0: dari kotoran.
1: Sesungguhnya mayoritas orang disiksa di dalam kuburan itu dari lantaran pipis. Nabi menyebutnya pipis, tapi yang dimaksud itu istinjanya.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, memahami istinja, najis, dan makna kesucian. Sabtu 12 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.

0: Lebih dari 1.600 anak dari seluruh Indonesia jadi peserta dalam audisi umum PB Jarum 2026 yang digelar di Kudus, Jawa Tengah. Para peserta audisi di Kudus ini juga mendapat kesempatan untuk bertemu dan menyapa mantan pemain ganda putra nomor 1 dunia, Kevin Sanjaya Sukamulyo.
1: Lebih dari 1.600 anak dari seluruh Indonesia saling bersaing dalam audisi PB Jarum yang berlangsung di Kudus 9 hingga 13 September 2026. Proses seleksi dibagi menjadi 3 kategori, yaitu untuk usia di bawah 11 tahun serta kelompok usia 11 dan 12 tahun. Sebelum di Kudus, audisi telah digelar di Pekanbaru pada Juli serta Makassar pada Agustus lalu.
2: Secara kualitas, untuk di tahap awal screening, saya melihat memang lebih baik di Kudus dibandingkan di 2 kota sebelumnya. Karena secara peserta, secara latihan, secara konsistensi dan pelatihan mungkin lebih baik yang ada di Pulau Jawa.
1: Tak hanya sekedar bersaing untuk bisa meraih beasiswa dari PB Jarum, para peserta audisi di Kudus juga mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Kevin Sanjaya Sukamulyo, mantan pemain ganda putra nomor 1 dunia. Anak-anak ini pun rela antri panjang demi bisa mendapatkan tanda tangan dari idolanya.
3: Senang.
4: Senangnya gimana?
3: Senang banget.
4: Itu idola kamu. Kalau kamu gimana?
3: Senang banget.
4: Senang banget.
1: Sebelum dikenal sebagai salah satu pemain ganda putra terbaik dunia, Kevin Sanjaya juga mengawali karirnya di dunia bulu tangkis dari mengikuti audisi pada tahun 2006 silam. Tak hanya sekedar menemui penggemarnya, Kevin kembali ke Kudus juga untuk menjadi anggota tim pencari bakat dalam audisi tahun ini.
5: Sangat nostalgia ya, karena dulu saya pertama kali audisi juga pertama kali Gorjati ini jadi. Tahun 2006 jadinya ya senang lah bisa ngeliat lagi adik-adik kita semua dengan semua segala perjuangannya. Maksudnya sampai tadi ada yang kalah nangis dan lain sebagainya, ya pasti sangat nostalgia lah buat saya.
1: Dalam proses audisi, para peserta harus melalui fase screening dan turnamen sebelum bisa lolos ke fase karantina. Fase karantina selama 4 minggu menjadi proses seleksi terakhir sebelum peserta resmi menjadi atlet binaan PB Jarum. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Kudus.
0: Selanjutnya kita ke informasi inspirasi cuan. Kalau berkunjung ke Kuningan, Jawa Barat, jangan sampai terlewatkan tape ketan. Di balik rasanya yang nikmat, ternyata ada proses panjang dalam pembuatannya.

0: tekstur lembutnya yang bercampur menjadi satu. Kebersihan jadi modal utama kualitas tape ketan. Pada tahap pertama, pembersihan dilakukan menggunakan mesin khusus. Beras ketan dimasukkan lalu dicampur dengan air, dan penggunaan alat dirasa cukup efektif untuk memisahkan beras ketan dengan kotoran.
1: Ini proses pembersihan sedang berlangsung, kurang lebih berlangsung sekitar 15 menit kalau menggunakan alat seperti ini. Tujuannya apa? Karena dia ketika dimasukkan dari karung ke dalam tempat kunci itu lumayan kotor.
0: 15 menit berlalu, beras ketan dimasukkan kembali ke dalam wadah khusus. Tahap pembersihannya belum selesai. Sekarang kita masuk ke pembersihan tahap kedua. Pada tahap ini pembersihan dilakukan secara manual dengan menggunakan air mengalir. Tape ketan khas Kuningan memiliki warna khas, yaitu hijau. Nah, ternyata warna hijau itu berasal dari daun katuk.
1: Ya, ini namanya daun katuk, sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi kalau misalkan Anda pernah mengkonsumsi tape ketan khas Kuningan berwarna hijau, hijaunya dari mana? Ya, dari sini ya.
0: Sedikit demi sedikit daun katuk dimasukkan ke dalam alat tumbuk. Setelah itu daun yang semula padat yang ditumbuk berubah menjadi halus.
1: Oke, ayo kita bawa ya, mah ringan tuh. Tuh, sabar. Ringan ya.
0: Daun jambu yang sudah dipilih akan dikukus selama 30 menit di atas api. Tujuannya agar tekstur lebih lembek dan menghilangkan kotoran. Nah, setelah 20 menit, beras ketan akan diangkat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Ini belum matang. Beras ketan baru akan diberi pewarna. Pemberian warna dilakukan secara merata sehingga warna hijau khas tape ketan jelas terlihat. Setelah itu, beras ketan akan kembali dikukus. Setelah dipastikan dingin, pemberian ragi dilakukan. Ini tahap penting loh. Tanpa pemberian ragi, proses fermentasi tidak akan berjalan. Jika diperhatikan, proses pemberiannya juga sangat mudah.
1: Kita coba percobaan terakhir ya untuk tape ketan. Teh Wina, bismillahnya, mudah-mudahan Abi tiasanya tehnya. Kesini pelan-pelan ya guys, pelan-pelan. Gini, lipat sedikit, hadilkan, balikkan, pencet, kanan kiri jepit, kaluhurkan, kanan kiri jepit, ke ataskan, ya kan? Nah, gini.
0: Setelah bekerja dari pagi, waktu menunjukkan pukul 12 siang. Artinya pekerjaan sudah hampir selesai. Pekerjaan terakhir saya tinggal memindahkan ember-ember berisi tape ketan ke dalam mobil.
1: Silakan ditutup. Total ada 200 ember yang nanti akan didistribusikan ke sejumlah toko oleh-oleh yang ada di Kabupaten Kuningan sama Kang Kiki dan juga tim ya. Panjang juga ya membuat satu ember yang berisi tape ketan ini. Tapi mudah-mudahan ada banyak inspirasi yang kemudian Anda dapatkan dari perjalanan panjang membuat salah satu olahan khas Kabupaten Kuningan ini. Sampai di sini perjalanan saya di Kabupaten Kuningan, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi Anda. Kiki Aryadi, Helmi Suryanegara, Kuningan, Jawa Barat. Sampai jumpa.
0: Ya, Surabaya bukan cuma kota pahlawan, tapi juga surga bagi para pecinta kuliner. Kalau Anda mau berburu sarapan lezat, tidak perlu khawatir dompet tercekik. Nah, masih sangat mungkin Anda bisa temukan di sini. Soal rasa pun tidak perlu diragukan. Mulai dari sajian yang berkuah hangat, yang menyegarkan, hingga hidangan mantap yang siap bikin kenyang seharian.
2: Katanya sih indeks ekonomi uang 20.000 di kota besar cuma bisa dapat minuman kemasan kekinian. Eits, beda lagi dengan kota Surabaya. Dengan 20.000 Anda bisa pilih aneka sarapan. Gimana? Mau yang anget-anget atau makanan berat yang langsung mengenyangkan? Yuk ikuti perburuan sarapan saya hari ini.
3: Pagi-pagi di Surabaya memang paling nikmat berburu kuliner. Namun tantangannya adalah sarapan pagi ini adalah berburu sarapan dengan budget Rp20.000 saja. Kali ini perburuan sarapan pagi saya dimulai dari wilayah Surabaya Barat, sekitar wilayah Darmo Permai. Sepanjang jalan berjajar pedagang dengan aneka menu yang tentu bisa bikin bingung. Tapi mata saya langsung terpikat pada satu kuliner hangat yang khas, yaitu tawa. Tawa sendiri adalah kuliner khas Jawa Timur yang banyak ditemui di Surabaya atau Sidoarjo. Terbuat dari kembang tahu yang teksturnya super lembut.

0: Disajikan hangat-hangat dengan kuah jahe yang rasanya manis dan kuat, memberikan efek hangat instan di tenggorokan. Pagi ini, di antara antrian penikmat tawa, bau hangat kuah jahe dan lembutnya kembang tahu langsung memanggil saya untuk membuktikan apakah kuliner legendaris ini benar-benar bikin kenyang tanpa bikin dompet bolong.
1: Terima kasih, Ma. Wanginya udah luar biasa, aroma jahe wangi. Lihat nih, sarapan saya pagi ini adalah tawa. Nah, kalau di Surabaya, ini ciri khasnya adalah tawa adalah kembang tahu, kemudian disiram dengan kuah jahe dicampur dengan cakwe. Jadi nggak ada gula merahnya, benar-benar full dengan kuah jahe. Kita rasakan ya. Pas pagi-pagi, anget-anget, mantap buat beraktivitas.
0: Porsi tawa yang ringan dan pas bikin kuliner ini jadi favorit warga Surabaya untuk mengganjal perut di pagi hari tanpa bikin dompet boncos.
2: Budget hari ini itu 10.000. Hari ini tuh habis goes langsung mampir ke tawa. Tawanya itu 10.000 bikin kenyang.
3: Kenapa pilih tawa?
2: Karena bikin selain kenyang juga bikin hangat juga gitu. Karena jahenya juga.
0: Nah, untuk satu mangkuk tawa harganya cukup terjangkau, yaitu Rp10.000 saja. Jika menggunakan cakwe, Anda cukup menambahkan Rp12.000 saja. Menurut sang penjual, harga murah dan rasa yang nikmat menjadi alasan tawa diburu para pencari sarapan murah di wilayah ini. Sehingga tak mengherankan, dalam satu hari porsi yang laku bisa lebih dari 50 mangkuk tawa.
4: Kalau kita datang sih jam 6 pagi, kalau ramenya sih ya sekitaran pagi. Kalau pendapatan sih nggak pasti lah, namanya juga jualan kan. Kalau minimal ya 50 lebih lah.
0: Dengan budget Rp20.000, ternyata saya masih bisa dapat kembalian nih. Walaupun harganya sangat ramah di kantong, semangkuk tawa hangat ini bisa bikin perut terganjal nikmat dan siap menyambut hari.

0: semangkuk tawa yang ternyata cukup untuk budget Rp20.000 saja. Kali ini ada alternatif lainnya, sarapan nikmat dengan modal Rp20.000. Buat Anda yang butuh energi ekstra, pilihan kedua ini jelas nggak boleh dilewatkan. Sepiring nasi Madura dengan lauk melimpah siap bikin kenyang seharian. Sudah siap lihat kelezatannya? Nah, siapa sangka di balik depot yang cukup fancy ini menyediakan menu nasi Madura dengan harga Rp20.000-an saja. Di depot nasi Madura Butita ini menyediakan berbagai macam lauk menarik, mulai dari babat, udang, tongkol, telur, dan aneka soun. Untuk harga tentunya bisa menyesuaikan. Nah, untuk menu Rp20.000-an Anda sudah bisa dapat sarapan kenyang dengan menu yang siap menggoyang lidah Anda. Seperti nasi, serundeng, tongkol, mie kuning dan mie soun, sayur dan sambal yang khas, semuanya tersaji di piring dengan melimpah ruah.
1: Kalau di Surabaya, budget Rp20.000 tuh bisa loh makan sarapan yang kenyang, enak, murah, meriah. Nah, kalau pagi ini saya memutuskan untuk sarapan nasi Madura. Nah, ini saya di nasi Madura Butita ya. Harga Rp20.000 udah bisa milih, bisa dapat mie soun, ada sambelnya, ada serundeng ya, terus juga ada telur Bali bulat. Bisa milih, bisa telur Bali atau juga tongkol. Rasanya, mantap.
0: Menemukan menu sarapan yang enak, bikin kenyang, dan tetap ramah di kantong tentu menjadi idaman banyak orang. Hal inilah yang menjadi alasan pengunjung untuk memilih nasi Madura sebagai pengisi perut di pagi hari.
2: Alhamdulillah, makanannya enak, mantap, Rp20.000 langsung kenyang, nyaman ongku gitu.
0: Tak hanya nikmat, sang pemilik juga sangat mengutamakan kenyamanan pelanggan. Dengan prinsip murah tapi tetap berkualitas, porsi dengan berbagai pilihan lauk bisa menyesuaikan dengan budget di dompet.
3: Murah tapi kualitasnya bagus dan gak murahan pastinya. Ya, kalau di tempat saya itu fleksibel sekali ya kak ya. Rp20.000 juga ada, Rp25.000 juga ada. Jadi sesuai keinginan customer, inginnya seperti apa. Nah kalau di nasi Madura Butita itu kan banyak variannya ya, seperti babat, paru, usus, empal, tongkol, telur Bali. Nah kalau di Rp20.000 juga kita dapat.

0: Surabaya memang gak pernah kehabisan cerita soal kuliner. Beda tempat, beda juga kelezatan yang ditawarkan. Dan menariknya, lewat selembar uang Rp20.000, kita gak cuma bisa sarapan enak dan kenyang, tapi juga ikut menggerakkan roda ekonomi para pelaku UMKM lokal di Kota Pahlawan. Gia Clarissa, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
1: Organisasi Meteorologi Dunia mengeluarkan peringatan darurat terkait El Nino yang diprediksi menjadi terkuat dalam sejarah. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO mengeluarkan peringatan darurat terkait fenomena iklim El Nino yang diprediksi jadi salah satu yang terkuat dalam sejarah. Fenomena ini diprediksi berlangsung hingga awal tahun 2027.
1: Sejumlah bencana iklim ekstrim mulai dari gelombang panas, kebakaran hutan, hingga kekeringan terus menghantam berbagai belahan dunia. WMO menyatakan bahwa intensitas El Nino saat ini berada pada tingkat yang sangat tinggi dan bisa melampaui rekor pemantauan dokumen iklim 4 dekade terakhir. Menurut WMO, puncak gelombang El Nino diperkirakan akan terjadi pada akhir tahun ini. Meski demikian, dampak perubahan suhu dan cuaca ekstrim masih akan terasa dalam jangka panjang termasuk meningkatkan suhu global secara drastis.
2: El Niño will peak towards the end of 2026, but its impacts will be felt long after that, including on global temperatures. The powerful 2023-2024 El Niño contributed to 2024 being the warmest year on record. We should not be surprised if this record is broken. WMO will be closely monitoring global temperatures in the months ahead.
1: Di desa Galwelayaya, distrik Ampara, Sri Lanka, untuk pertama kalinya dalam 3 dekade, sumur-sumur warga mengering dan hanya menyisakan sedikit air. Warga terpaksa mengambil air berkali-kali untuk memenuhi kebutuhan minum dan hewan ternak mereka. Tanaman kacang-kacangan dan jagung yang menjadi sumber mata pencaharian utama pun kini sepenuhnya mati akibat kekeringan.
3: Ada mereka kini gue temaknya kan di urna ini nggak terjadi kuliah tibunut tindak tapi kade bertekel lah karena apa nama nanti nanti beri ini pertama ini mending ini sa gue tangkaran datang marui.
1: Tidak adanya pekerjaan membuat warga terpaksa menahan lapar dan mengurangi porsi makan sehari-hari. Untuk membantu krisis air bersih, pemerintah Sri Lanka mengirimkan truk tangki air ke wilayah yang terdampak kekeringan.
4: Sepani jalan prasjen tapi dah විශේෂයෙන් ඒ ආයතන අතර තියෙන සම්බන්ධීකරණය තුළිනුත් ඒ වගේ රජයේ නිරන්තරයෙන්ම ඒ අවශ්‍ය කරන ප්‍රතිපාදන ලබා දීලා ඒවා නඩත්තු කරන්න ඒවා අලුතින් සකස් කරන්න කටයුතු කරන නිසා අපිට මේක යම් මට්ටමකින් මැනේජ් කරගන්න කලමනාකරණය පුළුවන් වෙලා තියෙනවා ඊට පස්සේ කෘෂි කර්මාන්තය ගත්තොත් එහෙම මහවාරි මාන මේ වෙනකොට 80%කට වැඩි ප්‍රමාණයක් අස්වැල් නෙලලා තියෙනවා ඒතකොට මේකෙන් මහවාරි වාරණ ගලට ලොකු අහානියක් සිද්ධ වෙන්නේ
1: Kini para petani hanya bisa pasrah dan berharap hujan segera turun agar mereka dapat kembali bercocok tanam serta memulihkan perekonomian keluarga mereka.
0: Informasi tadi sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Bini Termawan. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Tak ada hujan, air damkar pun jadi. Di tengah musim kemarau panjang, ditambah abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang mengguyur beberapa waktu lalu, membuat siraman air dari mobil petugas damkar di jalanan Bekasi ini disambut gembira masyarakat, termasuk emak-emak yang satu ini. Mengendarai motor seorang diri, emak-emak ini justru antusias saat terkena siraman air dari mobil pemadam kebakaran. Alih-alih menghindar, emak-emak ini justru mengikuti arah siraman air dari belakang mobil damkar yang melintas dan menyemprotkan air di depan Gor Candrabaga Bekasi. Penyemprotan air ini dilakukan untuk membersihkan endapan abu vulkanik di jalan raya dan fasilitas umum agar tidak berterbangan kembali saat tertiup angin atau dilintasi kendaraan. Di Solo, Jawa Tengah, seekor rusa menjadi perhatian setelah lepas dari Taman Sriwedari, Kota Solo, dan berkeliaran di jalan raya hingga ke Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Kabar lepasnya rusa kemudian viral di media sosial. Rusa berjalan di Jalan Dr. Rajiman, Kota Solo, dan kemudian terjebak di pekarangan rumah warga. Kepala UPTD Kawasan Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Solo, Nur Inayati, menjelaskan rusa sudah dievakuasi dan kembali ke Taman Sriwedari.
1: Halo, good morning. Di pagi yang cerah ini secerah Lia Ruhyat. Kami hadir kembali menjumpai Anda dengan beragam informasi penting dan juga menarik tentunya bersama kami berdua. Saya Iqbal Kurniadi.
2: Dan saya Lianita Ruhyat. Kita langsung saja simak Good Morning selengkapnya.

0: Keributan yang melibatkan puluhan orang terjadi di sebuah mall di Bekasi, Jawa Barat. Aduh, ini Bekasi lagi ya, ini daerah rumah saya. Aduh. Keributan ini dipicu seorang SPG yang kesal lantaran sering digoda oleh karyawan sebuah brand kentang goreng.
1: Nah, ini gara-gara tidak diberi uang parkir, ada juga seorang juru parkir liar di sebuah minimarket di Surabaya yang viral lantaran menganiaya pengendara. Padahal, menurut keterangan pihak minimarket, pelanggan memang dibebaskan dari kewajiban membayar uang parkir.
2: Sejumlah orang terlibat keributan di area salah satu mal di kota Bekasi. Keributan ini diduga dipicu oleh karyawan brand kentang goreng yang menggoda sales promotion girl sebuah merek minuman. Kejadian ini sempat menghebohkan pengunjung mal dan viral di media sosial. Saat diperiksa, SPG berinisial AS mengaku kesal karena sudah beberapa kali digoda oleh pelaku berinisial AM sejak tahun lalu. Menurut keterangan polisi, keributan ini terjadi Senin malam dan melibatkan sekitar 30 orang yang merupakan rekan kerja dari pelaku dan korban. Insiden ini pun berakhir dengan damai usai pelaku berjanji tak akan mengulangi perbuatannya. Di Surabaya, perselisihan yang melibatkan seorang jukir liar sebuah minimarket di Jalan Dharma Husada dengan pengendara juga viral di media sosial. Perselisihan bermula saat juru parkir liar ini tidak terima ketika pengendara yang menjadi pelanggan minimarket tidak memberikan uang parkir. Berawal dari adu mulut, perselisihan berujung aksi penganiayaan. Setelah video kejadian ini viral, petugas Dinas Perhubungan Kota Surabaya mendatangi lokasi dan menangkap jukir dan kemudian diserahkan ke polisi. Menurut kepala minimarket, pelanggan memang dibebaskan dari kewajiban pembayaran parkir. Juru parkir itu sebelumnya juga tidak pernah ada di lokasi minimarketnya.
3: Kita nah awalnya itu karena dipungutin biaya ya. Tapi kalau dari pihak kos kami itu emang udah nggak ada pemungutan biaya atau udah nggak ada kerjasama sama tukang parkir.
2: Kasus ini selanjutnya ditindaklanjuti Satuan Samapta dan Satuan Reskrim Polrestabes Surabaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Keluarga korban jurnalis dan kru kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda menunggu penuh harap di Posko Basarnas Dermaga Marina Carita Banten.
0: Dan hingga Rabu sore, pencarian 5 jurnalis dan awak kapal masih terus dilakukan di perairan Selat Sunda dengan mengerahkan 9 kapal. Diketahui barang-barang milik 5 jurnalis masih tersimpan di hotel.
2: Tangisan histeris wanita Parubaya ini menyambut kedatangan kapal tim SAR di Dermaga Marina Carita Pandeglang, Banten, Rabu sore. Istri Warta, kapten kapal yang membawa 5 jurnalis ke perairan Selat Sunda, mengira suaminya telah ditemukan. Kekhawatiran juga menyelimuti Astrid, istri Firdaus Wajidi, wartawan Anadolu yang meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Ibu 3 anak ini berharap suaminya segera ditemukan.
4: Terakhir kontak jam 2 kurang sebelum berangkat, sebelum nyebrang dia masih ngabarin dia persiapan nyebrang.
5: Oke, setelah itu ada usaha mengabari lagi?
4: Saya jawab jam 14.38 udah centang 1 sampai sekarang.
2: Harapan sama juga disampaikan Desi, istri wartawan kantor Berita Antara M. Bagus Khoirunas.
6: Bilang tuh hari Seninnya mau berangkat, mau liputan ke Gunung Anak Krakatau, kata dia. Bilang begitu, harapannya pasti saya pengennya suami saya, teman-temannya, semuanya kru kapal bisa ditemukan dengan selamat.
2: Hingga Rabu sore, pencarian belum juga membuahkan hasil. Pencarian dilakukan di area seluas 277 nautical mile perairan Selat Sunda. 9 kapal dikerahkan termasuk 3 kapal perang TNI, yaitu KRI Laser, KRI Lepu, dan KRI Krambit.
7: Untuk hari ini tim kita bagi menjadi 5. Ya, untuk tim yang pertama kita menggunakan kapal KN Sartetuka milik Basarnas Banten. Itu untuk total jarak pencariannya 68,3 nautical mile. Ya, kemudian untuk seru yang kedua kita menggunakan kapal Kal Anyer milik Lanal Banten, total jarak pencariannya 69,5 nautical mile. Kemudian untuk seru yang ketiga, ya kita menggunakan RIP 01 Kantor SAR Lampung. Ya, karena memang untuk hasil dari SAR map prediction yang memang dikeluarkan kantor SAR ataupun kantor Basarnas Pusat, itu ada kemungkinan kapal ini bergeser ke area kerja wilayah kantor SAR Lampung. Ya, kemudian untuk suruh yang keempat kita menggunakan RIP 02 Banten, di mana untuk fokus pencarian penyisiran itu kita ke Pulau Rakata Besar dan Pulau Panjang. Ya, kita mengantisipasi kemungkinan kapal ini melakukan sandar darurat di pulau-pulau kecil di sekitaran Gunung Anak Rakatau.
2: Sebelum dinyatakan hilang kontak, 5 jurnalis tersebut sempat memesan kamar hotel untuk menginap selama 2 malam. Sejumlah barang milik 5 jurnalis juga masih tersimpan di dalam kamar hotel. Menurut penjaga hotel, Maman, rombongan tiba pada Minggu malam secara terpisah. Mereka datang menggunakan 2 kendaraan.
8: Cuma satu kamar.
9: Nah, kalau meninggalkan hotel ini jam berapa itu, Pak? Hari Senin itu?
8: Kurang lebih 12:30. Kalau cuma mau pamit mau keluar ke apa? Ke Krakatau
10: gitu. Oh, gitu ya.
2: 5 jurnalis hilang kontak saat melakukan peliputan aktivitas anak Gunung Krakatau pada Senin siang. Mereka terdiri dari wartawan kantor Berita Antara Biro Banten M. Bagus Koirunas, fotografer merdeka.com Ari Basuki, jurnalis iNews Yudhistira Pranoto, Firdaus Wajidi dari Anadolu, dan jurnalis lepas Donald Husni. Mereka bertolak dari dermaga Pagedongan Carita pukul 2 siang menggunakan speedboat dengan nama Lambung Arupadatu 1 bersama kapten kapal bernama Warta, anak buah kapal Surakman, dan seorang pemandu bernama Herianto. Tim Liputan CNN Indonesia, Pandeglang, Banten.
1: Aksi wanita yang kerap membobol sejumlah rumah warga di Jakarta Timur terbongkar. Wanita muda tersebut menangis setelah ditangkap polisi.
0: Sementara di Semarang, Jawa Tengah, pasangan kekasih yang masih duduk di bangku SMK nekat membunuh bayi yang dikandung sang pacar.
11: Wanita muda ini histeris saat ditangkap tim Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya di rumahnya di kawasan Ciputat Timur, Tangerang Selatan pada Kamis lalu. Wanita bernama Caca itu juga sempat hendak melarikan diri saat polisi akan menangkapnya. Sebelumnya, wanita berusia 21 tahun ini terekam kamera CCTV saat melakukan pencurian di sejumlah rumah warga di Jakarta Timur pada siang bolong. Dirinya bahkan nekat melakukan aksinya saat pemilik ada di dalam rumah. Dari potongan video yang viral di media sosial, sesekali terlihat Caca mengubah penampilannya dengan memakai kerudung untuk menyamarkan aksinya. Dari hasil pencurian tersebut, ia berhasil menggasak sejumlah barang berharga mulai dari ponsel hingga uang tunai. Menurut pihak kepolisian, uang hasil kejahatan itu digunakan untuk pergi clubbing hingga minum minuman keras.
12: Mencuri untuk berfoya-foya di diskotik atau tempat hiburan malam, dan membeli minuman keras bermerek Azul. Saat ini pelaku dan barang bukti telah diamankan di Subdit Resmob Polda Metro Jaya untuk proses lebih lanjut.
11: Video sepasang kekasih yang masih duduk di bangku salah satu SMK di Kabupaten Semarang ini belakangan viral. Keduanya yang masih berusia 19 dan 17 tahun dijadikan tersangka atas perbuatannya mengaborsi darah daging mereka. Pada 3 September lalu, kedua tersangka dengan sengaja menggugurkan kandungan sang kekasih hingga bayi kehabisan oksigen. Bayi tak berdosa itu kemudian dibungkus tas plastik dan dibawa tersangka untuk dimakamkan di kebun belakang rumah. Namun, bau busuk yang menyengat membuat orang tua tersangka curiga. Ia membongkar makam itu dan melaporkannya ke kantor polisi.
13: Karena ketika persalinan belum selesai, berusaha ditarik. Nah, ditarik itu kan megangnya leher.
11: Akibat perbuatannya, salah satu tersangka diancam hukuman 15 tahun penjara, sementara tersangka yang masih di bawah umur dikenakan setengah dari tuntutan orang dewasa. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Seorang guru ngaji yang sedang mengajar dikeroyok oleh sejumlah orang di Koja, Jakarta Utara. Akibatnya anak-anak yang sedang mengaji ketakutan dan trauma.
0: Sementara itu di Garut, Jawa Barat ini dilatar belakangi cinta monyet, ada 2 orang siswi Madrasah Tsanawiyah yang menjadi korban penganiayaan sesama siswi dari sekolah lain.
2: Seorang guru ngaji dikeroyok sejumlah orang di salah satu rumah warga di Jalan Lakoan, Terusan Gang 4 Koja, Jakarta Utara, Senin malam. Awalnya sang guru ngaji sedang mengajar sejumlah anak, lalu datang seorang pria yang terlihat sudah penuh emosi. Ia langsung masuk dan menyerang sang guru ngaji yang diikuti sejumlah orang lainnya. Perkelahian itu pun disaksikan sejumlah anak-anak yang sontak ketakutan. Sejumlah orang berusaha melerai pengeroyokan itu hingga menutup pagar, tetapi terduga pelaku lainnya terus berdatangan, bahkan memanjat pagar mencoba masuk ke lokasi pengajian. Menurut Ketua RT setempat, kejadian bermula dari permasalahan terkait kepemimpinan Ketua RW lama dan RW baru, di mana korban merupakan anak dari Ketua RW baru.
10: Dari keluarganya itu ya cekcok gitu loh, merasa tersinggung apa kurang tahu lah. Ketakutan. Ya ketakutan ya, namanya anak-anak kayak gitu kan, pengajian apa perempuan, laki kan banyakan perempuan di situ, jadi pada teriak-teriak gitu.
2: Hingga saat ini kasus pengeroyokan guru ngaji masih ditangani Polsek Koja, Jakarta Utara. Diduga dilatar belakangi cinta monyet, aksi penganiayaan siswi di Garut, Jawa Barat viral di media sosial. Ironis, terduga pelakunya sekelompok remaja perempuan dari sekolah lain. Saat ini pihak keluarga sudah melaporkan kejadiannya pada pihak kepolisian. Sementara pihak kepolisian Resor Garut telah menerima laporan korban. Polisi juga tengah memeriksa sejumlah saksi serta memanggil para pelajar yang terlibat.
14: Bahwa benar Polres Garut melalui Satreskrim telah menerima laporannya. Itu dilaporkan oleh orang tua korban, di mana korbannya adalah NH, kemudian juga korbannya ada dua orang, dan temannya juga NH. Jadi dua korban ini mendapatkan perlakuan luka-luka di beberapa bagian, seperti memar di bagian kening, kemudian bagian ini, dan juga ada beberapa verbal.
2: Polisi telah mengidentifikasi 6 orang terduga pelaku yang semuanya merupakan pelajar SMA. Penanganan kasus ini masih terus berlanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pengurangan 17 perjalanan kereta rel listrik relasi Bogor-Jakarta berdampak pada kepadatan penumpang di sejumlah stasiun keberangkatan. Perubahan jadwal ini pun dinilai cukup mengganggu rutinitas penumpang.
0: Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Good Morning.

0: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
1: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
0: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
2: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
3: Bersuci bukan sekadar membersihkan diri dari kotoran.
4: Sesungguhnya mayoritas orang disiksa di dalam kuburan itu dari lantaran pipis. Nabi menyebutnya pipis, tapi yang dimaksud itu istinjanya.
3: Saksikan Gapai Kemuliaan, memahami istinja, najis, dan makna kesucian. Sabtu 12 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
5: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
3: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
6: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
7: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
3: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
3: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
9: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
8: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
3: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
3: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
5: Pengurangan 17 perjalanan kereta rel listrik relasi Bogor-Jakarta berdampak pada kepadatan penumpang di sejumlah stasiun keberangkatan. Perubahan jadwal ini dinilai cukup mengganggu rutinitas penumpang.
1: Ya, apalagi pagi-pagi seperti saat ini.
5: Betul.
1: Ya, Lia ya. Sementara itu, perwakilan PT Inka menyebut ada 7 rangkaian kereta yang ditarik dari layanan penumpang KRL Komuter Lain untuk dilakukan pemeriksaan dan perawatan.
10: Kepadatan terlihat di stasiun Manggarai, Jakarta Selatan, Rabu petang. Meski kepadatan lazim terjadi pada jam pulang kantor, kondisi ini diperparah dengan adanya pengurangan 17 perjalanan komuter lain relasi Bogor-Jakarta. Selain di area peron, pengurangan perjalanan komuter lain juga membuat penumpang di dalam gerbong harus berdesakan. Stasiun Manggarai menjadi salah satu titik dengan aktivitas padat penumpang lantaran menjadi stasiun sentral dan menjadi titik transit sejumlah rute komuter. Penumpang pun mengeluhkan waktu tunggu imbas dari penyesuaian jadwal.
11: Berkurangnya kereta itu terlihat jelas lah di jadwalnya dan kepadatannya tuh makin padat juga karena berkurangnya kereta.
12: Kalau untuk jadwal perjalanannya juga karena nggak boleh banyak kedekatan, jadi jadwalnya dicepetin tuh. Yang biasanya kita harus tunggu 25 menit, jadi 15 menit udah ada lagi.
10: Pihak KAI mengimbau penumpang agar memperhatikan jadwal perjalanan serta menyesuaikan waktu keberangkatan untuk mengantisipasi kepadatan dan waktu tunggu. Sementara itu, PT Inka meminta maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat sebagian besar rangkaian kereta seri IE305 buatan PT Inka yang harus menjalani perawatan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan semua komponen bekerja dengan baik. Total ada 7 trainset yang ditarik dari layanan penumpang KRL komuter lain. Adapun komponen yang diperiksa yakni sistem roda, sistem penggerak kereta hingga komponen penting lainnya.
13: Salah satu bentuk dukungan dari PT Inka untuk mengoptimalkan sistem dari IE305 ini berjalan dan berfungsi sebagaimana mestinya. Dan tentunya pengoptimalan ini berkaitan terkait sistem keamanan, kenyamanan serta keselamatan untuk pengguna IE305.
10: Penyesuaian perjalanan kereta akan dilakukan hingga 30 September mendatang. Rute perjalanan Jakarta-Bogor atau Bogor Line merupakan salah satu jalur terbanyak pengguna komuter lain. Sepanjang Januari hingga Juni 2026, Bogor Line melayani sebanyak sekitar 78 juta pelanggan. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Dampak kekeringan di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah terus meluas dan hingga awal September 11 kecamatan terkena dampak krisis air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga kini bergantung pada dropping air.
1: Sementara warga Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta punya cara tersendiri untuk memohon hujan di tengah kemarau panjang. Selain berdoa bersama, mereka berebut gunungan berisi bungkusan air serta hasil bumi yang diyakini membawa berkah.
14: Dengan membawa ember, jeriken, dan wadah penampung air lainnya, warga Desa Sambeng, Kecamatan Juwangi, Boyolali, Jawa Tengah, Rabu pagi, berbondong-bondong mendatangi lokasi mobil tangki pembawa air bersih. Warga mengaku sudah hampir 3 bulan kesulitan mendapatkan air bersih. Tak hanya untuk keperluan mandi maupun konsumsi, air untuk memenuhi kebutuhan ternak pun tak tercukupi. Sejumlah upaya telah dilakukan warga, termasuk membuat sumur resapan. Namun kondisi tanah yang kering dan semakin tandus membuat resapan air tidak maksimal.
15: Kita kekeringan itu sekitar 2 bulan setengah, Pak. Sudah 2 bulan setengah aja, kita sudah susah untuk mencari air bersih. Dampaknya sangat luas sekali, Pak. Masalahnya kita untuk MCK juga susah. Terus untuk kita pemberian minum untuk

0: kambing dan sapi juga susah untuk mencari, Pak.
1: Selain mengandalkan kiriman air bersih, warga juga membeli air secara mandiri. Untuk satu tangki berisi 5.000 liter air bersih, warga harus mengeluarkan uang sekitar Rp300.000. Hingga awal September 2026, BPBD Boyolali telah menyalurkan 3 juta liter air bersih ke 11 kecamatan. Hujan yang tak kunjung turun dan mulai kesulitan mendapatkan air bersih membuat warga Kelurahan Sardono Harjo Ngaglik Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar ritual memohon hujan pada Rabu siang. Selain menggelar doa, warga juga mengarak gunungan berisi bungkusan air dan hasil bumi sejauh 1 km. Dalam hitungan menit, seluruh isi gunungan ludes diserbu warga. Mereka meyakini jika mendapatkan isi gunungan mampu mendatangkan berkah dan menjauhkan dari mara bahaya.
2: Ya susah karena dikasih kawat.
3: Iya. Bu, Ibu percaya karena apa rebutan ini, Bu?
2: Ya ini nanti biar dapat berkah dari Bani Bening.
3: Iya, harapannya apa, Bu, ke depan, Bu?
2: Ya supaya maju aja, tambah ini. Airnya tambah banyak, nanti kita buat minum.
1: Selama beberapa bulan terakhir, sebagian besar warga memanfaatkan air hujan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan kebutuhan sehari-hari. Dengan ritual ini diharapkan musim penghujan segera tiba. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Guru dan siswa panik saat kebakaran hutan di Gunung Lakawan, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan mendekati bangunan sekolah. Mereka berhamburan keluar dari ruangan kelas.
5: Sementara itu, seekor ular piton sepanjang 4 meter keluar dari sebuah lubang saat warga membakar lahan di samping rumahnya. Diduga ular tersebut hendak bertelur.
6: Penyarang, tambah bikin panik.
7: Guru dan siswa panik hingga berhamburan keluar gedung sekolah saat mengetahui kebakaran hutan di Gunung Lakawan, Kabupaten Nrekang, Provinsi Sulawesi Selatan mulai mendekati bangunan SDN 62 Batu Rampun pada hari Rabu. Walau dalam keadaan panik, para guru membawa para siswa ke lapangan terbuka sambil menunggu bantuan proses pemadaman dari tim BPBD, TNI, Polri, dan warga tiba di sekolah. Medan yang sulit dijangkau kendaraan pemadam dan tiupan angin yang kencang di sekitar lokasi membuat petugas sempat kewalahan melakukan pemadaman. Akhirnya api berhasil dipadamkan.
8: Gurunya sudah panik karena ada api, sudah dekat dengan sekolah, siswa juga panik. Jadi kami semua itu lari keluar, Pak, karena sudah takut karena ada api. Apinya sudah mendekat ke sekolah. Sementara proses belajar, apinya sudah membesar, jadi sudah panik ini kita guru. Peserta didik juga, jadi akhirnya kami bilang, keluar saja, lari semua.
7: Warga di lingkungan Lauleng, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, menemukan ular piton bersarang di bawah pohon yang baru saja ditebang pada Rabu 9 September 2026. Ular sepanjang 4 meter ini diduga kepanasan dan keluar dari lubang di bawah pohon, usai warga membakar batang pohon dan ranting. Ular berjenis kelamin betina ini diduga hendak bertelur di lubang persembunyian. Petugas dinas damkar dan penyelamatan yang tiba di lokasi mendapati ular sudah dalam kondisi sekarat. Asrul Nawir, Sulawesi Selatan.
4: Ini dia yang ditunggu-tunggu. Bagi Anda pecinta bakso, ada yang lagi ramai nih di Bangka Belitung. Bakso keju kerucut isi keju yang pastinya bakalan bikin ngiler.
5: Oh, ini ngiler dan juga penasaran nih, Bal, seperti apa. Untuk itu tetap di Good Morning, kami akan kembali dengan informasinya.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
3: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
5: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
7: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
5: Kita ke informasi berikutnya. Di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, kaya pilihan kuliner legendaris dan juga menggugah selera. Salah satunya ini ada ayam kampung goreng legendaris, dan ini langganannya Presiden ke-7, Iqbal.
8: Waduh, tentunya ini ayam goreng ini ditambah maknyus itu. Mm-hmm. Maknyus dengan tambahan khas sambal blondo yang bikin tentunya ketagihan. Kita simak liputannya berikut ini.
9: Ayam fresh kampung, menurut ini patut untuk dikunjungi.
10: Sudah eksis sejak tahun 1960, ayam goreng Mbah Karto Tempel kini dikelola sang cucu sebagai generasi ketiga. Pelanggan setianya pun banyak, bahkan keluarga Presiden Joko Widodo dari orang tua hingga anak cucunya kenal hobi makan di sini. Rahasia utama kelezatannya terletak pada bahan baku ayam kampung segar yang dipotong tiap hari. Plus proses memasak tradisional pakai kayu bakar dengan bumbu rempah melimpah. Woi. Habis dipotong, ayam dicelupkan ke air panas bersuhu pas sekitar 70 derajat Celcius agar bulunya gampang dicabut. Suhunya nggak boleh kelewatan ya, karena kalau kepanasan daging bisa rusak. Kalau kurang panas, bulunya malah susah dibersihkan. Tapi ternyata praktik tidak segampang teorinya. Karena belum terbiasa, hasil potongan saya justru masih agak berantakan. Begitu selesai dipotong, ayam masuk tahap 2 kali pencucian dengan air bersih dan dengan teliti sebelum diungkep. Kita balik lagi ke dapur utama. Dua wajan raksasa sudah siap menampung puluhan ekor ayam untuk diungkep bersama bumbu rempah berambang, bawang, ketumbar, kunyit, dan garam. Tidak lupa santan kental dituangkan ke wajan hingga semua bumbu bercampur merata dan mendidih sempurna.
11: Itu dari tempat tadi kita pemotongan, penyembelihan. Nah, ini langsung masuk ke?
12: Masuk ke wajan yang besar, Mas.
11: Langsung masuk ke wajan yang besar. Wah, wajannya gede banget. Ini langsung masuk, Pak.
10: Bumbu kayu bakar berapi besar nggak cuma bikin daging cepat empuk, tapi juga memberikan aroma smoky, aroma khas pada bumbu. Malah kaldu sisa ungkepan nantinya akan diolah jadi sambal blondo yang khas. Setelah diungkep selama sekitar 1 jam, tekstur daging ayam kampung sudah benar-benar empuk.
11: Oh, ambil yang tengah. Ini dimasak 1 jam udah kayak gini ya, udah empuk ya.
13: Mantap.
10: Selanjutnya pekerja senior bakal menyortir ayam. Ayam yang sudah pas empuknya langsung dipindah ke dapur penyajian. Sementara yang masih agak keras bakal direbus lagi demi menjaga kualitas. Kita bergeser ke dapur penyajian. Ayam hanya perlu digoreng sebentar bersama minyak kelapa, racikan sendiri karena dagingnya sebenarnya sudah matang dan bumbu rempahnya sudah meresap. Untuk menikmati satu porsi ayam lengkap bersama sambal dan lalapan, kita cukup merogoh kocek sekitar Rp23.000 plus nasi Rp5.000. Selain pusatnya di Sukoharjo, cita rasa legendaris ini juga bisa disantap di cabang Solo, Tangsari, dan Karanganyar.
11: Khususnya di Solo Raya, ya, kalau bingung nyari tempat makan ayam fresh kampung, menurut saya ini patut untuk dikunjungi. Karena selain rasanya yang enak, suasana sensasinya juga dapat. Robi Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Sukoharjo, Jawa Tengah.
5: Nah, ini nih jika Anda sedang berada di Pangkal Pinang di Bangka Belitung. Ada kuliner udang kipas yang diolah dengan kuah santan khas Bangka. Ini patut banget dicoba.
8: Waduh, padahal yang biasanya dikenal itu adalah siput gonggong kalau saya tidak salah ya. Tapi ini tidak mau kalah ya.
5: Udang kipas.
8: Ada udang kipas. Tapi ini memang kalau misalnya ngomongin soal Bangka Belitung, ini bagi para pecinta bakso juga ada nih. Bakso, keju, dan sop kaki sapi yang ramai diburu oleh warga.

0: Inilah udang kipas yang diolah dengan racikan bumbu khas Bangka di Pangkal Pinang, Bangka, Belitung. Ukurannya yang besar dengan daging yang tebal dan padat menjadi daya tarik utama kuliner ini. Ditambah guyuran kuah santan yang kental serta rempah-rempah melimpah membuat aromanya semakin menggoda. Proses memasak dimulai dari menyiapkan kuah santan yang dicampur rempah seperti kunyit, cabai rawit, terasi, asam jawa, dan garam. Selanjutnya, ketika kuah sudah mendidih, udang kipas yang sudah dibersihkan dimasukkan dan dimasak hingga matang. Udang kipas kuah santan khas Lempah Kuning Muara semakin nikmat disajikan dengan nasi putih hangat.
1: Dipadu dengan masakan santan kelapa kayak gini nih, udah komplit rasanya. Rasa kita rasa udangnya, terus deliciousnya, lezat, nikmatnya, dan lemak dari dagingnya itu, wah istimewa lah.
0: Sajian ini pun dihargai Rp40.000 per ons udang kipas. Kalau biasanya bakso berbentuk bulat, yang ini berbeda karena bentuknya kerucut. Tak cuma unik, begitu dibelah, keju leleh di dalam bakso makin menggoda selera. Perpaduan daging bakso yang gurih dengan lelehan keju yang lembut menciptakan sensasi rasa yang berbeda. Selain bakso kerucut isi keju, di warung yang berada di persimpangan 3 Kaya Agung Jalan Kampung Melayu Kota Pangkal Pinang, ada juga menu lain yang tak boleh terlewat. Ada sop kaki sapi dengan kuah yang gurih. Untuk seporsi sop kaki ini dibanderol Rp65.000 per porsinya.
2: Jadi mengenai rasa sendiri, ini karena menu best seller, menurut saya sangat luar biasa. Jadi saya sempat mencoba beberapa bagian-bagian dari daging sop ini, kaki sapi ini, ada beberapa bagian urat, ada beberapa bagian daging, dan yang terpenting bagian bawah pun masih ada beberapa kikil. Dan harganya satu porsi Rp65.000, ini sangat cukup terbilang murah. Karena posisi pasar kita di Bangka sendiri, ini Rp65.000 sangat worth.
0: Kaki sapi yang dimasak hingga empuk memiliki tekstur kenyal dan lembut serta kaya akan rasa. Tak heran para konsumen ketagihan menikmati seporsi sop kaki sapi ini. Bagi Anda yang ingin berkunjung, warung ini buka setiap hari dari jam 9 pagi hingga 10 malam. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dan informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda.
4: Jangan kemana-mana, tetaplah di Good Morning.

0: tersayang? Hingga perawatan yang ditangani langsung oleh para ahlinya? Bahkan memastikan kesehatan Anda tetap terjaga dengan pemeriksaan medis yang menyeluruh dan terpercaya. Semua bisa Anda nikmati hanya dengan tap kartu kredit Bank Mega. Belum punya? Apply sekarang.
1: Bersuci bukan sekadar membersihkan diri dari kotoran.
2: Sesungguhnya mayoritas orang disiksa di dalam kuburan itu dari lantaran pipis. Nabi menyebutnya pipis, tapi yang dimaksud itu istinjanya.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan, memahami istinja, najis, dan makna kesucian. Sabtu 12 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
3: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
5: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
6: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
7: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global.

sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Halo, good morning. Tech for Good kembali hadir bersama saya Diana Twika. Dan pemirsa, setelah terus mengembangkan inovasi di lini tablet MatePad, kini Huawei kembali menghadirkan generasi terbarunya, Huawei MatePad Air 2026. Membawa pengalaman tablet yang semakin dekat dengan PC, Huawei MatePad Air 2026 hadir dengan desain yang ultra tipis dan pastinya ringan. Namun tetap menawarkan berbagai kemampuan untuk mendukung aktivitas para pengguna. Dibekali produktivitas level PC berbasis AI, MatePad Air 2026 dirancang untuk menunjang berbagai kebutuhan mulai dari bekerja, belajar hingga berkreasi. Ultra thin PC like tablet made for everything you do with AI. Light as air, work like a pro. Dan seperti biasa untuk membahas perjalanan MatePad serta inovasi yang dibawa generasi terbarunya ini, di studio sudah hadir Senior Retail Manager Huawei Device Indonesia, Pak Edi Supartono. Good morning, Pak Edi.
1: Good morning, Madiana.
0: Wow, ini terobosan terbaru lagi nih ya, dari Huawei MatePad Air 2026. Yeah. Seperti yang kita ketahui, Huawei itu selalu hadir dengan gebrakan-gebrakan terbarunya, begitu ya, yang selalu menjadi inovasi, pionir. Nah, kita juga ingin mengetahui untuk kategori tablet sendiri, apa saja trendsetter yang dibawa oleh Huawei sendiri?
1: Oke. Sebenarnya kalau kita melihat perjalanan tablet ini ya, Huawei ini kan memang konsisten, dia selalu membawa inovasi yang kemudian jadi arah baru nih di industri tablet.
0: Iya.
1: Salah satunya mungkin di 2023 itu Huawei memperkenalkan Paper Mate Display sebagai tablet pertama dengan layar yang memang dirancang untuk mengurangi silau dan juga memberikan pengalaman menulis yang lebih natural seperti layaknya di atas kertas. Nah, di tahun yang sama itu juga melalui MatePad 11.5 2023, Huawei itu juga sudah membawa PC level WPS Office. Jadi tablet sudah mulai bisa digunakan untuk workflow bekerja yang sebelumnya identik dengan laptop. Dan inovasi ini terus berkembang, bukan hanya dari sisi produktivitas, tapi juga dari bentuk dan pengalaman penggunaan. Mulai dari MatePad Fold dengan form factor foldable-nya, kemudian ada MatePad Edge. Ini membawa pengalaman tablet ke level yang berbeda. Sampai MatePad Pro Max yang memang benar-benar menghadirkan pengalaman produktivitas yang semakin AI-powered. Dan sekarang arah inovasinya memang masuk ke era AI powered productivity. Jadi bukan lagi sekedar membuat tablet ini mirip seperti PC, tapi memang benar-benar menggabungkan PC level WPS Office AI, Huawei Notes AI, dan juga Paper Mate Display serta ekosistem keyboard dan M-Pencil dalam satu pengalaman yang memang lebih cerdas dan juga integrated. Ini yang sebenarnya membuat Huawei menjadi salah satu trendsetter di kategori tablet. Karena inovasinya nggak berhenti pada hanya satu form atau mungkin satu fitur aja, tapi memang terus berkembang mengikuti, bahkan mendorong cara orang untuk bekerja dan juga berkreasi. Dan kali ini kita kembali menghadirkan Huawei MatePad Air 2026.
0: Iya, artinya memang Huawei di sini selalu leading untuk inovasi-inovasi terbarunya ya, dan juga selalu meningkatkan atau membantu produktivitas dari para pengguna. Nah, ini adalah MatePad Air 2026 yang terbaru ya. Oke. Nah, kalau kita lihat dari desain ini sangat tipis ya, Pak Edi. Kalau tidak salah bahkan cukup ringan begitu.
1: Betul.
0: Apakah ini cukup nyaman untuk digunakan oleh para pengguna?
1: Oke. Karena memang kalau dilihat salah satu keunggulan utama dari MatePad Air 2026 ini memang desainnya yang ultra tipis dan juga ringan. Ketebalannya itu hanya 5,3 mm dan bobot itu sekitar 500 gram. Bahkan ini kalau dipasangkan dengan smart magnetic keyboardnya, total bobotnya itu hanya 817 gram.
0: Gak sampai 1 kilo,
1: betul.
0: Okay.
1: Jadi meskipun ini ringan, tapi kita tetap membawa pengalaman produktivitas ini secara lengkap. Jadi Huawei MatePad Air 2026 ini bisa dipasangkan dengan smart magnetic keyboard. Kemudian ini ada M-Pencil Pro-nya dan juga mouse-nya. Nah, ini memberikan setup PC-like yang memang praktis. Nah, pengalaman ini juga diperkuat dengan PC level WPS Office AI yang nantinya bisa membantu berbagai kebutuhan kerja dengan lebih praktis dan juga efisien.
0: Oke.
1: Dari sisi tampilan, desainnya dibuat semakin sleek ya dan juga premium. Ini ada contour edge-nya juga, kemudian bagian belakangnya itu ada pearlescent e-coating finish. Jadi tetap nyaman digenggam dan juga sesuai nih untuk pengguna yang mobilitasnya tinggi.
0: Iya, karena memang cukup ringan ya, dibawa dimanapun dan juga sangat membantu produktivitas. Nah, kalau tadi Pak Edi berkali-kali menyebutkan bahwa ini bukan hanya PC level begitu ya, tapi juga ada AI-nya.

0: AI ya, itu. Betul-betul. Nah, AI ekosistemnya ini bagaimana bisa membantu para pengguna, Pak Edi?
1: Oke. AI di Huawei MatePad R 2026 ini sebenarnya bukan hanya sekedar fitur tambahan ya, tapi memang sudah menjadi bagian dari inovasi produktivitas melalui PC level WPS Office AI. Jadi pengguna ini bukan hanya mendapatkan fungsi Office layaknya PC, tapi juga dukungan AI yang memang sudah terintegrasi langsung ke dalam workflow-nya.
0: Oke.
1: Oke, contohnya misalnya di PDF, AI ini bisa membantu merangkum artikel yang panjang dan juga meeting minutes. Membaca jurnal ilmiah sampai bahkan menerjemahkannya ke berbagai bahasa. Sementara di Docs itu pengguna bisa membuat draft resume, kemudian tesis atau bahkan laporan meeting dengan fitur PC level seperti custom margin dan juga wireless printing. Sementara di Slide, nah ini presentasi bahkan bisa dibuat hanya dari prompt singkat. Kemudian ditampilkan ke layar eksternal melalui display out-nya dan juga dikontrol menggunakan Air Mouse pada Huawei M Pencil Pro-nya nih. Sedangkan kalau di Sheets-nya itu pengguna bisa melakukan budgeting secara kolaboratif, membuat pivot table, bahkan itu bisa mengubah data menjadi chart. Nah, bukan hanya WPS Office, kita juga memberikan akses kepada pengguna ke berbagai AI app, seperti contohnya ChatGPT, Cloud, Gemini, dan juga DeepSeek. Bahkan termasuk kayak Google Docs, Google Slide, dan juga Google Sheets. Ini untuk mengedit dokumen. Huawei AI Notes ini juga ada mempermudah pencatatan-pencatatan pada saat lagi meeting atau mungkin kita lagi di kelas. Kita ada fitur speech to text, kemudian ada identifikasi pembicara, ada handwriting enhancement, dan juga ada equation recognition. Jadi perpaduan antara PC level productivity AI dan juga dukungan berbagai aplikasi ini sebenarnya yang membuat MatePad Air 2026 ini lebih fleksibel, baik itu untuk bekerja, untuk belajar, dan juga berkreasi dengan lebih cepat dan efisien tentunya.
0: Wow, luar biasa ya, sudah ekosistemnya AI, ringan, tipis, dan juga tadi PC level lagi.
1: Betul.
0: Nah, bagaimana dengan kenyamanan untuk menikmati konten sendiri?
1: Oke. Sebenarnya kalau kita bicara salah satu upgrade terbesar di Huawei MatePad Air 2026 ini ada pada pengalaman visualnya. Nah, untuk pertama kalinya di seri MatePad Air ini kita menghadirkan ukuran 12 inci dengan 2,8K OLED Paper Matte Display dan area layarnya ini 92% screen to body ratio. Kemudian ditambah dengan refresh rate-nya hingga 144Hz, ini tujuannya untuk memberikan tampilan yang lebih tajam, area visual yang lebih luas. Nah, teknologi industry leading ultra clear OLED paper matte ini juga memberikan pengalaman visual yang premium sekaligus juga nyaman. Kita memberikan permukaan matte, ini membantu banget ini untuk mengurangi cahaya pantulan.
0: Bisa dibandingkan nggak?
1: Jadi kalau kita bandingkan sama yang glossy,
0: oke.
1: Ini kelihatan sekali kalau yang glossy itu dia akan memantul ya. Jadi kalau misalnya di bawah atau ada sinar tuh dia akan kelihatan pantulannya.
0: Oke, yang ini matte ya, yang bawah yang matte, oke.
1: Nah, ini yang membuat layar ini menjadi lebih nyaman dipandang dan juga digunakan di luar ruangan dengan kondisi cahaya yang terang itu nggak berpengaruh. Nah, pengalaman ini juga lebih lengkap karena kita juga lengkapin dengan Huawei Sound 6 speaker. Ini untuk memberikan suara yang lebih jernih dan juga imersif. Nah, kombinasi ini membuat MatePad Air 2026 ini nyaman digunakan untuk berpindah nih dari work mode kemudian ke entertainment mode dalam satu perangkat aja.
0: Iya, artinya dengan layar yang matte tadi lebih nyaman juga di mata ya.
1: Betul.
0: Pak Edi ya. Oke. Nah, yang pasti untuk masyarakat yang cukup produktif. Ini kita juga ingin mengetahui masalah ketahanan atau daya guna atau baterainya sendiri. Apakah ini cukup lama penggunaan baterainya atau seperti apa?
1: Oke. Mungkin kalau melihat dengan body ultra tipisnya yang cuma 5,3 mm ini banyak yang mempertanyakan, tapi Huawei MatePad Air ini sebenarnya tetap dibekali dengan baterai yang berkapasitas besar yaitu 10.100 mAh. Dan kita tambahin juga dengan dukungan 66 watt Huawei Supercharge. Ini untuk menunjang berbagai aktivitas sepanjang hari, kemudian juga memungkinkan pengisian daya yang lebih cepat. Dan dengan kombinasi desain yang ringan, kemudian baterai besar, MatePad Air 2026 ini memang cocok untuk profesional dengan mobilitas tinggi, mahasiswa, atau kreator yang memang butuh satu perangkat untuk baik itu bekerja, belajar, bahkan berkreasi sepanjang hari tanpa harus membawa laptop yang biasanya cenderung lebih bulky.
0: Iya, iya, iya. Dan ini pastinya banyak sekali tadi penawaran menarik dari Huawei MatePad Air 2026. Ini kira-kira kapan pemirsa CNN Indonesia sudah bisa mendapatkannya dan kira-kira ada bonus-bonus apa aja nih Pak Edi?
1: Oke, jadi Huawei MatePad Air 2026 ini akan resmi hadir di Indonesianya mulai 18 September nanti.
0: Oke, sebentar lagi ya.
1: Sebentar lagi. Total benefitnya itu bisa hingga 9,3 juta rupiah. Okay. Desainnya, dapatnya ini desain ultra tipis. Kemudian ada produktivitas PC level berbasis AI. Ada juga dukungan untuk aksesoris lengkapnya itu baik itu M-Pen Pro-nya, kemudian ada Smart Magnetic Keyboard-nya, kemudian juga nanti ada Huawei Mouse gitu. Nah, perangkat ini memang dirancang untuk mendukung cara bekerja yang lebih fleksibel dan praktis serta efisien. Sementara kalau untuk informasi lebih lanjut mengenai harga, penawaran perdana, kemudian berbagai macam benefit menarik lainnya itu akan diumumkan pada saat peluncuran.
0: Oke, peluncurannya sesaat lagi ya, Fedy ya, tanggal 18.
1: Dan kisah, saya kasih bocoran dikit.
0: Boleh, oke, udah ada.
1: Kisarannya itu di 13 jutaan, nanti akan hadir. Jadi ini adalah the best AI powered PC level, PC-like tablet dalam desain ultra thin.
0: Luar biasa sekali, dan tadi seperti Pak disampaikan, kalau mau bonus-bonusnya, jangan lupa nantikan pada saat peluncuran ya.
1: Betul, sebentar lagi.
0: Senior Retail Manager Huawei Device Indonesia, Pak Edi Supartono, terima kasih banyak sudah bergabung di Tech for Good. Good Morning CNN Indonesia. Dan pemirsa, demikian perbincangan kita kali ini. Semoga informasi ini membawa manfaat untuk Anda. Saya Diana Twika, sampai jumpa.

0: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
3: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja.
1: Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.
5: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
6: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut memiliki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
5: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
0: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini, ayo kita keliling GS 2026.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12:15 di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
7: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Air menyembur dari drainase di bawah jalanan kota Nagoya pada Selasa yang menyebabkan banjir dan terekam kamera amatir.
1: Sementara di Antalya, Turki, seorang wanita histeris melihat rumahnya habis dilahap api saat kebakaran memasuki area permukiman. Namun informasi ini sekaligus mengakhiri Good Morning edisi hari ini. Jangan pernah lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Iqbal Kurniadi.
0: Dan saya Lianita Ruhyat. Have a great day, stay happy and healthy.
1: Sampai jumpa.
2: Kamera amatir warga merekam momen saat air menyembur beberapa meter ke udara dari saluran drainase di Nagoya, Jepang pada Selasa. Semburan ini menyebabkan banjir serta lalu lintas tersendat di sejumlah kota di Jepang bagian tengah. Selain itu, Nagoya juga tengah dilanda curah hujan tinggi sejak 8 September. Hal ini membuat sungai Weda meluap hingga menyebabkan banjir dan menggenangi sejumlah rumah dan merusak permukaan jalan. Layanan kereta api bawah tanah juga dihentikan dan membuat para pengguna terlantar. Jelang pembukaan Asian Games pada 19 September 2026, sekitar 3.500 orang kini diungsikan ke tempat darurat, sementara 400 atlet dan staf Asian Games dievakuasi ke lokasi yang lebih tinggi. Meski demikian, otoritas kota Nagoya menyatakan tidak ada kerusakan besar pada venue pertandingan. Tak kuat melihat rumahnya habis terbakar, seorang wanita menangis histeris di dekat lokasi kebakaran di Provinsi Antalya, Turki pada Selasa. Kebakaran bahkan membuat langit Antalya berubah oranye dan warga yang masih berada di rumah segera dievakuasi. Menurut media Turki, upaya besar dikerahkan dengan melibatkan lebih dari 1.000 personel dan 165 mobil pemadam kebakaran. 8 orang dilarikan ke rumah sakit akibat terdampak kebakaran, sementara keluarga dari 254 rumah di 4 wilayah Aksu dan Kepes juga telah dievakuasi.

0: Motor listrik VinFast menjadi pilihan Ziko Maloy, karyawan swasta yang setiap hari berkendara dari BSD menuju Jakarta. Beralih dari motor bensin ke motor listrik, Ziko mengaku bisa menghemat biaya perjalanan hingga Rp700.000 per bulannya.
1: Ya, saya sebelumnya user bensin udah lama juga sih. Terus kenapa beralih ke listrik? Ya seperti yang ditahu ya, harga bensin juga lumayan mahal. Terus kalaupun ganti ke yang murah, ngantrinya lama. Sedangkan saya kan perlu mobilitasnya tinggi sih, untuk bolak-baliknya itu sih. Dari yang sebelumnya saya bensin, ya bolak-balik dari rumah ke kantor daerah Jakarta itu kan bensin mau habis 1 jutaan ya. Terus setelah pakai motor listrik, jadi hemat sekitar 700 ribuan sih.
2: Itu per bulan?
1: Per bulannya ya. Sangat untungnya sekali sih. Okay.
0: Motor listrik VinFast Viper yang digunakan Ziko dibanderol sekitar Rp20 juta. Seluruh motor listrik VinFast juga dirancang menggunakan 2 baterai LFP berkapasitas 1,5 kWh yang memiliki daya tahan tinggi serta standar keamanan yang baik. Penempatan 2 baterai di bawah jok tidak hanya memudahkan proses pemasangan dan penukaran baterai, tetapi juga tetap menjaga ruang penyimpanan tetap optimal. Konsumen juga diberikan pilihan mulai dari menyewa baterai, menukar baterai, hingga membeli motor lengkap dengan baterainya.
3: Motor VinFast ini bisa 2 pengisian daya. Pertama bisa melakukan pengecasan di rumah, juga bisa melakukan penukaran baterai di BSS. Ya, BSS VinFast ini juga udah tersebar di seluruh Indonesia ya. Ada di Planet Ban, ada di Circle K, ada di Lawson, ada di Dandan, Dewa Motor, dan masih banyak lagi.
0: Saat ini, 3 tipe motor listrik VinFast tersedia di Indonesia. VinFast Evo yang bergaya klasik retro dijual seharga Rp17.500.000. VinFast Velistu dengan tampilan modern yang dinamis dan fleksibel dijual seharga Rp18.500.000. Dan VinFast Viper dengan karakter visual yang gagah dan sporty dijual seharga Rp20 juta. Minat terhadap motor listrik tak hanya terlihat di Jakarta. Di Semarang, Jawa Tengah, kendaraan listrik juga mulai dipilih sebagai sarana transportasi harian. Salah satunya karena motor listrik dinilai lebih irit, minim perawatan, serta nyaman dikendarai.
4: Ya, minim perawatan, seperti tidak ada sama biaya pajak tahunan lebih murah. Untuk pengendaraannya lebih nyaman tentunya, yang pertama karena dia tidak ada mesin, jadi untuk ketika kita duduk dan berkendara itu tidak ada getaran dari mesin. Terus juga ramah suara karena tidak ada pelampungnya.
0: Saat pembelian motor listrik, konsumen juga dapat memilih skema kepemilikan baterai, baik menyewa maupun membelinya. Untuk sewa, biaya satu baterai sekitar Rp84.000 per bulan. Sementara harga pembelian baterai berkisar Rp4.500.000 per baterainya.
5: Kalau spare part, ya kita selalu ready ya. Kita ada model swap baterai, di mana swap baterai ini kita punya ekosistem sendiri yang namanya BSS ya, Battery Swap Station. Itu ada di sementara di Semarang ini ya, itu ada di Planet Ban, Lawson, dan bisa melihat di aplikasi VinFast e-scooter. Di situ nanti akan muncul semua mana letak BSS-nya.
0: Tak hanya di kota besar, perkembangan minat terhadap motor listrik juga mulai terlihat di berbagai daerah. Efisiensi biaya, perawatan yang minim, serta kemudahan pengisian dan penukaran baterai menjadi sejumlah alasan motor listrik mulai dilirik masyarakat.

0: Halo Sobat Pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi
1: Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya, Lianita Ruhyat.
0: Saya Iqbal Kurniadi, langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya.
1: Beragam peristiwa viral terjadi di Kota Bekasi dan Kota Solo. Di Bekasi, mobil damkar yang melintas dan menyemprotkan air di depan Gor Chandra Braga justru diikuti emak-emak yang antusias saat terkena siraman air.
0: Sementara di Kota Solo, ada seekor rusa dari Taman Sriwedari lepas dan berkeliaran di jalan raya hingga ke pekarangan rumah warga.
2: Mobil damkar yang hilir mudik saat abu vulkanik menerpa kawasan Jakarta dan sekitarnya justru dimanfaatkan seorang emak-emak asal Bekasi, Jawa Barat. Tepat saat mobil damkar melintas dan menyemprotkan air di depan Gor Chandra Braga Bekasi, emak-emak ini justru sangat antusias saat terkena siraman air dari mobil pemadam kebakaran. Alih-alih menghindar, emak-emak justru mengikuti arah siraman air dari belakang mobil damkar. Sejumlah orang terlibat keributan di area salah satu mal di Kota Bekasi. Keributan diduga dipicu oleh karyawan brand kentang goreng yang menggoda sales sebuah merek minuman. Saat diperiksa, korban wanita berinisial AS mengaku sudah beberapa kali digoda oleh pelaku berinisial AM sejak tahun lalu. Kapolsek Bekasi Utara, AKP Tono Listianto menambahkan pelaku berjanji tak akan mengulangi perbuatannya. Insiden ini pun berakhir dengan damai. Seekor rusa dari Taman Sriwedari, Kota Solo lepas dan berkeliaran di jalan raya hingga ke Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Kabar lepasnya rusa kemudian viral di media sosial. Rusa berjalan di Jalan Dr. Rajiman, Kota Solo, kemudian terjebak di pekarangan rumah warga. Kepala UPTD Kawasan Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Solo, Nur Inayati menjelaskan rusa sudah dievakuasi dan kembali ke Taman Sriwedari.
1: Pengurangan 12 perjalanan kereta rel listrik relasi Bogor-Jakarta berdampak pada kepadatan penumpang di sejumlah stasiun keberangkatan. Perubahan jadwal dinilai penumpang cukup mengganggu terutama bagi para pekerja.
0: Penertiban pedagang di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat yang dilakukan petugas Satpol PP Jakarta Pusat Rabu siang berakhir ricuh. Selain kabur, sebagian pedagang melawan saat barang dagangannya diangkut oleh petugas.
3: Penumpang kereta rel listrik terpantau cukup padat di stasiun Manggarai, Jakarta Selatan Rabu petang. Meski kepadatan lazim terjadi pada jam pulang kantor, kondisi ini diperparah dengan adanya pengurangan 12 perjalanan KRL relasi Bogor-Jakarta. Tak hanya di area peron, pengurangan perjalanan KRL juga membuat penumpang di dalam gerbong harus berdesak-desakan. Stasiun Manggarai menjadi salah satu titik dengan aktivitas penumpang yang tinggi karena merupakan stasiun sentral dan titik transit sejumlah rute KRL. Kepadatan umumnya meningkat pada jam sibuk dan di jam berangkat dan pulang kantor. Selain kepadatan, penumpang juga merasakan waktu tunggu KRL yang menjadi lebih lama dari biasanya.
4: Dari berkurangnya kereta itu terlihat jelas lah di jadwalnya dan kepadatannya tuh makin padat juga karena berkurangnya kereta. Kalau dari saya, ya paling di berangkat kuliah seperti jam 6 atau dan di pulangnya juga sekitar sore.
3: Tidak semua penumpang merasakan dampak yang sama. Sebagian menilai kepadatan masih dapat ditoleransi.
5: Terus kalau untuk jadwal perjalanannya juga karena nggak boleh banyak kedekatan, jadi jadwalnya dicepetin tuh. Yang biasanya kita harus nunggu 25 menit, ini 15 menit udah ada lagi.
3: Sebelumnya PT KAI mengurangi 12 perjalanan KRL relasi Bogor-Jakarta Kota, Bogor-Depok, dan Bogor-Manggarai. Pengurangan perjalanan dilakukan karena adanya perawatan rutin jalur dan infrastruktur. Kebijakan diberlakukan hingga 30 September mendatang. Petugas Satpol PP Jakarta Pusat menertibkan para pedagang barang bekas di kawasan trotoar di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sejumlah pedagang sempat melarikan barang dagangannya saat akan diambil oleh petugas. Penertiban 30 lapak pedagang barang bekas di sepanjang jalan trotoar AU di Tanah Abang dilakukan karena dinilai mengganggu ketertiban. Tembok di lokasi ini selanjutnya akan dihias dengan mural dan dilakukan penghijauan. Lapak pekerja proyek di kawasan Cilangkap Tapos Kota Depok ludes terbakar. Petugas yang tiba di lokasi kemudian langsung melakukan upaya pemadaman untuk mencegah api meluas. Kebakaran pertama kali dilaporkan oleh pedagang di sekitar lokasi kejadian. Dari hasil pemeriksaan sementara, kebakaran diduga dipicu oleh korsleting listrik. Lapak berukuran 500 meter ini merupakan bangunan semi permanen yang sebagian besar terbuat dari kayu. Lapak biasanya ditempati oleh 50 orang pekerja proyek. Saat kebakaran terjadi, seluruh pekerja sedang bekerja di luar bangunan. Untuk memadamkan api, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok menerjunkan 17 personel dan 6 mobil pemadam kebakaran. Proses pemadaman memakan waktu 2,5 jam karena petugas mengalami kesulitan mendapatkan sumber air. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Warga Kabupaten Sleman, Yogyakarta berebut gunungan air dalam tradisi doa meminta hujan. Acara digelar karena kekeringan yang melanda sejumlah daerah.
0: Sementara musim kemarau justru jadi berkah bagi para nelayan di Pacitan yang tengah panen tangkapan puluhan ton ikan albacora atau sejenis ikan tuna yang lebih kecil. Selengkapnya kami rangkum dalam
1: Indonesia 24 jam.
2: Kobaran api menghanguskan 4 ruko, toko pakaian di Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi pada Rabu siang. Banyaknya material kain yang mudah terbakar membuat kobaran api dengan cepat menyebar dan menghanguskan seluruh isi ruko dari lantai 1 hingga lantai 2. Kobaran api besar disertai kepulan asap hitam pekat sempat memicu kepanikan warga sekitar sekaligus menyebabkan arus lalu lintas di lokasi macet total. Guna menjinakkan kobaran api, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Muaro Jambi menurunkan 3 unit damkar dibantu 1 unit armada BPBD. Api pun akhirnya berhasil dipadamkan setelah 3 jam penanganan dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Puluhan warga di Kelurahan Sardono Harjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Yogyakarta saling berebut gunungan hasil bumi dan bungkusan air pada Rabu. Dalam hitungan menit, seluruh gunungan ludes diserbu warga yang percaya bisa mendapatkan berkah sekaligus menjauhkan dari mara bahaya. Sebelum diperebutkan, gunungan ini diarak oleh para prajurit berpakaian adat Jawa sejauh 1 km. Tradisi ini merupakan ritual memohon hujan karena warga sekitar mulai kesulitan mendapatkan air bersih sejak beberapa bulan terakhir. Warga juga menggelar doa bersama untuk bencana yang sedang terjadi di Indonesia. Lewat ritual dan doa bersama, warga berharap musim penghujan bisa segera tiba sekaligus membangun kesadaran masyarakat dalam mengelola air hujan dengan baik. Lain halnya dengan nelayan di Pacitan, musim kemarau justru membawa berkah tersendiri bagi para nelayan kapal besar yang sedang memasuki musim ikan besar di Pantai Pamperan sejak beberapa minggu terakhir. Salah satu kapal skoci terlihat langsung membongkar hasil tangkapan setelah 10 hari berlayar di laut lepas. Puluhan ton ikan jenis albacora atau sejenis tuna kecil diangkut menuju tempat pelelangan ikan untuk ditimbang dan dilelang. Dalam sekali melaut, para nelayan mampu meraih hasil tangkapan yang meningkat cukup signifikan dalam beberapa pekan terakhir. Meski hasil tangkapan melimpah, para nelayan tetap harus mewaspadai angin timuran kencang yang memicu gelombang tinggi hingga 3 meter. Petugas pun mengimbau seluruh nelayan untuk selalu memperhatikan faktor cuaca sebelum memutuskan untuk berlayar. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pasangan kekasih siswa SMK ditangkap polisi pasca mengaborsi bayi mereka.
0: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
1: Kasus peredaran uang palsu terbongkar setelah seorang pelaku belanja di toko sembako. Polisi menyita uang palsu senilai lebih dari 298 juta rupiah.
0: Sementara kantor imigrasi menangkap warga negara Cina yang membuka kantor judi online di sebuah apartemen di Kabupaten Tangerang, Banten. Diketahui sudah beroperasi selama sebulan. Dan selengkapnya kami rangkum dalam
1: Kriminal 24 Jam.
2: Kasus peredaran uang palsu terbongkar setelah MS terciduk membelanjakan uang palsu di sebuah toko sembako di Taman Sidoarjo Minggu 2 Agustus 2026. Pemilik toko yang curiga langsung melaporkannya ke polisi. MS mengaku membeli uang palsu melalui media sosial seharga 1,5 juta rupiah. Polisi kemudian menggerebek rumah produksi di Karanganyar, Jawa Tengah dan menangkap DBS serta ES. Dari lokasi polisi juga menyita uang palsu senilai lebih dari 298 juta rupiah serta sejumlah peralatan produksi. Ketiga tersangka terancam hukuman penjara sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Seorang remaja perempuan di Kabupaten Probolinggo mengalami tantrum hingga kerap memukul ibu kandungnya setiap hari. Kondisi ini membuat sang ibu kesulitan mengendalikan RA hingga akhirnya meminta bantuan polisi. Anggota Polres Lamongan pun mendatangi rumah remaja tersebut di Desa Banyurip, Kecamatan Kedamaian, Gresik pada Rabu siang. Kepala Desa Banyurip, Khoirul Muiz, menjelaskan RA bersama ibunya baru sekitar 3 bulan tinggal di desa tersebut. Keduanya datang untuk mencari pekerjaan. Sang ibu kemudian mendapat pekerjaan menjaga warung milik salah satu warga. RA kemudian dibawa ke yayasan milik Ibda Purnomo di Kecamatan Babat, Lamongan untuk menjalani pengobatan. Kantor imigrasi kelas 1 khusus non-TPI Tangerang berhasil mengamankan 7 warga negara Cina pelaku jaringan judi online yang beroperasi di Indonesia di sebuah apartemen di Kabupaten Tangerang, Banten pada Rabu sore. Dari 7 pelaku yang berhasil diamankan, 3 orang diantaranya warga negara Vietnam dan 4 warga Cina dengan upah sebesar 13 juta rupiah dan sudah beroperasi selama 1 bulan. Berdasarkan keterangan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Banten, Baron Iksan mengungkapkan, diperkirakan judol meraup keuntungan sebanyak puluhan hingga ratusan juta rupiah per hari. Atas perbuatan tersebut, para pelaku terancam hukuman penjara 5 tahun dan denda sebesar 200 juta rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Seorang pencuri terekam kamera menggasak handphone dan uang jutaan rupiah milik jamaah Masjid Nurul Yakin di Demak, Surabaya. Berbekal rekaman kamera polisi, membekuk pelaku.
0: Sementara di Sulawesi Selatan, seorang pencuri sepeda motor ditangkap unit reaksi cepat Polres Pinrang berkat rekaman CCTV. Pelaku ditangkap di persembunyiannya di Kabupaten Sidrap.
2: CCTV merekam gerak-gerik seorang pencuri yang menggasak sebuah tas berisi 2 buah telepon genggam dan uang tunai sebesar 2 juta rupiah. Pelaku beraksi pada pukul 4 pagi menjelang sholat subuh di Masjid Nurul Yakin, Demak, Surabaya, Rabu dini hari. Setelah menerima laporan korban, polisi pun saling berkoordinasi. Ternyata pelaku terdeteksi berinisial M, warga Bangkalan, Madura yang tinggal di Dusun Karangpilang, Desa Ngampel, Balong Panggang, Gresik, Jawa Timur. Anggota kepolisian kemudian melakukan penggeledahan mencari barang bukti yang sempat disembunyikan di rumah pelaku. Yang miris, penggeledahan dilakukan di hadapan anak dan istri.
6: Kami dibantu oleh masyarakat untuk melakukan penyelidikan. Alhamdulillah, pelaku bisa tertangkap di sekitar Balong Panggang. Dan barang buktinya. Untuk lebih lanjut, karena berdasarkan TKP, di Surabaya, pelaku kami serahkan ke Polsek Kerembangan, Surabaya.
2: Sementara itu, rekaman kamera merekam detik-detik seorang pria saat menggondol sebuah sepeda motor di sebuah rumah kos di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan pada 4 Agustus lalu. Ternyata pelaku tidak beraksi sendirian, seorang rekan sedang menunggu di luar halaman. Sepeda motor hasil curian kemudian didorong hingga ke Kabupaten Sidrap. Berbekal rekaman CCTV itu, tim URC Polres Pinrang, Sulawesi Selatan menangkap R di persembunyiannya pada Rabu sore. R sempat buron selama sebulan, sementara rekan pelaku masih buron. Polisi juga menyita sepeda motor hasil curian yang telah dijual kepada seorang warga. Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman 5 tahun kurungan penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Aksi wanita yang kerap membobol sejumlah rumah warga di Jakarta Timur akhirnya terbongkar. Sang wanita menangis setelah ditangkap polisi.
0: Sementara di Semarang, Jawa Tengah, pasangan kekasih yang masih duduk di bangku SMK nekat mengaborsi bayi mereka hingga berujung ditangkap oleh polisi.
7: Wanita muda ini histeris saat ditangkap tim Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya di rumahnya di kawasan Ciputat Timur, Tangerang Selatan pada Kamis lalu. Wanita bernama Caca itu juga sempat hendak melarikan diri saat polisi akan menangkapnya. Sebelumnya, wanita berusia 21 tahun ini terekam kamera CCTV saat melakukan pencurian di sejumlah rumah warga di Jakarta Timur pada siang bolong. Dirinya bahkan nekat melakukan aksinya saat pemilik ada di dalam rumah. Dari potongan video yang viral di media sosial, sesekali terlihat Caca mengubah penampilannya dengan memakai kerudung untuk menyamarkan aksinya. Dari hasil pencurian tersebut, ia berhasil menggasak sejumlah barang berharga mulai dari ponsel hingga uang tunai. Menurut pihak kepolisian, uang hasil kejahatan itu digunakan untuk pergi clubbing hingga minum minuman keras.
8: Mencuri untuk berfoya-foya di diskotik atau tempat hiburan malam, dan membeli minuman keras bermerek Azul. Saat ini pelaku dan barang bukti telah diamankan di Subdit Resmo Polda Metro Jaya untuk proses lebih lanjut.
7: Video sepasang kekasih yang masih duduk di bangku salah satu SMK di Kabupaten Semarang ini belakangan viral. Keduanya yang masih berusia 19 dan 17 tahun dijadikan tersangka atas perbuatannya mengaborsi darah daging mereka. Pada 3 September lalu, kedua tersangka dengan sengaja menggugurkan kandungan sang kekasih hingga bayi kehabisan oksigen. Bayi tak berdosa itu kemudian dibungkus tas plastik dan dibawa tersangka untuk dimakamkan di kebun belakang rumah. Namun, bau busuk yang menyengat membuat orang tua tersangka curiga. Ia membongkar makam itu dan melaporkannya ke kantor polisi.
9: Karena ketika persalinan belum selesai, berusaha ditarik. Nah, ditarik itu kan megangnya leher. Ya, hasil otopsi seperti itu.
7: Akibat perbuatannya, salah satu tersangka diancam hukuman 15 tahun penjara, sementara tersangka yang masih di bawah umur dikenakan setengah dari tuntutan orang dewasa. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Mobil Alphard menabrak 15 motor, 2 mobil serta gerobak bakso karena pengemudinya mengantuk pasca meminum obat.
1: Informasinya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
0: Diduga akibat penolakan papan terkait sengketa lahan, sejumlah warga bentrok dengan massa ormas di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aparat terpaksa melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan massa.
1: Sementara itu, seorang guru mengaji yang sedang mengajar tiba-tiba dikeroyok oleh sejumlah orang di Koja, Jakarta Utara.
10: Warga kompleks Kodam Lama terlibat bentrokan dengan kelompok organisasi masyarakat Ormas di Jalan Ujung Bori, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu siang. Bentrokan diduga terjadi akibat penolakan pemasangan papan bicara terkait sengketa lahan. Dua sepeda motor warga terbakar di lokasi. Ketegangan semakin memuncak saat warga melepaskan anak panah busur dan lemparan batu ke arah polisi, hingga petugas akhirnya kembali harus melepaskan tembakan gas air mata. Bentrokan akhirnya mereda setelah Kapolrestabes Makassar mendatangi warga dan memberikan jaminan keamanan serta memastikan kelompok ormas yang hendak memasang papan bicara tidak akan masuk ke kompleks perumahan.
11: Ya, anggota bisa minggir. Tolong bantu dibereskan jalanan dari batu ya. Ini digeser dulu.
12: Ada pengukuran dari pengadilan, dari PKD kan. Lalu ya seperti tadi ada ormas yang mau masuk ke dalam, mungkin membantu untuk memasang papan bicara. Nah, ini jadi begitu ada bentrokan, ya kami upayakan untuk memisahkan warga.
10: Guna mencegah bentrokan berulang, polisi gabungan masih disiagakan di lokasi. Bergeser ke Jakarta, seorang guru ngaji dikeroyok sejumlah orang di salah satu rumah warga di Jalan Laguan Terusan Gang 4, Koja, Jakarta Utara, Senin malam. Awalnya sang guru ngaji sedang mengajar sejumlah anak. Lalu datang seorang pria yang terlihat sudah penuh emosi. Ia langsung masuk dan menyerang sang guru ngaji yang diikuti sejumlah orang lainnya. Perkelahian itu disaksikan sejumlah anak-anak yang sontak ketakutan. Sejumlah orang berusaha melerai pengeroyokan tersebut hingga menutup pagar. Tetapi terduga pelaku lainnya terus berdatangan, bahkan nekat memanjat pagar, mencoba masuk ke lokasi pengajian. Menurut Ketua RT setempat, kejadian bermula dari permasalahan terkait kepemimpinan Ketua RW lama dan RW baru, di mana korban merupakan anak dari Ketua RW yang baru.
13: Dari keluarganya itu ya cekcok gitu loh, merasa tersinggung apa kurang tahu lah. Ketakutan ya namanya anak-anak kayak gitu kan, pengajian apa perempuan, laki kan banyakkan perempuan di situ, jadi pada teriak-teriak gitu.
10: Hingga saat ini kasus pengeroyokan guru ngaji itu masih ditangani Polsek Koja, Jakarta Utara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sejumlah ruang publik menjadi tempat yang tidak terpisahkan dari aktivitas masyarakat. Namun di balik ramainya aktivitas, potensi celah kejahatan bisa saja muncul.
1: Lalu apa yang membuat ruang publik berpotensi terjadi tindak kejahatan? Kita simak liputannya berikut ini.

0: Ya, aksi kejahatan berupa tindakan kriminalitas sering kita jumpai di berbagai tempat, termasuk di ruang-ruang publik, misalkan pinggir jalan, trotoar, bahkan hingga halte. Ironisnya, ruang-ruang publik ini seharusnya menjadi tempat yang aman bagi masyarakat untuk beraktivitas. Namun pada kenyataannya, pusat aktivitas masyarakat ini kerap dijadikan peluang bagi para pelaku untuk melakukan aksi kriminalitas.
1: Kepadatan aktivitas warga akhirnya tak selalu berakhir keamanan yang lebih terjamin. Di tengah kerumunan, para pelaku kejahatan justru memanfaatkan situasi untuk menyamarkan diri dan mengincar korban. Penjambretan, pencurian, hingga pencopetan menjadi sejumlah kejahatan yang berisiko terjadi di ruang publik. Seperti yang dialami Nisa, seorang warga Kota Bandung. Nisa bercerita, ia nyaris menjadi korban pencopetan saat berada di dalam angkutan kota. Saat itu, di suatu titik, naiklah 4 orang secara bersamaan dan duduk di sekitarnya. Tiba-tiba, salah satu pelaku muntah. Hal ini spontan, membuat perhatian Nisa terpecah. Sementara pelaku lainnya berusaha mengambil telepon genggam dan dompet yang berada di dalam tas Nisa. Sadar menjadi korban pencopetan, Nisa langsung meminta turun dari angkot.
2: Ngeblank aja gitu, cuman yang dipikiran harus turun, karena kalau misalnya nggak turun takutnya jadinya malah bukan cuman hanya penjambretan, bahkan bisa jadi kekerasan kalau saya sampai teriak gitu.
1: Apa yang dialami Nisa menjadi pengingat bahwa kita harus selalu waspada, bahkan di sejumlah tempat yang tidak pernah kita sangka untuk terjadinya potensi kejahatan kriminal. Sejumlah warga juga mulai lebih peka akan potensi kejahatan bisa terjadi kapanpun dan di mana saja.
3: Misalkan contoh main HP jangan di pinggir jalan, safety simpen di tas. Atau kalau nyetir, parkir, lihat-lihat dulu kalau mau turun.
4: Pergi ke tempat yang ramai gitu. Jadi melindungi diri ke tempat yang ramai aja gitu.
1: Berdasarkan data Pusat Informasi Kriminal Nasional Bareskrim Polri, total ada 311.832 kasus kejahatan mulai dari Januari hingga Juni 2026. Kasus penganiayaan dan pencurian mencapai 23.000 kasus. Selanjutnya diikuti dengan kasus penipuan hingga pengeroyokan yang jumlahnya mencapai lebih dari 9.200 kasus. Menurut kriminolog Universitas Islam Bandung Nandang Sambas, kejahatan tidak terjadi hanya karena satu faktor, melainkan hasil interaksi antar individu, kondisi sosial, dan lingkungan. Faktor ekonomi dapat menjadi salah satu pemicu, tapi bukan berarti setiap orang mengalami kesulitan ekonomi akan melakukan kejahatan. Ada pula dorongan lingkungan, pergaulan, hingga lemahnya kontrol sosial. Hal yang tak boleh diabaikan juga adalah adanya kesempatan.
5: Kan dalam teori kriminologi, yang namanya faktor penyebab kejahatan itu multifaktor. Banyak aktor yang mendorong, tapi sekian banyak faktor itu ada satu yang dominan. Itu tadi, misalnya dalam kondisi tadi tentang ekonomi, maka faktor ekonomi adalah faktor yang dominan. Tapi itu didorong oleh kondisi-kondisi yang lain. Mungkin karena pemahamannya yang kurang. Dia berada di lingkungan. Ada teori dalam kriminologi itu yang disebut dengan teori imitasi, peniruan. Jangan-jangan meniru yang sekarang sedang banyak berkembang.
1: Pada akhirnya, keamanan di ruang publik bukan hanya soal kewaspadaan masyarakat, tetapi juga bagaimana lingkungan dan pengawasan mampu mempersempit celah terjadinya kejahatan. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
6: Sejumlah aksi kejahatan hingga peristiwa terekam kamera. Di Makassar, seorang pemotor diancam dengan busur panah oleh begal.
7: Sementara di Pluit, seorang wanita jadi korban pencopetan ketika tengah berbelanja.
8: CCTV merekam aksi begal 4 pelaku berboncengan 2 motor terhadap seorang pengendara di Jalan Wijaya Kusuma 4, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Anggota geng begal ini mengancam korban dengan anak panah atau busur. Awalnya korban bernama Messi mengantar saudaranya bekerja, namun saat pulang motor yang ia kendarai kehabisan bensin. Ketika tengah mendorong motor, para pelaku datang memaksa menawarkan bantuan. Di perjalanan motor korban dihentikan, satu pelaku lalu mengancam dengan busur. Korban yang ketakutan lantas menyerahkan HP miliknya. Kasus ini tengah diselidiki aparat kepolisian sektor Rapocini, Makassar. Viral di media sosial, seorang wanita menjadi korban pencopetan ketika berbelanja sendirian di pusat perbelanjaan kawasan Pluit, Jakarta Utara. Dari rekaman CCTV, wanita itu awalnya dipepet oleh dua pria yang merupakan kawanan copet. Satu pelaku mengalihkan perhatian dengan mengajak berbicara korban. Sementara pelaku lain di belakang korban beraksi mengambil ponsel seharga 15 juta rupiah di dalam tas. Usai mendapatkan HP, keduanya lalu kabur. Korban baru menyadari ponselnya hilang 10 menit kemudian. Korban telah melapor dan pelaku kini dalam kejaran polisi.
6: Aparat Polsek Sukolilo menangkap pengemudi mobil yang menabrak 15 motor, 2 mobil, serta gerobak bakso. Pengemudi mengaku ia mengantuk pasca meminum obat.
7: Sementara di Demak, Jawa Tengah, puluhan sepeda motor milik buruh pabrik yang terparkir di pinggir tanggul sungai ludes dilalap api.
9: Detik-detik mobil Alphard menghantam belasan kendaraan di Jalan Menur Pumpungan, Surabaya, Jawa Timur terekam CCTV. Dalam rekaman terlihat mobil melaju kencang sebelum menghantam 15 motor, 2 mobil, dan 1 gerobak bakso. Dari hasil pemeriksaan, pengemudi mengaku mengantuk pasca meminum obat. Puluhan sepeda motor milik buruh pabrik PT RCL Demak, Jawa Tengah, Rabu siang ludes dilalap si jago merah. Api membumbung tinggi di area parkir, tepat di tanggul sungai yang dipenuhi motor milik karyawan.

0: Melihat kobaran api, para karyawan dibantu warga kemudian berupaya memadamkan api. Tak lama kemudian, petugas damkar Demak langsung mendatangi lokasi kejadian.
1: Yang terbakar unit motor di area parkir. Untuk informasi sementara, kronologi kebakaran karena salah satu unit motor itu meledak.
0: Aparat Polsek Gajah Demak belum bisa memastikan penyebab terjadinya kebakaran. Pemicunya bisa karena api dari puntung rokok atau murni karena faktor cuaca panas karena lokasi parkir tanpa penutup. Guna memastikan penyebab kebakaran, petugas masih mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Peternak bebek di Banyumas dibuat pusing dengan kenaikan harga pakan. Sementara harga jual telur bebek turun.
3: Dan sebaliknya dialami petani cabai yang saat ini tersenyum karena harga cabai rawit naik mencapai Rp24.000 per kilogram.
4: Menjadi ibu rumah tangga sekaligus peternak bebek bukanlah pekerjaan yang mudah bagi Noviati. Setiap hari ia harus membagi waktu antara mengurus keluarga dan merawat ratusan ekor bebek di kandang. Sejak pagi, Noviati menyelesaikan pekerjaan rumah tangga dan mengurus kebutuhan anak. Setelah urusan keluarga selesai, barulah ia menuju kandang untuk memberi pakan dan merawat ternak. Namun belakangan usaha ternak bebek yang dijalankannya menghadapi tantangan. Harga pakan terus meningkat sehingga biaya pemeliharaan ternak semakin berat.
5: Iya itu loh Mas, sekarang saya ngerasa berat banget sekarang. Karena harga pakannya sekarang naik ya. Dulu kan waktu itu 2 tahun yang lalu lah ya, harga masih 375 satu karungnya, itu si 50 kilo. Waktu itu telur masih bisa di harga 2000 terus 1800 lah ya. Kalau sekarang harga telurnya turun, pakannya naik.
4: Suasana kontras terekam di wajah petani cabai di Desa Sukorejo, Kecamatan Kunir, Lumajang, Jawa Timur. Seperti yang dialami oleh Rofia, salah satu petani cabai warga desa setempat. Ia memanen cabai jenis rawit hijau di lahan seluas 250 meter persegi. Sekali panen, Rofia masih bisa mendapatkan 2,5 kuintal cabai rawit.
6: Kalau cabainya itu lebat ya bisa 5 kuintal lah.
7: Sekarang harga cabai berapa, Bu?
6: 23, 24.
7: Dengan adanya cabai mahal ini, senang nggak petani?
6: Ya, alhamdulillah senang sekali.
4: Harga cabai rawit di tingkat petani mencapai Rp24.000 per kilogram. Rofia bisa mendapatkan pendapatan hingga Rp6 juta. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kemarau panjang, petani di Garut, Jawa Barat menyulap lahan tada hujan menjadi kebun wisata petik melon dan semangka.
3: Sementara petani di Probolinggo, Jawa Timur membudidayakan melon dengan cara hidroponik yang dikemas menjadi wisata edukasi.
8: Inilah agrowisata Alfaza Alam Tani yang berlokasi di Desa Sukajaya, Kecamatan Malangbong, Garut, Jawa Barat. Lahan seluas 1 hektar ini masuk kategori sawah tada hujan. Otomatis saat musim kemarau tiba, lahan tidak ditanami padi. Petani menyulapnya menjadi kebun wisata petik melon dan semangka. Di musim panen, ratusan pengunjung dari berbagai daerah datang. Mereka bisa merasakan sensasi panen melon dan semangka hingga mencicipinya di kebun. Meski cuaca terik, antusias pengunjung tidak kendor.
9: Pokoknya mas seru banget, petik melonnya juga ya. Manis-manis semuanya, variatisnya juga unggul semuanya, bibitnya bagus. Pokoknya pelayanan juga benar-benar bagus banget, walaupun panas cetar seperti ini, tapi masih bukan apa benar-benar seru deh bang.
8: Menurut pemilik kebun, Ucu Sofian, harga yang ditawarkan lebih murah dari pasaran. Jenis semangka dijual mulai harga Rp10 hingga Rp12.000 per kilogram. Sementara untuk melon dijual dengan harga mulai dari Rp16.000 per kilogram. Buah melon yang selama ini dijumpai di pasar kini bisa dinikmati dengan pengalaman dan suasana yang berbeda. Salah satunya di greenhouse yang ada di Kelurahan Triwunglor, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo. Pengunjung diajak merasakan langsung sensasi memetik melon dari tangkainya. Setelah dipetik, melon bisa langsung dibawa pulang atau dinikmati saat itu juga.
10: Memang mantap, manis semua sih. Tapi yang ini lebih berair, kalau yang itu lebih manis juga. Ini crunchy loh mas, ini suaranya kalau dimakan itu crush gitu.
8: Dengan menyasar pasar melon premium, diakui pengelola wisata Baga Satria, harga jual melon di sini lebih tinggi. 1 kilogramnya dijual sekitar Rp30.000. Melon tak hanya jadi komoditas pertanian, tapi dikemas menjadi pengalaman wisata. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang ibu rumah tangga meraup cuan hingga Rp7 juta per bulan dari kue ulang tahun berbahan utama buah.
3: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Redaksi Pagi. Ini ada seorang ibu rumah tangga di Banjarnegara, Jawa Tengah yang meraup cuan dari kue ulang tahun berbahan utama buah. Tentunya usaha yang dirintis mampu menghasilkan cuan hingga Rp7 juta per bulannya.
2: Dan sementara itu, kuliner khas Purbalingga, nasi bronjol menjadi makanan tradisional yang ramai diincar pelanggan.
11: Ningsih, seorang ibu rumah tangga asal Banjarnegara, Jawa Tengah, memanfaatkan kemampuannya memasak untuk mengembangkan bisnis kue ulang tahun. Yang membedakan kue kreasi Citra dengan kue lainnya, ia menggunakan bahan dasar buah-buahan. Kreasi yang awalnya hanya dibuat untuk keluarga, kini justru menjadi cuan.
12: Jadi awal mula ide ini muncul itu ketika ulang tahun ibu. Kita tiap tahun biasa merayakan dengan hal yang sederhana dan suatu ketika udah bingung ide, udah semuanya mencoba, bingung mau apa ya, bikin apa lah. Kebetulan ibu suka buah, nah dari situ muncul ide, atau ini ya buahnya dibikin jadi kue. Lagian untuk orang tua kan udah mengurangi krim, udah mengurangi gula dan sebagainya. Jadi setelah mencari-cari tentang curving dan sebagainya, aku susun ternyata banyak yang tertarik. Nah di situ aku berpikir bahwa ini peluang.
11: Selain dijual secara langsung, fruitcake hasil kreasi Citra ini juga dipasarkan melalui media online. Harga untuk satu fruitcake dibanderol mulai dari Rp130.000 sampai Rp500.000 tergantung dari motif dan ukurannya. Dari hasil kreasi fruitcake ini, Citra mampu meraih omset hingga Rp7 juta per bulan. Kuliner khas tidak hanya menjadi incaran para penikmat kuliner, seringkali menjadi buah tangan bagi wisatawan yang berkunjung. Seperti di Purbalingga, ada satu hidangan tradisional yang kini mulai banyak dicari wisatawan dari luar daerah. Namanya adalah nasi bronjol. Makanan tradisional khas masyarakat lereng Gunung Slamet, tepatnya dari Desa Serang, Kecamatan Karangreja ini berbahan nasi merah yang dicampur jagung. Kini nasi bronjol tidak hanya digemari warga lokal, tapi juga mulai diburu pelanggan dari luar kota.
13: Rasanya enak banget nasi bronjol ini. Saya baru pernah menemui nasi bronjol ini hanya ada di daerah Serang Purbalingga ini. Di tempat-tempat lain, di kota-kota lain, saya belum pernah nemuin menu seperti ini, Pak.
11: Satu porsi nasi bronjol dilengkapi aneka lalapan dan sayur rebus, tahu tempe, ikan asin, petai serta sambal. Kombinasi sederhana inilah yang menjadi daya tarik dari nasi bronjol.
14: Kalau hari-hari biasa kita menghabiskan sekitar kurang lebihnya itu 10 kilo beras merah. Nah kalau weekend atau maulid nabi seperti sekarang ini kita bisa sampai 30 kilogram beras merah.
11: Satu porsi nasi bronjol dijual Rp15.000. Bagi pengunjung yang ingin tambah lauk ayam, satu porsi dihargai Rp22.000. Pelanggan yang datang pun tidak hanya dari Purbalingga dan sekitarnya, tetapi juga dari sejumlah kota besar seperti Jakarta, Bandung, hingga Banten. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Kuliner udang kipas yang diolah dengan kuah santan khas Bangka patut dicoba jika Anda sedang berada di Pangkal Pinang, Bangka Belitung.
3: Tapi tidak hanya udang kupas saja, kipas ya, bukan kupas. Nah ini ternyata di Bangka Belitung juga ada yang tidak kalah menarik. Ini bagi pecinta bakso, ada juga bakso keju dan sop kaki sapi yang ramai diburu oleh warga. Namun informasi ini sekaligus mengakhiri redaksi pagi. Terima kasih atas

0: Masak dimulai dari menyiapkan kuah santan yang dicampur rempah seperti kunyit, cabai rawit, terasi, asam jawa, dan garam. Selanjutnya, ketika kuah sudah mendidih, udang kipas yang sudah dibersihkan dimasukkan dan dimasak hingga matang. Udang kipas kuah santan khas Lempah Kuning Muara semakin nikmat disajikan dengan nasi putih hangat.
1: Dipadu dengan masakan santan kelapa kayak gini nih, udah komplit rasanya. Rasa cita rasa udangnya, terus deliciousnya, lezat nikmatnya, dan lemak dari dagingnya itu wah istimewa lah.
0: Sajian ini pun dihargai Rp40.000 per ons udang kipas. Kalau biasanya bakso berbentuk bulat, yang ini berbeda karena bentuknya kerucut. Tak cuma unik, begitu dibelah, keju leleh di dalam bakso makin menggoda selera. Perpaduan daging bakso yang gurih dengan lelehan keju yang lembut menciptakan sensasi rasa yang berbeda.
2: Bakso keju, karena anak-anak saya suka makan keju, akhirnya saya berpikir itu bagaimana saya mengeluarkan lagi bakso keju dengan cita rasa khusus-khusus untuk Gen Z yang lebih suka makan bakso keju.
0: Selain bakso kerucut isi keju, di warung yang berada di persimpangan 3 Kaya Agung Jalan Kampung Melayu Kota Pangkal Pinang, ada juga menu lain yang tak boleh terlewat. Ada sop kaki sapi dengan kuah yang gurih. Untuk seporsi sop kaki ini dibanderol Rp65.000 per porsinya.
3: Jadi mengenai rasa sendiri, ini karena menu best seller menurut saya sangat luar biasa. Jadi saya sempat mencoba beberapa bagian-bagian dari daging sop ini, kaki sapi ini, ada beberapa bagian urat, ada beberapa bagian daging, dan yang terpenting bagian bawah pun masih ada beberapa kikil. Dan harganya satu porsi Rp65.000, ini sangat cukup terbilang murah. Karena porsi pasar kita di Bangka sendiri, ini Rp65.000 sangat worth.
0: Kaki sapi yang dimasak hingga empuk memiliki tekstur kenyal dan lembut serta kaya akan rasa. Tak heran para konsumen ketagihan menikmati seporsi sop kaki sapi ini. Bagi Anda yang ingin berkunjung, warung ini buka setiap hari dari jam 9 pagi hingga 10 malam. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Sedang berbelanja sendirian di pusat perbelanjaan kawasan Pluit, Jakarta Utara, seorang wanita menjadi korban pencopetan yang viral di media sosial. Dalam rekaman CCTV terlihat wanita itu awalnya dipepet oleh dua pria yang merupakan kawanan copet. Salah satu copet berusaha mengalihkan perhatian korban dengan mengajak berbicara, sementara copet lain yang berada di belakang korban beraksi dengan mengambil ponsel seharga 15 juta milik korban yang berada di tas. Usai mendapatkan ponsel korban, kedua pria kawanan copet itu kemudian kabur meninggalkan lokasi. Korban baru menyadari ponselnya hilang setelah 10 menit kemudian. Polisi yang mendapat laporan korban telah mendatangi lokasi dan memintai keterangan sejumlah saksi serta memeriksa rekaman CCTV. Pelaku kini masih dalam kejaran polisi.
1: Mengecek tempat kejadian perkara, memeriksa CCTV dan juga mendampingi korban untuk ke tempat di mana HP tersebut terakhir hidup atau dinyalakan. Sampai dimatikan itu ada di daerah Jakarta Timur, di wilayah Penggilingan Cakung, Jakarta Timur.
0: Sebuah rekaman video yang viral menunjukkan aksi kejar-kejaran sejumlah pengendara motor yang ingin menghentikan sebuah mobil pengantar laundry di sebuah ruas jalan di Kota Bandung. Dalam kejar-kejaran itu terjadi serangkaian benturan yang melibatkan motor, mobil hingga seorang pejalan kaki. Mobil akhirnya berhenti tepat di depan Mapolrestabes Bandung. Menurut keterangan polisi pada Selasa, peristiwa dalam video itu terjadi pada 6 September lalu. Insiden itu bermula saat terjadi perselisihan antara pengemudi ojek online dengan pengemudi mobil. Karena emosi, pengemudi ojek online

0: meneriaki pengemudi mobil dengan tuduhan tabrak lari hingga memicu pengendara motor mengejar mobil.
1: Karena memang emosi, salah satu emosi yang pengemudi roda 2 hingga meneriaki kepada roda 4 ini tabrak lari. Padahal tidak terjadi tabrak lari, sehingga mengundang massa keliling-keliling, mobil dikejar oleh massa sampai betul terjadi tabrak mobil, tabrak motor hingga pejalan kaki.
0: Dalam keterangannya di kantor polisi, pengemudi ojek online yang sempat meneriaki pengendara mobil telah meminta maaf lantaran emosi dan memicu aksi kejar-kejaran itu. Sementara itu, pengemudi mobil laundry menyatakan telah bertanggung jawab terhadap sejumlah korban dalam peristiwa kejar-kejaran itu secara kekeluargaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Freddy Cahya.

0: Sejumlah peristiwa viral terjadi di sekitar ibu kota, pemirsa. Seorang pria di stasiun Tanah Abang tiba-tiba meloncat ke rel sesaat sebelum kereta lewat, hingga membuat masinis melakukan pengereman mendadak. Sementara di lokasi yang berbeda, keributan yang melibatkan pengendara mobil listrik di stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU.
1: Depan mana?
2: Itu depan kita.
1: Itu kita bercis itu tuh.
2: Itu tadi
1: dia ngalangin jalan gitu.
3: Tadi dia ngalangin, tapi dia langsung nunduk tuh.
4: Seorang pria tiba-tiba meloncat ke rel di stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat sesaat sebelum KRL tujuan Manggarai masuk ke jalur 2 pada Senin sore. Insiden ini membuat masinis KRL mengerem mendadak. Pria itu kemudian naik ke atas peron dan bersujud. Kejadian ini sontak membuat heboh para penumpang KRL, baik yang ada di dalam gerbong kereta ataupun yang berada di peron stasiun Tanah Abang. Masinis langsung berkoordinasi dengan pihak keamanan stasiun untuk menangani pria tersebut. Mengutip Detikcom, Kapolsek Tanah Abang AKBP Dimas Prasetyo mengatakan saat diinterogasi, pria itu cenderung diam dan menunjukkan indikasi gangguan kesehatan mental. Viral di media sosial, pengendara mobil listrik terlibat keributan di SPKLU Samanea Suvarna Sutra di Kabupaten Tangerang, Banten terkait antrian. Insiden ini diunggah oleh akun threads @rafanya_roselin pada Senin. Salah satu pengendara disebut tidak memahami aturan antrian dengan memindai barcode hingga berujung keributan. Pihak keamanan dan masyarakat yang ada di tempat kejadian pun berupaya melerai orang yang terlibat keributan. Pemilik akun threads mengaku tidak ingin meladeni kemarahan pemilik mobil listrik tersebut. Hanya saja ia ingin tindakan penyerangan itu diproses hukum. Sementara pihak PLN sendiri sudah menerapkan antrian digital untuk SPKLU.
0: Kawanan begal semakin nekat beraksi dengan tidak mengenal waktu. Di kota Tangerang, Banten, 4 kawanan begal beraksi pada pagi hari menyasar pengendara sepeda motor meski arus lalu lintas mulai ramai. Sementara itu, seorang begal bersenjata tajam di Surabaya, Jawa Timur tak berkutik. Setelah aksinya dipergoki oleh warga, satu pelaku tertangkap dan jadi bulan-bulanan warga, sementara rekannya lolos dari kejaran massa.
5: Pelaku begal bersenjata tajam berinisial S dikepung warga di kawasan Ngagel Jaya Selatan, Surabaya. Pria berusia 27 tahun ini tampak lemas usai menjadi bulan-bulanan warga. Pelaku diduga beraksi bersama seorang rekannya dengan menyasar seorang perempuan yang sedang berkendara. Dalam aksinya, pelaku mengancam korban menggunakan senjata tajam saat merebut ponsel korban. Dipergoki warga, pelaku berusaha melarikan diri sambil mengacungkan senjata tajam untuk menakut-nakuti warga. Namun apes, pelaku S berhasil ditangkap warga dan kemudian diserahkan ke petugas Polsek Gubeng, Surabaya. Polisi menyebut pelaku diduga telah 4 kali melancarkan aksi begal di wilayah Surabaya.
6: Diamankan oleh beberapa warga. Kemudian anggota Opsnal dibantu Pawas merapat ke TKP, kemudian dibawa ke Mako Polsek Gubeng untuk dilakukan penyidikan.
7: Dari hasil penyidikannya, berapa kali dan pelaku ini sudah melakukan kejahatan dan menggunakan sajanya ini?
6: Dari hasil pemeriksaan, si pelaku melakukan kejahatan di beberapa lokasi, tetapi meliputi wilayah KP3, Jalan Genjeran, Nyamblungan, ada sekitar 4 TKP yang dilakukan di sana dengan modus penjabretan terhadap HP.
5: Korban yang berkendara seorang diri usai mengantarkan anaknya ke sekolah didatangi 2 sepeda motor yang ditumpangi 4 orang geng begal. Komplotan ini mengeluarkan celurit untuk melukai hingga membuat korban harus merelakan sepeda motor miliknya. Aksi pembegalan ini terbilang nekat karena dilakukan pada pagi hari di saat arus lalu lintas kendaraan mulai ramai dengan aktivitas warga di sepanjang jalan areal makam Tanah Gocap. Warga telah melakukan langkah preventif dengan menggalakkan ronda dan memasang lampu penerangan di sejumlah titik. Namun sejauh ini sangat minim patroli dari polsek setempat, terutama pada saat jam rawan.
8: Selama ini kami juga sudah mengadakan tindakan keamanan, cuman waktu itu kejadiannya kan jam 6 pagi. Jadi memang kami sudah pada pulang juga dari wilayah yang mengadakan ronda, sudah pada pulang. Dan kejadian jam 5.40. Dia juga sempat kaget juga. Ternyata begitu kami ketemu dengan si korban waktu ada olah TKP, dia menyatakan dia itu di ada memakai senjata tajam kayak celurit, dan dia pun terluka juga oleh si begal itu.
5: Aksi begal yang dilakukan empat pelaku yang berboncengan dua sepeda motor terhadap seorang pengendara di Jalan Wijaya Kusuma 4, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, terekam CCTV. Anggota geng begal ini mengancam korbannya dengan anak panah atau busur. Awalnya korban bernama Messi baru saja usai mengantar saudaranya pergi bekerja di Jalan Urip Sumoharjo. Saat hendak pulang ke rumahnya, motor yang dikendarai korban kehabisan bensin di Jalan Faisal. Korban lantas mendorong motornya dan saat itu para pelaku berpura-pura menawarkan bantuan untuk mendorong motor korban. Meski sempat menolak, namun pelaku bersikuku untuk membantu. Saat di perjalanan, motor yang dikendarai korban tiba-tiba dihentikan dan salah satu pelaku kemudian mengancam korban dengan busur. Korban yang ketakutan lantas menyerahkan ponsel miliknya.
2: Ini korban curiga bahwa ini sepertinya orang jahat. Dia tolak, tapi dipaksa. Akhirnya dia mau, maka didoronglah masuk. Nah, sampai di depan pos Palak Baraka ini, tetap dipaksakan, didorong ke sana, didorong. Sampai di sana, digeledah dia punya anu, di perjalanan ini digeledah dia punya baju, maka nampaklah HP di bajunya. Maka diminta itu baju, HP. Nah, tidak mau dikasih, tapi diancam, dibentang busur, sehingga mau tak mau ini anak Messi, dia kasih itu HP-nya daripada dia dibusur.
5: Kasus pencurian dengan kekerasan ini tengah diselidiki oleh aparat kepolisian sektor Rapocini, Makassar. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Seorang anggota komplotan maling sepeda motor yang kerap beraksi di Kabupaten Goa dan Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap polisi. Pelaku ditangkap saat hendak mengirimkan sepeda motor curian ke Nusa Tenggara Barat menggunakan perahu nelayan. Sementara di Jawa Timur, pemirsa, seorang residivis kasus pencurian kendaraan bermotor lintas kabupaten kembali harus berurusan dengan polisi. Ia ditangkap polisi setelah mencuri mobil pick-up.
9: Cur, pick-up.
5: Detik-detik penangkapan pencuri mobil pick-up terjadi di jalur Pantura di Besuki Situbondo pada Senin pagi. Tim Resmob Macan Baluran Satreskrim Polres Situbondo menangkap pelaku saat mencoba membawa kabur mobil curian ke arah Probolinggo. Pelaku ditangkap hanya berselang 15 menit usai mencuri mobil pick-up milik warga di Desa Bungatan. Pelaku selanjutnya digelandang menuju Mapolres Probolinggo. Di hadapan polisi, pelaku mengaku mencuri mobil bersama rekannya saat terparkir di halaman rumah tanpa pagar. Aksinya terpergok pemilik saat mobil pick-up yang dicuri menabrak penjual bensin eceran di depan rumah korban. Kejadian ini lantas dilaporkan kepada pihak kepolisian. Pelaku bisa ditangkap sementara rekannya kabur menggunakan sepeda motor.
10: Pencurian pick-up ada pemesanan terlebih dahulu atau bagaimana?
11: Tidak ada.
10: Tidak ada pesanan. Rencananya kamu pakai untuk apa pick-up itu setelah berhasil mencuri?
11: Buat kebutuhan itu, Pak, sama
10: apa yang lain. Dia memang menyasar pada wilayah Kabupaten Situbondo maupun di Probolinggo sendiri. Dan perlu kami sampaikan bahwa pelaku ini merupakan residivis curanmor.
12: Memang spesialis untuk mobil bak terbuka atau gimana?
10: Yang saat ini kami sampaikan hasilnya yaitu pick-up yang sebelumnya bahwa pelaku ini telah melakukan pencurian sepeda motor.
5: Di lokasi lain, personel Satreskrim Polresta Goa menangkap AS, seorang anggota komplotan pencuri sepeda motor di Desa Bontoala, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa pada Senin malam 7 September. Dari pengembangan setelah penangkapan AS, polisi bisa menggagalkan pengiriman 3 unit sepeda motor curian saat berada di atas perahu nelayan di Pelabuhan Makassar. Ketiga unit motor hasil kejahatan ini dijual mulai harga 3 hingga 5 juta rupiah dan akan dikirim ke wilayah Bima Nusa Tenggara Barat.
13: Saat ini kami telah mengamankan terduga pelaku dengan inisial AS 28 tahun yang telah kami amankan di Desa Bontoala, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Modus pelaku yaitu memanfaatkan kelalaian korban yang di mana korban lengah. Setelah itu, pelaku langsung melakukan aksi.
5: AS dan komplotannya selama ini yang kerap beraksi di Kabupaten Goa dan Kota Makassar. Dalam waktu sepekan, komplotan maling ini telah menggasak 3 unit sepeda motor. Uang hasil penjualan sepeda motor curian digunakan untuk membeli sabu dan berpesta minuman keras. Polisi saat ini masih memburu 2 rekan AS yang identitasnya sudah dikantongi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tempat produksi tembakau sintetis di sebuah rumah di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat digerebek polisi. Dari lokasi penggerebekan, polisi menangkap 2 orang pelaku dan menyita 150 kg tembakau sintetis siap edar.
9: Personel Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi menggerebek sebuah rumah di perumahan Sulih Asih, Desa Pangauban, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat yang dijadikan lokasi produksi tembakau sintetis atau sinte. Dalam penggerebekan yang berlangsung pada Selasa 1 September, polisi menangkap 2 pelaku dan menyita barang bukti tembakau sintetis seberat 150,848 kg. Tembakau sintetis yang disita sebagian besar dalam kondisi siap edar. Polisi mengejar bandar berinisial NM yang memerintahkan sekaligus membiayai 2 pelaku untuk memproduksi tembakau sintetis jenis ini.
14: Untuk modus operandinya, kedua orang yang bersangkutan ini memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis yang nantinya kedua tersangka ini akan mengedarkan atau disuruh oleh seseorang dengan inisial pemilik Instagram NM.
9: Pasca penggerebekan, warga mengaku kaget salah satu rumah di lingkungannya dijadikan lokasi produksi tembakau sintetis. Sehari-hari rumah sering terlihat kosong tanpa aktivitas. Hanya sesekali terlihat 2 orang keluar masuk rumah.
15: Tahu orang itu kan warga baru ya katanya, jadi warga terdekat juga belum tahu kalau itu ada yang tinggal di situ. Malahan belum, biasanya kan kalau ada warga baru lapor dulu ya ke RT, memang nggak ada, katanya memang baru dua malam gitu, 2 hari gitu.
16: Tapi emang sebenarnya rumahnya rumah kosong atau
15: rumah kosong? Udah lama kosong.
9: Penggerebekan ini merupakan pengembangan informasi terkait adanya aktivitas produksi tembakau sintetis. Atas perbuatannya, 2 pelaku terancam hukuman pidana 20 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Hilang sejak 5 tahun lalu, 2 perempuan kakak beradik ditemukan tinggal tulang belulang di rumah kosong. Baca Kriminal segera kembali untuk Anda.

0: Selamat pagi, CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan bersama saya, Beni Dermawan. Keluarga korban jurnalis dan kru kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda menunggu penuh harap di posko Basarnas Dermaga Marina Carita Banten. Hingga Rabu sore, pencarian 5 jurnalis dan awak kapal masih terus dilakukan di perairan Selat Sunda dengan mengerahkan 9 kapal. Diketahui barang-barang milik 5 jurnalis masih tersimpan di hotel.
1: Tangisan histeris wanita Parubaya ini menyambut kedatangan kapal tim SAR di Dermaga Marina Carita Pandeglang, Banten, Rabu sore. Istri Warta, kapten kapal yang membawa 5 jurnalis ke perairan Selat Sunda, mengira suaminya telah ditemukan. Kekhawatiran juga menyelimuti Astrid, istri Firdaus Wajidi, wartawan Anadolu yang meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Ibu 3 anak ini berharap suaminya segera ditemukan.
2: Terakhir kontak jam 2 kurang sebelum berangkat, sebelum nyebrang dia masih ngabarin dia persiapan nyebrang.
3: Oke, setelah itu ada usaha mengabari lagi?
2: Saya jawab jam 14.38 udah centang 1 sampai sekarang.
1: Harapan sama juga disampaikan Desi, istri wartawan kantor Berita Antara M. Bagus Khoirunas.
4: Bilang tuh hari Seninnya mau berangkat, mau liputan ke Gunung Anak Krakatau, kata dia. Bilang begitu, harapannya pasti saya pengennya suami saya, teman-temannya, semuanya kru kapal bisa ditemukan dengan selamat.
1: Hingga Rabu sore, pencarian belum juga membuahkan hasil. Pencarian dilakukan di area seluas 277 nautical mile perairan Selat Sunda. 9 kapal dikerahkan termasuk 3 kapal perang TNI, yaitu KRI Laser, KRI Lepu, dan KRI Kerambit.
5: Untuk hari ini tim kita bagi menjadi 5. Ya, untuk tim yang pertama kita menggunakan kapal KN Sartetuka milik Basarnas Banten. Itu untuk total jarak pencariannya 68,3 nautical mile. Ya, kemudian untuk seru yang kedua kita menggunakan kapal Kal Anyer milik Lanal Banten, total jarak pencariannya 69,5 nautical mile. Kemudian untuk seru yang ketiga, ya kita menggunakan RIP 01 Kantosar Lampung. Ya, karena memang untuk hasil dari SAR map prediction yang memang dikeluarkan Kantor SAR ataupun kantor Basarnas Pusat, itu ada kemungkinan kapal ini bergeser ke area kerja wilayah Kantor SAR Lampung. Ya, kemudian untuk seru yang keempat kita menggunakan RIP 02 Banten, di mana untuk fokus pencarian penyisiran itu kita ke Pulau Rakata Besar dan Pulau Panjang. Ya, kita mengantisipasi kemungkinan kapal ini melakukan sandar darurat di pulau-pulau kecil di sekitaran Gunung Anak Krakatau.
1: Sebelum dinyatakan hilang kontak, 5 jurnalis tersebut sempat memesan kamar hotel untuk menginap selama 2 malam. Sejumlah barang milik 5 jurnalis juga masih tersimpan di dalam kamar hotel. Menurut penjaga hotel, Maman, rombongan tiba pada Minggu malam secara terpisah. Mereka datang menggunakan 2 kendaraan.
6: Cuman satu kamar.
7: Nah, kalau meninggalkan hotel ini jam berapa itu, Pak? Hari Senin itu?
6: Kurang lebih 12. Kalau mau pamit, mau keluar ke Krakatau.
8: Oh, gitu ya.
1: 5 jurnalis hilang kontak saat melakukan peliputan aktivitas anak Gunung Krakatau pada Senin siang. Mereka terdiri dari wartawan kantor Berita Antara Biro Banten M. Bagus Khoirunas, fotografer merdeka.com Ari Basuki, jurnalis iNews Yudhistira Pranoto, Firdaus Wajidi dari Anadolu, dan jurnalis lepas Donald Husni. Mereka bertolak dari Dermaga Pagedongan Carita pukul 2 siang menggunakan speedboat dengan nama Lambung Arupadatu 1 bersama kapten kapal bernama Warta, anak buah kapal Surakman, dan seorang pemandu bernama Herianto. Tim Liputan CNN Indonesia, Pandeglang, Banten.
0: Untuk mengetahui kondisi terkini proses pencarian 5 jurnalis yang dinyatakan hilang, sudah ada koresponden Mahardika Utama di KRI Kerambit. Selamat pagi Dika, bisa disampaikan bagaimana proses pencarian jurnalis yang hilang pada pagi ini?
9: Ya, selamat pagi Beni. Kami tim CNN Indonesia, saya bersama dengan juru foto Sony Sulistiono berkesempatan untuk melihat langsung proses pencarian 5 jurnalis, 2 kru kapal, dan juga 1 pemandu yang hilang kontak di perairan Selat Sunda dengan menggunakan KRI Kerambit 627 milik TNI Angkatan Laut. Tadi kami bertolak dari Dermaga Indah Kiat di kawasan Merak, Banten untuk menuju ke arah barat daya Pulau Sertung di perairan Lampung yang letaknya hanya sekitar 2 km dari Gunung Anak Krakatau. Lokasi ini diprediksi menjadi salah satu tempat di mana komunikasi terakhir tersampaikan oleh para jurnalis dan juga awak kapal melalui sambungan WhatsApp pada Senin pukul 18.13 waktu Indonesia Barat lalu. Pengoperasian KRI Kerambit 627 yang merupakan kapal perang milik TNI Angkatan Laut ini diproyeksikan untuk bisa menghadang gelombang tinggi di kawasan Pulau Sertung yang memang sebelumnya agak sulit untuk dicapai oleh tim SAR gabungan. Saat ini bisa saya gambarkan bahwa situasi di perjalanan menuju ke perairan Selat Sunda, cuaca tampak cukup berkabut, kemudian angin bertiup juga cukup kencang, itu 17 knot, lalu kemudian kecepatan laju kapal ini adalah 15 knot dengan estimasi jarak 40 nautical mile atau 2 jam 30 menit dari titik tolak awal di Dermaga Indah Kiat. Kita tahu bahwa lokasi yang akan kami tuju ini adalah lokasi yang kemarin diminta oleh salah satu istri jurnalis, yaitu istri dari Bagas Hairunas, wartawan kantor Berita Antara, yang menduga bahwa rombongan para jurnalis, suami dan kawan-kawannya beserta dengan kru kapal dan satu orang pemandu berada di wilayah tersebut. Pencarian ini akan berlangsung hingga sore sampai malam hari nanti. Tentu diharapkan akan ada hasil positif yang didapatkan pada proses pencarian di hari ketiga. Pasalnya, keluarga dari para korban saat ini sudah menanti dengan harap-harap cemas di Dermaga Marina Carita di kawasan Pandeglang, Banten, berharap bahwa para korban bisa kembali pulang dengan selamat. Benny, kembali ke Anda.
0: Baik, lalu Dika, selain tadi Anda menyebut adanya gelombang tinggi di sekitar Pulau Sertung tadi, apa kendala lain yang menyebabkan pencarian sulit dilakukan?
9: Ya, kita tahu bahwa aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau sebetulnya masih terus terjadi. PVMBG kemarin mencatat sepanjang tanggal 8 sampai tanggal 9 September 2026 tercatat ada 6 kali erupsi meski dengan amplitudo yang tidak terlalu besar. Meski demikian, dengan sebaran debu vulkanik yang BMKG mendatanya mencapai 5.000 kaki dari permukaan, ini cukup menyulitkan, cukup menghambat proses pencarian. Dan selain itu, pencarian lewat jalur udara seperti menggunakan helikopter misalnya belum bisa dilakukan karena juga alasan adanya aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kemarin menurut Kepala Kantor SAR Banten Al Amrat menyatakan bahwa tim SAR gabungan sempat mencoba menerbangkan drone dari beberapa titik namun belum membuahkan hasil yang maksimal. Selain itu, kendala lainnya adalah adanya aturan tidak boleh mendekat ke Gunung Anak Krakatau dengan radius 3 km dari PVMBG yang tentunya juga membuat ruang gerak dari tim SAR ini menjadi terbatas. Namun hal tersebut juga tentunya tanpa alasan begitu ya, karena memang terkait dengan alasan safety atau keamanan baik dari tim Basarnas atau tim pencari ataupun juga masyarakat ataupun juga wisatawan yang memang berada di kawasan perairan Selat Sunda ini. Perlu diinformasikan satu kali lagi bahwa 5 jurnalis ini terdiri dari wartawan kantor Berita Antara M. Bagus Hairunas, kemudian ada fotografer Merdeka.com Ari Basuki, lalu jurnalis dari iNews Yudhistira Pranoto, lalu ada wartawan dari Anadolu yaitu Firdaus Wajidi, Donald Husni seorang wartawan lepas yang juga turut dalam rombongan menggunakan kapal cepat pada Senin pukul 14 beberapa hari yang lalu yang kemudian hingga kini dinyatakan hilang kontak. Kemarin saya melakukan wawancara dengan sejumlah keluarga korban yang tentu mereka juga berharap bahwa keluarganya bisa ditemukan dalam kondisi selamat. Apalagi Desi, istri dari Bagus Hairunas, sangat yakin bahwa suaminya masih berada di pulau-pulau sekitaran Gunung Anak ke Krakatau. Tentu harapan yang sama juga datang dari kami sesama jurnalis yang turut serta melakukan atau melihat operasi pencarian yang saat ini sudah memasuki hari ketiga, Beni.
0: Baik, Dika, tentu kita berharap agar kedelapan orang yang berada di kapal bisa segera ditemukan dan dalam keadaan selamat. Terima kasih banyak untuk laporan Anda, Dika, dan selalu berhati-hati dalam bertugas. Dampak kekeringan di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah terus meluas. Hingga awal September, 11 kecamatan terkena dampak krisis air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga kini bergantung pada dropping air. Warga Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta punya cara tersendiri untuk memohon hujan di tengah kemarau panjang. Selain berdoa bersama, mereka turut berebut gunungan berisi bungkusan air serta hasil bumi.
1: Dengan membawa ember, jeriken, dan wadah penampung air lainnya, warga Desa Sambeng, Kecamatan Cuwangi, Boyolali, Jawa Tengah, Rabu pagi berbondong-bondong mendatangi lokasi mobil tangki pembawa air bersih. Warga mengaku sudah hampir 3 bulan kesulitan mendapatkan air bersih. Tak hanya untuk keperluan mandi maupun konsumsi, air untuk memenuhi kebutuhan ternak pun tak tercukupi. Sejumlah upaya telah dilakukan warga, termasuk membuat sumur resapan. Namun kondisi tanah yang kering dan semakin tandus membuat resapan air tidak maksimal.
8: Kita kekeringan itu sekitar 2,5 bulan, Pak. Sudah 2,5 bulan ada, kita sudah susah untuk mencari air bersih. Dampaknya sangat luas sekali, Pak. Masalahnya kita untuk MCK juga susah. Terus untuk kita pemberian minum untuk ternak, kambing, dan sapi juga susah untuk mencari, Pak.
1: Selain mengandalkan kiriman air bersih, warga juga membeli air secara mandiri. Untuk satu tangki berisi 5.000 liter air bersih, warga harus mengeluarkan uang sekitar Rp300.000. Hingga awal September 2026, BPBD Boyolali telah menyalurkan 3 juta liter air bersih ke 11 kecamatan. Hujan yang tak kunjung turun dan mulai kesulitan mendapatkan air bersih membuat warga Kelurahan Sardono Harjo, Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar ritual memohon hujan pada Rabu siang. Selain menggelar doa, warga juga mengarak gunungan berisi bungkusan air dan hasil bumi sejauh 1 km. Dalam hitungan menit, seluruh isi gunungan ludes diserbu warga. Mereka meyakini jika mendapatkan isi gunungan mampu mendatangkan berkah dan menjauhkan dari mara bahaya.
10: Ya susah karena dikasih kawat.
11: Iya. Bu, Ibu percaya karena apa rebutan ini, Bu?
10: Ya ini nanti biar dapat berkah dari Bani Bening.
11: Iya, harapannya apa, Bu, ke depan, Bu?
10: Ya supaya maju aja tambah ini. Airnya tambah banyak, nanti kita buat minum.
1: Selama beberapa bulan terakhir, sebagian besar warga memanfaatkan air hujan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan kebutuhan sehari-hari. Dengan ritual ini diharapkan musim penghujan segera tiba. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Pengurangan 17 perjalanan kereta rel listrik relasi Bogor-Jakarta berdampak pada kepadatan penumpang di sejumlah stasiun keberangkatan. Informasinya sesaat lagi usai jeda. Tetaplah di Today.

0: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
1: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
0: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
2: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
3: Bersuci bukan sekadar membersihkan diri dari kotoran.
4: Sesungguhnya mayoritas orang disiksa di dalam kuburan itu dari lantaran pipis. Nabi menyebutnya pipis, tapi yang dimaksud itu istinjanya.
3: Saksikan Gapai Kemuliaan, memahami istinja, najis, dan makna kesucian. Sabtu 12 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Pengurangan 17 perjalanan kereta rel listrik relasi Bogor-Jakarta berdampak pada kepadatan penumpang di sejumlah stasiun keberangkatan. Perubahan jadwal ini pun dinilai cukup mengganggu rutinitas penumpang.
1: Kepadatan terlihat di stasiun Manggarai, Jakarta Selatan, Rabu petang. Meski kepadatan lazim terjadi pada jam pulang kantor, kondisi ini diperparah dengan adanya pengurangan 17 perjalanan komuter lain relasi Bogor-Jakarta. Selain di area peron, pengurangan perjalanan komuter lain juga membuat penumpang di dalam gerbong harus berdesakan. Stasiun Manggarai menjadi salah satu titik dengan aktivitas padat penumpang lantaran menjadi stasiun sentral dan menjadi titik transit sejumlah rute komuter. Penumpang pun mengeluhkan waktu tunggu imbas dari penyesuaian jadwal.
2: Berkurangnya kereta itu terlihat jelas lah di jadwalnya dan kepadatannya tuh makin padat juga karena berkurangnya kereta.
3: Kalau untuk jadwal perjalanannya juga, karena nggak boleh banyak kedekatan, jadi jadwalnya dicepetin tuh. Yang biasanya kita harus tunggu 25 menit, ini 15 menit udah ada lagi.
1: Pihak KAI mengimbau penumpang agar memperhatikan jadwal perjalanan serta menyesuaikan waktu keberangkatan untuk mengantisipasi kepadatan dan waktu tunggu. Sementara itu, PT Inka meminta maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat sebagian besar rangkaian kereta seri IE305 buatan PT Inka yang harus menjalani perawatan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan semua komponen bekerja dengan baik. Total ada 7 trainset yang ditarik dari layanan penumpang KRL komuter lain. Adapun komponen yang diperiksa yakni sistem roda, sistem penggerak kereta hingga komponen penting lainnya.
4: Salah satu bentuk dukungan dari PT Inka untuk mengoptimalkan sistem dari IE305 ini berjalan dan berfungsi sebagaimana mestinya. Dan tentunya pengoptimalan ini berkaitan terkait sistem keamanan, kenyamanan serta keselamatan untuk pengguna IE305.
1: Penyesuaian perjalanan kereta akan dilakukan hingga 30 September mendatang. Rute perjalanan Jakarta-Bogor atau Bogor Line merupakan salah satu jalur terbanyak pengguna komuter lain. Sepanjang Januari hingga Juni 2026, Bogor Line melayani sebanyak sekitar 78 juta pelanggan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Erupsi Gunung Anak Krakatau tidak hanya melumpuhkan penerbangan, tapi juga memicu kerugian finansial bagi industri penerbangan tanah air. Selain kehilangan potensi pendapatan, maskapai kini harus menanggung biaya operasional tambahan yang membengkak. Berikut laporannya.
5: Erupsi Gunung Anak Krakatau memaksa operasional penerbangan di sejumlah bandara utama, termasuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dihentikan sementara. Penghentian ini memicu biaya tambahan hingga ratusan juta rupiah yang kini menjadi beban maskapai, mulai dari sewa dan perawatan pesawat, biaya parkir pesawat, hingga lembur pekerja yang harus menghadapi penumpang terdampak dan tidak bisa berangkat.
6: Semuanya merupakan risiko bisnis industri transportasi udara. Sebagian biaya mungkin masih bisa dinegosiasikan dengan lessor, dengan pengelola bandara untuk keringanan, tapi tidak mungkin hapus 100%. Lainnya ya ditanggung sendiri oleh maskapai penerbangan sebagai biaya operasi bisnis. Bagaimana mengembalikannya ya kerja keras untuk mendapatkan laba yang nantinya bisa menutup biaya-biaya tambahan yang timbul akibat ditutupnya penerbangan karena erupsi Gunung Anak Krakatau.
5: Tidak hanya di Jakarta, dampak runtuhan ini juga dialami oleh bandara-bandara di daerah lain karena efek domino pendistribusian rute. Selain harus membayar overtime penggunaan fasilitas bandara seperti listrik dan AC, maskapai juga wajib mengembalikan uang tiket atau refund secara penuh kepada penumpang. Meski beban bisnis tergolong sangat berat, Ketua Umum Pusat Studi Air Power Indonesia, Cepi Hakim, mengatakan regulasi penerbangan Indonesia sebenarnya sudah mengatur mitigasi dengan jelas. Dalam situasi bencana alam, peran asuransi menjadi penyelamat bagi maskapai maupun penumpang.
7: Aturan tentang ini semuanya sudah lengkap ya. Jadi apabila terjadi pembatalan, aturannya bagaimana, dan sebagainya. Dan di sini juga ada peran asuransi, misalnya kalau berhubungan dengan kecelakaan atau kerugian-kerugian yang diderita oleh masing-masing pihak. Dan sekali lagi, di dalam dunia penerbangan, peraturan-peraturan itu relatif sudah lengkap. Sehingga apabila terjadi bencana alam, apabila terjadi kecelakaan, itu tinggal bagaimana masing-masing institusi melaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam hal ini yang berperan banyak tentu saja adalah asuransi kalau kita berbicara tentang ganti rugi dan sebagainya. Dan kerugian-kerugian yang dialami tentunya akan berkaitan dengan insurance company ya.
5: Cepi menambahkan dalam menghadapi bencana industri penerbangan mulai dari maskapai, pengelola bandara, dan perusahaan asuransi menjadi kunci utama untuk meminimalisasi kerugian finansial yang timbul. Menurut data Asosiasi Maskapai Penerbangan Indonesia, kerugian maskapai terdampak letusan Gunung Anak Krakatau diperkirakan bisa mencapai 10 sampai 19 miliar per hari. Estimasi itu merupakan hitungan yang mencakup tingkat keterisian hingga biaya parkir pesawat. Novanaya Antaka, Softan Herdiagama, Jakarta.
0: Media sosial diramaikan video viral terkait sesar aktif baru Surabaya Madura yang disebut-sebut menyimpan potensi gempa bumi. Sejumlah ahli dan otoritas terkait menegaskan sesar Surabaya sudah ada sejak lama. Informasi sesar seyogyanya tidak untuk menakut-nakuti, melainkan agar warga lebih sigap memitigasi potensi bencana.
8: Adalah Surabaya Madura. Jenis patahnya patahan aktif.
9: Sebuah unggahan dari akun gempa underscore dan underscore cuaca viral di media sosial. Video berisi penjelasan tentang sesar aktif baru sepanjang 90 km melintasi kawasan Bangkalan Madura, Kota Surabaya, hingga Kabupaten Sidoarjo. Pakar geofisika sekaligus peneliti kebencanaan dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, Amin Widodo, menjelaskan, sejauh ini tidak ada data yang mendukung terkait adanya sesar aktif baru Surabaya Madura. Menurut Amin, status sesar aktif baru juga harus didukung data kegempaan terbaru. Di Jawa Timur, ada ribuan sesar atau patahan, termasuk sesar Surabaya dan Waru dengan jalur patahan barat ke timur. Namun, belum ditemukan data pendukung adanya patahan dari Madura ke Surabaya atau utara ke selatan. Sementara sejumlah kejadian bencana mulai dari gempa NTT hingga meningkatnya aktivitas vulkanik sejumlah gunung api akhir-akhir ini dinilai tidak akan berdampak pada sesar di Surabaya dan sekitarnya.
10: Itu tadi kalau mau kita bilang aktif dan lain sebagainya kan harus ada data. Tidak ada istilah membangkit-bangkitkan. Tidak ada, jadi sistemnya sendiri-sendiri. Jadi di Anak Krakatau sendiri, di NTT sendiri, jadi sendiri prosesnya juga sendiri-sendiri. Jadi nggak berhubungan lah. Yang berhubungan itu bahwa kita ditekan dari lempeng dari selatan itu, dari Samudra India, dengan kecepatan 7 cm per tahun.
9: Senada dengan Amin Widodo, PLT Kepala Stasiun Geofisika Pasuruan juga menegaskan, sesar Surabaya sudah ada dan sudah dipetakan Pusat Studi Gempa Nasional atau PUSGEN sejak lama. Update informasi terkait patahan atau sesar aktif dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait kewaspadaan dan mitigasi bencana.
11: Sampai saat ini gempa belum bisa diprediksi. Jadi oleh pemerintah lewat PUSGEN tadi dibuat peta-peta sumber gempa itu untuk mitigasi. Untuk memberikan informasi bahwa, oh daerah Bapak ini dekat dengan sumber gempa. Oh daerah Ibu ini potensi gempanya ada, tetapi kita tidak tahu kapan akan terjadi. Nah yang bisa dilakukan adalah mitigasi membuat bangunan yang kuat, yang tahan gempa. Ketika nanti ada gempa, Bapak Ibu sudah siap, jadi tidak menimbulkan korban. Seperti itu. Jadi langkah yang perlu dilakukan adalah meningkatkan mitigasi tadi, menyiapkan diri kita.
8: Ini adalah Surabaya, Madura.
9: Terkait informasi viral soal bencana, masyarakat diimbau bijak menyaring informasi dan hanya mengikuti arahan dari sumber dan otoritas terpercaya. Viral kabar seputar potensi bencana harus dijadikan momentum untuk meningkatkan mitigasi dan kewaspadaan, bukan untuk memicu ketakutan. Alan Maulana, Ganjar Wicaksono, Surabaya. Jawa Timur.
3: Praktek. Ya, semuanya praktek.
0: Kamera amatir merekam air menyembur dari drainase di bawah jalanan kota Nagoya, Jepang hingga menyebabkan banjir. Informasi sesaat lagi, usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
3: Okay, thanks Dian.
4: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
5: Your heart is strong, madam. Very strong.
4: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
0: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
6: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
7: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
1: Air menyembur dari drainase di bawah jalanan kota Nagoya, Jepang hingga menyebabkan banjir. Peristiwa ini terekam kamera amatir. Informasinya sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today. Saya Bini Termawan, salam sehat, sampai jumpa.
8: Kamera amatir warga merekam momen saat air menyembur beberapa meter ke udara dari saluran drainase di Nagoya, Jepang pada Selasa. Semburan ini menyebabkan banjir serta lalu lintas tersendat di sejumlah kota di Jepang bagian tengah. Selain itu, Nagoya juga tengah dilanda curah hujan tinggi sejak 8 September. Hal ini membuat Sungai Weda meluap hingga menyebabkan banjir dan menggenangi sejumlah rumah dan merusak permukaan jalan. Layanan kereta api bawah tanah juga dihentikan dan membuat para pengguna terlantar. Jelang pembukaan Asian Games pada 19 September 2026, sekitar 3.500 orang kini diungsikan ke tempat darurat, sementara 400 atlet dan staf Asian Games dievakuasi ke lokasi yang lebih tinggi. Meski demikian, otoritas kota Nagoya menyatakan tidak ada kerusakan besar pada venue pertandingan. Tak kuat melihat rumahnya habis terbakar, seorang wanita menangis histeris di dekat lokasi kebakaran di Provinsi Antalya, Turki pada Selasa. Kebakaran bahkan membuat langit Antalya berubah oranye dan warga yang masih berada di rumah segera dievakuasi. Menurut media Turki, upaya besar dikerahkan dengan melibatkan lebih dari 1.000 personel dan 165 mobil pemadam kebakaran. 8 orang dilarikan ke rumah sakit akibat terdampak kebakaran, sementara keluarga dari 254 rumah di 4 wilayah Aksu dan Kepes juga telah dievakuasi.

0: Halo, apa kabar pemirsa? Anda menyaksikan CNN Indonesia Business bersama saya Rosalyn Hyuda. Berikut tiga topik utama kami hari ini. Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar 11 triliun rupiah untuk program pembukaan rekening secara massal bagi masyarakat. Menurut data Asosiasi Maskapai Penerbangan Indonesia atau INASA, kerugian maskapai terdampak letusan gunung Anak Krakatau diperkirakan bisa mencapai 10 sampai dengan 19 miliar rupiah per hari. Bursa mineral dan komoditas strategis akan diarahkan untuk menciptakan harga acuan Indonesia, terutama untuk komoditas strategis seperti nikel. Indonesia dinilai memiliki posisi kuat untuk membangun referensi harga sendiri. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan pemerintah tengah menyiapkan pembuatan rekening bank gratis bagi warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas. Rekening baru tersebut nantinya akan mendapatkan saldo awal Rp50.000 yang bersumber dari APBN. Ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, Menko Perekonomian menyebut anggaran program rekening gratis ini diperkirakan mencapai 11 triliun rupiah dari APBN. Dana tersebut disiapkan untuk mencakup sekitar 200 juta penduduk Indonesia guna mendukung distribusi berbagai program bantuan. Proses pembuatan rekening massal ini nantinya akan berjalan secara otomatis sehingga masyarakat tidak perlu lagi mengantri di bank. Pemerintah akan menggandeng Dukcapil untuk memastikan integrasi basis data penerima. Meski skema dasar sudah ditetapkan, Erlangga menyatakan detail teknis pembukaan akun hingga mekanisme penyaluran masih akan digodok lebih lanjut.
1: Otomatis dapat, nanti kita kerjasama dengan Dukcapil mengenai data-data NIKI.
2: Jadi masyarakat bisa membantu?
1: Mungkin nanti akan ada teknisnya seperti apa, karena kan BSI maupun BRI sudah punya ininya, apa namanya?
0: Bursa mineral dan komoditas strategis akan diarahkan untuk menciptakan harga acuan Indonesia. Terutama untuk komoditas strategis seperti nikel, Indonesia dinilai memiliki posisi kuat untuk membangun referensi harga sendiri. Posisi Indonesia diharapkan bertransformasi dari price taker menjadi price influencer. Dalam jangka panjang, Indonesia ditargetkan mampu memiliki kepercayaan diri dan kapasitas untuk menjadi price maker. Terkait komoditas yang akan masuk ke bursa, Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis OJK, Sarjito, menyebut pihaknya masih menunggu peraturan Presiden Perpres. Penerapannya akan dilakukan secara bertahap dengan menentukan komoditas yang dinilai paling siap untuk diperdagangkan. Pembentukan bursa baru ini juga akan memperhatikan kelemahan dalam sistem bursa yang sudah ada, termasuk aspek data dan interoperabilitas data.
3: Bahwa kita menunggu perpres dulu. Kita tentu tidak ingin nanti banyak yang diperdagangkan, tapi it doesn't work. Tapi kita ingin gradual dan mana-mana yang bisa diperdagangkan terlebih dahulu. Tentu kita karena di sana sudah ada kan ya, kita akan membentuk bursa baru dan kita cari perbaikannya, what the weakness yang lalu, kemudian kita akan lakukan perbaikan termasuk masalah data, masalah interoperabilitas data dan juga hal-hal lain yang sehingga nanti bisa tercapture dengan baik.
0: Anggota Komisi 11 DPR RI Kamru Samad menyebut BUMN penghasil mineral dan komoditas sumber daya alam berpotensi menjadi bagian dari bursa mineral dan komoditas strategis. Kehadiran bursa yang akan beroperasi mulai 4 Januari 2027 ini juga akan mendorong transaksi komoditas Indonesia menjadi lebih transparan dan akan menambah volume perdagangan ekspor sekaligus penerimaan negara.
4: Seluruh ekosistemnya itu paling tidak secara bertahap sudah bisa ikut serta berpartisipasi. Misalnya BUMN sumber daya mineral atau yang berbasis sumber daya alam, core bisnisnya bisa menjadi salah bagian daripada bursa mineral dan komoditi strategis. Ya, jadi ini khusus untuk bursa mineral dan komoditi strategis. Komoditi strategis itu adalah komoditi yang kira-kira menjadi prioritas untuk kepentingan rakyat Indonesia. Jadi nanti di perpresnya akan diatur tentang jenis-jenis komoditi tersebut. Itu sedang dalam penyusunan.
0: Iya.
4: Sedang menunggu perpres. Iya. Jenis-jenisnya, karena di undang-undang itu diberikan kewenangan di sana, produk turunan hukum. Akan berbeda tentunya, iya.
0: Pemerintah memastikan lokasi pembangunan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP tetap mudah diakses oleh masyarakat desa. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menyebut dari puluhan ribu titik yang sudah terbangun, hanya sebagian kecil lokasi yang berada di area terpencil. Saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Yandri menegaskan penempatan lokasi ini murni akibat keterbatasan lahan legal dan sudah melalui proses musyawarah desa. Ia juga membantah adanya keputusan sepihak karena penentuan koordinat sudah melibatkan kepala desa hingga unsur TNI. Kementerian Desa memastikan seluruh lokasi tetap bisa diakses mobil muatan besar guna mendukung fungsi KDMP sebagai pusat distribusi barang bersubsidi dan layanan keuangan mikro bagi warga.
2: Sekali lagi, itu hasil musyawarah desa, ya. Dan kita tidak mencampuri itu. Itu hasil musyawarah desa, bukan maunya kepala desa sendiri, bukan maunya warga desa sendiri, tapi itu hasil musyawarah desa. Bukan juga kemauan TNI sendiri, bukan. Itu hasil musyawarah desa kok. Dan memang ada syarat untuk membangun Kopdes itu, tanahnya mesti clear. Ya clear, dan nanti kan jadi aset desa tuh Kopdes. Jadi nggak mungkin misalkan membangun di atas tanah yang belum clear atau tanah milik orang.
0: Pemirsa, pemerintah menargetkan sekolah rakyat dapat tersedia di setiap kabupaten kota untuk memperluas akses pendidikan bagi anak dari keluarga yang kurang mampu. Dukungan terhadap program ini juga datang dari perusahaan ISQ yang memberikan beasiswa kepada siswa sekolah rakyat untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan, pemerintah menargetkan setiap kabupaten dan kota setidaknya memiliki satu gedung permanen sekolah rakyat. Jika seluruh sekolah telah terbangun dan beroperasi penuh, jumlah siswa sekolah rakyat di seluruh Indonesia diproyeksikan dapat mencapai lebih dari 1 juta siswa. Hal ini disampaikan pada Rabu 9 September 2026 di acara Wisuda Universitas Ari Ginandjar. Program Sekolah Rakyat menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu dengan seluruh kebutuhan pendidikan mereka ditanggung negara.
5: Ya, ini bagian dari upaya untuk memutus mata rantai kemiskinan di mana lulusan sekolah rakyat harus menjadi agen perubahan. Itu kata kuncinya di situ. Bisa jadi agen keluarga bagi dirinya, bagi keluarga, dan lingkungannya. Ya. Bisa jadi pengusaha, bisa orang yang memiliki keterampilan untuk bekerja di bidang-bidang tertentu, ya, lewat bimbingan, lewat pelatihan, dan sekaligus juga kita ingin memperkuat bahasanya bagi anak-anakku yang ingin menjadi pekerja terampil di luar negeri.
0: Erupsi Gunung Anak Krakatau tidak hanya melumpuhkan penerbangan, tetapi juga memicu kerugian finansial bagi industri penerbangan tanah air. Selain kehilangan potensi pendapatan, maskapai kini harus menanggung biaya operasional tambahan yang membengkak. Dan berikut laporannya.
6: Erupsi Gunung Anak Krakatau memaksa operasional penerbangan di sejumlah bandara utama, termasuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dihentikan sementara. Penghentian ini memicu biaya tambahan hingga ratusan juta rupiah yang kini menjadi beban maskapai, mulai dari sewa dan perawatan pesawat, biaya parkir pesawat, hingga lembur pekerja yang harus menghadapi penumpang terdampak dan tidak bisa berangkat.
7: Semuanya merupakan resiko bisnis industri transportasi udara. Sebagian biaya mungkin masih bisa dinegosiasikan dengan lessor, dengan pengelola bandara untuk keringanan, tapi tidak mungkin hapus 100%. Lainnya ya ditanggung sendiri oleh maskapai penerbangan sebagai biaya operasi bisnis. Bagaimana mengembalikannya, ya kerja keras untuk mendapatkan laba yang nantinya bisa menutup biaya-biaya tambahan yang timbul akibat ditutupnya penerbangan karena erupsi Gunung Anak Krakatau.
6: Tidak hanya di Jakarta, dampak runtuhan ini juga dialami oleh bandara-bandara di daerah lain karena efek domino pendistribusian rute. Selain harus membayar overtime penggunaan fasilitas bandara seperti listrik dan AC, maskapai juga wajib mengembalikan uang tiket atau refund secara penuh kepada penumpang. Meski beban bisnis tergolong sangat berat, Ketua Umum Pusat Studi Air Power Indonesia, Cepi Hakim, mengatakan regulasi penerbangan Indonesia sebenarnya sudah mengatur mitigasi dengan jelas. Dalam situasi bencana alam, peran asuransi menjadi penyelamat bagi maskapai maupun penumpang.
8: Aturan tentang ini semuanya sudah lengkap ya. Jadi apabila terjadi pembatalan, aturannya bagaimana, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan di sini juga ada peran asuransi misalnya kalau berhubungan dengan kecelakaan atau kerugian-kerugian yang diderita oleh masing-masing pihak. Dan sekali lagi,

0: menjadi kunci utama untuk meminimalisasi kerugian finansial yang timbul. Menurut data Asosiasi Maskapai Penerbangan Indonesia, kerugian maskapai terdampak letusan Gunung Anak Rakatau diperkirakan bisa mencapai 10 sampai 19 miliar per hari. Estimasi itu merupakan hitungan yang mencakup tingkat keterisian hingga biaya parkir pesawat. Novanaya Antaka, Softan Herdiagama, Jakarta.
1: Pemirsa, sekitar 30 ribu buruh di 30 kota dan kabupaten di berbagai wilayah Indonesia hari ini menggelar aksi serentak mengawal pembahasan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan. Buruh menilai masih ada sejumlah pasal krusial dalam RUU yang belum mengakomodasi kepentingan pekerja.
2: Dalam jumpa pers yang digelar Rabu kemarin di kawasan Tebet, Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia atau KBPBI menyatakan sedang dalam posisi siaga 1 mengawal pembahasan rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan di DPR. Aksi serentak akan digelar di sejumlah daerah, mulai dari Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimantan. Ketua Umum Gerakan Serikat Buruh Indonesia GSBI, Rudy HB Daman menjelaskan, RUU Perlindungan Ketenagakerjaan yang menjadi inisiatif DPR masih belum menjawab sejumlah persoalan utama pekerja. Salah satu yang disorot adalah ketentuan pemagangan yang dinilai berpotensi menjadi celah praktik upah murah dan outsourcing. Selain pemagangan, buruh juga menyoroti perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Dalam draft RUU PKWT disebut masih dapat berlangsung hingga 4 tahun. Buruh meminta ketentuan tersebut dihapus atau setidaknya dibatasi maksimal 1 tahun.
3: Kalaupun harus diatur, pemagangan itu hanya diperuntukkan bagi siswa dan mahasiswa. Paling lama 3 bulan, jadi hanya untuk proses pendidikan, bukan orang bekerja seperti sekarang. Termasuk dengan pelaksanaan PKWT. Di dalam undang-undang ini masih dituliskan PKWT itu selama 4 tahun. Jadi tidak ada perubahan signifikan. Di koalisi besar itu tuntutan kita adalah dihapuskan. Tapi kita memberikan kompromi kepada pemerintah, kepada DPR kalaupun.
2: Sementara itu, Koordinator Aksi Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia, Sunarno, mengatakan aksi 10 September menjadi langkah awal buruh dalam mengawal proses legislasi RUU Perlindungan Ketenagakerjaan. Buruh menegaskan aksi akan terus bergulir sesuai perkembangan pembahasan RUU antara serikat buruh, DPR, pemerintah, dan pihak terkait lainnya.
4: Rencananya aksi ini akan terus bergulir, jadi bukan hanya di 10 September, dan ini juga berkaitan dengan bagaimana perkembangan pembahasan antara kami dari Serikat Buruh dengan pihak Apindo dan juga dengan pihak DPR dan juga pemerintah. Kalau ternyata tidak ada perkembangan yang lebih baik dari substansi di dalam pasal-pasal Undang-Undang Ketenagakerjaan, kami dari Koalisi Besar, pimpinan-pimpinan presidium telah membicarakan kemungkinan besar untuk melakukan pemogokan umum untuk mendesak undang-undang ketenagakerjaan yang pro terhadap kaum buruh.
2: Sebelumnya, buruh berencana memusatkan aksi di Jakarta. Namun rencana tersebut diubah menjadi aksi di daerah masing-masing setelah Presidium KBPBI Andi Gani Nenawea memperoleh informasi mengenai potensi penyusupan dalam aksi. Perubahan lokasi aksi disebut untuk menjaga aksi tetap tertib, aman, dan menjaga keselamatan peserta. Aji Atmoko, Jakarta.
1: Pemirsa, beras premium semakin sulit ditemukan di sejumlah pasar dan gerai retail. Alhasil sejumlah gerai retail memberlakukan pembatasan pembelian beras premium. Dan lantas sebenarnya apa yang memicu hal ini? Kami akan membahasnya bersama dengan Founder and Chairman of Valuation Global Retail Association, Bapak Roy Mandey. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Business.

Ancaman kebakaran hutan dan lahan diperkirakan meningkat pada 2027, terutama jika musim kering ekstrim terjadi. Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah memperkuat mitigasi sekaligus menindak tegas korporasi yang terbukti merusak kawasan hutan. Anggota Komisi 4 DPR RI

0: Iriono mengungkapkan sekitar 30 entitas korporasi saat ini sedang diproses karena terindikasi melakukan pemanfaatan kawasan hutan tanpa izin. Menurutnya, sanksi terhadap pelanggar tidak cukup hanya berupa denda administrasi, tetapi harus diikuti kewajiban memulihkan kawasan hutan yang telah rusak.
1: Kita minta untuk ini ditindak secara tegas. Apa tindakannya? Yang pertama, kalau kategori perusakan kawasan hutannya ini adalah kategori ringan atau kategori sedang, maka ada ketentuan yang namanya denda administrasi. Ya, di 2025 itu kurang lebih PNBP yang didapatkan itu hampir 1,5 triliun. Ya, dan kita minta bukan hanya PNBP, karena sanksi selama ini mereka nggak ada sanksi administratif yang kemudian harus mengeluarkan biaya untuk rehabilitasi kawasan hutan yang sudah rusak. Sekarang ada. Ya, dan 2027 ini kemungkinan akan menjadi puncak kebakaran kawasan hutan dan lahan. Ini yang kita mitigasi dari awal, jangan sampai ini terjadi.
0: Riono menambahkan, pencegahan karhutla juga memerlukan penguatan aturan dan pengawasan di lapangan. Untuk itu, ia mendorong revisi Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, agar upaya pencegahan dan penanganan karhutla memiliki dasar hukum yang lebih kuat. Tegar Aziz, TVR Parlemen melaporkan.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Business. Pemirsa, beras premium kemasan 5 kg belakangan ini sulit ditemukan di sejumlah retail modern. Dan kondisi tersebut dinilai kemudian terjadi di tengah klaim pemerintah bahwa stok beras melimpah dan berada pada level yang tinggi. Di sisi lain, stok yang terbatas juga diikuti dengan kenaikan harga. Bahkan ada yang menembus lebih dari Rp100.000. Pemerintah pun menyiapkan sejumlah langkah untuk mengatasi persoalan ini. Lantas apa sebenarnya yang menyebabkan beras premium langka di pasaran dan mengapa pembelian beras premium dibatasi? Untuk membahasnya di studio sudah ada bersama dengan kita, Founder and Chairman Affiliation Global Retail Association, Bapak Roy Mande. Selamat pagi Pak Roy, apa kabar?
1: Selamat pagi, semangat pagi.
0: Semangat pagi, sehat ya Pak ya?
1: Sehat,
0: oke.
1: Harus sehat.
0: Harus sehat. Pak Roy, kalau bicara mengenai sejumlah retail modern, kabarnya belakangan ini memang membatasi ketersediaan beras premium ya Pak. Kalaupun ada ini beras yang kemudian kemasannya 5 kg naik, harganya lumayan tinggi Pak, Rp20.000, Rp30.000. Sebetulnya yang sedang terjadi di pasar beras premium kita apa? Apakah memang kendala di pasokan atau distribusinya?
1: Ya, saya coba mau menilai atau memperbincangkan dari awal situasi kondisi dulu. Bahwa kita tentunya pertama mengapresiasi ketika pemerintah mengatakan bahwa sudah terjadi swasembada beras. Kita tahu bahwa produksi saat ini dengan kebutuhan itu sudah sebanding ya, hampir sekitar 34,7 juta ton. Ya, jadi lebih kurang itu sudah terjangkau, sudah terjamin. Tetapi persoalan swasembada beras itu adalah satu euforia kalau kami katakan. Karena apa? Karena dengan swasembada beras itu bukan berarti serta-merta ketersediaan dan kestabilan harga itu juga akan stabil, akan tersedia. Ya, saya ambil contoh misalnya. Ketika swasembada beras diungkapkan, tetapi persoalan ketika harga gabah, kemudian juga proses penggilingan, karena beras itu kan nggak sampai yang dipanen itu langsung jadi nasi di rumah, tapi harus digiling, kemudian ada proses transportasi di situ, ya kita tahu gejolak biaya transportasi, kemudian ada juga handling daripada bongkar muat dari transportasi, kemudian juga ada penyimpanan, ya beras itu kan harus disimpan sampai di warehouse apapun channelnya, retail ataupun di pasar rakyat pun harus ada penyimpanan. Nah, ini semuanya ada kos-kos ya. Kemudian di situ juga kita tahu bahwa ketika kita lihat situasi beras, ini ambil contoh nih, saya juga mesti bedakan dulu nih. Yang dikontrol oleh pemerintah itu adalah SPHP. Yang nantinya akan menjadi beras kita.
0: Betul.
1: Ya, ada minyak kita, ada beras kita. SPHP itu dengan kondisi yang sekarang itu sebenarnya masih bisa dikendalikan. Tapi yang nggak bisa, yang dikatakan sekarang ini nggak dikendalikan adalah beras premiumnya kan. Nah, ini terus terang kalau kami sih menyampaikan bahwa karena persoalan swasembada itu tidak serta-merta dengan kestabilan harga. Ya sebaiknya kalau memang mau yang dikontrol itu adalah SPHP saja.
0: SPHP.
1: Ya, karena apa? Karena itu memang beras yang diperuntukkan memang alokasinya sudah disubsidi oleh pemerintah. Walaupun pada kenyataannya yang 14.900 itu seringkali kalau kami ya ini jujur kata saja, dapatnya juga mungkin nggak sampai 14.900 harus kita jual sebenarnya. Sudah mepet dengan 14.900, 14.500, 600, 700 yang biasanya kita harus mendapat minimal 8% misalnya. Nah, ini kita dapatnya sudah mepet. Bahkan ada beberapa daerah ditambah dengan biaya ongkos angkut udah di atas itu. Itu yang terjadi di HET. Nah, apalagi yang premium. Nah, yang premium itu menurut kami sebenarnya ini yang nggak perlu sampai dibatasi, tetapi artinya diawasi saja ya. Perbedaan dibatasi sama diawasi suatu hal yang berbeda ya. Artinya begini, artinya ya kita juga diajak bicara selalu atau diupdate selalu bagaimana sih ekspektasi pemerintah, bagaimana juga ekspektasi masyarakat. Kan begitu, bagaimana juga ekspektasi pelaku usaha, di mana pelaku usaha tidak hanya sektor retail hilir tapi ada sektor hulu juga kan. Nah, jadi kalau itu diawasi saja tapi tidak dibatasi, ini akan membuat mekanisme pasar akan terjadi. Nah, inilah yang perlu dibangun sebenarnya. Ketika ini tidak dibangun, maka ini akan menjadi sesuatu yang sifatnya polemik ya. Kami juga ya, ini kenyataan saja, bagaimana mungkin kami menjual sesuatu barang yang harganya kita beli lebih mahal dari harga jual.
0: Betul.
1: Ini kita berusaha, berbisnis, berusaha kita ada biaya tenaga kerja, ada biaya listrik, ada biaya sewa, ada biaya merchandising, ada biaya promosi. Kemudian bagaimana kita membeli barang yang harga jualnya lebih murah daripada harga beli. Nah, itu kan yang selalu menjadi polemik. Nah, ini yang kita berharap tentu ada intervensi pemerintah untuk bisa juga menyeimbangkan ini. Jadi bukan pembatasan tetapi pengawasan atau juga pengaturan-pengaturan yang diatur dengan seluruh pihak atau stakeholder.
0: Ya. Jadi ada perbedaan yang signifikan antara dibatasi dan juga diawasi. Harapannya pemerintah cukup dibatas mengawasi saja harusnya untuk beras premium. Nah, tadi Bapak katakan sebetulnya kalau bicara dari hulu ke hilir, akhirnya yang terjadi di retail modern selalu diterima dengan harga beli yang sangat tinggi, sehingga ya wajar saja jika retail modern enggan lah ya menerima yang harga belinya sudah tinggi, harus dijual dengan harga yang lebih murah. Sebetulnya dari rantai pasok hulu ke hilir ini, Bapak melihat ada persoalan utama di rantai sebelah mana, Pak, yang kemudian membuat harganya kian melonjak semakin tinggi.
1: Saya pakai bicara bahasa yang umum saja. Satu hal yang menjadi satu kenyataan, ada situasi yang kita sebut bisa dikontrol dan ada situasi yang nggak bisa kita kontrol. Saya ambil contoh misalnya, ya geopolitik yang terjadi. Selat Hormuz, ya, kemudian terjadi pergeseran harga shifting minyak dan lain sebagainya. Kemudian juga terjadi anomali-anomali cuaca. El Nino sekarang berkepanjangan, sehingga juga proses produksi pasti akan ada juga pergeseran. Nah, berbagai hal yang kita sebut nggak bisa kita kontrol, ini sebenarnya perlu dipersiapkan semacam buffer. Ya, buffer atau nilai yang memang ini nggak bisa kita kontrol. Ya, ini harus terjadi. Nah, sementara yang kita bisa kontrol itu adalah misalnya tarif. Ya, tarif pengangkutan, tarif transportasi. Saya ambil contoh, disparity price dari Jawa ke Papua itu masih di atas 30%. 35%. Karena apa? Karena pengangkutan yang dibawa ke sana baliknya kosong. Jadi kapal yang bawa barang ke sana baliknya kosong, belum signifikan ketika diperhitungkan harus kembali sehingga tutup modal si transporternya, sehingga mereka mengenakan biaya pulang pergi. Nah, itu otomatis kan menjadi sesuatu rasio price, rasio cost yang nggak bisa ditolak. Nah, ini bagaimana memecahkannya? Kita sudah bicara satu dekade lebih yang mengenai tol laut. Tapi pada kenyataannya ketika akan mempergunakan tol laut, para pelaku usaha itu kesulitan di dalam hal koordinasi dan komunikasi. Karena apa? Nggak semudah yang disebut tol laut itu bisa berjalan. Apakah, siapa kapalnya? Apakah kapal dari BUMN? Ada perusahaan pelayaran BUMN ya, yang kita ketahui. Kemudian apakah kapal dari angkatan misalnya ya. Siapapun angkatannya. Nah, artinya ini bagaimana nih pemilihannya? Bagaimana dirigenisasinya sehingga kita bisa menggunakan? Nah, kalau nggak didirigenisasi, ya kita juga bagaimana mau menggunakannya? Akhirnya kita kembali lagi memakai kapal-kapal yang private, yang swasta, yang tadi itu biaya logistiknya pasti.

0: Perginya bawa barang, pulangnya nggak bawa barang, sehingga kita kena doubling cost-nya. Nah, itu yang sebenarnya bisa dikontrol, kan? Kemudian apalagi yang bisa dikontrol, misalnya biaya-biaya yang menyangkut dengan proses produksi, penggilingan misalnya. Ada pengaturan, kita tahu penggilingan pasti kan menggunakan listrik. Nah, ada nggak mekanisme untuk ketika penggilingannya lagi panen, kemudian itu bisa dikasih sesuatu yang pricing yang memang wajar. Tapi ketika sedang tidak ada panen, tapi tetap produksi harus berjalan, itu dikasih reduksi cost-nya. Betul-betul 50% misalnya bantuan buat kelistrikannya. Supaya proses produksinya berjalan, harganya bisa menutupi, kan, jangan sampai kos produksinya, kan, sekarang apapun produknya, kita nggak bicara satu item ini saja, kebutuhan pokok lainnya ya, proses peternakan, perikanan, dan sebagainya. Kalau namanya proses produksinya tidak bisa dikontrol, pasti harga jualnya naik. Demand-nya tetap, atau demand-nya naik, hukum ekonomi katakan kan seperti itu. Supply-nya tetap, tapi demand-nya naik atau demand-nya tetap, ini masih bisa berubah harga, dan itu kondisinya yang selalu terjadi. Nah, kita sudah tahu bahwa ada kementerian yang bertanggung jawab untuk hal itu. Bahkan ada yang sudah disatukan, badan, ada satu badan sudah disatukan dengan satu kementerian. Mestinya ini menjadi sesuatu yang lebih solid, lebih completely. Itu yang kita harapkan ke depan. Nah, namun kan ini kembali lagi, ketika faktanya berbeda, nah ini yang selalu kita harapkan ada perbaikan, ada pembicaraan lagi dengan pelaku usaha, ada kesepakatan-kesepakatan yang bukan dengan kata-kata yang dalam arti bahwa harus, kemudian ada tanda kutipnya juga paksa dan lain sebagainya. Tapi marilah kita lihat sama-sama ini, kita dudukkan peta solusinya gimana. Apa yang bisa dikontrol, dikontrol. Diberikan subsidi, diberikan diskresi, diberikan. Yang tidak bisa dikontrol, ya kita bicarakan juga bagaimana caranya mencari substitusi untuk yang tidak bisa dikontrol itu. Jadi masih banyak hal yang bisa dilakukan sebenarnya, asal kita memang mau masuk di dalam suatu pola di mana kita kedepankan kebersamaan dan juga kemajuan bersama. Jadi tidak ada yang terpinggirkan, tidak ada yang terlewatkan, tapi dari hulu sampai hilir, hulu antara dan hilir ini semuanya terdirigenisasi dengan baik.
1: Oke, kita harapkan tadi berbagai faktor yang kemudian bisa dikontrol terkait dengan proses produksinya bisa diperkuat dari berbagai stakeholders yang ada agar kemudian bisa betul-betul efisien dan juga efektif. Nah, tapi Pak, bicara mengenai dari kalangan konsumen sendiri yang mengeluhkan kelangkaan stok di retail modern tadi terkait dengan beras premium. Sebetulnya memang betul-betul langka, atau kalau misalnya memang di retail modern sedikit ketersediaannya, di mana kemudian akhirnya transaksi beras premium ini banyak terjadi begitu?
0: Ya, jadi sebenarnya baru beberapa hari lalu kan ada statement dari satu institusi pemerintah yang mengatakan akan menggelontorkan beras premium juga ke retail. Itu kita menyambut baik. Tapi kan kembali lagi, ini ada proses yang harus terjadi. Ya, misalnya kita bicara retail yang dekat daerah-daerah gudang daripada badan ini, badan logistik ini, yang mungkin akan bisa lebih terjangkau, tapi kalau yang di luar pulau belum tentu, kan. Nah, jadi ada proses lagi yang harus terjadi bahwa memang itu akan normal. Kemudian yang kedua, ya sederhana saja, kita akan berusaha, tentu namanya kalau pedagang atau retail atau pasar rakyat dan sebagainya, kita kalau ada barang kenapa nggak kita jual? Tapi kalau nggak ada barang berarti kita nggak bisa jual. Nah, pertanyaannya kenapa nggak ada barang? Ya cuma dua kemungkinannya. Satu adalah karena kita harus beli lebih mahal daripada jual, ya karena memang ada ketentuan-ketentuan yang berlaku di belakangnya, atau kedua ya memang tidak ada barang. Nah, begitu. Nah, jadi ini dua hal yang gampang ditelusuri, juga mudah diawasi sebenarnya, asal memang ya itu tadi, seluruh pihak itu mau membuka diri dan melihat bukan masalah atau problemnya, bukan juga kekurangan, tapi solusinya apa, bagaimana caranya mengaturkan ini. Ada banyak hal yang masih bisa dilakukan, seperti tadi saya katakan, harga yang lonjak karena transportasi, harga gasolin naik, kemudian juga bongkar muat juga naik, biaya dan sebagainya, penggilingan juga. Ya sama-sama lah kita cari jalan keluar, ya misalnya. Ya, NTP kan nilai tukar petani udah bagus nih, ya. Harga gabah juga sudah mulai terjaga, misalnya pupuk juga sudah. Tapi kan kondisinya nggak hanya itu, masih ada yang lain. Nah, itu kita duduk sama dong. Ya, kita duduk sama, kemudian ya bukan

0: bukan one way, bukan satu arah, tapi two way. Ya, dengarkan juga masalah-masalah yang terjadi di penggilingan, kemudian di transportasi, kemudian juga di pergudangan, kemudian juga di hilir. Apa saja masalah-masalahnya, kemudian dicarikan jalan keluar. Nah, saya ambil contoh juga lagi yang lain, misalnya yang bisa diatur. Ini kan misalnya di retail itu kan bisa di cross misalnya, memang beras sih tidak ada PPN-nya, tetapi ada beberapa bahan pokok misalnya itu yang masih ada PPN misalnya, ya. Jadi minyak goreng misalnya, ya. Itu misalnya turun 1% saja, tapi rakyat diberi kesempatan, ini misalnya, ini cuma misalnya saja, beli beras dengan beri minyak goreng sehingga harganya between begitu, dijadikan satu dan jauh lebih murah karena di minyak gorengnya sudah dikurangi gitu. Yeah. Nah itu kan kayak seperti itu tuh bisa artinya masyarakat akan merasa bahwa wah ini ada keberpihakan ini pengaturan-pengaturan seperti ini. Karena memang pengaturan HET untuk menaikkan harga eceran tertinggi kan itu sesuatu yang nggak mudah juga. Tetapi bukan nggak bisa dilaksanakan sebenarnya ya, mengingat faktor perubahan-perubahan harga ataupun perubahan dari iklim panen dan sebagainya juga itu terjadi. Jadi ya itu satu-satunya adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan baik.
1: Oke. Baik, Pak Roy, ini juga yang kemudian menarik untuk disoroti adalah bagaimana kemudian kelangkaan ini terjadi di tengah memang kabar-kabar bahwa pemerintah akan mendorong nih beras premium dan juga medium milik pemerintah masuk ke retail modern. Nah, menurut Bapak, langkah tersebut cukup nggak sih Pak untuk kemudian mengatasi persoalan stok di retail modern atau sebetulnya dibutuhkan tadi terkait dengan bagaimana kontrol produksi dan juga tindak lanjut perbaikan distribusi dari hulu sampai hilir, tidak cukup sampai dengan tadi dikatakan beras premium medium milik pemerintah?
0: Ya, apapun situasi kondisinya kan kami pelaku usaha juga ingin melayani masyarakat yang memang membutuhkan bahan pokok. Itu tugas kami kan. Keberadaan kami diterima masyarakat karena memang tersedianya kebutuhan pokok selain kebutuhan sehari-hari. Kami sangat concern untuk hal itu. Tetapi kembali lagi, ini kan ada hal yang dikontrol dan ada yang tidak bisa dikontrol. Nah, ya tadi saya sudah singgung misalnya, ada masalah di dalam distribusi. Ya masalah itu dicarikan jalan keluar, insentif lah, itu kan tadi saya katakan, ada insentif lah. Misalnya, oke lah harga tidak bisa terkontrol, tetapi ada insentif listrik tadi, insentif DTP misalnya, yang ditanggung pemerintah misalnya, ataupun juga ada insentif satu sisi yang fiskal lainnya yang dapat juga mengurangi beban distribusi, atau insentif untuk ya kita tahu distribusi itu kan pasti ada tenaga kerja. Bagaimana bantuan terhadap tenaga kerja. Jadi ada cross-selling yang bisa terjadi, yang dilakukan. Ini untuk membuat supaya lebih efisien. Nah dengan lebih efisien ini kan harga pasti akan lebih terbuka. Nah ini dibicarakan atau diangkat di dalam satu dialog. Jangan sampai ini merupakan selalu kan kalau top down saja. Ya, misalnya nih ini kadangkala nih ada pemeriksaan harga misalnya dan lain sebagainya. Ya kita peritel berharap juga pengawasan jangan hanya di retail. Pengawasan juga mungkin dari bagaimana dimulai dari gabah itu ya. Kemudian juga penggilingan, produsen, distributor. Jadi sepanjang rantai pasok itu juga ya kami berharap diawasi. Jadi bukan hanya di harga akhir atau harga yang di rak itu aja atau barang yang sudah nggak ada di rak itu saja, tapi bagaimana itu bisa seimbang dan berkelanjutan dan seluruh stakeholder. Nah jadi yang penting bagi kami melihat sebenarnya pentingnya direginisasi yang tidak arogan, tetapi direginisasi yang mengedepankan bagaimana supaya ini dapat ter-delivered dengan baik, efisien, sehingga ada jalan-jalan keluar yang bisa dilakukan, diskresi, insentif dan lain-lain hal yang penguasa dengan pengusaha hanya beda huruf H, tapi pengusaha itu nggak bisa punya wewenang seperti penguasa. Itu yang jadi fenomenal kan.
1: Oke, jadi harapannya pertama-tama adalah bagaimana kemudian berbagai stakeholder khususnya pemerintah komunikasinya bisa lebih terbuka ya Pak ya, tidak hanya bottom tidak hanya top kemudian bottom. Top down tapi juga bisa bottom up, dan kemudian tadi bagaimana kemudian harapannya bisa dihadirkan insentif karena walaupun memang tidak terkesampingkan faktor-faktor eksternal yang tidak bisa terkontrol, tapi setidaknya ada willingness untuk kemudian meringankan beban dari distribusi tadi begitu ya Pak ya. Dan kita sudah melihat tadi tadi bagaimana kemudian ketersediaan ini bukan bicara mengenai seberapa banyak pasokan, seberapa besar target swasembada kita, betul. Tapi bagaimana tadi distribusi dari hulu ke hilir betul-betul berjalan dengan lancar dan nantinya ya konsumen yang paling diuntungkan lah ya. Terima kasih banyak Pak Roy Mandey, Chairman Affiliation Global Retail Association, sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business. Sehat selalu Bapak. Baik.
0: Semangat.
1: Semangat selalu. Dan pemirsa, kami masih akan hadir dengan informasi lainnya. CNN Indonesia Business akan segera kembali usai jeda berikut ini.

0: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
1: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut memiliki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans7 dan CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Bersuci bukan sekadar membersihkan diri dari kotoran.
2: Sesungguhnya mayoritas orang disiksa di dalam kuburan itu dari lantaran pipis. Nabi menyebutnya pipis, tapi yang dimaksud itu istinjanya.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, memahami istinja, najis, dan makna kesucian. Sabtu 12 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
3: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
4: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
5: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
6: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
7: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, tiga kementerian sepakat mengintegrasikan sistem perizinan tenaga kerja asing atau TKA guna mendorong investasi. Melalui integrasi layanan OSS Siap Kerja dan All Indonesia, proses izin TKA dipangkas dengan target rampung maksimal 5 hari kerja. Guna meningkatkan iklim investasi, Kementerian Investasi, Kemenaker, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan resmi menandatangani surat keputusan bersama Rabu siang. Kolaborasi ini berfokus pada integrasi tiga sistem utama, yakni OSS, Platform Siap Kerja, dan aplikasi All Indonesia. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani menegaskan integrasi ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan efisiensi waktu bagi investor. Langkah ini diharapkan dapat mendorong masuknya investasi asing sekaligus memicu alih teknologi kepada tenaga kerja lokal. Aturan baru ini dijadwalkan berlaku mulai akhir September 2026.
8: Tantangan bagi kami adalah ya bagaimana kita bisa mendapatkan investasi tidak hanya dari segi angka tapi juga investasi yang berkualitas. Nah, oleh sebab itu tentunya dengan kolaborasi dari dan sinergi dari tiga

0: intern ini yang ikut bersama-sama mengawal bagaimana investasi yang masuk ini juga menjadi investasi yang berkualitas karena sumber daya manusianya yang memang tenaga asing ini benar-benar adalah yang kita butuhkan, yang juga memberikan transfer of knowledge, memberikan transfer dari ilmu-ilmu mereka, sehingga di saat bersamaan ini juga akan meningkatkan sumber daya manusia kita.
1: Pemirsa, industri halal di Indonesia dinilai memiliki potensi besar, namun masih menghadapi kesenjangan sumber daya manusia. Kebutuhan tenaga profesional di sektor halal disebut masih jauh lebih besar dibandingkan ketersediaannya saat ini.
2: Potensi industri halal tidak lagi terbatas pada produk makanan dan minuman. Sektor ini terus berkembang mencakup obat, kosmetik, hingga berbagai barang gunaan. Di tengah perkembangan tersebut, kebutuhan tenaga profesional di industri halal juga terus meningkat. Saat ini jumlah tenaga pendamping dan auditor halal di Indonesia disebut sekitar 150 ribu orang. Sementara kebutuhannya diperkirakan dapat mencapai 4 juta orang.
3: Di halal itu demand-nya tinggi sekali, sementara supply sumber daya itu masih kecil. Dengan ini mudah-mudahan diskrepensi, kerenggangan, kesenjangan itu bisa dibantu begitu. Sebab yang ada ini tenaga-tenaga ya pendamping, auditor gitu ya. Memang jumlahnya udah 150 ribu orang secara total, tapi kita butuh sampai 4 jutaan.
2: Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Universitas Ari Ginandjar mengembangkan program studi yang berfokus pada halal supply chain. Program ini tidak hanya menyiapkan tenaga untuk sertifikasi, tetapi memahami dan menjaga proses halal dari hulu hingga hilir. Mulai dari bahan baku, transportasi, penyimpanan, hingga distribusi dan penyajian produk.
4: Di mana ini adalah jurusan teknik industri, bukan hanya untuk sertifikasi, tetapi bagaimana menjaga dari hulu sampai ke hilir. Artinya mereka menjaga dari mulai transportasinya, bahannya, pengirimannya, pelayanannya, sehingga benar-benar menjadikan halal itu benar-benar terjaga, bukan hanya no pork, no lard, tetapi dalam proses pembuatan, penyimpanan, penyajian, dari mulai import sampai dengan penyebarannya, itu terjaga, dan itulah jurusan yang disebut dengan halal supply chain.
2: Pengembangan SDM dinilai menjadi kunci agar industri halal Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga mampu menjadi pemain dalam rantai pasok halal global. Konsep halal pun kini didorong lebih luas dengan menekankan aspek transparansi dan kualitas produk. Dengan dukungan SDM yang kompeten, sektor halal diharapkan mampu membuka lebih banyak peluang industri dan lapangan kerja di Indonesia. Iman Firmansyah, Raisa Najwa, Jakarta.
1: Harga bahan bakar minyak yang terus menjadi salah satu faktor terbesar dalam operasional di sektor pertambangan guna untuk mendorong pelaku industri tambang banyak yang beralih ke kendaraan tambang listrik. Selain dinilai dapat menekan biaya operasional, penggunaan peralatan listrik juga dinilai lebih ramah lingkungan.
5: Tingginya kebutuhan bahan bakar minyak dalam operasional pertambangan menjadi salah satu tantangan bagi perusahaan. Di tengah kondisi tersebut, penggunaan alat tambang berbasis listrik mulai menjadi perhatian. Sejumlah peralatan mulai dari kendaraan angkut hingga peralatan pendukung operasional mulai dikembangkan dengan teknologi listrik. Banyak perusahaan tambang yang beralih menggunakan kendaraan dan peralatan tambang yang menggunakan listrik. Peralihan ini dinilai dapat mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan bahan bakar minyak, sekaligus membuka peluang bagi perusahaan untuk menekan biaya operasional dalam jangka panjang.
6: Ya, tiap tahun akan meningkat dengan kebutuhan customer untuk beralih dari unit konvensional ke listrik semakin besar. Dan dengan adanya harga BBM yang makin tinggi, dengan adanya aturan pemerintah B50, dari beberapa customer mungkin juga sekali lagi mengikuti aturan pemerintah yang kita akan mengurangi emisi, ya pelanggan mulai beralih ke EV.
5: Berdasarkan data dari salah satu perusahaan penyedia alat berat yang menggunakan listrik, pada tahun 2026 ini menargetkan 2.000 unit kendaraan dan alat pertambangan terjual. Hingga September 2026 sudah mengalami kenaikan 10% dibandingkan tahun sebelumnya. Eko Budi, Jakarta.
1: Indonesia dan Sudan membuka peluang memperkuat kerjasama di bidang pertahanan, penguatan kapasitas personel, pendidikan,

0: dan pelatihan hingga pertukaran personel menjadi sejumlah agenda yang dibahas dalam pertemuan Menteri Pertahanan kedua negara di Jakarta Rabu pagi. Menteri Pertahanan Sudan, Letjen Hasan Daud Kayan, bertemu dengan Menteri Pertahanan Republik Indonesia di Gedung Kementerian Pertahanan Jakarta untuk membahas arah kerjasama pertahanan kedua negara. Pembahasan tidak hanya menyangkut hubungan antar institusi, tetapi juga peluang peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan. Diplomasi ini menunjukkan adanya upaya memperluas hubungan Indonesia dan Sudan tidak hanya dalam ranah diplomatik, tetapi juga melalui kerjasama pertahanan.
1: Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan positif sebagai bagian dari upaya kedua negara untuk memperkuat kembali komunikasi dan hubungan persahabatan yang telah terjalin sejak lama. Hubungan diplomatik Indonesia dan Sudan sendiri sudah berlangsung sejak tahun 1960. Dalam pertemuan kedua Menteri Pertahanan tadi, berbicara tentang peluang kerjasama yang dapat memberikan manfaat bagi kedua negara, khususnya di bidang pertahanan.
0: CNN Indonesia Business akan segera kembali dengan berbagai informasi menarik lainnya usai jeda berikut ini.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat difonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Masih di CNN Indonesia Business, pameran otomotif digelar di Kota Bandung, Jawa Barat. Total ada 19 merek kendaraan yang meramaikan gelaran ini. Mobil listrik menjadi favorit konsumen.
1: Tiga produk unggulan VinFast dipamerkan dalam gelaran Gaikindo International Auto Show atau GIAS Bandung 2026. Ketiganya yaitu VF MPF 7, VF 6, dan VF 3. Dari tiga produk tersebut, VF 3 diprediksi menjadi salah satu yang paling diminati konsumen. Desainnya yang compact dan lincah menjadikan mobil listrik ini dinilai cocok untuk mobilitas masyarakat perkotaan. Selain menawarkan produk, VinFast juga menyoroti ekosistem kendaraan listrik termasuk aspek kepemilikan dan layanan setelah pembelian. Salah satu yang ditawarkan adalah program berlangganan baterai. Melalui program ini, risiko terkait performa baterai tidak sepenuhnya menjadi beban pemilik karena baterai masih menjadi tanggung jawab VinFast.
2: Kami dari VinFast tidak hanya jualan kendaraan, tapi kami juga percaya bahwa kepemilikan merupakan salah satu faktor penting. Makanya kenapa di kami ada fasilitas-fasilitas yang memang dikhususkan untuk pemilik mobil VinFast. Charging gratis sampai 31 Maret, dan kami punya jaringan charging network itu saat ini sudah lebih dari 3.200 nationwide. Kemudian di luar itu tentunya jaminan

0: untuk jual beli kembali ya. Jadi kayak di kami tuh ada 80% resale value guarantee. Karena terkadang beberapa calon pembeli di mobil listrik, mereka tuh juga sangat menginginkan adanya jaminan. Mereka pengen tahu kira-kira kalau misalnya nanti saya mau jual balik mobilnya, harganya tinggal berapa ya? Nah,
1: gelaran Gias Bandung 2026 juga menjadi momen perkenalan Omoda 04 EV. Mobil listrik ini hadir dengan mengusung teknologi Artificial Intelligence atau AI yang dirancang untuk memberikan pengalaman berkendara yang lebih intuitif dan mudah diakses masyarakat. Omoda menyebut teknologi AI pada Omoda 04 EV menjadi bagian dari upaya menghadirkan teknologi yang lebih dekat dengan kebutuhan pengguna. Menariknya, Indonesia diklaim menjadi negara pertama di dunia yang memperkenalkan mobil ini kepada publik.
2: Pertama adalah desainnya futuristik, Pak. Kita lihat desainnya ya, futuristik ya. Pertama. Kedua, dia interiornya tuh, apalagi di baris pertamanya itu memanjakan pengemudi. Kenyamanan di baris pertama. Wah, nyaman banget lah di baris pertama. Kemudian ya, yang penting krunya kita mobil AI pertama di Indonesia dan bisa jadi di dunia ya. Pertama, kedua keunggulannya adalah di dunia nih, pertama kali launching di Indonesia. Itu.
3: Bisa jadi pilihan.
2: Bisa jadi pilihan ya. Bagi yang mau ribet terus, ini kita ada apa chargernya itu 3-in-1 ya. Jadi ketika Bapak beli ini apa untuk 1000 pembeli pertama, bonusnya adalah Bapak ada V2L, ada wall charger sama ada adapter charger. Jadi 3 charger sekaligus.
1: Pameran otomotif ini tak hanya menjadi ajang bagi produsen memperkenalkan produk, namun juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk melihat langsung, membandingkan, dan menentukan kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
4: Sebenarnya saya cari-cari mobil listrik, lagi compare dulu, cuman tertarik nih sama VinFast, tapi mungkin ada program lebihnya lagi mungkin.
3: Kenapa tertarik ini, Pak?
4: Ini udah 7-seater, sebenarnya kita buat online sih, buat usaha juga, ya menurut saya cocok. Cocok banget dulu.
3: Udah lama ngincer VinFast atau gimana?
4: Udah lama sih lihat-lihat di ya di IG-nya, di YouTube-nya. Kita lihat-lihat, cuman sekarang ya pengen test drive-nya.
5: Ya sih udah dari minggu kemarin udah aduh pengen banget nih ke sini. Kebetulan emang lagi cari mobil gitu. Semoga ada yang cocok lah. Terus kan kalau di Gias kan lagi banyak promo nih, semoga ada yang cocok gitu.
3: Targetnya mobil listrik?
5: Mobil listrik sih kayaknya, soalnya kan sekarang emang lagi hits banget tuh mobil listrik, terus harganya kan juga murah-murah ya.
1: Gias Bandung 2026 menghadirkan total 19 merek kendaraan bermotor, terdiri dari 16 merek kendaraan penumpang dan 3 merek sepeda motor. Kiki Aryadi, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
6: Produsen mobil mewah asal Inggris Jaguar Land Rover atau JLR mengumumkan rencana pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap sekitar 4.000 karyawan di seluruh dunia dalam 2 tahun ke depan. Efisiensi ini diambil sebagai bagian dari strategi besar perusahaan untuk menekan biaya operasional sekaligus mendongkrak daya saing di pasar global.
7: Perusahaan di bawah naungan raksasa otomotif India, Tata Motors, menargetkan penghematan hingga 1,7 miliar pound sterling atau setara dengan 2,30 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan kebijakan ini, JLR berupaya menurunkan titik impas atau break-even point hingga kisaran 300 ribu kendaraan. Saat ini, JLR memperkerjakan sekitar 30 ribu orang di Inggris dari total 40 ribu tenaga kerja global. Kebijakan pahit ini dikonfirmasi bertepatan dengan pidato Menteri Keuangan John Healey di kota Coventry yang fokus pada upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. JLR menegaskan tetap berkomitmen meluncurkan 5 produk baru dalam 12 bulan ke depan. Restrukturisasi ini juga ditujukan untuk mengamankan investasi raksasa senilai 15 hingga 18 miliar pound sterling selama 5 tahun ke depan yang difokuskan pada elektrifikasi, teknologi digital, manufaktur tingkat lanjut, dan peningkatan pengalaman pelanggan. Menanggapi kabar tersebut, Menteri Bisnis Jonathan Reynolds menyatakan akan segera menggelar pertemuan dengan Chief Executive Officer JLR PB Balaji pekan ini guna membahas rencana pengurangan tenaga kerja tersebut secara mendalam.
6: Robot humanoid China kini semakin canggih, mulai dari mencuci pakaian, memilah barang, hingga bermain pingpong. Kemampuan robot terus berkembang. Tapi apakah mereka sudah siap untuk menggantikan pekerjaan manusia? Dan pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada CNN Indonesia Business hari ini. Saya Roslyn Hugh, terima kasih dan sampai jumpa.

0: mencuci pakaian, merapikan meja hingga memilah paket. Inilah sebagian kemampuan robot humanoid yang dipamerkan dalam konferensi robot di Beijing, China. Sejumlah robot juga diperlihatkan mampu bermain pingpong, menari, bermain sepak bola, bahkan berlomba lari. Namun kecanggihan tersebut belum berarti robot siap menggantikan pekerja manusia dalam waktu dekat.
1: Most of the other staff in factories is still at the very pilot level. We don't have the robustness which is necessary, and we're still far away from positive ROIs. But yeah, this will change over time.
0: Menurut pengamat, sebagian besar robot humanoid masih berada dalam tahap uji coba. Masalahnya bukan hanya kecerdasan, tetapi juga daya tahan, ketangkasan, keandalan, dan biaya. Di pabrik, lengan robot khusus untuk pekerjaan tertentu masih dinilai lebih murah dan lebih andal. Meski demikian, China terus menggelontorkan investasi besar untuk mengembangkan teknologi ini. Langkah tersebut juga didorong perubahan demografi China dengan populasi yang menua dan menyusutnya jumlah tenaga kerja. Robot humanoid diharapkan dapat mengisi kebutuhan pekerjaan yang membutuhkan tenaga manusia dalam jumlah besar.
1: This has been very, POCs and, very early, right? The next, 1 to 5 years, we're going to start seeing real use case. You know, I've seen in Japan that picking up packages and stuff like that. And obviously, the robots that, deliver hotel food. But there's going to be so many more use cases, and that's what we're betting on. You know, we want to be investing in that deployment layer now. We think this is going to, it's happening. It's hard to stop the force of nature that's here today, with all these people. They're all coming back with new ambitions and going to want to build stuff.
0: China kini memiliki lebih dari 150 perusahaan robot humanoid, bahkan melebihi jumlah merek mobil listrik di negara tersebut. Namun, untuk saat ini, robot humanoid masih lebih banyak menunjukkan potensi daripada menggantikan manusia. Pertanyaannya bukan lagi apakah robot akan bekerja bersama manusia, melainkan seberapa cepat hal itu akan menjadi kenyataan.

0: Wilayah operasi tim SAR gabungan pencarian wartawan dan 3 awak kapal yang hilang kontak di Selat Sunda diperluas dengan melibatkan 7 kapal. Kebakaran lahan yang terjadi di Kelurahan Bukuan, Kota Samarinda membuat api merembet hingga menghanguskan eks bangunan kantor dan gudang pabrik kayu lapis. Seorang mamak di Bekasi, Jawa Barat viral setelah terekam kamera tampak begitu antusias saat terkena siraman air pemadam kebakaran yang tengah melakukan penyemprotan air di jalan pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Selain 3 topik utama kami tadi, kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya bersama saya Yudi Yudawan, inilah CNN Indonesia News Hour selengkapnya. Keributan yang melibatkan puluhan orang terjadi di sebuah mal di Bekasi, Jawa Barat. Keributan ini dipicu seorang SPG yang kesal lantaran sering digoda oleh karyawan sebuah brand kentang goreng. Sementara itu di Surabaya, gara-gara tidak diberi uang parkir, seorang juru parkir liar di sebuah minimarket viral lantaran menganiaya seorang pengendara.
1: Sejumlah orang terlibat keributan di area salah satu mal di kota Bekasi. Keributan ini diduga dipicu oleh karyawan brand kentang goreng yang menggoda sales promotion girl sebuah merek minuman. Kejadian ini sempat menghebohkan pengunjung mal dan viral di media sosial. Saat diperiksa, SPG berinisial AS mengaku kesal karena sudah beberapa kali digoda oleh pelaku berinisial AM sejak tahun lalu. Menurut keterangan polisi, keributan ini terjadi Senin malam dan melibatkan sekitar 30 orang yang merupakan rekan kerja dari pelaku dan korban. Insiden ini pun berakhir dengan damai usai pelaku berjanji tak akan mengulangi perbuatannya. Di Surabaya, perselisihan yang melibatkan seorang jukir liar sebuah minimarket di Jalan Dharma Husada dengan pengendara juga viral di media sosial. Perselisihan bermula saat juru parkir liar ini tidak terima ketika pengendara yang menjadi pelanggan minimarket tidak memberikan uang parkir. Berawal dari adu mulut, perselisihan berujung aksi penganiayaan. Setelah video kejadian ini viral, petugas Dinas Perhubungan Kota Surabaya mendatangi lokasi dan menangkap jukir dan kemudian diserahkan ke polisi. Menurut kepala minimarket, pelanggan memang dibebaskan dari kewajiban pembayaran parkir. Juru parkir itu sebelumnya juga tidak pernah ada di lokasi minimarketnya.
2: Ini karena awal mulanya itu karena dipungutin biaya ya. Tapi kalau dari pihak kos kami itu emang udah nggak ada pemungutan biaya atau udah nggak ada kerjasama sama tukang parkir.
1: Kasus ini selanjutnya ditindaklanjuti Satuan Samapta dan Satuan Reskrim Polrestabes Surabaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang guru ngaji yang sedang mengajar dikeroyok oleh sejumlah orang di Koja, Jakarta Utara. Akibatnya anak-anak yang sedang mengaji ketakutan dan trauma. Sementara di Garut, Jawa Barat, dilatar belakangi cinta monyet, 2 orang siswa Madrasah Tsanawiyah menjadi korban penganiayaan sesama siswi dari sekolah lain.
3: Seorang guru ngaji dikeroyok sejumlah orang di salah satu rumah warga di Jalan Lakoan Terusan Gang 4 Koja, Jakarta Utara Senin malam. Awalnya sang guru ngaji sedang mengajar sejumlah anak, lalu datang seorang pria yang terlihat sudah penuh emosi. Ia langsung masuk dan menyerang sang guru ngaji yang diikuti sejumlah orang lainnya. Perkelahian itu pun disaksikan sejumlah anak-anak yang sontak ketakutan. Sejumlah orang berusaha melerai pengeroyokan itu hingga menutup pagar. Tetapi terduga pelaku lainnya terus berdatangan, bahkan memanjat pagar mencoba masuk ke lokasi pengajian. Menurut Ketua RT setempat, kejadian bermula dari permasalahan terkait kepemimpinan Ketua RW lama dan RW baru, di mana korban merupakan anak dari Ketua RW baru.
4: Dari keluarganya itu ya cekcok gitu loh, merasa tersinggung apa kurang tahu lah. Ketakutan ya, namanya anak-anak kayak gitu kan, pengajian apa perempuan, laki kan banyakkan perempuan di situ, jadi pada teriak-teriak gitu.
3: Hingga saat ini kasus pengeroyokan guru ngaji masih ditangani Polsek Koja, Jakarta Utara. Diduga dilatar belakangi cinta monyet, aksi penganiayaan siswi di Garut, Jawa Barat viral di media sosial. Ironis, terduga pelakunya sekelompok remaja perempuan dari sekolah lain. Saat ini pihak keluarga sudah melaporkan kejadiannya pada pihak kepolisian. Sementara pihak kepolisian Resor Garut telah menerima laporan korban. Polisi juga tengah memeriksa sejumlah saksi serta memanggil para pelajar yang terlibat.
5: Bahwa benar Polres Garut melalui Satreskrim telah menerima laporannya. Itu dilaporkan oleh orang tua korban, di mana korbannya adalah NH, kemudian juga korbannya ada dua orang dan temannya juga NH. Jadi dua korban ini mendapatkan perlakuan luka-luka di beberapa bagian seperti memar di bagian kening, kemudian bagian ini, dan juga ada beberapa verbal.
3: Polisi telah mengidentifikasi 6 orang terduga pelaku yang semuanya merupakan pelajar SMA. Penanganan kasus ini masih terus berlanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Aksi wanita yang kerap membobol sejumlah rumah warga di Jakarta Timur terbongkar. Wanita muda tersebut menangis setelah ditangkap polisi. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, pasangan kekasih yang masih duduk di bangku SMK nekat membunuh bayi yang dikandung sang pacar.
6: Wanita muda ini histeris saat ditangkap tim Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya di rumahnya di kawasan Ciputa Timur, Tangerang Selatan pada Kamis lalu. Wanita bernama Caca itu juga sempat hendak melarikan diri saat polisi akan menangkapnya. Sebelumnya, wanita berusia 21 tahun ini terekam kamera CCTV saat melakukan pencurian di sejumlah rumah warga di Jakarta Timur pada siang bolong. Dirinya bahkan nekat melakukan aksinya saat pemilik ada di dalam rumah. Dari potongan video yang viral di media sosial, sesekali terlihat Caca mengubah penampilannya dengan memakai kerudung untuk menyamarkan aksinya. Dari hasil pencurian tersebut, ia berhasil menggasak sejumlah barang berharga mulai dari ponsel hingga uang tunai. Menurut pihak kepolisian, uang hasil kejahatan itu digunakan untuk pergi clubbing hingga minum minuman keras.
7: Mencuri untuk berfoya-foya di diskotik atau tempat hiburan malam, dan membeli minuman keras bermerek Azul. Saat ini pelaku dan barang bukti telah diamankan di Subdit Resmob Polda Metro Jaya untuk proses lebih lanjut.
6: Video sepasang kekasih yang masih duduk di bangku salah satu SMK di Kabupaten Semarang ini belakangan viral. Keduanya yang masih berusia 19 dan 17 tahun dijadikan tersangka atas perbuatannya mengaborsi darah daging mereka. Pada 3 September lalu, kedua tersangka dengan sengaja menggugurkan kandungan sang kekasih hingga bayi kehabisan oksigen. Bayi tak berdosa itu kemudian dibungkus tas plastik dan dibawa tersangka untuk dimakamkan di kebun belakang rumah. Namun, bau busuk yang menyengat membuat orang tua tersangka curiga. Ia membongkar makam itu dan melaporkannya ke kantor polisi.
8: Karena ketika persalinan belum selesai, berusaha ditarik. Nah, ditarik itu kan megangnya leher.
6: Akibat perbuatannya, salah satu tersangka diancam hukuman 15 tahun penjara, sementara tersangka yang masih di bawah umur dikenakan setengah dari tuntutan orang dewasa. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Aparat Polsek Sukolilo menangkap pengemudi mobil yang menabrak 15 motor, 2 mobil, serta gerobak bakso. Pengemudi mengaku yang mengantuk pasca meminum obat. Sementara di Demak, Jawa Tengah, puluhan sepeda motor milik buruh pabrik yang terparkir di pinggir tanggul sungai ludes dilalap api.
1: Detik-detik mobil Alphard menghantam belasan kendaraan di Jalan Menur Pumpungan, Surabaya, Jawa Timur terekam CCTV. Dalam rekaman terlihat mobil melaju kencang sebelum menghantam 15 motor, 2 mobil, dan 1 gerobak bakso. Dari hasil pemeriksaan, pengemudi mengaku mengantuk pasca meminum obat. Puluhan sepeda motor milik buruh pabrik PT RCL Demak, Jawa Tengah, Rabu siang ludes dilalap si jago merah. Api membumbung tinggi di area parkir tepat di tanggul sungai yang dipenuhi motor milik karyawan. Melihat kobaran api, para karyawan dibantu warga kemudian berupaya memadamkan api. Tak lama kemudian, petugas damkar Demak langsung mendatangi lokasi kejadian.
9: Yang terbakar unit motor di area parkir. Untuk informasi sementara kronologi kebakaran karena salah satu unit motor itu meledak.
1: Aparat Polsek Gajah Demak belum bisa memastikan penyebab terjadinya kebakaran. Pemicunya bisa karena api dari puntung rokok atau murni karena faktor cuaca panas karena lokasi parkir tanpa penutup. Guna memastikan penyebab kebakaran, petugas masih mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ke informasi selanjutnya, keluarga korban, jurnalis, dan kru kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda menunggu penuh harap di Posko Basarnas di Dermaga Marina Cerita Banten. Informasi yang kami hadirkan sesaat lagi tetaplah di CNN Indonesia News Hour.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Merawat diri adalah cara terbaik menghargai diri. Dari sesi perawatan yang menyenangkan bersama orang-orang tersayang, hingga perawatan yang ditangani langsung oleh para ahlinya, bahkan memastikan kesehatan Anda tetap terjaga dengan pemeriksaan medis yang menyeluruh dan terpercaya. Semua bisa Anda nikmati hanya dengan tap kartu kredit Bank Mega. Belum punya? Apply sekarang.
0: Bersuci bukan sekadar membersihkan diri dari kotoran.
3: Sesungguhnya mayoritas orang disiksa di dalam kuburan itu dari lantaran pipis. Nabi menyebutnya pipis, tapi yang dimaksud itu istinjanya.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, memahami istinja, najis, dan makna kesucian. Sabtu 12 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Pada pencarian kali ini melibatkan 7 kapal dengan areal jelajah hingga 2.109 nautical mile di sekitar Gunung Anak Krakatau. SAR Mission Coordinator Kepala Kantor SAR Banten Al Amrat menjelaskan operasi pencarian kali ini dibagi dalam 6 sektor wilayah yang dibagi dalam A, B, C, D, E hingga F. Pencarian terluar ada di sektor B yang akan dilakukan oleh KRI Karambit, TNI AL dan KN Sanjaya dari Polairut. 2 kapal ini diharapkan mampu mengatasi tinggi gelombang laut di wilayah sektor terluar. Selain itu pencarian juga akan mempertimbangkan untuk mendekat ke Gunung Anak Krakatau dengan melihat kondisi Gunung Anak Krakatau dan arus laut yang berubah-ubah sesuai batas aman dari PVMBG.
1: Dan seterusnya, proses operasi SAR itu bisa dibilang terlaksana selama 24 jam. Hanya ada beberapa yang perlu kita perhatikan untuk pencarian atau searching area. Seperti yang kita rencanakan, karena mereka memiliki keterbatasan endurance dengan hitungan waktu yang tadi. Itu makanya kita berangkatkan di pagi hari, paling tidak pada saat cuaca masih landai. Sampai dengan sore hari, atau sampai dengan malam hari.
0: Keluarga korban jurnalis dan kru kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda menunggu penuh harap di posko Basarnas Dermaga Marina Carita Banten. Sebelum dinyatakan hilang kontak, 5 jurnalis tersebut sempat memesan kamar hotel untuk menginap selama 2 malam. Sejumlah barang milik 5 jurnalis juga masih tersimpan di dalam kamar hotel.
2: Tangisan histeris wanita Parubaya ini menyambut kedatangan kapal tim SAR di Dermaga Marina Carita Pandeglang, Banten, Rabu sore. Istri Warta, kapten kapal yang membawa 5 jurnalis ke perairan Selat Sunda, mengira suaminya telah ditemukan. Kekhawatiran juga menyelimuti Astrid, istri Firdaus Wajidi, wartawan Anadolu yang meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Ibu 3 anak ini berharap suaminya segera ditemukan.
3: Terakhir kontak jam 2 kurang sebelum berangkat. Sebelum nyebrang dia masih ngabarin, dia persiapan nyebrang.
4: Oke, setelah itu ada usaha mengabari lagi?
3: Saya jawab jam 14.38 udah centang 1 sampai sekarang.
2: Harapan sama juga disampaikan Desi, istri wartawan kantor Berita Antara M. Bagus Khoirunas.
5: Bilang tuh hari Seninnya mau berangkat, mau liputan ke Gunung Anak Krakatau, kata dia. Bilang begitu. Harapannya pasti saya pengennya suami saya, teman-temannya, semuanya kru kapal bisa ditemukan dengan selamat.
2: Hingga Rabu sore, pencarian belum juga membuahkan hasil. Pencarian dilakukan di area seluas 277 nautical mile perairan Selat Sunda. 9 kapal dikerahkan termasuk 3 kapal perang TNI, yaitu KRI Laser, KRI Lepu, dan KRI Krambit.
6: Untuk hari ini tim kita bagi menjadi 5. Ya, untuk tim yang pertama kita menggunakan kapal KN SAR Retuka milik Basarnas Banten. Itu untuk total jarak pencariannya 68,3 nautical mile. Ya, kemudian untuk seru yang kedua kita menggunakan kapal Kal Anyer milik Lanal Banten, total jarak pencariannya 69,5 nautical mile. Kemudian untuk seru yang ketiga, ya kita menggunakan RIP 01 Kantor SAR Lampung. Ya, karena memang untuk hasil dari SAR Map Prediction yang memang dikeluarkan Kantor SAR ataupun Kantor Basarnas Pusat, itu ada kemungkinan kapal ini bergeser ke area kerja wilayah Kantor SAR Lampung. Ya, kemudian untuk seru yang keempat kita menggunakan RIP 02 Banten, di mana untuk fokus pencarian penyisiran itu kita ke Pulau Rakata Besar dan Pulau Panjang. Ya, kita mengantisipasi kemungkinan kapal ini melakukan sandar darurat di pulau-pulau kecil di sekitaran Gunung Anak Krakatau.
2: Sebelum dinyatakan hilang kontak, 5 jurnalis tersebut sempat memesan kamar hotel untuk menginap selama 2 malam. Sejumlah barang milik 5 jurnalis juga masih tersimpan di dalam kamar hotel. Menurut penjaga hotel, Maman, rombongan tiba pada Minggu malam secara terpisah. Mereka datang menggunakan 2 kendaraan.
7: Cuman satu kamar.
8: Nah, kalau meninggalkan hotel ini jam berapa itu, Pak? Hari Senin itu?
7: Kurang lebih setengah 12. Kalau cuma mau pamit mau keluar ke Krakatau.
9: Oh gitu ya.
2: 5 jurnalis hilang kontak saat melakukan peliputan aktivitas anak Gunung Krakatau pada Senin siang. Mereka terdiri dari wartawan kantor Berita Antara Biro Banten M. Bagus Khoirunas, fotografer merdeka.com Ari Basuki, jurnalis iNews Yudhistira Pranoto, Firdaus Wajidi dari Anadolu, dan

0: jurnalis lepas Donald Husni. Mereka bertolak dari dermaga Pagedongan Carita pukul 2 siang menggunakan speedboat dengan nama Lambung Arupadatu 1 bersama kapten kapal bernama Warta, anak buah kapal Surakman, dan seorang pemandu bernama Herianto. Tim Liputan CNN Indonesia, Pandeglang, Banten.
1: Suasana duka menyelimuti keluarga korban yang hilang di perairan Selat Sunda. Kehilangan anggota keluarga dalam kondisi yang belum pasti menjadi beban psikologis bagi keluarga. Tim psikolog Polda Banten hadir memberikan pendampingan secara langsung. Pendampingan dilakukan dengan mendengarkan keluhan serta memberikan dukungan kepada keluarga. Pendampingan ini dilakukan untuk membantu keluarga menghadapi rasa cemas, sedih, dan tekanan emosional. Kondisi psikologis keluarga juga terus diperhatikan selama proses penanganan. Kehadiran tim psikologis diharapkan dapat memberikan rasa tenang di tengah situasi yang berat. Keluarga tidak hanya membutuhkan informasi terkait penanganan, tetapi juga dukungan untuk menghadapi dampak psikologis.
2: Penguatan mental mungkin ya, mendukung motivasi agar tetap komunikasi dengan keluarga, saling mendukung. Karena ini kan banyak, ada 5 korban, ada 8 kalau nggak salah, 8 korban. Jadi mereka harus saling menguatkan, itu aja.
3: Dan ya, kita juga memberikan ruang.
2: Nah, kita juga memberikan ruang untuk mengungkapkan perasaan-perasaan, silakan datang ke sini.
1: Untuk mengetahui perkembangan terbaru pencarian jurnalis dan kru kapal yang hilang kontak, kita tergabung dengan korespondensi Indonesia Mardika Utama yang saat ini berada di perairan Selat Sunda. Dika, kalau tadi kita bacakan berita, memang proses pencarian bahkan dibagi ke 6 titik ya, hingga ke titik terluar dibutuhkan KRI juga, salah satunya KRI Kerambit di mana Anda saat ini berada. Mengingat ombak begitu tinggi dan tidak mudah untuk mencari kru televisi maupun media yang hilang dan juga kru kapal. Nah, bagaimana perkembangan di sana, Dika? Apa yang Anda alami juga mungkin bisa diceritakan kepada kami.
4: Ya, selamat siang Yuda. Saat ini saya melaporkan dari bagian dalam KRI Kerambit 627 karena memang terkendala masalah jaringan sehingga langsung ini harus dilakukan dari dalam ruangan. Tetapi kalau bisa saya gambarkan, saat ini kapal Angkatan Laut sudah melintasi Gunung Krakatau Besar dan menuju mendekat ke arah Pulau Sertung atau di sekitar barat dari Pulau Sertung yang letaknya sekitar 2 km dari Gunung Anak Krakatau. Tadi kami bersama dengan rombongan, sejumlah jurnalis juga berangkat atau bertolak dari dermaga di kawasan Merak sekitar pukul 8.30 dengan kecepatan kapal sekitar 15 knot. Sementara itu cuaca terpantau saat ini cukup cerah meskipun agak berkabut, walaupun kalau kita melihat data dari BMKG sudah tidak tampak lagi ada sebaran debu vulkanik. Dan sementara itu kecepatan angin saat ini juga cukup kencang, terpantau kecepatannya adalah 17 knot dengan tinggi gelombang mencapai 1 sampai dengan 1,5 meter. Nah, terkait dengan gelombang ini sendiri juga berkaitan dengan dioperasikannya KRI Kerambit oleh tim SAR gabungan, mengingat kapal dengan ukuran panjang 60 meter ini diproyeksikan untuk bisa menghadang gelombang tinggi yang sempat menjadi hambatan pada proses pencarian korban 5 jurnalis, 2 awak kapal, dan juga 1 orang pemandu pada operasi pencarian di hari 2 kemarin, Yuda.
1: Dika, kalau dengan Anda berada di kapal, mungkin Anda bisa memberikan deskripsi gelombang yang tinggi itu pasti dirasakan juga meskipun Anda dalam KRI Kerambit yang memiliki kapasitas kondisi yang jauh lebih stabil dibandingkan dengan speedboat seperti itu. Bisa Anda ceritakan bagaimana sebenarnya kendala yang dihadapi oleh tim SAR dan mungkin kesulitan ini menjadi salah satu hal yang bisa dikatakan penghambat dalam proses pencarian?
4: Ya, seperti yang disampaikan oleh Kepala Kantor SAR Banten, Marina Lambert, menyatakan bahwa salah satu kendala yang dihadapi oleh tim SAR gabungan yang jumlah personelnya mencapai lebih dari 200 orang kemarin adalah diantaranya terkait dengan gelombang tinggi dan angin kencang. Dan kemudian juga visibilitas yang semakin terbatas terutama ketika menjelang sore hingga malam hari. Tentu bisa saya gambarkan hari ini. Dengan kapal perang sebesar ini yang dibuat di tahun 2018 dan mulai beroperasi tahun 2019 saja, sudah mulai terasa ketika menghadang gelombang yang cukup tinggi. Kami yang berada di dalam kapal ini juga merasa cukup goyang, begitu cukup oleng. Ini bisa dibayangkan bagaimana 8 orang yang berada di kapal Arupadatu 1 yang melintas di perairan Selat Sunda pada hari Senin lalu. Dan memang sejumlah spekulasi masih terus bermunculan terkait dengan keberadaan para korban. Meski demikian, memang proses pencarian masih terus dilakukan di titik-titik yang telah ditentukan. Sebagaimana tadi dilaporkan, ada 6 bagian dalam proses pencarian hari ini. Itu artinya satu bagian lebih banyak atau satu area lebih luas dibandingkan dengan proses pencarian di hari kedua kemarin. Dan kalau kita berbicara lagi terkait dengan kendala, kemarin ada permintaan dari salah satu, tepatnya Desi, istri dari M. Bagus Hairunas, wartawan dari kantor berita Antara Biro Banten, yang meminta pencarian juga dilakukan melalui jalur udara. Namun sayangnya hal tersebut belum bisa dilakukan mengingat aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau masih terjadi. Sepanjang tanggal 8 dan 9, PVMBG mencatat ada 6 kali erupsi yang terjadi di dalam 2 hari terakhir tersebut. Dan meskipun begitu, amplitudenya memang tidak terlalu besar, tetapi sebaran debu vulkaniknya mencapai 5.000 kaki yang tercatat oleh BMKG sepanjang hari Rabu kemarin. Dan kendala lainnya, kita tahu bahwa dengan adanya aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau, maka PVMBG mengeluarkan aturan tidak boleh mendekat dalam radius 3 km dari Gunung Anak Krakatau. Sementara ada dugaan bahwa para korban ini keberadaannya terlacak di sekitar Pulau Sertung, di tempat yang akan kami tuju beberapa saat lagi. Nah, masalahnya Pulau Sertung dengan Gunung Anak Krakatau, kalau kita lihat di peta, maka jaraknya hanya sekitar 2 km saja. Dan tentu ini juga akan menyulitkan pencarian, apalagi juga terkait dengan regulasi dan terkait juga dengan keselamatan dan juga keamanan para tim pencari. Kemarin saya mewawancarai sejumlah keluarga korban dari para jurnalis yang berharap bahwa suaminya, adiknya, kakaknya yang berada di kapal Aru pada satu tersebut bisa ditemukan dalam kondisi selamat. Harapan serupa juga datang dari kami para jurnalis yang saat ini berkesempatan untuk melihat langsung bagaimana proses operasi atau pencarian dari para jurnalis dilaksanakan begitu sejak hari Selasa kemarin. Artinya kalau kita melihat lagi, berapa lama sih sebetulnya durasi waktu operasi pencarian ini? Kalau kita melihat SOP-nya atau prosedurnya, maka fase pertama ini akan dilakukan selama 7 hari, sejak hari Selasa lalu. Dan jika ditemukan ada tanda-tanda keberadaan ataupun tanda-tanda atau sinyal apapun, maka pencarian bisa dilanjutkan ke fase berikutnya. Yuda.
1: Dika, kalau kita bicara mengenai proses pencarian, pasti tidak bisa melepaskan dari bagaimana kondisi cuaca. Adakah update dari BMKG? Kalau tadi PVMBG mengatakan memang fluktuasi erupsi Gunung Anak Krakatau masih cukup tinggi, sehingga memang diharapkan tidak banyak melakukan aktivitas di perairan di sekitar Anak Gunung Krakatau. Tapi untuk dari BMKG, adakah kabar terkait dengan cuaca hari ini, karena juga berpengaruh bagi Anda dan tim SAR untuk melakukan pencarian dan beberapa hari ke depan seperti apa, Dika?
4: Pertemuan dari BMKG, cuaca dilaporkan cerah berawan meskipun pada faktanya cukup berkabut ya, sehingga visibilitas juga mungkin akan lebih sedikit terbatas dibandingkan dengan hari-hari lain yang di mana kabutnya tidak terlalu terlihat begitu. Kita harapkan bahwa cuaca hari ini juga akan bersahabat, gelombangnya tidak terlalu tinggi dan kecepatan angin juga bisa terkendali sehingga memudahkan proses pencarian, dan pencarian hari ini diharapkan bisa mendapatkan atau membuahkan hasil yang positif. Mengingat keluarga saat ini sudah menunggu di posko Dermaga Marina di kawasan Pantai Carita di Pandeglang, Banten. Mereka berharap bahwa keluarganya, termasuk juga 2 awak kapal dan 1 komando, ini bisa kembali dengan keadaan selamat. Yuda.
1: Kami juga berharap demikian. Semoga proses pencarian rekan-rekan media dan juga kru kapal bisa segera ditemukan, dan Dika dengan tim SAR juga melakukan aktivitas rescue dengan selamat tanpa ada kesulitan dan kekurangan apapun. Selamat bertugas kembali di Mardika Utama. Terima kasih untuk laporan langsung Anda. Warga di Kabupaten Lampung Selatan yang terdampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau mengeluhkan gangguan pernafasan atau infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Dalam 2 hari terakhir, Dinas Kesehatan Lampung Selatan mencatat lonjakan kasus ISPA dari rata-rata 25 menjadi 467 kasus.
5: Pemerintah Provinsi Lampung bersama Pangkalan TNI Angkatan Laut Lampung memantau aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau dari jarak sekitar 1,2 mil laut dari atas KRI Lepu 861. Dari hasil pemantauan, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengungkap aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau mulai mereda. Namun, tubuh gunung secara visual terlihat cenderung melebar secara horizontal dan tidak mengalami pertambahan tinggi secara signifikan. Meski sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau di sejumlah wilayah Lampung mulai mereda, namun warga di Kabupaten Lampung Selatan masih mengeluhkan gangguan pernapasan. Dalam 2 hari terakhir, Dinas Kesehatan Lampung Selatan mencatat lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dari rata-rata 25 menjadi 467 kasus. Selain ISPA, Dinas Kesehatan Lampung Selatan mencatat 20 kasus gangguan mata dan 16 kasus iritasi kulit. Novita, salah satu warga Palas yang terdampak abu vulkanik, mengungkapkan, selain dirinya, ada 4 anggota keluarganya yang lain juga mengalami batuk pilek akibat abu vulkanik.
6: Dari hari Minggu kemarin, ada 4 yang sakit.
7: Debunya separah apa sih, Bu, di rumah, Bu?
6: Apa ya? Ya, banyak banget sih debunya itu. Pokoknya kalau disapu itu udah kayak debu, apa ya, udah kayak pasir-pasir gitu, Pak. Nah, itu mungkin akibat batuk pilek.
5: Sementara itu, pemerintah Provinsi Banten memperpanjang pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ hingga Jumat 11 September 2026. Kebijakan ini diambil menyusul aktivitas Gunung Anak Krakatau yang masih mengeluarkan abu vulkanik serta adanya peningkatan kasus ISPA. Dalam kondisi normal, kasus ISPA di Banten berada di kisaran 2.000 kasus. Namun saat ini jumlah kasus ISPA meningkat menjadi lebih dari 4.000 kasus. Kondisi tersebut dinilai perlu diantisipasi, terutama terhadap kelompok anak-anak yang dinilai lebih rentan terpapar dampak abu vulkanik.
8: Mereka, karena kami telah memantau kualitas udara, saat ini kualitas udara yang berkembang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi kita masih diwaspadai ini, khususnya untuk anak-anak, maka kami memutuskan PJJ dibutuhkan.
5: Pemerintah Provinsi Banten meminta masyarakat tetap waspada selama aktivitas Gunung Anak Krakatau masih berlangsung. Warga juga diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Aktivitas vulkanik Gunung Ili Lewotolok terus mengalami peningkatan yang ditandai dengan erupsi yang terus-menerus membuat 2 kecamatan di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur diguyur hujan pasir erupsi Gunung Ili Lewotolok.
5: 2 kecamatan di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, yakni Kecamatan Ile Ape dan Ile Ape Timur, dengan sekitar 19.998 jiwa terdampak hujan pasir erupsi Gunung Ili Lewotolok. Permukiman, jalanan hingga tanaman pertanian warga tertutup pasir halus berwarna hitam yang merupakan lontaran material saat terjadi erupsi Gunung Ili Lewotolok. Material vulkanik pasir ini juga memenuhi ruang belajar siswa di SMP swasta Ile Lewotolok, membuat aktivitas kegiatan belajar mengajar terganggu. Para guru dan siswa pun harus membersihkannya setiap hari agar tidak mengganggu saluran pernapasan. Tak hanya itu, siswa dan guru juga sering mendengar suara gemuruh kuat dari arah Gunung Ili Lewotolok, membuat mereka khawatir di tengah kegiatan belajar mengajar.
9: Tiap harinya hujan pasir, tidak pernah tidak. Jadi anak-anak di sini kami juga sudah sarankan untuk memakai masker. Kami sendiri dari pihak sekolah juga sudah mengadakan masker. Karena memang kondisi saat ini setiap hari, setiap detik, setiap menit itu hujan pasir. Tetapi tidak mengganggu aktivitas proses pembelajaran. Gemuruhnya itu kadang kalau kuat kami sangat kaget.
5: Meski berada pada level 2 atau waspada, aktivitas vulkanik Gunung Ili Lewotolok terus mengalami peningkatan yang ditandai dengan erupsi yang terus-menerus. Hasil pantauan petugas pos pengamatan dalam 12 jam terakhir, teramati 190 letusan dengan tinggi kolom abu teramati 300 hingga 500 meter di atas puncak kawah.
10: Gunung api di Dawa Tolok masih berada di level 2 waspada dengan tingkat aktivitas letusan yang sangat signifikan meningkat. Untuk rekomendasi sendiri, masyarakat yang berkisaran di Gunung Api di Dawa Tolok dihimbau tidak melakukan aktivitas di radius 2 kilo, dan untuk sektoral 3 sektoral selatan tenggara 3 kilo tidak boleh melakukan aktivitas.
5: Masyarakat diimbau untuk tidak melakukan aktivitas di dalam wilayah radius 2 km dan 3 km sektor selatan dan tenggara dari pusat aktivitas Gunung Ili Lewat Tolok. Arnold Welianto, Lembata, NTT.
1: Media sosial diramaikan video viral terkait sensor aktif baru Surabaya Madura yang disebut-sebut menyimpan potensi gempa bumi. Sejumlah ahli dan otoritas terkait menegaskan sesar Surabaya sudah ada sejak lama. Informasi sesar seyogianya tidak untuk menakut-nakuti, melainkan agar warga lebih sigap memitigasi potensi bencana.
11: Surabaya, Madura. Jenis patahnya patahan aktif.
12: Sebuah unggahan dari akun gempa _ dan _ cuaca viral di media sosial. Video berisi penjelasan tentang sesar aktif baru sepanjang 90 km melintasi kawasan Bangkalan Madura, Kota Surabaya hingga Kabupaten Sidoarjo. Pakar geofisika sekaligus peneliti kebencanaan dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, Amin Widodo menjelaskan, sejauh ini tidak ada data yang mendukung terkait adanya sesar aktif baru Surabaya Madura. Menurut Amin, status sesar aktif baru juga harus didukung data kegempaan terbaru. Di Jawa Timur, ada ribuan sesar atau patahan, termasuk sesar Surabaya dan Waru dengan jalur patahan barat ke timur. Namun, belum ditemukan data pendukung adanya patahan dari Madura ke Surabaya atau utara ke selatan. Sementara sejumlah kejadian bencana mulai dari gempa NTT hingga meningkatnya aktivitas vulkanik sejumlah gunung api akhir-akhir ini dinilai tidak akan berdampak pada sesar di Surabaya dan sekitarnya.
13: Itu tadi kalau mau kita bilang aktif dan lain sebagainya kan harus ada data gitu. Tidak ada istilah membangkit-bangkitkan gitu, nggak ada. Jadi sistemnya sendiri-sendiri, jadi di Anak Krakatau sendiri, di NTT sendiri, jadi sendiri prosesnya juga sendiri-sendiri, jadi nggak berhubungan lah. Yang berhubungan itu bahwa kita ditekan dari lempeng dari selatan itu, dari Samudra India, dengan kecepatan 7 cm per tahun.
12: Senada dengan Amin Widodo, PLT Kepala Stasiun Geofisika Pasuruan juga menegaskan, sesar Surabaya sudah ada dan sudah dipetakan Pusat Studi Gempa Nasional atau PUSGEN sejak lama. Update informasi terkait patahan atau sesar aktif dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait kewaspadaan dan mitigasi bencana.
14: Sampai saat ini gempa belum bisa diprediksi. Jadi oleh pemerintah lewat PUSGEN tadi dibuat peta-peta sumber gempa itu untuk mitigasi, untuk memberikan informasi bahwa oh daerah Bapak ini dekat dengan sumber gempa, oh daerah Ibu ini potensi gempanya ada, tetapi kita tidak tahu kapan akan terjadi. Nah yang bisa dilakukan adalah mitigasi, membuat bangunan yang kuat, yang tahan gempa. Ketika nanti ada gempa, Bapak Ibu sudah siap, jadi tidak menimbulkan korban seperti itu. Jadi, nah langkah yang perlu dilakukan adalah meningkatkan mitigasi tadi, menyiapkan diri kita.
11: Ini adalah Surabaya, Madura.
12: Terkait informasi viral soal bencana, masyarakat diimbau bijak menyaring informasi dan hanya mengikuti arahan dari sumber dan otoritas terpercaya. Viral kabar seputar potensi bencana harus dijadikan momentum untuk meningkatkan mitigasi dan kewaspadaan, bukan untuk memicu ketakutan. Alan Maulana, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
15: Santai, ya, semuanya praktek.
1: Asap karhutla belum juga hilang. Siswa dari jenjang PAUD hingga SMA di Palangkaraya masih belajar jarak jauh alias daring. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

pagi tetap datang. Dan kehidupan warga Aceh terus berjalan. Pemerintah hadir agar masa depan bangkit kembali. Langkah-langkah kecil kembali menuju harapan. Sedikit demi sedikit, semuanya dibenahi bersama. Di ruang kelas, harapan itu terus tumbuh. Bersama Bangkit Kembali, Satgas PRR dan Posko Wilayah Aceh siap mendampingi. Dari pagi hingga senja, warga Aceh tak pernah melangkah sendiri.

0: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
1: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Kebakaran lahan terjadi di Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda pada Rabu. Hembusan angin kencang membuat api merembet hingga menghanguskan eks bangunan kantor dan gudang pabrik kayu lapis. Sementara itu di Kabupaten Pelalawan, Riau, titik api kembali mengalami lonjakan signifikan dalam beberapa hari terakhir hingga menjadi 150 titik.
3: Di Kabupaten Pelalawan, Riau, titik api kembali mengalami lonjakan signifikan dalam beberapa hari terakhir. Data BPBD Kabupaten Pelalawan menunjukkan titik api di Riau yang pekan lalu sempat turun menjadi 26 titik, kini kembali meningkat menjadi 150 titik. Salah satu kebakaran lahan terjadi di Kelurahan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci. Lebih dari 2 hektar lahan gambut terbakar dan api masih terus berkobar hingga Rabu. Kondisi cuaca yang panas dan kering diduga menjadi salah satu faktor yang mempercepat penyebaran api. Petugas damkar pun mengaku menghadapi sejumlah kendala, mulai dari keterbatasan personil, minimnya peralatan, hingga sulitnya mendapatkan sumber air.
4: Kurang lebih ada 2 hektar.
5: Sekarang kepala api di mana nih Bang posisinya?
4: Posisi kepala api kurang lebih ada 30 meter di depan kita.
5: Nah, sampai enggak selang kita ke sana Bang?
4: Kalau ke sana selang sudah tidak sampai lagi, tidak memungkinkan untuk anggota maju ke depan.
3: Petugas bersama warga terus berupaya melakukan pemadaman dan pendinginan agar api tidak meluas ke area lahan gambut lainnya. Kobaran api melalap semak belukar dan rumput kering di Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran pada Rabu. Hembusan angin yang sangat kencang membuat kobaran api dengan cepat meluas hingga menyambar bangunan bekas kantor dan gudang pabrik Polywood. Petugas pemadam kebakaran bersama BPBD Kota Samarinda dan sejumlah relawan berupaya memadamkan kobaran api dengan mengerahkan 15 unit mobil operasional. Petugas sempat mengalami kendala teknis lantaran sumber air terdekat dari Sungai Mahakam terganggu akibat intrusi air laut. Tak hanya itu, konstruksi bangunan yang sudah tua membuat kondisi rawan runtuh hingga petugas pun hanya bisa melakukan penyemprotan air dari luar bangunan.
6: Lahan ya?
7: Lahan, airnya menimpa ke gedung dan berupa bangunan ada di dalam.
6: Oke.
7: Karena bangunan di dalam berupa banyak tumpukan kayu, material, nah jadi ya mungkin agak lambat untuk pemadaman.
3: Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Meski sempat diguyur hujan, kabut asap dampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kondisi kualitas udara yang belum sepenuhnya membaik membuat pemerintah masih memperpanjang pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kebijakan ini berlaku mulai dari jenjang PAUD hingga SMA.
8: Sepi dan nyaris tanpa aktivitas pembelajaran tatap muka. Beginilah kondisi sejumlah sekolah di Kota Palangkaraya. Salah satunya di SD Negeri 6 Palangka, yang berada di Jalan Juli Kriwut, Kilometer 1, Kota Palangkaraya. Sudah hampir 2 pekan, para siswa tidak mengikuti pembelajaran secara langsung di dalam kelas. Sebanyak 340 siswa, mulai dari kelas 1 hingga kelas 6, terpaksa mengikuti pembelajaran jarak jauh. Kebijakan ini diterapkan karena kualitas udara di Palangkaraya masih belum sepenuhnya aman bagi anak-anak. Pemerintah Kota Palangkaraya sebelumnya juga telah mengeluarkan kebijakan pembelajaran daring sejak 28 Juli lalu. Hingga kini belum ada kepastian kapan para siswa akan kembali belajar tatap muka.
9: Ya, kasihan anak-anak kan, karena kurang efektif. Kalau memang tatap muka lebih efektif. Kedua lagi, saya sering melihat di jalan-jalan itu anak-anak itu setelah belajar, itu bisa naik sepeda segala apa kan. Karena orang tua itu kan semua bekerja. Tapi kalau di sekolah kita pastikan kan jam 1.30 baru mereka pulang. Jadi fokusnya seperti itu.
8: Tak hanya jenjang PAUD, SD dan SMP, kondisi serupa juga terjadi pada sekolah menengah atas atau sederajat. Sejak Kalimantan Tengah berstatus tanggap darurat karhutla pada 31 Juli, pembelajaran tatap muka juga dialihkan. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut, keputusan ini diambil demi memberikan rasa aman dan nyaman bagi para peserta didik. Pemerintah meminta para siswa, orang tua dan tenaga pengajar untuk bersabar sembari penanganan karhutla terus dilakukan.
6: ISPA, dampaknya ISPA kan gitu ya kan. Kalimantan Tengah sudah mengantisipasi untuk itu. Contohnya kita membuat rumah oksigen ya kan. Terus membuka tes kesehatan gratis yang dipinjamkan oleh Presiden Republik Indonesia kan begitu. Ya.
8: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga terus mengantisipasi dampak kesehatan akibat asap karhutla, termasuk risiko infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Salah satunya dengan menyediakan rumah oksigen serta pemeriksaan secara gratis bagi masyarakat. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
2: Kebakaran hutan dan lahan belum berakhir. Bagaimana upaya percepatan penanganan karhutla? Kita tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia Irin Wardani yang saat ini berada di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Irin, bisa Anda ceritakan bagaimana kondisi karhutla di Palangkaraya hingga siang hari ini, Irin? Ya, kita coba kembali untuk menghubungi Irin untuk mendapatkan informasi terkini terkait dengan karhutla di Palangkaraya, tapi kita akan melanjutkan untuk informasi selanjutnya terlebih dahulu. Dampak kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan terus menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal turun langsung ke Banjarbaru untuk mengevaluasi penanganan sekaligus memastikan proses pemadaman titik panas terus dilakukan.
10: Bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih terus melanda sejumlah titik di Kalimantan Selatan. Dampaknya kabut asap pekat masih menyelimuti jalan dan berisiko membahayakan kesehatan. Merespons hal ini, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik melakukan inspeksi di titik karhutla Kalimantan Selatan Jumat sore hingga Sabtu malam. Titik yang menjadi pengawasan Wamenko Pangan pada kunjungannya antara lain Posko Pangayuan, Irigasi Guntung Damar, serta kawasan hutan lindung Liang Anggang. Selain mengecek sejumlah titik api dan titik panas di Banjarbaru, Wamenko Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik juga memimpin rapat koordinasi bersama Polda Kalimantan Selatan dalam upaya percepatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Dalam arahannya, Hanif menegaskan penanganan karhutla di Kalimantan Selatan tidak boleh hanya berorientasi pada pemadaman saat musim kemarau. Langkah strategis dan permanen harus segera dibangun agar kebakaran hutan dan lahan tidak terus menjadi agenda tahunan.
11: Ini tidak ada boleh lagi alasan apapun untuk membakar lahan dalam persiapan lapangan pada daerah yang penting tadi, pada daerah utama. Yang lainnya monggo lah, nanti ada local wisdom yang harus kita cermati. Tetapi daerah tiga utama ini, Pekayuan, Guntung Damar, Hutan Lindung Liang Anggang, sepertinya kita tidak boleh bertoleransi terkait dengan penyiapan lahan melalui metode bakar. Apapun alasannya, mau bakar

0: terkendali, bakar tidak terkendali. Ini masalahnya yang dibakar adalah gambut. Di atasnya berhasil kita padamkan, apinya turun ke bawah.
1: Penanganan kebakaran hutan dan lahan tanah ini juga dihadapkan pada tantangan berat, yakni fenomena El Niño. Kondisi ini menyebabkan musim kemarau lebih kering dan diprediksi berlangsung jauh lebih panjang. Minimnya curah hujan juga menjadi kendala dalam pelaksanaan modifikasi cuaca. Karenanya salah satu aspek vital yang harus tetap terjaga adalah neraca air. Ketersediaan air menjadi kunci terutama untuk pembasahan berkelanjutan di kawasan gambut agar api dan bara tidak kembali muncul di permukaan.
2: Karya Manuntung itu sudah mulai di normalisasi juga, tapi ternyata karena elevasinya 15 meter sehingga kita harus membuat tabat-tabat di lokasi yang elevasinya agak sama. Dari tabat itu kemudian kita tempatkan lagi dompeng untuk dorong airnya. Karena tanpa didorong, air itu nggak bisa dengan sendirinya karena elevasi yang tinggi.
1: Selain upaya pemadaman dan pembasahan, sinergitas dan kolaborasi antar instansi juga menjadi bagian penting dari percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan. Melalui evaluasi dan kunjungan kerja Wamenko Pangan ini, pemerintah tidak hanya mendorong mitigasi ekologi, tetapi juga memastikan agar kebakaran hutan dan lahan tidak menjadi bencana rutin. Masyarakat juga berharap agar bisa segera terbebas dari udara beracun imbas kebakaran hutan dan lahan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Air yang menyembur dari drainase di bawah jalanan kota Nagoya, Jepang menyebabkan banjir. Peristiwa ini terjadi menjelang pembukaan Asian Games dan membuat ribuan orang termasuk para atlet diungsikan ke tempat darurat. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
2: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
1: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
3: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
0: Bersuci bukan sekadar membersihkan diri dari kotoran.
4: Sesungguhnya mayoritas orang disiksa di dalam kuburan itu dari lantaran pipis. Nabi menyebutnya pipis, tapi yang dimaksud itu istinjanya.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, memahami istinja, najis, dan makna kesucian. Sabtu 12 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
5: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini, ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
6: Kami menggunakan teknologi presisi tinggi untuk memberikan ketahanan dan kualitas yang sudah teruji. Tepat kualitasnya, pilihan yang terbaik. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
7: Dua orang jurnalis TV Lebanon terluka akibat ledakan dari serangan udara Israel. Serangan di Lebanon Selatan ini juga menyebabkan belasan warga tewas. Ibu kota Ukraina, Kiev, kembali membara setelah serangan rudal balistik dan drone Rusia menghantam kota tersebut pada Selasa dini hari.
8: Dua orang jurnalis TV Al-Manar Lebanon terluka akibat ledakan dari serangan udara Israel. Koresponden Ali Shebeb dan juru kamera Muhammad Barjawi mengalami luka setelah ledakan dahsyat menghantam area di Al-Faqwa Nabati, Lebanon Selatan pada 6 September lalu. Ledakan terjadi saat Ali Shebeb bersiap untuk melakukan laporan siaran langsung. Kobaran api memenuhi layar sebelum sinyal siaran terputus total. Kementerian Kesehatan Lebanon mengonfirmasi bahwa serangan di Lebanon Selatan ini juga menyebabkan belasan warga tewas. Pihak Israel mengklaim serangan ini menyasar pusat komando dan gudang senjata Hezbollah serta membantah menjadikan wartawan sebagai target sasaran. Ledakan keras kembali menggelegar di langit Kiev, merusak ketenangan warga yang baru saja dirasakan selama 3 hari terakhir. Rusia melancarkan gelombang serangan rudal balistik dan drone yang membakar sejumlah distrik permukiman di ibu kota Ukraina tersebut. Pemadam kebakaran harus berpacu dengan waktu memadamkan kobaran api yang melahap bangunan warga. Puing-puing rudal yang jatuh merusak apartemen 5 lantai dan blok permukiman. Akibat gempuran ini, sedikitnya 2 orang tewas dan 6 lainnya mengalami luka-luka. Gempuran Selasa dini hari ini menjadi pengingat pahit bahwa jalan menuju perdamaian di Ukraina masih sangat terjal.
7: Air yang menyembur dari drainase di bawah jalanan kota Nagoya pada Selasa hingga menyebabkan banjir terekam kamera amatir. Sementara di Antalya, Turki, seorang wanita histeris melihat rumahnya habis dilalap api saat kebakaran memasuki area permukiman.
8: Kamera amatir warga merekam momen saat air menyembur beberapa meter ke udara dari saluran drainase di Nagoya, Jepang pada Selasa. Semburan ini menyebabkan banjir serta lalu lintas tersendat di sejumlah kota di Jepang bagian tengah. Selain itu, Nagoya juga tengah dilanda curah hujan tinggi sejak 8 September. Hal ini membuat sungai Weda meluap hingga menyebabkan banjir dan menggenangi sejumlah rumah dan merusak permukaan jalan. Layanan kereta api bawah tanah juga dihentikan dan membuat para pengguna terlantar. Jelang pembukaan Asian Games pada 19 September 2026, sekitar 3.500 orang kini diungsikan ke tempat darurat, sementara 400 atlet dan staf Asian Games dievakuasi ke lokasi yang lebih tinggi. Meski demikian, otoritas kota Nagoya menyatakan tidak ada kerusakan besar pada venue pertandingan. Tak kuat melihat rumahnya habis terbakar, seorang wanita menangis histeris di dekat lokasi kebakaran di Provinsi Antalya, Turki pada Selasa. Kebakaran bahkan membuat langit Antalya berubah oranye dan warga yang masih berada di rumah segera dievakuasi. Menurut media Turki, upaya besar dikerahkan dengan melibatkan lebih dari 1.000 personel dan 165 mobil pemadam kebakaran. 8 orang dilarikan ke rumah sakit akibat terdampak kebakaran, sementara keluarga dari 254 rumah di 4 wilayah Aksu dan Kepes juga telah dievakuasi.
7: Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO mengeluarkan peringatan darurat terkait fenomena iklim El Niño yang diprediksi menjadi salah satu yang terkuat dalam sejarah. Fenomena ini diprediksi berlangsung hingga awal tahun 2027.
8: Sejumlah bencana iklim ekstrim mulai dari gelombang panas, kebakaran hutan, hingga kekeringan terus menghantam berbagai belahan dunia. WMO menyatakan bahwa intensitas El Nino saat ini berada pada tingkat yang sangat tinggi dan bisa melampaui rekor pemantauan dokumen iklim 4 dekade terakhir. Menurut WMO, puncak gelombang El Nino diperkirakan akan terjadi pada akhir tahun ini. Meski demikian, dampak perubahan suhu dan cuaca ekstrim masih akan terasa dalam jangka panjang termasuk meningkatkan suhu global secara drastis.
9: El Niño will peak towards the end of 2026, but its impacts will be felt long after that, including on global temperatures. The powerful 2023-2024 El Niño contributed to 2024 being the warmest year on record. We should not be surprised if this record is broken. WMO will be closely monitoring global temperatures in the months ahead.
8: Di Desa Galwelayaya, Distrik Ampara, Sri Lanka, untuk pertama kalinya dalam 3 dekade, sumur-sumur warga mengering dan hanya menyisakan sedikit air. Warga terpaksa mengambil air berkali-kali untuk memenuhi kebutuhan minum dan hewan ternak mereka. Tanaman kacang-kacangan dan jagung yang menjadi sumber mata pencaharian utama pun kini sepenuhnya mati akibat kekeringan.
10: Ada marak ya kan, kita makai kandu di urna ini kat tadi kuliah rat tibun tin data api kadebar tegel lah kana abono. Nanti nanti beri ini utama ini meni ini sa kita keran data marui.
8: Tidak adanya pekerjaan membuat warga terpaksa menahan lapar dan mengurangi porsi makan sehari-hari. Untuk membantu krisis air bersih, pemerintah Sri Lanka mengirimkan truk tangki air ke wilayah yang terdampak kekeringan.
11: Sepani jala prasjenit apida, visieseng ini ayat natal tiada sambandi kerana tulenu. Ia bagi rajin rantri, mai ia wajibkan pratipatir laba diila. Ia nada tu kerana ia alutin sakas kerana katit tu kerana sa apida mereka yang matemakin manage kerana kalau nak kerana kuluanggalah diem. Ia sese krusi karman tega tu tema. Mahabari mana? Mereka ni kotta siapa asuh kat baga pada permainan yang kasar ni lalat ini. Itu orang making mahabari barang garut loko hanya aksidunne.
8: Kini para petani hanya bisa pasrah dan berharap hujan segera turun agar mereka dapat kembali bercocok tanam serta memulihkan perekonomian keluarga mereka.
7: Selanjutnya, CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama rekan saya, Mevri Syahri. Saya Yudi Dawan, pamit undur diri. Selamat siang dan tetaplah bersama kami.

0: lagi tetap datang. Dan kehidupan warga Aceh terus berjalan. Pemerintah hadir agar masa depan bangkit kembali. Langkah-langkah kecil kembali menuju harapan. Sedikit demi sedikit, semuanya dibenahi bersama. Di ruang kelas, harapan itu terus tumbuh. Bersama Bangkit Kembali, Satgas PRR dan Posko Wilayah Aceh siap mendampingi. Dari pagi hingga senja, warga Aceh tak pernah melangkah sendiri.
1: Siapa bilang bikin orang ketawa itu gampang? Kita tanya langsung yuk sama komedian Indonesia beda generasi ini, si Dustin Tiffany, yang cara ngomong dan tingkahnya bikin ngakak.
2: Di situ sering ngebanyol dan lain-lain, ngobrol sama teman-teman. Kita harus menempatkan, orang ini bisa gak dibicarain?
1: Dan Jarwo Kuat, pelawak senior yang gak pernah kehabisan ide untuk bikin orang ketawa.
3: Pikir bagaimana supaya orang bisa tertawa, senang, puas. Yaitu kadang-kadang kesusahan itu untuk mencari materinya, itu jokes-nya itu.
1: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 13 September jam 10 pagi di CNN Indonesia.
0: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
4: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
5: Selamat siang, Anda masih menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya Mayfri Syari. Kita lanjutkan informasi pada siang hari ini, operasi tim SAR gabungan dalam pencarian wartawan dan tiga awak kapal yang hilang kontak di Selat Sunda diperluas pada Kamis 10 September 2026. Pada pencarian kali ini melibatkan 7 kapal dengan areal jelajah hingga 2109 nautical mile di sekitar Gunung Anak Krakatau. SAR Mission Coordinator, Kepala Kantor SAR Banten, Al Amrat, menjelaskan bahwa operasi pencarian kali ini dibagi dalam 6 sektor wilayah yang dibagi dalam A, B, C, D, E, hingga F. Pencarian terluar ada di sektor B yang akan dilakukan oleh KRI Karambit, TNI AL, dan KN Sanjaya dari Polairut. 2 kapal ini diharapkan mampu mengatasi tingginya gelombang laut di sekitar sektor terluar. Selain itu, pencarian juga akan mempertimbangkan untuk mendekat ke Gunung Anak Krakatau dengan melihat kondisi Gunung Anak Krakatau dan arus laut yang berubah-ubah sesuai dengan batas aman dari PVMBG.
6: Itu mah ini dari lama.
7: Dan seterusnya, proses operasi SAR itu bisa dibilang terlaksana selama 24 jam. Hanya ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Untuk pencarian atau searching area seperti yang kita rencanakan, karena mereka memiliki keterbatasan endurance dengan hitungan waktu yang tadi, itu makanya kita berangkatkan di pagi hari, paling tidak pada saat cuaca masih landai, sampai dengan sore hari atau sampai dengan malam hari.
5: Keluarga korban jurnalis dan kru kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda menunggu penuh harap di posko Basarnas Dermaga Marina Carita Banten. Sebelum dinyatakan hilang kontak, 5 jurnalis itu sempat memesan kamar hotel untuk menginap selama 2 malam. Sejumlah barang milik kelima jurnalis juga masih tersimpan di dalam kamar hotel.
8: Tangisan histeris wanita Parubaya ini menyambut kedatangan kapal tim SAR di Dermaga Marina Carita Pandeglang, Banten, Rabu sore. Istri Warta, kapten kapal yang membawa 5 jurnalis ke perairan Selat Sunda, mengira suaminya telah ditemukan. Kekhawatiran juga menyelimuti Astrid, istri Firdaus Wajidi, wartawan Anadolu yang meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Ibu tiga anak ini berharap suaminya segera ditemukan.
9: Terakhir kontak jam 2 kurang sebelum berangkat, sebelum nyebrang dia masih ngabarin dia persiapan nyebrang.
10: Setelah itu ada usaha mengabari lagi?
9: Saya jawab jam 14.38 udah centang 1 sampai sekarang.
8: Harapan sama juga disampaikan Desi, istri wartawan kantor berita Antara M. Bagus Khoirunas.
11: Bilang tuh hari Seninnya mau berangkat, mau liputan ke Gunung Anak Krakatau, kata dia. Bilang begitu. Harapannya pasti saya pengennya suami saya, teman-temannya semuanya kru kapal bisa ditemukan dengan selamat.
8: Hingga Rabu sore, pencarian belum juga membuahkan hasil. Pencarian dilakukan di area seluas 277 nautical mile perairan Selat Sunda. 9 kapal dikerahkan termasuk 3 kapal perang TNI, yaitu KRI Laser, KRI Lepu, dan KRI Kerambit.
12: Untuk hari ini tim kita bagi menjadi 5. Ya, untuk tim yang pertama kita menggunakan kapal KN Sartetuka milik Basarnas Banten. Itu untuk total jarak pencariannya 68,3 nautical mile. Ya, kemudian untuk seru yang kedua kita menggunakan kapal Kal Anyer milik Lanal Banten, total jarak pencariannya 69,5 nautical mile. Kemudian untuk seru yang ketiga, ya kita menggunakan RIP 01 Kantosar Lampung, ya karena memang untuk hasil dari SAR Map Prediction yang memang dikeluarkan Kantosar ataupun kantor Basarnas Pusat, itu ada kemungkinan kapal ini bergeser ke area kerja wilayah Kantosar Lampung. Ya, kemudian untuk seru yang keempat kita menggunakan RIP 02 Banten, di mana untuk fokus pencarian penyisiran itu kita ke Pulau Rakata Besar dan Pulau Panjang. Ya, kita mengantisipasi kemungkinan kapal ini melakukan sandar darurat di pulau-pulau kecil di sekitaran Gunung Anak Krakatau.
8: Sebelum dinyatakan hilang kontak, 5 jurnalis tersebut sempat memesan kamar hotel untuk menginap selama 2 malam. Sejumlah barang milik 5 jurnalis juga masih tersimpan di dalam kamar hotel. Menurut penjaga hotel, Maman, rombongan tiba pada Minggu malam secara terpisah. Mereka datang menggunakan 2 kendaraan.
13: Cuman satu kamar.
14: Nah, kalau meninggalkan hotel ini jam berapa itu, Pak? Hari Senin itu?
13: Kurang lebih 12. Cuma mau pamit, mau keluar ke Krakatau.
15: Oh, gitu ya.
8: 5 jurnalis hilang kontak saat melakukan peliputan aktivitas anak Gunung Krakatau pada Senin siang. Mereka terdiri dari wartawan kantor berita Antara Biro Banten M. Bagus Khoirunas, fotografer merdeka.com Ari Basuki, jurnalis iNews Yudhistira Pranoto, Firdaus Wajidi dari Anadolu, dan jurnalis lepas Donald Husni. Mereka bertolak dari dermaga Pagedongan Carita pukul 2 siang menggunakan speedboat dengan nama Lambung Arupadatu 1 bersama kapten kapal bernama Warta, anak buah kapal Surakman, dan seorang pemandu bernama Herianto. Tim Liputan CNN Indonesia, Pandeglang, Banten.
5: Kita beralih ke informasi lainnya, seorang pencuri terekam kamera menggasak handphone dan uang jutaan rupiah milik jemaah Masjid Nurul Yakin di Demak, Surabaya. Sementara itu di Sulawesi Selatan, seorang pencuri sepeda motor ditangkap unit reaksi cepat Polres Pindrang berkat rekaman CCTV. Pelaku ditangkap di persembunyiannya yang berada di Kabupaten Sidrap.
16: CCTV merekam gerak-gerik seorang pencuri yang menggasak sebuah tas berisi 2 buah telepon genggam dan uang tunai sebesar 2 juta rupiah. Pelaku beraksi pada pukul 4 pagi menjelang sholat subuh di Masjid Nurul Yakin, Demak, Surabaya, Rabu dini hari. Setelah menerima laporan korban, polisi pun saling berkoordinasi. Ternyata pelaku terdeteksi berinisial M, warga Bangkalan Madura yang tinggal di Dusun Karangpilang, Desa Ngampel, Balong, Panggang, Gresik, Jawa Timur. Anggota kepolisian kemudian melakukan penggeledahan mencari barang bukti yang sempat disembunyikan di rumah pelaku. Yang miris, penggeledahan dilakukan di hadapan anak dan istri.
17: Kami dibantu oleh masyarakat untuk melakukan penyelidikan. Alhamdulillah, pelaku bisa tertangkap di sekitar Balong Panggang. Dan barang buktinya. Untuk lebih lanjut, karena berdasarkan TKP, di Surabaya, pelaku kami serahkan ke Polsek Kerembangan, Surabaya.
16: Sementara itu, rekaman kamera merekam detik-detik seorang pria saat menggondol sebuah sepeda motor di sebuah rumah kos di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan pada 4 Agustus lalu. Ternyata pelaku tidak beraksi sendirian, seorang rekan sedang menunggu di luar halaman. Sepeda motor hasil curian kemudian didorong hingga ke Kabupaten Sidrap. Berbekal rekaman CCTV itu, tim URC Polres Pindrang, Sulawesi Selatan menangkap R di persembunyiannya pada Rabu sore. R sempat buron selama sebulan, sementara rekan pelaku masih buron. Polisi juga menyita sepeda motor hasil curian yang telah dijual kepada seorang warga. Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman 5 tahun kurungan penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Seorang mama di Bekasi, Jawa Barat menjadi viral setelah terekam kamera tampak begitu antusias saat terkena siraman air pemadam kebakaran yang tengah melakukan penyemprotan air di jalan pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Sementara itu di kota Solo ada seekor rusa dari Taman Sriwedari yang viral saat lepas dan berkeliaran di jalan raya hingga ke pekarangan rumah warga.
16: Tak ada hujan, air damkar pun jadi. Di tengah musim kemarau panjang, ditambah abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang mengguyur beberapa waktu lalu, membuat siraman air dari mobil petugas damkar di jalanan Bekasi ini disambut gembira masyarakat, termasuk emak-emak yang satu ini. Mengendarai motor seorang diri, emak-emak ini justru antusias saat terkena siraman air dari mobil pemadam kebakaran. Alih-alih menghindar, emak-emak ini justru mengikuti arah siraman air dari belakang mobil damkar yang melintas dan menyemprotkan air di depan Gor Candrabaga Bekasi. Penyemprotan air ini dilakukan untuk membersihkan endapan abu vulkanik di jalan raya dan fasilitas umum agar tidak berterbangan kembali saat tertiup angin atau dilintasi kendaraan. Di Solo, Jawa Tengah, seekor rusa menjadi perhatian setelah lepas dari Taman Sriwedari, Kota Solo dan berkeliaran di jalan raya hingga ke Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Kabar lepasnya rusa kemudian viral di media sosial. Rusa berjalan di Jalan Dr. Rajiman, Kota Solo dan kemudian terjebak di pekarangan rumah warga. Kepala UPTD Kawasan Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Solo, Nur Inayati menjelaskan, rusa sudah dievakuasi dan kembali ke Taman Sriwedari.
5: Pengurangan 17 perjalanan kereta rel listrik relasi Bogor-Jakarta berdampak pada kepadatan penumpang di sejumlah stasiun keberangkatan. Perubahan jadwal ini pun dinilai cukup mengganggu rutinitas dari penumpang. Sementara itu perwakilan dari PT Inka menyebutkan ada 7 rangkaian kereta yang ditarik dari layanan penumpang KRL Komuter Line untuk dilakukan pemeriksaan serta perawatan.
15: Kepadatan terlihat di stasiun Manggarai, Jakarta Selatan, Rabu petang. Meski kepadatan lazim terjadi pada jam pulang kantor, kondisi ini diperparah dengan adanya pengurangan 17 perjalanan komuter lain relasi Bogor-Jakarta. Selain di area peron, pengurangan perjalanan komuter lain juga membuat penumpang di dalam gerbong harus berdesakan. Stasiun Manggarai menjadi salah satu titik dengan aktivitas padat penumpang lantaran menjadi stasiun sentral dan menjadi titik transit sejumlah rute komuter. Penumpang pun mengeluhkan waktu tunggu imbas dari penyesuaian jadwal.
18: Berkurangnya kereta itu terlihat jelas lah di jadwalnya dan kepadatannya tuh makin padat juga karena berkurangnya kereta.
19: Kalau untuk jadwal perjalanannya juga, karena nggak boleh banyak kedekatan, jadi jadwalnya dicepetin tuh. Yang biasanya kita harus tunggu 25 menit, jadi 15 menit udah ada lagi.
15: Pihak KAI mengimbau penumpang agar memperhatikan jadwal perjalanan serta menyesuaikan waktu keberangkatan untuk mengantisipasi kepadatan dan waktu tunggu. Sementara itu PT Inka

0: kaitan terkait sistem keamanan, kenyamanan, serta keselamatan untuk pengguna IE305.
1: Penyesuaian perjalanan kereta akan dilakukan hingga 30 September mendatang. Rute perjalanan Jakarta-Bogor atau Bogor Line merupakan salah satu jalur terbanyak pengguna komuter lain. Sepanjang Januari hingga Juni 2026, Bogor Line melayani sebanyak sekitar 78 juta pelanggan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Jangan kemana-mana karena CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Bersuci bukan sekadar membersihkan diri dari kotoran.
1: Sesungguhnya mayoritas orang disiksa di dalam kuburan itu dari lantaran pipis. Nabi menyebutnya pipis, tapi yang dimaksud itu istinjanya.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, memahami istinja, najis, dan makna kesucian. Sabtu 12 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Merawat diri adalah cara terbaik menghargai diri. Dari sesi perawatan yang menyenangkan bersama orang-orang tersayang,

0: medis yang menyeluruh dan terpercaya. Semua bisa Anda nikmati hanya dengan tap kartu kredit Bank Mega. Belum punya? Apply sekarang.
1: Halo, good morning.
2: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
2: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
2: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
5: Universitas Ari Ginanjar atau UAG menggelar wisuda ke-10 sekaligus welcoming reception bagi mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Mengusung tema From Knowledge to Global Impact, momentum ini menekankan pentingnya pendidikan dalam membentuk generasi muda yang mampu memberikan dampak bagi masyarakat.
6: Wisuda dan penyambutan mahasiswa baru digelar di Menara 165 Jakarta, Rabu pagi. Sejumlah tokoh turut hadir, antara lain Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, serta founder Universitas Ari Ginanjar. Dalam kesempatan ini, UAG juga menunjukkan komitmen mendukung program sekolah rakyat. Sebanyak 35 beasiswa diberikan bagi siswa sekolah rakyat untuk melanjutkan pendidikan. Sementara 7 di antaranya juga telah disiapkan untuk mendapatkan kesempatan bekerja. Langkah ini dinilai menjadi bagian dari upaya memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan, keterampilan, dan kesempatan kerja.
7: Ya, ini bagian dari upaya untuk memutus mata rantai kemiskinan di mana lulusan sekolah rakyat harus menjadi agen perubahan.
6: Di sisi lain, dunia kerja yang semakin dinamis juga menuntut lulusan memiliki kemampuan di luar kecerdasan akademik. Terlebih perkembangan kecerdasan buatan dan teknologi robotik mulai mengubah kebutuhan tenaga kerja. Karena itu kemampuan beradaptasi, memimpin, berkomunikasi, dan memiliki ketangguhan mental dinilai menjadi bekal penting generasi muda.
8: Depan yang dibutuhkan adalah generasi yang memiliki kecerdasan emosional, yaitu kemampuan untuk beradaptasi, kemampuan untuk memiliki sosialisasi, kemampuan untuk memiliki empati.
6: Melalui tema From Knowledge to Global Impact, UAG mendorong agar pendidikan tidak berhenti pada pencapaian akademik, melainkan menjadi bekal untuk melahirkan generasi yang mampu berkarya, mandiri, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

0: Firmansyah, Raisa Najwa, Jakarta.
1: Tingginya pertumbuhan pasar makanan dan minuman berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan inovasi bahan baku dan teknologi pangan. Pelaku industri kini juga dituntut tak hanya dapat memenuhi kebutuhan produksi, namun menjawab perubahan selera dan kebutuhan dari konsumen.

0: Dalam sesi jumpa pers yang digelar FI Asia Indonesia di Jakarta Kamis pagi, menyambut adanya tren positif pada sektor industri makanan dan minuman nasional. Data terbaru Kementerian Keuangan mencatat industri makanan dan minuman tumbuh sekitar 6,51% secara year on year pada kuartal kedua 2026. Hal ini mendorong FI Asia Indonesia sebagai platform untuk mengakomodasi inovasi, kolaborasi, dan peluang bisnis lewat gelaran pameran yang akan digelar di G-Expo Kemayoran 16 hingga 18 September mendatang. Mengusung tema Elevating Food Standards for a Healthier, Greener Future, pameran ini diharapkan mampu mempertemukan para pelaku industri makanan dan minuman, produsen bahan baku, hingga penyedia solusi teknologi pangan dari berbagai negara.
1: So, compared to previous year, we are growing from 7 halls. This year will be 11 halls, meaning the show it's grow by its size. The difference of this year is we are focusing on healthier option, which we highlight and promote to the exhibitors to bring the products that can bring ingredients that make the food healthier.
0: Sejalan dengan tema yang diusung, tren konsumsi makanan sehat kini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi industri makanan dan minuman. Tingginya angka penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, dan obesitas banyak disebabkan oleh bahan makanan dan minuman. Diperlukan inovasi yang tepat dari para pelaku industri bahan baku makanan guna menekan tren negatif tersebut.
2: Saat ini low calorie itu menjadi penting karena tadi ada scoringnya terkait seberapa manis atau seberapa banyak kalori menghasilkan produk yang lebih menyehatkan kan kurang lebih. Yang lainnya apa? Yang lainnya ada prebiotik atau seratnya dan seterusnya. Nah itu ini mestinya akan disuplai oleh sekian banyak produsen yang menawarkan ingredients-nya yang bisa memenuhi kriteria-kriteria tersebut untuk membantu produsen pangan, produk akhir, untuk memenuhi tadi itu kriteria nutrient levelnya.
3: Jadi healthier choice atau healthier food ini memang menjadi tren saat ini ya, bukan hanya di Indonesia saja tapi di global juga. Yang saya lihat pertumbuhannya rata-rata di atas 6% ya, hampir 7% pertumbuhan rata-rata per tahun, dan dari sisi regulasi juga pemerintah sudah mulai mengarah ke sana ya, antara lain kemarin ada peraturan nutri level dan lain sebagainya, di Badan POM ada healthier choice juga atau pilihan lebih sehat. Nah, mau tidak mau industri harus bertransformasi juga.
0: Perkembangan industri makanan dan minuman ke depan tak hanya berbicara soal angka pertumbuhan, tapi juga berdampak positif bagi masyarakat. FI Asia Indonesia 2026 diharapkan mampu menjadi momentum dalam memperkuat kolaborasi antar pelaku industri, juga membawa peluang bagi perkembangan sektor makanan dan minuman di Indonesia.

0: Berikutnya kita beralih ke informasi soal cuan nih. Ada seorang ibu rumah tangga di Banjarnegara, Jawa Tengah yang meraup cuan dari kue ulang tahun berbahan utama buah. Usaha yang dirintis mampu menghasilkan cuan hingga 7 juta rupiah per bulannya. Sementara itu, kuliner khas Purbalingga, nasi bronjol, menjadi makanan tradisional yang ramai diincar oleh pelanggan.
1: Citra Ningsih, seorang ibu rumah tangga asal Banjarnegara, Jawa Tengah, memanfaatkan kemampuannya memasak untuk mengembangkan bisnis kue ulang tahun. Yang membedakan kue kreasi Citra dengan kue lainnya, ia menggunakan bahan dasar buah-buahan. Kreasi yang awalnya hanya dibuat untuk keluarga, kini justru menjadi cuan.
2: Jadi awal mula ide ini muncul itu ketika ulang tahun ibu. Kita tiap tahun biasa merayakan dengan hal yang sederhana, dan suatu ketika udah bingung ide, udah semuanya mencoba, bingung mau apa ya, bikin apa. Nah, kebetulan ibu suka buah. Nah, dari situ muncul ide, atau ini ya buahnya dibikin jadi kue. Lagian untuk orang tua kan udah mengurangi krim, udah mengurangi gula dan sebagainya. Jadi setelah mencari-cari tentang curving dan sebagainya, aku susun, ternyata banyak yang tertarik. Nah, di situ aku berpikir bahwa ini peluang.
1: Selain dijual secara langsung, fruitcake hasil kreasi Citra ini juga dipasarkan melalui media online. Harga untuk satu fruitcake dibanderol mulai dari Rp130.000 sampai Rp500.000 tergantung dari motif dan ukurannya. Dari hasil kreasi fruitcake ini, Citra mampu meraih omset hingga 7 juta rupiah per bulan. Kuliner khas tidak hanya menjadi incaran para penikmat kuliner, seringkali menjadi buah tangan bagi wisatawan yang berkunjung. Seperti di Purbalingga, ada satu hidangan tradisional yang kini mulai banyak dicari wisatawan dari luar daerah. Namanya adalah nasi bronjol. Makanan tradisional khas masyarakat lereng Gunung Slamet, tepatnya dari Desa Serang, Kecamatan Karangreja, ini berbahan nasi merah yang dicampur jagung. Kini nasi bronjol tidak hanya digemari warga lokal, tapi juga mulai diburu pelanggan dari luar kota.
3: Rasanya enak banget nasi bronjol ini. Saya baru pernah menemui nasi bronjol ini hanya ada di daerah Serang Purbalingga ini. Di tempat-tempat lain, di kota-kota lain, saya belum pernah nemuin menu seperti ini, Pak.
1: Satu porsi nasi bronjol dilengkapi aneka lalapan dan sayur rebus, tahu tempe, ikan asin, petai serta sambal. Kombinasi sederhana inilah yang menjadi daya tarik dari nasi bronjol.
4: Kalau hari-hari biasa, kita menghabiskan sekitar kurang lebihnya itu 10 kilo beras merah. Nah, kalau weekend atau maulid nabi seperti sekarang ini, kita bisa sampai 30 kilogram beras merah.
1: Satu porsi nasi bronjol dijual Rp15.000. Bagi pengunjung yang ingin tambah lauk ayam, satu porsi dihargai Rp22.000. Pelanggan yang datang pun tidak hanya dari Purbalingga dan sekitarnya, tetapi juga dari sejumlah kota besar seperti Jakarta, Bandung, hingga Banten. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kemarau panjang, petani di Garut, Jawa Barat menyulap lahan tanda hujan menjadi kebun wisata petik melon dan juga semangka. Sementara itu, petani di Probolinggo, Jawa Timur membudidayakan melon dengan cara hidroponik yang dikemas menjadi wisata edukasi.
5: Inilah agrowisata Alfaza Alam Tani yang berlokasi di Desa Sukajaya, Kecamatan Malangbong, Garut, Jawa Barat. Lahan seluas 1 hektar ini masuk kategori sawah tada hujan. Otomatis saat musim kemarau tiba, lahan tidak ditanami padi. Petani menyulapnya menjadi kebun wisata petik melon dan semangka. Di musim panen, ratusan pengunjung dari berbagai daerah datang. Mereka bisa merasakan sensasi panen melon dan semangka hingga mencicipinya di kebun. Meski cuaca terik, antusias pengunjung tidak kendor.
6: Seru banget, petik melonnya juga ya. Manis-manis semuanya, variatisnya juga unggul semuanya, bibitnya bagus, pokoknya pelayanan juga benar-benar bagus banget, walaupun panas cetar seperti ini, tapi masih bukannya benar-benar seru deh bang.
5: Menurut pemilik kebun, Ucu Sofian, harga yang ditawarkan lebih murah dari pasaran. Jenis semangka dijual mulai harga 10 hingga 12 ribu per kilogram. Sementara untuk melon dijual dengan harga mulai dari Rp16.000 per kilogram. Buah melon yang selama ini dijumpai di pasar kini bisa dinikmati dengan pengalaman dan suasana yang berbeda. Salah satunya di greenhouse yang ada di Kelurahan Triwunglor, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo. Pengunjung diajak merasakan langsung sensasi memetik melon dari tangkainya. Setelah dipetik, melon bisa langsung dibawa pulang atau dinikmati saat itu juga.
7: Memang mantap, manis semua sih. Tapi yang ini lebih berair, kalau yang itu lebih manis juga. Ini crunchy loh mas. Ini suaranya kalau dimakan itu kres gitu.
5: Dengan menyasar pasar melon premium, diakui pengelola wisata Baga Satria, harga jual melon di sini lebih tinggi. 1 kilogramnya dijual sekitar Rp30.000. Melon tak hanya jadi komoditas pertanian, tapi dikemas menjadi pengalaman wisata. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Surabaya jadi surga bagi para pencinta kuliner, dan menariknya makanannya ini tidak hanya nikmat tapi juga hemat loh. Usai jeda kita akan langsung berburu menu dengan budget di bawah Rp20.000 di Surabaya. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami ya.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GIES 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
2: Pagi tetap datang. Dan kehidupan warga Aceh terus berjalan. Pemerintah hadir agar masa depan bangkit kembali. Langkah-langkah kecil kembali menuju harapan. Sedikit demi sedikit, semuanya dibenahi bersama. Di ruang kelas, harapan itu terus tumbuh. Bersama Bangkit Kembali, Satgas PRR dan Posko Wilayah Aceh siap mendampingi. Dari pagi hingga senja, warga Aceh tak pernah melangkah sendiri.
0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Surabaya ini bukan cuma kota pahlawan ya, tapi juga surga bagi para pencinta kuliner. Karena menarik ya, jajanan lezat tanpa perlu khawatir dompet kita tercekik, masih sangat mungkin ditemukan di sana. Soal rasa pun gak perlu ragu, mulai dari sajian berkuah hangat yang menyegarkan, hingga hidangan mantap yang bikin kenyang seharian.
1: Katanya sih indeks ekonomi uang 20.000 di kota besar cuma bisa dapat minuman kemasan kekinian. Eits, beda lagi dengan kota Surabaya. Dengan 20.000 Anda bisa pilih aneka sarapan. Gimana? Mau yang anget-anget atau makanan berat yang langsung mengenyangkan? Yuk ikuti perburuan sarapan saya hari ini.
2: Pagi-pagi di Surabaya memang paling nikmat berburu kuliner. Namun tantangannya adalah sarapan pagi ini adalah berburu sarapan dengan budget Rp20.000 saja. Kali ini perburuan sarapan pagi saya dimulai dari wilayah Surabaya Barat, sekitar wilayah Darmo Permai. Sepanjang jalan berjajar pedagang dengan aneka menu yang tentu bisa bikin bingung. Tapi mata saya langsung terpikat pada satu kuliner hangat yang khas, yaitu tawa. Tawa sendiri adalah kuliner khas Jawa Timur yang banyak ditemui di Surabaya atau Sidoarjo. Terbuat dari kembang tahu yang teksturnya super lembut. Disajikan hangat-hangat dengan kuah jahe yang rasanya manis dan kuat, memberikan efek hangat instan di tenggorokan. Pagi ini, di antara antrian penikmat tawa, bau hangat kuah jahe dan lembutnya kembang tahu langsung memanggil saya untuk membuktikan apakah kuliner legendaris ini benar-benar bikin kenyang tanpa bikin dompet bolong.
1: Terima kasih ya, Ma. Wanginya udah luar biasa, aroma jahe wangi. Lihat nih, sarapan saya pagi ini adalah tawa. Nah, kalau di Surabaya, ini ciri khasnya adalah tawa adalah kembang tahu, kemudian disiram dengan kuah jahe dicampur dengan cakwe. Jadi nggak ada gula merahnya, benar-benar full dengan kuah jahe. Kita rasakan ya. Pas pagi-pagi, anget-anget, mantap buat beraktivitas.
2: Porsi tawa yang ringan dan pas bikin kuliner ini jadi favorit warga Surabaya untuk mengganjal perut di pagi hari tanpa bikin dompet boncos.
3: Budget hari ini itu 10.000. Hari ini tuh habis goes langsung mampir ke tawa. Tawanya itu 10.000 bikin kenyang. Karena bikin selain kenyang juga bikin hangat juga gitu, karena jahenya juga.
2: Nah, untuk satu mangkuk tawa harganya cukup terjangkau, yaitu Rp10.000 saja. Jika menggunakan cakwe, Anda cukup menambahkan Rp12.000 saja. Menurut sang penjual, harga murah dan rasa yang nikmat menjadi alasan tawa diburu para pencari sarapan murah di wilayah ini. Sehingga tak mengherankan, dalam satu hari porsi yang laku bisa lebih dari 50 mangkuk tawa.
4: Kalau kita datang sih jam 6 pagi, kalau ramenya sih ya sekitaran pagi. Kalau pendapatan sih nggak pasti lah, sama juga jualan kan. Kalau minimal ya 50 lebih lah.
2: Dengan budget Rp20.000, ternyata saya masih bisa dapat kembalian nih. Walaupun harganya sangat ramah di kantong, semangkuk tawa hangat ini bisa bikin perut terganjal nikmat dan siap menyambut hari.

0: Tidak hanya semangkuk tawa yang ternyata cukup untuk budget Rp20.000 saja. Kali ini ada alternatif lainnya, sarapan nikmat dengan modal Rp20.000. Buat Anda yang butuh energi ekstra, pilihan kedua ini jelas nggak boleh dilewatkan. Sepiring nasi Madura dengan lauk melimpah siap bikin kenyang seharian. Sudah siap lihat kelezatannya? Nah, siapa sangka di balik depot yang cukup fancy ini menyediakan menu nasi Madura dengan harga Rp20.000-an saja. Di depot nasi Madura Butita ini menyediakan berbagai macam lauk menarik, mulai dari babat, udang, tongkol, telur, dan aneka soun. Untuk harga tentunya bisa menyesuaikan. Nah, untuk menu Rp20.000-an Anda sudah bisa dapat sarapan kenyang dengan menu yang siap menggoyang lidah Anda. Seperti nasi, serundeng, tongkol, mie kuning dan mie soun, sayur dan sambal yang khas, semuanya tersaji di piring dengan melimpah ruah.
1: Kalau di Surabaya, budget Rp20.000 tuh bisa loh makan sarapan yang kenyang, enak, murah, meriah. Nah, kalau pagi ini saya memutuskan untuk sarapan nasi Madura. Nah, ini saya di nasi Madura Butita ya. Harga Rp20.000 udah bisa milih, bisa dapat mie soun, ada sambelnya, ada serundeng ya, terus juga ada telur Bali bulat. Bisa milih, bisa telur Bali atau juga tongkol. Rasanya, mantap.
0: Menemukan menu sarapan yang enak, bikin kenyang, dan tetap ramah di kantong tentu menjadi idaman banyak orang. Hal inilah yang menjadi alasan pengunjung untuk memilih nasi Madura sebagai pengisi perut di pagi hari.
2: Alhamdulillah, makanannya enak, mantap, Rp20.000 langsung kenyang, nyaman ongku gitu.
0: Tak hanya nikmat, sang pemilik juga sangat mengutamakan kenyamanan pelanggan. Dengan prinsip murah tapi tetap berkualitas, porsi dengan berbagai pilihan lauk bisa menyesuaikan dengan budget di dompet.
3: Murah tapi kualitasnya bagus dan gak murahan pastinya. Ya, kalau di tempat saya itu fleksibel sekali ya kak ya. Rp20.000 juga ada, Rp25.000 juga ada. Jadi sesuai keinginan customer, inginnya seperti apa. Nah kalau di nasi Madura Butita itu kan banyak variannya ya, seperti babat, paru, usus, empal, tongkol, telur Bali. Nah kalau di Rp20.000 juga kita dapat.
0: Surabaya memang gak pernah kehabisan cerita soal kuliner. Beda tempat, beda juga kelezatan yang ditawarkan. Dan menariknya, lewat selembar uang Rp20.000, kita nggak cuma bisa sarapan enak dan kenyang, tapi juga ikut menggerakkan roda ekonomi para pelaku UMKM lokal di Kota Pahlawan. Gia Clarissa, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
4: Kalau soto cuma soal makanan, mungkin ceritanya selesai setelah kita memakan suapan terakhir ya. Tapi kalau bisa eksis puluhan tahun, tentu ada yang lebih dari sekadar rasa.

0: Salah satunya yang legendaris ada Soto Betawi Haji Ma'ruf yang sudah eksis sejak 1940.
1: Soto Betawi Haji Ma'ruf di kawasan Menteng, Jakarta Pusat ini jadi salah satu yang legendaris di ibu kota. Berawal dari sebuah pikulan sederhana, Haji Ma'ruf menjajakan soto Betawi sejak tahun 1940. Usaha kuliner ini perlahan tumbuh hingga tahun 1980-an, mulai dari berjualan di dalam ruko hingga kini bertahan di tangan generasi ketiga. Soto Betawi Haji Ma'ruf kini memiliki beberapa cabang. Puluhan tahun bertahan, ada orang-orang di balik dapur yang ikut menjaga standar usaha ini sejak lama.
2: Ini kan Soto Betawi Haji Ma'ruf ini kan sudah berdiri selama puluhan tahun ya Pak ya, legend banget ya. Nah namanya juga makanan, seiring berkembangnya zaman pasti banyak yang mengkreasikan ya Pak ya. Tapi sebenarnya Soto Betawi itu aslinya ya, otentiknya, isinya apa aja sih Pak?
3: Itu yang ini, daging, ada daging, ada babat, paru, usus, kikil, lidah, itu aja.
2: Oh oke, beberapa bagian sapi ya Pak ya. Nah dari segi kuah nih Pak, ini awalnya biasanya dari apa sih Pak terbuatnya kalau kuah soto Betawi itu?
3: Ya, santan masak campur susu.
2: Santan dan juga susu.
3: Sama rempah-rempah lah. Ya.
2: Oke, okay. Nah santan dan juga susu. Nah kira-kira kenapa sih Pak harus dikombinasikan
3: kalau
2: gitu?
3: Kalau pakai santan aja kan kurang enak, gurih.
1: Di sini juga ada menu lain yang sama-sama menjadi favorit sebagai pendamping soto Betawi. Di antaranya sate daging ayam, sapi hingga kambing. Dengan bumbu khusus yang dibalurkan, menu sate ini juga punya tempat tersendiri di hati pelanggan. Tak hanya dari ibu kota, seporsi soto Betawi juga menarik pecinta kuliner dari luar Jakarta.
4: Kebetulan karena saya baru datang ke sini, terus coba-coba scroll-scroll ini anak cari makanan yang kita memang cari soto Betawi yang istilahnya enak, sudah teruji lah gitu kan, sekolah-sekolah ketemu, ada Pak Presiden pernah kesini, wah ini berarti bisa recommended nih gitu kan.
2: Ya, terima kasih.
1: Untuk menikmati menu-menu andalan di sini, isi kantong yang perlu disiapkan berkisar 50 hingga 80 ribu rupiah. Dijamin sepadan dengan rasa dan pengalaman yang akan Anda dapatkan.
2: Gak heran ya kenapa soto Betawi Haji Ma'ruf ini benar-benar menjadi rujukan soto enak di Jakarta. Karena bisa dilihat kuahnya yang creamy dan juga gurih maksimal. Ditambah juga dengan rempah-rempah yang pastinya bikin wangi dan juga isian yang berlimpah. Masih menambah kelengkapan makan kita. Gak cuma itu, di sini juga ada sate yang gak kalah legendnya ya. Yang dibakar di api yang membara sehingga bumbunya benar-benar meresap dan juga dagingnya benar-benar empuk. Yuk makan lagi.
1: Mikaira Amar, Maria Oktoba, Jakarta.
0: Berikutnya kita beralih ke Meksiko, di mana di sana ada perayaan barter di Cholula. Nah, dalam perayaan ini para pedagang dan peserta bertukar barang dan makanan layaknya seperti di pasar. Uniknya, mereka menggunakan sistem barter. Transaksi dilakukan tanpa menggunakan uang dan bermodal kesepakatan.
5: Berbagai kalangan ikut serta dalam perayaan barter tradisional di Plaza de la Concordia, Cholula, Puebla, Meksiko. Dalam perayaan ini, para pedagang dan peserta bertukar barang dan makanan layaknya seperti di pasar, namun tidak menggunakan uang, melainkan menggunakan sistem barter. Perayaan ini menjadi salah satu upaya untuk melestarikan sistem pertukaran yang sudah berlangsung dari generasi ke generasi agar tetap terjaga.
6: Hasta esta fecha, una práctica milenaria ancestral que lo hacían nuestras abuelas y abuelos aquí en toda la región de México, en toda la Náhuac se practicaba el trueque, es decir, el intercambio con equivalencias justas y bueno, así en la antigüedad se truequeaban el cacao, se truequeaban las plumas, se truequeaban obviamente los productos artesanales, las vasijas, los petates.
5: Perayaan ini menjadi agenda yang diadakan setiap tahun di Cholula. Tahun ini peserta datang dari berbagai negara bagian, seperti Chiapas, Guerrero, dan Oaxaca. Selain melakukan barter, beberapa pengunjung juga datang karena suasana yang menarik dalam perayaan ini. Perayaan ini memperlihatkan dunia bahwa bentuk perdagangan yang diwariskan leluhur dapat bertahan sebagai ruang di mana pertukaran terjadi tanpa uang sebagai alat tukar.
0: Korea Utara merayakan hari jadi ke-78 dengan rangkaian perayaan yang meriah, diawali dengan upacara penghormatan hingga pesta malam meriah di Pyongyang pada Selasa. Informasinya akan sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour edisi hari ini. Saya Mayfri Syari pamit undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.
7: Perang air. Ya, itulah yang dilakukan ratusan warga dan wisatawan di Taman Banpo Hangang, Seoul, Korea Selatan di Festival Jembatan Jam Sugyo. Sekitar 800 peserta mengikuti perang dengan saling menyemprotkan air menggunakan pistol air. Para peserta dibagi menjadi dua kelompok untuk bermain dalam permainan serangan dan pertahanan. Festival Jembatan Jam Sugyo digelar setiap hari Minggu hingga 25 Oktober dengan permainan, pertunjukan, dan kegiatan publik yang berbeda setiap pekannya. Antusiasme akan festival ini ternyata cukup tinggi. Menurut pemerintah kota Seoul, memasuki tahun kelima, lebih dari 6,47 juta pengunjung telah mengikuti pesta di tengah kota ini. Ke Dongdaemun Design Plaza atau DDP Seoul. Gedung sepanjang 222 meter disulap menjadi kanvas raksasa penuh warna, musik, dan seni Korea. Dalam Seoul Light DDP 2026 Odem, karya seni digital diproyeksikan ke fasad melengkung DDP. Mengusung tema Daybreaker, edisi musim gugur bertajuk K-Original Light mengangkat seni, bahasa, dan budaya Korea. Pertunjukan laser dan musik turut melengkapi pameran. Sejumlah karya terinspirasi seniman Korea, termasuk Nam June Paik dan Yoo Young Ho. Ada pula instalasi yang mengangkat lirik lagu berbahasa Korea dari Chong Gu Yeon Gon, kumpulan puisi Siju tradisional Korea. Seoul Light DDP telah digelar sejak 2019, menggabungkan teknologi digital, seni, dan arsitektur. Festival gratis ini diselenggarakan pemerintah Metropolitan Seoul dan Seoul Design Foundation. Edisi musim gugur tahun ini berlangsung

0: Apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya Victor Pangaribuan. Tekanan terhadap Israel kembali meningkat. 12 negara termasuk Inggris, Prancis, dan Kanada sepakat memperketat pembatasan perdagangan dengan Israel. Dan selain informasi ini, CNN Indonesia World Now juga punya informasi penting lain di antaranya. Banjir melanda sejumlah wilayah Jepang. Nagoya menjadi salah satu wilayah yang terdampak parah setelah mengalami curah hujan tertinggi sepanjang pencatatan di kota tersebut. Jelang peringatan 25 tahun tragedi 9/11, Departemen Pemadam Kebakaran New York menggelar upacara memorial di Staten Island untuk menghormati ratusan petugas pemadam kebakaran yang gugur saat bertugas. Banjir melanda sejumlah wilayah Jepang setelah hujan deras mengguyur prefektur Aichi dan Gifu pada Selasa waktu setempat. Nagoya menjadi salah satu wilayah yang terdampak parah setelah curah hujan mencapai 104,5 mm dalam satu jam, angka tertinggi sepanjang pencatatan di kota tersebut. Genangan merendam sejumlah ruas jalan, hujan deras juga mengganggu aktivitas warga dan transportasi publik di Nagoya. Layanan kereta sempat dihentikan, sejumlah ruas jalur JR Chuo terendam banjir dan 2 dari 15 jalur bawah tanah yang dikelola pemerintah prefektur ikut terdampak.
1: Semuanya nggak jalan, guys.
0: Air menyembur dari drainase di bawah jalanan kota Nagoya, Jepang hingga menyebabkan banjir. Peristiwa ini terekam kamera amatir. Sementara di Antalya, Turki, seorang wanita histeris melihat rumahnya habis dilahap api saat kebakaran memasuki area permukiman.
2: Kamera amatir warga merekam momen saat air menyembur beberapa meter ke udara dari saluran drainase di Nagoya, Jepang pada Selasa. Semburan ini menyebabkan banjir serta lalu lintas tersendat di sejumlah kota di Jepang bagian tengah. Selain itu, Nagoya juga tengah dilanda curah hujan tinggi sejak 8 September. Hal ini membuat Sungai Weda meluap hingga menyebabkan banjir dan menggenangi sejumlah rumah dan merusak permukaan jalan. Layanan kereta api bawah tanah juga dihentikan dan membuat para pengguna terlantar. Jelang pembukaan Asian Games pada 19 September 2026, sekitar 3.500 orang kini diungsikan ke tempat darurat, sementara 400 atlet dan staf Asian Games dievakuasi ke lokasi yang lebih tinggi. Meski demikian, otoritas kota Nagoya menyatakan tidak ada kerusakan besar pada venue pertandingan. Tak kuat melihat rumahnya habis terbakar, seorang wanita menangis histeris di dekat lokasi kebakaran di Provinsi Antalya, Turki pada Selasa. Kebakaran bahkan membuat langit Antalya berubah oranye dan warga yang masih berada di rumah segera dievakuasi. Menurut media Turki, upaya besar dikerahkan dengan melibatkan lebih dari 1.000 personel dan 165 mobil pemadam kebakaran. 8 orang dilarikan ke rumah sakit akibat terdampak kebakaran, sementara keluarga dari 254 rumah di 4 wilayah Aksu dan Kepes juga telah dievakuasi.
0: Hujan deras akibat gelombang tropis menyebabkan banjir dan luapan sungai di berbagai wilayah di Costa Rica. Tim pemadam kebakaran dan palang merah dikerahkan untuk menyelamatkan warga yang terjebak di dalam rumah akibat banjir yang kian tinggi. Hujan lebat menyebabkan sejumlah sungai utama di wilayah Sarapiqui meluap. Sungai Tigre bahkan jebol dan merendam permukiman warga. Petugas penyelamat harus menerjunkan tim khusus untuk menjangkau warga yang terisolasi. Berdasarkan laporan Komisi Darurat Nasional, sebanyak 495 warga kini mengungsi di sejumlah posko pengungsian. Selain itu, Palang Merah Costa Rica juga telah mengevakuasi lebih dari 160 warga, termasuk anak-anak dan hewan peliharaan. Hingga saat ini otoritas memastikan tidak ada korban jiwa akibat banjir ini. Jelang peringatan 25 tahun tragedi 9/11, Departemen Pemadam Kebakaran New York atau FDNY menggelar upacara memorial di Staten Island untuk menghormati ratusan petugas pemadam kebakaran yang gugur saat bertugas.
2: Pasukan kehormatan dan keluarga korban berkumpul dalam upacara memorial Departemen Pemadam Kebakaran New York atau FDNY pada Rabu waktu setempat untuk mengingat kembali pengorbanan para pahlawan kemanusiaan. Komisioner Pemadam Kebakaran New York, Lilian Bosignori, menegaskan bahwa meski waktu terus berjalan, duka dan pengorbanan para petugas tidak akan pernah dilupakan. Kepala Departemen FDNY, John Esposito, turut menyampaikan rincian pengorbanan anggotanya. Ia mengingatkan bahwa ratusan anggota FDNY telah gugur, baik secara langsung pada hari kejadian maupun akibat penyakit kronis setelahnya.
3: We remember the 343 members of this department who were killed on September 11th, 2001. We remember the 452 active members who have since lost to the World Trade Center related illnesses. And we remember the 157 retired members who answered the call and gave their all. Those numbers are staggering, but to all of us in the FDNY, they are so much more than numbers.
2: Departemen Pemadam Kebakaran New York menambahkan 36 nama baru pada dinding Memorial World Trade Center dalam sebuah acara khusus di Brooklyn. Penambahan nama ini dilakukan untuk menghormati anggota FDNY yang meninggal dunia akibat penyakit dari paparan debu saat operasi penyelamatan dan evakuasi tragedi 9/11. Hadir dalam upacara tersebut, Wali Kota New York Zohrani Mamdani turut menyampaikan apresiasi dan duka yang mendalam kepada keluarga korban.
4: When we say never forget, it is not an abstract phrase. It is a deep and abiding commitment to remember the sacrifice made by the FDNY and other first responders.
2: FDNY menegaskan bahwa dedikasi dan pengorbanan para petugas akan terus menjadi bagian dari warisan serta pelatihan bagi seluruh anggota pemadam kebakaran New York.
0: Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menjadi sorotan usai menyampaikan pernyataan terkait tragedi 9/11. Trump mengaku pernah diselamatkan oleh dua petugas pemadam kebakaran di lokasi runtuhnya gedung World Trade Center. Sementara itu, sejumlah keluarga korban tragedi 9/11 di New York secara terbuka meminta Wali Kota New York, Zohran Mamdani, untuk tidak hadir dalam upacara peringatan 25 tahun tragedi tersebut.
5: Presiden Donald Trump menyampaikan pengalamannya saat menyampaikan pidato di Washington, D.C. Ia mengatakan saat tragedi 9/11 terjadi, ia segera datang ke lokasi bencana World Trade Center. Trump juga menceritakan momen saat dua petugas pemadam kebakaran berbadan besar tiba-tiba memegang dan mengangkat tubuhnya karena khawatir ada struktur gedung yang akan runtuh menimpa mereka.
6: I'll never forget two firemen. We thought it was coming down on top of us, and two firemen, big strong guys, and I'm not the smallest guy in the world. They grabbed me under the arm and said, "Got to get out of here," and they literally lifted me up. This is not easy to do. I'm big. They lifted me up and they started running with me. I said, "Fellas, I can run myself."
5: Pernyataan Trump tersebut kemudian memicu perdebatan media massa. Banyak warganet maupun warga Amerika yang menganggap pernyataan Trump bohong. Trump memulai unggahan di Truth Social menegaskan bahwa ia memang hadir di lokasi bencana beberapa saat setelah tragedi terjadi bersama tim dan kepala keamanannya. Ahli waris dan keluarga korban tragedi 9/11 menyerukan agar Wali Kota New York Zohran Mamdani yang merupakan seorang Muslim untuk tidak menghadiri rangkaian acara peringatan 25 tahun tragedi tersebut di New York. Giovanni Galante yang kehilangan istrinya dalam serangan tersebut menyatakan bahwa keluarga korban mengharapkan suasana khusyuk tanpa adanya gangguan atas perbedaan pandangan politik dan perhatian media yang berlebihan.
7: We don't believe in what he believes in. And we really want us to be left alone. It's the purpose of this whole thing, this 25th anniversary, is for our, you know, victims and us survivors to blend in and pray that day for all the families, not have a circus around us.
5: Pernyataan sikap tersebut menjadi sorotan utama masyarakat New York menjelang peringatan tragedi 9/11. Hingga saat ini, Balai Kota New York belum mengeluarkan tanggapan resmi terkait permintaan keluarga korban.
0: Norwegia mengantarkan Raja Harald V ke peristirahatan terakhir. Upacara pemakaman di Katedral Oslo berlangsung hikmat. Sebelum peti jenazah sang raja diarak melintasi ibu kota, ribuan warga turun ke jalan memberikan penghormatan terakhir kepada raja yang memimpin Norwegia selama 35 tahun itu.
5: Peti jenazah Raja Harald V dibawa memasuki Katedral Oslo pada Rabu waktu setempat. Ratusannya Raja Hukon dan keluarga kerajaan mengikuti upacara yang diawali dengan hening cipta selama 1 menit. Suasana haru menyelimuti katedral. Ratu Mette Marit terlihat menyeka air mata. Sementara Perdana Menteri Jonas Gahr Støre mengenang Raja Harald sebagai pemimpin yang hadir bersama rakyatnya dalam suka maupun duka. Ratu Sonja kemudian meletakkan setangkai mawar di atas peti sang suami. Upacara ini juga dihadiri sejumlah keluarga kerajaan dan pemimpin dunia. Seusai upacara, peti jenazah dibawa keluar dari katedral dan diarak melintasi Oslo. Raja Hukon berjalan di samping peti sang ayah diiringi pasukan bersenjata dan korps musik militer Norwegia. Pesawat militer terbang dalam formasi di langit Oslo. Di sepanjang rute, warga berdiri menyaksikan iring-iringan terakhir sang raja. Prosesi berakhir di Benteng Akershus, tempat Raja Harald dimakamkan di kompleks pemakaman kerajaan bersama orang tuanya. Sejak pagi, warga telah memadati pusat kota. Sebagian datang dari luar Oslo hanya untuk mengucapkan selamat jalan kepada raja mereka.
8: He had meant so much for me and my family and for the whole country as an institution for that brings us respect for other minorities, for people that suffers and for people that need to be taken care of.
5: Bagi warga lainnya, Raja Harald akan dikenang sebagai sosok hangat dan pemersatu Norwegia.
9: I'm here to pay the last respects to our king, who has been a very extraordinary person, very warm, very wise, a person that is always bringing people together, and I think he will be truly missed.
5: Raja Harald V wafat pada 28 Agustus dalam usia 89 tahun. Pemakamannya menutup masa berkabung nasional selama 13 hari.
0: Tekanan terhadap Israel kembali meningkat. 12 negara termasuk Inggris, Prancis, dan Kanada sepakat memperketat pembatasan perdagangan dengan permukiman Israel di tepi barat. Informasi selengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia World Now.

0: bersuci bukan sekadar membersihkan diri dari kotoran.
1: Sesungguhnya mayoritas orang disiksa di dalam kuburan itu dari lantaran pipis. Nabi menyebutnya pipis, tapi yang dimaksud itu istinjanya.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, memahami istinja, najis, dan makna kesucian. Sabtu 12 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.
4: Kami menggunakan teknologi presisi tinggi untuk memberikan ketahanan dan kualitas yang sudah teruji. Tepat kualitasnya, pilihan yang terbaik. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
5: Pasukan Israel melakukan operasi keamanan di kota Anata, tepi barat, termasuk penggerebekan sejumlah rumah dan interogasi warga. Operasi itu juga memicu antrean panjang kendaraan di pos pemeriksaan dan mengganggu mobilitas warga setempat. Pasukan Israel terlihat beroperasi di kota Anata, tepi barat, Selasa 8 September. Tentara Israel bersenjata terlihat berjaga di sejumlah rumah dan bergerak di sepanjang jalan kota. Menurut keterangan warga, pasukan Israel melakukan penggerebekan di sejumlah rumah di Anata. Warga juga melaporkan sejumlah penduduk diinterogasi selama operasi berlangsung. Operasi keamanan ini turut mempengaruhi aktivitas warga. Antrean panjang kendaraan terlihat di pos pemeriksaan ketika pasukan Israel memantau arus kendaraan yang keluar masuk wilayah ini. Anata terletak di sebelah timur laut Yerusalem di wilayah tepi barat yang diduduki Israel. Wilayah ini kerap mengalami pengetatan keamanan dan operasi militer di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Tekanan terhadap Israel kembali meningkat. 12 negara termasuk Inggris, Prancis, dan Kanada pada 8 September sepakat memperketat pembatasan perdagangan dengan permukiman Israel di tepi barat. Langkah ini dilakukan di tengah meningkatnya ekspansi permukiman dan kekerasan terhadap warga Palestina yang dinilai semakin mengancam peluang terwujudnya solusi dua negara.
6: Tekanan diplomatik terhadap Israel kembali meningkat. Sebanyak 12 negara menyatakan akan memperketat pembatasan perdagangan terhadap perusahaan atau entitas yang beroperasi maupun mendukung permukiman Israel di tepi barat yang diduduki. Ke-12 negara tersebut adalah Kanada, Denmark, Finlandia, Prancis, Islandia, Irlandia, Norwegia, Polandia, Portugal, Spanyol, Swedia, dan Inggris. Sementara Inggris, Prancis, dan Kanada

0: Kanada menyatakan akan memperkenalkan kebijakan nasional untuk melarang perdagangan barang yang diproduksi di permukiman Israel. Menteri Luar Negeri Inggris, Ed Miliband, mengatakan negaranya tidak bisa lagi hanya mengecam ketidakadilan dan penderitaan, tetapi harus mengambil tindakan. Di hadapan Parlemen Inggris, Miliband menegaskan kebijakan tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap perluasan permukiman yang melanggar hukum.
1: Today we refuse to be bystanders to further suffering and to the destruction of the two-state solution. We call out what is unlawful. We act on the import of goods from illegal settlements. We ban advertising of illegal settlements. We act on services to prevent new settlement expansion. We act on settler violence. We support accountability for what has happened in Gaza. And we pledge to galvanize the international community to confront the ongoing and urgent humanitarian crisis.
0: Langkah Inggris, Prancis, dan Kanada langsung mendapat penolakan keras dari Israel. Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sar, menyebut keputusan tersebut sebagai bentuk campur tangan terhadap urusan dalam negeri Israel. Israel bahkan mengumumkan serangkaian tindakan balasan terhadap Inggris.
2: The accusations made today by the Foreign Secretary in the British Parliament were outrageous lies. Let me make this clear from the outset. We have nothing against the British people. We know that we have many friends in Britain. Unfortunately, a hostile Labour government is in office, systematically acting against the State of Israel, and it has left us with no choice but to finally respond to its hostile actions.
0: Saat mengatakan Israel akan menutup konsulat Inggris di Yerusalem Timur yang selama ini menjalankan fungsi diplomatik terkait otoritas Palestina di Tepi Barat. Israel juga menyatakan Inggris tidak lagi akan berpartisipasi dalam misi koordinasi yang dipimpin oleh Amerika Serikat untuk Gaza. Sejumlah pejabat Inggris dan warga negara lainnya juga disebut akan dilarang memasuki Israel.
3: Korea Utara merayakan hari jadi ke-78 dengan rangkaian perayaan meriah, diawali dengan upacara penghormatan hingga pesta malam meriah di Pyongyang pada Selasa.
4: Korea Utara memperingati hari jadi ke-78 negara itu dengan rangkaian upacara penghormatan dan pesta malam meriah di Pyongyang pada 8 September. Upacara diawali dengan sejumlah pejabat partai yang meletakkan bunga dan memberi penghormatan di makam para martir revolusioner dan patriotik. Malam harinya, perayaan berlanjut di lapangan Kim Il-sung. Potret Kim Il-sung dan Kim Jong-il terpasang di sebuah gedung saat pasukan kehormatan mengiringi pengibaran bendera Korea Utara. Ratusan pelajar dan warga memenuhi lapangan, baris bawa bendera sebelum bergembira dalam tarian massal. Suasana semakin meriah saat ribuan orang bergerak serempak mengibarkan bendera dan mengikuti iringan perayaan. Perayaan ditutup dengan pesta kembang api yang menghiasi langit malam Pyongyang. Peringatan ini menandai berdirinya Korea Utara pada tahun 1948 dan didirikan Kim Il-sung, kakek pemimpin Korea Utara saat ini, Kim Jong-un.
3: CNN Indonesia World Now akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.
5: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Мы находимся в войне.

0: не втрачаю людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Dua raksasa Inggris mengawali perjalanan di Liga Champions Eropa musim ini dengan kemenangan. Liverpool harus bangkit dari ketertinggalan untuk menaklukkan Atletico Madrid. Sementara Arsenal memetik kemenangan tipis atas Napoli berkat gol spektakuler Martin Odegaard.
1: Bermain di hadapan pendukungnya di Anfield, Liverpool justru dikejutkan Atletico Madrid. Menit ke-17, serangan balik cepat Atletico berujung gol Marcos Llorente. Liverpool tertinggal 1 gol. Namun Liverpool segera berbenah, menjelang babak pertama berakhir, Dominic Szoboszlai menyamakan kedudukan. Tendangan datarnya mengarah ke sudut kiri gawang dan tak mampu dihalau kiper Atletico. Skor 1-1 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Liverpool tampil lebih agresif. Menit ke-50, Alexis Macalister membalikkan keadaan. Memanfaatkan bola muntah di luar kotak penalti, gelandang Argentina itu melepaskan tembakan keras dengan kaki kiri. Macalister! Bola meluncur deras dan merobek gawang Atletico. Liverpool berbalik unggul 2-1. Atletico berusaha mengejar, namun Liverpool mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang. The Reds membuka perjalanan di Liga Champions dengan comeback dramatis.
2: Yes, I think today I have to blame myself a little bit for the start of the game. I think Atletico has used a structure that they haven't used before this season, and it has cost us a little bit to match up properly. No, and I think until we conceded the goal and we've had a couple of minutes where we've, I think, adjusted things and we matched much better. And it was the moment where we've started playing better.
3: Siempre es normal que cuando parecería que en el segundo tiempo no haces lo mismo que en el primero, aparece que no están bien físicamente. No, yo creo que jugaste mal. El primer tiempo jugaste bien, el segundo tiempo jugaste mal, y cuando jugas mal, se la pasas al rival, cometes errores, los detalles te generan que todo el esfuerzo que hiciste queda como una anécdota.
1: Beralih ke Italia, Arsenal juga mengawali Liga Champions dengan kemenangan. Bertandang ke Stadion Diego Maradona, The Gunners menghadapi perlawanan ketat Napoli. Hingga mendekati akhir pertandingan, kedua tim bermain imbang tanpa gol. Namun menit ke-75, Martin Odegaard muncul sebagai pembeda. Dikawal ketat pemain Napoli, kapten timnas Norwegia ini melepaskan tembakan keras dengan kaki kiri dari luar kotak penalti.
4: Yeah, Martin Odegaard. Oh, it's a beautiful goal.
1: Bola meluncur deras dan tak terbendung. Arsenal unggul 1-0. Hingga peluit panjang Napoli tak mampu membalas, Arsenal membawa pulang 3 poin dari kandang Napoli. Di pertandingan lain, Barcelona menang mutlak 5-1 atas Feyenoord, sedangkan juara bertahan PSG melibas Slovan Bratislava dengan skor 6-1.
0: Cristiano Ronaldo kembali menjadi aktor penting kemenangan Al Nassr di Liga Arab Saudi. Menghadapi Abha, Rabu 9 September, Al Nassr menang tipis 2-1. Ronaldo membuka keunggulan Al Nassr pada menit ke-22 berawal dari sepak pojok. Penyerang asal Portugal ini memenangi duel udara dan menanduk bola masuk ke gawang Abha. Abha nyaris menyamakan kedudukan melalui Ali Manigori, namun sepakannya hanya membentur tiang gawang. Ronaldo kembali mendapat peluang beberapa saat kemudian, tetapi bola hasil tendangannya juga mengenai tiang. Al Nassr akhirnya menggandakan keunggulan pada menit ke-58 melalui Abdullah Al-Hamdan.

0: Pula, dalam perayaan ini para pedagang dan peserta bertukar barang dan makanan layaknya seperti di pasar. Uniknya mereka menggunakan sistem barter. Transaksi dilakukan tanpa menggunakan uang dan bermodal kesepakatan. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia World Now hari ini. Saya Victor Pangaribuan pamit. Selamat siang. Sampai jumpa.
1: Berbagai kalangan ikut serta dalam perayaan barter tradisional di Plaza de la Concordia, Cholula, Puebla, Meksiko. Dalam perayaan ini, para pedagang dan peserta bertukar barang dan makanan layaknya seperti di pasar, namun tidak menggunakan uang, melainkan menggunakan sistem barter. Perayaan ini menjadi salah satu upaya untuk melestarikan sistem pertukaran yang sudah berlangsung dari generasi ke generasi agar tetap terjaga.
2: Hasta esta fecha, una práctica milenaria ancestral que lo hacían nuestras abuelas y abuelos aquí en toda la región de México, en toda la Náhuac se practicaba el trueque, es decir, el intercambio con equivalencias justas. Y bueno, así en la antigüedad se truequeaban el cacao, se truequeaban las plumas, se truequeaban obviamente los productos artesanales, las vasijas, los petates.
1: Perayaan ini menjadi agenda yang diadakan setiap tahun di Cholula. Tahun ini peserta datang dari berbagai negara bagian, seperti Chiapas, Guerrero, dan Oaxaca. Selain melakukan barter, beberapa pengunjung juga datang karena suasana yang menarik dalam perayaan ini. Perayaan ini memperlihatkan dunia bahwa bentuk perdagangan yang diwariskan leluhur dapat bertahan sebagai ruang di mana pertukaran terjadi tanpa uang sebagai alat tukar.

Halo, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya, Bini Dermawan. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day, Kamis 10 September 2026 dari berita pilihan berikut ini. Keluarga jurnalis yang hilang kontak dalam perjalanan menuju Gunung Anak Krakatau masih menanti kabar di posko Basarnas, Dermaga Marina Carita, Banten. Polisi ungkap jaringan pembuat dan pengedar uang palsu lintas provinsi. Dari pelaku disita uang palsu sebesar 300 juta rupiah sekaligus mesin cetaknya. Erupsi Gunung Anak Krakatau memicu kerugian finansial industri penerbangan tanah air. Maskapai menanggung biaya operasional tambahan yang membengkak.

0: wanita yang kerap membobol sejumlah rumah warga di Jakarta Timur terbongkar. Wanita muda ini menangis setelah ditangkap polisi. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, pasangan kekasih yang masih duduk di bangku SMK nekat mengaborsi bayi mereka hingga berujung ditangkap polisi.
1: Wanita muda ini histeris saat ditangkap tim Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya di rumahnya di kawasan Ciputat Timur, Tangerang Selatan pada Kamis lalu. Wanita bernama Caca itu juga sempat hendak melarikan diri saat polisi akan menangkapnya. Sebelumnya, wanita berusia 21 tahun ini terekam kamera CCTV saat melakukan pencurian di sejumlah rumah warga di Jakarta Timur pada siang bolong. Dirinya bahkan nekat melakukan aksinya saat pemilik ada di dalam rumah. Dari potongan video yang viral di media sosial, sesekali terlihat Caca mengubah penampilannya dengan memakai kerudung untuk menyamarkan aksinya. Dari hasil pencurian tersebut, ia berhasil menggasak sejumlah barang berharga mulai dari ponsel hingga uang tunai. Menurut pihak kepolisian, uang hasil kejahatan itu digunakan untuk pergi clubbing hingga minum minuman keras.
2: Mencuri untuk berfoya-foya di diskotik atau tempat hiburan malam dan membeli minuman keras bermerek Azul. Saat ini pelaku dan barang bukti telah diamankan di Subdit Resmob Polda Metro Jaya untuk proses lebih lanjut.

0: Video sepasang kekasih yang masih duduk di bangku salah satu SMK di Kabupaten Semarang ini belakangan viral. Keduanya yang masih berusia 19 dan 17 tahun dijadikan tersangka atas perbuatannya mengaborsi darah daging mereka. Pada 3 September lalu, kedua tersangka dengan sengaja menggugurkan kandungan sang kekasih hingga bayi kehabisan oksigen. Bayi tak berdosa itu kemudian dibungkus tas plastik dan dibawa tersangka untuk dimakamkan di kebun belakang rumah. Namun, bau busuk yang menyengat membuat orang tua tersangka curiga. Ia membongkar makam itu dan melaporkannya ke kantor polisi.
1: Karena ketika persalinan belum selesai, berusaha ditarik. Nah, ditarik itu kan megangnya leher. Ya, hasil otopsi seperti itu.
0: Akibat perbuatannya, salah satu tersangka diancam hukuman 15 tahun penjara, sementara tersangka yang masih di bawah umur dikenakan setengah dari tuntutan orang dewasa. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Seorang guru ngaji yang sedang mengajar dikeroyok oleh sejumlah orang di Jalan Laguan Terusan Koja, Jakarta Utara. Sementara itu di Surabaya, karena tidak diberi uang, seorang pengendara dianiaya oleh juru parkir liar.
3: Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik aksi pengeroyokan terhadap seorang guru ngaji di Jalan Lagoa Terusan 4 D1 Koja, Jakarta Utara pada hari Senin malam. Terlihat salah satu orang terduga pelaku berdiri di depan pintu lokasi pengajian, tidak lama kemudian masuk dan diikuti sejumlah orang. Terduga pelaku masuk dan melakukan pengeroyokan saat lokasi pengajian sedang berjalan dan banyak anak-anak yang sedang mengaji. Sejumlah orang berusaha memisahkan aksi pengeroyokan tersebut hingga menutup pagar, tetapi sejumlah terduga pelaku memanjat pagar untuk memasuki lokasi pengajian. Ditemui pada Rabu siang, Ketua RT setempat mengatakan, kejadian bermula adanya permasalahan terkait RW lama dan RW baru. Korban yang merupakan anak Ketua RW baru yang juga guru ngaji menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh keluarga RW yang lama karena sempat ada perselisihan.
4: Sebenarnya nggak ada dicari, cuman dia karena dia istilahnya ngejar anaknya Pak RW yang baru, dia lagi nggak pengen ngajar, cekcok, ya udah begitu cekcok, saya kurang tahu, ya udah saya mau ngaji dulu katanya gitu, mau ngajar, ya tahu ada yang nyerang dari belakang gitu, disusul masuk ke tempat pengajian Pak Kiai itu, nah Pak Kiainya itu yang bela gitu.
5: Oke,
4: berat. Jangan terjadi.
3: Hingga saat ini kasus pengeroyokan guru ngaji masih ditangani Polsek Koja, Jakarta Utara. Aksi juru parkir liar di Surabaya kembali meresahkan warga. Gara-gara tidak diberi uang parkir, seorang pengendara mengaku diludahi hingga dipukul di Jalan Dharma Husada. Perselisihan diduga bermula saat pengendara tidak memberikan uang parkir. Jukir yang tidak terima kemudian terlibat adu mulut hingga berujung aksi penganiayaan. Tak lama setelah video tersebut viral, petugas Dinas Perhubungan Kota Surabaya mendatangi lokasi. Jukir yang diduga liar tersebut kemudian diamankan petugas Dishub.
6: Mungkin karena tukang parkirnya mungkin terlalu maksa.
7: Maksa untuk pelanggannya nggak mau karena ada tulisan itu, Bu, ya?
6: Iya, karena dari pihak toko pun juga tidak ngomong biaya parkir.
3: Kasus ini kemudian ditindaklanjuti Satuan Samapta dan Satuan Reskrim Polrestabes Surabaya. Oknum jukir tersebut telah diamankan dan kini menjalani pemeriksaan untuk proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Aparat Kanwil Bea Cukai Jakarta mengamankan lebih dari 10,7 juta batang rokok ilegal dari 3 rangkaian penindakan serta penyerahan barang hasil penanganan perkara dari kepolisian. Puluhan juta batang rokok ilegal dari berbagai merek ini didapat dari 3 rangkaian penindakan serta penyerahan barang hasil penanganan perkara dari Polres Metro Jakarta Barat sepanjang periode 31 Agustus sampai 1 September 2026 dengan potensi kerugian negara mencapai lebih dari 8 miliar rupiah. Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta, Henry Darnadi, mengungkapkan berdasarkan hasil pemeriksaan, rokok ilegal ini diketahui berasal dari wilayah Jawa Timur yang akan dikirim ke 3 daerah pemasaran. Ini Jawa Barat, Sumatera, dan Kalimantan. Sepanjang tahun 2026, Kanwil Bea Cukai Jakarta telah melakukan penindakan terhadap 59,8 juta batang rokok ilegal. Dengan potensi kerugian negara di bidang cukai mencapai 46,79 miliar rupiah.
8: Sekitar 10.783.800 batang rokok ilegal dengan estimasi kerugian negara
5: pemeriksaan yang kita lakukan, barang-barang atau rokok ilegal tersebut berasal dari Jawa Timur yang akan dikirim ke daerah pemasaran. Sementara ini yang terdeteksi ketiga tempat daerah pemasaran yaitu Jawa Barat, Sumatera, dan Kalimantan.
2: Jaringan pembuat dan pengedar uang palsu lintas provinsi berhasil dibongkar Polresta Sidoarjo. Tiga tersangka ditangkap dengan barang bukti uang palsu siap edar mencapai 300 juta rupiah sekaligus mesin cetaknya.
8: Kasus peredaran uang palsu terbongkar saat pengedar berinisial MS terciduk membelanjakan uang palsu di sebuah toko sembako di Kecamatan Taman Sidoarjo 2 Agustus lalu. Pemilik toko yang curiga melaporkan kejadian ini ke polisi. Dari hasil pemeriksaan, MS mengaku membeli uang palsu secara daring melalui media sosial seharga 1,5 juta rupiah. Polisi berhasil menggerebek ke rumah produksi dan menangkap dua produsen masing-masing berinisial DBS dan ES. Polisi menyita 298 juta rupiah lebih uang palsu pecahan 100.000, 50.000, dan 20.000. Polisi juga menyita barang bukti 3 printer, alat pres, setrika, pita hologram, serta alat sinar ultraviolet.
9: Korban yaitu saudari S, umur 66 tahun, kerja di bidang swasta, lantai di kesehatan sehari, Kabupaten Sidoarjo.
8: Tiga tersangka terancam hukuman penjara sesuai KUHP. Polisi mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dan menerapkan prinsip 3D, dilihat, diterawang, dan diraba. Lukman Rozak, Sidoarjo, Jawa Timur.
2: Keluarga korban jurnalis dan kru kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda masih menunggu penuh harap di posko Basarnas. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Bersuci bukan sekadar membersihkan diri dari kotoran.
2: Sesungguhnya mayoritas orang disiksa di dalam kuburan itu dari lantaran pipis. Nabi menyebutnya pipis, tapi yang dimaksud itu istinjanya.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, memahami istinja, najis, dan makna kesucian. Sabtu 12 September jam 4:45 di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
4: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini, ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 di CNN Indonesia.

0: Erupsi Gunung Anak Krakatau tidak hanya melumpuhkan penerbangan, tapi juga memicu kerugian finansial bagi industri penerbangan tanah air. Selain kehilangan potensi pendapatan, maskapai kini harus menanggung biaya operasional tambahan yang membengkak. Berikut laporannya.
1: Erupsi Gunung Anak Krakatau memaksa operasional penerbangan di sejumlah bandara utama, termasuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dihentikan sementara. Penghentian ini memicu biaya tambahan hingga ratusan juta rupiah yang kini menjadi beban maskapai, mulai dari sewa dan perawatan pesawat, biaya parkir pesawat, hingga lembur pekerja yang harus menghadapi penumpang terdampak dan tidak bisa berangkat.
2: Semuanya merupakan resiko bisnis industri transportasi udara. Sebagian biaya mungkin masih bisa dinegosiasikan dengan lessor, dengan pengelola bandara untuk keringanan, tapi tidak mungkin hapus 100%. Lainnya ya ditanggung sendiri oleh maskapai penerbangan sebagai biaya operasi bisnis. Bagaimana mengembalikannya ya kerja keras untuk mendapatkan laba yang nantinya bisa menutup biaya-biaya tambahan yang timbul akibat ditutupnya penerbangan karena erupsi Gunung Anak Krakatau.
1: Tidak hanya di Jakarta, dampak runtuhan ini juga dialami oleh bandara-bandara di daerah lain karena efek domino pendistribusian rute. Selain harus membayar overtime penggunaan fasilitas bandara seperti listrik dan AC, maskapai juga wajib mengembalikan uang tiket atau refund secara penuh kepada penumpang. Meski beban bisnis tergolong sangat berat, Ketua Umum Pusat Studi Air Power Indonesia, Cepi Hakim, mengatakan regulasi penerbangan Indonesia sebenarnya sudah mengatur mitigasi dengan jelas. Dalam situasi bencana alam, peran asuransi menjadi penyelamat bagi maskapai maupun penumpang.
3: Aturan tentang ini semuanya sudah lengkap ya. Jadi apabila terjadi pembatalan, aturannya bagaimana, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan di sini juga ada peran asuransi misalnya kalau berhubungan dengan kecelakaan atau kerugian-kerugian yang diderita oleh masing-masing pihak. Dan sekali lagi di dalam dunia penerbangan peraturan-peraturan itu relatif sudah lengkap. Sehingga apabila terjadi bencana alam, apabila terjadi kecelakaan, itu tinggal bagaimana masing-masing institusi melaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam hal ini yang berperan banyak tentu saja adalah asuransi kalau kita berbicara tentang ganti rugi dan sebagainya. Dan kerugian-kerugian yang dialami tentunya akan berkaitan dengan insurance company ya.
1: Cepi menambahkan dalam menghadapi bencana industri penerbangan mulai dari maskapai, pengelola bandara, dan perusahaan asuransi menjadi kunci utama untuk meminimalisasi kerugian finansial yang timbul. Menurut data Asosiasi Maskapai Penerbangan Indonesia, kerugian maskapai terdampak letusan Gunung Anak Krakatau diperkirakan bisa mencapai 10 sampai 19 miliar per hari. Estimasi itu merupakan hitungan yang mencakup tingkat keterisian hingga biaya parkir pesawat. Novanaya Antaka, Softan Herdiagama, Jakarta.
0: Pemilik speedboat memastikan kapal yang membawa 5 jurnalis ke Anak Krakatau dalam kondisi layak berlayar saat bertolak dari Carita. Sementara seorang nelayan mengaku sempat berpapasan dengan rombongan ini sebelum dinyatakan hilang.
4: Inilah momen rombongan 5 jurnalis yang bertolak dari dermaga Pagedongan Carita Pandeglang menuju Gunung Anak Krakatau Senin 7 September. Mereka berangkat sekitar pukul 2 siang menggunakan speedboat milik Sandi Wiasa untuk meliput aktivitas erupsi. Total 8 orang di kapal terdiri dari 5 jurnalis, seorang pemandu, dan 2 kru. Pemilik kapal memastikan nahkoda berpengalaman dan speedboat layak berlayar, dilengkapi dokumen dan jaket pelampung.
5: Nakodanya sangat berpengalaman, bahkan dia bisa ke luar pulau, ke Papua, ke mana-mana biasanya, seperti itu.
4: Pemandu sempat mengirim foto dari lokasi sekitar pukul 6 sore dan menyebut kondisi aman. Namun setelah itu, komunikasi terputus. Di sisi lain, Supri, seorang nelayan Pantai Carita yang sedang melaut mencari ikan, mengaku berpapasan dengan rombongan saat hendak berangkat ke wilayah sekitar Gunung Angker. Supri mengetahui rombongan akan menuju Gunung Anak Krakatau dari informasi kapal bot yang disewa rombongan tersebut. Saat berpapasan, kondisi perairan masih terlihat normal sebelum rombongan melanjutkan perjalanan. sementara arah angin cenderung bergerak ke selatan menuju wilayah Lampung Timur.
6: Ya sempat sih ketemu Pak, cuman istilahnya kan lewat ya, cuman lewat aja dia.

0: Setelah itu kami tidak tahu arahnya dia mau kemana.
1: Hingga Rabu, tim SAR gabungan masih menyisir perairan Selat Sunda mencari rombongan tersebut. Adi Mazda, Pandeglang, Banten.
2: Keluarga korban jurnalis dan kru kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda menunggu penuh harap di posko Basarnas Dermaga Marina Carita Banten. Pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal masih terus dilakukan di perairan Selat Sunda dengan mengerahkan 9 kapal.
3: Tangisan histeris wanita paruh baya ini menyambut kedatangan kapal tim SAR di Dermaga Marina Carita, Pandeglang, Banten, Rabu sore. Istri dari korban atas nama Warta, kapten kapal yang membawa 5 jurnalis ke perairan Selat Sunda, mengira suaminya telah ditemukan. Namun sayang, upaya pencarian setidaknya hingga pukul 15 Rabu sore belum membuahkan hasil. Di sudut lain kami menemui Astrid, istri dari Firdaus Wajidi, wartawan Anadolu yang turut meliput aktivitas Gunung Anak Rakatau di perairan Selat Sunda Senin lalu. Ibu 3 anak ini berharap suaminya segera ditemukan.
4: Dia minggu malam sudah dicarita, wawancara gubernur kan. Terus malamnya udah info mau nyebrang, saya bilang kalau riskan dan beresiko tidak usah. Terus dia bilang, saya akan coba tanya-tanya dulu di sekitar sini aman nggak untuk nyebrang. Terakhir kontak jam 2 kurang sebelum berangkat, sebelum nyebrang dia masih ngabarin dia persiapan nyebrang.
5: Oke, setelah itu ada usaha mengabari lagi?
4: Saya jawab jam 14.38 udah centang 1 sampai sekarang. Saya nyerahin ke kakak ipar, nanti kakak ipar yang nunggu di sini, yang nginep di sini kakak ipar, saya pulang karena anak-anak 3 saya tinggal di rumah sama orang tua di rumah.
5: Oke.
4: Dan anak-anak udah tahu keadaan, saya mau gak mau cerita.
3: Harapan yang sama juga terucap dari Desi, istri wartawan kantor berita Antara, M. Bagus Khoirunnas.
6: Ya, dia juga bilang juga sih ke saya, bilang tuh hari Seninnya mau berangkat, mau liputan ke Gunung Anak Rakatau, kata dia, bilang begitu. Harapannya pasti, saya pengennya suami saya, teman-temannya, semuanya kru kapal bisa ditemukan dengan selamat, sehat, utuh semuanya, tanpa ada kurang apapun.
3: Pencarian terus dilakukan di area seluas 277 nautical mil perairan Selat Sunda. 9 kapal dikerahkan termasuk 3 kapal perang TNI, yaitu KRI Leuser, KRI Lepu, dan KRI Kerambit. Mardika Utama, Sony Sulistiono, Pandeglang, Banten.
2: Pelabuhan Bakahuni Lampung tidak mengalami lonjakan penumpang meski kapal feri jadi satu-satunya moda transportasi penghubung Pulau Jawa dan Sumatera yang bisa digunakan saat bandara tutup pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Jumlah penumpang bahkan sempat turun sehari setelah erupsi.
7: Saat ini saya lagi mencoba untuk beli tiket feri dari Pelabuhan Bakahuni Merak lewat FerryZ website, karena kemarin tiket pesawat saya itu sudah terlanjur cancel, dan juga supaya lebih pasti hari ini saya tidak tahu kalau bandara akan dibuka dan kembali beroperasi, jadi saya memutuskan untuk naik ferry saja menuju Jakarta.
8: Setelah Gunung Anak Krakatau erupsi secara terus-menerus pada Jumat malam, mulai Sabtu sore Bandara Raden Inten Lampung hingga Selasa pagi pukul 10 ditutup karena adanya sebaran abu vulkanik. Penerbangan saya pada Senin 7 September pun terpaksa dibatalkan maskapai. Kapal feri menjadi satu-satunya moda transportasi yang masih berfungsi di kala bandara tutup. Namun ternyata ketika saya sampai di Pelabuhan Bakahuni, saya tidak melihat antrian panjang yang akan masuk ke dalam kapal feri. Semuanya tampak normal, bahkan lengang pada Selasa. Menurut Parto Gitamba, General Manager ASDP Cabang Bakahuni, selama bandara ditutup tidak terjadi lonjakan penumpang. Bahkan di hari Sabtu, sehari setelah erupsi, bila dibandingkan data di tanggal yang sama tahun lalu, jumlah penumpang menurun 8%.
9: Nah, kami sendiri dari seluruh armada, kami pastikan semua dalam keadaan baik. Menurut pengamatan terakhir, aspek keselamatan baik jarak pandang, angin, dan gelombang, sampai sejauh ini pelayaran masih dinyatakan cukup aman untuk melayani. Terkait penutupan bandara, sejauh ini kami monitor pergerakan penumpang masih berjalan normal, baik pejalan kaki maupun kendaraan. Sesuai data produksi, peningkatan belum terlihat signifikan, ya, masih berada dalam skala normal.

0: seperti itu.
1: Partogi menambahkan, selama Bandara Raden Inten tutup, jumlah pelayaran dan armada kapal pun tidak ada penambahan. Semuanya masih di angka yang sama, yaitu 107 hingga 120 pelayaran dengan 28 unit armada. Meski pelayaran terus berlangsung, para penumpang tetap diwajibkan untuk menggunakan masker. Karena itu, para petugas ASDP Bakahuni selama beberapa hari terakhir terus membagikan masker kepada para penumpang kapal feri. Setelah kendaraan masuk di dalam kapal, saya pun naik ke atas kapal. Dan tak lama kemudian, kapal bertolak meninggalkan dermaga Bakahuni melintasi Selat Sunda menuju Pelabuhan Merak. Selama perjalanan, aktivitas penumpang di atas kapal terlihat normal. Sebagian penumpang memilih duduk di ruang tunggu, sementara lainnya beristirahat di area dek kapal sambil menikmati pemandangan Selat Sunda. Bandara Raden Inten memang sudah kembali beroperasi pada Selasa 8 September pagi. Namun ada beberapa penumpang yang memilih menggunakan kapal feri di hari Selasa karena ingin mendapatkan kepastian keberangkatan.
2: Soalnya jalur udaranya tidak bisa flight.
3: Kemarin sudah sempat beli tiket atau belum?
2: Iya, sudah sempat datang juga ke bandara. Terus flightnya tiba-tiba cancel karena alasan cuaca.
3: Ya. Dari Bandara Lampung kemarin?
2: Dari Palembang.
3: Akhirnya dari Palembang berkendara
2: ke Jakarta.
4: Jadi waktu itu saya ke Palembang karena di cancel di Palembang karena ada koreksi gunung. Jadi saya mau ke Lampung naik dari sini.
3: Oke, harusnya balik ke Jakarta itu kapan, Pak?
4: Tanggal Senin, tanggal 6. Tanggal 7
3: kemarin, tapi cancel. Oke, kenapa tidak reschedule atau beli pesawat baru, Pak?
4: Oh, karena Bandara Soekarno-Hatta kan ditutup.
3: Jadi supaya lebih pasti aja ya?
4: Iya, pasti. Jadi kan ke sini kan pasti memang darat bisa, terus ya harus pulang.
1: Meski aktivitas erupsi anak Gunung Krakatau masih terjadi, kondisi pelayaran sejauh ini masih dinyatakan aman. Perjalanan laut ini menjadi pilihan bagi sejumlah masyarakat yang membutuhkan kepastian untuk tetap melanjutkan perjalanan di saat penerbangan dari Lampung sempat terganggu akibat sebaran abu vulkanik.
3: Inilah kondisi kantong parkir kapal feri yang saya tumpangi dari Pelabuhan Bakahuni menuju ke Pelabuhan Merak. Bisa dilihat ya, tidak banyak kendaraan di sini. Seperti misalnya pada musim Lebaran ataupun libur Natal dan juga Tahun Baru. Dan sekarang kurang lebih sekitar 1,5 jam perjalanan saya tempuh dari Bakahuni menuju ke Merak. Sebentar lagi saya akan sandar di Pelabuhan Merak dan akan kembali melakukan perjalanan menuju Jakarta. Sekarang kita tinggal tunggu kapal ini dibuka dan langsung. Kita meeting zoom ini. Tadi dia Merak.
5: Medan yang sulit dan angin kencang mempersulit pemadaman api di Kepulauan Meranti. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.
4: Kondisi medan yang sulit, angin kencang dan karakter lahan gambut kedalaman hingga 4 meter ini mempersulit upaya pemadaman di Desa Gemalasari, Kepulauan Meranti. Sementara di Dumai, hutan mangrove dirambah untuk digunakan sebagai lahan tanaman sawit dan palawija.
5: Inilah kondisi terkini kebakaran hutan dan lahan di Dusun Panapat, Desa Gemalasari, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Meranti, Riau. Asap pekat masih terlihat memumbung dari lahan gambut yang terbakar. Petugas damkar dan warga berjibaku memadamkan api di lahan gambut. Kondisi medan yang sulit serta angin laut yang kencang serta berubah arah menjadi kendala. Karakter lahan gambut dengan kedalaman mencapai 3 hingga 4 meter membuat api sulit dipadamkan. Bara bisa bertahan dalam tanah meski api di permukaan telah padam. Karenanya petugas tidak hanya memadamkan kobaran api tetapi juga melakukan pendinginan untuk memastikan bara di dalam gambut tidak kembali menyala. Luas lahan terdampak di Gemalasari diperkirakan mencapai 87 hektar.
6: Sejauh ini merambat api sampai dengan 87 hektar. Jadi kami harus segera bisa memotong mata api atau kepala api agar tidak meluas. Saat ini kami sudah membuat embung-embung baru. Terlihat api sudah merambat, mendekati dengan embung, dan kami juga dibantu dengan alat berat untuk membuat sekatan sehingga percepatan untuk memotong mata kepala api.
5: Meski pemadaman dilakukan, petugas harus mewaspadai bara api di dalam lahan gambut yang sewaktu-waktu dapat kembali menyala. Kamera drone memperlihatkan luasan hutan mangrove yang dirambah oleh seorang pria berinisial N di Kota Dumai, Riau. Penyidik Subdit 4 Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menemukan kawasan hutan seluas 111,77 hektar yang telah dibuka secara bertahap. Aktivitas perambahan diduga sudah berlangsung sejak Juli 2024 hingga September 2025. Tersangka diduga membuka kawasan mangrove dengan menggunakan alat berat, kemudian kayu hasil pembukaan lahan dibiarkan di lokasi. Dari total lahan yang dirambah, sekitar 37 hektar diantaranya disebut telah ditanami sawit dan palawija, namun gagal karena abrasi air laut. Lokasi perambahan diketahui berada di kawasan hutan dalam areal HTI perusahaan.
7: Di TKP itu sudah ada satu ekskavator yang akhirnya kami tetapkan sebagai barang bukti, kemudian terlihat juga luasan lahan mangrove yang sudah dibuka itu estimasi berdasarkan keterangan fakta penyidikan dari tersangka itu 111 1,77 hektar.
5: Dalam pengungkapan kasus, polisi menyita satu alat berat yang diduga digunakan untuk membuka kawasan hutan. Polisi masih mendalami kasus termasuk menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Puluhan anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menggeledah kantor Badan Pertanahan Nasional 1 di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penggeledahan dan penyitaan sejumlah barang bukti ini terkait kasus dugaan mafia tanah program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL tahun 2019 di wilayah Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor. 10.000 sertifikat program PTSL di wilayah Kecamatan Bojonggede diduga bodong. Para mafia tanah hingga perangkat lain diduga jadi jaringan khusus pemalsuan sertifikat tanah PTSL yang sudah dicabut. Seluruh barang bukti kemudian dibawa dan diamankan petugas Polda Metro Jaya.
8: Yang dipalsukan adalah dalam pendaftaran, proses pendaftarannya. Sehingga beberapa produk PTSL itu setelah dibatalkan, tetapi dalam pendaftaran dan prosesnya, dalam verifikasi ataupun judifikasi pendaftaran PTSL, itu ada dokumen yang dipalsukan. Ini yang terlibat adalah beberapa oknum, baik dalam

0: judifikasi panitia PTSL, kemudian oknum dari Okmas dari tingkat kelurahan ataupun desa maupun sampai dengan di oknum dari BPN itu sendiri.
1: Lebih dari 1.600 anak menjadi peserta audisi bulu tangkis di Kudus, Jawa Tengah. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Bersuci bukan sekadar membersihkan diri dari kotoran.
1: Sesungguhnya mayoritas orang disiksa di dalam kuburan itu dari lantaran pipis. Nabi menyebutnya pipis, tapi yang dimaksud itu istinjanya.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, memahami istinja, najis, dan makna kesucian. Sabtu 12 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
5: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Lebih dari 1.600 anak dari seluruh Indonesia jadi peserta dalam audisi umum PB Jarum 2026 yang digelar di Kudus, Jawa Tengah. Para peserta audisi di Kudus ini juga mendapat kesempatan untuk bertemu dan menyapa mantan pemain ganda putra nomor 1 dunia, Kevin Sanjaya Sukamulyo.
1: Lebih dari 1.600 anak dari seluruh Indonesia saling bersaing dalam audisi PB Jarum yang berlangsung di Kudus 9 hingga 13 September 2026. Proses seleksi dibagi menjadi 3 kategori, yaitu untuk usia di bawah 11 tahun serta kelompok usia 11 dan 12 tahun. Sebelum di Kudus, audisi telah digelar di Pekanbaru pada Juli serta Makassar pada Agustus lalu.
2: Secara kualitas untuk di tahap awal screening, saya melihat memang lebih baik di Kudus dibandingkan di dua kota sebelumnya. Karena secara peserta, secara latihan, secara konsistensi dan pelatihan mungkin lebih baik yang ada di Pulau Jawa.
1: Tak hanya sekedar bersaing untuk bisa meraih beasiswa dari PB Jarum, para peserta audisi di Kudus juga mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Kevin Sanjaya Sukamulyo, mantan pemain ganda putra nomor 1 dunia. Anak-anak ini pun rela antri panjang demi bisa mendapatkan tanda tangan dari idolanya.
3: Senang.
1: Senangnya gimana?
3: Senang banget.
1: Itu idola kamu. Kalau kamu gimana?
3: Senang banget.
1: Senang banget. Sebelum dikenal sebagai salah satu pemain ganda putra terbaik dunia, Kevin Sanjaya juga mengawali karirnya di dunia bulu tangkis dari mengikuti

0: mengikuti audisi pada tahun 2006 silam. Tak hanya sekedar menemui penggemarnya, Kevin kembali ke Kudus juga untuk menjadi anggota tim pencari bakat dalam audisi tahun ini.
1: Sangat nostalgia ya, karena dulu saya pertama kali audisi juga pertama kali Gorjati ini jadi tahun 2006, jadinya ya seneng lah bisa ngeliat lagi adik-adik kita semua dengan semua segala perjuangannya, maksudnya sampai tadi ada yang kalah nangis dan lain sebagainya, ya pasti sangat nostalgia lah buat saya.
0: Dalam proses audisi, para peserta harus melalui fase screening dan turnamen sebelum bisa lolos ke fase karantina. Fase karantina selama 4 minggu menjadi proses seleksi terakhir sebelum peserta resmi menjadi atlet binaan PB Jarum. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Kudus.
2: Selanjutnya kita ke informasi inspirasi cuan. Kalau berkunjung ke Kuningan, Jawa Barat, jangan sampai terlewatkan tape ketan. Di balik rasanya yang nikmat, ternyata ada proses panjang dalam pembuatannya.

0: Siapa sangka, deretan ember yang berjejer dan bertumpuk ini berisi makanan legendaris. Makanan yang dikenal dengan nama tape ketan ini adalah sebuah kudapan khas Kabupaten Kuningan, Jawa Barat yang memiliki rasa manis hasil fermentasi. Tape ketan seolah menjadi primadona bagi siapapun yang berkunjung ke kota kuda ini.
1: Jumlah permintaan yang paling besar katanya kalau lebaran.
2: Iya.
1: Nah itu jumlahnya berapa banyak yang biasa ibu jual di sini? Terlepas dari brand-brand ya, semua brand iya, misalnya mencari tape ketan tuh gimana, Bu?
2: Istilahnya kalau kita jual tape ke pamela itu kayak kita jualnya sembako. Ngantri gitu.
0: Tidak hanya memiliki rasa manis, tape ketan memiliki tekstur lembut. Nah, penasaran akan rasanya yang khas? Saya langsung mencoba kudapan yang satu ini. Ada rasa manis, asam dengan tekstur lembutnya yang bercampur menjadi satu. Kebersihan jadi modal utama kualitas tape ketan. Pada tahap pertama, pembersihan dilakukan menggunakan mesin khusus. Beras ketan dimasukkan lalu dicampur dengan air dan penggunaan alat dirasa cukup efektif untuk memisahkan beras ketan dengan kotoran.
1: Ini proses pembersihan sedang berlangsung, kurang lebih berlangsung sekitar 15 menit kalau menggunakan alat seperti ini. Tujuannya apa? Karena dia ketika dimasukkan dari karung ke dalam tempat khusus itu lumayan kotor.
0: 15 menit berlalu, beras ketan dimasukkan kembali ke dalam wadah khusus. Tahap pembersihannya belum selesai. Sekarang kita masuk ke pembersihan tahap kedua. Pada tahap ini pembersihan dilakukan secara manual dengan menggunakan air mengalir. Tape ketan khas Kuningan memiliki warna khas yaitu hijau. Nah, ternyata warna hijau itu berasal dari daun katuk.
1: Ya, ini namanya daun katuk, sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi kalau misalkan Anda pernah mengkonsumsi tape ketan khas Kuningan berwarna hijau, hijaunya dari mana? Ya, dari sini ya.
0: Sedikit demi sedikit daun katuk dimasukkan ke dalam alat tumbuk. Setelah itu daun yang semula padat yang ditumbuk berubah menjadi halus.
1: Oke, ayo kita bawa ya, mah ringan tuh. Tuh, sabar. Ringan ya.
0: Daun jambu yang sudah dipilih akan dikukus selama 30 menit di atas api. Tujuannya agar tekstur lebih lembek dan menghilangkan kotoran. Nah, setelah 20 menit, beras ketan akan diangkat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Ini belum matang. Beras ketan baru akan diberi pewarna. Pemberian warna dilakukan secara merata sehingga warna hijau khas tape ketan jelas terlihat. Setelah itu, beras ketan akan kembali dikukus. Setelah dipastikan dingin, pemberian ragi dilakukan. Ini tahap penting loh. Tanpa pemberian ragi, proses fermentasi tidak akan berjalan. Jika diperhatikan, proses pemberiannya juga sangat mudah.
1: Kita coba percobaan terakhir ya untuk tape ketannya. Teh Wina, bismillahnya, mudah-mudahan abi tiasanya tehnya. Kesini pelan-pelan ya guys, pelan-pelan. Gini, lipat sedikit, hadilkan, balikkan, pencet, kanan kiri jepit, kaluhurkan, kanan kiri jepit, ke ataskan, ya kan? Nah, gini.
0: Setelah bekerja dari pagi, waktu menunjukkan pukul 12 siang. Artinya pekerjaan sudah hampir selesai. Pekerjaan terakhir saya tinggal memindahkan ember-ember berisi tape ketan ke dalam mobil.
1: Silakan ditutup. Total ada 200 ember yang nanti akan didistribusikan ke sejumlah toko oleh-oleh yang ada di Kabupaten Kuningan sama Kang Kiki dan juga tim ya. Panjang juga ya membuat satu ember yang berisi tape ketan ini. Tapi mudah-mudahan ada banyak inspirasi yang kemudian Anda dapatkan dari perjalanan panjang membuat salah satu olahan khas Kabupaten Kuningan ini. Sampai di sini perjalanan saya di Kabupaten Kuningan, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi Anda. Kiki Aryadi, Helmi Suryanegara, Kuningan, Jawa Barat. Sampai jumpa.
0: Ya, Surabaya bukan cuma kota pahlawan tapi juga surga bagi para pecinta kuliner. Kalau Anda mau berburu sarapan lezat, tidak perlu khawatir dompet tercekik. Nah, masih sangat mungkin Anda bisa temukan di sini. Soal rasa pun tidak perlu diragukan. Mulai dari sajian yang berkuah hangat, yang menyegarkan, hingga hidangan mantap yang siap bikin kenyang seharian.
3: Katanya sih indeks ekonomi uang 20 ribu di kota besar cuma bisa dapat minuman kemasan kekinian. Eits, beda lagi dengan kota Surabaya. Dengan 20.000 Anda bisa pilih aneka sarapan. Gimana? Mau yang anget-anget atau makanan berat yang langsung mengenyangkan? Yuk ikuti perburuan sarapan saya hari ini.
4: Pagi-pagi di Surabaya memang paling nikmat berburu kuliner. Namun tantangannya adalah sarapan pagi ini adalah berburu sarapan dengan budget Rp20.000 saja. Kali ini perburuan sarapan pagi saya dimulai dari wilayah Surabaya Barat, sekitar wilayah Darmo Permai. Sepanjang jalan berjajar pedagang dengan aneka menu yang tentu bisa bikin bingung. Tapi mata saya langsung terpikat pada satu kuliner hangat yang khas, yaitu tawa. Tawa sendiri adalah kuliner khas Jawa Timur yang banyak ditemui di Surabaya atau Sidoarjo. Terbuat dari kembang tahu yang teksturnya super lembut. Disajikan hangat-hangat dengan kuah jahe yang rasanya manis dan kuat, memberikan efek hangat instan di tenggorokan. Pagi ini, di antara antrian penikmat tawa, bau hangat kuah jahe dan lembutnya kembang tahu langsung memanggil saya untuk membuktikan apakah kuliner legendaris ini benar-benar bikin kenyang tanpa bikin dompet bolong.
3: Terima kasih, Mas. Wanginya udah luar biasa, aroma jahe wangi. Lihat nih, sarapan saya pagi ini adalah tawa. Nah, kalau di Surabaya, ini ciri khasnya adalah tawa adalah kembang tahu, kemudian disiram dengan kuah jahe dicampur dengan cakwe. Jadi nggak ada gula merahnya, benar-benar full dengan kuah jahe. Kita rasakan ya. Pas pagi-pagi, anget-anget, mantap buat beraktivitas.
4: Porsi tawa yang ringan dan pas bikin kuliner ini jadi favorit warga Surabaya untuk mengganjal perut di pagi hari tanpa bikin dompet boncos.
5: Budget hari ini itu 10.000. Hari ini tuh habis goes langsung mampir ke tawa. Tawanya itu 10.000 bikin kenyang. Kenapa pilih tawa? Karena bikin selain kenyang juga bikin hangat juga gitu. Karena jahenya juga.
4: Nah, untuk satu mangkuk tawa harganya cukup terjangkau, yaitu Rp10.000 saja. Jika menggunakan cakwe, Anda cukup menambahkan Rp12.000 saja. Menurut sang penjual, harga murah dan rasa yang nikmat menjadi alasan tawa diburu para pencari sarapan murah di wilayah ini. Sehingga tak mengherankan, dalam satu hari porsi yang laku bisa lebih dari 50 mangkuk tawa.
6: Kalau kita datang sih jam 6 pagi, kalau ramenya sih ya sekitaran pagi. Kalau pendapatan sih nggak pasti lah, namanya juga jualan kan. Kalau minimal ya 50 lebih lah.
4: Dengan budget Rp20.000, ternyata saya masih bisa dapat kembalian nih. Walaupun harganya sangat ramah di kantong, semangkuk tawa hangat ini bisa bikin perut terganjal nikmat dan siap menyambut hari.

0: semangkuk tawa yang ternyata cukup untuk budget Rp20.000 saja. Kali ini ada alternatif lainnya, sarapan nikmat dengan modal Rp20.000. Buat Anda yang butuh energi ekstra, pilihan kedua ini jelas nggak boleh dilewatkan. Sepiring nasi Madura dengan lauk melimpah siap bikin kenyang seharian. Sudah siap lihat kelezatannya? Nah, siapa sangka di balik depot yang cukup fancy ini menyediakan menu nasi Madura dengan harga Rp20.000-an saja. Di depot nasi Madura Butita ini menyediakan berbagai macam lauk menarik, mulai dari babat, udang, tongkol, telur, dan aneka soun. Untuk harga tentunya bisa menyesuaikan. Nah, untuk menu Rp20.000-an Anda sudah bisa dapat sarapan kenyang dengan menu yang siap menggoyang lidah Anda. Seperti nasi, serundeng, tongkol, mie kuning dan mie soun, sayur dan sambal yang khas, semuanya tersaji di piring dengan melimpah ruah.
1: Kalau di Surabaya, budget Rp20.000 tuh bisa loh makan sarapan yang kenyang, enak, murah, meriah. Nah, kalau pagi ini saya memutuskan untuk sarapan nasi Madura. Nah, ini saya di nasi Madura Butita ya. Harga Rp20.000 udah bisa milih, bisa dapat mie soun, ada sambelnya, ada serundeng ya, terus juga ada telur Bali bulat. Bisa milih, bisa telur Bali atau juga tongkol. Rasanya, mantap.
0: Menemukan menu sarapan yang enak, bikin kenyang, dan tetap ramah di kantong tentu menjadi idaman banyak orang. Hal inilah yang menjadi alasan pengunjung untuk memilih nasi Madura sebagai pengisi perut di pagi hari.
2: Alhamdulillah, makanannya enak, mantap, Rp20.000 langsung kenyang, nyaman ongku gitu.
0: Tak hanya nikmat, sang pemilik juga sangat mengutamakan kenyamanan pelanggan. Dengan prinsip murah tapi tetap berkualitas, porsi dengan berbagai pilihan lauk bisa menyesuaikan dengan budget di dompet.
3: Murah tapi kualitasnya bagus dan gak murahan pastinya. Ya, kalau di tempat saya itu fleksibel sekali ya kak ya. Rp20.000 juga ada, Rp25.000 juga ada. Jadi sesuai keinginan customer, inginnya seperti apa. Nah kalau di nasi Madura Butita itu kan banyak variannya ya, seperti babat, paru, usus, empal, tongkol, telur Bali. Nah kalau di Rp20.000 juga kita dapat.
0: Surabaya memang gak pernah kehabisan cerita soal kuliner. Beda tempat, beda juga kelezatan yang ditawarkan. Dan menariknya, lewat selembar uang Rp20.000, kita gak cuma bisa sarapan enak dan kenyang, tapi juga ikut menggerakkan roda ekonomi para pelaku UMKM lokal di Kota Pahlawan. Gia Clarissa, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
4: Organisasi Meteorologi Dunia mengeluarkan peringatan darurat terkait El Nino yang diprediksi menjadi terkuat dalam sejarah. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
1: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Siapa bilang bikin orang ketawa itu gampang? Kita tanya langsung yuk sama komedian Indonesia beda generasi ini, si Dustin Tiffany, yang cara ngomong dan tingkahnya bikin ngakak.
3: Di situ sering ngebanyol dan lain-lain, ngobrol sama teman-teman. Kita harus menempatkan, orang ini bisa gak dibicarain?
0: Dan Jarwo Kuat, pelawak senior yang gak pernah kehabisan ide untuk bikin orang ketawa.
4: Pikir bagaimana supaya orang bisa tertawa, senang, puas. Yaitu kadang-kadang kesusahannya itu untuk mencari materinya, itu jokesnya itu.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 13 September jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
5: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
6: Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO mengeluarkan peringatan darurat terkait fenomena iklim El Nino yang diprediksi jadi salah satu yang terkuat dalam sejarah. Fenomena ini diprediksi berlangsung hingga awal tahun 2027.
7: Sejumlah bencana iklim ekstrim mulai dari gelombang panas, kebakaran hutan, hingga kekeringan terus menghantam berbagai belahan dunia. WMO menyatakan bahwa intensitas El Nino saat ini berada pada tingkat yang sangat tinggi dan bisa melampaui rekor pemantauan dokumen iklim 4 dekade terakhir. Menurut WMO, puncak gelombang El Nino diperkirakan akan terjadi pada akhir tahun ini. Meski demikian, dampak perubahan suhu dan cuaca ekstrim masih akan terasa dalam jangka panjang termasuk meningkatkan suhu global secara drastis.
8: El Nino will peak towards the end of 2026, but its impacts will be felt long after that, including on global temperatures. The powerful 2023-2024 El Nino contributed to 2024 being the warmest year on record. We should not be surprised if this record is broken. WMO will be closely monitoring global temperatures in the months ahead.
7: Di desa Galwelayaya, distrik Ampara, Sri Lanka, untuk pertama kalinya dalam 3 dekade, sumur-sumur warga mengering dan hanya menyisakan sedikit air. Warga terpaksa mengambil air berkali-kali untuk memenuhi kebutuhan minum dan hewan ternak mereka. Tanaman kacang-kacangan dan jagung yang menjadi sumber mata pencaharian utama pun kini sepenuhnya mati akibat kekeringan.
9: Ada mereka kini gue tak makai gandu di bunda ini kat pedi kuliah rat tibun tindak tapi kadebar tegel lah kanawa bunawa nanti nanti beri minum sama ini meni ini sa gue tangkaran datang marui.
7: Tidak adanya pekerjaan membuat warga terpaksa menahan lapar dan mengurangi porsi makan sehari-hari. Untuk membantu krisis air bersih, pemerintah Sri Lanka mengirimkan truk tangki air ke wilayah yang terdampak kekeringan.
10: Sepani jala prasjen tapi de විශේෂයෙන් ඒ ආයතන අතර තියෙන සම්බන්ධීකරණය තුළිනු. ඒ වගේම රජයේ නිරන්තරයෙන්ම ඒ අවශ්‍ය කරන ප්‍රතිපාදන ලබා දීලා ඒවා නඩත්තු කරන්න ඒවා අලුතින් සකස් කරන්න කටයුතු කරන නිසා අපිට මේක යම් මට්ටමකින් මැනේජ් කරගන්න කලවණා කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ කෘෂි කර්මාන්තය ගත්තොත් එහෙම මහා පරිමාණය මේ වෙනකොට 80%කට වැඩි ප්‍රමාණයක් අස්වැන්න නෙලලා තියෙනවා. ඒතකොට මේකෙන් මහා පරිවාරණ ගලට ලොකු හානියක් සිද්ධ වෙන්නේ
7: Kini para petani hanya bisa pasrah dan berharap hujan segera turun agar mereka dapat kembali bercocok tanam serta memulihkan perekonomian keluarga mereka.
1: Informasi tadi sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Benny Termawan. Terima kasih dan sampai jumpa.

4 hari pasca berangkat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau, 5 wartawan dan 2 ABK dan seorang pemandu masih belum ditemukan. Tangis orang tua hingga istri pecah, mengetahui suami dan anak mereka masih hilang. Laporan khas hari ini akan menelusuri jejak Yayan, sang tentara bayaran Rusia di Depok, Jawa Barat. Ketua RT sebut Yayan sosok misterius dari keluarga tentara.

0: Halo, jumpa lagi bersama saya Rizky Harisnanda. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. 4 hari pasca menggunakan speedboat untuk meliput erupsi Gunung Anak Krakatau, 5 wartawan dan 2 ABK dan seorang pemandu masih belum ditemukan. Tangis para istri pecah mengetahui suami mereka hilang saat bekerja mencari berita. Dan pada Kamis pagi area pencarian diperluas hingga mendekati ke Gunung Anak Krakatau.
1: Tangis wanita paruh baya ini pecah usai melihat kedatangan kapal tim SAR di dermaga Marina Carita Pandeglang, Banten, Rabu sore. Wanita paruh baya ini merupakan istri dari kapten speedboat bernama Warta yang membawa 5 wartawan meliput erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda. Wanita ini mengira suaminya telah ditemukan, namun kenyataannya berbeda. Sang suami beserta 7 orang lainnya belum ditemukan. Tidak hanya istri sang kapten speedboat, rasa harap cemas juga dirasakan para istri wartawan yang meliput. Salah satunya Astrid, istri Firdaus Wajidi, wartawan media Anadolu. Ibu 3 anak ini berharap suaminya segera ditemukan dalam kondisi selamat.
2: Dia minggu malam sudah dicarita, wawancara gubernur kan. Terus malamnya udah info mau nyebrang, saya bilang kalau riskan dan beresiko tidak usah. Terus dia bilang, saya akan coba tanya-tanya dulu di sekitar sini aman nggak untuk nyebrang. Terakhir kontak jam 2 kurang sebelum berangkat, sebelum nyebrang dia masih ngabarin dia persiapan nyebrang.
3: Setelah itu ada usaha mengabari lagi?
2: Saya jawab jam 14.38 udah centang 1 sampai sekarang. Saya nyerahin ke kakak ipar, nanti kakak ipar yang nunggu di sini, yang nginep di sini kakak ipar, saya pulang karena anak-anak 3 saya tinggal di rumah sama orang tua di rumah. Okay. Dan anak-anak udah tahu keadaan, saya mau gak mau cerita.
1: Harapan sama juga disampaikan Desi, istri wartawan kantor berita Antara M. Bagus Hoirunnas. Desi mengungkapkan pada Senin, sang suami pamit kepada dirinya untuk berangkat peliputan ke Gunung Anak Krakatau.
4: Ya, dia juga bilang juga sih ke saya, bilang tuh hari Seninnya mau berangkat, mau liputan ke Gunung Anak Krakatau, kata dia, bilang begitu. Harapannya pasti, saya pengennya suami saya, teman-temannya, semuanya kru kapal bisa ditemukan dengan selamat, sehat, utuh semuanya, tanpa ada kurang apapun.
5: Assalamualaikum.
1: Inilah speedboat yang membawa 5 wartawan, yakni M. Bagus Hoirunnas dari Antara, Ari Basuki, media Merdeka.com, Yudis, iNews TV, Daus, media Anadolu, dan Donald, wartawan freelance. Selain 5 wartawan, speedboat juga membawa kapten kapal bernama Warta, lalu Surakman ABK, dan guide bernama Herianto. Speedboat dilaporkan berangkat dari dermaga Pagedongan Carita Kabupaten Pandeglang pada Senin 7 September sekitar pukul 2 siang, lalu hilang kontak pada pukul 3 sore. Pada Kamis pagi, proses pencarian oleh operasi tim SAR gabungan diperluas hingga mendekati Gunung Anak Krakatau. Sebelumnya, Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi PVMBG merilis batas aman pasca erupsi Gunung Anak Krakatau adalah dalam radius 3 km. Dengan pertimbangan itu, proses pencarian dilakukan di batas aman PVMBG. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke informasi lain. Belum lama ini publik dibuat heboh dengan data intelijen Ukraina yang menyebut 8 warga negara Indonesia bergabung menjadi tentara bayaran di Rusia. Dan salah satu sosok yang menjadi perbincangan adalah Wahyu Oktavian Iskandar atau yang akrab disapa Yayan, warga kota Depok. Untuk mengetahui siapakah sosok Yayan, kami pun menelusuri jejak Yayan di kota Depok. Dan berikut ini kita simak laporan khas redaksi.

0: 8 warga negara Indonesia disebut intelijen luar negeri Ukraina menjadi tentara bayaran Rusia. Fakta intelijen ini sejalan dengan sejumlah video yang beredar di media sosial. Sejumlah orang yang diduga merupakan WNI dengan seragam tentara. Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina dalam situs resminya Foreign Intelligence Service of Ukraine atau FISU menyebut ke-8 WNI berusia antara 29 hingga 47 tahun. Mereka direkrut sebagai tenaga kerja murah usai diiming-imingi gaji tinggi, tugas non-tempur, dan pemberian kewarganegaraan Rusia. Berangkat dari temuan fakta itu, kami pun mencoba menelusuri salah satu warga negara Indonesia yang namanya tercantum dalam daftar intelijen Ukraina, yakni Wahyu Octavian Iskandar atau yang akrab disapa Yayan, warga Kota Depok, Jawa Barat.
1: Belum lama ini pihak intelijen Ukraina merilis data 8 warga negara Indonesia yang menjadi tentara bayaran Rusia dengan iming-iming gaji besar. Salah satu WNI tersebut adalah pria berinisial WOI alias Yayan yang merupakan warga Kota Depok, Jawa Barat. Nah, publik pun bertanya-tanya, apa yang melatar belakangi Yayan dan 7 WNI lainnya nekat bertaruh nyawa menjadi tentara bayaran di negeri orang?
0: Dari hasil penelusuran tim CNN Indonesia, Wahyu Octavian Iskandar atau yang dikenal dengan nama Yayan, tercatat sebagai warga di kawasan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. Di kawasan inilah jejak kehidupan Yayan kami temui. Dari hasil pengakuan pengurus lingkungan setempat, Yayan merupakan sosok misterius, yakni jarang terlihat dan jarang berinteraksi dengan warga sekitar. Ketua RT Safarudin mengaku terakhir bertemu Yayan pada awal tahun 2026. Menurutnya, Yayan lebih banyak bergaul di luar lingkungan tempat tinggalnya. Orang tua Yayan diketahui merupakan purnawirawan TNI Angkatan Laut yang telah meninggal dunia.
2: Setahu saya, memang saya juga jarang ketemu. Jadi dia memang gaulnya di luar. Gaulnya di luar, kalaupun ketemu, ya saya hello saja gitu. Sangat-sangat jarang ketemu. Dia gaulnya di luar. Terakhir saya ketemu, kalau nggak salah, awal-awal tahun inilah. Ya.
3: Dia aktivitas kesehatan seperti apa? Dia dagang kah atau bekerja di perusahaan?
2: Setahu saya enggak ya, enggak ada. Jadi boleh dibilang barangkali nganggur ya. Cuman masalahnya kan enggak kelihatan tiap hari nih orangnya. Artinya kan di luar, saya enggak tahu di luar apa yang dikerjakan gitu.
0: Usai dari lingkungan rumah Yayan, kami pun mencari informasi ke kantor imigrasi Kota Depok. Dari kantor imigrasi kami mendapatkan informasi bahwa Yayan melakukan penggantian paspor pada 6 April 2026. Kepala Imigrasi Kota Depok, Irfan Triansyah menjelaskan proses penggantian paspor Yayan dilakukan sesuai dengan SOP dan menggunakan e-paspor. Dalam wawancara yang dilakukan pihak imigrasi, Yayan mengaku akan berwisata ke Malaysia.
4: OI menyampaikan bahwa tujuannya untuk wisata ke Malaysia dan mendukung usahanya sebagai penjual sepatu dan tas branded secara online di Depok tanggal 6 April 2026. Karena memang tidak ada penerbangan langsung ke Rusia ya. Dan kalau dari hasil wawancara yang bersangkutan tujuannya wisata.
0: Jejak Yayan warga Depok menjadi tentara bayaran tentu membuat warga terkejut. Sejumlah warga Depok yang kami temui memaklumi langkah Yayan menjadi tentara bayaran, lantaran saat ini di Indonesia sulit mendapat pekerjaan. Meski begitu, warga menyebut langkah Yayan sangatlah berisiko, yakni kehilangan nyawa di medan tempur.
5: Kenapa dia mau untuk dibayar di luar? Apa antara dua sih? Apa dia kecewa dengan keadaan di Indonesia saat ini, atau memang dia masalah ekonomi dan juga pembayarannya lebih mungkin dan juga terjamin? Kalau dia rasa kecewa di Indonesia ya mungkin tulus bagi dia.
6: Menurut aku gak sepadan sih Kak, karena kan mungkin pertaruhkan nyawa ya seperti yang saya tahu, tapi balik lagi ke individunya masing-masing sih Kak.
0: Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad pada Selasa 1 September mengimbau warga negara Indonesia untuk tidak tergiur iming-iming gaji besar menjadi tentara bayaran. Sementara itu, juru bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang, seperti dikutip dari CNNIndonesia.com, menegaskan bahwa Indonesia memiliki ketentuan hukum yang jelas mengenai keterlibatan WNI dalam dinas militer negara asing, termasuk konsekuensinya terhadap status kewarganegaraan. Saat ini pemerintah memantau informasi dan berkoordinasi dengan perwakilan setempat. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
7: Warga ramai-ramai mencari emas di Sungai Mahakam Kalimantan Timur yang saat ini tengah surut akibat kemarau panjang. Informasinya diredaksi sesaat lagi.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Bersuci bukan sekadar membersihkan diri dari kotoran.
2: Sesungguhnya mayoritas orang disiksa di dalam kuburan itu dari lantaran pipis. Nabi menyebutnya pipis, tapi yang dimaksud itu istinjanya.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, memahami istinja, najis, dan makna kesucian. Sabtu 12 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Siapa bilang bikin orang ketawa itu gampang? Kita tanya langsung yuk sama komedian Indonesia beda generasi ini, si Dustin Tiffany, yang cara ngomong dan tingkahnya bikin ngakak.
4: Di situ sering ngebanyol dan lain-lain, ngobrol sama teman-teman. Kita harus menempatkan, orang ini bisa gak dibicarain?
0: Dan Jarwo Kuat, pelawak senior yang gak pernah kehabisan ide untuk bikin orang ketawa.
5: Pikir bagaimana supaya orang bisa tertawa, senang, puas. Yaitu kadang-kadang kesusahannya itu untuk mencari materinya, itu jokes-nya itu.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 13 September jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
8: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
8: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

Musim kemarau menjadi berkah bagi nelayan di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Hasil tangkapan nelayan justru meningkat, khususnya untuk ikan albacora atau tuna-tuna sirip panjang. Adapun di Kalimantan Timur, kemarau dimanfaatkan warga untuk mencari butiran emas di Sungai Mahakam yang sedang surut.

0: Kemarau panjang yang melanda Kalimantan Timur membuat debit air Sungai Mahakam surut. Turunnya permukaan air membuat sejumlah bagian tepian sungai yang biasanya terendam menjadi terbuka dan dapat dimanfaatkan warga untuk mengolah material endapan. Warga Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara justru memanfaatkannya untuk mencari rezeki di bantaran Sungai Mahakam. Sejak pagi, puluhan warga memenuhi tepian Sungai Mahakam untuk mendulang emas secara tradisional. Warga mengaku hasil mendulang butiran emas tidak menentu. Terkadang mereka hanya mendapat beberapa miligram emas dalam sehari. Meski demikian, warga mengaku tetap akan mendulang emas selama debit air Sungai Mahakam masih surut. Para pendulang emas dadakan ini datang dari beragam profesi. Salah satunya adalah para petani yang terpaksa beralih profesi sementara waktu lantaran sawahnya kering akibat kemarau panjang. Kegiatan mendulang emas ini dilakukan demi menyambung hidup. Di lokasi terpisah, musim kemarau juga menjadi berkah bagi nelayan di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Hasil tangkapan nelayan Pacitan justru meningkat hingga 2 kali lipat dalam beberapa pekan terakhir, khususnya ikan tuna sirip panjang atau albacora. Di Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, pada Rabu sore ramai kapal-kapal bersandar untuk menurunkan hasil tangkapan setelah 10 hari melaut. Dalam sekali melaut, kapal bisa membawa ikan hasil tangkapan hingga puluhan ton. Ikan tuna selanjutnya diangkut menuju tempat pelelangan ikan. Meski hasil tangkapan ikan meningkat, nelayan tetap diminta untuk mewaspadai kondisi cuaca dan gelombang. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dan sebaliknya, masa kemarau panjang memukul para petani sayur mayur. Di Magetan, Jawa Timur, puluhan hektar ladang tomat dan cabai gagal panen akibat kebun mereka kekeringan. Dampak dari petani gagal panen ini, harga cabai rawit meroket 2 kali lipat, menyentuh harga Rp70.000 per kilogram.
0: Di Surabaya, Jawa Timur, pada Kamis pagi di pasar tradisional Pergirikan Surabaya, harga cabai rawit terpantau naik 2 kali lipat. Dari sebelumnya seharga Rp35.000 per kilogram, kini menjadi Rp70.000 per kilogramnya. Pedagang menyebut kenaikan harga ini sudah terjadi sekitar setengah bulan terakhir. Kondisi musim kemarau diduga turut memicu buruknya hasil panen, hingga pasokan ke pedagang merosot tajam.
2: Sekitaran setengah bulan.
3: Bulan ya. Naik berapa persen, Bu, dari sebelumnya?
2: Naiknya itu biasanya 45-50.
3: Sekarang 70. Sebelumnya berapa? Sebelum naik itu berapa harganya?
2: 35, 40, 45, 50.
0: Penyebab harga cabai naik akibat gagal panen benar adanya. Di Magetan, Jawa Timur, pada Senin 7 September, terpantau sejumlah kebun cabai dan tomat mengalami kekeringan hingga membuat kualitas panen

0: memburuk. Bahkan akibat rusaknya tanaman cabai dan tomat karena mengering, hasil panen merosot tajam.
1: Tidak dapat semini, para petani sama rugi, Mas. Sebabnya kurang air. Tanaman terong, tomat, cabai, itu banyak yang gagal panen.
2: Tanam itu memang sudah musim kemarau. Jadi ini nanam sudah hujan, boleh air hujan itu hanya satu kali kurang lebihnya, satu kali saja. Sampai sekarang belum hujan.
0: Akibat rusaknya tanaman cabai dan tomat, sejumlah petani mengaku mengalami kerugian meski harga cabai tengah tinggi. Para pedagang dan petani hanya bisa berharap musim kemarau segera berlalu agar tanaman sayuran mereka bisa tumbuh normal dan harga kembali stabil. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Sesaat lagi, petani di Garut berhasil menyulap lahan tanda hujan menjadi kebun wisata petik melon dan semangka. Jangan kemana-mana, redaksi segera kembali.

0: Perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
4: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
6: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
7: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 7:30 pagi, live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
8: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
9: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
7: Di masa kemarau panjang, ada petani di Garut, Jawa Barat yang menyulap lahan tanda hujan menjadi kebun wisata petik melon dan semangka. Sementara petani di Probolinggo, Jawa Timur membudidayakan melon dengan cara hidroponik yang dikemas menjadi wisata edukasi. Dan informasi ini akan sekaligus menjadi sajian penutup di redaksi hari ini. Saya Rizky Harisnanda, sampai jumpa.
10: Inilah agrowisata Alfaza Alam Tani yang berlokasi di Desa Sukajaya, Kecamatan Malangbong, Garut, Jawa Barat. Lahan seluas 1 hektar ini masuk kategori sawah tada hujan. Otomatis saat musim kemarau tiba, lahan tidak ditanami padi. Petani menyulapnya menjadi kebun wisata petik melon dan semangka. Di musim panen, ratusan pengunjung dari berbagai daerah datang. Mereka bisa merasakan sensasi panen melon dan semangka hingga mencicipinya di kebun. Meski cuaca terik, antusias pengunjung tidak kendor.
11: Pokoknya mah seru banget, melonnya juga manis-manis semuanya, pariatisnya juga unggul semuanya, bibitnya bagus, pokoknya pelayanan juga benar-benar bagus banget, walaupun panas cetar seperti ini, tapi masih, karena benar-benar seru deh bang.
10: Menurut pemilik kebun, Ucu Sofian, harga yang ditawarkan lebih murah dari pasaran. Jenis semangka dijual mulai harga Rp10 hingga Rp12.000 per kilogram. Sementara untuk melon dijual dengan harga mulai dari Rp16.000 per kilogram. Buah melon yang selama ini dijumpai di pasar, kini bisa dinikmati dengan pengalaman dan suasana yang berbeda. Salah satunya di greenhouse yang ada di Kelurahan Triwunglor, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo. Pengunjung diajak merasakan langsung sensasi memetik melon dari tangkainya. Setelah dipetik, melon bisa langsung dibawa pulang atau dinikmati saat itu juga.
12: Memang mantap, manis semua sih. Tapi yang ini lebih berair, kalau yang itu lebih manis juga. Ini crunchy loh mas, ini suaranya kalau dimakan itu crush gitu.
10: Dengan menyasar pasar melon premium, diakui pengelola wisata Bagas Satria, harga jual melon di sini lebih tinggi. 1 kilogramnya dijual sekitar Rp30.000. Melon tak hanya jadi komoditas pertanian, tapi dikemas menjadi pengalaman wisata. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Seorang pelaku pencurian nekat menggasak sebuah tas berisi dua buah telepon genggam dan uang tunai sebesar 2 juta rupiah milik Sri Ria dan Samiran di Masjid Yakin Demak, Surabaya. Pelaku yang beraksi pada pukul 4 pagi jelang ibadah sholat subuh ini berhasil ditangkap di Jalan Raya Balong Panggang, Gresik.
1: Dan ciri-ciri pelaku, terduga pelaku melarikan diri ke arah Balong Panggang, Gresik. Kami dibantu oleh masyarakat untuk melakukan penyelidikan. Alhamdulillah pelaku bisa tertangkap di sekitar Balong Panggang dan barang buktinya.
0: Aksi pencurian di sebuah kios Binatu atau laundry di kawasan Rawabadak Utara, Koja, Jakarta Utara terekam kamera CCTV. Pelaku berpura-pura menjadi seorang konsumen. Namun ternyata pelaku telah memantau situasi baik di dalam maupun di luar kios laundry. Pelaku mengambil barang di laci meja kasir berupa dua unit handphone dan dompet, serta menggasak sebuah sepeda motor yang terparkir di depan kios lalu kabur. Rabu petang, salah satu pegawai kios mengatakan pencurian itu terjadi saat pegawai tengah beristirahat.
2: Dia tiba-tiba masuk ke laundry, akunya lagi posisi istirahat, ngambil dua HP, satu dompet, sama motor. Motor Beat warna putih. Aku nggak pernah tahu itu orang siapa, tiba-tiba dia masuk.
0: Kini pelaku dalam pengejaran pihak Polsek Koja, Jakarta Utara. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Victor Pangaribuan.

0: Aksi pencurian sepeda motor di kawasan Bubutan, Surabaya, Jawa Timur terekam kamera pengawas. Pelaku yang merupakan residivis kasus curanmor dibekuk polisi. Di Jakarta, seorang terduga pelaku pencurian sepeda motor dikepung warga. Ia ditangkap setelah wajahnya terekam kamera pengawas saat sedang mencuri sebuah sepeda motor.
1: Pria ini meluapkan kemarahannya kepada pencuri sepeda motornya. Ia kesal sepeda motor klasiknya seharga 45 juta rupiah dibawa kabur oleh terduga pelaku. Aksi pelaku pada 6 September lalu terekam kamera pengawas. Terduga pelaku masuk ke dalam rumah dengan membobol jendela dan keluar melalui pintu depan sambil membawa sepeda motor. Berbekal laporan korban dan rekaman kamera pengawas, tim Opsenal Polsek Johar Baru berhasil mengidentifikasi terduga pelaku yang merupakan warga sekitar. Pelaku ditangkap dan sempat diamankan di salah satu rumah di Jalan Kuista, Kelurahan Galur, Johar Baru, Jakarta Pusat. Petugas sempat kesulitan saat membawa terduga pelaku lantaran warga sudah berkerumun di kawasan tersebut.
2: Residivis, dia sudah berulang kali melakukan kegiatan pelanggaran hukum di wilayah Johar Baru.
3: Kalau motor hasil curiannya sudah berhasil dijual atau belum?
2: Sudah dijual. Dan kami saat ini sedang melakukan pengejaran.
1: Kepada polisi, terduga pelaku mengaku telah menjual motor hasil curian tersebut kepada sindikat penada seharga 5 juta rupiah di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Aksi pencuri sepeda motor di kawasan Margo Rukun Gang 10, Bubutan, Surabaya, Jawa Timur ini terekam kamera pengawas. Satu orang bertugas untuk mengeksekusi sepeda motor yang sudah diincar, satu rekannya mengawasi situasi di atas sepeda motor lain. Tak butuh waktu lama, sepeda motor yang terparkir di depan rumah berhasil dibawa kabur pelaku. Korban yang baru selesai mandi terkejut saat tak melihat sepeda motornya. Berbekal rekaman CCTV dan sejumlah petunjuk, petugas unit Reskrim Polsek Bubutan langsung memburu kedua pelaku. WAS dibekuk di tempat tinggalnya, sementara AR diamankan sehari kemudian. Saat melakukan penggeledahan, petugas menemukan dua kunci T yang diduga digunakan pelaku untuk membongkar kunci sepeda motor. Dari hasil pemeriksaan, kedua tersangka pernah melakukan pencurian di wilayah lain. WAS bahkan tercatat pernah menjalani hukuman pada tahun 2024 dalam kasus pencurian dengan pemberatan yang ditangani Polsek Simokerto. Sedangkan AR pernah menjalani hukuman pencurian dengan pemberatan pada tahun 2021 dan kasus curanmor pada tahun 2023.
4: Jadi untuk dua pelaku curanmor tersebut, mereka sudah kita lanjuti dan sudah diamankan. Sekarang masih dilaksanakan penanganan di ruang tahanan Polrestabes Surabaya. Dan ini merupakan proses yang luar biasa pengungkapan pelaku curanmor ini. Dan kita tidak mentolerir hal-hal yang merugikan masyarakat, di mana apabila terjadi kegiatan-kegiatan seperti curanmor dan lain sebagainya, maka kita harus ungkap dan tangkap pelakunya. Dan mengembalikan, khususnya pesan Bapak Kapolres, mengembalikan kendaraan yang kita ungkap tersebut kepada pemiliknya segera.
1: Kedua tersangka dijerat pasal 477 ayat 1 huruf D dan huruf G KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim gabungan dari Polsek 4 Koto Aur Malintang dan Satreskrim Polres Pariaman menangkap dua terduga pelaku pencurian sepeda motor di rumahnya masing-masing pada Selasa malam lalu. Kedua pelaku sempat mengelak. Namun setelah dipertemukan dengan rekan dan penada kendaraan hasil curiannya, terduga pelaku pun akhirnya mengakui perbuatannya. Kedua terduga pelaku tersebut sudah masuk ke dalam daftar pencarian orang selama 2 bulan. Saat diinterogasi petugas, keduanya mengaku sudah menjual sepeda motor curian seharga Rp900.000. Sepeda motor tersebut telah diubah menjadi becak motor. Polisi juga mengamankan dua penada sepeda motor curian. Keempat pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolres Pariaman untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya keributan yang melibatkan puluhan orang terjadi di sebuah mal di Bekasi, Jawa Barat. Dipicu seorang SPG yang kesal lantaran sering digoda oleh karyawan sebuah brand kentang goreng. Sementara gara-gara tidak diberi uang parkir, seorang juru parkir liar di sebuah minimarket di Surabaya viral lantaran menganiaya seorang pengendara.
5: Sejumlah orang terlibat keributan di area salah satu mal di kota Bekasi. Keributan ini diduga dipicu oleh karyawan brand kentang goreng yang menggoda sales promotion girl sebuah merek minuman. Kejadian ini sempat menghebohkan pengunjung mal dan viral di media sosial. Saat diperiksa, SPG berinisial AS mengaku kesal karena sudah beberapa kali digoda oleh pelaku berinisial AM sejak tahun lalu. Menurut keterangan polisi, keributan ini terjadi Senin malam dan melibatkan sekitar 30 orang yang merupakan rekan kerja dari pelaku dan korban. Insiden ini pun berakhir dengan damai usai pelaku berjanji tak akan mengulangi perbuatannya. Di Surabaya, perselisihan yang melibatkan seorang jukir liar sebuah minimarket di Jalan Dharma Husada dengan pengendara juga viral di media sosial. Perselisihan bermula saat juru parkir liar ini tidak terima ketika pengendara yang menjadi pelanggan minimarket tidak memberikan uang parkir. Berawal dari adu mulut, perselisihan berujung aksi penganiayaan. Setelah video kejadian ini viral, petugas Dinas Perhubungan Kota Surabaya mendatangi lokasi dan menangkap jukir dan kemudian diserahkan ke polisi. Menurut kepala minimarket, pelanggan memang dibebaskan dari kewajiban pembayaran parkir. Juru parkir itu sebelumnya juga tidak pernah ada di lokasi minimarketnya.
6: Ini karena awal mulanya itu karena dipungutin biaya ya. Tapi kalau dari pihak toko kami itu emang udah nggak ada pemungutan biaya atau udah nggak ada kerjasama sama tukang parkir.
5: Kasus ini selanjutnya ditindaklanjuti Satuan Samapta dan Satuan Reskrim Polrestabes Surabaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Gara-gara selisih paham, seorang tukang gigi di Kabupaten Pelalawan, Riau tewas setelah diduga dikeroyok 4 orang tetangganya. Sementara kasus wanita dibakar di pos ronda oleh kekasihnya sendiri di Demak, Jawa Tengah, terkuak fakta mengejutkan sang pelaku ternyata pada tahun 1997 silam pernah terlibat dalam kasus pembunuhan sadis terhadap nenek dan ibu tirinya. Selengkapnya dalam Lacak Kasus Pembunuhan edisi hari ini.
1: Ivan Priadi, 44 tahun, seorang tukang gigi sekaligus instruktur kebugaran, meninggal dunia setelah terlibat perkelahian dengan 4 tetangganya. Peristiwa terjadi di depan rumah korban di Jalan BTN Lama, Kelurahan Kerinci, Kota Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau, pada Selasa sore 8 September lalu. Polisi menyebut peristiwa bermula saat korban terlibat adu mulut dengan tetangganya berinisial JS. Situasi kemudian memanas hingga terjadi baku hantam. JS diduga dibantu anaknya ZM serta 2 pekerjanya ME dan MS. Istri korban dan warga setempat berupaya melerai, namun korban yang kalah jumlah terkapar terluka. Korban dilarikan ke RSUD Selasih, Kabupaten Pelalawan, namun naas nyawa korban tak berhasil diselamatkan. Polisi kemudian menangkap 4 terduga pelaku dan dibawa ke Polres Pelalawan. Polisi masih mendalami kasus ini termasuk memastikan motif dan penyebab pasti kematian korban melalui pemeriksaan visum di RS Bayangkara Pekanbaru.
7: Terjadi keributan yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Kemudian anggota langsung melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang berada di TKP, kemudian didapatlah informasi bahwasanya korban sebelumnya berselisih dengan 4 orang. Kemudian 4 orang tersebut merupakan tetangga dari korban.
1: Penyelidikan kasus pembunuhan wanita bernama Sri yang jasadnya ditemukan terbakar di pos ronda di Kebon Agung Demak memasuki babak baru. Penyelidikan terbaru polisi menguak fakta mengejutkan. Terduga pelaku pria berinisial BI, 53 tahun, yang tak lain kekasih korban, ternyata seorang residivis yang pernah mendekam cukup lama di balik jeruji pada 1997 silam di Pati, Jawa Tengah. Kala itu tersangka yang masih berusia 23 tahun membunuh nenek kandung dan ibu tirinya.
8: Jadi pada saat melakukan pembunuhan terhadap neneknya karena ibu tirinya melihat, makanya dari pelaku ini langsung menghabisi ibu tirinya.
1: Fakta ini memperkuat dugaan pembunuhan terhadap korban SR, kekasih korban yang jasadnya ditemukan terbakar di pos ronda di Kebon Agung Demak. Namun hingga kini polisi masih belum berhasil menemukan barang bukti senjata tajam yang digunakan tersangka. Pasalnya dari hasil otopsi, ditemukan luka sajam di kepala korban yang menjadi penyebab utama kematian korban. Sementara tersangka hanya mengaku memukul korban dengan palu sebanyak 3 kali. Sebelumnya, tersangka BI dibekuk tim gabungan Polda Jawa Tengah dan Polres Demak di tempat kosnya di daerah Mangkang, Semarang, Kamis dini hari 3 September 2026. Pelaku berhasil ditangkap setelah identitas korban terungkap, yakni seorang janda warga Grobogan berusia 42 tahun bernama Sri. Dan di hari terakhir Sri hilang, korban diketahui pergi bersama pelaku yang tak lain kekasih korban. Kepada polisi, tersangka mengaku sempat terlibat cekcok dengan korban saat korban minta diantar ke rumah mantan suaminya untuk meminta uang guna pengobatan anak korban yang sakit. Saat cekcok itulah, korban disebut melontarkan kata-kata kasar dan caci maki yang membuat tersangka emosi. Berniat menghilangkan jejak, jasad korban lalu dibakar di pos ronda di Desa Kebon Agung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, hingga akhirnya ditemukan warga pada Selasa dini hari, 1 September lalu. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Diduga dipicu cinta monyet, seorang siswi SMA dikeroyok sekelompok siswi lainnya. Selengkapnya, usai jeda.

0: kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, Pak Bawa pernah jadi aktivis.
3: Iya.
2: Aktivis. Dia selalu high call.
3: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
0: Iya, kalau begini. Iya.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
0: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
5: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan gitu beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
0: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
6: data sudah ada, Bang, dari BPS. Spillover effect
0: tapi
6: jelas.
0: Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
6: tidak
0: tadi.
6: Tidak hanya
0: kan begitu. MBG,
1: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Bersuci bukan sekadar membersihkan diri dari kotoran.
7: Sesungguhnya mayoritas orang disiksa di dalam kuburan itu dari lantaran pipis. Nabi menyebutnya pipis, tapi yang dimaksud itu istinjanya.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan, memahami istinja, najis, dan makna kesucian. Sabtu 12 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
8: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
9: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
9: Diduga dipicu cinta monyet, seorang siswi SMA dikeroyok sekelompok siswi lainnya. Dan masih soal kekerasan di kalangan pelajar, di Goa, Sulawesi Selatan, seorang pelajar SMA dan sales roti menjadi korban pembacokan 4 pelajar.
10: Diduga dilatar belakangi cinta monyet, aksi penganiayaan siswi di Garut, Jawa Barat viral di media sosial. Aksi kekerasan dengan main tangan dan kaki ini membuat korban terjatuh. Ironis, terduga pelakunya sekelompok pelajar perempuan dari sekolah lain. Saat ini pihak keluarga telah melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Sementara pihak kepolisian Resor Garut telah menerima laporan korban. Polisi kini tengah memeriksa sejumlah saksi serta memanggil para pelajar yang terlibat.
11: Bahwa benar Polres Garut melalui Satreskrim telah menerima laporannya. Itu dilaporkan oleh orang tua korban, di mana korbannya adalah NA, kemudian juga korbannya ada dua orang, dan temannya juga NH. Jadi dua korban ini mendapatkan perlakuan luka-luka di beberapa bagian, seperti memar di bagian kening, kemudian bagian ini, dan juga ada beberapa verbal. Yang ini masih kami dalami, tentunya karena baru kami terima, kami akan coba untuk lengkapi, beberapa saksi kami akan lakukan pemeriksaan, dan kami juga akan mendatangi sekolah tersebut untuk bisa menindaklanjuti.
10: Polisi telah mengidentifikasi 6 orang terduga pelaku yang semuanya merupakan pelajar SMA. Penanganan kasus ini masih terus berlanjut. Naas, seorang pelajar SMA dan seorang sales roti menjadi korban pembacokan oleh 4 pelajar tak dikenal mengendarai sepeda motor di Goa, Sulawesi Selatan. Peristiwa pembacokan terhadap korban terjadi saat MS baru pulang dari sekolah. Tiba-tiba berpapasan dengan 4 pelaku tak dikenal yang mengendarai 2 motor sambil mengayunkan senjata tajam hingga mengenai pundak korban. Namun tidak hanya itu, senjata tajam diayunkan kepada semua pengendara yang dijumpainya di jalan juga mengenai pundak seorang sales roti. Akibatnya kedua korban mengalami luka sayatan senjata tajam di pundak serta punggung dan langsung dilarikan ke puskesmas setempat. Aparat Polsek Bajeng dan Satreskrim Polresta Goa yang menerima laporan kini telah meminta keterangan sejumlah saksi dan memeriksa beberapa CCTV di sekitar lokasi untuk mengungkap identitas para pelaku yang kini meresahkan warga dan pengendara. Hingga Rabu siang ini, korban MS masih menjalani perawatan intensif di Puskesmas Bajeng, Kabupaten Goa. Warga meminta agar petugas kepolisian melakukan patroli di waktu pulang sekolah serta malam hari untuk mencegah aksi kriminalitas jalanan terulang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
9: Seorang guru ngaji yang sedang mengajar dikeroyok oleh sejumlah orang di Jalan Laguan, Terusan Koja, Jakarta Utara. Sementara itu di Surabaya, karena tidak diberi uang, seorang pengendara dianiaya oleh juru parkir liar.
12: Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik aksi pengeroyokan terhadap seorang guru ngaji di Jalan Lagoa Terusan 4 D1 Koja, Jakarta Utara pada hari Senin malam. Terlihat salah satu orang terduga pelaku berdiri di depan pintu lokasi pengajian, tidak lama kemudian masuk dan diikuti sejumlah orang. Terduga pelaku masuk dan melakukan pengeroyokan saat lokasi pengajian sedang berjalan dan banyak anak-anak yang sedang mengaji. Sejumlah orang berusaha memisahkan aksi pengeroyokan tersebut hingga menutup pagar, tetapi sejumlah terduga pelaku memanjat pagar untuk memasuki lokasi pengajian. Ditemui pada Rabu siang, Ketua RT setempat mengatakan, kejadian bermula adanya permasalahan terkait RW lama dan RW baru. Korban yang merupakan anak ketua RW baru yang juga guru ngaji menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh keluarga RW yang lama karena sempat ada perselisihan.
13: Sebenarnya nggak ada dicari, cuman dia karena dia istilahnya ngejar anaknya Pak RW yang baru, dia lagi nggak pengen ngajar, cekcok. Ya udah begitu cekcok, saya kurang tahu, tahu-tahu ya udah saya mau ngaji dulu katanya gitu, mau ngajar. Ya tahu-tahu ada yang nyerang dari belakang gitu, disusul masuk ke tempat pengajian Pak Kiai itu. Nah, Pak Kiainya itu yang bela gitu.
14: Oke,
13: berat. Jangan terjadi.
12: Hingga saat ini, kasus pengeroyokan guru ngaji masih ditangani Polsek Koja, Jakarta Utara. Aksi juru parkir liar di Surabaya kembali meresahkan warga. Gara-gara tidak diberi uang parkir, seorang pengendara mengaku diludahi hingga dipukul di Jalan Dharma Husada. Perselisihan diduga bermula saat pengendara tidak memberikan uang parkir. Jukir yang tidak terima kemudian terlibat adu mulut hingga berujung aksi penganiayaan. Tak lama setelah video tersebut viral, petugas Dinas Perhubungan Kota Surabaya mendatangi lokasi. Jukir yang diduga liar tersebut kemudian diamankan petugas Dishub.
15: Mungkin karena tukang parkirnya mungkin terlalu maksa.
16: Maksa untuk pelanggannya nggak mau karena ada tulisan itu, Bu, ya?
15: Iya, karena dari pihak toko pun juga tidak mau biaya parkir.
12: Kasus ini kemudian ditindaklanjuti Satuan Samapta dan Satuan Reskrim Polrestabes Surabaya. Oknum jukir tersebut telah diamankan dan kini menjalani pemeriksaan untuk proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
9: Berikutnya aksi wanita yang kerap membobol sejumlah rumah warga di Jakarta Timur terbongkar. Wanita muda tersebut menangis setelah ditangkap polisi. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, pasangan kekasih yang masih duduk di bangku SMK nekat membunuh bayi yang dikandung sang pacar.
17: Wanita muda ini histeris saat ditangkap tim Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya di rumahnya di kawasan Ciputat Timur, Tangerang Selatan pada Kamis lalu. Wanita bernama Caca itu juga sempat hendak melarikan diri saat polisi akan menangkapnya. Sebelumnya, wanita berusia 21 tahun ini terekam kamera CCTV saat melakukan pencurian di sejumlah rumah warga di Jakarta Timur pada siang bolong. Dirinya bahkan nekat melakukan aksinya saat pemilik ada di dalam rumah. Dari potongan video yang viral di media sosial, sesekali terlihat Caca mengubah penampilannya dengan memakai kerudung untuk menyamarkan aksinya. Dari hasil pencurian tersebut, ia berhasil menggasak sejumlah barang berharga mulai dari ponsel hingga uang tunai. Menurut pihak kepolisian, uang hasil kejahatan itu digunakan untuk pergi clubbing hingga minum minuman keras.
18: Mencuri untuk berfoya-foya di diskotik atau tempat hiburan malam, dan membeli minuman keras bermerek Azul. Saat ini pelaku dan barang bukti telah diamankan di Subdit Resmob Polda Metro Jaya untuk proses lebih lanjut.
17: Video sepasang kekasih yang masih duduk di bangku salah satu SMK di Kabupaten Semarang ini belakangan viral. Keduanya yang masih berusia 19 dan 17 tahun dijadikan tersangka atas perbuatannya mengaborsi darah daging mereka. Pada 3 September lalu, kedua tersangka dengan sengaja menggugurkan kandungan sang kekasih hingga bayi kehabisan oksigen. Bayi tak berdosa itu kemudian dibungkus tas plastik dan dibawa tersangka untuk dimakamkan di kebun belakang rumah. Namun, bau busuk yang menyengat membuat orang tua tersangka curiga. Ia membongkar makam itu dan melaporkannya ke kantor polisi.
14: Karena ketika persalinan belum selesai, berusaha ditarik. Nah, ditarik itu kan megangnya leher. Ya, hasil otopsinya seperti itu.
17: Akibat perbuatannya, salah satu tersangka diancam hukuman 15 tahun penjara, sementara tersangka yang masih di bawah umur dikenakan setengah dari tuntutan orang dewasa. Tim Liputan, CNN Indonesia.
9: Akan mengedarkan ganja ke Padang, Sumatera Barat, tiga kurir narkoba diamankan tim BNN Sumbar di Lubuk Sikpaing, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Dari ketiga pelaku, petugas menyita 40 paket besar ganja. Sementara itu, petugas Sat Narkoba Polrestabes Makassar mengungkap kasus peredaran narkotika jaringan internasional dan menetapkan 18 tersangka. Sebanyak 10 kg sabu dan 10 butir lebih ekstasi disita dari 5 laporan polisi selama 1 bulan.
19: Ini adalah salah satu upaya penggerebekan oleh petugas Sat Narkoba Polrestabes Makassar di sejumlah lokasi persembunyian para pengedar narkoba. Kapolrestabes Makassar menyebut sebanyak 18 orang ditetapkan sebagai tersangka kasus peredaran narkoba sepanjang Mei hingga Juli 2026. Barang bukti yang disita sebagian besar berupa sabu-sabu seberat lebih dari 10 kg dan lebih dari 10.000 butir ekstasi. Salah satu pengungkapan terbesar adalah membongkar jaringan internasional yang disebut Joker Malaysia. Penggerebekan dilakukan di sejumlah lokasi, salah satunya di Kelurahan Pampang, Kota Makassar. Dari jaringan Joker Malaysia, polisi menyebut sabu-sabu seberat 9,26 kg dan 10.237 butir ekstasi.
20: Sempat viral beberapa hari terakhir, itu memang

0: mempunyai ciri khas tersendiri terkait dengan kemasannya, menggunakan stiker bergambar Joker dan juga dikendalikan oleh satu orang yang sama, yaitu inisial RD alias Joker, yang kami ketahui yang bersangkutan ini merupakan warga negara asing dan tinggal di Malaysia.
1: Seluruh barang bukti dari 5 kasus sudah disisihkan untuk kepentingan laboratorium forensik dan proses persidangan. Sementara sisanya dimusnahkan di halaman Mapolrestabes Makassar. Barang bukti dimusnahkan dengan cara dimasukkan ke dalam air mendidih dan dicampur cairan pembersih lantai. Cairan ini lalu dibuang melalui saluran pembuangan. Petugas Badan Narkotika Nasional Sumatera Barat mencegah satu mobil yang melintas di depan SPBU kawasan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Mobil ini berisi kurir narkoba yang diduga akan mengedarkan ganja ke Padang. Dua penumpang mobil diamankan tanpa perlawanan. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan hampir 40 paket besar ganja kering asal Panyabungan, Sumatera Utara. Dua hari kemudian, petugas menangkap satu orang lain yang juga diduga sebagai kurir narkoba. Bersama barang bukti, ketiganya dibawa petugas ke kantor BNNP Sumatera Barat.
2: Dosnya menggunakan jalur darat, kendaraan, dan sebelumnya juga mereka mengakui bahwa menggunakan sepeda motor ke daerah Penyambungan tersebut.
1: Ketiga pelaku terancam dijerat dengan Undang-Undang tentang Penyalahgunaan Narkotika. Tembakau sintetis ini menjadi barang bukti yang diamankan polisi saat menangkap seorang terduga pengedar barang haram tersebut. Terduga pengedar ditangkap di sebuah kamar indekos di Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. Saat melakukan penangkapan, petugas menemukan 39 klip tembakau sintetis seberat 58,372 gram, serta satu plastik besar berisi tembakau sintetis seberat 90,360 gram. Tersangka Z mengaku mendapatkan barang tersebut dari orang lain yang kini masuk DPO untuk dijual kembali.
3: Disimpan di dalam bufet yang berada dalam kos-kosan tersangka inisial Z. Tersangka Z mendapatkan narkotik jenis tembakau sintetis dari saudara F inisial DPO dengan cara dititipkan kepada tersangka Z untuk dijualkan.
1: Harga jualnya bervariasi mulai dari Rp100.000, Rp250.000, hingga Rp350.000. Setiap klip kecil yang terjual, Z mendapatkan upah Rp15.000. Peredaran tembakau sintetis ini menyasar berbagai kalangan termasuk pelajar dan mahasiswa. Atas perbuatannya, Z dijerat pasal 114 ayat 1 subsidiar pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, jungto Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Aparat Bea Cukai Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai mengamankan seorang warga negara Cina yang mencoba menyelundupkan emas batangan dari Bali ke luar negeri seberat 10,4 kg. Sementara itu, dua pelaku penyalahgunaan BBM subsidi jenis Pertalite diringkus polisi di Klaten, Jawa Tengah. Pelaku menggunakan mobil modifikasi dan belasan plat nomor berbeda untuk mencari Pertalite lalu dijual kembali.
1: Inilah 14 keping emas batangan yang berhasil diamankan petugas Bea Cukai Ngurah Rai saat memeriksa tubuh seorang calon penumpang pesawat rute Denpasar Hong Kong pada Minggu malam. Kepingan emas batangan pada tubuh ZG warga negara Cina tersebut berjumlah 10,4 kg. Awalnya petugas mencurigai gerak-gerik penumpang yang sudah 6 hari berlibur di Bali ini saat melewati security gate. Namun petugas yang memeriksa koper bawaannya tidak menemukan barang mencurigakan. Namun setelah bagian tubuh digeledah, petugas menemukan bungkusan coklat yang diletakkan pada dada dengan bantuan stagen. Dari pemeriksaan awal, pelaku mengaku membeli emas hasil leburan itu sekitar 20 miliar rupiah dan akan dijual di Hong Kong dengan harga lebih tinggi.
5: Terduga pelaku didapati membawa 10 bungkusan berwarna coklat yang berisi 14 keping padatan berwarna kuning yang berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian diketahui merupakan logam mulia berupa emas batangan atau cash bar. Seperti yang tidak disimpan di dalam koper atau barang bawaan, tetapi disembunyikan dengan cara dilekatkan pada tubuh penumpang. sehingga tidak terlihat secara langsung atau dikenal dengan modus body strapping. Modus ini digunakan untuk menghindari deteksi petugas pada saat proses pemeriksaan.

0: Pertalite Rp10.000 per liter dan menjualnya kembali Rp12.000 per liter. Pelaku menggunakan barcode yang berbeda dengan mengisi sekitar 30 liter sampai 50 liter Pertalite di setiap SPBU. Aksi kedua pelaku telah berlangsung selama 7 bulan di wilayah Jogja dan Klaten.
1: Yaitu adanya kendaraan KBM Loxio, di mana informasinya melakukan pengasuhan BBM Pertalite subsidi, di mana setelah ditindaklanjut oleh penyidik kita, ditemukannya betul ada Loxio, itu di dalamnya terdapat sekitar 60, yaitu 14 sudah terisi dan 46 masih kosong. Kemudian di dalamnya juga ada plat berjumlah 17, dan di mana modus yang digunakan sebagai modus pelaku untuk mengangsur di SPBU.
0: Sebuah mobil pickup diberhentikan petugas Satuan Sabara Polresta Goa saat hendak razia penyelundupan BBM ilegal bersubsidi di Jalan Poros Malino, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Ternyata mobil pickup ini membawa ratusan liter minuman keras jenis Balo di dalam jerigen yang dibungkus dengan karung. Usai diperiksa, sopir dan mobil pickup dibawa ke Polresta Goa. Dari keterangan sopir, miras diperoleh dari seorang warga di Desa Tasese, Kecamatan Manuju, Kabupaten Goa, dan akan dijual ke Kabupaten Takalar.
2: Amankan seorang laki-laki inisial JE, usia sekitar 30 tahun, yang bersangkutan saat personil melaksanakan kegiatan patroli, berdasarkan informasi dari masyarakat, didapati sedang mengangkut atau membawa minuman keras jenis Balo. Kemudian kami bawa ke Mapolresta Goa. Setelah dilakukan interogasi, jumlah Balo sekitar 140 liter yang dibagi beberapa jerigen. Setelah kami hitung jerigennya, ada 28 jerigen yang kapasitas 5 liter.
0: Selain menangkap sopir, petugas langsung memusnahkan minuman keras ini dengan menumpahkan miras ke tanah. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Berikutnya, dua pelajar diamankan petugas Satreskrim Polres Boyolali dan Polsek Ampel setelah terlibat duel menggunakan senjata tajam di Jalan Raya Boyolali, Semarang, Jawa Tengah. Di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, seorang remaja perempuan kerap tantrum dan memukuli ibu kandungnya. Sang ibu pun meminta bantuan polisi untuk mengevakuasi putrinya.
4: Seorang remaja perempuan di Kabupaten Probolinggo mengalami tantrum hingga kerap memukul ibu kandungnya setiap hari. Kondisi ini membuat sang ibu kesulitan mengendalikan RA hingga meminta bantuan polisi. Anggota Polres Lamongan pun mendatangi rumah remaja tersebut di Desa Banyu Urip, Kecamatan Kedamaian, Gresik pada Rabu siang.
5: Sudah berpisah. Nah, ada trauma masa kecil mungkin di anak ini yang membuat anak bersangkutan tidak bisa mengontrol emosinya. Jadi sampai saat ini tadi dijemput juga oleh Pak Purnomo dan kami menjemput ke sini, mudah-mudahan ada kebaikan atau kesembuhan yang diberikan oleh Allah SWT.
4: Kepala Desa Banyu Urip, Khairul Muiz, menjelaskan RA bersama ibunya baru sekitar 3 bulan tinggal di desa tersebut. Keduanya datang untuk mencari pekerjaan. Sang ibu kemudian mendapat pekerjaan menjaga warung milik salah satu warga. RA kemudian dibawa ke yayasan milik Ibda Purnomo di Kecamatan Babat, Lamongan untuk menjalani pengobatan. Dua remaja diamankan petugas Satreskrim Polres Boyolali dan Polsek Ampel setelah kedapatan berduel menggunakan senjata tajam. Selain mengamankan pelaku yang masih berstatus pelajar, polisi juga menyita barang bukti berupa pakaian dan senjata tajam. Dari hasil pemeriksaan polisi, keduanya mengaku membeli celurit panjang secara daring seharga Rp200.000. Atas perbuatannya, keduanya dijerat pasal 370 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Meski demikian, polisi tidak menahan kedua pelaku karena masih di bawah umur dan berstatus pelajar aktif.
6: Motif dari dua anak ini melakukan perkelahian dengan menggunakan senjata tajam, yakni hanya karena gengsi baik secara individu maupun kelompok tersebut. Dan dikarenakan kedua anak atau ABH, anak yang berurusan dengan hukum, saat ini sedang menjalani pendidikan, maka kedua anak ini tidak kami lakukan penahanan.
4: Penanganan kasus ini melibatkan sekolah dan dinas pendidikan.

0: pendidikan untuk memonitor aktivitas kedua pelajar tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Nekat bobol rumah mewah yang ditinggal keluar kota penghuninya, satu dari dua pelaku babak belur dihajar warga. Selengkapnya, usai jeda kami segera kembali.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.

Nekat bobol rumah mewah yang sedang ditinggal bepergian keluar kota oleh penghuninya. Satu dari dua pelaku babak belur dihajar warga di kawasan Sumur Batu Kemayoran, Jakarta Pusat. Sementara itu di Surabaya, Jawa Timur, sebuah rumah yang ditinggal pemiliknya dibobol maling. Sejumlah barang berharga termasuk satu set spare part mobil mewah dengan total nilai mencapai lebih dari 50 juta rupiah raib digondol pelaku.

0: Sejumlah warga langsung berlari mengejar dua terduga pelaku pencurian yang berusaha kabur usai beraksi siang hari di Jalan Berlian Sumur Batu Kemayoran Jakarta Pusat. Satu dari dua pelaku berhasil dibekuk dan langsung menjadi bulan-bulanan warga. Warga yang geram terus melayangkan boga mentah kepada pelaku. Aksi pencurian ini dilakukan AR dan rekannya di sebuah rumah mewah yang sedang ditinggal berpergian keluar kota oleh penghuninya. Keduanya dipergoki seorang satpam perumahan ketika baru saja keluar dari dalam rumah dengan membawa karung dan tas berisi barang hasil curian. Di antaranya beberapa baju batik baru, lensa kamera, serta sebilah keris pajangan. Meski AR berhasil ditangkap warga, namun sayang rekannya dapat lolos melarikan diri. Pria pengangguran warga Galur Johar Baru Jakarta Pusat ini mengaku telah dua kali melakukan pencurian dengan sasaran rumah kosong.
1: Pencurian itu dengan temannya atau rekannya yang bernama inisial H. Ketika dia akan keluar dari rumah kosong itu, temannya ini melarikan diri. Nah, ini yang diamankan ini ditangkap oleh warga.
0: Pencurian di sebuah rumah yang berada di kawasan Jalan Gunung Anyar Tambak, Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya ini diketahui sang pemilik rumah, Mirna Aprilia, saat dirinya sampai di kediamannya. Plafon atap jebol, kondisi rumah berantakan, ditemukannya banyak jejak kaki di lantai dan bekas sisa rokok. Sejumlah barang pun hilang, diantaranya satu set velg dan spare part mobil mewah dengan total nilai mencapai lebih dari 50 juta rupiah. Alat indoor dan outdoor AC, kompresor kulkas, seluruh stop kontak rumah, meteran PDAM, hingga laptop juga raib dibawa kabur pembobol.
2: Kayaknya kalau dari ini ya, dari atas, karena dari atas itu udah dijebol, terus pelakunya itu sempat ninggalin tangga sama jebol plafon.
3: Gitu. Barang buktinya apa aja Bu yang ditemukan waktu pertama masuk ini?
2: Barang buktinya ada apa, gembok itu yang udah di, kayaknya di ini ya, di
4: potong.
2: Apa, dipotong. Terus sama ada serpian rokok juga yang ditinggalin sama pelaku sama tangga.
0: Sepinya lingkungan rumah serta tidak adanya kamera CCTV membuat para pelaku dengan mudah melakukan aksinya. Kasus ini kini dalam penanganan kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Apakah Anda bisa membayangkan kala sedang tertidur pulas di malam hari tiba-tiba komplotan maling membobol rumah Anda dengan senyap? Atau maling masuk rumah ketika Anda sedang bepergian? Para pelaku datang mengambil barang berharga Anda, bahkan hingga berani mengancam jiwa. Anchor CNN Indonesia Ruli Kurniawan akan mengajak Anda berbincang langsung dengan komplotan ini tentang bagaimana cara mereka beraksi agar Anda bisa lebih waspada. Selengkapnya dalam Inside Crime.

0: kan lokasinya ruangnya kecil mas sebenarnya kalau ventilasi atau genteng bolong.
1: Yang terpenting sih muat asal muat kepala aja mas.
0: Asal muat kepala bisa masuk ke dalam?
1: Bisa masuk. Kalau masuk, udah pasti.
0: Badan masuk? Meskipun cuma segini aja bisa masuk?
1: Bisa masuk.
0: Celah segini bisa masuk?

0: Apakah Anda bisa membayangkan kala tertidur tenang di malam hari dan anak Anda terbaring dengan pulas di tempat tidur, tiba-tiba seorang pria masuk ke dalam kamar. Ia datang, merangkak dalam senyap. Tanpa alas kaki, tidak ada bunyi yang terdengar. Dan penghuni kamar masih terus terlelap. Pria ini melihat sekeliling kamar, mencari barang yang bisa dicuri. Yang paling menyeramkan, pria ini bahkan sampai dekat ke tempat tidur dan menarik spray, sambil terus mencari barang-barang yang lain. Apakah Anda juga berpikir seperti saya? Bagaimana bila pria ini masuk sambil membawa senjata tajam? Apa yang akan terjadi pada anak-anak yang tertidur lelap ini? Dari gambar CCTV ini, terlihat bagaimana pelaku masuk dari belakang rumah. Pria dengan kaos dan celana longgar tanpa alas kaki ini terlihat santai mengamati tiap sudut rumah. Dari gerak-gerik pria ini, terlihat jelas tidak ada keraguan dan tidak terlihat rasa takut atau was-was. Cara berjalannya pun santai, seakan ia seorang yang amat profesional mencuri rumah. Tapi semulus-mulusnya membobol rumah pasti tertangkap juga. Ya, pria pembobol rumah yang lihai ini terpaksa berhenti beraksi karena sudah mendekam di Hotel Prodeo. Saya bertemu dengannya di Polsek Tambora, Jakarta Utara, dan saya panggil dia Mas. Mas ditangkap bersama seorang penadah barang curian. Mas ternyata seorang residivis yang memang terkenal ahli dan licin membobol rumah. Saat beraksi, Mas hanya perlu waktu setengah jam saja untuk menggasak barang-barang di rumah incarannya.
1: Kapan waktu biasanya beroperasi?
2: Biasanya sih gelap-gelapnya orang ini aja.
1: Tidur
2: jam 2, jam setengah 3, jam 3. Paling toko jam 3.
1: Berapa jam beroperasi biasanya? Waktu yang paling menurut Mas aman gitu?
2: Waktu yang paling cepat itu biasanya saya kalau itu setengah jam paling.
1: Setengah jam aja?
2: Setengah jam.
1: Dalam waktu setengah jam apa yang dicari, apa yang diincar sebenarnya?
2: Ya yang berharga aja seperti cantik emas. Oh, yang utama sih saya cari uang.
1: Cari uang?
2: Yang pertama kali saya cari sih handphone sama dompet uang itu.
1: Yang gampang masuk kantong aja ya? Nah ini mencari handphone, mencari uang, mencari dompet, pastikan orang tuh nyimpannya di kamar.
2: Ya.
1: Mas masuk ke kamar orang juga ketika orang itu sedang tidur?
2: Tapi terkadang kayak yang saya dapat ini, itu adanya di ruang tamu.
1: Di ruang tamu?
2: Di ruang tamu, di samping meja kerja.
1: Tapi pernah masuk ke kamar ketika orangnya lagi tidur di dalamnya?
2: Pernah.
1: Ada trik khusus supaya tidak terdengar buka pintu atau ketika masuk ke dalam?
2: Gak ada. Keberanian apa yakin, nah yakin. Karena yakin aja.
1: Yakin aja bisa masuk ke dalam tanpa bersuara?
0: Mas mengaku tidak memiliki ilmu atau ajian agar bisa mulus melancarkan aksinya. Ia hanya perlu lubang sempit agar bisa masuk ke rumah yang ia incar. Meski Mas memiliki perawakan kurus, saya masih tidak percaya ia bisa masuk melalui celah-celah sempit di rumah.
2: Ya, dari atas, dari genteng. Dari genteng kalau...
1: Buka gentengnya gitu atau...?
2: Enggak, saya naik ke genteng kan biasanya di situ ada, suka ada...
1: Ventilasi?
2: Kayak ventilasi udara, atau pintu, atau apa gitu, biar bisa buat celah buat masuk. Atau genteng-genteng yang udah enggak ini lagi, enggak bolong lah, genteng bolong. Saya masuk dari situ.
1: Itu kan lokasinya, ruangnya kecil mas sebenarnya kalau ventilasi atau genteng bolong.
2: Yang terpenting sih, asal muat kepala aja mas.
1: Asal muat kepala bisa masuk ke dalam?
2: Bisa masuk. Kalau kepala masuk, udah pasti.
1: Badan masuk. Meskipun cuma segini aja bisa masuk?
2: Bisa masuk.
1: Celah segini bisa masuk?
0: Bisa. dia, siapa yang tidak takut dihadapkan dengan komplotan pembobol rumah kosong dengan samurai? Nyali pun langsung ciut. Tapi ngomong-ngomong soal nyali, salah satu syarat pembobol rumah memang harus punya nyali top. Saya bertemu dengan salah seorang anggota sindikat pembobol rumah yang menurut saya cukup jago, Bang Jack. Lihat saja aksi Bang Jack Bug Spider-Man yang dengan mudah memanjat tembok, berjalan di genteng, bahkan masuk plafon rumah. Belasan tahun beroperasi, Bang Jack tidak pernah ketahuan atau ditangkap polisi. Sekilas, postur tubuh Bang Jack tidak jauh berbeda dengan Mas di Tambora. Kecil, kurus, dan terlihat lentur.
1: Bang Jack menjadi seorang pencuri rumah ya, atau pembobol rumah. Apa harus punya badan yang kecil gitu Bang, kurus?
2: Ya enggak juga sih, tergantung kitanya aja. Yang jelas dan pasti hitung-hitungannya harus ada.
1: Hitung-hitungannya kayak gimana Bang?
2: Ya modelnya kita lihat situasi lubangnya muat atau enggak kan harus ada.
1: Kalau dari banyak sendiri kira-kira lubang dengan ukuran berapa yang bisa muat badan masuk semuanya? 30 cm masih bisa?
2: 30 cm, kurang lebih 40 cm.
1: 40 cm, itu bisa masuk, seluruh badan bisa masuk ke sana.
0: Bagi Bang Jack, menjadi pembobol rumah tidak hanya harus punya nyali lebih, tapi juga harus pintar acting bak artis sinetron. Bang Jack kerap memantau rumah yang akan jadi targetnya. Kegiatan pemantauan ini dikenal sebagai kegiatan menggambar. Kata ini akrab di kalangan sindikat pembobol rumah kosong. Terkadang, Bang Jack harus berpura-pura jadi warga hingga tukang jualan.
1: Berapa lama waktu untuk ngegambar rumah ini?
2: Ya, paling lama-lamanya juga sekitar 4-5 mingguan.
1: Satu minggu? Buat memantau rumah
2: ini? Memantau rumah itu. Tetangganya kan kita harus lihat, Pak. Dan di sekeliling rumah itu kan banyak tetangga. Orang kapan kosongnya, kapan lengahnya dia. Disitulah kita bisa bekerja.
1: Bang Jack, ini kan pasti sering mondar-mandir ya, di depan rumah gitu ya. Melihat dari jauh itu untuk menggambarnya gitu. Nggak ketahuan apa ya, dilihat orang kok ada orang mencurigakan gitu atau punya trik sendiri gitu loh supaya
2: ya,
1: enggak.
2: Pasti kita punya trik sendiri. Ya apa pura-pura kita jadi pedagang.
1: Jadi pedagang?
2: Iya, apa kita ya pura-pura lewat. Ya sehari bisa 2-3 kali lewat gitu. Di depan rumah yang kita mau, yang lagi kita gambar.
1: Dari jumlah keluarga yang tinggal di dalam, berapa orang gitu, itu mempengaruhi ini nggak?
2: Ya kayaknya sih enggak juga sih, kalau untuk penghuninya sih enggak terlalu yang jelas. Pasti kan kalau rumahnya memang ditinggalkan, ya mungkin ada pembantu cuma satu atau dua ya. Yang udah niat saya harus berani, ya emang berani lah, udah hal yang biasa pasti.
1: Bang Jack, masuk lewat atas, bongkar genteng, masuk ke dalam plafon. Plafon itu kan penuh dengan kabel listrik, kayu, triplek yang rapuh kalau diinjek, itu gimana?
2: Ya semuanya kalau yang namanya udah begitu sih udah siap aja. Maksud kata siap itu udah risiko, kita masuk terus, nabas terus. Yang penting ya kalau bahasa kata hati-hati ya, buat dia hati-hati lah pastinya. Kita merambat, pelan-pelan, sampai bisa turun, sampai berhasil kita ngambil barang-barang itu.
0: Bagi Bang Jack, kehati-hatian itu penting. Jangan gegabah dan penuh perhitungan ketika akan beraksi. Tapi ada satu hal yang terus dijaga Bang Jack sampai sekarang, harus melihat hari baik. Kalau melanggar, bisa buntu.
1: Apa itu Tong Harinya? Seperti apa Bang Tong Harinya ini?
2: Oh iya, saya lahir hari apa? Hari baiknya apa? Hari apa yang baik untuk saya, itu yang saya lakukan.
1: Itu. Tidak pernah beroperasi selain dari hari baik?
2: Oh enggak.
1: Tidak pernah?
2: Tidak pernah.
1: Takut ketangkep? Takut.
2: Ya, iya, takut ketangkep lah.
0: Di balik ramainya aktivitas di ruang publik, potensi celah kejahatan bisa saja muncul. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Bersuci bukan sekadar membersihkan diri dari kotoran.
2: Sesungguhnya mayoritas orang disiksa di dalam kuburan itu dari lantaran pipis. Nabi menyebutnya pipis, tapi yang dimaksud itu istinjanya.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, memahami istinja, najis, dan makna kesucian. Sabtu 12 September jam 4:45 di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

Sejumlah ruang publik menjadi tempat yang tak terpisahkan dari aktivitas masyarakat. Namun di balik ramainya aktivitas, potensi celah kejahatan bisa saja muncul. Lalu apa yang membuat ruang publik berpotensi terjadi tindak kejahatan? Kita simak liputannya berikut ini.

0: Ya, aksi kejahatan berupa tindakan kriminalitas sering kita jumpai di berbagai tempat, termasuk di ruang-ruang publik, misalkan pinggir jalan, trotoar, bahkan hingga halte. Ironisnya, ruang-ruang publik ini seharusnya menjadi tempat yang aman bagi masyarakat untuk beraktivitas. Namun pada kenyataannya, pusat aktivitas masyarakat ini kerap dijadikan peluang bagi para pelaku untuk melakukan aksi kriminalitas.
1: Kepadatan aktivitas warga akhirnya tak selalu berakhir keamanan yang lebih terjamin. Di tengah kerumunan, para pelaku kejahatan justru memanfaatkan situasi untuk menyamarkan diri dan mengincar korban. Penjambretan, pencurian, hingga pencopetan menjadi sejumlah kejahatan yang berisiko terjadi di ruang publik. Seperti yang dialami Nisa, seorang warga kota Bandung. Nisa bercerita, ia nyaris menjadi korban pencopetan saat berada di dalam angkutan kota. Saat itu, di suatu titik, naiklah 4 orang secara bersamaan dan duduk di sekitarnya. Tiba-tiba, salah satu pelaku muntah. Hal ini spontan, membuat Sum meminta turun dari angkot.
2: Ngeblank aja gitu, cuman yang dipikiran harus turun. Karena kalau misalnya nggak turun, takutnya jadinya malah bukan cuman hanya penjambretan, bahkan bisa jadi kekerasan kalau saya sampai teriak gitu.
1: Apa yang dialami Nisa menjadi pengingat bahwa kita harus selalu waspada. Bahkan di sejumlah tempat yang tidak pernah kita sangka untuk terjadinya potensi kejahatan kriminal. Sejumlah warga juga mulai lebih peka akan potensi kejahatan bisa terjadi kapanpun dan di mana saja.
3: Misalkan contoh main HP jangan di pinggir jalan, safety simpen di tas. Atau kalau nyetir, parkir, lihat-lihat dulu kalau mau turun.
4: Pergi ke tempat yang ramai gitu. Jadi melindungi diri ke tempat yang ramai aja gitu.
1: Berdasarkan data Pusat Informasi Kriminal Nasional Bareskrim Polri, total ada 311.832 kasus kejahatan mulai dari Januari hingga Juni 2026. Kasus penganiayaan dan pencurian mencapai 23.000 kasus. Selanjutnya diikuti dengan kasus penipuan hingga pengeroyokan yang jumlahnya mencapai lebih dari 9.200 kasus. Menurut kriminolog Universitas Islam Bandung Nandang Sambas, kejahatan tidak terjadi hanya karena satu faktor, melainkan hasil interaksi antar individu, kondisi sosial, dan lingkungan. Faktor ekonomi dapat menjadi salah satu pemicu, tapi bukan berarti setiap orang mengalami kesulitan ekonomi akan melakukan kejahatan. Ada pula dorongan lingkungan, pergaulan, hingga lemahnya kontrol sosial. Hal yang tak boleh diabaikan juga adalah adanya kesempatan.
5: Kan dalam teori kriminologi, yang namanya faktor penyebab kejahatan itu multifaktor. Banyak faktor yang mendorong, tapi sekian banyak faktor itu ada satu yang dominan. Itu tadi, misalnya dalam kondisi tadi tentang ekonomi, maka faktor ekonomi adalah faktor yang dominan. Tapi itu didorong oleh kondisi-kondisi yang lain. Mungkin karena pemahamannya yang kurang. Dia berada di lingkungan. Ada teori dalam kriminologi itu yang disebut dengan teori imitasi, peniruan. Jangan-jangan meniru yang sekarang sedang banyak berkembang.
1: Pada akhirnya, keamanan di ruang publik bukan hanya soal kewaspadaan masyarakat, tapi juga bagaimana lingkungan dan pengawasan mampu mempersempit celah terjadinya kejahatan. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
6: Aparat Kanwil Bea Cukai Jakarta mengamankan lebih dari 10,7 juta batang rokok ilegal. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendorkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
4: Aparat Kanwil Bea Cukai Jakarta mengamankan lebih dari 10,7 juta batang rokok ilegal dari 3 rangkaian penindakan serta penyerahan barang hasil penanganan perkara dari kepolisian. Puluhan juta batang rokok ilegal dari berbagai merek itu didapat dari 3 rangkaian penindakan serta penyerahan barang hasil penanganan perkara dari Polres Metro Jakarta Barat sepanjang periode 31 Agustus hingga 1 September 2026. Dengan potensi kerugian negara mencapai lebih dari 8 miliar rupiah. Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta, Henry Darnadi, mengungkapkan berdasarkan hasil pemeriksaan rokok ilegal tersebut diketahui berasal dari wilayah Jawa Timur yang akan dikirim ke 3 daerah pemasaran yakni Jawa Barat, Sumatera, dan Kalimantan. Sepanjang tahun 2026, Kanwil Bea Cukai Jakarta telah melakukan penindakan terhadap 59,8 juta batang rokok ilegal dengan potensi kerugian negara di bidang cukai mencapai 46,79 miliar rupiah.
5: Sekitar 10.783.800 batang rokok ilegal dengan estimasi kerugian negara adalah 8 miliar rupiah. Untuk sementara, berdasarkan hasil penelitian atau pemeriksaan yang kita lakukan, barang-barang atau rokok ilegal tersebut berasal dari Jawa Timur yang akan dikirim ke daerah pemasaran. Sementara ini yang terdeteksi ketiga tempat daerah pemasaran yaitu Jawa Barat, Sumatera, dan Kalimantan.
4: Rabu pagi, puluhan anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menggeledah kantor Badan Pertanahan Nasional 1 Kabupaten Bogor di Jalan Tegar Beriman. Penggeledahan dan penyitaan sejumlah barang bukti ini terkait kasus dugaan mafia tanah program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL tahun 2019 di wilayah Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor. 10.000 sertifikat program PTSL di wilayah Kecamatan Bojonggede diduga bodong. Para mafia tanah hingga perangkat lain diduga menjadi jaringan khusus pemalsuan sertifikat tanah PTSL yang sudah dicabut. Seluruh barang bukti kemudian dibawa dan diamankan petugas Polda Metro Jaya.
6: Yang dipalsukan adalah dalam pendaftaran, proses pendaftarannya. Sehingga beberapa produk PTSL itu setelah dibatalkan, tetapi dalam pendaftaran dan prosesnya dalam verifikasi ataupun judifikasi pendaftaran PTSL itu ada dokumen yang dipalsukan. Ini yang terlibat adalah beberapa oknum, baik dalam oknum tim judifikasi panitia PTSL, kemudian oknum dari Okmas dari tingkat kelurahan ataupun desa, maupun sampai dengan di oknum dari BPN itu sendiri.
4: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.

0: Bersuci bukan sekadar membersihkan diri dari kotoran.
1: Sesungguhnya mayoritas orang disiksa di dalam kuburan itu dari lantaran pipis. Nabi menyebutnya pipis, tapi yang dimaksud itu istinjanya.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, memahami istinja, najis, dan makna kesucian. Sabtu 12 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Siapa bilang bikin orang ketawa itu gampang? Kita tanya langsung yuk sama komedian Indonesia beda generasi ini, si Dustin Tiffany, yang cara ngomong dan tingkahnya bikin ngakak.
2: Di situ sering ngebanyol dan lain-lain, ngobrol sama teman-teman. Kita harus menempatkan, orang ini bisa gak dibicarain?
0: Dan Jarwo Kuat, pelawak senior yang gak pernah kehabisan ide untuk bikin orang ketawa.
3: Pikir bagaimana supaya orang bisa tertawa, senang, puas. Yaitu kadang-kadang kesusahan itu untuk mencari materinya, tuh jokesnya itu.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 13 September jam 10 pagi di CNN Indonesia.
4: Seorang anggota komplotan maling sepeda motor yang kerap beraksi di Kabupaten Goa dan Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap polisi.
5: Detik-detik penangkapan pencuri mobil pick-up terjadi di jalur Pantura di Besuki, Situbondo pada Senin pagi. Tim Resmob Macan Baluran Satreskrim Polres Situbondo menangkap pelaku saat mencoba membawa kabur mobil curian ke arah Probolinggo. Pelaku ditangkap hanya berselang 15 menit usai mencuri mobil pick-up milik warga Desa Bungatan. Pelaku selanjutnya digelandang menuju Mapolres Probolinggo. Di hadapan polisi, pelaku mengaku mencuri mobil bersama rekannya saat terparkir di halaman rumah tanpa pagar. Aksinya terpergok pemilik saat mobil pick-up yang dicuri menabrak warung penjual bensin eceran di depan rumah korban. Pelaku bisa ditangkap sementara rekannya kabur menggunakan sepeda motor.
6: Pencurian pick-up, ada pemesanan terlebih dahulu atau bagaimana?
7: Tidak ada.
6: Tidak ada pesanan. Rencananya kamu pakai untuk apa pick-up itu setelah berhasil mencuri?
7: Buat kebutuhan itu, Pak. Sama apa yang lain.
5: Oke. Di lokasi lain, Satreskrim Polresta Goa menangkap seorang anggota komplotan pencuri sepeda motor berinisial AS di Desa Bontoala, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Senin malam 7 September. Dari pengembangan setelah penangkapan AS, polisi bisa menggagalkan pengiriman 3 unit sepeda motor curian saat berada di atas perahu nelayan di Pelabuhan Makassar. Ketiga unit motor hasil kejahatan ini dijual mulai dari harga 3 hingga 5 juta rupiah dan akan dikirim ke wilayah Bima, Nusa Tenggara Barat. Dalam waktu sepekan, komplotan maling ini telah menggasak 3 unit sepeda motor. Uang hasil penjualan sepeda motor curian digunakan untuk membeli sabu dan berpesta minuman keras. Polisi saat ini masih memburu 2 rekan AS yang identitasnya sudah dikantongi. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Jaringan pembuat dan pengedar uang palsu lintas provinsi berhasil dibongkar Polresta Sidoarjo. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Victor Pangaribuan pamit. Sampai jumpa.
8: Pengedar berinisial MS terciduk membelanjakan uang palsu di sebuah toko sembako di Kecamatan Taman Sidoarjo 2 Agustus lalu. Pemilik toko yang curiga melaporkan kejadian ini ke polisi. Dari hasil pemeriksaan, MS mengaku membeli uang palsu secara daring melalui media sosial seharga 1,5 juta rupiah. Polisi berhasil menggerebek rumah produksi dan menangkap 2 produsen masing-masing berinisial DBS dan ES. Polisi menyita 298 juta rupiah lebih uang palsu pecahan 100.000, 50.000, dan 20.000. Polisi juga menyita barang bukti 3 printer, alat pres, setrika, pita hologram, serta alat sinar ultraviolet.
9: Korban yaitu saudari S, umur 66 tahun, kerja di dunia swasta, dan di kesehatan sehari, Kabupaten Sidoarjo.
8: 3 tersangka terancam hukuman penjara sesuai KUHP. Polisi mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dan menerapkan prinsip 3D, dilihat, diterawang, dan diraba. Lukman Rozak, Sidoarjo, Jawa Timur.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan, bersama saya Rizky Harisnanda di CNN Indonesia News Update. Dan kita buka informasi pertama dari peristiwa viral di jalan raya. Berusaha kabur setelah terlibat tabrakan, sopir Alphard di Surabaya justru menabrak belasan kendaraan hingga membuat kendaraan pengendara terluka parah. Sopir mobil mewah itu mengaku sempat mengkonsumsi obat sebelum mengemudi.
1: Seorang sopir mobil Alphard menjadi sasaran amuk massa setelah diduga melakukan tabrak lari di jalan Menur Pumpungan Surabaya Rabu sore. Sebelumnya, sopir bernama Yusuf ini terlibat tabrakan dengan dua mobil. Warga dan pengendara yang melihat kejadian itu mengejar mobil Alphard hingga akhirnya kehilangan kendali dan menabrak belasan sepeda motor serta dua mobil yang sedang terparkir. Empat pesepeda motor mengalami luka parah sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Di hadapan warga, Yusuf, sang sopir Alphard, mengaku sebelum kejadian dirinya sempat mengonsumsi obat dan dalam kondisi mengantuk.
2: Saya itu berhenti ngantuk mungkin mas ketiduran gitu ya. Terus di dodok lampu merah.
3: Itu kecepatan tinggi kamu?
1: Dari rekaman CCTV terungkap, sopir Alphard memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi. Hingga kini, polisi masih mendalami jenis obat yang dikonsumsi.
4: Ini, Kak, untuk karena mungkin sakit atau seperti apa?
5: Obat sakit. Pengakuannya kurang enak badan, disampaikan demikian.
6: Masih habis minum obat.
5: Habis minum obat.
1: Kasus ini kini ditangani Satlantas Polresta Surabaya. Muhammad Yanwar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
0: Empat hari setelah berangkat dengan speedboat untuk meliput erupsi Gunung Anak Rakatau, lima wartawan dan dua ABK serta seorang pemandu masih belum ditemukan. Tangis orang tua hingga istri pecah mengetahui suami dan anak mereka hilang saat bekerja mencari berita.
1: Tangis wanita Parubaya ini pecah usai melihat kedatangan kapal tim SAR di dermaga Marina Carita Pandeglang, Banten, Rabu sore. Wanita Parubaya ini merupakan istri dari kapten speedboat bernama Warta yang membawa lima wartawan meliput erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda. Wanita ini mengira suaminya telah ditemukan, namun kenyataannya berbeda. Sang suami beserta tujuh orang lainnya belum ditemukan. Tak hanya istri sang kapten speedboat, rasa harap cemas juga dirasakan para istri wartawan yang meliput. Salah satunya Astrid, istri Firdaus Wajidi, wartawan media Anadolu. Ibu tiga anak ini berharap suaminya segera ditemukan dalam kondisi selamat.
7: Terakhir kontak jam 2 kurang sebelum berangkat, sebelum nyebrang dia masih ngabarin dia persiapan nyebrang.
8: Setelah itu ada usaha mengabari lagi?
7: Saya jawab jam 14.38 udah centang satu sampai sekarang. Saya nyerahin ke kakak ipar, nanti kakak ipar yang nunggu di sini, yang nginep di sini kakak ipar, saya pulang karena anak-anak tiga saya tinggal di rumah sama orang tua di rumah. Okay. Dan anak-anak udah tahu keadaan, saya mau gak mau cerita.
1: Harapan sama juga disampaikan Desi, istri wartawan kantor berita Antara M. Bagus Hoirundas. Desi mengungkapkan pada Senin sang suami pamit kepada dirinya untuk berangkat meliput ke Gunung Anak Krakatau.
9: Harapannya pasti saya pengennya suami saya, teman-temannya semuanya kru kapal bisa ditemukan dengan selamat, sehat, utuh semuanya tanpa ada kurang apapun.
1: Sementara keluarga jurnalis Merdeka.com Ari Basuki juga berharap segera mendapat kabar tentang kondisi dan keberadaan Ari. Sang anak bintang mengaku sedih mengenang ayahnya yang selalu menyelaminya ketika berangkat bekerja.
10: Kepala sih. Ketika berangkat tiba-tiba dengar berita ini, bintang seperti apa, Mak?
1: Speedboat yang hilang kontak pada Senin sore itu mengangkut lima wartawan, satu orang kapten kapal, seorang guide, dan seorang anak buah kapal. Pada Kamis pagi, proses pencarian oleh operasi tim SAR gabungan diperluas hingga mendekati Gunung Anak Krakatau. Sebelumnya, Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi merilis batas aman pasca erupsi Gunung Anak Krakatau adalah dalam radius 3 km. Dengan pertimbangan itu, proses pencarian dilakukan di batas aman PVMBG. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Dan selanjutnya kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Ya, kita akan lihat yang pertama viral rebutan casan berujung lapor ke kepolisian. Dan ini adalah keributan dua pengendara mobil listrik di stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di wilayah Cikupa, Kabupaten Tangerang pada Minggu 6 September ini yang berbuntut panjang. Pada Kamis siang, Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Trilaksono menyebut salah satu pengemudi mobil listrik melaporkan insiden itu ke kepolisian. Kejadian bermula saat pelapor MRA yang hendak mengisi daya listrik didatangi seorang pria yang sudah mengantri dan meminta pelapor mencabut charger yang sedang digunakan. Polisi kini sedang mengumpulkan barang bukti dan memeriksa sejumlah saksi. Ya, kita akan lihat informasi berikutnya. Dikejar polisi, ada dua pengedar narkoba yang lari ke atap rumah. Bug Spider-Man, dua pria yang diduga sebagai bandar dan juga pengedar sabu di Medan, Sumatera Utara melompat dari satu atap ke atap rumah warga lainnya. Pria tersebut menghindari kejaran petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan pada Selasa. Keduanya ini merupakan target polisi karena diketahui kerap menjual narkotika jenis sabu di lokasi penangkapan. Dari tangan kedua tersangka ini, petugas menyita barang bukti 4 paket sabu siap edar. Kasat Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha mengatakan keduanya diketahui sudah 2 bulan menjalani bisnis haramnya di kawasan padat penduduk. Berikutnya, ini ada kecewa warga korban gempa injak bantuan dari Pemda.
3: Manggarai Timur, mie 3 bungkus, markis 1
0: bungkus. Dan inilah video seorang warga yang menginjak ini bantuan untuk korban gempa bumi di posko Nangalok, Kecamatan Elar, Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur yang viral di media sosial. Aksi menginjak bantuan berupa mie instan tersebut bahkan direkam dan juga diunggah sendiri oleh pelaku bernama Saimin Sadam. Dalam video ini terlihat beberapa bungkus mie instan dan juga biskuit tergeletak di lantai dan kemudian diinjak-injak hingga hancur. Setelah viral, pria dalam video itu akhirnya meminta maaf. Sebelumnya ia kecewa karena hanya diberi sedikit bantuan.
3: 9.37 menit yang diantar oleh pemerintah desa melalui RT.
0: Musim kemarau menjadi berkah bagi nelayan di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Hasil tangkapan nelayan justru meningkat, khususnya untuk ikan albacora atau tuna sirip panjang. Adapun di Kalimantan Timur, kemarau dimanfaatkan warga untuk mencari butiran emas di Sungai Mahakam yang sedang surut.

0: Kemarau panjang yang melanda Kalimantan Timur membuat debit air Sungai Mahakam surut. Turunnya permukaan air membuat sejumlah bagian tepian sungai yang biasanya terendam menjadi terbuka dan dapat dimanfaatkan warga untuk mengolah material endapan. Warga Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara justru memanfaatkannya untuk mencari rezeki di bantaran Sungai Mahakam. Sejak pagi, puluhan warga memenuhi tepian Sungai Mahakam untuk mendulang emas secara tradisional. Warga mengaku hasil mendulang butiran emas tidak menentu. Terkadang mereka hanya mendapat beberapa miligram emas dalam sehari. Meski demikian, warga mengaku tetap akan mendulang emas selama debit air Sungai Mahakam masih surut. Para pendulang emas dadakan ini datang dari beragam profesi. Salah satunya adalah para petani yang terpaksa beralih profesi sementara waktu lantaran sawahnya kering akibat kemarau panjang. Kegiatan mendulang emas ini dilakukan demi menyambung hidup. Di lokasi terpisah, musim kemarau juga menjadi berkah bagi nelayan di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Hasil tangkapan nelayan Pacitan justru meningkat hingga 2 kali lipat dalam beberapa pekan terakhir, khususnya ikan tuna sirip panjang atau albacora. Di Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, pada Rabu sore ramai kapal-kapal bersandar untuk menurunkan hasil tangkapan setelah 10 hari melaut. Dalam sekali melaut, kapal bisa membawa ikan hasil tangkapan hingga puluhan ton. Ikan tuna selanjutnya diangkut menuju tempat pelelangan ikan. Meski hasil tangkapan ikan meningkat, nelayan tetap diminta untuk mewaspadai kondisi cuaca dan gelombang. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Selanjutnya, berawal dari hobi memasak, seorang ibu rumah tangga di Banjarnegara berkreasi membuat kue ulang tahun dengan bahan utama buah segar. Kue buatannya ini pun laris dipesan pelanggan. Informasinya sesaat lagi.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Tidak, saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
3: Ya, Pak Bawa pernah jadi aktivis. Ya. Dia selalu high call.
4: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
5: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
6: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
7: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
6: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
8: data sudah ada, Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
6: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
8: tidak
6: tadi.
8: Tidak hanya
6: kan begitu. MBG,
0: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
9: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
10: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
11: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks. Mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
0: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
12: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
13: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. We'll be right back.
14: Ya, warga desa Andonosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dihebohkan dengan keberadaan gua di samping salah satu rumah warganya. Bibir gua berupa lubang dengan ukuran kurang dari 1 meter, sementara di bagian dalam lebar gua sekitar 3 meter. Selain gua tersebut, juga ditemukan gua-gua lain yang ada di sekitar lokasi.
15: Inilah penampakan gua yang berada tepat di sisi kanan rumah Ngatimin, warga desa Andonosari, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Bibir gua berupa lubang dengan ukuran kurang dari 1 meter tepat di samping pintu belakang rumah. Meski terlihat kecil, orang dewasa masih bisa masuk ke dalam. Di bagian dalam, terlihat rongga alami dengan ketinggian sekitar 1 hingga 1,5 meter dan lebar sekitar 2,5 hingga 3 meter. Ngatimin mengaku keberadaan gua diketahui sejak tahun 1994 saat ia sedang menambang batu di lokasi yang kini menjadi rumahnya. Alat yang digunakannya jatuh ke dalam lubang. Setelah batu-batu di sekitarnya dibongkar, terlihatlah rongga gua.
16: Ini saya menemukan, saya bongkar ya. Saya mengambil betel. Betel itu gaman saya bekerja itu loh.
17: Untuk cari
16: ya,
17: batu.
16: Cari batu itu. Lalu saya bongkar ya sekian ini. Lalu saya senter itu di dalamnya tidak mempan, tidak murup senter itu.
15: Pemerintah Desa Andonosari telah melaporkan keberadaan gua tersebut ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasuruan.
18: Kita sudah melaporkan ke dinas terkait, terutama di ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terkait adanya penemuan gua oleh warga Desa Andonosari ini. Harapan kita segera ada upaya dari dinas terkait untuk segera melakukan tindakan di gua tersebut.
15: Dari hasil peninjauan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, diketahui di lokasi terdapat 3 gua. Satu gua berada tepat di samping rumah warga, sedangkan 2 gua lainnya berada tidak jauh dari lokasi gua pertama. Namun, belum diketahui apakah ketiga gua saling terhubung. Irsya Priyongko, Pasuruan, Jawa Timur.
14: Dan selanjutnya kita ke informasi lain. Seorang ibu rumah tangga

0: tahun Ipu. Kita tiap tahun biasa merayakan dengan hal yang sederhana, dan suatu ketika udah bingung ide, udah semuanya mencoba, bingung mau apa ya, bikin apa. Nah, kebetulan Ibu suka buah. Nah, dari situ muncul ide, atau ini ya buahnya dibikin jadi kue. Lagian untuk orang tua kan udah mengurangi krim, udah mengurangi gula dan sebagainya. Jadi setelah mencari-cari tentang curving dan sebagainya, aku susun, ternyata banyak yang tertarik. Nah, di situ aku berpikir bahwa ini peluang.
1: Selain dijual secara langsung, fruitcake hasil kreasi Citra ini juga dipasarkan melalui media online. Harga untuk satu fruitcake dibanderol mulai dari Rp130.000 sampai Rp500.000 tergantung dari motif dan ukurannya. Dari hasil kreasi fruitcake ini, Citra mampu meraih omset hingga Rp7 juta per bulan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Usai jeda, kita akan goyang lidah dengan kuliner yang berkuah. Ada bakso kerucut isi keju meleleh dan sop kaki sapi kuah gurih. Jangan kemana-mana,

0: Bersuci bukan sekadar membersihkan diri dari kotoran.
1: Sesungguhnya mayoritas orang disiksa di dalam kuburan itu dari lantaran pipis. Nabi menyebutnya pipis, tapi yang dimaksud itu istinjanya.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, memahami istinja, najis, dan makna kesucian. Sabtu 12 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
5: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
0: Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GIES 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
2: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.
5: Dan berikutnya ada informasi kuliner. Makanan berkuah dengan cita rasa yang gurih memang tidak pernah gagal di lidah dan jadi favorit warga. Di Pangkal Pinang, Bangka Belitung ada kuliner bakso kerucut isi keju meleleh dan juga sop kaki sapi dengan kuah yang gurih. Sementara di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau ada mie yong tahu dengan pilihan aneka topping dari bakso ikan hingga kulit tahu. Dan informasinya akan sekaligus menutup CNN Indonesia News Update kali ini. Saya Rizky Arisnanda, sampai jumpa.

0: Kalau biasanya bakso berbentuk bulat, yang ini berbeda karena bentuknya kerucut. Tak cuma bentuknya yang unik, begitu dibelah, ada keju leleh yang bikin bakso makin menggoda selera. Perpaduan daging bakso yang gurih dengan lelehan keju yang lembut menciptakan sensasi rasa yang berbeda. Selain bakso kerucut isi keju, di warung ini juga ada menu lain yang gak kalah nikmat. Ada menu sop kaki sapi dengan kuah gurih yang nikmat. Kaki sapi yang dimasak hingga empuk memiliki tekstur kenyal dan lembut serta kaya akan rasa. Tak heran, para konsumen ketagihan menikmati seporsi sop kaki sapi ini.
1: Jadi mengenai rasa sendiri, ini karena menu best seller menurut saya sangat luar biasa. Jadi saya sempat mencoba beberapa bagian-bagian dari daging sop ini. Kaki sapi ini ada beberapa bagian urat, ada beberapa bagian daging, dan yang terpenting bagian bawah pun masih ada beberapa kikil. Dan harganya satu porsi Rp65.000, ini sangat cukup terbilang murah. Karena porsi pasar kita di Bangka sendiri, ini Rp65.000 sangat worth it.
0: Warung yang berada di Jalan Kampung Melayu, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung ini buka setiap hari dari jam 9 pagi hingga 10 malam. Di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, ada kuliner miyong tahu selalu jadi buruan warga. Mie disajikan dengan kuah yang gurih dan beragam topping yang bisa dipilih pembeli. Untuk pilihan mie, ada kue tiau, mie kuning, dan bihun. Sementara untuk toppingnya ada bakso ikan, pare isi tahu, tahu putih, dan kulit tahu. Miyong tahu disajikan bersama pelengkap seperti daun bawang, bawang goreng, serbuk ikan, dan penyedap. Dan bagi penyuka rasa pedas, sambal nggak boleh ketinggalan.
2: Sup lawang.
3: Oh, yong tahu.
2: Iya, yong tahu, bihun sup.
3: Gimana rasanya ini?
2: Sedap. Saya suka makan loh.
3: Sedap ya? Emang pagi-pagi sering makan di sini? Sarapan?
2: Nggak, satu minggu, satu kali saya baru satu kali makan.
0: Seporsi miyong tahu dibanderol dengan harga antara Rp22.000 hingga Rp28.000. Tim Liputan CNN Indonesia.

Halo, selamat sore. Pemirsa, beras merupakan kebutuhan pokok. Ketika harga naik, masyarakat harus mengeluarkan lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Gubernur Jawa Tengah menginstruksikan adanya intervensi pasar. Lantas pertanyaannya kemudian, seberapa efektif langkah itu untuk menekan harga? Sesaat lagi kami akan membahasnya langsung. Saya Heranov Al-Bashir tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Harapan keluarga terhadap 5 jurnalis yang hilang kontak liputan Anak Krakatau masih terjaga. Keluarga terus menunggu kabar dan juga berharap pencarian dilakukan hingga keberadaan 5 jurnalis dapat diketahui. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih menyelimuti sejumlah wilayah yang ada di Kalimantan Tengah. Kondisi ini mulai mengganggu aktivitas masyarakat termasuk kegiatan belajar. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka pun meninjau langsung dampak kabut asap di Palangkaraya. Sungai Silu Gonggo atau Sungai Juwana di Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang biasanya dialiri air, kini mengering total. Pemandangan memilukan juga terlihat dari matinya jutaan ikan yang terdampar di antara retakan tanah yang mengering.

0: Pemirsa, operasi tim SAR gabungan pencarian jurnalis dan tiga awak kapal yang hilang kontak di Selat Sunda diperluas pada hari Kamis 10 September 2026 ini. Pada pencarian kali ini melibatkan 7 kapal dengan areal jelajah hingga 2109 nautical mile di sekitar Gunung Anak Krakatau. SAR Mission Koordinator Kepala Kantor SAR Banten Al Amrat menjelaskan operasi pencarian pada kali ini dibagi dalam 6 sektor wilayah yang dibagi dalam A, B, C, D, E hingga F. Pencarian terluar ada di sektor B yang akan dilakukan oleh KRI Karambit, TNI AL dan KN Sanjaya dari Pol Airut. 2 kapal ini diharapkan mampu mengatasi tinggi gelombang laut di wilayah sektor terluar. Selain itu juga pencarian akan mempertimbangkan untuk mendekat ke Gunung Anak Krakatau dengan melihat kondisi Gunung Anak Krakatau dan air laut atau arus laut yang berubah-ubah sesuai batas aman dari PVMBG.
1: Dan seterusnya, proses operasi SAR itu bisa dibilang terlaksana selama 24 jam. Hanya ada beberapa yang perlu kita perhatikan untuk pencarian atau searching area seperti yang kita rencanakan, karena mereka memiliki keterbatasan endurance dengan hitungan waktu yang tadi itu, makanya kita berangkatkan di pagi hari paling tidak pada saat cuaca masih landai sampai dengan sore hari atau sampai dengan malam hari.
0: Dan untuk mengetahui kondisi terkini proses pencarian 5 jurnalis yang dinyatakan hilang, sudah ada rekan kami koresponden CNN Indonesia Mahardika Utama di KRI Kerambit. Selamat sore Dika, bagaimana hasil pencarian sejauh ini di lokasi?
2: Ya, selamat sore Heranov. Saat ini saya berada di bagian dalam KRI Kerambit karena berkaitan dengan masalah jaringan. Sehingga saya hanya bisa melakukan siaran langsung dari tempat saya melakukan saat ini. Tapi, baru saja tadi sekitar 10 menit yang lalu, KRI Kerambit 627 melintasi Pulau Sertung yang letaknya hanya jarak sekitar 2 km saja dengan Gunung Anak Krakatau. Pulau Sertung ini memang menjadi zona pencarian dari KRI Kerambit berdasarkan pada informasi yang didapatkan pada Senin lalu, di mana keluarga korban menyebut bahwa informasi terakhir atau visual terakhir yang didapatkan adalah keberadaan para jurnalis di sekitar Pulau Sertung. Informasi tersebut diterima pada Senin sekitar pukul 18.13. Tadi ketika kami melintasi Pulau Sertung, situasinya gelombang cukup tinggi, angin bertiup kencang di atas 17 knots. Dan visual memang agak sedikit berkabut, tetapi dari KRI Kerambit kami bisa dengan jelas melihat bagaimana kepulan asap mengepul dari Gunung Anak Krakatau. Namun sayang, operasi yang dilakukan sejak siang hari pukul 11, kapal mengitari kawasan ini belum didapatkan tanda-tanda keberadaan dari 5 jurnalis, 2 kru kapal dan juga 1 orang komando Heranov. Pemantauan tadi dilakukan oleh prajurit TNI Angkatan Laut dengan melakukan pemantauan dengan menggunakan teropong, lalu kemudian juga dengan menggunakan radar, dan radar ini adalah untuk menangkap sinyal dari speedboat Arupa Datu 1 yang diharapkan dapat ditemukan pada pencarian hari ketiga. Namun sekali lagi, setidaknya sampai pukul 4:33 kami sore, pencarian hari ini belum mendapatkan hasil yang maksimal. Pencarian seperti diceritakan sebelumnya dibagi ke dalam 6 zona, dan untuk KRI Kerambit sendiri berada di zona B atau di area terluar, kawasan Gunung Anak Krakatau. Dan pencarian ini masih akan terus dilakukan. Jika hari ini masih belum membuahkan hasil, maka besok masih akan kembali dilanjutkan sampai 7 hari terhitung sejak hari Selasa lalu.
0: Dika, kita tahu bagaimana perasaan keluarga terhadap jurnalis yang hilang dan ABK kapal yang hilang hingga kini. Bagaimana kemudian harapan mereka? Informasinya juga ikut dalam pencarian bersama kapal tim SAR. Ini bagaimana bisa Anda elaborasi soal ini?
2: Ya, Iya, betul sekali. Kemarin saya mewawancarai beberapa keluarga dari laporan, terutama dari sisi 5 jurnalis yang memang menantikan dengan penuh harap, berharap suaminya, ayahnya, adiknya akan kembali dengan kondisi selamat. Dan bahkan Desi, istri dari jurnalis Antara M. Bagus Soeruna, sangat yakin bahwa suaminya bisa ditemukan dalam keadaan selamat, dan ia pun kemarin meminta kepada Gubernur Banten Andersoni untuk dilakukan pencarian lewat udara. Namun sayangnya, Heranov, bahwa pencarian lewat udara seperti dengan menggunakan helikopter misalnya belum bisa dilakukan mengingat aktivitas erupsi masih terjadi. Hari ini PVMBG mencatat bahwa ada erupsi yang terjadi atau terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 44 mm dan durasi 17 detik pada pukul 9 lewat 10 pagi tadi. Dan hingga tanggal 10 September 2026 ini, Gunung Anak Krakatau statusnya masih level 3 atau siaga. Artinya, masyarakat, nelayan, atau bahkan tim pencari pun tidak diperbolehkan dekat dalam radius 3 km. Sehingga tadi kalau kita kaitkan lagi dengan informasi sebelumnya saat KRI Kerambit melintas, memang jaraknya masih ada di radius sekitar 3 km dari Gunung Anak Krakatau. Dan saat ini kapal tengah menuju kembali merapat ke dermaga Indah Kiat di kawasan Merak. Kalau kita bicara lagi dari sudut pandang korban, memang ini menjadi sesuatu yang memilukan. Apalagi hari ini di salah satu kapal juga tampak ada istri dari salah satu jurnalis, yaitu Ari Basuki, fotografer dari Merdeka.com yang turut serta dalam pencarian. Dan ini juga menunjukkan bagaimana Basarnas dan juga tim gabungan ini membuat pencarian dibuat setransparan mungkin, melibatkan keluarga, sehingga keluarga juga tidak bertanya-tanya terkait dengan proses pencarian yang memang sejak hari Selasa lalu terus dilakukan. Namun tidak bisa dipungkiri, Heranov, bahwa memang ada sejumlah kendala yang dihadapi atau hambatan lebih tepatnya, seperti misalnya gelombang tinggi. Apalagi di area terluar Gunung Anak Krakatau, di tempat kami melaporkan saat ini, gelombangnya memang cukup terasa tinggi, antara 1,5 sampai 1,7 meter. Padahal kapal yang kami tumpangi adalah kapal perang dengan panjang 60 meter dan lebar 8,1 meter yang didesain sebagai kapal pembatan cepat. Tapi ketika menghadapi gelombang tinggi, kami para penumpang juga sangat merasakan guncangannya. Jadi bisa dibayangkan bagaimana ketika rombongan jurnalis 5 orang, 2 orang kru dan juga 1 orang pemandu menggunakan kapal harus ada tusuk yang panjangnya hanya 7 meter melintasi gelombang yang semakin sore semakin tinggi. Belum bisa diketahui apa sebetulnya penyebab hilang kontak dari rombongan jurnalis ini, tetapi memang yang pasti usaha terus dilakukan seperti yang saya katakan tadi, bahwa upaya pencarian sebenarnya masih akan terus dilakukan sampai dengan 7 hari terhitung sejak hari Selasa lalu.
0: Baik, kita doakan yang terbaik untuk pencarian ini. Terima kasih Mahardika Utama, koresponden kami di perairan Selat Sunda. Nah, sementara itu warga di Kabupaten Lampung Selatan yang terdampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau sudah mengeluhkan gangguan pernafasan atau infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Dalam 2 hari terakhir, Dinas Kesehatan Lampung Selatan telah mencatat lonjakan kasus ISPA dari rata-rata 25 menjadi 467 kasus.
3: Pemerintah Provinsi Lampung bersama Pangkalan TNI Angkatan Laut Lampung memantau aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau dari jarak sekitar 1,2 mil laut dari atas KRI Lepu 861. Dari hasil pemantauan, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengungkap aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau mulai mereda. Namun tubuh gunung secara visual terlihat cenderung melebar secara horizontal dan tidak mengalami pertambahan tinggi secara signifikan. Meski sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau di sejumlah wilayah Lampung mulai mereda, namun warga di Kabupaten Lampung Selatan masih mengeluhkan gangguan pernapasan. Dalam 2 hari terakhir, Dinas Kesehatan Lampung Selatan mencatat lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dari rata-rata 25 menjadi 467 kasus. Selain ISPA, Dinas Kesehatan Lampung Selatan mencatat 20 kasus gangguan mata dan 16 kasus iritasi kulit. Novita, salah satu warga Palas yang terdampak abu vulkanik, mengungkapkan, selain dirinya ada 4 anggota keluarganya yang lain juga mengalami batuk pilek akibat abu vulkanik.
4: Dari hari Minggu kemarin, ada 4 yang sakit.
5: Debunya separah apa sih, Bu, di rumah, Bu?
4: Apa ya? Ya, banyak banget sih debunya itu. Pokoknya kalau disapu itu udah kayak debu, apa ya, udah kayak pasir-pasir gitu, Pak. Nah, itu mungkin akibat batuk pilek.
3: Sementara itu, pemerintah Provinsi Banten memperpanjang pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ hingga Jumat 11 September 2026. Kebijakan ini diambil menyusul aktivitas Gunung Anak Krakatau yang masih mengeluarkan abu vulkanik serta adanya peningkatan kasus ISPA. Dalam kondisi normal, kasus ISPA di Banten berada di kisaran 2.000 kasus. Namun saat ini jumlah kasus ISPA meningkat menjadi lebih dari 4.000 kasus. Kondisi tersebut dinilai perlu diantisipasi, terutama terhadap kelompok anak-anak yang dinilai lebih rentan terpapar dampak abu vulkanik.
6: Mereka kami melakukan kualitas udara, sampai saat ini kualitas udara kita memang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi kita masih bebas dari ini, khususnya untuk anak-anak, maka kami memutuskan PJJ dilanjutkan sampai hari ini.
3: Pemerintah Provinsi Banten meminta masyarakat tetap waspada selama aktivitas Gunung Anak Krakatau masih berlangsung. Warga juga diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemirsa, harapan keluarga terhadap 5 jurnalis yang hilang kontak Liputan Anak Krakatau masih terjaga. Keluarga terus menunggu kabar dan juga berharap pencarian dilakukan hingga keberadaan kelima jurnalis dapat diketahui.
7: Penantian masih dirasakan keluarga 5 jurnalis yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Salah satunya keluarga jurnalis Merdeka.com Ari Basuki. Meski cemas, namun harapan agar Ari Basuki dan 4 jurnalis lainnya segera ditemukan tetap ada. Bagi keluarga, kabar tentang keberadaan dan kondisi Ari menjadi hal yang paling ditunggu. Mereka juga meminta semua pihak tidak berhenti mengumpulkan informasi hingga kondisi kelima jurnalis dapat diketahui.
8: Saya tahu Ari pergi meliput Krakatau ini di hari Selasa. Saya nggak lihat media, tapi istrinya datang ke rumah saya, udah dalam keadaan limbung. Dia bilang, Ari bilang nggak ada kontak. Terus saya bilang, kamu mau sekarang ke sana, saya tanya. Terus saya tanya, sejak kapan dia berangkat? Dia bilang berangkatnya hari Senin. Bapak jam berapa? Minggu. Sabtu berangkat. Ya, terus kemudian saya bilang, oke, kita berangkat.
9: Dia bilang, ayah pergi dulu ya, ntar kalau ada apa-apa kabarin aja.
8: Kalau boleh tahu, ayah tuh pakainya berangkat tuh pakaian apa, bawa tas apa, maksudnya seperti apa pada saat berangkat?
9: Udah siap-siap sih.
8: Bawa apa aja kakak? Mungkin persiapan papa berangkat ke sana.
9: Bawa cemilan, bawa baju ganti, terus bawa kamera.
7: Sementara itu, tim psikolog Polda Banten hadir memberikan pendampingan secara langsung. Pendampingan dilakukan dengan mendengarkan keluhan serta memberikan dukungan kepada keluarga. Tujuannya untuk membantu keluarga menghadapi rasa cemas, sedih, dan tekanan emosional. Kondisi psikologis keluarga juga terus diperhatikan selama proses penanganan.
10: Penguatan mental mungkin ya, mendukung motivasi agar tetap komunikasi dengan keluarga, saling mendukung, karena ini kan banyak, ada 5 korban, ada 8 kalau nggak salah, 8 korban, jadi mereka harus saling menguatkan, itu aja.
11: Kita juga memberikan ruang.
10: Nah, kita juga memberikan ruang untuk mengungkapkan perasaan-perasaan, silakan datang ke sini.
7: Kehadiran tim psikolog diharapkan dapat memberikan rasa tenang di tengah situasi yang berat. Keluarga tidak hanya membutuhkan informasi terkait penanganan, tetapi juga dukungan untuk menghadapi dampak psikologis. Adi Mazda, Pandeglang, Banten.
0: Di tengah upaya pencarian yang terus dilakukan, satu harapan masih terus dijaga keluarga. Mendapatkan kabar tentang keberadaan jurnalis yang hilang kontak saat menjalankan tugas liputan di sekitar Gunung Anak Krakatau. Hingga kini jejak keberadaannya masih menjadi tanda tanya. Namun bagi keluarga, setiap informasi sekecil apapun tetap menjadi harapan untuk menemukan orang yang mereka cintai. Sudah bergabung dari luar studio dengan kami, Nila, kakak ipar Ari Basuki. Selamat sore Mbak Nila, apa kabar? Sehat selalu.
12: Selamat sore. Baik. Kabar baik. Baik. Terima kasih Pak. Alhamdulillah.
0: Baik. Situasinya.
12: Semoga kabar. Ya, alhamdulillah. Semoga baik-baik juga ya Pak ya.
0: Ya, alhamdulillah sehat. Saya tahu situasinya di tengah situasi yang tidak pasti. Saya turut merasakan sebagai rekan jurnalis apa yang dirasakan keluarga tidak terbayang dengan saya mungkin. Apa yang saya alami juga dengan kondisi yang Anda alami. Mbak Nila, bisa diceritakan ke kami apa yang keluarga ketahui hari ini terhadap update pencarian, Mbak?
12: Hari ini update pencarian, kebetulan saya tidak ikut conference yang sedang dilakukan. Ya. Tapi saya dapat informasi bahwa kapal pertama datang nihil, kapal kedua nihil, tapi kita masih menunggu dari kapal-kapal lainnya yang sedang searching area di area lain. Tapi untuk kabar komplitnya saya belum mendapatkan untuk hari ini. Okay. Hanya yang dari tempat posko, bahwa hasilnya hari ini masih nihil.
0: Oke, meskipun kita tahu ada waktu 7 hari begitu ya Mbak, yang akan diupayakan dalam pencarian.
12: Betul.
0: Baik.
12: Betul 7 hari, tapi saya masih khawatir dengan kondisi Pak, kondisi apa yang mereka bawa pada saat mereka mau ke Anak Krakatau ya. Mereka hanya membawa minuman untuk hari itu dan 8 bungkus nasi bungkus untuk ke-8 orang tersebut. Karena mereka kan nggak mengira mereka akan terdampar atau mengalami hal demikian ya. Tapi kami sendiri, kami masih merasa bahwa mereka itu masih ada di pulau Pak. Karena saya juga banyak bicara dengan fotografer dan jurnalis lain ya. Kalau dari sisi jurnalis itu kan mereka akan mengambil satu foto yang bercerita.
0: Okay.
12: Pastinya mereka akan mencari tempat yang ada di sekitaran. Ini terlepas dari danger zone apa tidak ya Pak ya. Tapi feeling kami itu masih ada di sekitaran situ Pak. Jadi...
0: Okay.
12: Maksudnya bukan feeling sorry kalau saya mau bicara apa ya. Maksudnya kami berharap mereka-mereka itu ada di sekitar situ dan kami berharap juga semoga bisa disisir di daerah tersebut Pak, tapi tidak di bibir pantai saja.
0: Oke.
12: Okay. Gitu.
0: Dan hari ini informasinya juga istri Mas Ari ikut dalam pencarian ya dengan kapal SAR.
12: Betul.
0: Sudah ada informasi
12: Betul.
0: Dari kegiatan tersebut Mbak hari ini? Masih
12: sudah,
0: di perairan
12: saya, Sunda, saya barusan dapat informasi dari adik saya juga nihil katanya.
0: Oke. Okay. Dan terus diupayakan begitu ya Mbak Nila. Mbak Nila
12: terus
0: bisa diceritakan ke kami kapan sebenarnya keluarga terakhir berkomunikasi dengan Mas Ari?
12: Kalau dengan istrinya dia berkomunikasi terakhir, istri dan anak ya, di hari Senin jam 13.43 Pak. Beliau mengirim WhatsApp. Selalu bicara sama Bintang anaknya. Setelah itu sebelum jam 13.43 itu sudah hilang kontak, jadi udah nggak bisa dihubungi lagi.
0: Oke.
12: Okay. Itu dari sisi Mas Ari. Tapi dari tim yang pergi ke sana diterima oleh istri dari Guy itu sekitar jam 6. Beliau mengirimkan foto di mana foto tersebut posisi mereka tuh ngambil foto dari angle yang menurut saya angle-nya itu dari dalam boat Pak. Di ada okay. sekitaran ada di sekitaran Anak Krakatoa. Radiusnya saya kurang tahu karena bisa aja mereka ngambil pakai tele kan Pak.
0: Baik.
12: Jadi kita nggak bisa predik dia terlalu dekatkah atau bagaimana. Tapi itu sekitar jam 6.
0: Oke. Okay, ketika mengirimkan pesan singkat ke keluarga, apa isi pesan singkat tersebut? Apakah mengabarkan sudah di lokasi liputan atau tengah menggambarkan situasi di perairan, Mbak Nila?
12: Dari istri guide, dia bilang dia sudah ada di lokasi Anak Krakatau, tidak menyebutkan pulau. Dia bilang bagus dalam artian bagus. Mungkin menurut saya bagus situasi dan kondisi. Dan tidak ada terkesan ada mara bahaya di situ, Pak. Jadi betul-betul WhatsApp-nya tuh seperti keadaan normal aja.
0: Normal.
12: Biasanya kan kalau ada bahaya pasti kita keluarga udah yang nomor satu di diinformasikan, terutama anak dan istri dari Pak Ari, atau mungkin yang lain juga akan melakukan hal yang sama.
0: Oke, tidak mengirimkan pesan bahwa situasi tengah bahaya begitu ya, ada ancaman.
12: Tidak.
0: Normal
12: tidak.
0: Saja begitu ya Mbak Nila.
12: Normal
0: Mbak Nila,
12: saja.
0: Ketika tidak ada kabar, terakhir ada pesan tersebut, apa yang dirasakan keluarga, di dalam benak keluarga, mengetahui tidak ada kontak berikutnya dengan Mas Ari?
12: Sebetulnya situasi kayak gini, kalau Mas Ari sendiri kan memang beliau itu jurnalis untuk khusus bencana, kalau saya bilang ya.
0: Okay.
12: Karena beliau ada pada saat Aceh, beliau ada di mana-mana deh Pak, ada Merapi meletus. Memang tugas beliau adalah jurnalis untuk meliput hal-hal yang demikian.
0: Yeah.
12: Buat sang istri, waktu nggak ada kontak di hari Senin, dia okay. Tapi pas terakhir 13.43 dia worry, karena itu bukan kebiasaannya Ari. Jadi Ari, kebiasaannya begini, Pak. Beliau itu meliput tsunami 2004 di Aceh.
0: Yeah.
12: Beliau ambil gambar, itu beliau rela travel satu hari, satu malam untuk ke lokasi yang ada signal, beliau mengirimkan gambar dan dia balik lagi. Tipe dia tuh seperti itu.
0: Okay.
12: Sangat committed sama pekerjaannya. Jadi istrinya bingung, gambar gak ada yang dikirim ke beliau. Terus hilang kontak begitu aja. Itu bukan kebiasaan. Dia sudah mulai gelisah.
0: Yeah.
12: Ditambah hari berikutnya, teman-teman udah mulai ribut kan. Yanti bercerita kepada saya.
0: Okay.
12: Dia hari Selasa datang ke rumah, dia menginformasikan hal tersebut.
0: Baik, ini informasi yang saya dapatkan juga, Mas Ari dikabarkan tidak dalam kondisi sehat saat liputan anak Krakatau. Ini benar nggak, Pak? Saat pamitan untuk liputan sudah mengabarkan ke keluarga akan bergerak ke anak Krakatau atau bagaimana sih, Mbak? Awal mulanya.
12: Oh iya, jadi Mas Ari itu dalam keadaan demam.
0: Oke. Okay.
12: Gitu. Jadi beliau itu dalam keadaan demam, tapi kita nggak heran sih, Mas ya, karena tipikal dia tuh memang seseorang yang mencintai pekerjaan, kadang mereka nggak dianggap itu yang biasa. Terus istrinya lah yang membawa dia ke dokter karena sangat khawatir. Istrinya juga udah bilang, kamu mending istirahat aja dulu, nggak usah meliput ini karena saya tuh berat, dia bilang gitu.
0: Yeah.
12: Tapi Ari kan sangat komit, dibawa ke dokter. Terus dokter bilang, Pak nggak bisa berangkat kalau kayak begini Pak, Bapak harus istirahat. Terus dia bilang ke dokter, Dok kasih aja obat saya yang paten, saya nggak bisa ninggalin kerjaan saya. Dia bilang gitu.
0: Baik, terakhir Mbak, apa yang ingin disampaikan ke tim pencarian?
12: Aduh, banyak sebetulnya, Pak ya. Maksudnya saya melihat sendiri di lapangan bagaimana semua orang terlibat, membantu. Tapi sampai sekarang kan belum ketemu.
0: Ya.
12: Penyisiran juga saya dengar sudah dilakukan di bibir pantai. Mungkin kalau kami boleh minta, Pak.
0: Ya.
12: Pencarian itu lebih dilebarkan, atau kalau ada kemungkinan bisa datang ke pulau, meskipun itu kami tidak menyarankan kalau itu danger juga kan Pak, itu semua kan bisa dilihat dari data. Kita sudah hidup dengan cukup bagus database, terus kemudian juga menggunakan tacit knowledge-nya orang-orang lokal, di mana mereka kan turun temurun udah lahir di situ. Mereka juga mungkin informasinya bisa kita dapatkan, mungkin juga mereka bisa terlibat membantu, jadi kita saling berkolaborasi untuk menyelamatkan nyawa, Pak. Saya terus terang sangat worry dengan tipisnya suplai makanan mereka untuk mereka berada di sana. Sekarang sudah hari Kamis, Pak. Mereka menghilang udah. Kalau kita hitung dari awal kan mungkin Senin aman dengan makanan itu dan minuman. Hari kedua dengan kondisi yang panas kayak gitu. Ketiga, terus juga tidak hujan juga, Pak. Saya nggak ngerti mereka bisa nyuling air apa enggak kalau mereka ada di situ. Jadi di sini kita tidak bisa mengira mereka bagaimana, tapi kita berasumsi mereka tuh masih ada dan bisa diselamatkan gitu loh Pak. Jadi harapan saya nggak ngerti teknisnya seperti apa. Mungkin melibatkan semuanya Pak. Terus menyatukan mereka untuk, mereka sudah bekerja baik, tapi mungkin kita lebih berkolaborasi lagi bersama-sama gitu Pak, untuk bisa menyisir pulau-pulau yang ada di sana. Beberapa keluarga, terutama saya baru bicara dengan keluarga dari ABK, mereka tuh bilang Pulau Sertung Pak. Mereka ingin sekali Pulau Sertung itu bisa disisir, bukan hanya di bibir pantai tapi di situ. Karena terakhir gambar itu diambil, itu berada di sekitaran situ. Dari sisi safety-nya Basarnas saya mengerti, katanya masih danger zone.
0: Baik.
12: Tapi kalau itu ada solusi Pak, sangat menolong sekali buat keluarga.
0: Semoga bisa diakomodir begitu harapan dari keluarga, dan sekali lagi kami dari keluarga Transmedia juga akan terus mendoakan yang terbaik, merasakan apa yang dirasakan keluarga. Terima kasih untuk waktunya berbagi cerita dengan kami. Kita optimis akan segera ditemukan untuk kelima jurnalis dan juga ABK.
12: Betul.
0: Mbak Nila, Kakak Ipar Ari Basuki, terima kasih atas waktu.
12: Bapak, saya boleh tambahkan?
0: Iya, singkat saja Mbak.
12: Mungkin di kesempatan ini saya ingin berterima kasih ke seluruh pihak yang telah membantu ya Pak, meluangkan waktunya untuk pencarian ini. Saya sangat berterima kasih Pak. Untuk teman-teman wartawan yang memberikan support juga. Tapi kalau bisa suara-suara dari para korban, istri dan lain-lain, mohon bisa sedikit dipertimbangkan Pak.
0: Baik.
12: Untuk dapat bisa menyisir pulau tersebut.
0: Oke, terima kasih Mbak. Kita harapkan memang terbaik untuk upaya tersebut. Selamat sore Mbak Anila. Tetap semangat.
12: Terima kasih Pak. Selamat sore.
0: Berikutnya, Gubernur Jawa Tengah telah menginstruksikan adanya intervensi pasar menghadapi lonjakan harga beras di pasaran. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
1: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
0: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
2: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
3: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
4: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GIES 2026.
3: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
5: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
6: Ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free.

0: Pemirsa, kekeringan ekstrim telah membuat sungai Silu Gonggo mengering dan juga membuat banyak ikan yang menghuni sungai itu mati. Fenomena itu justru dimanfaatkan warga untuk memanen ikan yang sebagian besar adalah ikan sapu-sapu.
1: Sungai Silu Gonggo yang juga dikenal sebagai Sungai Juwana terlihat sangat mengering. Bahkan bendung karet Desa Bungas Rejo di Kecamatan Jakenan terlihat banyak ikan, terutama ikan sapu-sapu sekarat dan mati. Hal ini terjadi akibat air di sungai itu benar-benar surut hingga ke dasar sungai. Ternyata fenomena ini justru dimanfaatkan oleh warga sekitar sungai. Mereka berlomba mengambil ikan-ikan tersebut. Ada yang dijual ke pengepul dan ada juga yang mengambilnya untuk dibawa pulang serta dikonsumsi.
2: Ikan-ikan yang di sini itu ya di orang-orang itu ya mencari terus dijual ke itu yang penampung. Ya ngambil ikan supaya ya ibunya akan coba-coba mau masak jare katanya itu ya enak lah dimasak.
3: Mau dimasak.
2: Beli apa? Ambil 10 biji lah mungkin nantinya dimasak di rumah.
1: Menurut warga, kejadian ini baru pertama kali terjadi. Musim panas kali ini memang dirasakan sangat panjang dengan suhu yang lebih panas. Pemerintah Kabupaten Pati menyebut setidaknya 25 desa di 9 kecamatan di Pati mengalami kekeringan hingga membuat banyak sumber air mengering.
4: Ya, sebagai warga yang juga tinggal di Kabupaten Pati sendiri juga khawatir ya, karena musim kemarau yang cukup panjang, terus dengan sungai yang seperti ini juga takut juga karena di Kabupaten Pati kan juga banyak lahan pertanian, kasihan juga masyarakatnya dan khawatirnya juga nanti merambah luas ke wilayah-wilayah lain kalau kondisinya tetap kering, terutama sungai.
1: BMKG melalui Stasiun Klimatologi Jawa Tengah telah mengeluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis yang berlaku pada 11 hingga 20 September 2026. Di mana sebagian besar wilayah di Jawa Tengah termasuk Pati masuk dalam kategori awas. Kategori ini menunjukkan tingkat peringatan kekeringan meteorologis yang berkaitan dengan rendahnya curah hujan dalam periode tertentu.
0: Pemirsa, harga beras di pasar tradisional di Jawa Tengah terpantau naik. Besaran kenaikan harga rata-rata mencapai 2,5%. Pantauan antara lain dilakukan di Pasar Johar Semarang, Pasar Raya Kota Salatiga, Pasar Bandar Jo Ungaran, Pasar Projo Ambarawa, Pasar Kendal, dan Pasar Jungke Karanganyar. Harga beras medium non-SPHP naik 0,74% sampai dengan 11,11% di atas harga eceran tertinggi HET dengan harga sekitar Rp14.000 sampai dengan Rp15.000 per kilogramnya. Beras premium naik 0,67% sampai dengan 14,9% di atas HET dengan harga sekitar Rp15.000 sampai dengan Rp17.000 per kilogram. Beras SPHP pun harganya relatif stabil. Nah, sementara itu faktor pemicu kenaikan harga beras diduga karena harga gabah kering panen GKP di tingkat petani rata-rata Rp7.300 per kilogram, sedangkan harga gabah kering giling GKG di tingkat penggilingan rata-rata di angka Rp8.666 per kilogram. Pemirsa, beras merupakan kebutuhan pokok. Ketika harga naik, masyarakat harus mengeluarkan lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Gubernur Jawa Tengah telah menginstruksikan adanya intervensi pasar. Kemudian timbul pertanyaan seberapa efektif langkah itu diambil untuk menekan harga dan juga memastikan beras tetap terjangkau bagi masyarakat. Dan yang tidak kalah penting, apa yang sebenarnya terjadi di tingkat pasar dan pasokan sehingga harga beras kembali bergerak naik. Untuk membahasnya sudah bergabung dari luar studio dengan De Francisco da Silva Tavares, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah, dan Profesor Dwi Andreas Santosa, Guru Besar IPB. Selamat sore Bapak-Bapak. Prof. Andreas.
5: Mas
0: Frans, apa kabar?
5: Baik.
6: Kabar baik. Selamat sore,
0: Prof. Sudah Andreas. Bergabung, terima kasih untuk waktu Bapak-Bapak berdua. Ya. Saya mau ke Pemprov terlebih dahulu, Mas Frans. Ya. Pak Gub menyatakan ya kalau Jawa Tengah sudah surplus beras 1,5 juta ton. Mengapa, Pak? harga di tingkat konsumen justru naik. Di mana letak persoalannya sebenarnya, Pak? Pak Frans.
5: Ya, yang pertama sudah barang tentu terkait data kan, apakah datanya akurat atau tidak, itu kan sudah barang tentu yang menjadi catatan kita. Lalu hal yang kedua, ini sebenarnya menyeluruh ya, tidak hanya di Jawa Tengah.
0: Baik.
5: Karena apa, kalau catatan kami ini di seluruh Indonesia, harga beras selama 8 bulan ini itu terus mengalami kenaikan.
0: Ya.
5: Kan kalau kita lihat data BPS saja itu tiap bulan selalu ada kenaikan harga beras. Sampai bulan ini. Dan catatan tidak hanya di BPS, kalau kita lihat catatan dari PHPS Bank Indonesia, harga beras itu juga terus mengalami kenaikan, lonjakan yang cukup tinggi harga beras. Di situs PHPS itu harga beras di per Februari tahun ini itu baru 15.800, sekarang ini sudah 16.000, hampir 16.400. Bisa dibayangin itu beras medium ya. Kalau di PHPS itu beras medium 1 dan medium 2, dan itu kami rata-rata beras medium 1 dan medium 2, dan itu sudah meningkat sedemikian tinggi. Dan sudah barang tentu problemnya terkait dengan problem cuaca. Karena saya di jaringan tani di Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia, di kami ada di 123 kabupaten saat ini. Sehingga kami terus memantau harga beras yang ada. Di Jawa Tengah tadi laporan dari jaringan tani kami di Klaten, itu harga beras terendah itu sudah 14.500. Sampai 16.000 di Bogor itu sekarang yang paling murah 16.000 di Bogor. Karena apa, kan kalau di pasar beras, di toko beras itu literan ya, beras paling murah saat ini di Bogor itu 12.000 per liter. Apa makna 12.000 per liter? Itu artinya 16.000 per kilo. Lalu sampai 15.500 per liter. Apa artinya 15.500 per liter? Itu sama saja dengan 21.000 per kilo. Jadi ini pergerakan harga beras ini patut diwaspadai oleh pemerintah. Jadi tidak hanya di Jawa Tengah sudah barang itu, menyeluruh di seluruh Indonesia.
0: Sebenarnya tadi saya mau ke dulu ke Pak Frans. Mungkin Anda mungkin juga tertarik untuk merespon itu, Pak Prof. Andreas. Silakan Pak Frans ditanggapi pertanyaan pertama tadi, Pak.
6: Ya, terima kasih Pak. Jadi memang kalau kita lihat dari produksi saja di Jawa Tengah ini memang betul bahwa kita ada surplus 1,5 juta ton beras, karena memang kita produksi gabah kita, produksi padi kita juga sampai dengan bulan Agustus 2026 saja sudah 7,5 juta ton gabah kering giling ya. Sehingga itu berarti setara dengan 4,3 juta ton beras. Kemudian kebutuhan kita Jawa Tengah itu 2,7 juta ton, sehingga memang hitung-hitungannya gampangnya adalah kita ada selisih 1,5 juta ton beras. Jadi memang kalau kita lihat kenapa harga apa berasnya kok bisa mahal? Memang persoalannya tidak semata-mata misalnya kita lihat, karena kalau kita lihat dari pantauan itu naiknya harga beras di medium maupun premium itu sebetulnya juga kalau kita lihat sih masih memang melebihi daripada HET ya, tapi itu lebihnya juga tidak terlalu tinggi juga sih, karena tadi dari disampaikan bahwa yang apa medium kan 14-15 ribu, padahal ya berarti 500 rupiah lah kurang lebih, 500 rupiah di atas HET ya. Kemudian premium itu 15-17 ribu, atau kurang lebih ya kalau 15 ribu kan berarti naiknya 100 rupiah dari 14.900 HET. Nah ini memang kenaikan ini sebetulnya juga tidak menunjukkan adanya sebuah kelangkaan, karena memang produksi kita masih tinggi. Produksi kita tadi kan 1,5 juta ton. Jadi stok kita berarti masih ada. Kita bisa melakukan intervensi untuk memperbaiki distribusi beras dan sebagainya. Jadi memang dari sisi pantauan memang di tingkat harga gabah juga sudah naik. Ini yang mungkin menyebabkan dorongan di naiknya harga di HET itu.
0: Atau jangan-jangan justru kenaikan itu timbul karena masalah distribusi, Pak Frans. Ada persoalan pada tata niaga beras dari petani hingga konsumen yang terjadi.
6: Ya kalau kita lihat dari distribusinya memang lumayan distribusi dari petani sampai dengan konsumen itu kan melalui penggilingan, melalui distributor, kemudian grosir, kemudian baru pengecer. Jadi memang melalui beberapa komponen dan setiap komponen itu mestinya kan ada biayanya.
0: Okay.
6: Jadi ada biaya pengeringan, penggilingan, penyimpanan, transportasi, margin perdagangan dan juga ada risiko lain ya. Jadi ini yang pasti akan meningkatkan dari ketika membeli di petani, kemudian ada proses-proses yang komponen-komponen itu terus membutuhkan biaya sehingga mencapai harga HET yang 13.500 untuk medium dan 14.900 untuk premium itu, Pak.
0: Oke, respon Anda Prof. Andreas dengan statement tadi. Saya mau ke Prof. Andreas.
5: Yang disampaikan oleh Pak Frans tadi itu kan pada kondisi saat ini surplus, ya oke lah kita menganggap bahwa surplus itu ada 1,5 juta ton untuk Jawa Tengah, tapi harus diingat 1,5 juta ton itu ada di mana. Kalau kita melihat secara nasional ya Mas ya, ini kalau tahun 2026 itu Januari sampai Juli itu produksi kita, terlepas apakah data tersebut akurat atau tidak, produksi kita itu setara beras 21,9 juta ton seluruh Indonesia. Kan? Sedangkan konsumsi itu 18,06 juta ton konsumsi ya. Sehingga menyisakan surplus dari Januari ke Juli surplus 3,89 juta ton. Itu surplus. Atau ya anggap saja 4 juta ton lah. Jadi surplusnya 4 juta ton. Nah, harus diingat surplus 4 juta ton itu ada di mana ini persoalannya. Karena kita lihat catatan Bulog itu dari Januari sampai Juli tahun ini itu menyerap 3,5 juta ton. Bisa dibayangkan. Sehingga surplus yang tersisa di pasar itu hanya sekitar 500 ribu ton. Dan itu sangat riskan. Karena apa? Kalau kondisi yang biasanya, dulu itu serapan Bulog kan tidak terlalu tinggi ya, kondisi yang biasanya itu surplus tersedia di pasar. Karena surplus tersedia di pasar, maka bisa menekan harga beras. Saat ini surplus tersebut tidak tersedia di pasar, Mas, persoalannya itu. Sehingga terjadi goncangan harga beras di, tidak hanya di Jawa Tengah, di seluruh Indonesia terjadi goncangan. Bisa dibayangkan ya, ini data ya, dari Januari sampai bulan ini, 8 bulan berturut-turut beras selalu menyumbang inflasi. Ini harus di sebagai satu catatan. Nah, kalau surplus dipegang oleh pemerintah di Bulog, apakah mudah dikeluarkan? Enggak juga, Mas. Karena apa? Ketika Bulog harus mengeluarkan surplus, biaya produksi di Bulog ya, itu 17.500 biaya harga jual Bulog. Nah, kalau Bulog melepas sebagai SPHP di 12.000 katakanlah, maka ada selisih. Selisihnya siapa yang nanggung? Pemerintah. Lalu barusan saja juga Bulog mengeluarkan untuk bantuan sosial. Bantuan sosial yang dikeluarkan Bulog itu sebesar tiap keluarga 30 gram. Jadi itu. Dan 30 kilogram tersebut untuk 33 juta rumah tangga. Berarti apa? Dan berapa dana yang dikeluarkan pemerintah 17,5 triliun. Jadi beras yang ada di Bulog itu sangat tidak fleksibel. Berbeda dengan kalau beras tersebut dipegang oleh swasta. Ketika harga naik, swasta akan dengan cepat bisa menggelontorkan beras tersebut. Jadi itu catatan saya.
0: Baik, Prof, seberapa efektif intervensi pasar yang sudah dilakukan oleh Pemprov Jateng melakukan operasi pasar begitu ya, penyaluran beras SPHP untuk menekan harga dalam waktu dekat. Ini bagaimana kemudian efektivitasnya Anda lihat?
5: Nah, kan sudah kelihatan bahwa harga beras masih terus naik. Berarti kan tidak kurang efektif. Dan harus diingat SPHP tersebut itu jumlahnya relatif kecil dibanding total beras yang dikonsumsi oleh masyarakat Jateng. Itu harus diingat. Sehingga tidak begitu berdampak gelontoran SPHP. Bahkan kalau kami, saya catatan saya, bansos tadi yang 30 hampir 1 juta ton yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk bansos, berefek atau tidak? Kita belum merasakan efeknya. Harga beras masih terus mengalami kenaikan.
0: Tidak jadi ada itu efeknya, tidak ada efeknya Mas Frans, silakan jawab.
6: Intervensi pasar. Jadi memang kalau saya lihat kalau saya lihat Pak, dari memang kita lihat bahwa surplus produksi itu harus kita pahami bahwa surplus yang kami sampaikan itu bukan berarti otomatis langsung akan berarti bahwa harga eceran itu otomatis langsung turun. Jadi tidak mungkin, pemahamannya kami adalah bahwa kita harus bisa pastikan bahwa surplus itu nanti bisa benar-benar masuk pasar pas di waktu dan lokasi yang pas membutuhkan.
0: Ya.
6: Karena apa? Kalau kita lihat stok nasional ataupun stok di daerah memang kondisinya kan berbeda ya dengan stok yang siap jual di pasar. Karena apa? Stok bukan berarti seluruh beras yang berada di rak pasar. Jadi kami mencatat bahwa sebagian dalam bentuk paling tidak ada di 6 titik ya.
0: Ya.
6: Misalnya stok ada di petani, sebetulnya ada juga. Kemudian stok di penggilingan, stok di pedagang, stok di pemerintah atau bulog, kemudian stok yang sedang dalam proses distribusi, dan juga yang terakhir stok yang untuk kebutuhan program pemerintah ya. Jadi ini beberapa hal yang harus kita lihat semua. Oleh karena itu yang perlu kita jaga mungkin flow atau pergerakan daripada stok-stok ini bukan hanya angka stok secara total saja, karena itu belum tentu menggambarkan kondisi yang ada di pasar seperti itu. Jadi tidak otomatis berarti harga eceran itu akan langsung turun karena data statistik mengatakan bahwa kita lebih stok.
0: Oke, bisa diterima itu. Jawaban tadi Prof. Andreas sekaligus closing statement Anda, silakan.
5: Ini harus diingat ya, ini saran untuk pemerintah.
0: Ya.
5: Situasi yang sekarang ini kita hadapi bukan situasi yang biasa-biasa saja. Stok 1,5 juta ton itu stok sampai Agustus katakanlah kan ya. Padahal mulai bulan September ini terjadi defisit. Defisit itu apa maknanya Mas? Hasil panen tersebut tidak mencukupi kebutuhan konsumsi pada bulan yang bersangkutan. Dan ini defisit akan sampai Februari tahun depan. Jadi itu yang harus diingat. Dan kita menghadapi peristiwa yang amat sangat kritikal saat ini. El Nino. El Nino itu per 2 September kemarin itu sudah mencapai Ocean Nino Index ya. Ocean Nino Index sudah 2,7 plus 2,7.
0: Ya.
5: Apa maknanya 2,7? Itu tertinggi sepanjang sejak tahun 1950. Jadi kita akan berhadapan dengan penurunan produksi dari September sampai ke Februari tahun depan, dan ini harus diantisipasi. Jadi stok 1,5 juta ton itu dengan cepat nanti bisa habis kalau tidak hati-hati.
0: Ya.
5: Dan saya pastikan harga beras akan terus naik sampai Februari tahun 2027. Ini yang perlu diantisipasi bersama.
0: Baik, bagaimana? Jadi gimana, Prof?
5: Jadi itu yang kita perlu diantisipasi.
0: Silakan Mas Frans, sekaligus closing statement Anda. Perlu antisipasi ini sampai Februari 2027, kata Prof. Andreas barusan.
6: Ya benar Pak, yang disampaikan Prof itu memang penting untuk kita lakukan kajian lebih ini, karena memang catatan kami yang 1,5 ini kan kita akumulatif dari Januari sampai Agustus. Padahal kalau kita lihat per bulannya memang kami juga ngukur dari produksi kami dan kemudian konversi menjadi beras dan dibandingkan dengan kebutuhan itu memang sejauh ini memang ada bulan, misalnya bulan Mei kami defisit sebetulnya sampai 1,096 ton kemudian, tapi memang yang lain-lain kami ada surplus. Kalau di bulan Agustus sendiri 102,7 ribu ton.
0: Baik.
6: Itu yang per bulan. Memang lebih detail harus seperti yang tadi Prof sampaikan karena memang intervensi pasar itu kami lakukan tentunya atau SPHP itu dalam jangka pendek saja. Kita harus berpikir untuk lebih panjang bagaimana menjaga biar stok ini bisa membeli.
0: Baik, segala mitigasi disiapkan menghadapi El Nino begitu ya. Mas Frans, sayang sekali waktu kita pendek sekali. Terima kasih untuk dialognya Bapak Francisco.

0: Sugar Free, selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free, selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
1: Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya, Bu.
2: Okay, thanks, Dian.
3: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
4: Your heart is strong, madam. Very strong.
3: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
5: Bersuci bukan sekadar membersihkan diri dari kotoran.
6: Sesungguhnya mayoritas orang disiksa di dalam kuburan itu dari lantaran pipis. Nabi menyebutnya pipis, tapi yang dimaksud itu istinjanya.
5: Saksikan Gapai Kemuliaan, memahami istinja, najis, dan makna kesucian. Sabtu 12 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Indonesia menghadapi momentum penting untuk mentransformasi kebijakan ekspor di tengah situasi geopolitik global.
7: Indonesia ini harus menjadi pemain utama di dalam global trading in commodity.
5: Lalu, strategi apa yang akan dilakukan? Saksikan pembahasan mendalamnya dalam Indonesia Economic Forum, The Future of Indonesia's Export. Kamis 10 September jam 8:30 malam di CNN Indonesia.
8: Ke informasi selanjutnya, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah tengah menyiapkan pembuatan rekening bank gratis bagi warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas. Rekening baru itu nantinya akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000 yang bersumber dari APBN. Ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, Menko Perekonomian menyebut anggaran program rekening gratis ini diperkirakan mencapai Rp11 triliun dari APBN. Dana ini disiapkan untuk mencakup sekitar 200 juta penduduk Indonesia guna mendukung distribusi berbagai program bantuan. Proses pembuatan rekening massal ini nantinya akan berjalan secara otomatis sehingga masyarakat tidak perlu lagi mengantre di bank. Pemerintah akan menggandeng Dukcapil untuk memastikan integrasi basis data penerima. Meski skema dasar sudah diterapkan atau ditetapkan, Erlangga menyatakan bahwa detail teknis pembukaan akun hingga mekanisme penyaluran masih akan digodok lebih lanjut.
9: Otomatis dapat, nanti kita kerjasama dengan Dukcapil ya, mengenai data-data yang dikait.
10: Jadi masyarakat bisa ke bank.
9: Mungkin nanti akan ada teknisnya seperti apa, karena kan BSI maupun BRI sudah punya ininya, apa namanya, programnya.
8: Pemerintah memastikan bahwa lokasi pembangunan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP tetap mudah diakses oleh masyarakat desa. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyebut, dari puluhan ribu titik yang sudah terbangun, hanya sebagian kecil lokasi yang berada di area terpencil. Saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Yandri menegaskan bahwa penempatan lokasi ini murni akibat keterbatasan lahan legal dan sudah melalui proses musyawarah desa. Ia juga membantah adanya keputusan sepihak karena penentuan koordinat sudah melibatkan kepala desa hingga unsur TNI. Kementerian Desa telah memastikan bahwa seluruh lokasi tetap bisa diakses mobil muatan besar guna mendukung fungsi KDMP sebagai pusat distribusi barang bersubsidi dan layanan keuangan mikro bagi warga.
11: Sekali lagi, itu hasil musyawarah desa. Ya, dan kita tidak mencampuri itu. Itu hasil musyawarah desa, bukan maunya kepala desa sendiri, bukan maunya warga desa sendiri, tapi itu hasil musyawarah desa. Bukan juga kemauan TNI sendiri, bukan. Itu hasil musyawarah desa kok. Dan memang ada syarat untuk membangun Kopdes itu, tanahnya mesti clear. Ya clear, dan nanti kan jadi aset desa tuh Kopdes. Jadi nggak mungkin misalkan membangun di atas tanah yang belum clear atau tanah milik orang.
8: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka

0: Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free. Enjoy your moment.
1: Merawat diri adalah cara terbaik menghargai diri. Dari sesi perawatan yang menyenangkan bersama orang-orang tersayang, hingga perawatan yang ditangani langsung oleh para ahlinya, bahkan memastikan kesehatan Anda tetap terjaga dengan pemeriksaan medis yang menyeluruh dan terpercaya. Semua bisa Anda nikmati hanya dengan tap kartu kredit Bank Mega. Belum punya? Apply sekarang.
2: Indonesia menghadapi momentum penting untuk mentransformasi kebijakan ekspor di tengah situasi geopolitik global.
3: Indonesia ini harus menjadi pemain utama di dalam global trading in commodity.
2: Lalu, strategi apa yang akan dilakukan? Saksikan pembahasan mendalamnya dalam Indonesia Economic Forum, The Future of Indonesia's Export. Kamis 10 September jam 8:30 malam di CNN Indonesia. Siapa bilang bikin orang ketawa itu gampang? Kita tanya langsung yuk sama komedian Indonesia beda generasi ini, si Dustin Tiffany, yang cara ngomong dan tingkahnya bikin ngakak.
4: Di situ sering ngebanyol dan lain-lain, ngobrol sama teman-teman. Kita harus menempatkan, orang ini bisa gak dibicarain?
2: Dan Jarwo Kuat, pelawak senior yang gak pernah kehabisan ide untuk bikin orang ketawa.
5: Pikir bagaimana supaya orang bisa tertawa, senang, puas. Yaitu kadang-kadang kesusahan itu untuk mencari materinya, itu jokes-nya itu.
2: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 13 September jam 10 pagi di CNN Indonesia.
6: Berikutnya, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih menyelimuti sejumlah wilayah yang ada di Kalimantan Tengah hingga Jambi. Kondisi itu pun mulai mengganggu aktivitas masyarakat termasuk kegiatan belajar. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka pun meninjau langsung dampak kabut asap di Palangkaraya. Nah, sementara itu di Kerinci dan Sungai Penuh Jambi, ribuan masker dibagikan untuk melindungi masyarakat.
7: Dalam kunjungannya ke kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Kamis, Wapres Gibran Raka Buming Raka meninjau SD Negeri 2 Petuk Ketimpun, Kelurahan Petuk Ketimpun Kota yang terdampak kabut asap. Dalam kesempatan itu, Wapres Gibran melihat aktivitas belajar tatap muka di sekolah, memberikan buku pelajaran dan alat tulis pada para siswa.
8: Ini apa, Bu?
9: Harapannya kalau aja Bapak waktu sudah datang, semoga asap bisa kurang lagi, Pak.
8: Kurang masalah lagi harapannya.
9: Kasihan anak-anak sekolah. Ya, itu aja harapannya, Pak.
7: Kamis 10 September 2026 adalah hari pertama sekolah tatap muka di Palangkaraya setelah sebelumnya pembelajaran dilakukan secara jarak jauh akibat kabut asap. Hal itu setelah pemerintah Palangkaraya meninjau kondisi udara mulai membaik setelah hujan mulai mengguyur kota tersebut dalam beberapa hari terakhir. Usai meninjau sekolah, Wapres kemudian melihat penanganan karhutla oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya, Wapres dan rombongan mengunjungi tempat rehabilitasi orangutan di Nyaru Menteng, Yayasan Bos, di Jalan Cilik Riwut, KM29, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangkaraya. Sementara itu, kabut asap akibat karhutla kian pekat masih menyelimuti wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Asap terlihat pekat terutama pada pagi hingga siang hari. Aroma sangit tercium di sejumlah lokasi, sementara jarak pandang pengendara menjadi terbatas. Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, ribuan masker dibagikan kepada pengendara dan warga. Kegiatan ini dilakukan awak media bersama Satlantas Polres Kerinci dan Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh.
10: Ya, kalau dilihat cuaca untuk di Kota Sungai Penuh, ini sangat kabutnya sangat tebal.
11: Sudah merasa ini enggak, Pak?
10: Ya, enggak. Merasa mengganggu untuk pernapasan.
12: Laksanakan peduli kesehatan dengan membagikan 10.000 masker untuk warga Pasar Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Kegiatan ini kita melakukan kerjasama dengan Polres Kerinci dalam lini lantas Polres Kerinci berserta dengan kegiatan Dinas Kesehatan juga terlibat dalam ini. Jadi kegiatan ini sengaja kita lakukan melihat kondisi cuaca di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh yang kian hari sangat mengkhawatirkan.
7: Kabut asap juga telah mengganggu proses pendidikan. Sebagian siswa di Kota Sungai Penuh terpaksa belajar secara daring untuk mencegah terpapar ISPA. Hingga Kamis siang, indeks kualitas udara di Sungai Penuh dan Kerinci telah mencapai angka lebih dari 150 atau masuk dalam kategori tidak sehat untuk kesehatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Di lokasi lain, kebakaran lahan telah terjadi di Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda pada Rabu. Hembusan angin kencang membuat api merembet hingga menghanguskan eks bangunan kantor dan juga gudang pabrik kayu lapis. Nah, sementara itu di Kabupaten Pelalawan Riau, titik api kembali mengalami lonjakan signifikan dalam beberapa hari terakhir hingga menjadi 150 titik.
13: Di Kabupaten Pelalawan Riau, titik api kembali mengalami lonjakan signifikan dalam beberapa hari terakhir. Data BPBD Kabupaten Pelalawan menunjukkan titik api di Riau yang pekan lalu sempat turun menjadi 26 titik, kini kembali meningkat menjadi 150 titik. Salah satu kebakaran lahan terjadi di Kelurahan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci. Lebih dari 2 hektar lahan gambut terbakar dan api masih terus berkobar hingga Rabu. Kondisi cuaca yang panas dan kering diduga menjadi salah satu faktor yang mempercepat penyebaran api. Petugas damkar pun mengaku menghadapi sejumlah kendala, mulai dari keterbatasan personil, minimnya peralatan, hingga sulitnya mendapatkan sumber air.
14: Kurang lebih ada 2 hektar.
15: Sekarang kepala api di mana nih Bang posisinya?
14: Posisi kepala api kurang lebih ada 30 meter di depan kita.
15: Nah, sampai enggak selang kita ke sana Bang?
14: Kalau ke sana selang sudah tidak sampai lagi, tidak memungkinkan untuk anggota maju ke depan.
13: Petugas bersama warga terus berupaya melakukan pemadaman dan pendinginan agar api tidak meluas ke area lahan gambut lainnya. Kobaran api melalap semak belukar dan rumput kering di Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran pada Rabu. Hembusan angin yang sangat kencang membuat kobaran api dengan cepat meluas hingga menyambar bangunan bekas kantor dan gudang pabrik Polywood. Petugas pemadam kebakaran bersama BPBD Kota Samarinda dan sejumlah relawan berupaya memadamkan kobaran api dengan mengerahkan 15 unit mobil operasional. Petugas sempat mengalami kendala teknis lantaran sumber air terdekat dari Sungai Mahakam terganggu akibat intrusi air laut. Tak hanya itu, konstruksi bangunan yang sudah tua membuat kondisi rawan runtuh hingga petugas pun hanya bisa melakukan penyemprotan air dari luar bangunan.
16: Lahan ya?
17: Lahan, airnya menimpa ke gedung dan berupa bangunan ada di dalam.
16: Oke. Okay.
17: Karena bangunan di dalam berupa banyak tumpukan kayu, material, jadi ya mungkin agak lambat untuk pemadaman.
13: Tim Liputan, CNN Indonesia.
6: Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Victor Pangaribuan. Saya Heranov Al-Bashir pamit, tetaplah bersama kami.
2: Indonesia menghadapi momentum penting untuk mentransformasi kebijakan ekspor di tengah situasi geopolitik global.
3: Indonesia ini harus menjadi pemain utama di dalam global trading in commodity.
2: Lalu, strategi apa yang akan dilakukan? Saksikan pembahasan mendalamnya dalam Indonesia Economic Forum, The Future of Indonesia's Export, Kamis 10 September jam 8:30 malam di CNN Indonesia.
18: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
19: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
18: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya, Pak.
20: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
0: perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
16: Bersuci bukan sekadar membersihkan diri dari kotoran.
21: Sesungguhnya mayoritas orang disiksa di dalam kuburan itu dari lantaran pipis. Nabi menyebutnya pipis, tapi yang dimaksud itu istinjanya.
16: Saksikan Gapai Kemuliaan, memahami istinja, najis, dan makna kesucian. Sabtu 12 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
22: Rian.
23: Bismillah.
22: Angkat cepat. Rian pegang baik.
24: Peristiwa penembakan terjadi di Kampung Mulyama, Distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya pada Rabu 9 September 2026. Tiga orang yang menjadi korban, masing-masing berinisial AM, seorang dokter hewan, serta AR dan WM, keduanya perempuan, yang merupakan pegawai Dinas Pertanian. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Victor Pangaribuan, Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Warga turut dilibatkan dalam pencarian 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang di perairan Selat Sunda. Mereka dilaporkan hilang saat menjalankan tugas peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Petugas gabungan memperluas penyisiran dengan mengerahkan personel dan kapal serta melibatkan nelayan di sekitar lokasi kejadian. Nelayan membantu menyisir sejumlah wilayah perairan yang diduga menjadi lokasi terakhir para jurnalis dan kru kapal terlihat. Petugas juga berkoordinasi dengan warga untuk mengumpulkan informasi terkait keberadaan korban. Tim gabungan terus memperluas penyisiran dengan mempertimbangkan kondisi perairan dan keselamatan. Masyarakat yang memiliki informasi terkait keberadaan para jurnalis diminta segera menyampaikannya kepada petugas.
25: Untuk pihak masyarakat, warga yang ikut membantu proses pencarian ada dua kapal, itu KM Asifa, itu ada 5 penumpang yang onboard, kemudian KM Arupa Datu, itu untuk jumlah penumpangnya ada 7 orang. Dan kemudian untuk RIP 02 di Banten, itu terdiri 8 orang yang onboard. Kemudian untuk sektor yang dilakukan pencarian untuk RIP 02 dan 2 speedboat dari masyarakat dan warga adalah masuk ke sektor E.
24: Operasi tim SAR gabungan pencarian jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di Selat Sunda diperluas pada Kamis 10 September 2026. Pencarian hari ketiga melibatkan 7 kapal dengan area jelajah hingga 2109 nautical mile dari sekitar Gunung Anak Krakatau. Bagaimana update terbaru pencarian dan bagaimana sebenarnya perlindungan terhadap nasib para jurnalis yang hilang kontak? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Ada tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Hidayat. Selamat sore, Pak Hidayat.
26: Selamat sore, Mas.
24: Oke. Pak Hidayat, apakah sampai saat ini ada indikasi yang mengarah pada lokasi keberadaan jurnalis? Karena kita sudah 3 hari menunggu kabar dari petugas atau tim SAR gabungan. Kira-kira adakah titik terang di hari ini?
26: Baik, terima kasih pertanyaannya. Sebelumnya, mari kita berdoa semoga proses pencarian tim SAR gabungan bisa berjalan dengan maksimal dan sama-sama kita terus berjuang, berdoa agar 8 orang yang hilang kontak bisa ditemukan. Dan

0: per hari ini memang proses pencarian terus dilakukan, terus diperluas, dan tim SAR gabungan juga berkolaborasi dengan masyarakat di lapangan, dan masyarakat juga turun langsung ke lokasi menggunakan kapal, beberapa kapal-kapal masyarakat. Dan perlu diketahui, sejak Senin malam Presiden mendengar kabar adanya jurnalis dan kru yang hilang, kemudian langsung menginstruksikan SAL untuk melakukan pencarian. Total alusista atau armada yang hari ini diturunkan ada 11 kapal, kemudian satu dukungan udara, dan juga tadi disampaikan oleh Kabadan, Kepala Badan SAR Nasional, ada dukungan drone, namun ada juga helikopter yang sudah standby. Nah, namun pergerakan helikopter Dauphin ini yang dipimpin langsung oleh Kabadan sesuai dengan ada tantangan-tantangan tersendiri ketika kita melakukan proses SAR, terlebih lagi aktivitas Gunung Anak Krakatau yang masih terus ada indikasi aktif, Mas, atau berpotensi erupsi.
1: Ya, sampai saat ini memang belum ada temuan yang signifikan yang diperoleh tim SAR gabungan sejak operasi pencarian dimulai ya, Pak Dayat?
0: Ya, setelah 3 hari ini juga kita di lapangan dengan ada kolaborasi yang kuat, belum menemukan atau belum mendapatkan hasil, dan kita terus berdoa semoga ini terus dilakukan sampai malam, semoga juga nanti bisa berjalan dengan baik.
1: Ya, pencarian hari ini diperluas, Pak Dayat, kira-kira parameter apa yang digunakan untuk menentukan perluasan area? Apakah dengan kecepatan angin, gelombang, atau cuaca, atau apa? Begitu?
0: Ya, hari ini diperluas, tadinya ada 4 seru, sekarang diperluas jadi 6 sektor dengan seluas 2.483 mil laut persegi. Ya, pastinya ada di mana ada hal yang diperhatikan seperti arah angin, kemudian arah ombak, ini juga akan diperhatikan oleh tim SAR gabungan. Kita memperjuangkan seluruh atau memproyeksikan seluruh armada yang ada, dan pastinya dukungan tim SAR gabungan juga diperkuat.
1: Ya. Saat ini memang diupayakan 7 hari pertama sejak dikabarkan hilang kontak di perairan Selat Sunda, sudah diupayakan pencarian begitu, tapi jika saja kabar terburuknya, apa langkah yang akan dilakukan jika 5 jurnalis dan juga 3 kru kapal belum ditemukan, Pak Dayat, kira-kira?
0: Ya, mohon maaf Mas, sampai saat ini kita masih fokus dengan dan juga mendampingi keluarga.
1: Ya.
0: Dan juga ada Gubernur, Kapolda, Direktur Antara, dan juga Kabadan, Kepala Badan SAR Nasional yang terus memantau di lokasi pos darurat SAR gabungan. Dan kita juga berharap ada penerangan dan juga ada pencerahan.
1: Ya.
0: Kita masih berjuang yang 7 hari pertama ini, semoga tidak sampai 7 hari menemukan hasil, Mas.
1: Oke. Pak Dayat, kita ingin membahas tentang perlindungan atau nasib dari 5 jurnalis yang juga hilang kontak ini ya, begitu ya. Kalau kita tahu bahwa 5 jurnalis ini merupakan pewarta foto yang sudah bertugas mengambil visual aktivitas Gunung Anak Krakatau. Mereka memutuskan mendekat ke area Gunung Anak Krakatau untuk melakukan peliputan. Padahal statusnya sudah level 3 atau siaga pada waktu itu, begitu ya. Bagaimana menurut Anda tanggapan dari badan dari Bakom? Apakah ini sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan oleh perusahaan media tersebut atau seperti apa? Karena sepertinya ada pelanggaran SOP yang dijalankan.
0: Ya, ini sebenarnya tim-tim jurnalis, kebetulan juga saya terlibat di lapangan dalam melakukan atau memberikan informasi yang akurat, tepat, dan juga menghindari hoax-hoax disinformasi kepada masyarakat. Saya juga turun dan kebetulan bertepatan dengan saya turun di Pulau Sebesi. Dan waktunya sama, dan intinya adalah jika ditanya apakah ini melanggar SOP, nah kita sebenarnya sebelumnya kita sudah berdiskusi kepada pemilik kapal, dan saya rasa sudah dijelas
1: ya.
0: Pemilik kapal sudah memberikan informasi apakah kapal ini layak atau tidak. Kemudian yang kedua, sudah ada aturannya bahwa direkomendasikan tidak boleh mendekat ke dalam 3 km, itu karena Gunung Anak Krakatau masuk ke dalam level 3 siaga.
1: Ya.
0: Nah, di sini kita belum tahu bisa memastikan apakah kapal atau speedboat ini masuk ke wilayah yang tidak direkomendasikan, karena pertama ombaknya kencang karena saya juga merasakan pada hari pertama dan kedua anginnya juga kencang, dan ketiga potensi adanya erupsi kembali masih ada. Sehingga kalau misalnya ditanya apakah ini melanggar, kita tidak tahu wilayahnya, wilayah mereka masuk ke 3 km masuk atau tidak, itu masih sampai sekarang masih jadi pertanyaan. Kalau
1: pihak kepolisian memang sebelumnya juga sudah menyebutkan bahwa sebelumnya memang ada larangan untuk berangkat begitu ya. Komisi 1 DPR RI juga sekarang sedang berupaya untuk meminta Dewan Pers untuk kembali menegaskan dan memperketat pedoman mitigasi krisis dan standarisasi keamanan jurnalis di zona bencana. Begitu. Terakhir, Pak Dayat, kira-kira ada apa yang ingin Anda sampaikan, pemerintah sampaikan kepada keluarga yang saat ini tentu cemas menunggu kapan ditemukan anggota keluarga mereka yang hilang kontak?
0: Ya, kita berjuang bersama-sama, berdoa bersama-sama, juga Presiden Prabowo juga melakukan atensi khusus terhadap operasi SAR ini, dan semoga kedepannya dan juga secepatnya mendapatkan kabar dan juga mendapatkan informasi dan juga mendapatkan yang 3 hari ini mendapatkan maksimal, hasil yang maksimal. Dan pasti dengan masyarakat juga ada bantuan dari masyarakat, ini saya rasa menjadi salah satu energi yang tambahan, dan mohon doanya untuk seluruh masyarakat supaya operasi SAR ini berjalan dengan maksimal dan menemukan hasil.
1: Baik, kita sama-sama doakan dan sama-sama mendukung penuh dan mengapresiasi tim SAR gabungan juga sudah bekerja cukup keras begitu ya siang dan malam. Terima kasih banyak Pak Hidayat atas waktu Anda bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore Pak Hidayat.
0: Terima kasih, sore Mas.
1: Ya, 4 hari pasca berangkat dengan speedboat untuk meliput erupsi Gunung Anak Krakatau, 5 jurnalis dan 2 ABK serta seorang pemandu masih belum ditemukan. Tangis orang tua hingga istri pecah mengetahui suami dan anak mereka hilang saat bekerja mencari berita. Pada Kamis pagi, area pencarian diperluas hingga mendekati ke Gunung Anak Krakatau.
2: Tangis wanita paruh baya ini pecah usai melihat kedatangan kapal tim SAR di dermaga Marina Carita Pandeglang, Banten, Rabu sore. Wanita paruh baya ini merupakan istri dari kapten speedboat bernama Warta yang membawa 5 jurnalis meliput erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda. Wanita ini mengira suaminya telah ditemukan, namun kenyataannya berbeda. Sang suami beserta 7 orang lainnya belum ditemukan. Tak hanya istri sang kapten speedboat, rasa harap cemas juga dirasakan para istri jurnalis yang meliput. Salah satunya Astrid, istri Firdaus Wajidi, jurnalis media Anadolu. Ibu 3 anak ini berharap suaminya segera ditemukan dalam kondisi selamat.
3: Dia minggu malam sudah dicari tak, wawancara gubernur kan? Terus malamnya udah info mau nyebrang, saya bilang kalau riskan dan beresiko tidak usah. Terus dia bilang, saya akan coba tanya-tanya dulu di sekitar sini aman nggak untuk nyebrang. Terakhir kontak jam 2 kurang sebelum berangkat, sebelum nyebrang dia masih ngabarin dia persiapan nyebrang.
4: Oke, setelah itu ada usaha mengabari lagi?
3: Tuh? Saya jawab jam 14.38 udah centang 1 sampai sekarang. Saya nyerahin ke kakak ipar, nanti kakak ipar yang nunggu di sini, yang nginep di sini kakak ipar, saya pulang karena anak-anak 3 saya tinggal di rumah. Sama orang tua di rumah.
4: Oke.
3: Dan anak-anak udah tahu keadaan saya, mau gak mau cerita.
2: Harapan juga disampaikan Desi, istri jurnalis kantor berita Antara M. Bagus Khoirunnas. Desi mengungkapkan pada Senin siang suami pamit kepada dirinya untuk berangkat peliputan ke Gunung Anak Krakatau.
5: Ya, dia juga bilang juga sih ke saya. Bilang tuh hari Seninnya mau berangkat, mau liputan ke Gunung Anak Krakatau, kata dia. Bilang begitu, harapannya pasti saya pengennya suami saya, teman-temannya, semuanya kru kapal bisa ditemukan dengan selamat, sehat, utuh semuanya, tanpa ada kurang apapun.
2: Inilah speedboat yang membawa 5 jurnalis, yakni M. Bagus Khoirunnas dari Antara, Ari Basuki, Media Merdeka.com, Yudis iNews TV, Daus Media Anadolu, dan Donald Jurnalis Freelance. Speedboat juga membawa kapten kapal bernama Warta, lalu Surakman ABK, dan guide bernama Herianto. Pitbull dilaporkan berangkat dari dermaga Pagedongan, Carita, Kabupaten Pandeglang pada Senin 7 September sekitar pukul 2 siang, lalu hilang kontak pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pada Kamis pagi, proses pencarian oleh operasi tim SAR gabungan diperluas hingga mendekati Gunung Anak Rakatau. Sebelumnya, Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi PVMBG merilis batas aman pasca erupsi Gunung Anak Rakatau adalah dalam radius 3 km. Dengan pertimbangan itu, proses pencarian dilakukan di batas aman PVMBG. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Warga di Kabupaten Lampung Selatan yang terdampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau mengeluhkan gangguan pernapasan atau infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Dalam dua hari terakhir, Dinas Kesehatan Lampung Selatan mencatat lonjakan kasus ISPA dari rata-rata 25 menjadi 467 kasus.
6: Pemerintah Provinsi Lampung bersama Pangkalan TNI Angkatan Laut Lampung memantau aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau dari jarak sekitar 1,2 mil laut dari atas KRI Lepu 861. Dari hasil pemantauan, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengungkap, aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau mulai mereda. Namun, tubuh gunung secara visual terlihat cenderung melebar secara horizontal dan tidak mengalami pertambahan tinggi secara signifikan. Meski sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau di sejumlah wilayah Lampung mulai mereda, namun warga di Kabupaten Lampung Selatan masih mengeluhkan gangguan pernapasan. Dalam dua hari terakhir, Dinas Kesehatan Lampung Selatan mencatat lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dari rata-rata 25 menjadi 467 kasus. Selain ISPA, Dinas Kesehatan Lampung Selatan mencatat 20 kasus gangguan mata dan 16 kasus iritasi kulit. Novita, salah satu warga Palas yang terdampak abu vulkanik mengungkapkan, selain dirinya ada 4 anggota keluarganya yang lain juga mengalami batuk pilek akibat abu vulkanik.
7: Dari hari Minggu kemarin, ada 4 yang sakit.
8: Debunya separah apa sih Bu di rumah Bu?
7: Apa ya? Ya banyak banget sih debunya itu. Pokoknya kalau disapu itu udah kayak debu apa ya, udah kayak pasir-pasir gitu Pak. Nah itu mungkin akibat batuk pilek.
6: Sementara itu, pemerintah Provinsi Banten memperpanjang pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ hingga Jumat 11 September 2026. Kebijakan ini diambil menyusul aktivitas Gunung Anak Krakatau yang masih mengeluarkan abu vulkanik serta adanya peningkatan kasus ISPA. Dalam kondisi normal, kasus ISPA di Banten berada di kisaran 2.000 kasus. Namun saat ini jumlah kasus ISPA meningkat menjadi lebih dari 4.000 kasus. Kondisi tersebut dinilai perlu diantisipasi, terutama terhadap kelompok anak-anak yang dinilai lebih rentan terpapar dampak abu vulkanik.
9: Mereka karena kami telah memantau kualitas udara, saat ini kualitas udara itu memang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi kita mesti diwaspadai ini, khususnya untuk anak-anak, maka kami memutuskan PJJ dibutuhkan sebagai
6: Pemerintah Provinsi Banten meminta masyarakat tetap waspada selama aktivitas Gunung Anak Krakatau masih berlangsung. Warga juga diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Erupsi Gunung Anak Krakatau tidak hanya melumpuhkan penerbangan tetapi juga memicu kerugian finansial bagi industri penerbangan tanah air. Selain kehilangan potensi pendapatan, maskapai kini harus menanggung biaya operasional tambahan yang membengkak. Berikut laporannya.
10: Erupsi Gunung Anak Krakatau memaksa operasional penerbangan di sejumlah bandara utama, termasuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dihentikan sementara. Penghentian ini memicu biaya tambahan hingga ratusan juta rupiah yang kini menjadi beban maskapai, mulai dari sewa dan perawatan pesawat, biaya parkir pesawat, hingga lembur pekerja yang harus menghadapi penumpang terdampak dan tidak bisa berangkat.
11: Semuanya merupakan resiko bisnis industri transportasi udara. Sebagian biaya mungkin masih bisa dinegosiasikan dengan lessor, dengan pengelola bandara untuk keringanan, tapi tidak mungkin hapus 100%. Lainnya ya ditanggung sendiri oleh maskapai penerbangan sebagai biaya operasi bisnis. Bagaimana mengembalikannya ya? Kerja keras untuk mendapatkan laba yang nantinya bisa menutup biaya-biaya tambahan yang timbul akibat ditutupnya penerbangan karena erupsi Gunung Anak Krakatau.
10: Tidak hanya di Jakarta, dampak runtuhan ini juga dialami oleh bandara-bandara di daerah lain karena efek domino pendistribusian rute. Selain harus membayar overtime penggunaan fasilitas bandara seperti listrik dan AC, maskapai juga wajib mengembalikan uang tiket atau refund secara penuh kepada penumpang. Meski beban bisnis tergolong sangat berat, Ketua Umum Pusat Studi Air Power Indonesia, Cepi Hakim mengatakan, regulasi penerbangan Indonesia sebenarnya sudah mengatur mitigasi dengan jelas. Dalam situasi bencana alam, peran asuransi menjadi penyelamat bagi maskapai maupun penumpang.
12: Aturan tentang ini semuanya sudah lengkap ya. Jadi apabila terjadi pembatalan, aturannya bagaimana, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan di sini juga ada peran asuransi misalnya kalau berhubungan dengan kecelakaan atau kerugian-kerugian yang diderita oleh masing-masing pihak. Dan sekali lagi di dalam dunia penerbangan peraturan-peraturan itu relatif sudah lengkap ya. Sehingga apabila terjadi bencana alam, apabila terjadi kecelakaan, itu tinggal bagaimana masing-masing institusi melaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam hal ini yang berlaku.

0: sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, lupa itu yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
3: Iya.
2: Dia selalu high call.
3: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
0: Kalau begini
3: ya. Iya.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
5: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
5: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
7: data sudah ada, Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
5: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: memang tidak
5: tadi.
7: Tidak hanya
5: kan begitu. MBG,
1: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
8: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
9: Okay, thanks Dian. Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
10: Your heart is strong, madam. Very strong.
9: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
1: Indonesia menghadapi momentum penting untuk mentransformasi kebijakan ekspor di tengah situasi geopolitik global.
0: Indonesia ini harus menjadi pemain utama di dalam global trading in commodities.
1: Lalu, strategi apa yang akan dilakukan? Saksikan pembahasan mendalamnya dalam Indonesia Economic Forum, The Future of Indonesia's Export, Kamis 10 September jam 8:30 malam di CNN Indonesia.

Sepanjang tahun 2025 hingga 2026, DPR bersama pemerintah telah menyelesaikan sejumlah undang-undang maupun perubahan regulasi. Di antaranya Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, penyesuaian ketentuan pidana nasional, penguatan sektor keuangan hingga revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

0: Dalam menjalankan fungsi legislasinya, salah satu fungsi DPR RI adalah menyusun, membahas, dan menetapkan undang-undang bersama pemerintah. Seluruh proses tersebut melalui tahapan pembahasan yang melibatkan komisi terkait, badan legislasi pemerintah, akademisi, dan berbagai unsur masyarakat sebelum akhirnya disahkan dalam rapat paripurna. Setelah lebih dari dua dekade menunggu, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT akhirnya disahkan, dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani pada 21 April 2026.
1: Ya, kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang yang terhormat, apakah rancangan undang-undang tentang perlindungan pekerja rumah tangga dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih.
0: Hanya itu, parlemen juga terlibat dalam pengesahan regulasi besar lainnya, seperti pengesahan Undang-Undang KUHP. Dalam menjalankan fungsi legislasi, pihak DPR menyusun program legislasi nasional, Prolegnas, sebagai pedoman pembentukan undang-undang. Setelah menetapkan Prolegnas 2025-2029 dan Prolegnas Prioritas 2025, DPR sepanjang tahun 2025-2026 melakukan evaluasi dan penyesuaian yang diklaim untuk menjawab kebutuhan hukum nasional. Pada Mei 2026, berdasarkan hasil evaluasi Badan Legislasi, DPR menyetujui perubahan ketiga Prolegnas 2025-2029. Membuat 199 RUU serta menetapkan perubahan kedua Prolegnas Prioritas 2026 yang berisi 69 RUU Prioritas. Termasuk penambahan sejumlah RUU strategis dan perubahan status beberapa RUU menjadi usul inisiatif DPR RI. Berdasar pada Prolegnas tersebut, pembahasan berlanjut ke berbagai topik RUU Prioritas Nasional dalam rapat paripurna DPR. DPR RI menyetujui RUU Perubahan atas Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan RUU Perubahan atas Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagai usul inisiatif DPR RI. Ada pula pembahasan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP, RUU Perubahan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, serta berbagai RUU strategis lainnya. Pada periode yang sama, DPR juga mencatatkan capaian legislasi seperti pengesahan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga PPRT untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja rumah tangga. Perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat juga tercermin melalui inisiasi RUU Satu Data Indonesia, RUU Perubahan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta pengesahan Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia yang diharapkan dapat mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mempersilahkan Komisi 3 DPR untuk tetap menggelar pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset selama masa reses. Nantinya Komisi 3 DPR akan terus melibatkan partisipasi publik selama menggelar pembahasan RUU Perampasan Aset. Langkah ini dinilai penting untuk menjawab hoax atau disinformasi yang beredar yang menyebut DPR menolak RUU Perampasan Aset.
2: Untuk Komisi 3 kita dukung untuk tetap membahas karena dinamika yang ada di publik dianggap DPR tidak mau membahas Undang-Undang Perampasan Aset. Padahal ini sudah dua bulan lebih berjalan, partisipasi publik di Komisi 3 terus berjalan.
0: Di balik rupa setiap undang-undang yang disahkan, terdapat proses pembahasan yang panjang melibatkan berbagai pihak serta mempertimbangkan beragam aspirasi.
3: Nah, dalam hal ini kita harus memastikan bahwa peraturan-peraturan yang akan lahir atau peraturan yang memang aplikatif, langsung bisa dimanfaatkan, langsung bisa digunakan, payung hukum yang besarnya, legislasi itu tidak tumpang tindih dengan sesama legislasi lain ataupun kebijakan pemerintah yang lainnya.
4: Pembuatan undang-undang atau peraturan perundang-undangan itu ada proses-proses yang harus dilalui, seperti meaningful participation, terus juga harus mendengar aspirasi masyarakat, terus juga ada naskah akademik. Nah, hal ini dibuat untuk apa? Untuk memastikan produk hukum hasil karya legislasi yang kita buat itu benar-benar mencakup segala macam kebutuhan.
5: Kalau legislasi itu kan sebenarnya nyawanya ya, ini legacy yang memang menjadi bagian dari kinerja DPR yang mana itu berdampak terhadap seluruh bangsa Indonesia.
6: Memang Balek ini maraton, rapat bisa sehari 4-5 kali dari pagi sampai malam. Dan tentu untuk menjaga kualitasnya, pendapat pakar, pendapat ahli, masukan masyarakat, ya, masukan teman-teman DPR, ini menjadi salah satu filter yang sangat efektif.
0: Harapan masyarakat terhadap fungsi legislasi di DPR pun beragam. Ada yang ingin proses penyusunan undang-undang dilakukan secara lebih terbuka dan transparan dengan kinerja anggota DPR yang dapat diketahui publik. Regulasi yang dihasilkan lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat seperti di bidang kesehatan, serta dibentuk melalui proses yang lebih banyak menyerap aspirasi dan mendengarkan suara rakyat.
7: Kalau untuk saya, undang-undang tentang kesehatan sih. Karena dari pemerintah sendiri juga kita bayar pajak sudah cukup mahal. Lot kerjaan juga banyak. Jadi kayaknya kesehatan penting buat kita semua sih. Jadi aku pengen kesejahteraan kesehatan tuh merata.
0: Melalui fungsi legislasi, DPR mengklaim menghadirkan regulasi yang mampu menjawab tantangan zaman sekaligus menjadi fondasi bagi pembangunan Indonesia ke depan. Karena pada akhirnya, setiap regulasi yang dibentuk diharapkan dapat memberikan kepastian hukum perlindungan dan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat.

Ke informasi lain, peristiwa penembakan terjadi di Kampung Mulyama, Distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya pada Rabu 9 September 2026. Dari informasi awal, tiga orang menjadi korban, masing-masing berinisial AM, seorang dokter hewan, serta AR dan WM, keduanya perempuan, yang merupakan pegawai dinas pertanian. Ketiganya diketahui hendak mendistribusikan bibit ternak dari kantor dinas pertanian Kabupaten Jayawijaya menuju kampung Kimbim, distrik Asologaima. Sebelum evakuasi, personel melakukan sterilisasi di sekitar lokasi untuk memastikan tidak ada ancaman lanjutan. Saat kejadian, Kapolres Lanijaya Kompol Hendrik Seru bersama personel sedang dalam perjalanan menuju Wamena untuk melaksanakan kegiatan sambang Kamtibmas Presisi. Di tengah perjalanan, rombongan Kapolres dihentikan 8 warga yang selamat dari peristiwa tersebut. Setelah situasi dinilai aman, Kapolres dan personel langsung mengevakuasi ketiga korban. Ketiga korban kemudian dibawa ke RSUD Wamena untuk mendapatkan penanganan medis.

0: Setelah dilakukan pemulasaran, satu korban langsung diterbangkan ke Jayapura untuk selanjutnya dibawa ke Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, Polda Papua masih melakukan pendalaman terkait aksi penembakan. Aparat TNI Polri juga berkoordinasi untuk menjaga keamanan di wilayah Mulyama dan sekitarnya. Untuk memperingati ulang tahun TNI ke-81, Korps Pasukan Gerak Cepat TNI AU akan menggelar lomba tembak. Lomba tembak ini rencananya akan diikuti oleh sekitar 500 peserta. Para peserta lomba menembak Open Turnamen Panglima TNI Cup bukan hanya dari kalangan militer, tetapi juga diikuti atlet penembak sipil. Selain untuk peringatan hari jadi TNI, kompetisi juga digelar untuk mencari dan membina bibit unggul atlet menembak. Lomba tembak nantinya akan digelar di lapangan tembak Jamsuri Korpasgat di Jakarta. Lomba akan mempertandingkan materi menembak pistol, senapan, dan menembak presisi.
1: Ini terbuka, jadi juga tidak hanya dari TNI, tapi termasuk masyarakat umum. Harapan kita adalah meningkatkan prestasi para atlet menembak Indonesia, baik TNI maupun umum, dengan mempertandingkan materi-materi yang memang sudah kita siapkan.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
1: Bersuci bukan sekadar membersihkan diri dari kotoran.
2: Sesungguhnya mayoritas orang disiksa di dalam kuburan itu dari lantaran pipis. Nabi menyebutnya pipis, tapi yang dimaksud itu istinjanya.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan, memahami istinja, najis, dan makna kesucian. Sabtu 12 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
3: Indonesia menghadapi momentum penting untuk mentransformasi kebijakan ekspor di tengah situasi geopolitik global.
4: Indonesia ini harus menjadi pemain utama di dalam global trading in commodity.
3: Lalu, strategi apa yang akan dilakukan? Saksikan pembahasan mendalamnya dalam Indonesia Economic Forum, The Future of Indonesia's Export. Kamis 10 September jam 8:30 malam di CNN Indonesia.

Cristiano Ronaldo kembali menjadi aktor penting kemenangan Al-Nazr di Liga Arab Saudi. Menghadapi Abha Rabu 9 September, Al-Nazr menang tipis 2-1. Ronaldo membuka keunggulan Al-Nazr pada menit ke-22 berawal dari sepak pojok. Penyerang asal Portugal ini memenangi duel udara dan menanduk bola masuk ke gawang Abang. Abha nyaris menyamakan kedudukan melalui Ali Manigori, namun sepakannya hanya membentur tiang gawang. Ronaldo kembali mendapat peluang beberapa saat kemudian, tetapi bola hasil tendangannya juga mengenai tiang. Al-Nazr akhirnya menggandakan keunggulan pada menit ke-58 melalui Abdullah Al-Hamdan. Striker asal Arab Saudi itu memanfaatkan kesalahan pemain belakang Abha untuk mencetak gol kedua Al-Nazr. Abha memperkecil ketertinggalan pada menit ke-75, tendangan bebas jarak jauh Nabil Fekir mengubah skor menjadi 2-1. Hingga pertandingan berakhir, Al-Nazr mampu mempertahankan keunggulan. Dua desa di Cina dan Oman menawarkan pesona wisata yang berakar pada tradisi dan warisan budaya. Di Huangling, Cina, warga menjemur hasil panen musim gugur di atap rumah. Sementara di Misfat Al-Abriyan, Oman, rumah tanah liat dan sistem irigasi kuno menjadi daya tarik wisatawan. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Victor Pangaribuan pamit. Selamat malam. Sampai jumpa.

0: Atap dan balkon rumah di desa Huangling, Wuyuan, Provinsi Jiangxi, China, berubah warna menjadi merah, kuning, dan oranye yang menarik. Bukan karena kebetulan, kebiasaan menjemur berbagai hasil pertanian seperti cabai, jagung, dan labu di atas tampah bambu ini ternyata adalah tradisi turun-temurun yang disebut Saikui. Tradisi ini berkaitan dengan kondisi desa yang berada di lereng pegunungan dan memiliki lahan datar terbatas. Karena itu, warga memanfaatkan atap rumah dan rak kayu sebagai tempat menjemur hasil panen. Pemandangan warna-warni Saikui ini menjadi daya tarik wisata, terutama pada musim gugur. Meski demikian, warga setempat tetap mengeringkan berbagai hasil pertanian sepanjang tahun sesuai musimnya.
1: 因为黄岭一直很出名嘛，所以说想来看一下，感受一下，然后看着这个红红的辣椒和金黄的玉米，这颜色很鲜艳，同时来感受一下黄岭的这个赛秋文化。
0: Beralih ke Oman, desa pegunungan Misfat Al-Abrian di Gubernurat Al-Dakiliyah juga menjadi tujuan wisata berbasis warisan budaya. Rumah-rumah dari tanah liat, jalur batu, perkebunan kurma, dan sistem irigasi falats yang telah berusia berabad-abad menjadi ciri khas desa yang terletak di lereng wilayah Alhamra. Sistem falats menyalurkan air pegunungan ke desa dan lahan pertanian, sekaligus menjadi bagian dari warisan budaya yang terus dipertahankan.
2: أكثر شيء لفتني بمصفات العبريين طبعاً هو المحافظة على هوية المكان وتفاصيله القديمة من البيوت الطينية والأفلاج الممرات بين النخيل وبنفس الوقت صار اهتمام بالسياحة وتجربة الزائر.
0: Misfat Al-Arbian diakui secara internasional pada 2021 ketika masuk dalam daftar pertama desa wisata terbaik oleh Organisasi Wisata Dunia PBB. Pengembangan desa terus dilakukan dengan proyek senilai 810.000 riel Oman atau hampir 40 miliar rupiah. Hingga akhir Juli, proyek tersebut telah mencapai 39%. Pembangunan mencakup jalur pejalan kaki, penerangan bergaya tradisional, papan petunjuk, fasilitas parkir, serta jembatan kaca yang menghubungkan pintu masuk desa dengan area lembah. Pemerintah setempat menyebut pengembangan ini bertujuan memperkuat posisi Misfat Al-Abrian sebagai destinasi wisata warisan budaya sekaligus meningkatkan wisata domestik dan manfaat ekonomi bagi masyarakatnya.

0: Terakhir kita ingat.
1: Warga ramai-ramai mencari emas di Sungai Mahakam, Kalimantan Timur yang saat ini tengah surut akibat kemarau panjang. Empat hari pasca berangkat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau, lima wartawan dan dua ABK dan seorang pemandu masih belum ditemukan. Tangis orang tua hingga istri pecah, mengetahui suami dan anak mereka masih hilang. Laporan khas hari ini akan menelusuri jejak Yayan, sang tentara bayaran Rusia di Depok, Jawa Barat. Ketua RT sebut Yayan sosok misterius dari keluarga tentara.

Halo, jumpa lagi bersama saya Rizky Harisnanda. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. 4 hari pasca menggunakan speedboat untuk meliput erupsi Gunung Anak Krakatau, 5 wartawan dan 2 ABK dan seorang pemandu masih belum ditemukan. Tangis para istri pecah mengetahui suami mereka hilang saat bekerja mencari berita. Dan pada Kamis pagi area pencarian diperluas hingga mendekati ke Gunung Anak Krakatau.

0: Harap suaminya segera ditemukan dalam kondisi selamat.
1: Dia minggu malam sudah dicari tak wawancara gubernur kan. Terus malamnya udah info mau nyebrang. Saya bilang kalau riskan dan beresiko tidak usah. Terus dia bilang saya akan coba tanya-tanya dulu di sekitar sini aman gak untuk nyebrang. Terakhir kontak jam 2 kurang sebelum berangkat. Sebelum nyebrang dia masih ngabarin dia persiapan nyebrang.
2: Setelah itu ada usaha mengabari lagi?
1: Saya jawab jam 14.38 udah centang satu sampai sekarang. Saya nyerahin ke kakak ipar, nanti kakak ipar yang nunggu di sini, yang nginep di sini kakak ipar, saya pulang karena anak-anak tiga saya tinggal di rumah sama orang tua di rumah.
2: Okay.
1: Dan anak-anak udah tahu keadaan saya, mau gak mau cerita.
0: Harapan sama juga disampaikan Desi, istri wartawan kantor berita Antara M. Bagus Khoirunnas. Desi mengungkapkan pada Senin sang suami pamit kepada dirinya untuk berangkat peliputan ke Gunung Anak Krakatau.
3: Ya, dia juga bilang juga sih ke saya, bilang tuh hari Seninnya mau berangkat, mau liputan ke Gunung Anak Krakatau, kata dia, bilang begitu. Harapannya pasti saya pengennya suami saya, teman-temannya semuanya kru kapal bisa ditemukan dengan selamat, sehat, utuh semuanya tanpa ada kurang apapun.
4: Assalamualaikum.
0: Inilah speedboat yang membawa 5 wartawan yakni M. Bagus Khoirunnas dari Antara, Ari Basuki, Media Merdeka.com, Yudis, iNews TV, Daus, Media Anadolu, dan Donald, wartawan freelance. Selain 5 wartawan, speedboat juga membawa kapten kapal bernama Warta, lalu Surakman ABK, dan guide bernama Herianto. Speedboat dilaporkan berangkat dari Dermaga Pagedongan Carita Kabupaten Pandeglang pada Senin 7 September sekitar pukul 2 siang, lalu hilang kontak pada pukul 3 sore. Pada Kamis pagi, proses pencarian oleh operasi tim SAR gabungan diperluas hingga mendekati Gunung Anak Krakatau. Sebelumnya, Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi PVMBG merilis batas aman pasca erupsi Gunung Anak Krakatau adalah dalam radius 3 km. Dengan pertimbangan itu, proses pencarian dilakukan di batas aman PVMBG. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Selanjutnya kita ke informasi lain. Belum lama ini publik dibuat heboh dengan data intelijen Ukraina yang menyebut 8 warga negara Indonesia bergabung menjadi tentara bayaran di Rusia. Dan salah satu sosok yang menjadi perbincangan adalah Wahyu Oktavian Iskandar atau yang akrab disapa Yayan, warga kota Depok. Untuk mengetahui siapakah sosok Yayan, kami pun menelusuri jejak Yayan di kota Depok. Dan berikut ini kita simak laporan khas redaksi.
6: Indonesia tanah air.
7: Delapan warga negara Indonesia disebut intelijen luar negeri Ukraina menjadi tentara bayaran Rusia. Fakta intelijen ini sejalan dengan sejumlah video yang beredar di media sosial. Sejumlah orang yang diduga merupakan WNI dengan seragam tentara. Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina dalam situs resminya Foreign Intelligence Service of Ukraine atau FISU menyebut kedelapan WNI berusia antara 29 hingga 47 tahun. Mereka direkrut sebagai tenaga kerja murah usai diiming-imingi gaji tinggi, tugas non-tempur, dan pemberian kewarganegaraan Rusia. Berangkat dari temuan fakta itu, kami pun mencoba menelusuri salah satu warga negara Indonesia yang namanya tercantum dalam daftar intelijen Ukraina, yakni Wahyu Oktavian Iskandar atau yang akrab disapa Yayan, warga Kota Depok, Jawa Barat.
8: Belum lama ini pihak intelijen Ukraina merilis data 8 warga negara Indonesia yang menjadi tentara bayaran Rusia dengan iming-iming gaji besar. Salah satu WNI tersebut adalah pria berinisial WOI alias Yayan yang merupakan warga kota Depok, Jawa Barat. Nah, publik pun bertanya-tanya, apa yang melatar belakangi Yayan dan 7 WNI lainnya nekat bertaruh nyawa menjadi tentara bayaran di negeri orang?
7: Dari hasil penelusuran tim CNN Indonesia, Wahyu Oktavian Iskandar atau yang dikenal dengan nama Yayan, tercatat sebagai warga di kawasan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. Di kawasan inilah jejak kehidupan Yayan kami temui. Dari hasil pengakuan pengurus lingkungan setempat, Yayan merupakan sosok misterius, yakni jarang terlihat dan jarang berinteraksi.

0: dengan warga sekitar. Ketua RT Safarudin mengaku terakhir bertemu Yayan pada awal tahun 2026. Menurutnya, Yayan lebih banyak bergaul di luar lingkungan tempat tinggalnya. Orang tua Yayan diketahui merupakan purnawirawan TNI Angkatan Laut yang telah meninggal dunia.
1: Setahu saya, memang saya juga jarang ketemu. Jadi dia memang gaulnya di luar. Gaulnya di luar, kalaupun ketemu, ya saya hello saja gitu. Sangat-sangat jarang ketemu. Dia gaulnya di luar. Terakhir saya ketemu kalau nggak salah, awal-awal tahun inilah. Ya.
2: Dia aktivitas kesehatannya seperti apa? Dia pedagang kah atau bekerja di perusahaan?
1: Setahu saya enggak ya. Enggak ada. Jadi boleh dibilang barangkali nganggur ya. Cuman masalahnya kan enggak kelihatan tiap hari nih orangnya. Artinya kan di luar, saya enggak tahu di luar apa ya yang dikerjakan gitu.
0: Usai dari lingkungan rumah Yayan, kami pun mencari informasi ke kantor imigrasi Kota Depok. Dari kantor imigrasi kami mendapatkan informasi bahwa Yayan melakukan penggantian paspor pada 6 April 2026. Kepala Imigrasi Kota Depok, Irfan Triansyah menjelaskan proses penggantian paspor Yayan dilakukan sesuai dengan SOP dan menggunakan e-paspor. Dalam wawancara yang dilakukan pihak imigrasi, Yayan mengaku akan berwisata ke Malaysia.
3: OI menyampaikan bahwa tujuannya untuk wisata ke Malaysia dan mendukung usahanya sebagai penjual sepatu dan tas branded secara online di Depok tanggal 6 April 2026. Karena memang tidak ada penerbangan langsung ke Rusia ya. Dan kalau dari hasil wawancara yang bersangkutan tujuannya wisata.
0: Jejak Yayan warga Depok menjadi tentara bayaran tentu membuat warga terkejut. Sejumlah warga Depok yang kami temui memaklumi langkah Yayan menjadi tentara bayaran. Lantaran saat ini di Indonesia sulit mendapat pekerjaan. Meski begitu, warga menyebut langkah Yayan sangatlah berisiko, yakni kehilangan nyawa di medan tempur.
4: Kenapa dia mau untuk dibayar di luar? Apa antara dua sih? Apa dia kecewa dengan keadaan di Indonesia saat ini? Atau memang dia masalah ekonomi dan juga pembayarannya lebih mungkin? Dan juga terjamin. Kalau dia rasa kecewa di Indonesia, ya mungkin tulus bagi dia.
5: Menurut aku nggak sepadan sih, Kak, karena kan mungkin pertaruhkan nyawa ya, seperti yang saya tahu, tapi balik lagi ke individunya masing-masing sih, Kak.
0: Sebelumnya, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, pada Selasa 1 September mengimbau warga negara Indonesia untuk tidak tergiur iming-iming gaji besar menjadi tentara bayaran. Sementara itu, juru bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang, seperti dikutip dari CNNIndonesia.com, menegaskan bahwa Indonesia memiliki ketentuan hukum yang jelas mengenai keterlibatan WNI dalam dinas militer negara asing, termasuk konsekuensinya terhadap status kewarganegaraan. Saat ini pemerintah memantau informasi dan berkoordinasi dengan perwakilan setempat. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
6: Warga ramai-ramai mencari emas di Sungai Mahakam Kalimantan Timur yang saat ini tengah surut akibat kemarau panjang. Informasinya diredaksi sesaat lagi.

0: mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, lupa bahwa pernah jadi aktivis. Ya. Dia selalu high call.
3: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya, ya,
0: kalau begini. Ya, ya.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
5: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan gitu beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
5: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
7: data ini, Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
5: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: tidak
5: tadi.
7: Tidak hanya
5: kan begitu. MBG,
1: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
8: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
9: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
10: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
11: Musim kemarau menjadi berkah bagi nelayan di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Hasil tangkapan nelayan justru meningkat, khususnya untuk ikan albakora atau tuna-tuna sirip panjang. Adapun di Kalimantan Timur, kemarau dimanfaatkan warga untuk mencari butiran emas di Sungai Mahakam yang sedang surut.

0: Kemarau panjang yang melanda Kalimantan Timur membuat debit air Sungai Mahakam surut. Turunnya permukaan air membuat sejumlah bagian tepian sungai yang biasanya terendam menjadi terbuka dan dapat dimanfaatkan warga untuk mengolah material endapan. Warga Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara justru memanfaatkannya untuk mencari rezeki di bantaran Sungai Mahakam. Sejak pagi, puluhan warga memenuhi tepian Sungai Mahakam untuk mendulang emas secara tradisional. Warga mengaku hasil mendulang butiran emas tidak menentu. Terkadang mereka hanya mendapat beberapa miligram emas dalam sehari. Meski demikian, warga mengaku tetap akan mendulang emas selama debit air Sungai Mahakam masih surut. Para pendulang emas dadakan ini datang dari beragam profesi. Salah satunya adalah para petani yang terpaksa beralih profesi sementara waktu lantaran sawahnya kering akibat kemarau panjang. Kegiatan mendulang emas ini dilakukan demi menyambung hidup. Di lokasi terpisah, musim kemarau juga menjadi berkah bagi nelayan di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Hasil tangkapan nelayan Pacitan justru meningkat hingga 2 kali lipat dalam beberapa pekan terakhir, khususnya ikan tuna sirip panjang atau albacora. Di Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, pada Rabu sore ramai kapal-kapal bersandar untuk menurunkan hasil tangkapan setelah 10 hari melaut. Dalam sekali melaut, kapal bisa membawa ikan hasil tangkapan hingga puluhan ton. Ikan tuna selanjutnya diangkut menuju tempat pelelangan ikan. Meski hasil tangkapan ikan meningkat, nelayan tetap diminta untuk mewaspadai kondisi cuaca dan gelombang. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dan sebaliknya, masa kemarau panjang memukul para petani sayur mayur. Di Magetan, Jawa Timur, puluhan hektar ladang tomat dan cabai gagal panen akibat kebun mereka kekeringan. Dampak dari petani gagal panen ini, harga cabai rawit meroket 2 kali lipat, menyentuh harga Rp70.000 per kilogram.
0: Di Surabaya, Jawa Timur, pada Kamis pagi di pasar tradisional Pergirikan, Surabaya, harga cabai rawit terpantau naik 2 kali lipat. Dari sebelumnya seharga Rp35.000 per kilogram, kini menjadi Rp70.000 per kilogramnya. Pedagang menyebut kenaikan harga ini sudah terjadi sekitar setengah bulan terakhir. Kondisi musim kemarau diduga turut memicu buruknya hasil panen, hingga pasokan ke pedagang merosot tajam.
2: Sekitaran setengah bulan.
3: Naik berapa persen, Bu, dari sebelumnya?
2: Naiknya itu biasanya 45-50.
4: Sekarang 70. Sebelumnya berapa, Bu? Sebelum naik itu berapa harganya?
2: 35, 40, 45, 50.
0: Penyebab harga cabai naik akibat gagal panen benar adanya. Di Magetan, Jawa Timur, pada Senin 7 September, terpantau sejumlah kebun cabai dan tomat mengalami kekeringan hingga membuat kualitas panen memburuk. Bahkan akibat rusaknya tanaman cabai dan tomat karena mengering, hasil panen merosot tajam.
5: Tidak dapat semini, para petani sama rugi, Mas. Sebabnya kurang air. Tanaman terong, tomat, cabai, itu banyak yang gagal panen.
6: Tanam itu memang sudah musim kemarau. Jadi ini nanam sudah hujan, boleh air hujan itu hanya 1 kali kurang lebihnya, 1 kali saja. Sampai sekarang belum hujan.
0: Akibat rusaknya tanaman cabai dan tomat, sejumlah petani mengaku mengalami kerugian meski harga cabai tengah tinggi. Para pedagang dan petani hanya bisa berharap musim kemarau segera berlalu agar tanaman sayuran mereka bisa tumbuh normal dan harga kembali stabil. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sesaat lagi, petani di Garut berhasil menyulap lahan tanda hujan menjadi kebun wisata petik melon dan semangka. Jangan kemana-mana, redaksi segera kembali.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
3: Di masa kemarau panjang, ada petani di Garut, Jawa Barat yang menyulap lahan tada hujan menjadi kebun wisata petik melon dan semangka. Sementara petani di Probolinggo, Jawa Timur membudidayakan melon dengan cara hidroponik yang dikemas menjadi wisata edukasi. Dan informasi ini akan sekaligus menjadi sajian penutup di redaksi hari ini. Saya Rizky Harisnanda, sampai jumpa.
4: Inilah agrowisata Alfaza Alam Tani yang berlokasi di Desa Sukajaya, Kecamatan Malangbong, Garut, Jawa Barat. Lahan seluas 1 hektar ini masuk kategori sawah tada hujan. Otomatis saat musim kemarau tiba, lahan tidak ditanami padi. Petani menyulapnya menjadi kebun wisata petik melon dan semangka. Di musim panen, ratusan pengunjung dari berbagai daerah datang. Mereka bisa merasakan sensasi panen melon dan semangka hingga mencicipinya di kebun. Meski cuaca terik, antusias pengunjung tidak kendor.
5: Pokoknya mah seru banget, melonnya juga manis-manis semuanya, variasinya juga unggul semuanya, bibitnya bagus. Pokoknya pelayanan juga benar-benar bagus banget, walaupun panas cetar seperti ini, tapi masih bukan apa benar-benar seru deh bang.
4: Menurut pemilik kebun, Ucu Sofian, harga yang ditawarkan lebih murah dari pasaran. Jenis semangka dijual mulai harga Rp10 hingga Rp12.000 per kilogram. Sementara untuk melon dijual dengan harga mulai dari Rp16.000 per kilogram. Buah melon yang selama ini dijumpai di pasar kini bisa dinikmati dengan pengalaman dan suasana yang berbeda. Salah satunya di greenhouse yang ada di Kelurahan Triwunglor, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo. Pengunjung diajak merasakan langsung sensasi memetik melon dari tangkainya. Setelah dipetik, melon bisa langsung dibawa pulang atau dinikmati saat itu juga.
6: Memang mantap, manis semua sih. Tapi yang ini lebih berair, kalau yang itu lebih manis juga. Ini crunchy loh mas, ini suaranya kalau dimakan itu crush gitu.
4: Dengan menyasar pasar melon premium, diakui pengelola wisata Bagas Satria, harga jual melon di sini lebih tinggi. 1 kilogramnya dijual sekitar Rp30.000. Melon tak hanya jadi komoditas pertanian, tapi dikemas menjadi pengalaman wisata. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan, bersama saya Rizky Harisnanda di CNN Indonesia News Update. Dan kita buka informasi pertama dari peristiwa viral di jalan raya. Berusaha kabur setelah terlibat tabrakan, sopir Alphard di Surabaya justru menabrak belasan kendaraan hingga membuat kendaraan pengendara terluka parah. Sopir mobil mewah itu mengaku sempat mengkonsumsi obat sebelum mengemudi.
1: Seorang sopir mobil Alphard menjadi sasaran amuk massa setelah diduga melakukan tabrak lari di jalan Menur Pumpungan Surabaya Rabu sore. Sebelumnya, sopir bernama Yusuf ini terlibat tabrakan dengan dua mobil. Warga dan pengendara yang melihat kejadian itu mengejar mobil Alphard hingga akhirnya kehilangan kendali dan menabrak belasan sepeda motor serta dua mobil yang sedang terparkir. Empat pesepeda motor mengalami luka parah sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Di hadapan warga, Yusuf, sang sopir Alphard, mengaku sebelum kejadian dirinya sempat mengonsumsi obat dan dalam kondisi mengantuk.
2: Saya itu berhenti ngantuk mungkin mas ketiduran gitu ya. Terus ada di dodok gini, di dodok,
3: lampu merah,
2: kelirung itu gas.
3: Lampu merah,
4: itu kecepatan tinggi kamu?
3: Bro, saya ini juga.
1: Dari rekaman CCTV terungkap, sopir Alphard memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi. Hingga kini, polisi masih mendalami jenis obat yang dikonsumsi.
5: Ini, Pak, untuk karena mungkin sakit atau seperti apa?
6: Obat sakit. Pengakuannya kurang enak badan. Disampaikan demikian.
7: Masih habis minum obat.
6: Habis minum obat.
1: Kasus ini kini ditangani Satlantas Polresta Surabaya. Muhammad Yanwar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
0: Empat hari setelah berangkat dengan speedboat untuk meliput erupsi Gunung Anak Rakatau, lima wartawan dan dua ABK serta seorang pemandu masih belum ditemukan. Tangis orang tua hingga istri pecah mengetahui suami dan anak mereka hilang saat bekerja mencari berita.
1: Tangis wanita Parubaya ini pecah usai melihat kedatangan kapal tim SAR di dermaga Marina Carita Pandeglang, Banten, Rabu sore. Wanita Parubaya ini merupakan istri dari kapten speedboat bernama Warta yang membawa lima wartawan meliput erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda. Wanita ini mengira suaminya telah ditemukan, namun kenyataannya berbeda. Sang suami beserta tujuh orang lainnya belum ditemukan. Tak hanya istri sang kapten speedboat, rasa harap cemas juga dirasakan para istri wartawan yang meliput. Salah satunya Astrid, istri Firdaus Wajidi, wartawan media Anadolu. Ibu tiga anak ini berharap suaminya segera ditemukan dalam kondisi selamat.
8: Terakhir kontak jam 2 kurang sebelum berangkat. Sebelum nyebrang dia masih ngabarin, dia persiapan nyebrang.
9: Setelah itu ada usaha mengabari lagi?
8: Saya jawab jam 14.38 udah centang satu sampai sekarang. Saya nyerahin ke kakak ipar, nanti kakak ipar yang nunggu di sini, yang nginep di sini kakak ipar, saya pulang karena anak-anak tiga, saya tinggal di rumah sama orang tua di rumah.
9: Okay.
8: Dan anak-anak udah tahu keadaan, saya mau gak mau cerita.
1: Harapan sama juga disampaikan Desi, istri wartawan kantor berita Antara M. Bagus Khoirundas. Desi mengungkapkan pada Senin, sang suami pamit kepada dirinya untuk berangkat meliput ke Gunung Anak Krakatau.
10: Harapannya pasti saya pengennya suami saya, teman-temannya, semuanya kru kapal bisa ditemukan dengan selamat, sehat, utuh semuanya tanpa ada kurang apapun.
1: Sementara keluarga jurnalis Merdeka.com Ari Basuki juga berharap segera mendapat kabar tentang kondisi dan keberadaan Ari. Sang anak bintang mengaku sedih mengenang ayahnya yang selalu menyelaminya ketika berangkat bekerja.
11: Mas kepala sih. Saling dong. Ketika berangkat tiba-tiba dengar berita ini, bintang seperti apa, Mak?
1: Speedboat yang hilang kontak pada Senin sore itu mengangkut lima wartawan, satu orang kapten kapal, seorang guide, dan seorang anak buah kapal. Pada Kamis pagi, proses pencarian oleh operasi tim SAR gabungan diperluas hingga mendekati Gunung Anak Krakatau. Sebelumnya, Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi merilis batas aman pasca erupsi Gunung Anak Krakatau adalah dalam radius 3 km. Dengan pertimbangan itu, proses pencarian dilakukan di batas aman PVMBG. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Dan selanjutnya kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Ya, kita akan lihat yang pertama viral rebutan casan berujung lapor ke kepolisian. Dan ini adalah keributan dua pengendara mobil listrik di stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di wilayah Cikupa, Kabupaten Tangerang pada Minggu 6 September ini yang berbuntut panjang. Pada Kamis siang, Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Trilaksono menyebut salah satu pengemudi mobil listrik melaporkan insiden itu ke kepolisian. Kejadian bermula saat pelapor MRA yang hendak mengisi daya listrik didatangi seorang pria yang sudah mengantri dan meminta pelapor mencabut charger yang sedang digunakan. Polisi kini sedang mengumpulkan barang bukti dan memeriksa sejumlah saksi. Ya, kita akan lihat informasi berikutnya. Dikejar polisi, ada dua pengedar narkoba yang lari ke atap rumah. Bug Spider-Man, dua pria yang diduga sebagai bandar dan juga pengedar sabu di Medan, Sumatera Utara melompat dari satu atap ke atap rumah warga lainnya. Pria tersebut menghindari kejaran petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan pada Selasa. Keduanya ini merupakan target polisi karena diketahui kerap menjual narkotika jenis sabu di lokasi penangkapan. Dari tangan kedua tersangka ini, petugas menyita barang bukti 4 paket sabu siap edar. Kasat Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha mengatakan keduanya diketahui sudah 2 bulan menjalani bisnis haramnya di kawasan padat penduduk. Berikutnya, ini ada kecewa warga korban gempa injak bantuan dari Pemda.
4: Manggarai Timur, mie 3 bungkus, markis 1
0: bungkus. Dan
4: inilah bungkus.
0: Video seorang warga yang menginjak ini bantuan untuk korban gempa bumi di posko Nangalok, Kecamatan Elar, Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur yang viral di media sosial. Aksi menginjak bantuan berupa mie instan tersebut bahkan direkam dan juga diunggah sendiri oleh pelaku bernama Saimin Sadang. Dalam video ini terlihat beberapa bungkus mie instan dan juga biskuit tergeletak di lantai dan kemudian diinjak-injak hingga hancur. Setelah viral, pria dalam video itu akhirnya meminta maaf. Sebelumnya ia kecewa karena hanya diberi sedikit bantuan.
4: 9.37 menit yang diantar oleh pemerintah desa melalui RT.
0: Musim kemarau menjadi berkah bagi nelayan di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Hasil tangkapan nelayan justru meningkat, khususnya untuk ikan albacora atau tuna siri panjang. Adapun di Kalimantan Timur, kemarau dimanfaatkan warga untuk mencari butiran emas di Sungai Mahakam yang sedang surut.

Kemarau panjang yang melanda Kalimantan Timur membuat debit air Sungai Mahakam surut. Turunnya permukaan air membuat sejumlah bagian tepian sungai yang biasanya terendam menjadi terbuka dan dapat dimanfaatkan warga untuk mengolah material endapan. Warga Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara justru memanfaatkannya untuk mencari rezeki di bantaran Sungai Mahakam. Sejak pagi, puluhan warga memenuhi tepian Sungai Mahakam untuk mendulang emas secara tradisional. Warga mengaku hasil mendulang butiran emas tidak menentu. Terkadang mereka hanya mendapat beberapa miligram emas dalam sehari. Meski demikian, warga mengaku tetap akan mendulang emas selama debit air Sungai Mahakam masih surut. Para pendulang emas dadakan ini datang dari beragam profesi. Salah satunya adalah para petani yang terpaksa beralih profesi sementara waktu lantaran sawahnya kering akibat

0: kemarau panjang. Kegiatan mendulang emas ini dilakukan demi menyambung hidup. Di lokasi terpisah, musim kemarau juga menjadi berkah bagi nelayan di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Hasil tangkapan nelayan Pacitan justru meningkat hingga 2 kali lipat dalam beberapa pekan terakhir, khususnya ikan tuna sirip panjang atau albacora. Di Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, pada Rabu sore ramai kapal-kapal bersandar untuk menurunkan hasil tangkapan setelah 10 hari melaut. Dalam sekali melaut, kapal bisa membawa ikan hasil tangkapan hingga puluhan ton. Ikan tuna selanjutnya diangkut menuju tempat pelelangan ikan. Meski hasil tangkapan ikan meningkat, nelayan tetap diminta untuk mewaspadai kondisi cuaca dan gelombang. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Selanjutnya, berawal dari hobi memasak, seorang ibu rumah tangga di Banjarnegara berkreasi membuat kue ulang tahun dengan bahan utama buah segar. Kue buatannya ini pun laris dipesan pelanggan. Informasinya sesaat lagi.
2: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
2: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
1: Ya, warga desa Andonosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dihebohkan dengan keberadaan gua di samping salah satu rumah warganya. Bibir gua berupa lubang dengan ukuran kurang dari 1 meter, sementara di bagian dalam lebar gua sekitar 3 meter. Selain gua tersebut, juga ditemukan gua-gua lain yang ada di sekitar lokasi.
5: Inilah penampakan gua yang berada tepat di sisi kanan rumah Ngatimin, warga desa Andonosari, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Bibir gua berupa lubang dengan ukuran kurang dari 1 meter tepat di samping pintu belakang rumah. Meski terlihat kecil, orang dewasa masih bisa masuk ke dalam. Di bagian dalam, terlihat rongga alami dengan ketinggian sekitar 1 hingga 1,5 meter dan lebar sekitar 2,5 hingga 3 meter. Ngatimin mengaku keberadaan gua diketahui sejak tahun 1994 saat ia sedang menambang batu di lokasi yang kini menjadi rumahnya. Alat yang digunakannya jatuh ke dalam lubang. Setelah batu-batu di sekitarnya dibongkar, terlihatlah rongga gua.
6: Ini saya menemukan, saya bongkar ya. Saya mengambil betel. Betel itu gaman saya bekerja itu loh.
7: Oh, untuk cari ya, batu.
6: Cari batu itu. Lalu saya bongkar ya sekian ini. Lalu saya senter itu di dalam enggak mempan, enggak murup senter itu.
5: Pemerintah Desa Andonosari telah melaporkan keberadaan gua tersebut ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasuruan.
8: Kita sudah melaporkan ke dinas terkait, terutama di ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terkait adanya penemuan gua oleh warga Desa Andonosari ini. Harapan kita segera ada upaya dari dinas terkait untuk segera melakukan tindakan di gua tersebut.
5: Dari hasil peninjauan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, diketahui di lokasi terdapat 3 gua. 1 gua berada tepat di samping rumah warga, sedangkan 2 gua lainnya berada tidak jauh dari lokasi gua pertama. Namun, belum diketahui apakah ketiga gua saling terhubung. Irsya Priyongko, Pasuruan, Jawa Timur.

0: Dan selanjutnya kita ke informasi lain. Seorang ibu rumah tangga di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan dari kue ulang tahun berbahan utama buah. Kue buatannya ini pun laris dipesan para pelanggan dan mampu menghasilkan cuan hingga 7 juta rupiah per bulan.
1: Ningsih, seorang ibu rumah tangga asal Banjarnegara, Jawa Tengah, memanfaatkan kemampuannya memasak untuk mengembangkan bisnis kue ulang tahun. Yang membedakan kue kreasi Citra dengan kue lainnya, ia menggunakan bahan dasar buah-buahan. Kreasi yang awalnya hanya dibuat untuk keluarga, kini justru menjadi cuan.
2: Jadi awal mula ide ini muncul itu ketika ulang tahun ibu. Kita tiap tahun biasa merayakan dengan hal yang sederhana, dan suatu ketika udah bingung ide, udah semuanya mencoba, bingung mau apa ya, bikin apa. Nah, kebetulan ibu suka buah. Nah, dari situ muncul ide, atau ini ya buahnya dibikin jadi kue. Lagian untuk orang tua kan udah mengurangi krim, udah mengurangi gula dan sebagainya. Jadi setelah mencari-cari tentang curving dan sebagainya, aku susun, ternyata banyak yang tertarik. Nah, di situ aku berpikir bahwa ini peluang.
1: Selain dijual secara langsung, fruitcake hasil kreasi Citra ini juga dipasarkan melalui media online. Harga untuk satu fruitcake dibanderol mulai dari Rp130.000 sampai Rp500.000 tergantung dari motif dan ukurannya. Dari hasil kreasi fruitcake ini, Citra mampu meraih omset hingga 7 juta rupiah per bulan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Usai jeda, kita akan goyang lidah dengan kuliner yang berkuah. Ada bakso kerucut isi keju meleleh dan sop kaki sapi kuah gurih. Jangan kemana-mana.

0: Good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
3: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
4: Dan berikutnya ada informasi kuliner. Makanan berkuah dengan cita rasa yang gurih memang tidak pernah gagal di lidah dan jadi favorit warga. Di Pangkal Pinang, Bangka Belitung ada kuliner bakso kerucut isi keju meleleh dan juga sop kaki sapi dengan kuah yang gurih. Sementara di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau ada mie yong tahu dengan pilihan aneka topping dari bakso ikan hingga kulit tahu. Dan informasinya akan sekaligus menutup CNN Indonesia News Update kali ini. Saya Rizky Arisnanda, sampai jumpa.

0: Kalau biasanya bakso berbentuk bulat, yang ini berbeda karena bentuknya kerucut. Tak cuma bentuknya yang unik, begitu dibelah, ada keju leleh yang bikin bakso makin menggoda selera. Perpaduan daging bakso yang gurih dengan lelehan keju yang lembut menciptakan sensasi rasa yang berbeda. Selain bakso kerucut isi keju, di warung ini juga ada menu lain yang gak kalah nikmat. Ada menu sop kaki sapi dengan kuah gurih yang nikmat. Kaki sapi yang dimasak hingga empuk memiliki tekstur kenyal dan lembut serta kaya akan rasa. Tak heran, para konsumen ketagihan menikmati seporsi sop kaki sapi ini.
1: Jadi mengenai rasa sendiri, ini karena menu best seller, menurut saya sangat luar biasa. Jadi saya sempat mencoba beberapa bagian-bagian dari daging sop ini, kaki sapi ini, ada beberapa bagian urat, ada beberapa bagian daging, dan yang terpenting bagian bawah pun masih ada beberapa kikil. Dan harganya satu porsi Rp65.000, ini sangat cukup terbilang murah. Karena posisi pasar kita di Bangka sendiri, ini Rp65.000 sangat worth it.
0: Warung yang berada di Jalan Kampung Melayu, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung ini buka setiap hari dari jam 9 pagi hingga 10 malam. Di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, ada kuliner miyong tahu selalu jadi buruan warga. Mie disajikan dengan kuah yang gurih dan beragam topping yang bisa dipilih pembeli. Untuk pilihan mie, ada kue tiau, mie kuning, dan bihun. Sementara untuk toppingnya ada bakso ikan, pare isi tahu, tahu putih, dan kulit tahu. Miyong tahu disajikan bersama pelengkap seperti daun bawang, bawang goreng, serbuk ikan, dan penyedap. Dan bagi penyuka rasa pedas, sambal nggak boleh ketinggalan.
2: Sup lah.
3: Oh, miyong tahu?
2: Iya, miyong tahu, bihun sup.
3: Gimana rasanya ini?
2: Sedap. Saya suka makan.
3: Sedap ya? Emang pagi-pagi sering makan di sini? Sarapan?
2: Satu minggu, satu kali saya baru satu kali.
0: Seporsi miyong tahu dibanderol dengan harga antara Rp22.000 hingga Rp28.000. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Pria ini meluapkan kemarahannya kepada pencuri sepeda motornya. Ia kesal sepeda motor klasiknya seharga 45 juta rupiah dibawa kabur oleh terduga pelaku. Aksi pelaku pada 6 September lalu terekam kamera pengawas. Terduga pelaku masuk ke dalam rumah dengan membobol jendela dan keluar melalui pintu depan sambil membawa sepeda motor. Berbekal laporan korban dan rekaman kamera pengawas, tim Opsnal Polsek Johar Baru berhasil mengidentifikasi terduga pelaku yang merupakan warga sekitar. Pelaku ditangkap dan sempat diamankan di salah satu rumah di Jalan Kuista, Kelurahan Galur, Johar Baru, Jakarta Pusat. Petugas sempat kesulitan saat membawa terduga pelaku lantaran warga sudah berkerumun di kawasan tersebut.
1: Residivis, dia sudah berulang kali melakukan kegiatan pelanggaran hukum di wilayah Johar Baru.
2: Kalau motor hasil curiannya sudah berhasil dijual atau belum?
1: Sudah dijual. Dan kami saat ini sedang melakukan pengejaran.
0: Kepada polisi, terduga pelaku mengaku telah menjual motor hasil curian tersebut kepada sindikat penada seharga 5 juta rupiah di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Aksi pencuri sepeda motor di kawasan Margo Rukun Gang 10, Bubutan, Surabaya, Jawa Timur ini terekam kamera pengawas. Satu orang bertugas untuk mengeksekusi sepeda motor yang sudah diincar, satu rekannya mengawasi situasi di atas sepeda motor lain. Tak butuh waktu lama, sepeda motor yang terparkir di depan rumah berhasil dibawa kabur pelaku. Korban yang baru selesai mandi terkejut saat tak melihat sepeda motornya. Berbekal rekaman CCTV dan sejumlah petunjuk, petugas unit Reskrim Polsek Bubutan langsung memburu kedua pelaku. WAS dibekuk di tempat tinggalnya, sementara AR diamankan sehari kemudian. Saat melakukan penggeledahan, petugas menemukan dua kunci T yang diduga digunakan pelaku untuk membongkar kunci sepeda motor. Dari hasil pemeriksaan, kedua tersangka pernah melakukan pencurian di wilayah lain. WAS bahkan tercatat pernah menjalani hukuman pada tahun 2024 dalam kasus pencurian dengan pemberatan yang ditangani Polsek Simokerto. Sedangkan AR pernah menjalani hukuman pencurian dengan pemberatan pada tahun 2021 dan kasus curanmor pada tahun 2023.
3: Jadi untuk dua pelaku curanmor tersebut, mereka sudah kita lanjuti dan sudah diamankan. Sekarang masih dilaksanakan penanganan di ruang tahanan Polrestabes Surabaya. Dan ini merupakan kejadian yang luar biasa, pengungkapan pelaku curanmor ini. Dan kita tidak mentolerir hal-hal yang merugikan masyarakat, di mana apabila terjadi kegiatan-kegiatan seperti curanmor dan lain sebagainya, maka kita harus ungkap dan tangkap pelakunya. Dan mengembalikan, khususnya pesan Bapak Kapolres, mengembalikan kendaraan yang kita ungkap tersebut kepada pemiliknya segera.
0: Kedua tersangka dijerat pasal 477 ayat 1 huruf D dan huruf G KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim gabungan dari Polsek 4 Koto Aur Malinta

0: dan Satreskrim Polres Pariaman menangkap dua terduga pelaku pencurian sepeda motor di rumahnya masing-masing pada Selasa malam lalu. Kedua pelaku sempat mengelak, namun setelah dipertemukan dengan rekan dan penada kendaraan hasil curiannya, terduga pelaku pun akhirnya mengakui perbuatannya. Kedua terduga pelaku tersebut sudah masuk ke dalam daftar pencarian orang selama 2 bulan. Saat diinterogasi petugas, keduanya mengaku sudah menjual sepeda motor curian seharga Rp900.000. Sepeda motor tersebut telah diubah menjadi becak motor. Polisi juga mengamankan dua penada sepeda motor curian. Keempat pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolres Pariaman untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. 10.000 sertifikat program PTSL di wilayah Kecamatan Bojonggede diduga bodong. Mafia tanah yang terlibat terdiri dari sejumlah perangkat, mulai dari tingkat desa hingga Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Kita akan ulas sesaat lagi, saya Ruli Kurniawan. Kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Komandan Lanal Banten Letkol Wawan Subagio merespon temuan rompi keselamatan yang diduga milik speedboat Aru Padatu 1 yang membawa rombongan wartawan dan hilang kontak sejak Senin lalu. Apalagi temuan itu terjadi di lokasi yang jauh dari lokasi yang diperkirakan menjadi lokasi terakhir sebelum speedboat hilang kontak.
1: Temuannya apa aja, Bang?
2: Itu di mana, Pak?
3: Titiknya apa aja, Pak?
4: Nah, untuk di lokasi yang ditemukan, itu sementara baru satu buah life jacket tanpa identifikasi dan satu buah bekal tabung putih yang sepertinya hal itu diduga masih umum digunakan oleh nelayan. Jadi kita tidak bisa langsung mengklir bahwa itu barang-barang yang berkaitan dengan korban. Demikian.
1: Ada temuan lain, Pak?
4: Sementara ini belum ada, jadi teman-teman di lapangan masih terus melakukan pencarian dan penyisiran.
1: Lokasi.
2: Life jacket ini di perairan atau di pulau?
4: Untuk posisi life jacket ditemukan di sisi barat dari Anyer, kurang lebih jarak 7.5 nautical mile.
0: Lalu bagaimana dengan hasil pencarian hari ini? Sudah ada Mahardika Utama, korespondensi CNN Indonesia di perairan Selat Sunda. Mahardika, apakah ada informasi terbaru dari pencarian 5 jurnalis yang hilang kontak yang kita sangat ingin tahu bagaimana update terbarunya malam hari ini? Silakan, Dika.
5: Ya, selamat malam, Ruli. Saat ini saya masih berada di perairan Selat Sunda dalam perjalanan pulang kembali ke dermaga di kawasan Merak, Banten setelah menempuh perjalanan kurang lebih 40 nautical mile dari Pulau Sertung yang berada di sisi luar Gunung Anak Krakatau. Tadi pencarian dilakukan di KPKM tempat saya melaporkan saat ini bersama dengan Angkatan Laut dengan menggunakan metode yang bernama parallel track search, artinya kapal bergerak di suri area sar dengan metode zigzag 90 derajat sesuai dengan area pencarian yang telah ditentukan. Namun memang dalam pencarian yang tadi dilakukan sepanjang siang hingga sore, bahkan berada dekat dengan titik Gunung Anak Krakatau yang berseberangan Pulau Sertung, jaraknya hanya 2 km saja, 2 pulau tersebut, tidak ditemukan atau tidak tampak ada keberadaan dari 5 rekan jurnalis yang sejak lalu hilang kontak hingga saat ini, serta dengan 2 awak kapal dan 1 orang pemudik. 8 orang itu menggunakan speedboat Aru Padatu pada hari Senin siang dan dinyatakan kontak pada hari Selasa. Kemudian meskipun tadi belum bisa ditemukan begitu terkait dengan pencarian, tapi kami bisa mendapatkan gambaran bahwa situasi di dekat area Pulau Sertung tersebut memang tampak cukup berbahaya, selain karena gelombangnya tinggi ketika sore hari, tadi juga gelombangnya sekitar 2 meter, dan membuat kapal terang yang saya tumpangi padahal panjangnya 60 meter dan membuatnya 500 meter.

0: cukup guncang ketika menghadapi gelombang tinggi, dan maka bisa dibayangkan bagaimana rugi ketika speedboat kecil dengan panjang hanya 7 meter diisi oleh 8 orang lintasi perairan dengan gelombang tinggi seperti itu. Dan ditambah lagi aktivitas erupsi dari Gunung Anak Krakatau juga masih terjadi. Dan hari ini PVMBG juga merilis adanya temuan erupsi dalam seismograf dengan infrared sampai itu dua maksimum 44 mm dan durasi 19 pada pukul 9.10 Kamis pagi tadi. Dan hingga hari ini status Gunung Anak Krakatau masih berada di level 3 atau siaga, artinya masyarakat tidak boleh mendekat ke area Gunung Anak Krakatau dalam radius 3 km dulu.
1: Baik. Mahardika, mungkin ketika Anda berada di kapal dan berbicara dengan para awak, mungkin juga dengan BNPB atau BVMPG gitu, ketika Senin siang kemarin gitu, bagaimana mereka memapping kondisi di sekitar wilayah Gunung Anak Krakatau pada saat itu, Mahardika?
0: Ya, memang belum bisa diketahui seperti apa keterangannya, karena memang yang kita masih dalam penelitian, namun yang pasti, kalau kita bicara soal kronologi, pada tanggal 7 September atau hari Senin, pada pukul 14, rombongan bertolak dari dermaga Pegedongan di kawasan Carita, yang kemudian ada kontak pada pukul 15 dengan salah satu rekan jurnalis utara di Pulau Sebesi, tetapi kemudian setelah itu tidak ada kontak lagi. Namun kemudian di kawasan Carita ada yang mendapatkan kiriman foto dari sambungan WhatsApp pada pukul 18.03 yang menunjukkan visual bahwa rombongan tengah berada di sekitar Pulau Sertu. Dan ini pula yang menyebabkan pencarian hari ini pada hari ketiga difokuskan di arah Pulau Sertu yang tadi saya katakan tempatnya sangat berdekatan dengan Gunung Anak Krakatau. Radiusnya hanya sekitar 2 km saja.
1: Baik. Mahardika.
0: Di area tersebut, ketika kami melintasi area tersebut, visual yang kami dapatkan ada kepulan asap meskipun tidak semasif beberapa hari yang lalu, tapi memang tampak berkabut dan cukup dirasakan di mata dan juga di tenggorokan, sehingga kami harus menggunakan kacamata dan juga masker ketika berada di area tersebut. Dan tadi memang sore hari ada temuan dari KALO Anyer, Lantau Banten, terkait dengan temuan life jacket atau pelampung berwarna oranye, dan sebuah alat peredam begitu yang diduga dari milik sebuah kapal, tapi belum bisa dipastikan bahwa apakah kaitan dengan yang sedang dilakukan pencarian saat ini, yaitu 5 orang jurnalis dan juga 2 awak kapal serta 1 orang pemandu tulis.
1: Baik, Mahardika, Anda sekarang sedang berada di atas kapal yang sedang kembali lagi ke Pelabuhan Merak. Dan apakah Anda bisa menceritakan kira-kira ada berapa unit ataupun personil yang diturunkan untuk melakukan pencarian kepada 5 jurnalis dan 3 awak kapal di Selat Sunda dekat Anak Krakatau ini, Mahardika?
0: Ya, pencarian hari ini dibagi ke dalam 6 bagian, melibatkan sedikitnya 7 kapal, dan melibatkan lebih dari 200 personil gabungan, baik dari Basarnas, TNI, dan juga kepolisian, serta sejumlah masyarakat sipil begitu yang diminta bantuannya untuk melakukan pencarian. Dan hari ini pun dalam misi pencarian hari ketiga, ada satu kapal yang membawa beberapa keluarga dari korban, dari jurnalis untuk mengikuti proses pencarian. Tentu kalau kita berbicara dari sudut pandang keluarga korban, mereka tentu berharap keluarganya, 5 jurnalis yang saat ini tengah dicari beserta dengan kru kapal bisa ditemukan dalam kondisi selamat. Pencarian ini masih akan terus dilakukan sampai 7 hari hitung sejak hari Selasa lalu. Itu artinya jika hari ini masih nihil atau masih belum adanya temuan yang signifikan terkait dengan pencarian, maka tentu pencarian ini tidak akan berhenti dan akan kembali dilanjutkan besok, tergantung dengan sesuai hasil evaluasi yang akan dilakukan oleh Kepala Kantor SAR Banten pada
1: baik. Mardika, terima kasih banyak. Pencarian masih terus dilakukan oleh tim gabungan untuk mencari keberadaan 5 jurnalis dan juga 3 awak kapal yang sempat hilang kontak sejak hari Senin kemarin. Dan Mardika, tetap jaga keselamatan Anda di sana dalam perjalanan menuju ke Pelabuhan Merak karena Anda sekarang sedang berada di tengah laut juga dengan kondisi yang tidak menentu di sana. Mardika, tetap jaga keselamatan Anda di sana dan selamat bertugas kembali, Mardika. Dan 4 hari pasca menggunakan speedboat untuk meliput erupsi Gunung Anak Krakatau, 5 wartawan dan 2 ABK serta seorang pemandu masih belum ditemukan. Tangis para istri pecah mengetahui suami mereka hilang saat bekerja mencari berita. Pada Kamis pagi, area pencarian diperluas hingga mendekati ke Gunung Anak Krakatau.
2: Tangis wanita paruh baya ini pecah usai melihat kedatangan kapal tim SAR di dermaga Marina Carita Pandeglang, Banten, Rabu sore. Wanita paruh baya ini merupakan istri dari kapten speedboat bernama Warta yang membawa 5 wartawan meliput erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda. Wanita ini mengira suaminya telah ditemukan, namun kenyataannya berbeda. Sang suami beserta 7 orang lainnya belum ditemukan. Tidak hanya istri sang kapten speedboat, rasa harap cemas juga dirasakan para istri wartawan yang meliput. Salah satunya Astrid, istri Firdaus Wajidi, wartawan media Anadolu. Ibu 3 anak ini berharap suaminya segera ditemukan dalam kondisi selamat.
3: Dia minggu malam sudah dicarita, wawancara gubernur kan. Terus malamnya udah info mau nyebrang, saya bilang kalau riskan dan beresiko tidak usah. Terus dia bilang, saya akan coba tanya-tanya dulu di sekitar sini aman nggak untuk nyebrang. Terakhir kontak jam 2 kurang sebelum berangkat. Sebelum nyebrang dia masih ngabarin dia persiapan nyebrang.
4: Oke, setelah itu ada usaha mengabari lagi?
3: Saya jawab jam 14.38 udah centang 1 sampai sekarang. Saya nyerahin ke kakak ipar, nanti kakak ipar yang nunggu di sini, yang nginep di sini kakak ipar. Saya pulang karena anak-anak 3 saya tinggal di rumah sama orang tua di rumah.
4: Oke.
3: Dan anak-anak udah tahu keadaan, saya mau nggak mau cerita.
2: Harapan sama juga disampaikan Desi, istri wartawan kantor berita Antara M. Bagus Khoirunnas. Desi mengungkapkan pada Senin, sang suami pamit kepada dirinya untuk berangkat peliputan ke Gunung Anak Krakatau.
5: Ya, dia juga bilang juga sih ke saya, bilang tuh hari Seninnya mau berangkat, mau liputan ke Gunung Anak Krakatau, kata dia. Bilang begitu, harapannya pasti saya pengennya suami saya, teman-temannya, semuanya kru kapal bisa ditemukan dengan selamat, sehat, utuh semuanya, tanpa ada kurang apapun.
2: Assalamualaikum. Inilah speedboat yang membawa 5 wartawan, yakni M. Bagus Khoirunnas dari Antara, Ari Basuki, Media Merdeka.com, Yudis, iNews TV, Daus, Media Anadolu, dan Donald, wartawan freelance. Selain 5 wartawan, speedboat juga membawa kapten kapal bernama Warta, lalu Surakman ABK, dan guide bernama Herianto. Speedboat dilaporkan berangkat dari dermaga Pagedongan Carita Kabupaten Pandeglang pada Senin 7 September sekitar pukul 2 siang, lalu hilang kontak pada pukul 3 sore. Pada Kamis pagi, proses pencarian oleh operasi tim SAR gabungan diperluas hingga mendekati Gunung Anak Krakatau. Sebelumnya, Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi PVMBG merilis batas aman pasca erupsi Gunung Anak Krakatau adalah dalam radius 3 km. Dengan pertimbangan itu, proses pencarian dilakukan di batas aman PVMBG. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Dan tim SAR gabungan masih mencari 5 orang wartawan dan 3 awak kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda. Pada hari ketiga pencarian, tim SAR mengerahkan 11 kapal dan membagi area pencarian menjadi beberapa sektor. Pencarian rombongan wartawan yang hilang kontak saat meliput aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau memasuki hari ketiga pada Kamis. Tim SAR gabungan kembali menyisir perairan Selat Sunda dan mengerahkan 11 unit kapal untuk memperluas area pencarian. Penyisiran dimulai dari perairan di sekitar Pulau Sebesi hingga kawasan Gunung Anak Krakatau. Area penyisiran mencapai 2.109 nautical mile dan dibagi dalam beberapa sektor. Selama proses pencarian, tim SAR harus memperhitungkan kondisi cuaca, arah angin, arus laut, hingga aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau.
6: Untuk luas area pencarian, ya, untuk di sektor A sendiri itu kurang lebih

0: Namun, saat hendak diamankan, LT berhasil melarikan diri. Rabu pagi, di pos TNI AL Tobelo, petugas memperlihatkan sejumlah barang bukti yang disita, diantaranya senjata rakitan laras panjang, belasan bungkus narkotika jenis tembakau gorila, perahu ketinting, dan bom ikan. LT juga terlibat pengeboman ikan.
1: Dari tim patroli kita mendapatkan atau mendengar suara ledakan yang diduga dari aktivitas pengeboman ikan tersebut. Akan aksi kejar-kejaran yang akhirnya personil yang melakukan aktivitas pengeboman dia masuk ke sekitar perairan Desa Pacar dan berhasil melarikan diri.
0: Hingga kini petugas masih memburu LT serta mendalami jaringan dan asal-usul narkoba serta senjata yang ditemukan. Inilah video bandar dan kurir narkotika kabur melalui atap rumah warga di kawasan Medan Polonia Medan. SS dan H melarikan diri melalui pintu khusus ketika mengetahui kedatangan petugas Sat Narkoba Polrestabes Medan yang akan menangkap mereka. Petugas terus melakukan pengejaran. Keduanya berhasil ditangkap sejauh 200 meter dari lokasi pelarian mereka. Dari tangan kedua tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti 4 paket sabu-sabu siap edar. Para pelaku disebut telah 2 bulan menjalani bisnis haram di kawasan padat penduduk di Medan Polonia dan menyiapkan jalur khusus kabur.
2: Jalur escape apabila ada petugas yang melakukan penegakan hukum di daerah tersebut. Di mana jalur escape digunakan adalah pintu belakang, petugas sempat terkelabui, yang bersangkutan langsung melarikan diri dan loncat ke atap rumah-rumah penduduk.
0: Petugas masih memburu pemasok narkoba kepada kedua tersangka. Tim Tangkorak Subdit 4 di Tipit Narkoba Bareskrim membawa 14 tersangka peredaran narkoba dari Rutan Bareskrim Jakarta ke Batam Kepulauan Riau untuk menjalani rekonstruksi. Rekonstruksi ini juga disaksikan langsung sejumlah jaksa penuntut umum. Para tersangka yang ditangkap di 3 lokasi tempat hiburan malam di Batam ini diotaki seorang bernama Basri Lewaimang yang juga ikut dibawa dalam rombongan. Polisi juga menghadirkan tersangka Yuan Ki sebagai pemilik 3 tempat hiburan malam tersebut. Keduanya ikut menjalani rekonstruksi. Dalam rekonstruksi terungkap adanya kode atau kata sandi ikan sebagai kata lain dari pil ekstasi yang dijual 500 hingga 600 ribu rupiah per butir.
3: Mereka adegan yang dilakukan semua ada 24. Yaitu yang terbagi di P2 itu ada 14 adegan, kemudian di P1 ada 10 adegan, dan di P2 ada 2 adegan. Ya, karena dari beberapa tersangka kita kenakan TPPU dan sekarang masih berproses.
0: Petugas kini memburu 2 orang DPO yang diduga kabur dalam ke luar negeri dalam kasus peredaran narkoba ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Diduga akibat depresi, seorang pemuda di Cilacap, Jawa Tengah nekat memanjat tower telepon seluler setinggi 75 meter.
0: Aksi nekat pemuda bernama Ahmad Nur Yasin memanjat tower telepon seluler ini kontan membuat geger warga desa Panikel, Kecamatan Kampung Laut, Cilacap, Kamis pagi. Pasalnya, pemuda berusia 30 tahun ini memanjat tower setinggi 75 meter ini hingga ke bagian puncaknya. Warga yang melihat kejadian ini pun hanya bisa meminta Ahmad untuk turun. Namun ajakan warga ini tak digubris oleh Ahmad. Sehingga warga pun melaporkan kejadian ini ke aparat kepolisian dan Basarnas Cilacap.
5: Ya, anak ini memang ada dalam tanda kutip secara jiwa kurang sama dengan yang lain.
0: Upaya untuk membujuk Ahmad turun pun kembali dilakukan oleh tim SAR gabungan. Kali ini mereka meminta anggota keluarganya untuk ikut membujuk Ahmad turun dari tower telepon seluler ini. Setelah dijanjikan akan diberi sejumlah makanan, Ahmad akhirnya turun setelah berada di atas tower selama 4 jam.
6: Jadi coba kita bujuk secara persuasif menggunakan bahwa akhirnya atas nama Ahmad bersedia untuk turun. Selanjutnya setelah diberi rokok dan makanan, saudara Ahmad sudah tenang dan sudah bisa bawa pulang ke keluarganya.

0: Usai berhasil turun dari tower, Ahmad kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk ditenangkan. Imam Mambarwoto, Cilacap, Jawa Tengah.
1: Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka datang meninjau aktivitas belajar mengajar di SDN 2 Petuk Ketimpun, Kalimantan Tengah saat kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah.
2: Wapres Gibran didampingi Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran melihat langsung kondisi sekolah di tengah kualitas udara yang masih belum sehat. Di sekolah tersebut, Wapres berkeliling ke sejumlah kelas meninjau aktivitas belajar. Wapres sempat berdiskusi singkat dengan pejabat daerah terkait mulai dari pihak sekolah, dinas pendidikan hingga wali kota. Mengingatkan agar keselamatan dan kesehatan siswa, guru, dan warga jadi prioritas dengan tetap menggunakan masker selama kondisi asap masih terjadi. Sebelumnya, kabut asap membuat pembelajaran di Palangkaraya harus dilaksanakan secara jarak jauh dan berulang kali diperpanjang. Setelah evaluasi kualitas udara, mulai 10 September 2026, pembelajaran tatap muka dibuka kembali secara terbatas untuk PAUD, SD, dan SMP. Dalam PTM terbatas, aktivitas di luar ruangan seperti olahraga dan upacara ditiadakan. Sementara, kondisi kesehatan siswa terus dipantau.
3: Belum ada kejadian siswa, ada?
4: Izin informasikan Pak Wapres, tadi kita juga sudah mendapatkan manfaat MBG tadi. Kita datang 8.30, terus kita makan 8.50.
3: Oke. Ada kejadian berapa?
5: Tidak ada.
2: Sementara itu, sejumlah orang tua siswa menaruh harapan dan berharap asap karhutlah ini bisa diatasi oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat karena sangat mengganggu aktivitas warga, salah satunya Ayu Aida.
6: Kalau ada Bapak, semoga asap kurang lagi, Pak.
7: Kurang lagi harapannya.
6: Kasihan anak-anak sekolah. Ya, itu aja harapannya, Pak.
7: Hari ini diturunkan ya?
6: Maksudnya?
7: Masuk sekolah?
6: Iya, hari ini baru masuk sekolah. Kemarin diliburkan, Pak.
2: Dalam kunjungan RI 2, selain meninjau dampak asap bagi pendidikan, Wapres Gibran juga melihat penanganan karhutla oleh Pemprov Kalteng. Wapres Gibran juga mengunjungi tempat rehabilitasi orang utan di Nyaru Menteng, Palangkaraya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: 10.000 sertifikat program PT SL di wilayah Kecamatan Bojonggede diduga bodong. Selengkapnya sesaat lagi.

0: Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free. Enjoy your moment.
1: Merawat diri adalah cara terbaik menghargai diri. Dari sesi perawatan yang menyenangkan bersama orang-orang tersayang,

0: yang menyeluruh dan terpercaya. Semua bisa Anda nikmati hanya dengan tap kartu kredit Bank Mega. Belum punya? Apply sekarang.
1: Perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
2: Indonesia menghadapi momentum penting untuk mentransformasi kebijakan ekspor di tengah situasi geopolitik global.
3: Indonesia ini harus menjadi pemain utama di dalam global trading in commodities.
2: Lalu, strategi apa yang akan dilakukan? Saksikan pembahasan mendalamnya dalam Indonesia Economic Forum, The Future of Indonesia's Export, Kamis 10 September, jam 8:30 malam di CNN Indonesia.

0: Terkait kasus sertifikat bodong pada Rabu pagi, puluhan anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menggeledah kantor Badan Pertanahan Nasional 1 Kabupaten Bogor di Jalan Tegar Beriman. Penggeledahan dan penyitaan sejumlah barang bukti ini terkait kasus dugaan mafia tanah program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL tahun 2019 di wilayah Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor. 10.000 sertifikat program PTSL di wilayah Kecamatan Bojonggede diduga bodong. Para mafia tanah melibatkan sejumlah perangkat dari tingkat desa maupun BPN dan diduga menjadi jaringan khusus pemalsuan sertifikat tanah PTSL yang sudah dicabut. Seluruh barang bukti kemudian dibawa dan diamankan petugas Polda Metro Jaya.
1: Yang dipalsukan adalah dalam pendaftaran, proses pendaftarannya. Sehingga beberapa produk PTSL itu setelah dibatalkan, tetapi dalam pendaftaran dan prosesnya, dalam verifikasi ataupun justifikasi pendaftaran PTSL, itu ada dokumen yang dipalsukan. Ini yang terlibat adalah beberapa oknum, baik dalam oknum tim justifikasi, panitia PTSL, kemudian oknum dari Okmas, dari tingkat kelurahan ataupun desa, maupun sampai dengan di oknum dari BPN itu sendiri.
0: Kasus dugaan mafia tanah kembali mengemuka, kali ini terkait program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL di Bojonggede, Kabupaten Bogor. Polda Metro Jaya bahkan menggeledah kantor BPN Kabupaten Bogor dan menyita sejumlah dokumen serta perangkat elektronik. Dari sekitar 10.000 sertifikat PTSL yang diterbitkan pada tahun 2019, penyidik saat ini memfokuskan penyidikan pada 52 sertifikat yang diduga bermasalah. Polisi juga menyebut adanya dugaan keterlibatan oknum di sejumlah tahapan, termasuk di lingkungan BPN. Lalu mengapa praktik mafia tanah seakan tidak pernah tuntas dan sejauh mana celah dalam sistem pertanahan kita memungkinkan terjadinya kong kali kong? Kita akan bahas bersama Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin dan Iwan Nurdin, anggota Majelis Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria. Selamat malam Bapak-Bapak.
2: Selamat malam.
0: Baik, saya langsung ke Pak Kombes. Pak Kombes, mungkin singkat saja Pak, kronologis awalnya hingga terjadi kasus yang menghebohkan di wilayah Bogor ini Pak, apakah memang diawali ada laporan warga atau apa sebenarnya hingga akhirnya terjadi kisruh luar biasa mafia tanah di Bojonggede, Bogor ini Pak?
2: Memang kami melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait dengan dugaan tindak pidana yang sehubungan PTSL yang terjadi. Awalnya adalah laporan dari warga masyarakat korban, di mana korban memiliki tanah, kemudian di tanah tersebut sudah terdapat terbit sertifikat atas nama orang lain. Kemudian kami juga menemukan beberapa korban yang lain yang mengalami kerugian yang sama. Kemudian setelah dilakukan penelitian, ada dugaan bahwa proses sertifikasi yang dilakukan oleh para petugas sertifikasi ini terjadi perbuatan melawan hukum. Termasuk kami menemukan adanya sertifikat-sertifikat yang diduga dilakukan pembersihan terlebih dahulu, kemudian juga dilakukan penjualan terhadap sertifikat yang sudah di cetak dengan program tersebut yang seharusnya diserahkan kepada pemilik tanah, namun tidak diserahkan kepada pemilik tanah, tapi dijual kepada pihak lain yang memberikan penawaran yang lebih tinggi.
0: Baik, sebelum saya ke Pak Iwan, Pak Iman, kalau kita sama-sama, ini kan dikatakan tadi sebelumnya bahwa ada upaya sistematis mulai dari perangkat desa hingga ke BPN gitu. Nah, Anda melihatnya upaya sistematis seperti apa sebenarnya terjadi di sana Pak? Sehingga akhirnya ini bisa berlanjut cukup lama, bertahun-tahun gitu ya, hingga akhirnya baru terbongkar.
2: Ya, karena dari mulai perangkat desa, kemudian juga lingkungan setempat, petugas yang ditunjuk oleh oknum dari petugas BPN itu sendiri, bahkan petugas BPN itu sendiri,

0: sendiri melakukan perbuatan melawan hukum secara
1: bersama-sama. Baik, saya langsung ke Pak Iwan. Pak Iwan, apakah ada gangguan sedikit dengan Pak Kombes di sini? Pak Iwan, kalau Anda melihat kasus yang terjadi di Bojonggede ini, apakah menjadi gambaran kecil saja dari segitu banyak problematika terkait dengan pertanahan Indonesia? Dan apa yang sebenarnya terjadi, Pak Iwan? Kong kali kong apa sebenarnya benar-benar bisa kita ketahui di sini, Pak Iwan?
2: Sebenarnya kalau kita lihat program pendaftaran tanah sistematis lengkap sejak awal di era Pak Jokowi diluncurkan dengan target 4,5 juta hektar dan kemudian ada lebih dari jutaan hektar telah dilakukan pensertifikatannya. Jauh-jauh hari kami dari KPA telah melaporkan beberapa hal terkait misalnya pungutan. Kemudian karena ada pungutan, pemerintah kemudian melakukan upaya bagaimana membuat satu keputusan berapa yang boleh dipungut. Waktu itu sekitar 150.000. Namun nampaknya keterangkahan yang terjadi ini tidak berhenti ya, karena meskipun BPN sebenarnya ini kan bernama PTSL ini kan seolah-olah gratis, tetapi kan rakyat tetap subsidi lewat APBN bahwa seluruh pejabat BPN itu dibayar normal di dalam menjalankan aktivitasnya, ukurnya, kemudian segala hal itu dibayar oleh kita. Jadi mereka memiliki pendapatan luar biasa besar sejak diadakan PTSL ini. Nah, jadi kita cek lagi ternyata ada beberapa hal. Ternyata bukan cuma pungutan. Dirubah-rubah, kemudian dilambat-lambatkan, dan setelah terjadi sertifikat, sertifikatnya banyak oleh oknum-oknum di tingkat kelurahan, ini udah bukan di BPN lagi, tidak diberikan, atau oknum-oknum di tingkat desa tidak diserahkan kepada yang berhak, sehingga banyak yang telah terjadi jual beli. Nah, paling sering kita temukan itu adalah masyarakat melakukan pengumpulan dokumen-dokumen atas nama PTSL oleh POKMAS, lalu diserahkan kepada pemerintah, dan ternyata tidak pernah dijalankan. Lalu dokumen-dokumen ini hilang. Nah, disinilah di mana akhirnya terjadi perubahan-perubahan yang disebut dengan sertifikat terbit atas nama orang lain. Jadi kalau kita cek, ini memang satu peristiwa yang luar biasa sistematis, saya setuju.
1: Baik, Pak, ini kan sebenarnya program ini diadakan, itu kan untuk menjamin bahwa masyarakat bisa mendapatkan haknya secara legal di keluarga pemerintah dengan waktu yang cepat, tanpa ada biaya pungutan apapun gitu. Tapi yang terjadi sekarang ternyata di lapangan, seperti tadi Pak Iwan sampaikan, banyak sekali celah-celah di sana gitu. Nah, sebenarnya kalau kita melihat, kita ambil dari tahun 2019 hingga saat ini, Pak, celah yang paling besar hingga terjadinya kasus seperti ini tuh di mana yang seharusnya menjadi awareness besar dari pemerintah dalam program PTSL sendiri, Pak?
2: Jadi karena PTSL ini sifatnya top down, jadi setiap daerah itu diputuskan berapa sertifikat. Misalnya satu kelurahan 1.000, 2.000, dan itu sebenarnya satu peristiwa yang membuat sertifikat itu atau belangku-belangkunya tidak cukup. Di tempat lain juga dibagi semacam itu. Dan itulah sebenarnya yang telah menyebabkan ini sebenarnya tidak sistematis. Tetapi satu program dengan jumlah sertifikat yang banyak lalu dibagikan ke beberapa wilayah, baru diukur dan didaftarkan dan seterusnya dihasilkan satu keputusan tentang sertifikat. Nah, pada setiap bidang-bidang tanah itu tidak semuanya akan menghasilkan sertifikat karena ada kategori yang harus diselesaikan yang disebut dengan clear and clean. Di kategori-kategori lainnya belum bisa disertifikatkan. Nah, disinilah letak masalahnya. Pada kategori yang lain itu belum bisa diselesaikan, sementara pada kategori-kategori yang sudah diselesaikan dalam bentuk sertifikat tidak diserahkan kepada yang berhak. Saya setuju bahwa ini program yang sangat baik untuk mempercepat legalisasi tanah rakyat, sehingga rakyat mendapatkan kepastian hukum. Nah, sekarang kita cek wilayahnya. Wilayah mana saja yang paling sering terjadi area-area mafia tanah semacam ini? Kalau menurut penelitian kami, itu ternyata terjadi di area-area di mana terjadi satu rencana pengembangan kawasan yang masif. Misalnya perumahan, kawasan industri, kemudian rencana-rencana kota baru dan seterusnya. Ternyata di sanalah yang paling sering terjadi PTSL ini ditunggangi oleh tata cara yang saya sebut mafia tanahnya. Jadi ini PTSL-nya yang ditunggangi, bukan PTSL-nya yang bermasalah.
1: Baik. Baik, Pak Iwan, sebelum saya ke Pak Kombes yang sudah bergabung kembali, ini kan masyarakat sudah melampirkan data mereka, berharap sertifikat dikeluarkan, ternyata memakan waktu cukup lama oleh petugas di sana, bahkan dari perangkat desanya gitu. Dan dengan adanya kasus seperti ini, masyarakat yang sudah menyampaikan datanya dan hingga saat ini belum keluar haknya, sertifikatnya gitu, dan khawatir.
2: Ketika sertifikatnya itu, BPN mana yang menang nanti kita itu yang dianggap benar.
1: Okay. Nah, tidak ada cross check di sana dilakukan oleh BPN langsung gitu ya Pak ya. Story histori
2: tanah
1: kan jelas sebenarnya. Oke.
2: Okay. Saya yakin mereka nggak akan pernah mau mengatakan produknya itu adalah mana yang benar mana yang salah. Selalu diserahkan kepada pengadilan. Nah, di sini saya apresiasi kepolisian. Kalau kita masuk di situ, gitu, maka akan terjadi bahwa mana-mana sertifikat yang dihasilkan dari tindak pidana itu bisa di selesaikan. Yang ada yang kedua nih, PTSL itu tidak semuanya menghasilkan sertifikat, Pak Iman. Ada yang kategori 2, 3 itu tidak, tapi dokumen-dokumennya telah diserahkan. Dokumen-dokumennya itu belum dikembalikan, dan itu dokumen-dokumen asli yang jangan-jangan suatu
1: bisa
2: hari itu
1: dibodohkan nanti. Baik, saya langsung ke Pak Iman. Pak Iman, Anda mungkin sudah mendengarkan disampaikan oleh Pak Iwan tadi gitu ya. Bagaimana BPN ternyata tidak ingin meng-cross-check secara internal terkait dengan status tanah yang dimiliki oleh warga, sengketa yang diadakan semua dilemparkan ke pengadilan gitu, sehingga itu menjadi celah lagi tersendiri terkait dengan legalitas kepemilikan tanah tersebut. Dan juga terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Iwan, gimana barang-barang atau data-data yang sudah disampaikan oleh masyarakat yang memiliki hak tanah tersebut, tapi sekarang belum bisa dikeluarkan dengan kekhawatiran bisa saja nanti diambil datanya untuk dibikin sertifikat yang baru dalam kata-kata bodong ini. Gimana Pak?
0: Ya, saya sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Iwan tadi bahwa pemerintah menyiapkan program PTSL ini adalah untuk kepentingan memberikan kepastian dan perlindungan hak atas tanah bagi warga masyarakat. Namun yang terjadi adalah pelaksananya itu sendiri. Nah tadi disampaikan oleh Pak Iwan, memang kami menemukan yang pertama tadi yang disampaikan oleh Pak Iwan itu, bahwa selama ini pejabat-pejabat atau petugas di BPN selalu menyerahkan kepada pengadilan ketika terjadi konflik terhadap hak atas tanah. Nah, hal ini tentunya harus menjadi perhatian kita atau pembelajaran bagi kita bahwa penerbitan hak atas tanah harus betul-betul dilakukan secara hati-hati. Karena kami banyak menemukan fakta terjadi tumpang tindih atau pergeseran tanah, kemudian terjadi double sertifikat dan lain-lain. Itu yang terjadi akan menimbulkan konflik antar masyarakat. Nah, kemudian yang kedua tadi disampaikan juga oleh Pak Iwan bahwa dalam program tersebut para pemilik tanah sudah menyerahkan dokumen-dokumen aslinya. Nah, dokumen-dokumen aslinya ini sudah diterima oleh petugas. Dan kami sampaikan bahwa kami menemukan dugaan, karena pada saat kami melakukan penggeledahan ada 140 lebih dokumen yang seyogianya ada itu tidak ditemukan. Nah, ini masih dalam kami sedang telusuri.
1: Baik.
0: Sementara dokumennya sudah diterima, namun seharusnya ada di dalam dokumen arsip, ternyata di arsip tidak ditemukan. Hal ini tentunya perlu melakukan pendalaman. Kami dari tim penyidik juga sedang melakukan pendalaman itu.
1: Baik. Pak Iman, ini terkait dengan kedepannya seperti apa Pak Iman? Dengan tadi disampaikan ada banyak warga atau masyarakat yang sudah melampirkan ataupun juga menyetorkan terkait dengan data valid mereka gitu ya, dengan khawatiran ternyata takutnya gimana nanti kedepannya gitu. Dan kalau sekarang untuk masyarakat yang sedang merasa gundah gulana gitu, terutama di Bojonggede sendiri gitu, apa yang harus mereka lakukan sekarang Pak gitu? Apakah mereka harus mendata kembali, meminta kembali data atau sertifikat yang sudah mereka miliki ataupun ajib atau apapun nama yang nanti yang

0: sudah mereka setorkan ini. Apa yang harus masyarakat lakukan sekarang untuk menjaga tidak terjadinya maladministrasi di kedepannya? Gimana, Pak?
1: Kami dari penyidik sudah membentuk tim yang khusus untuk melakukan verifikasi karena kami sudah memiliki daftar-daftar sertifikat pada saat sertifikasi di tahun tersebut. Nah, yang diduga datanya tidak ada di kearsipan kantor BPN ataupun yang diduga ada tumpang tindih dengan di objek tersebut dengan double sertifikat dan lain-lain, kami satu persatu akan kami telusuri dan kami lakukan verifikasi. Baik. Dan kami akan proaktif untuk mendatangi masyarakat supaya kita luruskan sesuai dengan objek dan kepemilikan di mana alas hak yang benar dan tepat dari objek tanah yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri.
0: Baik, Pak Iman, ini terkait dengan alas hak dan yang benar, Pak. Ini kan bisa dikatakan tadi disampaikan oleh Pak Iwan juga tadi, ada kasus sengketa dibawa ke pengadilan, ternyata dimenangkan oleh mungkin oknum yang bermain, sehingga pemilik aslinya kalah di pengadilan. Apakah mereka bisa mengklaim kembali hak mereka, gitu, mengadukan kembali, hingga mereka bisa mendapatkan hak mereka, meskipun sudah ada putusan pengadilan di sana?
1: Tentunya kami akan melihat itu apabila masyarakat bisa menunjukkan fakta-fakta hukum sesuai dengan dokumen kepemilikan yang sah, yang itu juga dokumen-dokumen yang dimiliki oleh masyarakat dilegalisasi dengan secara legal oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan legalisasi itu. Dan kami tentunya juga akan memverifikasi itu sesuai dengan data-data yang dimiliki oleh kementerian ataupun pihak-pihak yang menerbitkan dari surat-surat atau dokumen-dokumen asli lainnya.
0: Baik, saya langsung ke Pak Iwan. Pak Iwan, Anda melihatnya seperti apa, Pak Iwan, dengan kondisi ini, Pak? Apakah ini baru satu Bojonggede saja, Pak, yang terdengar, sedangkan ada banyak wilayah di Indonesia yang pasti mengalami kekisruhan yang sama terkait dengan legalitas hak tanah mereka gitu. Apakah ini berarti tiap daerah seharusnya juga mulai merapatkan barisan terkait dengan kasus legalitas tanah ini sendiri, Pak, gitu, dari BPN, Poldanya atau apanya gitu, untuk sama-sama untuk melihat kembali terkait dengan program ini?
2: Ya, ini memang waktu di mana kita perkirakan meledaknya kasus-kasus PTSL setelah beberapa tahun lalu dijalankan secara tidak prudent, kemudian diukur secara tidak baik, kemudian di mana SK-SK yang sudah dikeluarkan atau hasil-hasil POKMAS yang tinggal di SK-kan oleh kepala badan ternyata tidak bertentu dengan baik dengan sistem di dalam BPN. Jadi ini memang sebuah sistem yang dirancang pada awalnya dengan tujuan yang bagus, tetapi mekanisme di dalamnya itu tidak kompatibel dengan hasil-hasil yang kita tahu akan menghasilkan yang baik. Nah, jadi kalau kita lihat, satu, di Jakarta saja ada 342.000 kasus PTSL yang dilaporkan kepada pansus PTSL dan reforma agraria di DPRD DKI.
0: Baik.
2: Kebetulan 300.000. Kami ikut serta di situ. Jadi kita bisa lihat itu hanya DKI. Lalu kalau kita pantau di media massa, misalnya di Tangerang beberapa waktu yang lalu, daerah-daerah yang mendaftarkan PTSL ternyata NIB-nya keluar atas nama orang lain dan seterusnya dan seterusnya. Ini sebenarnya modus yang sudah bisa kita prediksi lama. Bagaimana cara di dalam internal BPN menghasilkan satu produk yang kemungkinan diistilahkan di sini bodongkah, double sertifikatkah, atau menghasilkan sertifikat yang tidak sesuai ukuran, atau rakyat diusir nantinya karena ada sertifikat dihasilkan di atas orang-orang lain. Nah, tapi ini skalanya masif karena disebut buat yang sangat besar dalam pemerintahan yang lalu namanya PTSL, tetapi pola-pola menghasilkan satu produk yang semacam ini dengan tata cara yang tidak tepat itu sebenarnya sudah menjadi bagian tradisi di dalam pendaftaran tanah di BPN. Nah, kalau saya mau mengatakan bahwa bagaimana jalan keluar dari problem ini, sebenarnya sistem di PTSL itu harus dirombak secara tepat, dan yang kedua benar-benar sistematis dan lengkap, bukan membagi berapa banyak desa ini akan memperoleh sertifikat sehingga boleh dikerjakan dan lain sebagainya. Jadi sistematis itu artinya memang bidang-bidang tanah di desa mana itu diselesaikan terlebih dahulu secara lengkap, cross-check saling rakyatnya juga baik, dan masyarakat bisa mengawasinya melalui sistem digital dan informasi yang terkelola dengan baik. Jika tidak ada keterbukaan, saya kira masih akan tertutup.
0: Nah, jadi selama cara, ini memang sangat tertutup ya Pak, terkait dengan progres ataupun update PTSL ini sendiri bagi masyarakat ya Pak?
2: Sudah pasti, karena yang disebut dengan masalah ini asal-muasalnya dari ketertutupan.
0: Baik. Apakah itu berarti karena kejar-kejaran target berapa sertifikat yang harus dikeluarkan itu menjadi salah satu problema tersendiri dalam pelaksanaan program PTSL ini sendiri, Pak? Karena kita tahu, ingat dulu kayaknya berapa juta dikerahkan, berapa juta dikeluarkan gitu, itu menjadi problem tersendiri kan kira-kira?
2: Sebenarnya kalau problem itu ngelihat teknologi hari ini nggak akan menjadi masalah isu. Besar.
0: Baik.
2: Nggak akan menjadi masalah besar. Kecuali kita bicara di tahun 80-an, target jutaan, dan tanah tidak bergerak, orangnya ada di situ, ukurannya jelas.
0: Baik, Pak Iwan, kalau Anda melihat pembenahan sistem dari PTSL sendiri ini, apakah bisa dijalankan seiring dengan terus berjalannya program ini, ataukah harus ditahan dulu, dibenahi dulu, baru dibuka kembali? Apa yang menurut Anda harus dilakukan saat ini dengan kondisi kisru seperti ini? Nah,
2: ada tiga pendekatan. Pendekatan pertama, PTSL itu untuk diarahkan kepada area-area yang rawan. Dicaplok tanahnya oleh kelompok-kelompok yang mungkin
0: kepentingan.
2: Nah, di situ ada pendekatan prioritas lokasi. Ada pendekatan kedua, yaitu pendekatan orang-orang yang membutuhkan sertifikat karena ingin menempatkan kawasannya. Nah, ini harus dilihat. Dan yang ketiga, tentu ada cara-cara sertifikat yang lain, misalnya masyarakat adat dan lain sebagainya. Dan itu tidak menjadi prioritas di tingkatan untuk PTSL. Nah, jadi kalau sistemik mau dilakukan, tata caranya tentu kita harus lihat prioritas rakyat itu yang mana yang mau dilayani terlebih dahulu. Di perkotaan, kemudian orang yang tidak punya tanah misalnya, bagaimana mereka, kemudian orang yang terancam tanahnya akan mungkin karena perkembangan ekonomi yang sangat cepat bisa dirampas kelompok mafia tanah dan seterusnya. Jadi kalau saya katakan sebenarnya seluruh tata cara ilmu pengetahuan itu sudah memberi sedikit jalan keluar atau banyak jalan keluar terhadap masalah yang sedang dikemukakan kita ini. Cuman memang kadang-kadang pilihan-pilihan yang diambil itu adalah pilihan-pilihan yang tidak sejalan dengan rencana-rencana proyek di dalam PTSL itu sendiri. Karena pendekatannya ini proyek, pendekatan pemenuhan.
0: Mungkin saya terakhir ke Pak Kombes. Pak Kombes, nanti kira-kira ini kan masih terus diusut berarti secara tuntas Pak, dari mulai perangkat desa hingga ke di BPN sendiri gitu, dan kalau Anda melihat kira-kira akan ada berapa banyak yang akan terseret dalam kasus di Bojonggede ini Pak gitu, mulai dari perangkat desa hingga mungkin orang-orang yang dalam tubuh BPN sendiri, dan statusnya ketika mereka terindikasi di sini apakah mereka akan diberhentikan terlebih dahulu atau seperti apa kira-kira ke depannya Pak untuk menjamin independensi sendiri?
1: Baik, sekaligus menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Iwan terkait dengan program PTSL yang sangat luar biasa ini. Sebenarnya ini yang perlu diluruskan adalah para pelaksananya. Karena kalau melihat dari modus operandi yang dilakukan oleh mereka, ini kami menemukan beberapa modus operandi. Yang pertama, dengan menghapus menggunakan Baiklin. Jadi yang sudah dicetak dihapus kemudian diisi data bisa dengan data orang lain. Ya, persyaratannya menggunakan si A, kemudian setelah jadi dihapus pakai Baiklin, dimasukkan dengan nama si B. Kemudian merubah data. Ini modus operandi yang mereka lakukan. Kemudian juga menjual sertifikat itu sendiri dan menghapus serta mengganti data NIB. Nah, ini kan adalah perilaku pelaksananya yang yang bermasalah sebenarnya. Oleh karena itu, kami berharap semua pihak mendukung apa yang dilakukan oleh penyidik di dalam melakukan penegakan hukum ini. Karena kami akan melakukan pengembangan dan permintaan pertanggungjawaban. Karena ketika sudah terjadi konflik pertanahan, tentunya kita semua juga menghadapi konflik itu sendiri gitu. Nah, kami akan melakukan pengembangan baik itu terkait dengan undang-undang kearsipan, kemudian undang-undang tindak pidana korupsi, baik itu yang diatur di dalam KUHP maupun di undang-undang tipikor itu sendiri, bahkan jika ditemukan, kami juga akan melakukan pengembangan ke undang-undang tindak pidana pencucian uang. Baik. Nah, ini harapannya menjadi deterrent effect bagi para pelaksana supaya tidak mengulang hal yang sama.
0: Okay.
1: Karena kenapa demikian? Kalau ini tidak dilakukan, ini tentunya berpotensi melakukan pengulangan. Ya. Karena merasa bahwa seperti yang tadi disampaikan Pak Iwan, sudah silakan saja ke pengadilan, sudah silakan saja ke pengadilan. Sementara sumber permasalahannya tidak kita luruskan atau kita bersihkan gitu. Nah, sementara seperti itu.
0: Baik. Pak Kombes, kira-kira untuk masyarakat ataupun warga yang merasa terzolimi di sini, kemana mereka harus melapor, Pak? Kira-kira supaya lebih jelas lagi, Pak?
1: Polda Metro Jaya selalu terbuka dan siap untuk melayani 24 jam.
0: Baik, tadi disampaikan oleh Pak Iwan juga ada 300 ribu lebih kasus pertanahan dilaporkan. Dan mudah-mudahan kerja dari Polda nampaknya akan cukup berat, Pak, di sini. Dan kita berharap yang terbaik, Pak, terkait dengan kisruh sertifikat bodong yang terjadi di Bojonggede, Bogor. Dan mudah-mudahan juga wilayah lain juga bisa langsung merapatkan barisan mereka terkait dengan kasus ini dan bisa bersih-bersih juga di dalam instansi mereka sendiri. Terima kasih, Pak Kombes. Terima kasih, Pak Iwan, sudah hadir di Prime News pada malam hari ini.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih banyak, Pak.
2: Terima kasih, Pak Dir.
1: Pak Iwan, terima kasih.
0: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau meluas hingga mencapai 32 hektar dan petugas pun baru bisa memadamkan 17 hektar.
3: Kamera drone merekam kawasan hutan dan lahan di Desa Kudung, Kecamatan Lingga Timur, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau terbakar pada Kamis siang. Kebakaran hutan dan lahan yang sudah terjadi sejak beberapa hari terakhir belum padam, lantaran lahan yang terbakar merupakan lahan gambut. Api yang semakin membesar merembet ke lahan sekitar, lantaran dipicu cuaca panas dan angin kencang. Petugas damkar dibantu TNI Polri berjibaku memadamkan api yang membakar hutan dan lahan di kawasan tersebut. Kondisi medan terjal lahan perbukitan menyulitkan petugas dalam melakukan pemadaman api di sekitar lokasi kejadian. Selain itu, kondisi kabut asap juga menjadi halangan dalam memadamkan api bagi petugas gabungan. Selain itu, kondisi kabut asap juga menjadi halangan dalam memadamkan api bagi petugas gabungan. Bupati Kabupaten Lingga Muhammad Nizar mengatakan, pemadaman api yang membakar hutan dan lahan terus berproses. Dari sekitar 32 hektar hutan dan lahan yang terbakar, baru 17 hektar hutan dan lahan yang berhasil dipadamkan.
4: Yang saat ini ada 32 hektar yang terbakar, sudah ditangani 17 hektar, dan hari ini karena ada gambut yang barangkali perlu ada penanganan khusus, kami dari Pemerintah Kabupaten Lingga memang berharap kepada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau maupun BPBD pusat untuk dapat mengambil inisiatif untuk supaya adakan WMC untuk di daerah Kabupaten Lingga.
3: Pemkab Lingga meminta bantuan ke pemerintah Provinsi Kepulauan Riau maupun BNPB Pusat untuk turun tangan membantu melakukan pemadaman api. Apabila kebakaran hutan dan lahan tidak bisa teratasi, pemerintah Kabupaten Lingga khawatir kebakaran hutan dan lahan terus meluas. Arpandi, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau.
0: Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan, tepatnya di Palangkaraya, terus dilakukan dan salah satunya dengan melakukan operasi modifikasi cuaca.
5: Operasi modifikasi cuaca difokuskan pada kawasan-kawasan yang masih terdapat titik api atau hotspot. Selain itu, kawasan Taman Nasional dan Pusat Rehabilitasi Satwa. Kendala operasi modifikasi cuaca adalah jarak pandang yang terbatas akibat kabut asap yang cukup tebal.
6: Saat ini saya berada di Bandara Cilik Riut dan baru saja kita sudah ada briefing mengenai operasi modifikasi cuaca yang akan segera dilakukan oleh tim dari penerbang dari TNI AU dan juga beberapa tim gabungan. Nah, saat ini di belakang saya adalah pesawat KASA yang akan digunakan untuk melakukan operasi modifikasi cuaca. Tapi memang kalau saya sejak hari kemarin berada di Palangkaraya ini, tidak ada awan sama sekali, cuacanya cukup panas, tapi anginnya juga cukup kencang. Nah, apakah itu jadi tantangan? Itu akan saya tanyakan langsung kepada Komandan Lanut Iskandar, Letkol Nugroho.
7: Setiap hari itu 1-2 sorti, itu pun tergantung calon awan hujan yang akan disemai, potensi awan hujan yang akan disemai.
6: Kira-kira hari ini ada potensi awannya tidak?
7: Tadi kita saat briefing pagi disebutkan ada.
6: Ada ya?
7: Ada, ya.
6: Oke. Pak, saya mau lihat isi di dalam pesawat KASA. Biasanya pesawat KASA ini kalau tidak dalam OMC, operasinya apa, Pak?
7: Dia. Krunya nih.
6: Oh, krunya, Pak Fajar.
8: Biasanya pelaksanaan operasi militernya, kita melaksanakan serpas pasukan, serpas logistik, dan banyak-banyak pengiriman dari sesuai dengan permintaan dan perintah dari komando atas.
7: Alhamdulillah, kemarin selama kru pertama di sini sangat positif sekali. Hasil dari OMC adalah 3 hari yang lalu sampai kemarin ya, sudah hujan. Okay. Hujan di daerah Barito, Kapuas, sama Kota Palangkaraya hujan.
6: Dia memang yang diharapkan oleh masyarakat adalah penyelesaian atau penanganan kebakaran hutan dan lahan ini bisa segera selesai ya Pak ya. Tidak cuma masyarakat, tapi kru-kru yang memang bertugas.
5: Irin Wardani, Andika Surahmanto, Palangkaraya.
0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuka Parents Day 2026 sekaligus meninjau kelas profesi di SMP Lab School Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam kesempatan itu, Pramono menegaskan pentingnya pembentukan karakter dan integritas sebagai modal utama generasi muda untuk menjadi pemimpin masa depan. Kedatangan Gubernur Jakarta Pramono Anung di SMP Lab School Kebayoran Baru Jakarta Selatan disambut meriah para siswa dan guru pada Kamis pagi. Di hadapan ratusan siswa kelas 7 dan 8 dalam acara Parents Day 2026, Pramono meneladani perjalanan para orang tua sebagai inspirasi sekaligus memberikan motivasi kepada para siswa untuk berani bermimpi dan mengenali potensi diri.
9: Bapak Gubernur memberikan apresiasi acara ini dan mudah-mudahan ini akan memberikan dampak manfaat anak-anak semakin rajin untuk meraih cita-citanya. Terima kasih.
0: And Indonesia has once again reaffirmed its positions as a leading pioneer in the dengue-free movement across Southeast Asia. Marking the peak celebrations of ASEAN Dengue Day 2026, a massive collaboration between the government and the private sector was held at the National Library of Indonesia in Jakarta to foster a healthy and resilient generations free from the threat of dengue fever.

0: part of the main event series for ASEAN Dengue Day 2026 at the National Library of Indonesia, organized jointly by SOFEL, the Ministry of Health, and the Jakarta Education Office. Various engaging activities were presented to educate the public creatively, ranging from educational storytelling to a SOFEL efficacy test to demonstrate that mosquitoes will not bite or suck our blood.
1: Edukasi yang disampaikannya juga tentu salah satunya terkait dengan 3M plus ini, di mana anak-anak bisa menjadi lebih paham ya terkait dengan menutup, menguras, kemudian mendaur ulang sampah, kemudian mengoleskan lotion anti nyamuk SOFEL gitu ya.
0: And as his work continues to support the National Dengue Prevention Agenda through a series of sustainable educational programs.
2: NSIS bersama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kami mengadakan agenda roadshow, yaitu ASEAN Dengue Day yang diselenggarakan di 3 sekolah sebelum puncak hari ini. Yang pertama di SD 0305 Tanah Tinggi, kemudian SD 20 Utan Kayu Selatan, kemudian SD 02 Mampang Perapatan. Nah, puncaknya adalah hari ini. Apa yang kami lakukan? Kami mengamplifikasi 3M plus. Apa itu 3M? Yang pertama itu adalah menguras, kemudian menutup, kemudian yang ketiga mendaur ulang. Nah, karena NSIS kami juga punya produk SOFEL, maka plusnya adalah untuk melindungi kita dari gigitan nyamuk, maka adalah mengoleskan lotion anti nyamuk, yaitu SOFEL.
0: Beyond Indonesia, SOFEL has successfully expanded into international markets such as Thailand and Vietnam. These overseas sales demonstrate NSIS Group's concrete commitment to curbing global dengue cases. Meanwhile, from the perspective of health regulators, prevention efforts based on mosquito breeding site eradication continue

0: to be intensified to curb infection rates within the community.
1: Dalam upaya ini kami mempunyai gerakan namanya PSN 3M Plus, pemberantasan sarang nyamuk 3M Plus. 3M Plusnya adalah menguras, menutup dan mendaur ulang barang bekas yang mungkin menjadi tempat pendokan nyamuk. Dan plusnya adalah mencegah gigitan nyamuk. Nah, salah satu caranya dengan menggunakan lotion anti nyamuk sehingga nyamuk tidak dapat hinggap dan menghisap darah kita.
0: Collective community awareness, particularly among parents and families, serve as the cornerstone in ensuring households remain free from mosquito breeding sites while providing optimal daily protection. Through strong synergy among the private sector, government and educational institutions, dengue fever rates in Indonesia are expected to decline significantly.
2: Melindungi keluarga dari demam berdarah bukanlah hal yang sulit, asal kita konsisten dan tidak abai. Ingat, tolak nyamuk dengan cara oleh Sovel pagi, sore, dan malam hari. Dari Gedung Perpustakaan Nasional Jakarta, tim CNN Indonesia melaporkan. Terima kasih.
3: Untuk memperingati ulang tahun TNI ke-81, Korps Pasukan Gerak Cepat TNI Angkatan Udara akan menggelar lomba tembak. Lomba tembak ini rencananya akan diikuti oleh sekitar 500 peserta. Para peserta lomba menembak Open Turnamen Panglima TNI Cup bukan hanya dari kalangan militer, tetapi juga diikuti atlet menembak sipil. Selain untuk meringatan Hari Jadi TNI, kompetisi juga digelar untuk mencari dan membina bibit unggul atlet menembak. Lomba tembak nantinya akan digelar di lapangan tembak Jamsuri Korpasgat di Jakarta. Lomba akan mempertandingkan materi menembak pistol, senapan, dan menembak presisi.
4: Pertanyaannya ini terbuka, jadi juga tidak hanya dari TNI, tapi termasuk masyarakat umum. Harapan kita adalah meningkatkan prestasi para atlet menembak Indonesia, baik TNI maupun umum, dengan mempertandingkan materi-materi yang memang sudah kita siapkan.
3: Seorang dokter hewan dan dua pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya meninggal dunia akibat penyerangan oleh kelompok bersenjata. Selengkapnya sesaat lagi.

0: Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free. Enjoy your moment.
1: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
2: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
1: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
3: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
4: Indonesia menghadapi momentum penting untuk mentransformasi kebijakan ekspor di tengah situasi geopolitik global.
5: Indonesia ini harus menjadi pemain utama di dalam global trading in commodity.
4: Lalu, strategi apa yang akan dilakukan? Saksikan pembahasan mendalamnya dalam Indonesia Economic Forum, The Future of Indonesia's Export. Kamis 10 September, jam 8:30 malam di CNN Indonesia.
0: Perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
6: Anggota TNI Angkatan Laut yang tergabung dalam tim SAR pencarian 5 jurnalis dan awak kapal temukan rompi pelampung di sebelah barat

0: perairan Cikoneng, Labuan, Banten. Meski demikian, belum bisa dipastikan apakah pelampung itu berasal dari para jurnalis dan kru kapal yang hilang kontak Senin lalu. Pelampung atau life jacket ini ditemukan oleh anggota TNI Angkatan Laut dari KA Anyer Lanal Banten Kamis sore saat tengah dalam misi pencarian yang sudah memasuki hari ketiga. Selain itu ditemukan pula sebuah dapra kapal atau peredam benturan di area yang sama. Ditemui di dermaga Marina Carita, Komandan Lanal Banten Letkol Wawan Subagio merespon temuan ini. Ia belum bisa memastikan apakah temuan ini berasal dari kapal cepat Aru Padatu 1 yang membawa 5 wartawan saat meliput aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau.
1: Belum benar ya, karena walaupun Mbak,
0: warga pun turut mencari 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hingga kini belum ditemukan. Pencarian dilakukan dengan menyisir sejumlah wilayah yang diduga menjadi lokasi terakhir keberadaan para korban. Iming-iming mahar ratusan juta rupiah hingga tawaran gaji besar menjadi modus baru tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Skema pengantin pesanan yang memanfaatkan kerentanan finansial ini dilakukan jaringan kejahatan lintas negara. Temuan praktik TPPO modus baru dengan skema pengantin pesanan bermotif iming-iming finansial ini diungkap dalam diskusi publik jerat TPPO dan kerentanan PMI bersama voiceindonesia.co. Di kawasan Sentul Bogor, Kamis siang, jaringan kejahatan ini biasanya menyasar perempuan dewasa hingga mantan pekerja migran. Modus tawaran mahar dan keuntungan ekonomi ini berujung pada penyekapan, penyiksaan, hingga eksploitasi setelah korban dibawa ke luar negeri.
2: Modus barunya sekarang adalah melalui pengantin pesanan itu, TPPO. Jadi kami mengimbau terhadap wanita-wanita atau perempuan Jawa Barat, waspada kalau misalnya ada tawaran untuk ada yang menawarkan menikahi gitu, dengan mahar sekian ratus juta gitu. Itu adalah sebenarnya bujuk rayu agar kita mau gitu. Tapi nanti setelah dinikahi di sana, nanti dieksploitasi, bisa disiksa, bisa disekap.
0: Seorang dokter hewan dan 2 pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya meninggal dunia akibat penyerangan oleh kelompok bersenjata. Aparat berhasil mengevakuasi para korban meninggal maupun selamat dan melakukan pendalaman atas kasus ini.
3: Polisi melakukan evakuasi terhadap 3 korban penembakan oleh kelompok bersenjata di Kabupaten Jayawijaya. Korban adalah M, seorang dokter hewan, AR, perempuan kepala bidang peternakan Dinas Pertanian, dan WM, perempuan pegawai Dinas Pertanian. Mereka meninggal dunia akibat diserang KKB di Kabupaten Jayawijaya. Korban bersama rombongan sebelumnya hendak melaksanakan pendistribusian bibit ternak sebanyak 2 kandang dari kantor Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya menuju Kampung Kimbim, Distrik Asologamia. Sementara itu 8 orang berhasil selamat dari penyerangan. Mereka melarikan diri dari serangan dan setiba di wilayah Mulyama bertemu rombongan Kapolres Lanijaya, Kompol Hendrik Seru yang baru kembali dari pertemuan Sambang Kamtipmas Presisi dengan masyarakat Kabupaten Lanijaya dalam rangka penyelesaian permasalahan adat. Untuk memastikan keamanan di sekitar lokasi, personel kemudian melakukan sterilisasi sebelum proses evakuasi untuk mengantisipasi potensi ancaman lanjutan. Kapolres bersama personel kemudian tiba di RSUD Wamena dan menyerahkan 3 korban kepada tim medis untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Polda Papua masih melakukan pendalaman terkait aksi penembakan tersebut.
0: Kejaksaan Agung menyita uang senilai 1 triliun rupiah terkait kasus dugaan korupsi penggunaan kawasan hutan PT Inhutani 5 oleh PT PSMI di Provinsi Lampung. Sebagian uang rupiah dan juga dolar Amerika Serikat dari total sitaan sekitar 1 triliun rupiah dan 166.000 dolar Amerika Serikat diperlihatkan langsung dalam konferensi pers di gedung Jampitsus Kejaksaan Agung pada Kamis sore. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Saiful Bahri menyebut uang tersebut telah diserahkan langsung dari PT PSMI kepada penyidik secara sukarela. Sebelumnya, Kejaksaan Agung memutuskan mengambil alih kasus korupsi penggunaan kawasan hutan PT Inhutani 5 oleh PT Pemuka Sakti Manis Indah di Lampung dari Kejaksaan Tinggi Lampung. Dirdik Jampitsus Kejagung menjelaskan kasus tersebut berkaitan dengan dugaan penggunaan lahan Inhutani oleh PT PSMI untuk area perkebunan di kawasan yang dilakukan secara melawan hukum sehingga merugikan keuangan negara dengan nilai total yang masih dalam penyidikan.
4: Sebagaimana kita saksikan bersama, uang yang di depan ini sebesar 1.3.184.000.000 rupiah dan uang USD sebanyak 166.000 yang kami lakukan penyitaan dari PT PSMI melalui saudara PRL yaitu pegawai PT PSMI.
0: Pemprov DKI Jakarta menargetkan dalam 5 tahun mendatang kabel udara di Jakarta akan direlokasi ke bawah tanah. Sejauh ini pembangunan sarana jaringan utilitas terpadu ini sudah mencapai 41 km.
5: Kabel udara yang melang-melintang di jalanan Jakarta membuat wajah ibu kota semakin terlihat semrawut. Bukan hanya itu, kabel udara juga telah beberapa kali memakan korban warga terjerat. Karena itulah Pemprov DKI Jakarta berupaya menata kabel udara ini dengan merelokasinya ke bawah tanah. Menurut Dinas Bina Marga, pembangunan sarana jaringan utilitas terpadu atau SJUT telah mencapai 41,7 km. Target utamanya, dalam 5 tahun mendatang, seluruh kabel udara di Jakarta telah tertata dan direlokasi ke bawah tanah.
6: Dan kalau waktu 5 tahun, saya yakin pasti bisa dilakukan. Karena akan melibatkan bukan hanya oleh Dinas Bina Marga, tetapi juga secara bisnis siapapun bisa melakukan ini. Dan nanti akan kami buka secara terbuka.
5: Namun demikian masih ada kendala relokasi kabel udara jaringan listrik atau PLN. Pihak PLN harus memastikan keamanan jaringan bawah tanah dan penyalurannya ke pelanggan.
7: Pertama terkait aspek keselamatan tadi gitu kan. Karena untuk menurunkan ini tidak hanya kita menggelar SKTR-nya, tetapi kita juga harus membuat panel-panel box untuk disalurkan ke pelanggan-pelanggannya. Ini kita lagi mendesain, kita lagi uji coba di beberapa tempat di Jakarta ini. Kalau itu sudah baik dan secara keselamatan itu bisa menjamin gitu, nanti kita akan terapkan.
5: Selama masa pembangunan jaringan utilitas akan terjadi hambatan akibat galian di jalan raya. Pihak Dinas Bina Marga dan Dishub DKI akan mensosialisasikan terkait rekayasa lalu lintas dan pengaturan jalan raya. Ion Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
0: Kelangkaan beras premium di sejumlah gerai retail modern dalam beberapa waktu terakhir dikeluhkan masyarakat. Akibat kelangkaan ini, gerai retail modern bahkan melakukan pembatasan jumlah pembelian beras premium. Namun kondisi berbeda terjadi di gerai Transmart yang masih memiliki stok beras premium melimpah sehingga konsumen bisa membelinya.
8: Tim Liputan CNN Indonesia melakukan pengecekan langsung di lapangan terkait kondisi ketersediaan beras premium di sejumlah gerai retail modern di Jakarta Selatan. Dari kunjungan tersebut kami menemukan stok beras premium di sejumlah gerai retail modern memang nampak mulai menipis, terlihat dari kosongnya rak pajangan beras premium di dalam gerai tersebut sejak beberapa hari terakhir. Akibat kelangkaan, sejumlah gerai retail modern memasang pengumuman yang membatasi pembelian beras premium hanya bisa dilakukan maksimal 1 atau 2 sak per konsumen per harinya. Kondisi ini tentu membuat warga merasakan dampak langsung dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarga sehari-hari akibat sulitnya mendapatkan beras kemasan 5 kg di toko modern terdekat.
9: Keberatan sih ya, udah biasa beli yang premium. Semoga aja langkahnya nggak lama-lama lah.
10: Nggak dikurangin sih, paling ini Kak, menggunakan cara lain. Kayak misal biasanya beli di Indomaret, Alfamart, dan toko lainnya bisa diganti ke warung-warung kecil gitu.

0: baru tahu nih isu yang beredar bahwa di modern market ada pembatasan dan kelangkaan, dan alhamdulillah sebetulnya di Transmart kita masih kondisi normal.
1: Mengingat saat ini sejumlah retail modern lainnya masih bergelut dengan ketidakpastian pasokan, langkah konkret dari pemerintah dan stakeholder terkait untuk menstabilkan kembali harga serta distribusi beras secara nasional tentu sangat ditunggu. Meski demikian, masyarakat tidak perlu cemas dalam memenuhi kebutuhan pangan utama mereka setiap hari, karena ada sejumlah alternatif yang bisa dipilih untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sufiani Tanjung, Warsa, Jakarta.
2: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime.

0: Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
1: Merawat diri adalah cara terbaik menghargai diri. Dari sesi perawatan yang menyenangkan bersama orang-orang tersayang, hingga perawatan yang ditangani langsung oleh para ahlinya, bahkan memastikan kesehatan Anda tetap terjaga dengan pemeriksaan medis yang menyeluruh dan terpercaya. Semua bisa Anda nikmati hanya dengan tap kartu kredit Bank Mega. Belum punya? Apply sekarang.
2: Indonesia menghadapi momentum penting untuk mentransformasi kebijakan ekspor di tengah situasi geopolitik global.
3: Indonesia ini harus menjadi pemain utama di dalam global trading in commodity.
2: Lalu, strategi apa yang akan dilakukan? Saksikan pembahasan mendalamnya dalam Indonesia Economic Forum, The Future of Indonesia's Export. Kamis 10 September, jam 8:30 malam di CNN Indonesia.
0: Perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
4: Tekanan terhadap Israel kembali meningkat. 12 negara termasuk Inggris, Prancis, dan Kanada pada 8 September sepakat memperketat pembatasan perdagangan dengan pemukiman Israel di tepi barat. Langkah ini dilakukan di tengah meningkatnya ekspansi pemukiman dan kekerasan terhadap warga Palestina yang dinilai semakin mengancam peluang terwujudnya solusi dua negara.
5: Tekanan diplomatik terhadap Israel kembali meningkat. Sebanyak 12 negara menyatakan akan memperketat pembatasan perdagangan terhadap perusahaan atau entitas yang beroperasi maupun mendukung permukiman Israel di tepi barat yang diduduki. Ke-12 negara tersebut adalah Kanada, Denmark, Finlandia, Prancis, Islandia, Irlandia, Norwegia, Polandia, Portugal, Spanyol, Swedia, dan Inggris. Sementara Inggris, Prancis, dan Kanada menyatakan akan memperkenalkan kebijakan nasional untuk melarang perdagangan barang yang diproduksi di permukiman Israel. Menteri Luar Negeri Inggris, Ed Miliband, mengatakan negaranya tidak bisa lagi hanya mengecam ketidakadilan dan penderitaan, tetapi harus mengambil tindakan. Di hadapan Parlemen Inggris, Miliband menegaskan kebijakan tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap perluasan permukiman yang melanggar hukum.
6: Today we refuse to be bystanders to further suffering and to the destruction of the two-state solution. We call out what is unlawful. We act on the import of goods from illegal settlements. We ban advertising of illegal settlements. We act on services to prevent new settlement expansion. We act on settler violence. We support accountability for what has happened in Gaza. And we pledge to galvanize the international community to confront the ongoing and urgent humanitarian crisis.
5: Langkah Inggris, Prancis, dan Kanada langsung mendapat penolakan keras dari Israel.

0: Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sar menyebut keputusan tersebut sebagai bentuk campur tangan terhadap urusan dalam negeri Israel. Israel bahkan mengumumkan serangkaian tindakan balasan terhadap Inggris.
1: The accusations made today by the Foreign Secretary in the British Parliament were outrageous lies. Let me make this clear from the outset. We have nothing against the British people. We know that we have many friends in Britain. Unfortunately, a hostile Labour government is in office, systematically acting against the State of Israel, and it has left us with no choice but to finally respond to its hostile actions.
0: Saat mengatakan Israel akan menutup konsulat Inggris di Yerusalem Timur yang selama ini menjalankan fungsi diplomatik terkait otoritas Palestina di Tepi Barat. Israel juga menyatakan Inggris tidak lagi akan berpartisipasi dalam misi koordinasi yang dipimpin oleh Amerika Serikat untuk Gaza. Sejumlah pejabat Inggris dan warga negara lainnya juga disebut akan dilarang memasuki Israel.
2: Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menjadi sorotan usai menyampaikan pernyataan terkait tragedi 9/11. Trump mengaku pernah diselamatkan oleh dua petugas pemadam kebakaran di lokasi runtuhnya gedung World Trade Center. Sementara itu, sejumlah keluarga korban tragedi 9/11 di New York secara terbuka meminta Wali Kota New York, Zohran Mamdani, untuk tidak hadir dalam upacara peringatan 25 tahun tragedi tersebut. Dan liputan ini sekaligus mengakhiri Prime News edisi malam ini. Saya Ruli Kurniawan, sampai jumpa.
3: Presiden Donald Trump menyampaikan pengalamannya saat menyampaikan pidato di Washington DC. Ia mengatakan saat tragedi 9/11 terjadi, ia segera datang ke lokasi bencana World Trade Center. Trump juga menceritakan momen saat dua petugas pemadam kebakaran berbadan besar tiba-tiba memegang dan mengangkat tubuhnya karena khawatir ada struktur gedung yang akan runtuh menimpa mereka.
4: I'll never forget two firemen. We thought it was coming down on top of us, and two firemen, big, strong guys, and I'm not the smallest guy in the world. They grabbed me under the arm and said, "Got to get out of here," and they literally lifted me up. This is not easy to do. I'm big. They lifted me up and they started running with me. I said, "Fellas, I can run myself."
3: Pernyataan Trump tersebut kemudian memicu perdebatan media massa. Banyak warganet maupun warga Amerika yang menganggap pernyataan Trump bohong. Trump memulai unggahan di Truth Social menegaskan bahwa ia memang hadir di lokasi bencana beberapa saat setelah tragedi terjadi bersama tim dan kepala keamanannya. Ahli waris dan keluarga korban tragedi 9/11 menyerukan agar Wali Kota New York Zohran Mamdani yang merupakan seorang Muslim untuk tidak menghadiri rangkaian acara peringatan 25 tahun tragedi tersebut di New York. Giovanni Galante yang kehilangan istrinya dalam serangan tersebut menyatakan bahwa keluarga korban mengharapkan suasana khusyuk tanpa adanya gangguan atas perbedaan pandangan politik dan perhatian media yang berlebihan.
5: We don't believe in what he believes in. And we really want us to be left alone. It's the purpose of this whole thing, this 25th anniversary, is for our, you know, victims and us survivors to blend in and pray that day for all the families, not have a circus around us.
3: Pernyataan sikap tersebut menjadi sorotan utama masyarakat New York menjelang peringatan tragedi 9/11. Hingga saat ini, Balai Kota New York belum mengeluarkan tanggapan resmi terkait permintaan keluarga korban.

0: in association with
1: Setiap hari, aktivitas perdagangan membuat jutaan ton barang keluar masuk Indonesia. Batu bara, minyak sawit, mineral dan logam, hingga produk hasil pengolahan dan manufaktur. Sebagian menjadi sumber devisa.

tersisa. Sebagian lainnya menjadi bahan baku bagi industri di dalam negeri. Namun, setelah menikmati surplus neraca perdagangan selama 72 bulan berturut-turut, Indonesia menghadapi tekanan pada tahun ini. Ekspor pada Mei dan Juni 2026 tak mampu mengimbangi laju impor. Namun, berdasarkan data BPS, neraca perdagangan Indonesia pada Juli 2026 kembali mencatat surplus sebesar 0,12 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan perkembangan ini, neraca perdagangan Indonesia periode Januari-Juli 2026 secara kumulatif mencatat surplus sebesar 3,70 miliar dolar Amerika Serikat. Indonesia pun berbenah mengubah wajah ekspornya. Hilirisasi mendorong komoditas seperti mineral, sawit, dan logam untuk diproses lebih jauh sebelum masuk ke pasar global. Sehingga, tidak hanya menjual komoditas, tapi menciptakan nilai tambah yang lebih besar di dalam negeri. Semakin jauh proses pengolahan dilakukan di dalam negeri, semakin besar pula kebutuhan terhadap energi, infrastruktur, logistik, dan rantai pasok yang efisien. Karena memperkuat ekspor bukan hanya soal mencari pasar baru, tapi membangun ekosistem yang membuat produk dalam negeri semakin kompetitif. Salah satu langkah yang mulai dijalankan pemerintah adalah memperkuat tata kelola ekspor sumber daya alam strategis. Sejak Juni 2026, Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI mulai menjalankan peran dalam tata kelola ekspor sejumlah komoditas strategis. Termasuk batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi. Langkah ini diarahkan untuk memperkuat transparansi dan integrasi pengelolaan ekspor sekaligus mengoptimalkan nilai ekonomi dari sumber daya Indonesia. Agar ekspor Indonesia tumbuh, industri harus produktif dan produk yang mampu bersaing di pasar global. Karena ekspor yang kuat hanya bisa lahir dari

0: Halo, selamat datang di CNN Indonesia Economic Forum yang kembali hadir dengan tema kali ini, The Future of Indonesia's Export Transforming Towards Value-Added, Competitive, and Sustainable Growth. Bersama saya, Desi Anwar. Nah, membahas ekspor ini tidak hanya soal angka atau barang yang kita jual, tapi juga industri yang harus tumbuh, energi yang tersedia, logistik yang efisien, dan tentunya pembiayaan yang mengembangkan dunia usaha. Nah, Indonesia juga sedang mendorong perubahan dari mengekspor komoditas menuju produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Apa strateginya dan bagaimana menjadikan ekspor tumbuh menjadi fondasi ekonomi yang lebih tangguh? Kita bahas bersama para panelis yang telah hadir. Di sini saya akan sapa satu persatu. Yang pertama, ladies first. Fajarini Punto Dewi, Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Bu Punto, apa kabar?
1: Baik.
0: Sehat?
1: Selamat siang.
0: Senang sekali berjumpa dengan Bu Punto. Dan ada Pak Muhammad Misbakun, Ketua Komisi 11 DPR RI. Pak Misbakun, apa kabar?
2: Kabar baik.
0: Coba lihat senyumnya lebih lebar lagi. Kalau Pak Misbakun tersenyum, ini berarti Republik aman-aman saja. Lewat Zoom, kita ada Luke Thomas Mahoni, Direktur Utama PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Hi Luke, can you hear us?
3: Hello. Hi. Yes, selamat siang, I can hear you.
0: How are you?
3: Very well, thank you.
0: Okay, sorry you can't hear. You can't be here with us because of, well, obviously flights are being cancelled at the moment. But anyway, thank you for joining us via Zoom. Di samping saya ada Pak Hana Suhardi, Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut Pelni. Pak Hana, apa kabar?
4: Sehat luar biasa.
0: Sehat luar biasa, bagus kalau begitu. Ada Pak Fahru Rozi, Direktur Retail dan Niaga PT PLN Persero. Pak Rozi, apa kabar?
5: Sehat, alhamdulillah.
0: Ya, dan ada juga Pak Muhammad Iqbal, Direktur Commercial Banking PT Bank Negara Indonesia BNI Persero TBK. Pak Iqbal.
6: Sehat selalu, Mbak.
0: Dan last but not least, Alexander Dipo Paris, Direktur Commercial Banking PT Bank Rakyat Indonesia BRI Persero TBK.
7: Sehat, Mbak Desi.
0: Apa kabar, Pak
7: baik,
0: Dipo?
7: Baik.
0: Ini semuanya mirip-mirip ini. Very serious looking panelists with us. Dan kita juga sudah ada para hadirin yang di sini, tentu saja seperti biasa saya persilakan pada para ibu, bapak dan para hadirin yang ada di sini untuk nanti memberikan komentar, perspektif ataupun juga pertanyaan yang, wah, ini penting sekali untuk kita melakukan interaksi bersama para panelis kita hari ini. Dan untuk memulai diskusi ini, kita langsung saja seperti kita lihat ya di judul ini, The Future of Indonesia's Exports Transforming Towards Value-Added, Competitive, and Sustainable Growth. Ada tiga hal yang mau tidak mau itu sangat penting bagi Indonesia untuk melakukan transformasi. Tapi sebelumnya, Bu Punto, kalau kita bicara ekspor, ini kan berarti kan kita berdagang ya kepada orang. Sekarang kalau lihat peta global ini tuh, pasar kita itu siapa-siapa saja, apa sih barang-barang yang saat ini yang masih dilirik dari Indonesia dan kemudian menjadi bisa potensial bagi Indonesia untuk tumbuh berkembang ke depan. Serta ya tiga hal tadi, memberikan nilai tambah, berkompetisi karena Asia juga negara yang penuh dengan para pedagang dengan komoditas yang mirip-mirip, tapi yang penting lagi juga adalah sustainable dengan jangka panjang, memperhatikan lingkungan dan lain sebagainya. Silakan Bu Punto.
1: Ya. Terima kasih Bu Desi. Jadi mungkin kita lihat dulu ya sebenarnya bagaimana sih kinerja ekspor kita ya. Jadi kan pertama kita lihat dulu ini proyeksi dalam 5 tahun yang lalu itu 22 hingga 27 memang untuk permintaan pasar dunia itu kan berkisar antara 2,7 hingga 3% sekian. Nah, Indonesia ini di 5 tahun terakhir, tahun 22 hingga 25 ya, 2020-2025 itu tren ekspor kita itu juga bertumbuh sekitar 3,3%.
0: 3,3%?
1: Ya, artinya memang kinerja ekspor kita itu masih sejalan ya, sejalan dengan permintaan pasar dunia. Nah, di tahun lalu, tahun 2025 itu ekspor kita itu tumbuhnya sebesar 7% sekian. Itu untuk ekspor non-migas, karena memang kita lebih, kalau di perdagangan ini hitungnya itu konsentrasinya di non-migas. Kemudian tahun ini memang kan tantangan lebih besar ya dengan adanya kondisi geopolitik yang semakin panas. Tadi sudah disampaikan bahwa ekspor kita juga masih meningkat sebesar 4,43%, which is di bulan Januari-Juli ini juga kita alhamdulillah surplus lagi sebesar 3, sekian miliar rupiah. Nah, kalau kita lihat performa ini ya, artinya memang ekspor kita, perdagangan kita ini masih oke, masih stabil. Kita masih bisa memenuhi permintaan dunia. Kalau kita lihat struktur ekspor kita, itu pun juga sudah mengalami transformasi yang cukup bagus ya. Jadi 82% tahun ini itu produk-produk kita itu adalah produk dasri hasil industri pengolahan.
0: Manufacturing itu.
1: Manufacturing, sisanya adalah produk berbasis sumber daya alam. Kalau misalnya kita compare ke 15 tahun yang silam, ini mungkin perbandingannya agak terbalik gitu ya. Jadi ini juga cukup sudah bagus, sehingga nilai tambah yang ada dari produk ekspor kita juga sudah artinya sudah memenuhi kebutuhan pasar.
0: Jadi berapa yang dari manufacturing dan berapa yang dari sumber daya alam
1: saat ininya? Ini 82%. Nah, tahun 2025 itu produk industri pengolahan itu 79%, hampir 80%. Jadi tahun ini ada mengalami peningkatan. Kalau kita lihat produk-produk utama kita itu kan memang kita masih bergantung pada batu bara, ya. Pertama itu, yang kedua adalah CPO, kemudian
0: sawit,
1: produk ya? Ya sawit, yang ketiga adalah ferroalloy ya,
0: ferroalloy,
1: kemudian nikel, kemudian jewelry dan ada motor ya, kendaraan. Jadi sebenarnya ada beberapa hal yang perlu kita lihat ya. Kalau menurut saya ada beberapa strategi ya. Untuk meningkatkan itu, pertama kita perlu pertahanan ya, mempertahankan ya, defense ya. Dari produk yang kita sekarang sudah punya, ini sudah cukup bagus ya. Misalnya dari CPO. CPO ini kan sekarang ini untuk hilirisasinya itu sudah cukup masif. Karena tidak hanya CPO saja, tetapi ini produk turunannya pun juga cukup banyak. Nah, kalau kita akan mengembangkan lagi, mungkin nanti dorongan dari DPR dan sebagainya, ini akan... kita juga bisa memiliki kekuatan biopower di situ ya. Biopower yang dapat dikembangkan dan ini memiliki value added yang cukup besar in the future. Jadi ini adalah satu kemampuan kita yang nantinya juga bisa meningkatkan daya jual kita. Kemudian di produk-produk lainnya, itu ferroalloy. Ferroalloy ini juga sudah mengalami transformasi yang signifikan. Jadi kalau dulu tuh kita hanya jualan itu hot roll HRC itu lembaran baja ya, lembaran baja hot roll atau cold roll gitu ya. Sekarang kita sudah menjual baja-baja jadi, baja struktural, baja pipa untuk industri di Eropa, bahkan untuk kepentingan infrastruktur di Amerika, di Kanada itu juga produknya adalah produk-produk jadi dari Indonesia, PMDN lagi. Itu luar biasa transformasi di industri baja kita. Itu nilainya juga sangat besar.
0: Soalnya Bu Punto, kalau dilihat dari ini kan kita mau hilirisasi ya, sekarang porsi yang produk-produk yang berdasarkan hilirisasi itu berapa persen? Dan apakah ada peningkatannya yang kelihatan?
1: Iya, makanya
0: itu
1: sampai 82% itu sekarang ini. Kalau dulu tuh nggak nyampe, itu mungkin sekitar 30%-an ya di tahun, ya mungkin 15 tahun yang silam. Tahun lalu aja tuh nggak sampai 80%. Sekarang ini tahun 26 ini sudah 82%.
0: Ini karena adanya hilirisasi itu. Ya. Dari segi nilai tambahnya itu yang masuk ke kas Republik Indonesia itu berapa? Yang value added-nya itu, ada nggak angkanya Bu Punto?
1: Kalau angkanya nggak ada di kami. Yeah. Kami cuma ada data itu tadi ya, data ekspor, nilai ekspor, kemudian dia sumbernya dari sektor apa saja.
0: Ya, dari nilai ekspornya itu berapa?
1: Nilai berasal dari sektor manufaktur itu 82% lebih.
0: Ya, dan pasarnya sekarang siapa? Apakah ada perubahan ini sejak 5 tahun
1: belakang? Jadi negara tujuan ekspor utama kita itu masih Cina, kemudian Amerika,
0: Jepang.
1: Cina, Amerika, India, Jepang dan Malaysia itu masih negara ekspor tujuan kita. Jadi negara untuk non migas ya. Itu masih negara, lima negara tujuan ekspor kita terbesar. Nah itu yang memang harus ya. Kita pertahankan. Apalagi kalau negara-negara tersebut juga menjadi negara penyumbang surplus terbesar kita. Ya, nah kalau, itu yang kita mesti ya. Jaga.
0: Kalau dari SDA kita itu sendiri kan kita ingin meningkatkan misalnya yang ekspor mineral, nikel dan lain sebagainya. Itu bagaimana kira-kira? Prospektif nggak 4-5 tahun ke depan
1: ya, kan ada? Nikel itu Bu Desi, jadi kita lihat nih pasar dunia ya. Jadi tadi kan kita lihat nih, kita tuh punya kemampuan dengan produk-produk kita yang sebenarnya juga punya kemampuan menguasai ya. Jadi seperti CPO ini kan kita adalah produsen terbesar dunia. Tetapi kalau kita melihat seberapa besar sebenarnya kontribusi kita di pasar dunia gitu ya, ternyata belum cukup besar gitu. Jadi sebenarnya apa sih permintaan dunia gitu ya? Dunia itu yang banyak diminta itu adalah produk-produk gadget ternyata. Produk gadget kemudian otomotif itu yang banyak sekali diminati dunia. Nah, kalau misalnya Indonesia itu bisa memproduksi itu, mungkin ekspor kita akan lebih, kontribusi ekspor kita akan lebih meningkat gitu. Sekarang nih hubungannya dengan nikel. Nah, ini kalau menurut saya nikel ini yang bisa menjadi bagian daripada global value chain salah satunya, karena kan sekarang kita sudah bagian daripada EV ya, mobil listrik, listrik, electric vehicle. Jadi tapi nikel yang seperti apa gitu kan? Kalau nikelnya ini kemudian bisa kita olah di sini sampai menjadi baterai, can you imagine that gitu kan,
0: Pak? Miss Bahun, mungkin kalau kita lihat dari kebijakan dan regulasi ini bagaimana Pak Miss Bahun melihatnya? Apa kira-kira kebijakan yang perlu diimplementasi atau disusun supaya kita mengubah tata kelola ekspor ini supaya jauh lebih efektif, lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan pasar Pak Miss Bahun? Apa-apa saja yang...
2: Pak Presiden sudah memberikan arahan secara tegas dan jelas bahwa praktek tata kelola yang sedang berjalan saat ini itu terjadi praktek under invoicing dan transfer pricing, intercompany transaction. Dan ini diselesaikan dalam bentuk kebijakannya apa? Dibentuk bursa mineral dan komoditas strategis. Untuk apa? Ya menghindari terjadinya under invoicing tersebut, transfer pricing. Pada saat Bapak Presiden membacakan KEM PPKF, Kerangka Ekonomi Makro Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 20 Mei yang lalu, itu ada 15.000 triliun yang diduga kalkulasinya yang negara ini harusnya dapat, tapi tidak dapat dalam bentuk royalti, dalam bentuk retribusi, dalam bentuk pajak dan sebagainya. Dan itu yang menyebabkan Bapak Presiden meminta dibuatkan secara khusus bursa mineral dan komoditas strategis tersebut. Nantinya akan dipraktekkan seperti apa? Ada dua, bagaimana buyer meet seller ini terjadi dalam pembentukan harga yang natural. Kemudian harga yang natural itu adalah harga itu merupakan market mechanism, baik dari sisi pricing, volume, dan kemudian transportasi dan sebagainya. Dan kemudian data ini akan disebarkan dan dioperasionalkan oleh siapa? Dibentuk DSI, sumber daya mineral, sumber daya Indonesia itu. Nah, praktek ini kan hadirnya negara sangat signifikan. Tapi bagaimana kemudian membuat praktek tata kelola ini menjadi kredibel? Karena apa? Pasar itu kan nggak bisa dikontrol. Pasar itu berjalan sesuai dengan mekanismenya. Maka berikutnya yang harus dibentuk adalah kepercayaan terhadap apa? Bursa mineral dan komoditas strategis ini adalah bursa yang kemudian adopt kepada international trade conduct. Jangan sampai kemudian buyernya mengatakan, oh ini benar nggak sih harga ini ditentukan oleh market mechanism? Itu. Ah, inilah yang kemudian harus kita tanamkan kepada, apalagi Bapak Presiden minta 1 Januari 2027 nanti bursa mineral dan komoditas strategis ini berjalan. Nah, kalau kita runut Indonesia ini kan negara apa sih? Resource based economy. Resource based economy Indonesia ini. Semua sumber daya alam dunia itu ada di Indonesia. Bahkan yang paling strategis sekarang itu adalah mineral tanah jarang. Ya. Kemudian rare earth ini yang mau tidak mau harus kita dudukkan pada posisinya. Diperdagangkan secara transparan, terbuka. Untuk kepentingan apa? Defense and securities. Lah itu akan diperdagangkan. Dan itu diperdagangkan di mana? Ya di bursa mineral dan komoditas strategis tersebut. Ah, ini yang mau tidak mau kita harus kemudian OJK, karena itu di bawah kewenangannya OJK. OJK ini sekarang menjadi makin strategis, karena apa? Bursa, pasar modal ada di sana, bursa karbon ada di sana, bursa kripto ada di sana, kemudian sekarang mineral dan komoditas strategis. Ah, tata kelolanya harus kemudian, karena OJK adalah lembaga negara yang diposisikan untuk mengatur itu, mempunyai jarak yang independen antara regulasi negara dan pasar, ya. Maka diharapkan ini kan aturan-aturan mengenai bagaimana perpres sesuai mandat Undang-Undang P2SK, Undang-Undang nomor 4 tahun 2026 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan ini bisa dioperasionalkan dengan baik. Nah, mengoperasionalkan ini kan apalagi harus dengan pihak yang benar-benar independen, kemudian dipercaya oleh internasional. Sama kemudian jangan sampai terjadi kasus Bursa Efek Indonesia dimiliki oleh siapa? Dimiliki oleh perusahaan sekuritas yang kemudian mau tidak mau mereka ikut menjadi penentu harga di bursa. Maka terjadilah proses demutualisasi. Ya. Lah, bursa ini harus benar-benar. Sebelumnya Kementerian Perdagangan punya di Bappebti. Tapi karena Bapak Presiden melihat praktek yang sekarang ini berjalan belum transparan, accountable, dan kemudian terjadi praktek under invoicing dan transfer pricing tersebut, maka dibuatlah jarak. Karena apa? Bappebti dianggap masih terlalu dekat jaraknya dengan pemerintah, ya kan? Karena regulatornya Kementerian Perdagangan. Ya. Lah ini nanti diatur oleh OJK secara khusus. Dan kemudian kalau kita menjadikan isu ini, Indonesia ini harus menjadi pemain utama di dalam global trading in commodities. Bayangkan batu bara kita

0: more than 43% di dalam perdagangan dunia. Kemudian kita CPO 60%. Nikel 40-an. Nah, dengan komoditas yang seperti ini, tiga ini aja, apalagi kita punya rare earth, kemudian belum kopi, belum kemudian golds and coopers, silver, resource based economy, bahkan Indonesia salah satu, kalau panel surya kuat, Indonesia salah satu pemilik panel pabrik, apa bukan, pasir kuarsa yang terbaik. Lah, ini kalau tidak dikelola, dan kemudian memberikan dampak penguatan terhadap makroekonomi kita, dan menggerakkan ekonomi real, maka coba bayangkan, ketika pemerintah mengambil posisi, Pak Prabowo mengambil posisi strategis, yaitu melakukan hilirisasi untuk menopang dan menaikkan kembali industrialisasi yang sempat mengalami stagnasi dan penurunan setelah pasca reformasi, itu apa yang terjadi dengan kita? Hilirisasi kebanyakan dibiayai oleh perbankan asing. Perbankan nasional kita, kalau membangun smelter, paling perannya cuma berapa persen? Perannya berapa persen? Padahal dampaknya luar biasa. Salah satu wilayah sekarang dengan pertumbuhan ekonomi sampai melebihi 20%, itu Maluku Utara. Digerakkan oleh apa? Oleh hilirisasi. Sebelumnya Morowali di Sulawesi Tenggara. Walaupun kemudian ada isu mengenai inklusivitas tentang pertumbuhan itu. Tetapi kontribusi mereka terhadap secara agregat, terhadap pertumbuhan ekonomi sangat signifikan.
1: Ya.
0: Penyerapan tenaga kerja.
1: Pak Misbahun, saya boleh potong di sini. Ini kan semua kan tujuannya itu pasti baik ya, yang ekspor satu pintu ini. Tidak ada yang namanya visi misi itu untuk hal yang negatif ya. Okay. Tapi sebenarnya tadi Pak Misbahun menggunakan kata yang sangat penting khususnya dalam dunia usaha ya, pasar itu adalah kepercayaan.
0: Yes.
1: Ya. Trust itu sangat penting. Kedua itu apakah ini bisa menimbulkan efisiensi yang benar-benar efisiensi, bukan menambahkan layer yang sifatnya itu birokrasi lagi. Nah kalau memang ada invoicing atau transfer pricing yang bermasalah, itu kan lebih ke monitoring dan supervisi yang selama ini mungkin kurang bagus begitu. Tadi supaya lebih efisien, lebih transparan, dan yang tadi satu kata yang penting itu juga selain kepercayaan adalah independen. Nah ini mungkin yang hanya kita bisa ketahui dari market itu sendiri ya, dari para pelaku usaha sendiri yang kalau menurut saya kita lihat itu kan mungkin dari hal itu tuh belum 100% begitu. Ini jadi, bagaimana memastikan bahwa KPI ini betul-betul tercapai, Pak Misbahun?
0: Kepercayaan, kemudian
1: transparansi,
0: independen itu proses, bukan ceramah. Saya menjelaskan ini hanyalah sebagai sebuah parameter. Operatornya nanti siapa? Ya operatornya yang harus bisa menjelaskan.
1: Kira-kira indikatornya apa bahwa tata kelola yang baru ini bisa memberikan nilai tambah bagi perekonomian Indonesia tapi juga mengembalikan kepercayaan dari para private sector itu, market driven.
0: Yang dimaksud pada kepercayaan terhadap pembentukan harga itu pasti harus melalui mekanisme yang wajar. Tidak boleh kemudian karena ini yang memperdagangkan, oh kita punya komoditas ini, kita harganya kalau nggak sini nggak bisa. Siapa yang mau beli? Siapa yang mau beli? Nggak mungkin. Karena apa? Itu semua market mechanism. Ada volatilitas. Kadang di atas, kadang turun. Kalau demand-nya lagi bagus, dia akan naik. Kalau demand-nya lagi lemah, ya dia pasti akan diturun. Nah ini kan yang terjadi. Sama seperti sekarang, ketika Bapak Presiden memerintahkan Menteri SDM untuk menahan laju RKAB. Karena apa? Harga jangan sampai kita kemudian dikontrol oleh kepentingan kita flooding barang dengan jumlahnya sangat besar, tapi harga nggak naik. Bapak Presiden bahkan sampai menyampaikan, mendingan disimpan untuk anak cucu kita. Resources yang ada, reserve yang ada. Lah, ini juga sama. Kalau kemudian orang ingin membangun kepercayaan, itu proses. Kenapa Chicago Mercantile Exchange itu udah puluhan tahun umurnya. London Metal Association itu puluhan tahun. Masa Indonesia sebagai resource based country nggak bisa melakukan hal yang sama? Nggak bisa melakukan hal yang sama. Karena apa? Posisi kita itu adalah sebagai supplier. dunia membutuhkan kita.
1: Oke, jadi nanti Januari tahun 2027, taruhlah satu tahun setelah itu, apa kira-kira tata kelola yang akan dan apa yang akan terjadi
0: akan keluar,
1: dalam...
0: Perpresnya akan keluar, kemudian peraturan OJK-nya akan keluar, bagaimana bursa mineral dan komoditas strategi itu akan di... operasionalkan, ini tahapannya sudah operasional, undang-undangnya sudah selesai, perpresnya akan keluar dan akan dioperasionalkan. Dioperasionalkan. Ah, mekanisme inilah yang paling penting. Siapa yang akan menjadi penyelenggara dan siapa yang akan menjadi operator. Seberapa independen mereka. Dan ini kan kita memberikan sebuah frameworks. Kepada siapa? Ya kepada OJK. Kepada bursanya itu nanti sendiri sebagai operator. Untuk apa? Ya untuk membangun kepercayaan. Kepada siapa? Ya kepada para pelaku pasar. Siapa pelaku pasarnya? Ya penjual dan pembeli. Di dalam kawasan mana? Yep. Nasional dan global. Nah itu yang paling penting. Seberapa cepat teknologi digunakan. Dan seberapa cepat kemudian respon apabila ada permintaan. Nah itu yang paling utama.
2: Bersuci bukan sekadar membersihkan diri dari kotoran.
3: Sesungguhnya mayoritas orang disiksa di dalam kuburan itu dari lantaran pipis. Nabi menyebutnya pipis, tapi yang dimaksud itu istinjanya.
2: Saksikan Gapai Kemuliaan, memahami istinja, najis, dan makna kesucian. Sabtu 12 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
4: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
2: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
5: Halo, good morning.
2: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
2: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
7: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
8: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
2: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
1: This is a good time to go to Luke. Luke, are you there? Luke is the Direktur Utama PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Maybe you could explain to us a little bit about the role of DSI and also the strategy. I'm not quite sure how much you understood from our panelist discussion here, but tell us, you know, what sort of ecosystem are you hoping to create, and you know, the main strategy in order to make Indonesia a lot more competitive, our export in demand, it's sustainable, and also that we make best use of our value-added commodities.
9: Yeah, thank you very much, and selamat siang, bapak-bapak dan ibu-ibu. I am very honored to join you and very distinguished guests on the panel, and I'm very humbled to do it representing Danantara Sumber Daya Indonesia. And so since the announcement of DSI, ultimately to tackle the under-invoicing transfer pricing, we've been really able to set the operation and the strategy, and ultimately we need to be a market enabler, not a market disruptor. And for me, success is while we are stopping and preventing the under-invoicing and value leakage, it's about bringing that confidence and credibility of the Indonesian commodity market. And how we're going to be doing this is by bringing visibility, through data that's already captured through the ministerial systems,

0: kelola ekspor ini didukung penuh dengan logistik yang juga jauh lebih efisien?
1: Oke, kalau kita ngomong logistik, pertama kita sadar bahwa Indonesia ini as a archipelago country. Kita luas lautannya lebih luas daripada daratan dan kita punya lebih dari 17.000 pulau. Jadi transportasi laut ini adalah sebagai backbone konektivitas atau jembatan dari seluruh pulau yang ada di Indonesia. Itu yang pertama yang mesti kita sadari. Terus kita juga mesti sadar bahwa memang transportasi laut ini adalah sarana transportasi yang bisa membawa angkutan atau kargo lebih banyak dibandingkan dengan moda transportasi lain, dibandingkan dengan pesawat ataupun transportasi darat, baik kendaraan maupun kereta api. Nah, kalau kita ngomong bagaimana kita menekan biaya logistik dan memberikan value added, tentunya adalah perlunya konektivitas yang lebih baik. Pertama adalah jadwal yang teratur, bagaimana bisa memberikan keyakinan kepada para pengguna jasa bahwa ada sarana transportasi yang sudah terjadwal dan reguler secara rutin. Itu akan menjamin seluruh pengguna jasa itu sadar bahwa tidak lagi melakukan spekulasi terhadap pricing, karena pricingnya sudah ada ketentuan yang ini ya. Terus kita juga mesti ada filosofi di dalam dunia pelayaran yang biasa menyebut ship follow the trade. Tapi dalam konteks ini, untuk bagaimana kita memberikan value added terhadap ekspor kita, perlu adanya filosofi yang lebih bagus lagi, yaitu si promote the trade. Jadi bagaimana industri pelayaran atau transportasi laut ini bisa mempromosikan pola perdagangan yang terjadi, khususnya untuk muatan ekspor. Memang kami sadari, walaupun kami masih lebih banyak di dunia domestik, bahwa memang ada imbalance kargo yang terjadi antara posisi hub dan dispo, yaitu di wilayah barat, di hubnya atau di wilayah-wilayah Indonesia Timur. Banyak sekali kargo kita, terutama di daerah sentra komoditas di wilayah Indonesia Timur Tengah itu, tidak bisa terangkat ke wilayah barat untuk kemudian diekspor. Karena transportasinya tidak berjalan mulus ataupun ada gap di situ. Nah, inilah perlunya konsep tadi, si promoted trade, bagaimana kita meng-encourage terutama pelayaran nasional ini bisa menggrab seluruh komoditas yang ada di wilayah Indonesia yang tersebar ini, bisa dibawa ke tengah dan kemudian diekspor ke luar negeri dengan kapal-kapal yang lebih baik. Terus kemudian kalau kita juga sadari bahwa dengan transportasi tadi yang terjadwal dan rutin, konektivitas yang terhubung, itu akan menekan disparitas harga.
0: Tapi ini beberapa tahun terakhir ini, kita kan lihat kan sudah ada pembangunan konektivitas ya, di mana misalnya antara sentra produksi, kemudian kawasan industri dan juga pelabuhan itu kan semua harus integrated ya. Ini apakah sudah kelihatan biaya logistik itu betul-betul berkurang dan juga lebih efisien dan efektif dalam melayani ekspor Indonesia?
1: Sebelum kita melangkah ekspor, kita mungkin menelisik lebih dalam di domestik dulu. Di domestik sudah ada program pemerintah yang sangat bagus. Program tol laut salah satu adalah yang menekan disparitas harga menjadi harga yang hampir sama antara wilayah barat dan timur. Gitu.
0: Penting itu karena Indonesia,
1: sangat luas gitu loh. Dan Peli sendiri kami hadir untuk melayani wilayah di 3T. Jadi wilayah-wilayah terluar itu kami masuk ke semua wilayah dengan menyinggahi lebih dari 262 pelabuhan atau lebih dari 50% pelabuhan yang ada di Indonesia.
0: Dengan jumlah angkutan yang memadai, Pak Hana?
1: Nah, kalau kita ngomong angkutan, memang rasanya untuk membuat tadi pola hub and spoke yang teratur, jadwal yang rutin, itu saya rasa masih kurang. Dan memang ini peran kita sama-sama dan PR kita sama-sama untuk membuat ini lebih bagus lagi gitu. Namun benang merahnya adalah kalau kita di domestik sudah cukup kuat, semua permasalahan imbalance kargo ini sudah kita atasi, maka untuk ekspor ke depan saya rasa itu sudah tidak begitu serius lagi tantangannya ke depan, karena kita sudah benahi di domestik ini gitu loh.
0: Jadi dan, sekarang masih masalah ya untuk ekspor, kita tuh sudah negara sudah mengekspor begitu lama loh komoditas ya. Kita. Jadi apa, bagaimana supaya Pelni ini, konektivitas ini tuh justru bisa membantu untuk mengembangkan potensi ekspor kita dijual dengan jauh lebih cepat dan lebih efisien ke negara tujuannya.
1: Kami sendiri memang sudah cukup lama kami memang mengangkut beberapa komoditas yang nantinya akan dilakukan ekspor. Kami pooling dari beberapa daerah tadi ya. Yang di beberapa wilayah Indonesia, kami pooling untuk ke sentra-sentra atau hub pelabuhan yang akan diekspor. Nah, untuk ke depan strateginya adalah pola hub and spoke mesti kita kuatkan. Bahwa pelabuhan-pelabuhan yang menjadi hub ini harus benar-benar dipastikan ini memiliki kecukupan kargo. Karena kalau kita lihat keekonomian dari kapal itu akan dilihat juga. Tidak mungkin bisa membawa muatan yang kurang daripada minimum kapasitinya gitu loh.
0: Nah, ini menarik Pak Hana, karena kan dari segi komoditasnya itu kita kan banyak sekali pulau. Mungkin dari khusus untuk batu bara, mineral dan lain sebagainya itu kan biasanya kan di negara kepulauan dari Maluku Utara misalnya atau dari Kalimantan, sementara dari Jawa mungkin kebutuhannya itu berbeda. Mana-mana saja ini yang nanti akan dijadikan hub yang betul-betul bisa mendorong ekspor barang-barang yang memang sesuai dengan kebutuhan pasar ekspor itu dijadikan prioritas gitu. Hub-hubnya yang mana saja nih?
1: Kalau dari peta logistik nasional memang ada 7 pelabuhan yang akan menjadi sentra ekspor ataupun Indonesian Gateway untuk keluar. Yang pertama adalah Tanjung Priok, kemudian Tanjung Perak, kemudian ada Makassar, ada Bitung, ada Sorong, Kuala Tanjung, dan Kijing gitu loh. Namun memang ada beberapa segmen untuk muatan kargo seperti tadi, kalau kita lihat kargo-kargo mineral. Itu ada beberapa yang memang bisa langsung dilakukan ship to ship dari mulai wilayah-wilayah area pertambangan, itu kemudian dibawa ke mungkin ke tengah laut dengan kapal mother vessel yang lebih besar untuk diangkut secara langsung gitu loh. Itu memang ada beberapa karakteristik kargo yang berbeda.
0: Baik, mungkin dari Pak Rozi, dari PLN, energi juga menjadi komponen yang sangat penting ya dalam meningkatkan ekspor ini. Apa kira-kira yang peran PLN khususnya dalam strategi kita untuk mentransformasi tata kelola ekspor?
2: Ya, baik. Untuk terkait PLN sendiri, jadi kalau kita bicara PLN, kita sudah 80 tahun berdiri dari pembangkit sampai dengan pelanggan, semuanya kita supply, listriknya kita kelola, kita operasikan. Untuk industri-industri, terutama yang ekspor, yang mereka butuhkan terkait keandalan, kemudian kualitasnya seperti apa, dan tentu saja yang terakhir terkait dengan kompetitif. Tarifnya di kita saat ini paling kompetitif dibandingkan dengan tarif ASEAN. Untuk
0: paling kompetitif untuk industri?
2: Betul, karena tarif kita paling rendah dibanding negara tetangga. Itu berkat Pak Presiden, lewat Kementerian SDM menetapkan tarif supaya tarif Indonesia ini paling bersaing sehingga investasi masuk ke Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari sisi keandalan sendiri, dari kami selalu menyampaikan dari PLN bahwa kita operasional pembangkit, operasional sistem, operasional penyaluran itu continue 24 jam. Kita ada petugas standby 24 jam yang memastikan bahwa keandalan listrik di industri-industri itu tetap beroperasi selama 24 jam penuh. Kemudian untuk sisi kualitas sendiri, di setiap pelanggan-pelanggan smelter atau penghilirisasi yang terjadi, itu tipe penggunaan listriknya berbeda. Kontinuitas pemakaian listriknya dia butuh waktu 24 jam karena produksi nikel ataupun yang tembaga ataupun emas, itu yang diperlukan kontinuitas listrik. Karena sekali kita terganggu keandalannya, terganggu listriknya, akan menyebabkan gagal produksi sehingga mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan untuk ekspor ataupun kebutuhan domestik. Untuk itulah kenapa kita memastikan suplai 24 jam itu terpenuhi, bahkan sampai dengan tahun 2034, di RUPTL terakhir kemarin, 2025 sampai dengan 2034, kita sudah merencanakan tambahan kapasitas pembangkit sampai dengan 69
0: gigawatt. 69 gigawatt, ini sampai tahun
2: 2034.
0: Komposisinya seperti apa? Kita kan tadi salah satu yang kita inginkan sustainable growth ya Pak Rozi. Nah, bagaimana
2: dari 69 gigawatt tersebut, 42 giganya adalah dari sumber energi terbarukan. Ini menunjukkan

0: bahwa PLN juga memikirkan terkait sustainability-nya. Selain itu juga kemarin kita tahu ada launching program Pak Presiden, PLTS 100 GW yang sudah dilakukan groundbreaking, itu menjadi tonggak sejarah bahwa saat ini kita akan mencari sumber-sumber energi yang membuat kita kemandirian energi. Kita tidak bergantung lagi dari sumber energi impor. Itu yang direncanakan di RUPTL kita. Ya. Jadi kalau untuk ekspor ini, beberapa industri yang masuk juga, yang dibutuhkan dari PLN sebenarnya tiga. Dari industri-industri untuk meningkatkan value ekspornya. Yang pertama adalah location-nya.
1: Nah ini, yang di luar Jawa ini, bagaimana?
0: Location, betul. Kemudian yang kedua adalah terkait time-nya, waktunya mereka kapan akan beroperasi, kapan akan meningkatkan produksi, kapan akan masuk industri berikutnya supaya meningkatkan tidak hanya bahan baku, mungkin dia naik menjadi bahan lebih added value-nya. Kemudian yang terakhir tentu saja capacity. Berapa mereka membutuhkan tambahan listrik supaya bisa PLN support. Tiga informasi ini sangat penting buat PLN supaya industri-industri yang mengekspor ini bisa menambah added value-nya.
1: Nah ini khusus untuk yang sustainable atau green, clean energy ini, apa kira-kira strateginya untuk meningkatkan investor atau memberikan insentif lah kepada investor untuk mengembangkan, khususnya di daerah-daerah yang saat ini mungkin agak sulit ya untuk dijangkau atau diciptakan oleh PLN ini grid-nya.
0: Ya, jadi kalau untuk daerah-daerah yang sulit terjangkau, yang 3T, saat ini kita ada program pembangunan PLTS 100 GW, di mana di tahun ini kita sudah akan membangun 5,4 GW. Itu sesuai dengan arahan Presiden, itu 14 lokasi tersebar, dan nantinya ini berlanjut terus, karena kemarin kita ditargetkan di 2023 tahun itu kita harus selesai 100 GW. Ya. Dan kita yakin bisa, karena kita mengajak seluruh instansi untuk berpartisipasi. Kemudian, selain itu, kita tidak hanya membangun pembangkit, kita juga berusaha meningkatkan value added untuk barangnya yang melalui produk kami dengan REC, Renewable Energy Certificate. Produk ini, dia bagaimana klaim emisi bisa dimasukkan, parameternya, kemudian yang kedua juga terkait dengan parameter pengadaannya berdampak atau tidak, dan konsumsinya. Jadi untuk beberapa industri, apabila memperoleh sertifikat REC ini, mereka saat melakukan ekspor, itu jadi bisa membuka market baru, karena mereka memperoleh REC tersebut.
1: Jadi kalau industri membangun pembangkit sendiri, itu bisa jual ke PLN gitu Pak Rosi?
0: Industri membangun pembangkit sendiri, untuk saat ini, apabila itu masuk RUPTL dan disetujui oleh dari Kementerian SDM, mereka bisa, PLN bisa membeli juga dengan skema itu.
1: Ini ada hal yang menarik ya, karena kan kita sudah ingin melakukan transisi energi. Betul. Ya. Ini kita sudah rencanakan ya, tapi yang saya lihat itu PLN mungkin justru karena apakah oversupply atau masih sangat tergantung kepada fossil fuel atau batu bara ya Pak Rosi. Bagaimana supaya memberikan insentif baik secara domestik baik untuk misalnya orang-orang yang memasang solar panel itu. Dan kemudian industri supaya mereka sendiri juga bisa membangun tapi eksesnya mereka bisa jual gitu ke PLN. Ini bagaimana skemanya ke depan Pak Rosi? Karena kalau kita lihat sebenarnya kalau setiap rumah itu diberikan kesempatan untuk membangun solar panel itu sendiri, itu pertama bisa mengurangi emisi, kedua bisa meningkatkan jumlah energi yang kita produksi itu sendiri. Nah ini ke depannya bagaimana Pak Rosi? Hitung-hitungannya gitu.
0: Untuk terkait solar rooftop yang sekarang banyak yang mungkin dipasang di rumah-rumah warga, memang secara peraturan pemerintah, saat ini pemerintah SDM mengeluarkan kuota berapa banyak lokasi-lokasi yang bisa dipasang untuk PLTS rooftop tersebut. Kenapa diberikan kuota, tidak dibebaskan mungkin ya. Kok nggak dibebaskan, kenapa?
1: Kenapa?
0: Karena kembali lagi, sistem yang sudah kita bangun, itu mempunyai indikator-indikator teknis, baik itu frekuensi ataupun tegangan, yang apabila nanti terjadi interference dari PLTS rooftop tersebut, dapat menyebabkan pemadaman secara sistem besarnya. Jadi kita tidak ingin apabila kita menambah masif tanpa memperhitungkan analisa evaluasi teknisnya sehingga menyebabkan pemadaman di satu Jawa Bali karena sistemnya yang terganggu oleh adanya PLTS yang secara masif. Beberapa kejadian seperti ini sudah terjadi di negara-negara lain karena masif menggunakan PLTS rooftop, tanpa memperhitungkan kemampuan sistemnya bisa menyerap itu berapa, itulah yang menyebabkan terjadinya pemadaman di wilayah tersebut. Saat ini baik kami maupun pemerintah dalam hal ini Kementerian SDM terus berkolaborasi untuk

0: gigawatt, dan sekarang existing kita 80 gigawatt, yeah. Ditambah 69 gigawatt, nantinya tentu saja masih fosil punya masih lebih banyak, tapi kembali lagi kenapa kita juga harus memastikan energi security. Jangan sampai kita beralih semuanya ke EBT, ternyata kejadian seperti sekarang ada La Nina, kemudian nanti ada kejadian panas yang menyebabkan sumbernya tidak ada, kita malah tidak ada listrik. Jadi selain kita menggunakan memastikan EBT, tetapi kita juga tetap memperhatikan energi security-nya. Jangan sampai kita FOMO semuanya EBT, ternyata security energi kita malah terganggu karena kita tidak bisa melayani industri ataupun pelanggannya.
1: Hanya kita punya target 2060 itu kita
0: net zero emission.
1: Net zero. Jadi mungkin bagaimana cara mempercepat ya EBT ini, tapi dalam waktu yang sama meningkatkan energy security.
0: Betul.
1: Tapi di ya ini memberikan istilahnya mempercepat khususnya di daerah-daerah yang memang bisa menggunakan EBT itu. EBT seperti ini. Kita kan punya selain surya tentu saja ya, ada geothermal, ada the, ini the wind ya.
0: Windnya ada.
1: Ada bayu dan ada hidro dan lain sebagainya gitu.

0: CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bersuci bukan sekadar membersihkan diri dari kotoran.
2: Sesungguhnya mayoritas orang disiksa di dalam kuburan itu dari lantaran pipis. Nabi menyebutnya pipis, tapi yang dimaksud itu istinjanya.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, memahami istinja, najis, dan makna kesucian. Sabtu 12 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
4: Ini kita dari perbankan nih, dari BNI, Pak Iqbal ya. Saya tuh ingin at the end of the day, ini kan kita berdagang ya. Nah, mungkin payment system dalam perdagangan ini mungkin bisa menjadikan cerminan ya terhadap bagaimana sih kinerja ekspor kita, khususnya perdagangan di luar negeri di mana BNI itu ada gitu. Mungkin ada nggak ini petanya? Kira-kira selama ini apakah ada perubahan dalam jenis-jenis buyer-nya itu? Dan apa-apa saja kira-kira yang bisa membantu Indonesia itu untuk menjadi negara yang mudah ini kalau melakukan transaksi?
5: Jadi, Budi sih, seperti yang disampaikan oleh Bu Punto, kami di BNI juga mencatat bahwa ada peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir terkait ekspor yang terjadi. Di kami sendiri, skalanya cukup signifikan. Per semester 1 kemarin, gitu, outstanding credit kami yang terkait ekspor itu lebih kurang 181 triliun. Jadi lebih kurang 20% dari total kredit yang kami biayai. Ya. Dan dari nilai itu, 36 T adalah kontribusi dari UMKM.
4: UMKM?
5: Ini fenomena menarik.
4: 36 T?
5: Ya, jadi 20% dari 151 T adalah UMKM.

0: Nah memang ada kecenderungan di kita yang seperti Ibu Pito sampaikan di awal juga bahwa driver dari ekspor ini masih didominasi oleh komoditas. Sementara dari segmen UMKM itu masih yang sifatnya tradisional. Secara volume ada peningkatan luar biasa. Dari bandingkan tahun lalu, volume trade yang kami catat di sistem kami itu naik lebih kurang hampir 50%. Sekarang nilainya sudah satu semester ini sudah 45 triliun. Nah ini mungkin menjadi tantangan kita bersama bahwa ada banyak opportunity yang selama ini mungkin kita tidak catat atau kita tidak dorong, tapi itu berlangsung.
1: Apa-apa saja contohnya?
0: Contohnya tadi yang menyambung kepada yang sampaikan di awal rekan-rekan tadinya bahwa komoditas itu belum efektif kita catat dan kita dorong dari seluruh ekosistemnya. Nah ini mungkin pertanyaan besar yang harus kita jawab bersama bahwa nilai ekspor kita itu sebenarnya sesungguhnya bisa kita maksimalkan jika kita melakukan pendekatan secara ekosistem. Nah ini yang tentunya kami di perbankan tidak bisa menjawab sendiri karena kami hanya salah satu enabler dari ekosistem ekspor. Tapi indikasi ke arah sana tercatat di sistem kami dan kami percaya kalau kita bisa lihat opportunity dari banyak angle, kita bisa optimalkan angka-angka ini.
1: Kalau dari segi penyaluran kredit itu sendiri, paling banyak itu apa sekarang? Untuk konsumtif atau justru untuk misalnya membangun investasi perusahaan untuk mendukung hilirisasi misalnya dan hal-hal yang lebih produktif lah itu. Itu berapa ininya sekarang? Apakah kita masih
0: kalau lebih yang kami catat konsumsi? Yang kami catat di buku kami per hari ini masih didrive oleh kegiatan yang didrive oleh komoditas munisi. Jadi nyambung dengan tadi angka-angka yang disampaikan teman-teman yang lain, terutama dari Bu Punto, bahwa komoditas masih mendrive pembiayaan yang kami berikan. Dan tentu tadi ada pembiayaan terkait dengan sawit, dengan mineral, itu masih mendrive sebagian besar. Justru di sini sisi menariknya, di tengah kondisi dunia seperti ini, komoditas kita ternyata masih cukup aktif dalam hal paling tidak dari segi kredit yang kami biayai gitu.
1: Ya, yang UMKM ini saya tahu kan BNI punya apa program Explora ya. Explora. Jadi punya cabang-cabang juga. Sekarang ada berapa cabang-cabangnya? Di mana dan apa kira-kira peran BNI untuk istilahnya itu business matching gitu antara produk yang dihasilkan tadi kan disebut UMKM di Indonesia dan mencari pasarnya di kota-kota di para konsumen internasional itu bagaimana? Apakah ada peningkatan dari transaksi itu?
0: Ya, jadi kalau kita balik ke belakang, Udesi, ekspor ini kami buat di masa pandemi kemarin. Ya. Jadi saat-saat kita lagi sulit
1: semua untuk online.
0: Betul, kita lagi online itu lagi tren, kita buat Explora karena kami melihat ada opportunity dengan kami punya cukup banyak outlet di ke kantor luar negeri, di pusat-pusat bisnis di dunia, kami melihat bahwa ada kesempatan buat BNI untuk mendorong, menyambungkan pengusaha lokal UMKM dengan market yang ada di luar. Dan kalau kita pertumbuhannya sangat menarik sekali, tadi yang tercatat saya sampaikan, bahkan kredit yang kami salurkan itu sudah 36 triliun. Tadi mungkin awalnya mungkin nggak banyak, masih di bawah 5 triliunan gitu ya, di ketika masa pandemi. Ini menunjukkan bahwa kita bisa menyambungkan kemampuan yang ada di domestik dengan pasar yang ada di luar. Nah di sini memang sesuai mandat kami terima sebagai salah satu bank internasional yang mewakili Indonesia bahwa jika kita bisa melakukan business matching yang efektif, artinya dan efisien dan reguler, ternyata market dari UMKM ini di luar tuh bagus bisa. Sekali.
1: Khususnya yang terbesar buat UMKM kita apa-apa saja ini pasarnya?
0: Pasar terbesar saya ini masih di US dan Hong Kong yang karena memang ada keterikatan dengan customer base-nya orang Indonesia yang diaspora kita di sana. Tapi kita juga lihat ada tren menarik di Belanda, di London, bahkan di Sydney yang ketika kami baru buka.
1: Yang banyak diasporanya itu, juga.
0: Betul, betul. Jadi memang ya fortunately di pusat-pusat di dunia itu diaspora kita juga punya keberadaan di sana. Dan inilah kami sambungkan dengan BNI Explora dan tadi nilainya juga tumbuh double digit tiap tahun.
1: Semakin meningkat nasabahnya yang di luar negeri. Betul. Ini kita punya satu pintu ya sekarang.

0: ekspor ya. Mungkin just your thought, Pak Iqbal, kira-kira ini akan justru mempermudah transaksi atau bisa nggak potensi meningkatkan istilahnya lebih banyak likuiditasnya itu masuk ke Indonesia dengan ada ekspor satu pintu ini?
1: Ya, ini mungkin pertanyaan sebuah orang gini. Kami meyakini begini, ekspor satu pintu sepanjang orientasi kita ujung adalah bagaimana membawa likuiditas itu ke market, ya. Kemudian meyakinkan ada multiplier effect yang kita targetkan bagi perekonomian, saya rasa sangat baik, ya. Tentunya kami hanya salah satu enabler yang ada dalam ekosistem ini, dan pada prinsipnya kami mungkin nanti rekan saya dari BRI juga bisa menambahkan bahwa kita support dan sudah mempersiapkan
0: support,
1: itu
0: ya. Support, tapi ya. Ada concern nggak dari sisi kacamata perbankan? Karena ini kan tadi berkaitan dengan trust dan Pak Iqbal kan mengelola uang-uang masyarakat juga kan. Jadi semua memang, ingin memastikan bahwa semuanya berjalan dengan
1: baik. Jadi ada salah satu example, kalau kita bicara tapi contoh saja sekarang kita punya DHE misalkan contoh kan, itu juga salah satu devisa yang nyata-nyata berasal dari ekspor. Kami mencatat data ini, mungkin data yang kami catat sekarang ada USD lebih kurang 85 miliar dolar dari billion dollar dari DHE. Kebetulan BNI kami bisa menangkap lebih kurang 10-15%. Jadi sekarang di angka kami ada lebih kurang 11 miliar dolar dan DHE yang ditransaksikan di BNI. Tapi memang tantangannya adalah dari senilai 11 miliar itu hanya kurang dari 1 miliar dolar yang kemudian diinvestasikan ulang. Nah itu mungkin yang pertanyaan besar kita. Ya. Tapi mungkin salah satu yang kita lihat adalah memang yang namanya uang masuk gitu ya, itu kan dia akan mencari return. Mencari return dan mencari flexibility. Ketika ada return flexibility itu ada, itu akan membuat uang itu stay dalam sistem keuangan. Nah, mungkin nanti Pak Misbahkun lebih bisa untuk jawab ini nih. Tapi karena urusannya dengan regulasi. Tapi fortunately dan tidak unfortunately, maksudnya gini, di mata pengusaha, di mata eksportir, sepanjang ada fleksibilitas, sepanjang itu menarik dan sepanjang itu menguntungkan, pastinya akan membuat mereka punya insentif untuk menempatkan devisa dalam sistem keuangan.
0: Nah itu kuncinya, nah, kata kuncinya itu insentif tuh Pak Misbahkun mungkin harus mendengarkan dengan cermat ini karena sekarang enggak, maksudnya nanti bisa di follow up. Ini kan masukan kan dari perbankan gitu. Tapi kembali ke perbankan itu sendiri. Ini kan istilahnya kita kan semua ingin dana yang dikelola itu kan produktif ya. Yeah. Dan juga bisa menghasilkan perekonomian yang terus-menerus berkembang. Jadi Pak Iqbal, sekarang kan kita kan kalau ekspor kan ada dolar, ada RMB atau dan lain sebagainya. Coba mungkin bisa ceritakan sedikit pengaruh dengan dolar yang fluktuatif atau langkanya dolar dan lain sebagainya ini terhadap kegiatan kita ini, ekspor ini ada nggak? Khususnya dari kacamata inilah perbankan.
1: Jadi kalau saya coba mungkin kita dari berbagai perspektif. Tapi kalau kita lihat buat pengusaha, penguatan dolar tentunya menguntungkan gitu. Karena buat mereka adalah kesempatan nabung sebesar-besarnya di sini kan kesempatan. Nah, kami di perbankan lebih melihat masalah apakah uang yang tadi menjadi devisa itu bisa
0: di-keep di negara ini nggak kemana-mana gitu. Nah,
1: satu di-keep berada dalam sistem keuangan, dua mengalir ke sektor ke perekonomian. Karena kalau di-keep saja tapi tidak berputar, itu juga jadi masalah, Bu Desi. Jadi mungkin
0: tapi uang itu kan pasti akan mengalir ke tempat yang mereka merasa bisa berkembang.
1: Nah itu tadi, ya, mungkin tantangannya ada apakah kita punya instrumen dan infrastruktur keuangan domestik yang mampu membuat dana to stay dan dana itu mengalir ke perekonomian. Nah ini tantangan besar yang kami diperbankan mengikuti dan akan memberikan upaya kami mungkin, memastikan itu.
0: Mungkin Pak, kuncinya nanti, ini mungkin nanti ya ini kebijakan ini sangat-sangat penting ya. Karena orang tuh tidak dipaksa kan. Tidak bisa dipaksa untuk menempatkan uang di satu tempat kalau merasa ya itu tidak aman gitu. Mungkin Pak Tipo dari BRI ingin menambahkan bagaimana kita bisa dengan uang yang ada, likuiditas yang ada ini bisa diterjemahkan menjadi suatu pertumbuhan ekonomi yang produktif, yang berarti, dan juga peran ya BRI dalam membiayai semua aktivitas ini.
2: Kalau kami meskipun sama-sama Himbara dengan BNI gitu, BRI kan tapi perannya lebih spesifik ya.
0: Yeah.
2: Memang kami ini mendapatkan mandat untuk mendorong yang namanya UMKM. Dengan topik hari ini sebenarnya kan kalau dikaitkan sebenarnya apa sih tantangannya untuk mendorong UMKM kita ini untuk bisa lebih di drive untuk ekspor, sebenarnya ada tiga gitu ya. Yang pertama pasti dari sisi kapasitas usaha dan kualitas dari hasil produksi. Nah itu jelas itu peran bank sangat penting. Kenapa? Kapasitas usaha pasti ada kaitannya dengan kemampuan dia mencari mendapatkan modal. Dan disinilah kita berfungsi gitu kan. Kualitas dari produksi juga sama. Semakin bagus faktor produksi yang mereka miliki, kemungkinan kualitas produksi juga semakin bisa diaccept di market. Disinilah peran perbankan di mana kita terus di BRI ini mendorong, dan saya nanti mungkin ada data bisa saya sampaikan bahwa hampir 65% pembiayaan UMKM tahunan itu datangnya dari kami. Memang itu dalam mandat dari kami. Tantangan yang kedua adalah tidak hanya punya modal untuk punya kapasitas usaha dan produksi yang baik, teman-teman UMKM ini juga harus punya literasi keuangan yang baik. Kenapa? Karena ekspor itu bukan hanya menjual barang zaman sekarang. Karena pihak bayar di luar negeri juga menuntut adanya transparansi keuangan. Kemampuan dari produsen menjelaskan bagaimana cara memproduksi, bagaimana keuangannya, sumbernya dari mana, itu juga penting untuk dilihat dari sisi buyer. Makanya kami di BRI tidak hanya memberikan pinjaman kepada UMKM, kami juga membimbing mereka. Kami punya beberapa program, Mbak Desi.
0: Ya.
2: Kita punya ada namanya Klaster Hidupku, di situ ada 44 ribu klaster, terdiri dari sekian ribu UMKM, ada Desa Brilian, 5.700 desa se-Indonesia. Kami juga punya program namanya Link UMKM, jumlahnya 17,3 juta, dan bersama dengan BP BUMN kita punya namanya Rumah BUMN. Jadi literasi keuangan adalah tantangan kedua, dan kami jawab ketika kami memberikan pembiayaan, kami juga pastikan UMKM kami ini juga bisa mendapatkan literasi keuangan yang cukup agar mereka bisa segera naik kelas bahkan masuk ke pasar ekspor. Yang ketiga, tadi disampaikan berkali-kali oleh panelis lain adalah akses bisnis. Punya modal yang cukup, kapasitasnya baik, secara keuangan juga tertata baik, tapi kalau nggak punya akses ke pangsa pasar luar negeri juga tidak bisa ekspor. Nah akses bisnis ini, seperti yang disampaikan Pak Iqbal tadi, kami setiap bank ini punya beberapa program. Kalau di BRI kita punya dua pasti yang kita lakukan. Pertama adalah setiap tahun kita melakukan namanya BRI UMKM Expo. Dan setiap tahun dari hasil expo ini bukan hanya sekedar pameran ya. Kita juga mencatat di setiap pameran itu berapa nilai transaksi bisnis yang terjadi. Deal-deal bisnis matching yang terjadi berapa. Dan di tahun terakhir, di UMKM Expo yang terakhir kami mencatatkan itu sebesar US$90,6 juta. Dan itu terus meningkat. Artinya UMKM kita secara granular dan pasti ini memang sudah melihat pasar ekspor ini sebagai the next. Dan mereka harus naik kelas ke sana. Program yang kedua, di setiap bank itu meskipun kami mandatnya UMKM, pasti kita punya yang namanya segmen lain. Dan segmen lain itu ada ekosistem. Tadi kata-kata ekosistem beberapa kali disebutkan panelis lain gitu kan. Nah di BRI ini kita punya program namanya One BRI Solution. Jadi ketika kita punya nasabah UMKM, kita akan coba matchingkan dengan ekosistem prinsipal yang ada. Kita punya nasabah korporasi, komersial, dan yakin di dalam situ kita punya akses yang bisa kita berikan. Termasuk sampai dengan ke level ekspor gitu ya. Nah jadi kalau berangkat dari tiga hal tersebut, kami memberikan pembiayaan untuk membantu kapasitas, kami memberikan program pendampingan untuk membantu literasi, dan kami membuka sebesar-besarnya akses yang kami miliki untuk membantu akses bisnis dari UMKM. Kurang lebih itu yang kita lakukan di BRI.
0: Ada contoh best practice-nya gak? Kira-kira dari sektor atau industri mana? UMKM kan Indonesia kan begitu banyak dan
2: betul,
0: begitu luas ya. Dan mulai dari yang betul-betul mikro, tapi juga startup dan lain sebagainya, kan sebenarnya kan juga skala UMKM gitu ya.
2: Betul.
0: Nah, kira-kira seperti apa contoh best practice-nya sehingga dari awal itu ada pendampingan tadi literasi, tapi sampai ke pembiayaan, sampai bisa mencapai pasar ekspor
2: betul.
0: Itu.
2: Kebetulan saya baru pulang minggu lalu dari Jawa Timur, Mbak Desi. Di Jawa Timur itu yang menarik UMKM yang cukup berkembang itu adalah terkait dengan perikanan, termasuk dengan industri kayu.
0: Ya.
2: Nah, salah satu contohnya saya nggak mungkin sebut nama di sini, tapi ada beberapa klaster UMKM perikanan itu yang kemarin kita berhasil dorong aksesnya untuk menjual langsung produknya, baik itu ke Jepang maupun ke Amerika. Gitu kan, itu bertahap. Dan ketika mereka berhasil menjual produknya, mereka tidak sendiri dan BRI tidak memberikan akses itu sendiri. Kita menggunakan nasabah-nasabah korporasi kita sama komersial kita yang kebetulan juga memiliki buyer di negara-negara tersebut. Jadi kolaborasi ini contohnya gitu, termasuk juga tadi yang industri kayu. Saya juga punya data yang menarik, UMKM ini termasuk potensi besar

0: depannya, Ibu Dirjen, kalau kita mau mendorong yang namanya ekspor, kenapa? Dari 13,6 juta, 13,7 juta debitur UMKM BRI, yang sudah bertransaksi ekspor baru 15 ribu. Alias 0,1%.
1: 0,1%. Iya.
0: Kami coba breakdown by provinsi. Kami coba breakdown by provinsi. Memang secara jumlah, paling banyak UMKM yang melakukan ekspor itu adalah di Jawa. Baik itu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah gitu ya. Baru diikuti Sulawesi dan diikuti beberapa pulau lainnya. Tapi bukan berarti Jawa itu hebat. Kenapa? Kalau dihitung dari jumlah paling banyak, tapi kalau dibagi terhadap populasi UMKM yang ada di Jawa sendiri, jumlahnya juga 0,1%. Jadi relatif merata di setiap provinsi itu, baru sekitar 0,1-0,2% UMKM yang berhasil menembus pasar ekspor.
1: Itu kenapa? Ini kan sekarang kita sudah punya istilahnya platform online lah.
0: Betul.
1: Harusnya kan semua tuh bisa.
0: Betul.
1: Terintegrasi lewat ini.
0: Betul. Lewat dari tiga online. Tantangan tadi, saya yakin semua Himbara pasti mendukung tantangan yang pertama dengan sangat baik, yaitu pembiayaan. Meskipun mandat dari setiap Himbara itu beda, tapi porsi UMKM itu pasti ada, baik di BNI, Mandiri, BTN, termasuk kita yang paling besar. Jadi harusnya dari si scale of modal itu nggak jadi masalah. Memang meningkatkan literasi keuangan ini hal yang harus dilakukan pelan-pelan dan harus nuntunnya itu benar-benar secara konsisten gitu. Nggak serta-merta kita itu datang memberikan suatu makalah atau pembelajaran terus mereka pulang dan itu berhasil. Dan ini memang harus bertahap. Jadi menjawab pertanyaan Mbak Desi, yang paling berat itu adalah mendorong mereka literasinya untuk naik. Dan yang ketiga adalah memberikan akses mereka seluruh sosnya. Dan ini gak boleh dibalik, Mbak Desi. Karena kalau hari ini kita kasih akses tapi literasinya belum dapat, maka akses itu akan sia-sia juga gitu. Jadi yang paling berat adalah yang nomor dua memang. Bagaimana secara pelan-pelan kita meningkatkan skill mereka, literasi mereka, sampai mereka di-accept secara internasional.
1: Iya, kalau ini NPL-nya berapa kalau?
0: Memang di segmen ya, kalau kita belajar life cycle dulu waktu di teori ekonomi, memang kegagalan berbisnis itu paling tinggi itu adalah ketika kita mau lompat dari segmen mikro atau kecil menuju ke tahapan berikutnya. Dan memang secara data kita punya roughly sekarang di sekitaran 4%. Tapi itu gak masalah. Sebenarnya itu gak masalah mengingat potensi yang mereka punya, size bisnis yang mereka punya, kemudian kita punya NIM di situ, itu harusnya gak masalah. Itu tuh gak masalah. Jadi memang 4-5 itu masih angka yang menurut kita tolerable, dimana kita akan pengen dorong terus UMKM kita ini supaya dapat akses yang lebih baik.
1: Iya.
0: Kurang lebih gitu, Mbak Desi.
1: Baik. Mungkin ini waktunya kita ke audience ya, siapa yang ingin bertanya, kepada siapa pertanyaan ditujukan. Tapi mungkin sebelumnya ini, Luke, are you there?
2: Yes, I'm here.
1: Hi Luke, sorry, we lost you earlier. So could you...
2: Yes.
1: I'm not quite sure if you still remember my question. So we were analyzing the level of trust and why should the market trust DSI, and also just, you know, tell us a little bit, who have you been talking to, and you know, what kind of you know, potential market that we're gonna have with DSI leading the export satu pintu.
2: In terms of the market participants, we're talking to the producers, we're talking to the associations, and we're also talking to the market itself. And it's important for us to get that perspective from end to end. And that's where we're really trying to, create that continuity across all those three. The value add is bringing visibility to the market. So while Indonesia is such a large market, there is not full transparency into the market, and that's where we do really sit at the intersection between what we call government visibility and commercial capability. And it's really helping them understand, again, the value of DSI. One of the questions you were asking before is, what's their biggest concerns?
1: Yep.
2: It's market continuity, and making sure that they can start to negotiate their contracts for 2027, and they can allow the continuity of exports and flow for 2027. And so that's why we've been very explicit to explain the model and our model of operation, especially for next year and beyond, which is key. Again, market participants, while price is important, They value continuity and flow and certainty of product, and that's where a DSI must add that value, transparency and credibility to the market. And definitely different viewpoints from both the producers and exports and also the market, the traders. But ultimately, it comes down to, can I plan, can I predict, can I trust the market to enable me to really put my annual plan in, determine my costs, determine my sales. Mm. And that's ultimately what we've been focusing on, export continuity.
1: Yeah. And how confident are you that the continuity will be there? And what will success look like in after 1 year of implementation?
2: Yeah, I'm confident with success. That's part of our business model in terms of the discussions. And again, we've been collaborating a lot with the ministries. They've been extremely supportive, but also providing input because they do come from a different, they do have a much different lens. And so success for me is we're able to maintain the flow of exports and continuity, and we can start to bring that level of trust and credibility to the market. And that's not, let's say, DSI's views, that's the market view, because success for me is where that buyer, that we'll call it that power station in Japan, chooses Indonesia over the next alternative, or that palm purchaser chooses Indonesia because of the credibility and quality of the products. And for me, it's making sure that, yes, the market will be liquid, it will go up and down because of market dynamics, but the credibility on what Indonesia and DSI can provide for Indonesia, that will provide that credibility. And ultimately, success is successful operation of the three core commodities. We will evaluate the expansion to other commodities over time, but ultimately seeing the value add for both the exporter and the market and the government agencies, for us adding value to all those three key stakeholders, important for us.
1: Okay. At the end of the day, seeing is believing. Ini Pak Misbah, mau ada yang mau ditambahin ini setelah kita mendengarkan diskusi ini Pak?
3: Yang sangat menarik sekali untuk apa memberikan penguatan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden mengenai apa bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya. Ini implementasi yang sangat-sangat kuat di mana peran negara menjadi sentral. Peran negara menjadi sentral. Di mana sebelumnya, contoh ini, tadi kan pertanyaan Mbak Desi yang sangat menarik. Memang pengusaha bisa diatur-atur untuk menyimpan uangnya. Hai, you have a business with the state, with the natural resources the owned by the state. You are just operating with the resources, create, own, and sell.
1: It should be owned by the people, actually. The people,
3: it is not
1: the
3: free
1: state.
3: It is not free goods. It is, the resource is owned by the state. Nah, inilah yang harus diluruskan. Perspektif ini harus dibuka kepada semua orang. Jadi kalau kemudian negara meregulit, Anda kalau mendapatkan ekspornya seperti ini, diatur oleh negara, Anda nggak boleh marah dong. Kalau nggak, ya bisnis aja jualan kain di sana.
1: Yang penting asal negaranya kan mengaturnya dengan baik.
3: Ya.
1: Dan uang itu kan kembali ke rakyatnya.
3: Ini yang perlu saya luruskan. Jadi kalau kemudian orang meregulate, ini not free market mechanism. Also not free fight liberalism.
1: Ini apa?
3: Diatur oleh negara. Karena apa? Tangannya negara harus mengatur. Siapa yang berhak mengatur, meregulasi negara. Ya. Silakan Anda kalau masuk, karena ini adalah miliknya negara, it based on the constitution. Based on the constitution. Kalau Anda tidak mau diatur oleh negara dengan cara seperti ini, ya tadi seperti kan, dagang aja kain di sana, Tanah Abang dan sebagainya. Anda bisa menyimpan hasil ekspornya di manapun, itu. Atau Anda memiliki lahan, jangan berkaitan dengan yang berkaitan. Coba bayangkan, HGU dikeluarkan oleh negara, difasilitasi dengan jumlah yang sangat masif, kemudian Anda di-finance oleh Pak Iqbal, oleh Pak Dipo, oleh mungkin yang lain, dan kemudian Anda berkembang dengan sangat luar biasa dan menguasai international palm oil trading in the world. Dan semua difasilitasi oleh negara. Ya tadi Mbak Desi sampaikan, yang dimiliki oleh BRI, BNI dan sebagainya, itu kan DPK-nya orang-orang rakyat Indonesia, dipakai untuk apa? Meng-create, men-generate bisnis sektor real di hal tersebut, difasilitasi oleh negara. Itu. Jadi it is not really pure business yang market mechanism. Lah, kalau perspektif ini dipahamkan kepada semua orang, ketika negara ikut mengatur mereka, mereka harus mempunyai pemahaman dong.
1: Ya, mungkin karena lebih ke pengalaman ya. Negara itu kan terdiri dari orang-orang yang mengaturnya. Ini mungkin bukan masalah negaranya atau state-nya, tapi lebih ke siapa yang mengaturnya dan kemana ekonomi itu. Lah, dan inilah yang menjadi paling penting. Ini bukan negara yang memiliki, tapi ini untuk kepentingan rakyat gitu. Nah, ini yang mungkin menjadi pertanyaan selama ini.
3: Jadi pertanyaannya begini, sama. Kalau kita pertanyakan mengenai siapa yang menjadi pengelolanya, kita negara demokrasi. Kalau kemudian seorang pemimpin yang dipilih dengan mekanisme demokrasi mempunyai strategi berbeda dengan basis konstitusi, dengan pemahamannya, what's wrong?
4: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
4: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
6: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
4: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
4: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Oke, kalau begitu saya akan menanyakan langsung ya kepada pelaku usaha, pelaku pasar. Ayo kira-kira ini mumpung ada panelis kita yang luar biasa bisa menjawab, silakan dengan pertanyaannya.
1: Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Bayu Yusya. Saya dari Analis Hukum Joko Sutono Research Center Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Sekaligus juga sebagai manajer program di Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan. Jadi beberapa minggu yang lalu kami memang juga sudah melakukan diskusi terkait dengan topik yang menarik berkaitan dengan kebijakan ekspor satu pintu. Pertama, saya ingin memberikan beberapa catatan dan juga risiko yang akan dihadapi ke depan, khususnya dari segi hukum. Yang pertama, tadi Pak Misbahun menyampaikan bahwa memang itu diatur secara konstitusional bahwa itu punya negara. Memang betul, tapi di dalam konstitusi kita juga mengingat bahwa negara itu tidak hanya mengelola secara langsung, tapi dia bisa memberikan izin kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan usaha. Kalau negara mau melakukan pengelolaan secara langsung, ya udah lakukan aja semuanya melalui BUMN tanpa melibatkan pelaku-pelaku usaha. Ya, apakah negara sanggup? Itu pertanyaan yang mendasar. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita lihat dari segi ekspor, sebenarnya problem utama bangsa kita ini adalah adanya kebocoran negara yang begitu besar dari komoditas SDA strategis. Kenapa? Coba kita bandingkan. PNBP SDA tahun 2026 saja, data Kemenku itu menunjukkan sekitar 168 triliun. Kalau kita lihat, kita ambil contoh potensi nilai ekonomi dari satu komoditas batubara. Tahun 2026, harga batubara itu 146 USD. Berapa jumlah produksinya dalam setahun? Tahun 2026 itu sekitar 817 juta ton produksi. Tinggal dikalikan. 146 USD dikali dengan 800 juta ton, itu sekitar 2.000 triliun, Pak. Satu tahun, itu baru satu komoditas batubara.
2: Iya. Enggak semua harga batubara 140, tergantung garnya.
1: Iya, betul. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa PNBP kita hanya 168? Okay, ya. Sisanya ya, kemana? Ini yang akan menjadi pertanyaan besar. Kalau kita bandingkan juga dengan data BPS, ya, nilai ekspor kita itu dari pertambangan saja itu sekitar 633 triliun satu tahun. Selisihnya sangat luar biasa. Berarti apa yang terjadi? Terdapat kebocoran yang begitu besar dari sektor sumber daya alam kita. Nah, inilah yang akan menjadi pertanyaan mendasar kita. Bagaimana kita melakukan pengawasan dan penegakan hukum? Alih-alih untuk melakukan itu, pemerintah kemudian mencoba untuk membuat satu sistem baru yang disebut dengan BUMN ekspor, diaturnya melalui apa? PP 24/2026. Ya, itu kan dasar utamanya. Nah, saya melihat ada beberapa risiko hukum yang akan terjadi ke depan. Pertama, kebijakan monopoli negara itu harus diatur melalui undang-undang, tidak bisa melalui peraturan pemerintah. Akan ada potensi judicial review di Mahkamah Agung. Itu yang pertama.
2: Di mana monopolinya?
1: BUMN ekspor itu dilakukan oleh satu ekosistem, yaitu BUMN, DSI.
2: Dia bukan pembeli.
1: Dia sebagai apa, Pak?
2: Dia bukan pembeli.
1: Dia sebagai apa?
2: Di PP-nya seperti apa, Bu?
1: Dia sebagai trader.
2: Apa?
1: Sebagai trader. Dia akan membeli seluruh komoditas ekspor.
2: Trader, bukan pembeli.
1: Terus yang menjual siapa, Pak?
2: Menjual mereka. Tapi kan pembeli, buyer meet seller is not them.
1: Oke. Okay. Nah, ya, pertanyaan adalah pendelegasian BUMN ekspor itu kalau mau dikendalikan oleh negara, seperti Bapak bilang tadi, itu adalah monopoli, maka dia itu aturannya adalah melalui undang-undang. Ini akan jadi potensi. Saya mengingatkan saja bahwa akan terjadi potensi judicial review di kedepan. Yang kedua adalah terkait dengan proses bisnis. Ya, banyak pelaku usaha yang sudah melakukan kontrak dengan buyer-buyer luar negeri. Ini akan menimbulkan sengketa di kemudian hari ketika tiba-tiba sistemnya berubah tanpa dijelaskan dan bagaimana seperti apa sistem yang akan dijalankan ke depan. Potensi sengketanya begitu besar. Nah, ini yang harus diantisipasi oleh pemerintah dan juga pelaku usaha. Dan yang ketiga adalah kita harus melihat bahwa kebijakan ekspor satu pintu itu perlu didukung dengan satu pengawasan dan juga penegakan hukum yang kuat. Pertanyaan adalah bagaimana reformasi penegakan hukum dan pengawasan ini sudah dilakukan dan sejauh mana pemerintah melakukan itu. Sampai sejauh ini pemerintah belum kuat untuk melaksanakan kebijakan itu sehingga terjadi yang namanya kebocoran negara, transfer pricing seperti tadi Pak Misbahun sampaikan. Itu kan yang menjadi persoalan mendasar kita. Nah, jadi pertanyaan mendasar adalah bagaimana pemerintah memastikan akuntabilitas, pengawasan dan penegakan hukum sehingga kebijakan ekspor itu dapat meningkatkan value dan juga meningkatkan penerimaan negara.
0: Nah, ini pertanyaan yang bagus, tepuk tangan itu untuk Kan ini saya rasa di benak semua para pengusaha. Coba Pak Misbahun,
2: sangat,
0: silakan.
2: Pertanyaannya sangat fundamental, sangat
0: dan
2: dalam.
0: Dan concern-nya juga.
2: Sangat dalam dan saya sampaikan, negara dengan sumber daya alam seperti Indonesia, saudara tahu, PNBP kita dari sumber daya alam itu masih kalah dari PNBP pelayanan publik. Dan ini concern kita. Siapa yang melaksanakan? Ya siapa pelaksananya di sana? Itu. Kita concern kok soal ini semua. Kita lagi bahas APBN, yang kita tanyain soal PNBP semua ini. Itu. PNBP itu semua. Dibandingkan dengan pelayanan publik yang kita dapat dari UKT-nya mahasiswa, dari pelayanan visa, pelayanan kesehatan dan sebagainya, itu masih kalah penerimaan PNBP kita. Bahkan saya sambil bercanda bilang begitu, kalau perlu kita bikin negara ini lebih birokratis supaya penerimaannya lebih banyak.
0: Ya tapi tadi nah, apakah konsen, negara itu sanggup sekarang untuk sanggup, ya, regulator sanggup. Iya, tapi yang menjual juga iya, yang mengatur gini, itu semua iya.
2: Jadi gini, coba kita perhatikan nih, perhatikan dengan baik. Siapa yang menentukan harga indeks batubara? Newcastle Index. Sekarang yang menentukan harga CPO berapa? Kuala Lumpur, pasar Kuala Lumpur. Nah, kita mau menggeser itu, kita mau memulai. Undang-undangannya baru kemarin disetujui. Itu. Kita ini berada dalam sebuah upaya untuk men-set up ulang. Ketika men-set up ulang, ketika Anda men-set up ulang HP Anda juga masih mendukung, masih menunggu gitu. Lah, kita ini sedang mengoperasionalkan. Banyak perubahan yang dilakukan. Itu. Dan itu kan menyadarkan kita tentang itu. Tadi pertanyaannya Mbak Desi adalah yang utama, kenapa sih negara berperan begitu etatism? Peran negara itu menjadi penting. Lah, selama ini begitu diserahkan kepada market mechanism, coba daftar list the riches orang Indonesia itu semuanya pengelola sumber daya alam. Itu pertanyaannya kan. Kontribusinya seperti apalah? Ketemulah angka-angka itu. Kita punya yang namanya National Single Window. National Logistic Ecosystem, NLS itu, NLE. Semuanya ada. Mulai dari satu pintu dan sebagainya. Ternyata tidak bisa menyelesaikan semuanya. Lah ini kalau menurut saya menimbulkan dampak hukum, iya. Tapi dampak hukum yang seperti apa? Karena semuanya masih berdebatan. Anda sebagai ahli hukum, ketemu ada 5 ahli hukum, ada 7 pendapat ahli hukum. It's not single opinions. Lah kita sebagai pembentuk undang-undang, sebagai pembentuk peraturan, ya kita, oke, pemerintah maunya apa? Dukungan seberapa kuat secara politik? Dan bisa dioperasionalkan apa tidak? Ya sekarang tugasnya LUK untuk mengoperasionalkan PP tersebut, PT Sumber Daya Indonesia SD itu akan berjalan seperti apa? Dia harus bisa membuktikan sekarang operasionalnya seperti apa? Bisa mengangkat itu enggak? Under invoicing tidak terjadi lagi apa tidak? Kalau terjadi lagi, kenapa masih terjadi lagi? Itu. Kan tinggal bapak-bapak yang bisa melakukan itu semua.
0: Ada lagi pertanyaan?
2: Oke.
0: Okay. Ayo, ini menarik sekali nih diskusinya, penting ini. Ya, silakan Bu Sinta.
3: Terima kasih. Saya dari Kadin kebetulan. Tapi pertanyaannya enggak ada hubungan itu, tapi saya kebetulan baru baca satu buku dari namanya How Asia Works. Itu dari Joe Caldwell. Mungkin Pak Misbahun juga bisa nanti kalau iseng baca-baca, Pak. Tapi dia melihat sejarah bagaimana negara-negara Northeast Asia lebih berkembang dari sisi manufacturing dibandingkan dengan Southeast Asian countries. Dia buka sejarah dari sejak Perang Dunia Kedua, agriculture sampai manufacturing. Intinya adalah adanya insentif yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan private sector ya Pak ya, bukan pemerintah. Memberikan insentif pada perusahaan yang melakukan ekspor. Jadi bukannya dihukum, kalau kesan saya kan sekarang dihukum gitu ya Pak ya, mungkin saya salah. Kalau memang ada suatu proses yang tidak benar dan prosesnya itu yang diperbaiki, tetapi kunci keberhasilan adalah tadi competitiveness. Jadi pihak swasta yang mampu bersaing secara global, mampu melakukan ekspor, itulah yang mestinya diberikan insentif dan mungkin invent, kalau zaman dulu tuh invent industry protection begitu ya Pak ya. Nah ini yang mungkin saya lihat kalau sejarahnya Indonesia dulu memang di tahun 98 financial sektornya dibuka dengan jor-joran begitu ya, mungkin karena IMF juga, sehingga manufacturingnya belum siap, financial sektornya udah dibuka. Jadi kesan saya sekarang adalah financial sektornya mau ditutup, mudah-mudahan nggak begitu ya. Dengan capital control, soal DHE, SDA. Karena it won't work kalau misalnya sesuatu yang sudah pernah dibuka, sekarang mau coba ditutup atau dikurangi ke fleksibilitasnya dari capital control, itu biasanya kepercayaan tadi Ibu Desi sampaikan akan turun begitu. Nah mungkin pertanyaan saya, memang kita udah kebablasan di 98, sekarang kondisinya ekspor, kesannya perusahaan yang mengekspor malahan dihukum gitu ya. Apakah is this the right way to embrace the future gitu kira-kira. Mungkin dari saya.
2: Okay. Ya. Kita ngasih insentif ekspor luar biasa, Bu. Saya kasih tahu. Bayangkan semua perusahaan yang melakukan ekspor boleh melakukan restitusi. Restitusi pajak. Dan kemudian kalau Ibu mengatakan mengenai insentif investasi, berapa tax expenditure, saya kasih tahu, tax expenditure Indonesia karena kita tidak memungut pajaknya. Di tahun fiskal ini, tahun ini, itu hampir mendekati 700 triliun. Kalau kita ngomong, foreign direct investment incentive. Lah, kalau Ibu mengatakan soal capital control, we are not capital control in all. Hanya sumber daya alam yang tadi disampaikan. Kita nggak ngontrol. Kalau Ibu ekspor apa? Ekspor kerang, kayak ekspor rumput laut, ekspor kopi, ekspor itu. Hanya sumber daya alam yang berkaitan dikontrol oleh negara itulah yang DHE-nya di itu. Yang lain enggak. Lah inilah yang perlu di-explain well kepada seluruh masyarakat. Kalau Ibu ekspor furniture, enggak ada kewajiban DHE. Ada? Enggak ada. Yang ekspor log aja dari hutan aja enggak.
0: Jadi di SI ini nanti hanya apa ekspornya?
2: Hanya berkaitan mineral-mineral tertentu.
0: Dan tidak akan nanti dibuka untuk yang lain-lain ke enggak. Depan?
2: Orang perpresnya sudah ada kok peraturannya. Enggak akan. Itu. Udah clear pemerintah. Hmm. Di bursa, kenapa bursa mineral dan komoditas strategis itu namanya mineral dan komoditas strategis. Yang di luar itu enggak akan.
0: Dan ini bisa masalah kebocoran khususnya. Nah,
2: kalau kebocoran itu, Pak Presiden aja, siapa yang dikecam oleh Pak Presiden pada saat menyampaikan pidato itu? Tidak ada satupun orang yang dipuji oleh Bapak Presiden. Tidak ada satupun yang dipuji. Itu introspeksi untuk bangsa ini memperbaiki kinerjanya semua kelembagaannya. Termasuk kami yang di DPR.
0: Ya, implementasinya. Tapi kan ini tadi ada hal yang penting juga disampaikan. Ini kan ada namanya private sector ya. Yes. Private sector itu adalah yang paling banyak membayar pajak, yes, gitu kan.
2: I know. Jadi,
0: yes. So what's the, ini tadi bagian dari insentifnya supaya ya pajaknya itu juga bisa kita. Ini kan kita semua kan pakai APBN.
2: UMKM ini, kita bicarakan UMKM. UMKM cuma kena 0,5%. Itu Golkar yang ngusulin untuk offset 4,8%. 4,8 miliar. Tadinya 1%. Untuk UMKM. Tarik dimanapun di dunia ini yang UMKM-nya dapat seperti itu. Kita PTKP, penghasilan tidak kena pajak, tertinggi di ASEAN. Padahal income per kapita kita kalau dibandingkan secara average, dibandingkan Singapura, dibandingkan Thailand, dibandingkan Malaysia, seperti apa kita?
0: Continuity.
2: Please talk all about it.
0: Ini kita ada Ibu Dirjen pengembangan ekspor nasional dari Kementerian Perdagangan. What's your role in it, Bu? Jadi ya, perspektif.
4: Kalau di tempat kami ya, kita kan membantu perluasan pasar nih programnya. Jadi kan tadi ya kita mau meningkatkan ekspor kan. Kita bicara dulu nih ya. Sekarang ini kita mengandalkan perwakilan perdagangan kita nih, ada 33 negara ya. 33 negara ini kita mengkontribusi sebanyak 90% dari total ekspor. Nah, ada lagi nih kalau kita perluaskan ada negara-negara yang kita nggak punya perwakilan nih. Nah, ini kalau kita tambah berarti kan harapannya tentu bisa meningkat lagi kan ekspornya kan. Nah, itu satu. Terus yang kedua, biasanya kan dulu kan kita bicara mengenai, ayo dong kita perluas pasar non-tradisional gitu kan. Nah ini sudah kita implementasikan dengan membuka akses pasar melalui perjanjian perundingan, perjanjian perdagangan internasional. Karena kalau nggak ada perjanjian perdagangan itu kan aksesnya nggak ada. Kita tidak punya preferensi tarif ya. Kita nggak ada apa namanya daya saing di tingkat tarif. Jadi dengan adanya perjanjian perdagangan ini kan tarif kita menjadi zero. Nah saat ini kan kita sudah punya 25 perjanjian perdagangan. Yeah. Nah ini yang harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Kalau misalnya kita bisa manfaatkan dengan baik, ya ini tadi, pasar kita juga bisa menjadi lebih luas. Ekspornya menjadi lebih masif lagi. Karena diantaranya tentu pasar-pasar baru ini yang kita tidak punya perwadak di situ, yang tadinya juga kita tidak punya apa namanya daya saing di situ. Seperti sekarang ini kita punya yang baru dengan Peru. Ini kan juga menjadi pintu masuk kita ke mana? Ke Amerika Latin, ya Amerika Latin, ke Argentina, kemudian ke Brasil, which is pasarnya cukup besar. Kemudian contoh lagi nih yang sedang kita garap dengan Gulf Country. Gulf Country kalau misalnya nanti jadi akhir tahun ini kalau nggak salah ini kan berarti Timur Tengah kita sudah aman. Kemudian dengan Tunisia yang sekarang juga sedang proses, sebentar lagi selesai, itu juga mengamankan pasar Afrika. Nah itu adalah peran dari tempat kami untuk mengamankan akses pasar.
0: Okay.
4: Kemudian selain pengamanan akses pasar, tentunya sama dengan apa yang sudah disampaikan bapak-bapak di BUMN dan juga kementerian lainnya, itu tentu mendampingi UKM. Karena kan ini tadi ya, UKM itu kan perlu didampingi. Sebenarnya nggak cuma UKM sih kalau kita bicara, perusahaan-perusahaan besar pun juga dibantu pemerintah banyak juga. Tadi kan Pak BRI bilang gak cuman pameran ya.
0: Baik.
4: Perusahaan besar aja kadang-kadang juga masih kita bantu pameran gitu kan. Apalagi nih yang kecil-kecil gitu.
0: Baik. Kuncinya dibantu ya, difasilitasi, bukan disusah-susahin.
4: Difasilitasi, jadi tetap saja insentif itu tetap ada dari pemerintah dan itu selalu ada.
0: Ya.
4: Jadi pendampingan ini selalu ada karena memang apalagi sekarang ini memang untuk masuk ke pasar internasional itu kan tantangannya juga cukup besar ya. Jadi selain kualitas, kemudian sertifikasi, ketelusuran, nah itu isunya juga semakin lama semakin banyak. Kalau tidak didampingin, apalagi yang kecil-kecil ini juga akan sangat susah untuk bersaing.
0: Iya.
4: Jadi di tempat kami tentunya melakukan pendampingan sampai UKM ini mampu. Produknya itu bisa memiliki standar dan sertifikasi yang sama sehingga dia bisa masuk. Kemudian dari sisi selain dari kualitas tadi, nah ini tadi kembali lagi kita membantu mereka itu mendapatkan buyer. Jadi kami punya program itu dari lokal untuk global. Beberapa program ini bekerja sama dengan BRI, bekerja sama dengan BNI. Dari tadi pendampingan kemudian termasuk memfasilitasi untuk melakukan business matching.
0: Baik.
4: Nah itu program bersama. Yang perlu dilakukan sebenarnya secara nasional adalah kolaborasi membentuk kluster-kluster. Kluster-kluster inilah sebenarnya yang perlu bagaimana caranya supaya UKM-UKM ini memang nantinya bisa masif gitu. Jadi kalau kita berkaca dari keberhasilan negara-negara, bukan hanya negara Asia lainnya, termasuk sebenarnya negara maju lainnya ya. Kalau kita misalnya negara New Zealand yang maju dengan industri susunya, itu kan juga basisnya adalah susu dari petani yang kemudian diagregat oleh koperasi gitu kan. Koperasi ini yang kemudian masuk ke dalam industri susunya gitu. Nah, memang dasarnya fondasinya adalah ekonomi kerakyatan. Ini yang harusnya kita bangun secara baik gitu, terkoordinasi siapa mengerjakan apa hingga akhirnya bisa mengerucut gitu, menghasilkan satu hasil yang fokus gitu.
0: Iya.
4: Jadi kalaupun ini kan kadang-kadang kita mengerjakan hal yang sama.
0: Iya, nah, saya rasa kita sudah cukup usia 81 tahun, masa setiap ini setiap tahun kita balik back to zero lagi, resetting lagi.
4: Jadi
0: yang ada kan harus, kita tuh nggak maju-maju
4: kan
0: gitu apalagi.
4: Semakin tua harusnya hasilnya ya, semakin banyak.
0: Seharusnya kan kita kalau istilahnya Orde Baru dulu kan harus lepas landas dari itu sudah.
4: Tapi
0: sudah
4: ini sekarang sudah mulai kita kerjakan Bu Desi, jadi dengan koordinasi ini pokoknya ini harus lebih banyak. Jadi sudah mulai kita koordinasikan supaya siapa mengerjakan apa dan dalam program-program kita tidak terjadi overlap.
0: Sementara negara lain mereka itu sudah berpacu, sudah lari, kan kuncinya kan kita bagian dari global supply chain, kita tidak berlari dalam ruang sendiri. Kita ada banyak kompetitornya, makanya ini penting mentransformasi supaya kita memiliki bukan saja nilai tambah dengan produk yang berkualitas, dengan harga yang bersaing, tapi semua ekosistemnya itu justru bisa melibatkan semua
4: semua memiliki peran
0: masyarakat,
4: yang sesuai jadi, dengan peran
0: ini
4: masing-masing.
0: Tapi ini menarik, etatisme ini kita jadikan salah satu topik yang berikutnya Pak Misbahu, mungkin kita bikin lagi ya ini karena saya ini waktunya sudah habis. Ada boleh ya satu lagi ya.
5: I'm from GAPKI, Indonesian Palm Oil Producer Association. I'm Lolita. Hi, Luke. I understand as our Ketua Komisi 11 said, the government, I believe, it's like our parent for us, the dunia usaha, pelaku dunia usaha, that wants the welfare for our people. Dunia usaha termasuk rakyat juga ya.
2: Dan,
5: And I believe they want our welfare and the goodness to be for our happiness. Yet sometimes parents don't actually see the actual situations of the children. So like this, I believe that the SI is meant for the confidence of Indonesia bargaining power and also for the traceability. Like for the topic is for the competitiveness, I'm here concerned about some of our buyers came to our office about the anxiousness about this situation later. Two parts, one is the benchmark maybe, and then the second one is for the confidentiality. In this all is about the our competitor. It can be also the hidden subsidy to them, such as Malaysia. If we remember 2022, the export was banned, and then people bought from Malaysia, and then the price went up. It's for their gain. So here, for I'm asking about the how do you envision to make this continuity of the export regarding the benchmark? For example, there is a variance in the price. You see the variance in the price. For example, we buy banana. This one should be 25,000, but then it goes. Why is it 15,000? Would there be any human review? For example, this is the FFA is lower, the grading is lower. How do you cope with the possibility of that and not just automatically make it as a violence of under invoicing? To see the human realistic answer and reasoning for that.
0: Okay, Luke, floor is yours. Did you get that? Yes.
6: I did. As part of us doing our verification, a key part of the information we need is the commercial contract between the buyer and seller. And that's where there's different commercial terms, be it specifics in the product, be it financing, be it that there's a lot of arrangements that need to be considered, which at the moment are not captured, because when you fill out your export, it's just a what's the export price. But that's why it's critical for us to really bridge the commercial reality versus the government visibility. And that's why we're talking with traders, we're talking with producers to really understand the reality that affects the pricing. And for us, it's really identifying, okay, which is a true flag or anomaly that relates to under invoicing, which is a true commercial transaction, which is taking place for various reasons. And that's why it's important that we continue to engage and communicate with the associations, with the producers and the exporters. But we make sure we have the relevant information to make the right decision on what flags or constitutes potential under invoicing. And then when we identify that, that doesn't necessarily mean something's wrong. We will then communicate that, we'll ask for feedback, and then we'll communicate that to the relevant authority to do the further investigation based on their mandate. And so fundamentally, we must listen to the market, we must understand the market, and we must represent the market when it comes to fair pricing and fair commercial terms. And that's what we're doing now, is very much engaging with the market and associations. That's why the commercial contract is such a key bit of information that we need as part of the DSI export process.
0: Yeah, and if you could just finish your statement about continuity, which kept getting cut off. So how do you make sure that there is continuity, particularly in respecting the existing contract?
6: Yeah, so as part of the intermediary model which we're communicating at the moment, it's very much making sure that the flow of commodities still remains between the buyer and seller, the flow of funds still between the buyer and seller, and they can maintain that relationship and negotiation. And for me, that's important as we communicate the role of DSI as an intermediary, and that enables that level of continuity. As we start to implement our operating model and business model, we are talking with Beachuka, we are talking with Kemendag to really understand how do we... have SatGas focus groups, and that's the priority at the moment to work on that.
0: Okay, Luke, thank you. I think we've lost him. Luke, are you still there? Yeah, sorry. Not quite sure where the problem is, whether it's at your end or at my end. Well, we're coming to the end of our discussion now. Just very quickly to you, Luke, what would you like to see, going forward from this discussion and also answering our sort of theme of today, ensuring Indonesia remains competitive, Indonesia remains, sustainable, as well as creating that added value that will put lots of money into our coffer in the future?
6: Yeah.

0: Ada final remarks dari masing-masing panelis, apa kira-kira yang ingin kita dapatkan ya dari diskusi ini? Mungkin mulai dari Pak Dipo.
1: Ya, mungkin dari diskusi ini kita bisa berkesimpulan bahwa semua pihak itu ingin melihat bahwa ekspor Indonesia ini kedepannya tumbuh. Dan dari diskusi tadi, baik dari pelaku pasar, pemerintah, baik itu eksekutif maupun dari parlemen gitu ya, kami di bank, itu sudah punya niat menuju itu. Dan yang paling penting kan kolaborasi ya Bu ya. Jadi kolaborasi keempat pihak ini, asosiasi, pelaku pasar, pemerintah, termasuk kami di bank ini yang kita pengen lihat lebih smooth lagi ke depannya supaya semua cita-cita ini bisa tercapai, itu aja dari saya.
0: Oke, kolaborasi itu. Mbak ya. Rosi, gimana ya.
2: Baik,
0: di PLN?
2: Di sini PLN menjadi krusial karena semua tadi kolaborasi dijalankan, kalau listriknya mati jadi nggak bisa produksi. Itulah kenapa dari kami, dari PLN, kita selalu menyampaikan bahwa apabila kita ingin ekspornya lebih tinggi lagi, kemudian UMKM-nya, mana-mana yang akan ditingkatkan listriknya, kemudian di lokasi-lokasi yang terutama 3T, itu kita selalu membutuhkan ayo informasi mana, kolaborasi mana yang perlu kita jalankan supaya kita tidak ketinggalan. Listrik selalu siap sebagai enabler supaya bisnis-bisnis ini terus jalan dan ekspor itu bisa terus berkembang. Kemudian terkait dengan pemerintah hadir, dari tarif listrik itu sudah membuktikan bahwa pemerintah hadir. Karena kalau secara tarif keekonomian, biaya produksi di industri ataupun UMKM pasti akan naik tinggi. Pemerintah hadir dengan memberikan tarif listrik yang lebih murah sehingga untuk mendorong industri tersebut.
0: Oke, Pak Hana, khusus dari logistik ya. Dan konektivitas.
3: Kalau dari logistik, saya rasa instead-nya adalah bagaimana logistik ini berdaya saing untuk mendorong ekspor kita untuk bisa lebih kompetitif dan memiliki value added. Ada beberapa hal yang mungkin perlu menjadi PR bersama dan kita pecahkan solusinya bersama. Pertama adalah penguatan ekosistem maritimnya. Tidak hanya kapal, tapi industri di ekosistem maritim ini banyak. Ada kapal, ada pelabuhan, ada sarana logistik dan fasilitas. Kemudian kita juga jangan sampai lupa ada industri galangan kapal juga yang mendukung. Yang itu kalau ekosistem sudah baik, pasti akan bisa mereduce cost dari logistik. Kemudian salah satu skema mungkin hub and spoke bisa kita dorong supaya armada kapal ini bisa lebih secara reguler melayani seluruh wilayah yang selama ini mungkin dijangkaunya masih ada keterbatasan. Kemudian juga pihak-pihak terkait, kalau di industri kapal sendiri kami punya mitra yaitu INSA yang ini juga sangat berperan untuk bagaimana menjamin moda transportasi laut ini bisa terus melayani masyarakat, terutama nanti kita bicara tentang ekspornya.
0: Oke. Iqbal.
4: Bagi ya, terima kasih Bu Desi. Dari saya ada tiga hal mungkin yang perlu saya kita tantang diri kita untuk mencoba mengelaborasi lebih jauh. Pertama adalah menurut hemat saya, tantangan kita ke depan bukan soal meningkatkan ekspor, tapi bagaimana kita bisa memberikan, bagaimana Indonesia bisa mendapatkan nilai tambah dari ekspor itu. Karena ekspor kita tumbuh kalau dampak lanjutan kepada bangsa kita minimalis, ya maknanya tidak akan jadi apa-apa gitu ya. Yang kedua tentunya adalah bagaimana kita bisa membuat semakin banyak produk dan pengusaha Indonesia yang bisa naik kelas dan mampu masuk ke dalam global supply chain. Tadi mungkin yang kurang banyak disinggung, tapi menurut saya PR besar gitu loh. Karena kalau kita hanya sebagai pemain yang hit and run, masuk tapi banyak keluarnya, itu gak akan bisa sustain. Yeah. Terus yang terakhir mungkin yang tidak kalah penting menurut saya adalah bagaimana bisa membuat kita semua elemen anak bangsa ini bisa membuat bahwa meyakinkan bahwa setiap pertumbuhan ekspor ini balik menciptakan investasi, pembiayaan dan pertumbuhan baru dalam negeri. Jadi kalau investasi, kalau hasil ekspor itu hanya mohon maaf lari keluar dan nggak balik, itu sia-sia. Jadi menurut saya itu PR besar yang bersama, yang tadi Pak Dipo sampaikan juga bahwa kita PR bersama untuk memastikan itu terjadi. Otherwise diskusi panjang ke lebar yang sudah dilakukan tentang ekspor ini nggak ada nilainya buat bangsa kita. Saya kira begitu, Bu
0: Punto.
5: Terima kasih. Jadi yang pertama ya, kita setuju pertama itu bahwa ekspor itu penting. Karena ekspor itu ini tadi, ekspor itu adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kenapa demikian? Karena dengan adanya ekspor, investasi masuk, produktivitas juga jalan, artinya lapangan kerja juga akhirnya hidup kembali. Nah ini tadi, kuncinya di sini. Ekspor itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sehingga penting, itu dulu yang pertama. Yang kedua, tentunya kita harus punya semuanya adalah

0: goodwill. Itu tadi, goodwill. Jadi kita semuanya punya tujuan baik untuk hal tersebut. Kemudian yang ketiga, kita semua tahu dari diskusi kita tadi bahwa Indonesia ini punya potensi besar dari sumber daya alam yang ada dan dari hilirisasi yang bisa dikembangkan untuk menjadi negara yang lebih besar lagi dengan kemampuan sendiri. Sehingga tentu kita harus bangga dan kita harus punya tadi, goodwill-nya ini harus diwujudkan menjadi satu karya. Bahwa kita mampu ke depannya. Jadi the future-nya itu memang harus bisa diwujudkan ke depan. Bahwa kita menjadi lebih makmur lagi dari hasil perekonomian dan dari hasil ekspor itu.
1: Ya.
0: Kemudian, tunggu. Kemudian, yang paling penting, ini harus menjadi kesejahteraan semuanya bersama. Tidak hanya yang besar, eksportir itu juga yang kecil juga bisa menjadi eksportir. Nah, sehingga kolaborasi semua stakeholders sangat penting.
1: Baik.
0: Itu yang paling penting untuk dilakukan secara bersama. Mari kita perkuat kolaborasi di dalam negara Indonesia ini untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui ekspor. Mungkin itu.
1: Terima kasih.
2: Kalau saya satu. Set your course by the star, not by the light, every passing ship.
1: Coba apa, ulang.
2: Set your course by the...
1: Set your course...
2: By the star.
1: By the stars.
2: Yes, not by the light, every passing light.
1: Nah. Jadi memang harus berpikir jangka panjang ya?
2: Ya. Yeah. Jadi sekarang negara mengatur kebijakan. Yeah. Set your course by the star. It is the state, bukan dari kelap-kelip lampu kapal yang sedang lewat. Yeah. Ini penting, karena apa? The next, the state etatism will be dead.
1: Tapi tepuk tangan kepada seluruh panelis kita luar biasa, ada Pak Dipo, Pak Rozi, Pak Hana, Pak Iqbal, Bu Punto, dan juga our star. Sekali lagi. Pada akhirnya keberhasilan ekspor tadi ada tentu saja pada manfaat yang dihasilkan bagi ekonomi Indonesia. Pasar yang semakin luas, nilai tambah yang semakin tinggi dan juga industri yang terus tumbuh. Karena tentu saja kita ingin Indonesia semakin kuat di pasar global sekaligus semakin besar menikmati nilai ekonomi dari perdagangan itu sendiri. Demikian CNN Indonesia Economic Forum. Terima kasih untuk para panelis. Untuk para audiens kita, saya Desi Anwar, pamit, sampai jumpa. Bye-bye. Another topic.

0: Terakhir kita
1: ingat. Warga ramai-ramai mencari emas di Sungai Mahakam, Kalimantan Timur yang saat ini tengah surut akibat kemarau panjang. Empat hari pasca berangkat meliput erupsi Gunung Anak Rakatau, 5 wartawan dan 2 ABK dan seorang pemandu masih belum ditemukan. Tangis orang tua hingga istri pecah, mengetahui suami dan anak mereka masih hilang. Laporan khas hari ini akan menelusuri jejak Yayan, sang tentara bayaran Rusia di Depok, Jawa Barat. Ketua RT sebut Yayan sosok misterius dari keluarga tentara.

Halo, jumpa lagi bersama saya Rizky Harisnanda. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. 4 hari pasca menggunakan speedboat untuk meliput erupsi Gunung Anak Krakatau,

0: 5 wartawan dan 2 ABK dan seorang pemandu masih belum ditemukan. Tangis para istri pecah mengetahui suami mereka hilang saat bekerja mencari berita. Dan pada Kamis pagi area pencarian diperluas hingga mendekati ke Gunung Anak Krakatau.
1: Tangis wanita paruh baya ini pecah usai melihat kedatangan kapal tim SAR di dermaga Marina Carita Pandeglang, Banten, Rabu sore. Wanita paruh baya ini merupakan istri dari kapten speedboat bernama Warta yang membawa 5 wartawan meliput erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda. Wanita ini mengira suaminya telah ditemukan, namun kenyataannya berbeda. Sang suami beserta 7 orang lainnya belum ditemukan. Tidak hanya istri sang kapten speedboat, rasa harap cemas juga dirasakan para istri wartawan yang meliput. Salah satunya Astrid, istri Firdaus Wajidi, wartawan media Anadolu. Ibu 3 anak ini berharap suaminya segera ditemukan dalam kondisi selamat.
2: Dia minggu malam sudah dicarita, wawancara gubernur kan. Terus malamnya udah info mau nyebrang, saya bilang kalau riskan dan beresiko tidak usah. Terus dia bilang, saya akan coba tanya-tanya dulu di sekitar sini aman nggak untuk nyebrang. Terakhir kontak jam 2 kurang sebelum berangkat, sebelum nyebrang dia masih ngabarin dia persiapan nyebrang.
3: Oke, setelah itu ada usaha mengabari lagi?
2: Saya jawab jam 14.38 udah centang 1 sampai sekarang. Saya nyerahin ke kakak ipar, nanti kakak ipar yang nunggu di sini, yang nginep di sini kakak ipar, saya pulang karena anak-anak 3 saya tinggal di rumah sama orang tua di rumah.
3: Oke.
2: Dan anak-anak udah tahu keadaan, saya mau nggak mau cerita.
1: Harapan sama juga disampaikan Desi, istri wartawan kantor berita Antara M. Bagus Khoirunnas. Desi mengungkapkan pada Senin, sang suami pamit kepada dirinya untuk berangkat peliputan ke Gunung Anak Krakatau.
4: Ya, dia juga bilang juga sih ke saya, bilang tuh hari Seninnya mau berangkat, mau liputan ke Gunung Anak Krakatau, kata dia, bilang begitu. Harapannya pasti saya pengennya suami saya, teman-temannya, semuanya kru kapal bisa ditemukan dengan selamat, sehat, utuh semuanya, tanpa ada kurang apapun.
5: Assalamualaikum.
1: Inilah speedboat yang membawa 5 wartawan, yakni M. Bagus Khoirunnas dari Antara, Ari Basuki, media Merdeka.com, Yudis, iNews TV, Daus, media Anadolu, dan Donald, wartawan freelance. Selain 5 wartawan, speedboat juga membawa kapten kapal bernama Warta, lalu Surakman ABK, dan guide bernama Herianto. Speedboat dilaporkan berangkat dari dermaga Pagedongan Carita Kabupaten Pandeglang pada Senin 7 September sekitar pukul 2 siang, lalu hilang kontak pada pukul 3 sore. Pada Kamis pagi, proses pencarian oleh operasi tim SAR gabungan diperluas hingga mendekati Gunung Anak Krakatau. Sebelumnya, Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi PVMBG merilis batas aman pasca erupsi Gunung Anak Krakatau adalah dalam radius 3 km. Dengan pertimbangan itu, proses pencarian dilakukan di batas aman PVMBG. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke informasi lain. Belum lama ini publik dibuat heboh dengan data intelijen Ukraina yang menyebut 8 warga negara Indonesia bergabung menjadi tentara bayaran di Rusia. Dan salah satu sosok yang menjadi perbincangan adalah Wahyu Oktavian Iskandar atau yang akrab disapa Yayan, warga kota Depok. Untuk mengetahui siapakah sosok Yayan, kami pun menelusuri jejak Yayan di kota Depok. Dan berikut ini kita simak laporan khas redaksi.
6: Delapan warga negara Indonesia disebut intelijen luar negeri Ukraina menjadi tentara bayaran Rusia. Fakta intelijen ini sejalan dengan sejumlah video yang beredar di media sosial. Sejumlah orang yang diduga merupakan WNI dengan seragam tentara. Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina dalam situs resminya Foreign Intelligence Service of Ukraine atau FISU menyebut kedelapan WNI berusia antara 29 hingga 47 tahun. Mereka direkrut sebagai tenaga kerja murah usai diiming-imingi gaji tinggi, tugas non-tempur, dan pemberian kewarganegaraan Rusia.
1: Berangkat dari temuan fakta itu,

0: Kami pun mencoba menelusuri salah satu warga negara Indonesia yang namanya tercantum dalam daftar intelijen Ukraina, yakni Wahyu Octavian Iskandar atau yang akrab disapa Yayan, warga Kota Depok, Jawa Barat.
1: Belum lama ini pihak intelijen Ukraina merilis data 8 warga negara Indonesia yang menjadi tentara bayaran Rusia dengan iming-iming gaji besar. Salah satu WNI tersebut adalah pria berinisial WOI alias Yayan yang merupakan warga Kota Depok, Jawa Barat. Nah, publik pun bertanya-tanya apa yang melatar belakangi Yayan dan 7 WNI lainnya nekat bertaruh nyawa menjadi tentara bayaran di negeri orang.
0: Dari hasil penelusuran tim CNN Indonesia, Wahyu Octavian Iskandar atau yang dikenal dengan nama Yayan tercatat sebagai warga di kawasan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. Di kawasan inilah jejak kehidupan Yayan kami temui. Dari hasil pengakuan pengurus lingkungan setempat, Yayan merupakan sosok misterius, yakni jarang terlihat dan jarang berinteraksi dengan warga sekitar. Ketua RT Safarudin mengaku terakhir bertemu Yayan pada awal tahun 2026. Menurutnya, Yayan lebih banyak bergaul di luar lingkungan tempat tinggalnya. Orang tua Yayan diketahui merupakan purnawirawan TNI Angkatan Laut yang telah meninggal dunia.
2: Setahu saya, memang saya juga jarang ketemu. Jadi dia memang gaulnya di luar. Gaulnya di luar, kalaupun ketemu, ya saya hello saja gitu. Sangat-sangat jarang ketemu. Dia gaulnya di luar. Terakhir saya ketemu kalau nggak salah, awal-awal tahun inilah. Ya.
3: Dia aktivitas kesehatannya seperti apa? Dia dagang kah atau bekerja di perusahaan?
2: Setahu saya enggak ya, enggak ada. Jadi boleh dibilang barangkali nganggur ya. Cuman masalahnya kan enggak kelihatan tiap hari nih orangnya. Artinya kan di luar, saya enggak tahu di luar apa ya yang dikerjakan gitu.
0: Usai dari lingkungan rumah Yayan, kami pun mencari informasi ke kantor imigrasi Kota Depok. Dari kantor imigrasi kami mendapatkan informasi bahwa Yayan melakukan penggantian paspor pada 6 April 2026. Kepala Imigrasi Kota Depok, Irfan Triansyah menjelaskan proses penggantian paspor Yayan dilakukan sesuai dengan SOP dan menggunakan e-paspor. Dalam wawancara yang dilakukan pihak imigrasi, Yayan mengaku akan berwisata ke Malaysia.
4: WOI menyampaikan bahwa tujuannya untuk wisata ke Malaysia dan mendukung usahanya sebagai penjual sepatu dan tas branded secara online di Depok tanggal 6 April 2026. Karena memang tidak ada penerbangan langsung ke Rusia ya. Dan kalau dari hasil wawancara yang bersangkutan tujuannya wisata.
0: Jejak Yayan warga Depok menjadi tentara bayaran tentu membuat warga terkejut. Sejumlah warga Depok yang kami temui memaklumi langkah Yayan menjadi tentara bayaran. Lantaran saat ini di Indonesia sulit mendapat pekerjaan. Meski begitu, warga menyebut langkah Yayan sangatlah berisiko, yakni kehilangan nyawa di medan tempur.
5: Kenapa dia mau untuk dibayar di luar? Apa antara dua sih? Apa dia kecewa dengan keadaan di Indonesia saat ini? Atau memang dia masalah ekonomi dan juga pembayarannya lebih mungkin? Dan juga terjamin. Kalau dia rasa kecewa di Indonesia, ya mungkin tulus bagi dia.
6: Menurut aku nggak sepadan sih, Kak, karena kan mungkin pertaruhkan nyawa ya, seperti yang saya tahu, tapi balik lagi ke individunya masing-masing sih, Kak.
0: Sebelumnya, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, pada Selasa 1 September mengimbau warga negara Indonesia untuk tidak tergiur iming-iming gaji besar menjadi tentara bayaran. Sementara itu, juru bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang, seperti dikutip dari CNNIndonesia.com, menegaskan bahwa Indonesia memiliki ketentuan hukum yang jelas mengenai keterlibatan WNI dalam dinas militer negara asing, termasuk konsekuensinya terhadap status kewarganegaraan. Saat ini pemerintah memantau informasi dan berkoordinasi dengan perwakilan setempat. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
7: Warga ramai-ramai mencari emas di Sungai Mahakam Kalimantan Timur yang saat ini tengah surut akibat kemarau panjang. Informasinya diredaksi sesaat lagi.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
1: Bersuci bukan sekadar membersihkan diri dari kotoran.
2: Sesungguhnya mayoritas orang disiksa di dalam kuburan itu dari lantaran pipis. Nabi menyebutnya pipis, tapi yang dimaksud itu istinjanya.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan, memahami istinja, najis, dan makna kesucian. Sabtu 12 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
3: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
4: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports, live di CNN Indonesia.
5: Musim kemarau menjadi berkah bagi nelayan di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Hasil tangkapan nelayan justru meningkat, khususnya untuk ikan albacora atau tuna-tuna sirip panjang. Adapun di Kalimantan Timur, kemarau dimanfaatkan warga untuk mencari butiran emas di Sungai Mahakam yang sedang surut.

0: Kemarau panjang yang melanda Kalimantan Timur membuat debit air Sungai Mahakam surut. Turunnya permukaan air membuat sejumlah bagian tepian sungai yang biasanya terendam menjadi terbuka dan dapat dimanfaatkan warga untuk mengolah material endapan. Warga Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara justru memanfaatkannya untuk mencari rezeki di bantaran Sungai Mahakam. Sejak pagi, puluhan warga memenuhi tepian Sungai Mahakam untuk mendulang emas secara tradisional. Warga mengaku hasil mendulang butiran emas tidak menentu. Terkadang mereka hanya mendapat beberapa miligram emas dalam sehari. Meski demikian, warga mengaku tetap akan mendulang emas selama debit air Sungai Mahakam masih surut. Para pendulang emas dadakan ini datang dari beragam profesi. Salah satunya adalah para petani yang terpaksa beralih profesi sementara waktu lantaran sawahnya kering akibat kemarau panjang. Kegiatan mendulang emas ini dilakukan demi menyambung hidup. Di lokasi terpisah, musim kemarau juga menjadi berkah bagi nelayan di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Hasil tangkapan nelayan Pacitan justru meningkat hingga 2 kali lipat dalam beberapa pekan terakhir, khususnya ikan tuna sirip panjang atau albacora. Di Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, pada Rabu sore ramai kapal-kapal bersandar untuk menurunkan hasil tangkapan setelah 10 hari melaut. Dalam sekali melaut, kapal bisa membawa ikan hasil tangkapan hingga puluhan ton. Ikan tuna selanjutnya diangkut menuju tempat pelelangan ikan. Meski hasil tangkapan ikan meningkat, nelayan tetap diminta untuk mewaspadai kondisi cuaca dan gelombang. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dan sebaliknya, masa kemarau panjang memukul para petani sayur mayur. Di Magetan, Jawa Timur, puluhan hektar ladang tomat dan cabai gagal panen akibat kebun mereka kekeringan. Dampak dari petani gagal panen ini, harga cabai rawit meroket 2 kali lipat, menyentuh harga Rp70.000 per kilogram.

0: di Surabaya, Jawa Timur pada Kamis pagi di pasar tradisional Pergirikan Surabaya, harga cabai rawit terpantau naik 2 kali lipat. Dari sebelumnya seharga Rp35.000 per kilogram, kini menjadi Rp70.000 per kilogramnya. Pedagang menyebut kenaikan harga ini sudah terjadi sekitar setengah bulan terakhir. Kondisi musim kemarau diduga turut memicu buruknya hasil panen, hingga pasokan ke pedagang merosot tajam.
1: Sekitaran setengah bulan.
2: Naik berapa persen Bu dari sebelumnya?
1: Naiknya itu biasanya 45-50.
3: Sekarang 70. Sebelumnya berapa Bu? Sebelum naik itu berapa harganya?
1: 35-40, 45-50.
0: Penyebab harga cabai naik akibat gagal panen benar adanya. Di Magetan, Jawa Timur, pada Senin 7 September, terpantau sejumlah kebun cabai dan tomat mengalami kekeringan hingga membuat kualitas panen memburuk. Bahkan akibat rusaknya tanaman cabai dan tomat karena mengering, hasil panen merosot tajam.
4: Tidak dapat semini, para petani sama rugi, Mas. Sebabnya kurang air. Tanaman terong, tomat, cabai itu banyak yang gagal panen.
5: Tanam itu memang sudah musim kemarau, jadi ini nanam sudah hujan, boleh air hujan itu hanya satu kali kurang lebihnya, satu kali saja. Sampai sekarang belum hujan.
0: Akibat rusaknya tanaman cabai dan tomat, sejumlah petani mengaku mengalami kerugian meski harga cabai tengah tinggi. Para pedagang dan petani hanya bisa berharap musim kemarau segera berlalu agar tanaman sayuran mereka bisa tumbuh normal dan harga kembali stabil. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Sesaat lagi, petani di Garut berhasil menyulap lahan tanda hujan menjadi kebun wisata petik melon dan semangka. Jangan kemana-mana, redaksi segera kembali.

0: Morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
3: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
1: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
5: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
6: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Di masa kemarau panjang, ada petani di Garut, Jawa Barat yang menyulap lahan tanda hujan menjadi kebun wisata petik melon dan semangka. Sementara petani di Probolinggo, Jawa Timur membudidayakan melon dengan cara hidroponik yang dikemas menjadi wisata edukasi. Dan informasi ini akan sekaligus menjadi sajian penutup di redaksi hari ini. Saya Rizky Harisnanda, sampai jumpa.
1: Inilah agrowisata Alfaza Alam Tani yang berlokasi di Desa Sukajaya, Kecamatan Malangbong, Garut, Jawa Barat. Lahan seluas 1 hektar ini masuk kategori sawah tada hujan. Otomatis saat musim kemarau tiba, lahan tidak ditanami padi. Petani menyulapnya menjadi kebun wisata petik melon dan semangka. Di musim panen, ratusan pengunjung dari berbagai daerah datang. Mereka bisa merasakan sensasi panen melon dan semangka hingga mencicipinya di kebun. Meski cuaca terik, antusias pengunjung tidak kendor.
2: Semuanya mah seru banget, melonnya juga manis-manis semuanya, variasinya juga unggul semuanya, bibitnya bagus, pokoknya pelayanan juga benar-benar bagus banget, walaupun panas cetar seperti ini, tapi masih, bukan apa benar-benar seru deh bang.
1: Menurut pemilik kebun, Ucu Sofian, harga yang ditawarkan lebih murah dari pasaran. Jenis semangka dijual mulai harga Rp10 hingga Rp12.000 per kilogram. Sementara untuk melon dijual dengan harga mulai dari Rp16.000 per kilogram. Buah melon yang selama ini dijumpai di pasar, kini bisa dinikmati dengan pengalaman dan suasana yang berbeda. Salah satunya di greenhouse yang ada di Kelurahan Triwunglor, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo. Pengunjung diajak merasakan langsung sensasi memetik melon dari tangkainya. Setelah dipetik, melon bisa langsung dibawa pulang atau dinikmati saat itu juga.
3: Memang mantap, manis semua sih. Tapi yang ini lebih berair, kalau yang itu lebih manis juga. Ini crunchy loh mas, ini suaranya kalau dimakan itu crush gitu.
1: Dengan menyasar pasar melon premium, diakui pengelola wisata Baga Satria, harga jual melon di sini lebih tinggi. 1 kilogramnya dijual sekitar Rp30.000. Melon tak hanya jadi komoditas pertanian, tapi dikemas menjadi pengalaman wisata. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Seorang pelaku pencurian nekat menggasak sebuah tas berisi dua buah telepon genggam dan uang tunai sebesar 2 juta rupiah milik Sri Ria dan Samiran di Masjid Yakin Demak, Surabaya. Pelaku yang beraksi pada pukul 4 pagi jelang ibadah sholat subuh ini berhasil ditangkap di Jalan Raya Balong Panggang, Gresik.
1: Dan ciri-ciri pelaku, terduga pelaku melarikan diri ke arah Balong Panggang, Gresik. Kami dibantu oleh masyarakat untuk melakukan penyelidikan. Alhamdulillah pelaku bisa tertangkap di sekitar Balong Panggang dan barang buktinya.
0: Aksi pencurian di sebuah kios Binatu atau laundry di kawasan Rawabadak Utara, Koja, Jakarta Utara terekam kamera CCTV. Pelaku berpura-pura menjadi seorang konsumen. Namun ternyata pelaku telah memantau situasi baik di dalam maupun di luar kios laundry. Pelaku mengambil barang di laci meja kasir berupa dua unit handphone dan dompet, serta menggasak sebuah sepeda motor yang terparkir di depan kios lalu kabur. Rabu petang, salah satu pegawai kios mengatakan pencurian itu terjadi saat pegawai tengah beristirahat.
2: Dia tiba-tiba masuk ke laundry, akunya lagi posisi istirahat, ngambil dua HP, satu dompet, sama motor, motor Beat warna putih. Aku nggak pernah tahu itu orang siapa, tiba-tiba dia masuk.
0: Kini pelaku dalam pengejaran pihak Polsek Koja, Jakarta Utara. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Victor Pangaribuan.

0: Aksi pencurian sepeda motor di kawasan Bubutan, Surabaya, Jawa Timur terekam kamera pengawas. Pelaku yang merupakan residivis kasus curanmor dibekuk polisi. Di Jakarta, seorang terduga pelaku pencurian sepeda motor dikepung warga. Ia ditangkap setelah wajahnya terekam kamera pengawas saat sedang mencuri sebuah sepeda motor.
1: Pria ini meluapkan kemarahannya kepada pencuri sepeda motornya. Ia kesal sepeda motor klasiknya seharga 45 juta rupiah dibawa kabur oleh terduga pelaku. Aksi pelaku pada 6 September lalu terekam kamera pengawas. Terduga pelaku masuk ke dalam rumah dengan membobol jendela dan keluar melalui pintu depan sambil membawa sepeda motor. Berbekal laporan korban dan rekaman kamera pengawas, tim Opsional Polsek Johar Baru berhasil mengidentifikasi terduga pelaku yang merupakan warga sekitar. Pelaku ditangkap dan sempat diamankan di salah satu rumah di Jalan Kuista, Kelurahan Galur, Johar Baru, Jakarta Pusat. Petugas sempat kesulitan saat membawa terduga pelaku lantaran warga sudah berkerumun di kawasan tersebut.
2: Residivis, dia sudah berulang kali melakukan kegiatan pelanggaran hukum di wilayah Johar Baru.
3: Kalau motor hasil curiannya sudah berhasil dijual atau belum?
2: Sudah dijual. Dan kami saat ini sedang melakukan pengejaran.
1: Kepada polisi, terduga pelaku mengaku telah menjual motor hasil curian tersebut kepada sindikat penadah seharga 5 juta rupiah di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Aksi pencuri sepeda motor di kawasan Margo Rukun Gang 10, Bubutan, Surabaya, Jawa Timur ini terekam kamera pengawas. Satu orang bertugas untuk mengeksekusi sepeda motor yang sudah diincar, satu rekannya mengawasi situasi di atas sepeda motor lain. Tak butuh waktu lama, sepeda motor yang terparkir di depan rumah berhasil dibawa kabur pelaku. Korban yang baru selesai mandi terkejut saat tak melihat sepeda motornya. Berbekal rekaman CCTV dan sejumlah petunjuk, petugas unit Reskrim Polsek Bubutan langsung memburu kedua pelaku. WAS dibekuk di tempat tinggalnya, sementara AR diamankan sehari kemudian. Saat melakukan penggeledahan, petugas menemukan dua kunci T yang diduga digunakan pelaku untuk membongkar kunci sepeda motor. Dari hasil pemeriksaan, kedua tersangka pernah melakukan pencurian di wilayah lain. WAS bahkan tercatat pernah menjalani hukuman pada tahun 2024 dalam kasus pencurian dengan pemberatan yang ditangani Polsek Simokerto. Sedangkan AR pernah menjalani hukuman pencurian dengan pemberatan pada tahun 2021 dan kasus curanmor pada tahun 2023.
4: Jadi untuk dua pelaku curanmor tersebut, mereka sudah kita lanjuti dan sudah diamankan. Sekarang masih dilaksanakan penanganan di ruang tahanan Polrestabes Surabaya. Dan ini merupakan proses yang luar biasa pengungkapan pelaku curanmor ini. Dan kita tidak mentolerir hal-hal yang merugikan masyarakat, di mana apabila terjadi kegiatan-kegiatan seperti curanmor dan lain sebagainya, maka kita harus ungkap dan tangkap pelakunya. Dan mengembalikan, khususnya pesan Bapak Kapolres, mengembalikan kendaraan yang kita ungkap tersebut kepada pemiliknya segera.
1: Kedua tersangka dijerat pasal 477 ayat 1 huruf D dan huruf G KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim gabungan dari Polsek 4 Koto Aur Malintang dan Satreskrim Polres Pariaman menangkap dua terduga pelaku pencurian sepeda motor di rumahnya masing-masing pada Selasa malam lalu. Kedua pelaku sempat mengelak. Namun setelah dipertemukan dengan rekan dan penadah kendaraan hasil curiannya, terduga pelaku pun akhirnya mengakui perbuatannya. Kedua terduga pelaku tersebut sudah masuk ke dalam daftar pencarian orang selama 2 bulan. Saat diinterogasi petugas, keduanya mengaku sudah menjual sepeda motor curian seharga Rp900.000. Sepeda motor tersebut telah diubah menjadi becak motor. Polisi juga mengamankan dua penadah sepeda motor curian. Keempat pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolres Pariaman untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Berikutnya keributan yang melibatkan puluhan orang terjadi di sebuah mal di Bekasi, Jawa Barat. Dipicu seorang SPG yang kesal lantaran sering digoda oleh karyawan sebuah brand kentang goreng. Sementara gara-gara tidak diberi uang parkir, seorang juru parkir liar di sebuah minimarket di Surabaya viral lantaran menganiaya seorang pengendara.
1: Sejumlah orang terlibat keributan di area salah satu mal di kota Bekasi. Keributan ini diduga dipicu oleh karyawan brand kentang goreng yang menggoda sales promotion girl sebuah merek minuman. Kejadian ini sempat menghebohkan pengunjung mal dan viral di media sosial. Saat diperiksa, SPG berinisial AS mengaku kesal karena sudah beberapa kali digoda oleh pelaku berinisial AM sejak tahun lalu. Menurut keterangan polisi, keributan ini terjadi Senin malam dan melibatkan sekitar 30 orang yang merupakan rekan kerja dari pelaku dan korban. Insiden ini pun berakhir dengan damai usai pelaku berjanji tak akan mengulangi perbuatannya. Di Surabaya, perselisihan yang melibatkan seorang jukir liar sebuah minimarket di Jalan Dharma Husada dengan pengendara juga viral di media sosial. Perselisihan bermula saat juru parkir liar ini tidak terima ketika pengendara yang menjadi pelanggan minimarket tidak memberikan uang parkir. Berawal dari adu mulut, perselisihan berujung aksi penganiayaan. Setelah video kejadian ini viral, petugas Dinas Perhubungan Kota Surabaya mendatangi lokasi dan menangkap jukir dan kemudian diserahkan ke polisi. Menurut kepala minimarket, pelanggan memang dibebaskan dari kewajiban pembayaran parkir. Juru parkir itu sebelumnya juga tidak pernah ada di lokasi minimarketnya.
2: Ini karena awal mulanya itu karena dipungutin biaya ya. Tapi kalau dari pihak kepos kami itu emang udah nggak ada pemungutan biaya atau udah nggak ada kerjasama sama tukang parkir.
1: Kasus ini selanjutnya ditindaklanjuti Satuan Samapta dan Satuan Reskrim Polrestabes Surabaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Gara-gara selisih paham, seorang tukang gigi di Kabupaten Pelalawan, Riau tewas setelah diduga dikeroyok 4 orang tetangganya. Sementara kasus wanita dibakar di pos ronda oleh kekasihnya sendiri di Demak, Jawa Tengah, terkuak fakta mengejutkan sang pelaku ternyata pada tahun 1997 silam pernah terlibat dalam kasus pembunuhan sadis terhadap nenek dan ibu tirinya. Selengkapnya dalam Lacak Kasus Pembunuhan edisi hari ini.
3: Ivan Priadi, 44 tahun, seorang tukang gigi sekaligus instruktur kebugaran, meninggal dunia setelah terlibat perkelahian dengan 4 tetangganya. Peristiwa terjadi di depan rumah korban di Jalan BTN Lama, Kelurahan Kerinci, Kota Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau, pada Selasa sore 8 September lalu. Polisi menyebut peristiwa bermula saat korban terlibat adu mulut dengan tetangganya berinisial JS. Situasi kemudian memanas hingga terjadi baku hantam. JS diduga dibantu anaknya ZM serta 2 pekerjanya ME dan MS. Istri korban dan warga setempat berupaya melerai, namun korban yang kalah jumlah terkapar terluka. Korban dilarikan ke RSUD Selasih Kabupaten Pelalawan, namun naas nyawa korban tak berhasil diselamatkan. Polisi kemudian menangkap 4 terduga pelaku dan dibawa ke Polres Pelalawan. Polisi masih mendalami kasus ini termasuk memastikan motif dan penyebab pasti kematian korban melalui pemeriksaan visum di RS Bayangkara Pekanbaru.
4: Terjadi keributan yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Kemudian anggota langsung melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang berada di TKP, kemudian didapatlah informasi bahwasanya korban sebelumnya berselisih dengan 4 orang. Kemudian 4 orang tersebut merupakan tetangga dari korban.
3: Penyelidikan kasus pembunuhan wanita bernama Sri yang jasadnya ditemukan terbakar di pos ronda di Kebon Agung Demak memasuki babak baru. Penyelidikan terbaru polisi menguak fakta mengejutkan. Terduga pelaku pria berinisial BI, 53 tahun, yang tak lain kekasih korban, ternyata seorang residivis yang pernah mendekam cukup lama di balik jeruji pada 1997 silam di Pati, Jawa Tengah. Kala itu tersangka yang masih berusia 23 tahun membunuh nenek kandung dan ibu tirinya.
5: Jadi pada saat melakukan pembunuhan terhadap neneknya karena ibu tirinya melihat, makanya dari pelaku ini langsung menghabisi ibu tirinya.
3: Fakta ini memperkuat dugaan pembunuhan terhadap

0: Korban SR kekasih korban yang jasadnya ditemukan terbakar di pos ronda di Kebon Agung Demak. Namun hingga kini polisi masih belum berhasil menemukan barang bukti senjata tajam yang digunakan tersangka. Pasalnya dari hasil otopsi, ditemukan luka sajam di kepala korban yang menjadi penyebab utama kematian korban. Sementara tersangka hanya mengaku memukul korban dengan palu sebanyak 3 kali. Sebelumnya, tersangka BI dibekuk tim gabungan Polda Jawa Tengah dan Polres Demak di tempat kosnya di daerah Mangkang, Semarang, Kamis dini hari 3 September 2026. Pelaku berhasil ditangkap setelah identitas korban terungkap, yakni seorang janda warga Grobogan berusia 42 tahun bernama Sri. Dan di hari terakhir Sri hilang, korban diketahui pergi bersama pelaku yang tak lain kekasih korban. Kepada polisi, tersangka mengaku sempat terlibat cekcok dengan korban saat korban minta diantar ke rumah mantan suaminya untuk meminta uang guna pengobatan anak korban yang sakit. Saat cekcok itulah, korban disebut melontarkan kata-kata kasar dan caci maki yang membuat tersangka emosi. Berniat menghilangkan jejak, jasad korban lalu dibakar di pos ronda di Desa Kebon Agung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, hingga akhirnya ditemukan warga pada Selasa dini hari 1 September lalu. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Diduga dipicu cinta monyet, seorang siswi SMA dikeroyok sekelompok siswi lainnya. Selengkapnya, usai jeda.

0: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks. Mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
1: Bersuci bukan sekadar membersihkan diri dari kotoran.
2: Sesungguhnya mayoritas orang disiksa di dalam kuburan itu dari lantaran pipis. Nabi menyebutnya pipis, tapi yang dimaksud itu istinjanya.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan, memahami istinja, najis, dan makna kesucian. Sabtu 12 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
4: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
5: Ya, Pak Bawa pernah jadi aktivis. Ya. Aktivis. Dia selalu high call.
6: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
4: kalau begini. Ya.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
7: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
8: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
9: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan gitu beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
10: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
11: data sudah ada, Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
10: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
11: tidak
10: tadi.
11: Tidak hanya
10: kan begitu. MBG,
1: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

Diduga dipicu cinta monyet seorang siswi SMA dikeroyok sekelompok siswi lainnya. Dan masih soal kekerasan di kalangan pelajar, di Goa, Sulawesi Selatan, seorang pelajar SMA dan sales roti menjadi korban pembacokan 4 pelajar.

0: Diduga dilatar belakangi cinta monyet, aksi penganiayaan siswi di Garut, Jawa Barat viral di media sosial. Aksi kekerasan dengan main tangan dan kaki ini membuat korban terjatuh. Ironis, terduga pelakunya sekelompok pelajar perempuan dari sekolah lain. Saat ini pihak keluarga telah melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Sementara pihak kepolisian Resor Garut telah menerima laporan korban. Polisi kini tengah memeriksa sejumlah saksi serta memanggil para pelajar yang terlibat.
1: Bahwa benar Polres Garut melalui Satreskrim telah menerima laporannya. Itu dilaporkan oleh orang tua korban, di mana korbannya adalah NA, kemudian juga korbannya ada dua orang, dan temannya juga NA. Jadi dua korban ini mendapatkan perlakuan luka-luka di beberapa bagian, seperti memar di bagian kening, kemudian bagian ini, dan juga ada beberapa verbal. Yang ini masih kami dalami, tentunya karena baru kami terima, kami akan coba untuk lengkapi, beberapa saksi kami akan lakukan pemeriksaan, dan kami juga akan mendatangi sekolah tersebut untuk bisa menindaklanjuti.
0: Polisi telah mengidentifikasi 6 orang terduga pelaku yang semuanya merupakan pelajar SMA. Penanganan kasus ini masih terus berlanjut. Naas, seorang pelajar SMA dan seorang sales roti menjadi korban pembacokan oleh 4 pelajar tak dikenal mengendarai sepeda motor di Goa, Sulawesi Selatan. Peristiwa pembacokan terhadap korban terjadi saat MS baru pulang dari sekolah. Tiba-tiba berpapasan dengan 4 pelaku tak dikenal yang mengendarai 2 motor sambil mengayunkan senjata tajam hingga mengenai pundak korban. Namun tidak hanya itu, senjata tajam diayunkan kepada semua pengendara yang dijumpainya di jalan juga mengenai pundak seorang sales roti. Akibatnya kedua korban mengalami luka sayatan senjata tajam di pundak serta punggung dan langsung dilarikan ke puskesmas setempat. Aparat Polsek Bajeng dan Satreskrim Polresta Goa yang menerima laporan kini telah meminta keterangan sejumlah saksi dan memeriksa beberapa CCTV di sekitar lokasi untuk mengungkap identitas para pelaku yang kini meresahkan warga dan pengendara. Hingga Rabu siang ini, korban MS masih menjalani perawatan intensif di Puskesmas Bajeng, Kabupaten Goa. Warga meminta agar petugas kepolisian melakukan patroli di waktu pulang sekolah serta malam hari untuk mencegah aksi kriminalitas jalanan terulang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Seorang guru ngaji yang sedang mengajar dikeroyok oleh sejumlah orang di Jalan Laguan, Terusan Koja, Jakarta Utara. Sementara itu di Surabaya, karena tidak diberi uang, seorang pengendara dianiaya oleh juru parkir liar.
3: Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik aksi pengeroyokan terhadap seorang guru ngaji di Jalan Lagoa Terusan 4 D1 Koja, Jakarta Utara pada hari Senin malam. Terlihat salah satu orang terduga pelaku berdiri di depan pintu lokasi pengajian, tidak lama kemudian masuk dan diikuti sejumlah orang. Terduga pelaku masuk dan melakukan pengeroyokan saat lokasi pengajian sedang berjalan dan banyak anak-anak yang sedang mengaji. Sejumlah orang berusaha memisahkan aksi pengeroyokan tersebut hingga menutup pagar, tetapi sejumlah terduga pelaku memanjat pagar untuk memasuki lokasi pengajian. Ditemui pada Rabu siang, Ketua RT setempat mengatakan, kejadian bermula adanya permasalahan terkait RW lama dan RW baru. Korban yang merupakan anak Ketua RW baru yang juga guru ngaji menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh keluarga RW yang lama karena sempat ada perselisihan.
4: Sebenarnya nggak ada dicari, cuman dia karena dia istilahnya ngejar anaknya Pak RW yang baru, dia lagi nggak pengen ngajar, cekcok, ya udah begitu cekcok, saya kurang tahu, tahu-tahu ya udah saya mau ngaji dulu katanya gitu, mau ngajar, ya tahu-tahu ada yang nyerang dari belakang gitu, disusul masuk ke tempat pengajian Pak Kiai itu, nah Pak Kiainya itu yang bela gitu. Jangan terjadi.
3: Hingga saat ini kasus pengeroyokan guru ngaji masih ditangani Polsek Koja, Jakarta Utara. Aksi juru parkir liar di Surabaya kembali meresahkan warga. Gara-gara tidak diberi uang parkir, seorang pengendara mengaku diludahi hingga dipukul di Jalan Dharma Husada. Perselisihan diduga bermula saat pengendara tidak memberikan uang parkir. Jukir yang tidak terima kemudian terlibat adu mulut hingga berujung aksi penganiayaan. Tak lama setelah video tersebut viral, petugas Dinas Perhubungan Kota Surabaya mendatangi lokasi. Jukir yang diduga liar tersebut kemudian diamankan petugas.

0: gas dishu.
1: Ini karena tukang parkirnya mungkin terlalu maksa kali.
2: Maksa ya. Untuk pelanggannya nggak mau karena ada tulisan itu, Bu ya?
1: Iya, karena dari pihak toko pun juga tidak mau biaya parkir.
3: Kasus ini kemudian ditindaklanjuti Satuan Samapta dan Satuan Reskrim Polrestabes Surabaya. Oknum jukir tersebut telah diamankan dan kini menjalani pemeriksaan untuk proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Berikutnya, aksi wanita yang kerap membobol sejumlah rumah warga di Jakarta Timur terbongkar. Wanita muda tersebut menangis setelah ditangkap polisi. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, pasangan kekasih yang masih duduk di bangku SMK nekat membunuh bayi yang dikandung sang pacar.
5: Wanita muda ini histeris saat ditangkap tim Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya di rumahnya di kawasan Ciputat Timur, Tangerang Selatan pada Kamis lalu. Wanita bernama Caca itu juga sempat hendak melarikan diri saat polisi akan menangkapnya. Sebelumnya, wanita berusia 21 tahun ini terekam kamera CCTV saat melakukan pencurian di sejumlah rumah warga di Jakarta Timur pada siang bolong. Dirinya bahkan nekat melakukan aksinya saat pemilik ada di dalam rumah. Dari potongan video yang viral di media sosial, sesekali terlihat Caca mengubah penampilannya dengan memakai kerudung untuk menyamarkan aksinya. Dari hasil pencurian tersebut, ia berhasil menggasak sejumlah barang berharga mulai dari ponsel hingga uang tunai. Menurut pihak kepolisian, uang hasil kejahatan itu digunakan untuk pergi clubbing hingga minum minuman keras.
6: Mencuri untuk berfoya-foya di diskotik atau tempat hiburan malam, dan membeli minuman keras bermerek Azul. Saat ini pelaku dan barang bukti telah diamankan di Subdit Resmob Polda Metro Jaya untuk proses lebih lanjut.
5: Video sepasang kekasih yang masih duduk di bangku salah satu SMK di Kabupaten Semarang ini belakangan viral. Keduanya yang masih berusia 19 dan 17 tahun dijadikan tersangka atas perbuatannya mengaborsi darah daging mereka. Pada 3 September lalu, kedua tersangka dengan sengaja menggugurkan kandungan sang kekasih hingga bayi kehabisan oksigen. Bayi tak berdosa itu kemudian dibungkus tas plastik dan dibawa tersangka untuk dimakamkan di kebun belakang rumah. Namun, bau busuk yang menyengat membuat orang tua tersangka curiga. Ia membongkar makam itu dan melaporkannya ke kantor polisi.
7: Karena ketika persalinan belum selesai, berusaha ditarik. Nah, ditarik itu kan megangnya leher.
5: Akibat perbuatannya, salah satu tersangka diancam hukuman 15 tahun penjara, sementara tersangka yang masih di bawah umur dikenakan setengah dari tuntutan orang dewasa. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Akan mengedarkan ganja ke Padang, Sumatera Barat, 3 kurir narkoba diamankan tim BNN Sumbar di Lubuk Sikpai, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Dari ketiga pelaku, petugas menyita 40 paket besar ganja. Sementara itu, petugas Satnarkoba Polrestabes Makassar mengungkap kasus peredaran narkotika jaringan internasional dan menetapkan 18 tersangka. Sebanyak 10 kg sabu dan 10 butir lebih ekstasi disita dari 5 laporan polisi selama 1 bulan.
8: Ini adalah salah satu upaya penggerebekan oleh petugas Satnarkoba Polrestabes Makassar di sejumlah lokasi persembunyian para pengedar narkoba. Kapolrestabes Makassar menyebut sebanyak 18 orang ditetapkan sebagai tersangka kasus peredaran narkoba sepanjang Mei hingga Juli 2026. Barang bukti yang disita sebagian besar berupa sabu-sabu seberat lebih dari 10 kg dan lebih dari 10.000 butir ekstasi. Salah satu pengungkapan terbesar adalah membongkar jaringan internasional yang disebut Joker Malaysia. Penggerebekan dilakukan di sejumlah lokasi, salah satunya di Kelurahan Pampang, Kota Makassar. Dari jaringan Joker Malaysia, polisi menyebut sabu-sabu seberat 9,26 kg dan 10.237 butir ekstasi.
9: Sempat viral beberapa hari terakhir, itu memang mempunyai ciri khas tersendiri terkait dengan kemasannya. Menggunakan stiker bergambar Joker. Dan juga dikendalikan oleh satu orang yang sama, yaitu inisial RD alias Joker, yang kami ketahui yang bersangkutan ini merupakan warga negara asing dan tinggal di Malaysia.
8: Seluruh barang bukti dari 5 kasus sudah disisihkan untuk kepentingan laboratorium forensik dan proses persidangan. Sementara sisanya dimusnahkan di halaman Mapolrestabes Makassar. Barang bukti dimusnahkan dengan cara dimasukkan ke dalam air mendidih dan dicampur cairan pembersih lantai. Cairan ini lalu dibuang melalui saluran pembuangan. Petugas Badan Narkotika Nasional Sumatera Barat menjaga satu mobil yang melintas di depan

0: sepeda motor ke daerah penyambungan tersebut.
1: Ketiga pelaku terancam dijerat dengan undang-undang tentang penyalahgunaan narkotika.
2: Bukan.
1: Tembakau sintetis ini menjadi barang bukti yang diamankan polisi saat menangkap seorang terduga pengedar barang haram tersebut. Terduga pengedar ditangkap di sebuah kamar indekos di Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. Saat melakukan penangkapan, petugas menemukan 39 klip tembakau sintetis seberat 58,372 gram, serta satu plastik besar berisi tembakau sintetis seberat 90,360 gram. Tersangka Z mengaku mendapatkan barang tersebut dari orang lain yang kini masuk DPO untuk dijual kembali.
3: Disimpan di dalam bufet yang berada dalam kos-kosan tersangka inisial Z. Tersangka Z mendapatkan narkotik jenis tembakau sintetis dari saudara F inisial DPO dengan cara dititipkan kepada tersangka Z untuk dijualkan.
1: Harga jualnya bervariasi mulai dari Rp100.000, Rp250.000 hingga Rp350.000. Setiap klip kecil yang terjual, Z mendapatkan upah Rp15.000. Peredaran tembakau sintetis ini menyasar berbagai kalangan termasuk pelajar dan mahasiswa. Atas perbuatannya, Z dijerat pasal 114 ayat 1 subsidiar pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, jungto Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Aparat Bea Cukai Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai mengamankan seorang warga negara Cina yang mencoba menyelundupkan emas batangan dari Bali ke luar negeri seberat 10,4 kg. Sementara itu, dua pelaku penyalahgunaan BBM subsidi jenis Pertalite diringkus polisi di Klaten, Jawa Tengah. Pelaku menggunakan mobil modifikasi dan belasan plat nomor berbeda untuk mencari Pertalite lalu dijual kembali.
1: Inilah 14 keping emas batangan yang berhasil diamankan petugas Bea Cukai Ngurah Rai saat memeriksa tubuh seorang calon penumpang pesawat rute Denpasar Hong Kong pada Minggu malam. Kepingan emas batangan pada tubuh ZG warga negara Cina tersebut berjumlah 10,4 kg. Awalnya petugas mencurigai gerak-gerik penumpang yang sudah 6 hari berlibur di Bali ini saat melewati security gate. Namun petugas yang memeriksa koper bawaannya tidak menemukan barang mencurigakan. Namun setelah bagian tubuh digeledah, petugas menemukan bungkusan coklat yang diletakkan pada dada dengan bantuan stagen. Dari pemeriksaan awal, pelaku mengaku membeli emas hasil leburan itu sekitar 20 miliar rupiah dan akan dijual di Hong Kong dengan harga lebih tinggi.
5: Terduga pelaku didapati membawa 10 bungkusan berwarna coklat yang berisi 14 keping padatan berwarna kuning yang berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian diketahui merupakan logam mulia berupa emas batangan atau cash bar. Seperti yang tidak disimpan di dalam koper atau barang bawaan, tetapi disembunyikan dengan cara dilekatkan pada tubuh penumpang, sehingga tidak terlihat secara langsung atau dikenal dengan modus body strapping. Modus ini digunakan untuk menghindari deteksi petugas pada saat proses pemeriksaan.
1: Polisi membongkar tindak pidana penyalahgunaan BBM subsidi jenis Pertalite di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Dua pelaku penyalahgunaan BBM subsidi berinisial D dan M ditangkap saat beroperasi pada Sabtu 5 September lalu. Semula, petugas memperoleh informasi adanya mobil yang sering mengisi BBM subsidi di beberapa SPBU dengan mengganti plat nomor kendaraan. Pelaku menggunakan mobil yang dimodifikasi dengan alat sedot dan 17 plat nomor kendaraan berbeda untuk mencari Pertalite lalu dijual kembali ke POM Mini dan masyarakat yang ingin membeli. Pelaku membeli Pertalite Rp10.000 per liter dan menjualnya kembali Rp12.000 per liter. Pelaku menggunakan barcode yang berbeda dengan mengisi sekitar 30 liter sampai 50 liter Pertalite di setiap SPBU. Aksi kedua pelaku telah berlangsung selama 7 bulan di wilayah Jogja dan Klaten.
6: Yaitu adanya kendaraan KBM Loxio, di mana informasinya melakukan pengasuhan BBM Pertalite subsidi, di mana setelah ditindaklanjut oleh penyidik kita, ditemukannya betul ada Loxio, itu di dalamnya

0: terdapat sekitar 60, yaitu 14 sudah terisi dan 46 masih kosong. Kemudian di dalamnya juga ada plat berjumlah 17 yang dimana modus yang digunakan sebagai modus pelaku untuk mengangsur di SPBU.
1: Sebuah mobil pickup diberhentikan petugas Satuan Sabara Polresta Goa saat hendak razia penyelundupan BBM ilegal bersubsidi di Jalan Poros Malino, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Ternyata mobil pickup ini membawa ratusan liter minuman keras jenis Balo di dalam jerigen yang dibungkus dengan karung. Usai diperiksa, sopir dan mobil pickup dibawa ke Polresta Goa. Dari keterangan sopir, miras diperoleh dari seorang warga di Desa Tasese, Kecamatan Manuju, Kabupaten Goa, dan akan dijual ke Kabupaten Takalar.
2: Amankan seorang laki-laki inisial JF, usia sekitar 30 tahun, yang bersangkutan saat personil melaksanakan kegiatan patroli, berdasarkan informasi dari masyarakat, didapati sedang mengangkut atau membawa minuman keras jenis Balo. Kemudian kami bawa ke Mapolresta Goa. Setelah dilakukan interogasi, jumlah Balo sekitar 140 liter yang dibagi beberapa jerigen. Setelah kami hitung jerigennya, ada 28 jerigen yang kapasitas 5 liter.
1: Selain menangkap sopir, petugas langsung memusnahkan minuman keras ini dengan menumpahkan miras ke tanah. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Berikutnya, dua pelajar diamankan petugas Satreskrim Polres Boyolali dan Polsek Ampel setelah terlibat duel menggunakan senjata tajam di Jalan Raya Boyolali, Semarang, Jawa Tengah. Di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, seorang remaja perempuan kerap tantrum dan memukuli ibu kandungnya. Sang ibu pun meminta bantuan polisi untuk mengevakuasi putrinya.
4: Seorang remaja perempuan di Kabupaten Probolinggo mengalami tantrum hingga kerap memukul ibu kandungnya setiap hari. Kondisi ini membuat sang ibu kesulitan mengendalikan RA hingga meminta bantuan polisi. Anggota Polres Lamongan pun mendatangi rumah remaja tersebut di Desa Banyu Urip, Kecamatan Kedamaian, Gresik pada Rabu siang.
5: Sudah berpisah. Nah, ada trauma masa kecil mungkin di anak ini yang membuat anak bersangkutan tidak bisa mengontrol emosinya. Jadi sampai saat ini tadi dijemput juga oleh Pak Purnomo dan kami menjemput ke sini, mudah-mudahan ada kebaikan atau kesembuhan yang diberikan oleh Allah SWT.
4: Kepala Desa Banyu Urip, Khairul Muiz, menjelaskan RA bersama ibunya baru sekitar 3 bulan tinggal di desa tersebut. Keduanya datang untuk mencari pekerjaan. Sang ibu kemudian mendapat pekerjaan menjaga warung milik salah satu warga. RA kemudian dibawa ke yayasan milik Ibda Purnomo di Kecamatan Babat, Lamongan untuk menjalani pengobatan. Dua remaja diamankan petugas Satreskrim Polres Boyolali dan Polsek Ampel setelah kedapatan berduel menggunakan senjata tajam. Selain mengamankan pelaku yang masih berstatus pelajar, polisi juga menyita barang bukti berupa pakaian dan senjata tajam. Dari hasil pemeriksaan polisi, keduanya mengaku membeli celurit panjang secara daring seharga Rp200.000. Atas perbuatannya, keduanya dijerat pasal 370 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Meski demikian, polisi tidak menahan kedua pelaku karena masih di bawah umur dan berstatus pelajar aktif.
6: Motif dari dua anak ini melakukan perkelahian dengan menggunakan senjata tajam, yaitu hanya karena gengsi baik secara individu maupun kelompok tersebut. Dan dikarenakan kedua anak atau ABH, anak yang berurusan dengan hukum, saat ini sedang menjalani pendidikan, maka kedua anak ini tidak kami lakukan penahanan.
4: Penanganan kasus ini melibatkan sekolah dan dinas pendidikan untuk memonitor aktivitas kedua pelajar tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Nekat bobol rumah mewah yang ditinggal keluar kota penghuninya, satu dari dua pelaku babak belur dihajar warga. Selengkapnya, usai jeda kami segera kembali.

0: ini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
5: Nekat bobol rumah mewah yang sedang ditinggal bepergian keluar kota oleh penghuninya. Satu dari dua pelaku babak belur dihajar warga di kawasan Sumur Batu Kemayoran, Jakarta Pusat. Sementara itu di Surabaya, Jawa Timur, sebuah rumah yang ditinggal pemiliknya dibobol maling. Sejumlah barang berharga termasuk satu set spare part mobil mewah dengan total nilai mencapai lebih dari 50 juta rupiah raib digondol pelaku.

0: Sejumlah warga langsung berlari mengejar dua terduga pelaku pencurian yang berusaha kabur usai beraksi siang hari di Jalan Berlian Sumur Batu Kemayoran Jakarta Pusat. Satu dari dua pelaku berhasil dibekuk dan langsung menjadi bulan-bulanan warga. Warga yang geram terus melayangkan boga mentah kepada pelaku. Aksi pencurian ini dilakukan AR dan rekannya di sebuah rumah mewah yang sedang ditinggal berpergian keluar kota oleh penghuninya. Keduanya dipergoki seorang satpam perumahan ketika baru saja keluar dari dalam rumah dengan membawa karung dan tas berisi barang hasil curian. Di antaranya beberapa baju batik baru, lensa kamera, serta sebilah keris pajangan. Meski AR berhasil ditangkap warga, namun sayang rekannya dapat lolos melarikan diri. Pria pengangguran warga Galur Johar Baru Jakarta Pusat ini mengaku telah dua kali melakukan pencurian dengan sasaran rumah kosong.
1: Pencurian itu dengan temannya atau rekannya yang bernama inisial H. Ya. Inisial H, ketika dia akan keluar dari rumah kosong itu, temannya ini melarikan diri. Nah, ini yang diamankan ini tangkap oleh warga.
0: Pencurian di sebuah rumah yang berada di kawasan Jalan Gunung Anyar Tambak, Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya ini diketahui sang pemilik rumah, Mirna Aprilia, saat dirinya sampai di kediamannya. Plafon atap jebol, kondisi rumah berantakan, ditemukannya banyak jejak kaki di lantai dan bekas sisa rokok. Sejumlah barang pun hilang, diantaranya satu set velg dan spare part mobil mewah dengan total nilai mencapai lebih dari 50 juta rupiah. Alat indoor dan outdoor AC, kompresor kulkas, seluruh stop kontak rumah, meteran PDAM, hingga laptop juga raib dibawa kabur pembobol.
2: Kayaknya kalau dari ini ya, dari atas, karena dari atas itu udah dijebol, terus pelakunya itu sempat ninggalin tangga sama jebol plafon.
3: Gitu. Barang buktinya apa aja Bu yang ditemukan waktu pertama masuk ini?
2: Barang buktinya ada apa gembok itu yang udah di, kayaknya di ini ya, di
4: potong.
2: Apa, dibotong. Terus sama ada serpian rokok juga yang ditinggalin sama pelaku, sama tangga.
0: Sepinya lingkungan rumah serta tidak adanya kamera CCTV membuat para pelaku dengan mudah melakukan aksinya. Kasus ini kini dalam penanganan kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Apakah Anda bisa membayangkan kala sedang tertidur pulas di malam hari tiba-tiba komplotan maling membobol rumah Anda dengan senyap? Atau maling masuk ke rumah ketika Anda sedang bepergian? Para pelaku datang mengambil barang berharga Anda, bahkan hingga berani mengancam jiwa. Anchor CNN Indonesia Ruli Kurniawan akan mengajak Anda berbincang langsung dengan komplotan ini tentang bagaimana cara mereka beraksi agar Anda bisa lebih waspada. Selengkapnya dalam Inside Crime.

0: lokasinya ruangnya kecil mas sebenarnya kalau ventilasi atau genteng bolong.
1: Yang terpenting sih muat asal muat kepala aja mas.
0: Asal muat kepala bisa masuk ke dalam?
1: Bisa masuk. Kalau masuk, pasti.
0: Badan masuk. Meskipun cuma segini aja bisa masuk.
1: Bisa masuk.
0: Celah segini bisa masuk.

0: Apakah Anda bisa membayangkan kala tertidur tenang di malam hari dan anak Anda terbaring dengan pulas di tempat tidur, tiba-tiba seorang pria masuk ke dalam kamar. Ia datang merangkak dalam senyap. Tanpa alas kaki, tidak ada bunyi yang terdengar. Dan penghuni kamar masih terus terlelap. Pria ini melihat sekeliling kamar, mencari barang yang bisa dicuri. Yang paling menyeramkan, pria ini bahkan sampai dekat ke tempat tidur dan menarik spray, sambil terus mencari barang-barang yang lain. Apakah Anda juga berpikir seperti saya? Bagaimana bila pria ini masuk sambil membawa senjata tajam? Apa yang akan terjadi pada anak-anak yang tertidur lelap ini? Dari gambar CCTV ini, terlihat bagaimana pelaku masuk dari belakang rumah. Pria dengan kaos dan celana longgar tanpa alas kaki ini terlihat santai mengamati tiap sudut rumah. Dari gerak-gerik pria ini, terlihat jelas tidak ada keraguan dan tidak terlihat rasa takut atau was-was. Cara berjalannya pun santai, seakan ia seorang yang amat profesional mencuri rumah. Tapi semulus-mulusnya membobol rumah pasti tertangkap juga. Ya, pria pembobol rumah yang lihai ini terpaksa berhenti beraksi karena sudah mendekam di Hotel Prodeo. Saya bertemu dengannya di Polsek Tambora, Jakarta Utara, dan saya panggil dia Mas. Mas ditangkap bersama seorang penadah barang curian. Mas ternyata seorang residivis yang memang terkenal ahli dan licin membobol rumah. Saat beraksi, Mas hanya perlu waktu setengah jam saja untuk menggasak barang-barang di rumah incarannya.
1: Kapan waktu biasanya beroperasi?
2: Biasanya sih gelap-gelapnya orang ini aja.
1: Tidur
2: jam 2, jam setengah 3, jam 3. Paling toko jam 3.
1: Berapa jam beroperasi biasanya? Waktu yang paling menurut Mas aman gitu?
2: Waktu yang paling cepat itu biasanya saya kalau itu setengah jam paling.
1: Setengah jam aja?
2: Setengah jam.
1: Dalam waktu setengah jam apa yang dicari, apa yang diincar sebenarnya?
2: Ya yang berharga aja seperti kayak emas. Oh, yang utama sih saya cari uang.
1: Cari uang?
2: Untuk yang pertama kali saya cari sih handphone sama dompet uang itu.
1: Yang gampang masuk kantong aja ya? Nah ini mencari handphone, mencari uang, mencari dompet, pastikan orang tuh nyimpannya di kamar.
2: Ya.
1: Mas masuk kamar orang juga ketika orang itu sedang tidur?
2: Tapi terkadang kayak yang saya dapat ini, itu adanya di ruang tamu.
1: Di ruang tamu?
2: Di ruang tamu, di samping meja kerja.
1: Tapi pernah masuk ke kamar ketika orangnya lagi tidur di dalamnya?
2: Pernah.
1: Ada trik khusus supaya tidak terdengar buka pintu atau ketika masuk ke dalam?
2: Gak ada. Keberanian apa yakinan? Yakin. Karena yakin aja.
1: Yakin aja bisa masuk ke dalam tanpa bersuara?
0: Mas mengaku tidak memiliki ilmu atau ajian agar bisa mulus melancarkan aksinya. Ia hanya perlu lubang sempit agar bisa masuk ke rumah yang ia incar. Meski Mas memiliki perawakan kurus, saya masih tidak percaya ia bisa masuk melalui celah-celah sempit di rumah.
2: Ya, dari atas, dari genteng. Saya dari genteng kalau...
1: Buka gentengnya gitu atau...?
2: Enggak, saya naik dulu ke genteng kan biasanya di situ ada, suka ada...
1: Ventilasi?
2: Kayak ventilasi udara, atau pintu, atau apa gitu, ya, bisa buat celah buat masuk. Atau genteng-genteng yang udah enggak ini lagi, enggak bolong lah, genteng bolong. Saya masuk dari situ.
1: Itu kan lokasinya, ruangnya kecil Mas sebenarnya kalau ventilasi atau genteng bolong.
2: Yang terpenting sih, asal muat kepala aja Mas.
1: Asal muat kepala bisa masuk ke dalam?
2: Bisa masuk. Kalau kepala masuk, udah pasti.
1: Badan masuk? Meskipun cuma segini aja bisa masuk?
2: Bisa masuk.
1: Celah segini bisa masuk?
0: Bisa. saja, siapa yang tidak takut dihadapkan dengan komplotan pembobol rumah kosong dengan samurai? Nyali pun langsung ciut. Tapi ngomong-ngomong soal nyali, salah satu syarat pembobol rumah memang harus punya nyali top. Saya bertemu dengan salah seorang anggota sindikat pembobol rumah yang menurut saya cukup jago, Bang Jack. Lihat saja aksi Bang Jack Bug Spider-Man yang dengan mudah memanjat tembok, berjalan di genteng, bahkan masuk plafon rumah. Belasan tahun beroperasi, Bang Jack tidak pernah ketahuan atau ditangkap polisi. Sekilas postur tubuh Bang Jack tidak jauh berbeda dengan Mas di Tambora. Kecil, kurus, dan terlihat lentur.
1: Bang Jack menjadi seorang pencuri rumah ya, atau pembobol rumah. Apa harus punya badan yang kecil gitu Bang, kurus?
2: Ya enggak juga sih, tergantung kitanya aja. Yang jelas yang pasti, hitung-hitungannya harus ada.
1: Itu hitungannya kayak gimana Bang?
2: Ya modelnya kita lihat situasi lubangnya, muat atau enggak kan harus ada.
1: Kalau dari banyak sendiri, kira-kira lubang dengan ukuran berapa yang bisa muat badan masuk semuanya? 30 cm masih bisa?
2: Ya kurang lebih 40 cm.
1: 40 cm, itu bisa masuk, seluruh badan bisa masuk ke sana.
0: Bagi Bang Jack, menjadi pembobol rumah tidak hanya harus punya nyali lebih, tapi juga harus pintar acting bak artis sinetron. Bang Jack kerap memantau rumah yang akan jadi targetnya. Kegiatan pemantauan ini dikenal sebagai kegiatan menggambar. Kata ini akrab di kalangan sindikat pembobol rumah kosong. Terkadang, Bang Jack harus berpura-pura jadi warga hingga tukang jualan.
1: Berapa lama waktu untuk ngegambar rumahnya?
2: Ya, paling lama-lamanya juga sekitar 4-5 minggu.
1: Satu minggu? Buat memantau rumah?
2: Memantau rumah itu. Tetangganya kan kita harus lihat, Pak. Dan di sekeliling rumah itu kan banyak tetangga. Orang kapan kosongnya, kapan lengahnya dia. Disitulah kita bisa bekerja.
1: Bang Jack, ini kan pasti sering mondar-mandir ya, di depan rumah gitu ya. Melihat dari jauh itu untuk menggambarnya gitu. Nggak ketahuan apa ya, dilihat orang kok ada orang mencurigakan gitu, atau punya trik sendiri gitu loh supaya
2: ya,
1: gak...
2: Pasti kita punya trik sendiri. Ya, apa pura-pura kita jadi pedagang.
1: Jadi pedagang?
2: Iya, apa kita ya pura-pura lewat. Ya, sehari bisa 2-3 kali lewat gitu. Di depan rumah yang kita mau, yang lagi kita gambar.
1: Dari jumlah keluarga yang tinggal di dalam, berapa orang gitu, itu mempengaruhi ini nggak?
2: Ya kayaknya sih enggak juga sih, kalau untuk penghuninya enggak terlalu yang jelas. Pasti kan kalau rumahnya memang ditinggalkan, ya mungkin ada pembantu cuma satu atau dua ya. Yang udah niat saya harus berani, ya emang berani lah, udah hal yang biasa pasti.
1: Bang Jack, masuk lewat atas, bongkar genteng, masuk ke dalam plafon. Plafon itu kan penuh dengan kabel listrik, kayu, triplek yang rapuh kalau diinjek, itu gimana?
2: Ya semuanya kalau yang namanya udah gitu sih udah siap aja. Maksud kata siap itu udah risiko, kita masuk terus, nabas terus. Yang penting ya kalau bahasa kata hati-hati ya, buat ya hati-hati lah pastinya. Kita merambat, pelan-pelan, sampai bisa turun, sampai berhasil kita ngambil barang-barang itu.
0: Bagi Bang Jack, kehati-hatian itu penting. Jangan gegabah dan penuh perhitungan ketika akan beraksi. Tapi ada satu hal yang terus dijaga Bang Jack sampai sekarang, harus melihat hari baik. Kalau melanggar, bisa buntu.
1: Apa itu Tung Harinya? Seperti apa Bang Tung Harinya ini?
2: Oh iya, saya lahir dari apa? Hari baiknya apa? Hari apa yang baik untuk saya, itu yang saya lakukan.
1: Hmm. Tidak pernah beroperasi selain dari hari baik?
2: Oh enggak.
1: Tidak pernah?
2: Tidak pernah.
1: Takut ketangkep? Takut.
2: Ya, takut ketangkep lah.
0: Di balik ramainya aktivitas di ruang publik, potensi celah kejahatan bisa saja muncul. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Bersuci bukan sekadar membersihkan diri dari kotoran.
1: Sesungguhnya mayoritas orang disiksa di dalam kuburan itu dari lantaran pipis. Nabi menyebutnya pipis, tapi yang dimaksud itu istinjanya.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, memahami istinja, najis, dan makna kesucian. Sabtu 12 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
4: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia. Good morning, setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

Sejumlah ruang publik menjadi tempat yang tak terpisahkan dari aktivitas masyarakat. Namun di balik ramainya aktivitas, potensi celah kejahatan bisa saja muncul. Lalu apa yang membuat ruang publik berpotensi terjadi tindak kejahatan? Kita simak liputannya berikut ini.

0: Ya, aksi kejahatan berupa tindakan kriminalitas sering kita jumpai di berbagai tempat, termasuk di ruang-ruang publik, misalkan pinggir jalan, trotoar, bahkan hingga halte. Ironisnya, ruang-ruang publik ini seharusnya menjadi tempat yang aman bagi masyarakat untuk beraktivitas. Namun pada kenyataannya, pusat aktivitas masyarakat ini kerap dijadikan peluang bagi para pelaku untuk melakukan aksi kriminalitas.
1: Kepadatan aktivitas warga akhirnya tak selalu berakhir keamanan yang lebih terjamin. Di tengah kerumunan, para pelaku kejahatan justru memanfaatkan situasi untuk menyamarkan diri dan mengincar korban. Penjambretan, pencurian, hingga pencopetan menjadi sejumlah kejahatan yang beresiko terjadi di ruang publik. Seperti yang dialami Nisa, seorang warga Kota Bandung. Nisa bercerita, ia nyaris menjadi korban pencopetan saat berada di dalam angkutan kota. Saat itu, di suatu titik, naiklah 4 orang secara bersamaan dan duduk di sekitarnya. Tiba-tiba, salah satu pelaku muntah. Hal ini spontan membuat perhatian Nisa terpecah, sementara pelaku lainnya berusaha mengambil telepon genggam dan dompet yang berada di dalam tas Nisa. Sadar menjadi korban pencopetan, Nisa langsung meminta turun dari angkot.
2: Ngeblank aja gitu, cuman yang dipikiran harus turun, karena kalau misalnya nggak turun takutnya jadinya malah bukan cuman hanya penjambretan, bahkan bisa jadi kekerasan kalau saya sampai teriak gitu.
1: Apa yang dialami Nisa menjadi pengingat bahwa kita harus selalu waspada, bahkan di sejumlah tempat yang tidak pernah kita sangka untuk terjadinya potensi kejahatan kriminal. Sejumlah warga juga mulai lebih peka akan potensi kejahatan bisa terjadi kapanpun dan di mana saja.
3: Misalkan contoh main HP jangan di pinggir jalan, safety simpen di tas. Atau kalau nyetir, parkir, lihat-lihat dulu kalau mau turun.
4: Pergi ke tempat yang ramai gitu. Jadi melindungi diri ke tempat yang ramai aja gitu.
1: Berdasarkan data Pusat Informasi Kriminal Nasional Bareskrim Polri, total ada 311.832 kasus kejahatan mulai dari Januari hingga Juni 2026. Kasus penganiayaan dan pencurian mencapai 23.000 kasus. Selanjutnya diikuti dengan kasus penipuan hingga pengeroyokan yang jumlahnya mencapai lebih dari 9.200 kasus. Menurut kriminolog Universitas Islam Bandung Nandang Sambas, kejahatan tidak terjadi hanya karena satu faktor, melainkan hasil interaksi antar individu, kondisi sosial, dan lingkungan. Faktor ekonomi dapat menjadi salah satu pemicu, tapi bukan berarti setiap orang mengalami kesulitan ekonomi akan melakukan kejahatan. Ada pula dorongan lingkungan, pergaulan, hingga lemahnya kontrol sosial. Hal yang tak boleh diabaikan juga adalah adanya kesempatan.
5: Kan dalam teori kriminologi, yang namanya faktor penyebab kejahatan itu multifaktor. Banyak faktor yang mendorong, tapi sekian banyak faktor itu ada satu yang dominan. Itu tadi, misalnya dalam kondisi tadi tentang ekonomi, maka faktor ekonomi adalah faktor yang dominan. Tapi itu didorong oleh kondisi-kondisi yang lain. Mungkin karena pemahamannya yang kurang. Dia berada di lingkungan. Ada teori dalam kriminologi itu yang disebut dengan teori imitasi, peniruan. Jangan-jangan meniru yang sekarang sedang banyak berkembang.
1: Pada akhirnya, keamanan di ruang publik bukan hanya soal kewaspadaan masyarakat, tapi juga bagaimana lingkungan dan pengawasan mampu mempersempit celah terjadinya kejahatan. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
6: Aparat Kanwil Bea Cukai Jakarta mengamankan lebih dari 10,7 juta batang rokok ilegal. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendorkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Siapa bilang bikin orang ketawa itu gampang? Kita tanya langsung yuk sama komedian Indonesia beda generasi ini, si Dustin Tiffany, yang cara ngomong dan tingkahnya bikin ngakak.
4: Di situ sering ngebanyol dan lain-lain, ngobrol sama teman-teman. Kita harus menempatkan, orang ini bisa gak dibicarain?
1: Dan Jarwo Kuat, pelawak senior yang gak pernah kehabisan ide untuk bikin orang ketawa.
5: Pikir bagaimana supaya orang bisa tertawa, senang, puas. Yaitu kadang-kadang kesusahan itu untuk mencari materinya, itu jokes-nya itu.
1: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 13 September jam 10 pagi di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
6: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 7:30 pagi, live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
7: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
8: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
9: Aparat Kanwil Bea Cukai Jakarta mengamankan lebih dari 10,7 juta batang rokok ilegal dari 3 rangkaian penindakan serta penyerahan barang hasil penanganan perkara dari kepolisian. Puluhan juta batang rokok ilegal dari berbagai merek itu didapat dari 3 rangkaian penindakan serta penyerahan barang hasil penanganan perkara dari Polres Metro Jakarta Barat sepanjang periode 31 Agustus hingga 1 September 2026 dengan potensi kerugian negara mencapai lebih dari 8 miliar rupiah. Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta Henry Darnadi mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan rokok ilegal tersebut, diketahui berasal dari wilayah Jawa Timur yang akan dikirim ke 3 daerah pemasaran yakni Jawa Barat, Sumatera, dan Kalimantan. Sepanjang tahun 2026, Kanwil Bea Cukai Jakarta telah melakukan penindakan terhadap 59,8 juta batang rokok ilegal dengan potensi kerugian negara di bidang cukai mencapai 46,79 miliar rupiah.
10: Sekitar 10.783.800 batang rokok ilegal dengan estimasi kerugian negara adalah 8 miliar rupiah. Untuk sementara berdasarkan hasil penelitian atau pemeriksaan yang kita lakukan, barang-barang atau rokok ilegal tersebut berasal dari Jawa Timur yang akan dikirim ke daerah pemasaran. Sementara ini yang terdeteksi ketiga tempat daerah pemasaran yaitu Jawa Barat, Sumatera, dan Kalimantan.
9: Rabu pagi, puluhan anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menggeledah kantor Badan Pertanahan Nasional 1 Kabupaten Bogor di Jalan Tegar Beriman. Penggeledahan dan penyitaan sejumlah barang bukti ini terkait kasus dugaan mafia tanah program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL tahun 2019 di wilayah Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor. 10.000 sertifikat program PTSL di wilayah Kecamatan Bojonggede diduga bodong. Para mafia tanah hingga perangkat lain diduga menjadi jaringan khusus pemalsuan sertifikat tanah PTSL yang sudah dicabut. Seluruh barang bukti kemudian dibawa dan diamankan petugas Polda Metro Jaya.
0: Yang dipalsukan adalah dalam pendaftaran, proses pendaftarannya. Sehingga beberapa produk PTSL itu setelah dibatalkan, tetapi dalam pendaftaran dan prosesnya, dalam verifikasi ataupun justifikasi pendaftaran PTSL, itu ada dokumen yang dipalsukan. Ini yang terlibat adalah beberapa oknum, baik dalam oknum tim justifikasi, panitia PTSL, kemudian oknum dari Okmas, dari tingkat kelurahan ataupun desa, maupun sampai dengan di oknum dari BPN itu sendiri.
9: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.
11: Yang londo-londo itu.
12: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
13: Ya, itu yang saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
14: Iya.
13: Dia selalu high call.
14: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat
11: kecil. Kalau begini.
12: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
15: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
12: Agar publik mendapat kejelasan.
11: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
16: Betul Bang Nursi, makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
11: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
17: data sudah ada Bang dari BPS. Spillover effect-nya
11: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
17: memang tidak
11: tadi.
17: Tidak hanya
11: kan begitu. MBG,
12: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Bersuci bukan sekadar membersihkan diri dari kotoran.
18: Sesungguhnya mayoritas orang disiksa di dalam kuburan itu dari lantaran pipis. Nabi menyebutnya pipis, tapi yang dimaksud itu istinjanya.
12: Saksikan Gapai Kemuliaan, memahami istinja, najis, dan makna kesucian. Sabtu 12 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
19: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
12: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
20: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
12: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
21: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
12: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
22: Halo. Good morning.
12: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia. Good morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia.
9: Seorang anggota komplotan maling sepeda motor yang kerap beraksi di Kabupaten Goa dan Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap polisi.
23: Detik-detik penangkapan pencuri mobil pick-up terjadi di jalur Pantura di Besuki, Situbondo pada Senin pagi. Tim Resmob Macan

0: Baluran Satreskrim Polres Situbondo menangkap pelaku saat mencoba membawa kabur mobil curian ke arah Probolinggo. Pelaku ditangkap hanya berselang 15 menit usai mencuri mobil pickup milik warga Desa Bungatan. Pelaku selanjutnya digelandang menuju Mapolres Probolinggo. Di hadapan polisi, pelaku mengaku mencuri mobil bersama rekannya saat terparkir di halaman rumah tanpa pagar. Aksinya terpergok pemilik saat mobil pickup yang dicuri menabrak warung penjual bensin eceran di depan rumah korban. Pelaku bisa ditangkap sementara rekannya kabur menggunakan sepeda motor.
1: Pencurian pickup ada pemesanan terlebih dahulu atau bagaimana?
2: Tidak ada
1: pesanan. Rencananya kamu pakai untuk apa pickup itu setelah berhasil mencuri?
2: Buat kebutuhan itu, Pak.
0: Sama apa yang lain. Di lokasi lain, Satreskrim Polresta Goa menangkap seorang anggota komplotan pencuri sepeda motor berinisial AS. Di Desa Bontoala, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Senin malam 7 September. Dari pengembangan setelah penangkapan AS, polisi bisa menggagalkan pengiriman 3 unit sepeda motor curian saat berada di atas perahu nelayan di Pelabuhan Makassar. Ketiga unit motor hasil kejahatan ini dijual mulai dari harga 3 hingga 5 juta rupiah dan akan dikirim ke wilayah Bima, Nusa Tenggara Barat. Dalam waktu sepekan, komplotan maling ini telah menggasak 3 unit sepeda motor. Uang hasil penjualan sepeda motor curian digunakan untuk membeli sabu dan berpesta minuman keras. Polisi saat ini masih memburu 2 rekan AS yang identitasnya sudah dikantongi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Jaringan pembuat dan pengedar uang palsu lintas provinsi berhasil dibongkar Polresta Sidoarjo. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Victor Pangaribuan pamit. Sampai jumpa.
4: Pengedar berinisial MS terciduk membelanjakan uang palsu di sebuah toko sembako di Kecamatan Taman Sidoarjo 2 Agustus lalu. Pemilik toko yang curiga melaporkan kejadian ini ke polisi. Dari hasil pemeriksaan, MS mengaku membeli uang palsu secara daring melalui media sosial seharga 1,5 juta rupiah. Polisi berhasil menggerebek rumah produksi dan menangkap 2 produsen masing-masing berinisial DBS dan ES. Polisi menyita 298 juta rupiah lebih uang palsu pecahan 100.000, 50.000, dan 20.000. Polisi juga menyita barang bukti 3 printer, alat pres, setrika, pita hologram, serta alat sinar ultraviolet.
5: Korban itu saudari S, umur 66 tahun, kerja di dunia swasta, dan di desa Kalimantan, Kabupaten Sidoarjo.
4: 3 tersangka terancam hukuman penjara sesuai KUHP. Polisi mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dan menerapkan prinsip 3D, dilihat, diterawang, dan diraba. Lukman Rozak, Sidoarjo, Jawa Timur.

0: Penangkapan seorang preman mantan residivis oleh unit reskrim Polsek Medan Sunggal di Jalan Kompos KM12 Kecamatan Sunggal Deri Serdang Sumatera Utara berlangsung dramatis. Tersangka berinisial W berupaya kabur bahkan mengancam petugas dengan pisau. Ia akhirnya pasrah setelah tersudut di dinding rumah warga dan diancam ditembak di tempat jika tak mau menyerahkan diri.
1: Udah resah Pak, kita udah resah. Tolong ya Pak, ya udah nggak sanggup lagi nih Pak. Tolong Pak ya, ditindak.
0: Sebelumnya tersangka berinisial W ditangkap lantaran kerap memalak uang disertai ancaman ke para sopir truk yang melintas di simpang Kompos KM12 Jalan Medan Binjai, Sumatera Utara. Tersangka juga sempat melakukan pengancaman ke personel Babin Kamtibmas dengan senjata tajam.
2: Yang mana setiap hari dia melakukan pungli, melakukan pemaksaan, dan sangat meresahkan masyarakat.
0: Kini tersangka sudah ditahan di Polsek Sunggal guna proses hukum lebih lanjut. Eksekusi lahan di Kampung CD, Jalan Daeng Tata 3, Kelurahan Param Tambung, Kecamatan Tamalate, Makassar, pada Kamis berujung bentrok. Ratusan warga yang merasa sebagai pemilik lahan nekat menyerang polisi dengan batu dan bambu. Jalan pun berubah jadi medan perang. Usaha polisi meredam emosi warga yang tidak terkendali dibalas dengan tembakan petasan, kembang api hingga anak panah. Lantaran kalah jumlah sekitar 150 personel polisi yang berusaha bertahan selama 20 menit dengan tembakan gas air mata, akhirnya dipukul mundur oleh warga. Sejumlah polisi pun terluka. Perlawanan warga ini menyebabkan eksekusi terpaksa dibatalkan hingga menunggu waktu yang lebih kondusif dan cara-cara dialog guna menghindari bentrokan. Sebelumnya, di Kampung Cedi ada sekitar 30 rumah semi-permanen yang berdiri di atas lahan 1.000 meter persegi yang diyakini milik warga. Sementara Sariada sebagai pihak pemohon juga yakin sebagai pemilik lahan setelah memenangkan sengketa di Pengadilan Negeri Makassar. Sebaliknya, warga menilai putusan eksekusi Pengadilan Negeri Makassar salah objek dan membela mafia tanah. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Halo, selamat malam. Sopir Arpat yang menabrak belasan kendaraan hingga membuat sejumlah pengendara terluka parah mengaku mengantuk usai mengkonsumsi obat. Polisi kini tengah menyelidiki jenis obat yang dikonsumsi tersebut. Dan selain informasi itu, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Saya Bram Herlambang dan inilah redaksi malam selengkapnya. Diduga sakit hati permintaannya menurunkan harga kasur ditolak, seorang pria di Pekanbaru Riau nekat menyabet leher pemilik toko perabotan dengan arit hingga korban terluka parah. Sementara itu di Langkat, Sumatera Utara, diduga mencuri sawit, seorang penjaga kebun sawit tewas dibunuh oleh rekan kerjanya sendiri.
4: Seorang pemilik toko perabot terluka parah di leher usai disabet dengan arit oleh konsumennya sendiri. Tragedi berdarah pada Rabu itu bermula saat tersangka hendak membeli kasur di toko perabotan milik korban di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru Riau. Pelaku diduga sakit hati karena korban menolak menurunkan harga kasur dan akhirnya berbuat nekat. Usai kejadian, pelaku yang berusia 23 tahun itu pun langsung diringkus polisi dan dijerat pasal 446 KUHP tentang penganiayaan berat dengan ancaman 5 tahun kurungan penjara. Sementara hingga kini polisi masih belum dapat meminta keterangan korban lantaran masih dirawat secara intensif di rumah sakit. Tosa Sembiring alias Pajak, seorang penjaga kebun kelapa sawit, ditemukan tewas di perkebunan kelapa sawit Desa Garunggang, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Senin 31 Agustus lalu. Setelah serangkaian penyidikan, polisi akhirnya membekuk dua tersangka, yakni JMT 55 tahun yang diduga sebagai otak pelaku dan rekannya SK 30 tahun. Keduanya merupakan rekan korban sesama penjaga kebun kelapa sawit. Pembunuhan itu ternyata dipicu banyak kelapa sawit yang hilang. Meyakini korban sebagai pencurinya, JMT dan SK lalu sepakat untuk menghabisi nyawa korban. Polisi juga menemukan barang bukti senapan angin dan parang yang dipakai untuk menghabisi korban.
5: saat korban melintas di perlawanan, kedua pelaku langsung membacok dengan menggunakan parang masing-masing di kepala korban. Dan kedua pelaku menembakkan senapan angin ke arah badan korban.
4: Kini kedua tersangka dijerat pasal dugaan pembunuhan berencana dan terancam pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 20 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dan masih seputar kasus penganiayaan yang menelan korban, kali ini gara-gara selisih paham, seorang tukang gigi di Pelalawan Riau tewas dikeroyok tetangganya. Dan di lokasi lainnya diduga karena cemburu, seorang pria di Batam nekat menusuk teman istrinya sebanyak 10 kali. Dalam kedua kasus ini, seluruh pelakunya berhasil ditangkap.
6: Ivan Priyadi, 44 tahun, seorang tukang gigi sekaligus instruktur kebugaran, meninggal dunia setelah terlibat perkelahian dengan 4 tetangganya. Peristiwa terjadi di depan rumah korban di Jalan BTN Lama, Kelurahan Kerinci, Kota Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan Riau pada Selasa sore 8 September lalu. Polisi menyebut peristiwa bermula saat korban terlibat adu mulut dengan tetangganya berinisial JS. Situasi kemudian memanas hingga terjadi baku hantam. JS diduga dibantu anaknya ZM serta dua pekerjanya, ME dan MS. Istri korban dan warga sempat berupaya melerai, namun korban yang kalah jumlah terkapar terluka. Korban dilarikan ke RSUD Selasih, Kabupaten Pelalawan. Namun nahas, nyawa korban tak berhasil diselamatkan. Polisi kemudian menangkap keempat terduga pelaku dan dibawa ke Polres Pelalawan. Polisi masih mendalami kasus ini, termasuk memastikan motif dan penyebab pasti kematian korban melalui pemeriksaan visum di Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru.
7: Terjadi keributan yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Kemudian anggota langsung melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang berada di TKP. Kemudian didapatlah informasi bahwasanya korban sebelumnya berselisih dengan 4 orang. Kemudian 4 orang tersebut merupakan tetangga dari korban.

0: Kapet Igor Sidabariba ditemui Kamis siang mengatakan, peristiwa itu terjadi pada 1 September 2026 lalu. Kapolsek menyebut akibat kasus penusukan itu, korban mengalami 10 kali tusukan, sehingga korban harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Embung Fatimah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Dan kini kita bergeser ke Surabaya, berusaha kabur setelah terlibat tabrakan, sopir Alphard justru menabrak belasan kendaraan hingga membuat sejumlah pengendara terluka parah. Belakangan sopir mobil mewah ini mengaku mengantuk usai mengkonsumsi obat sebelum mengemudi.
2: Seorang sopir mobil Alphard menjadi sasaran amuk massa setelah diduga melakukan tabrak lari di jalan Menur Pumpungan Surabaya Rabu sore. Sebelumnya, sopir bernama Yusuf ini terlibat tabrakan dengan dua mobil. Warga dan pengendara yang melihat kejadian itu mengejar mobil Alphard hingga akhirnya kehilangan kendali dan menabrak belasan sepeda motor serta dua mobil yang sedang terparkir. Empat pesepeda motor mengalami luka parah sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Di hadapan warga, Yusuf, sang sopir Alphard, mengaku sebelum kejadian dirinya sempat mengonsumsi obat dan dalam kondisi mengantuk.
3: Saya itu berhenti ngantuk mungkin mas ketiduran gitu ya. Terus di dodok.
4: Itu kecepatan tinggi kamu?
2: Dari rekaman CCTV terungkap, sopir Alphard memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi. Hingga kini, polisi masih mendalami jenis obat yang dikonsumsi.
5: Ini, Kak, untuk karena mungkin sakit atau seperti apa?
6: Obat sakit. Pengakuannya kurang enak badan, disampaikan demikian.
7: Masih habis minum obat.
2: Kasus ini kini ditangani Satlantas Polresta Surabaya. Muhammad Yanwar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
1: Kita ke informasi selanjutnya, pria paruh baya yang meremas paha seorang wanita di jalan dan videonya sempat viral di media sosial, akhirnya berhasil ditangkap. Informasi ini kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam kilas kriminal.
0: Aksi tawuran dua kelompok pelajar menggunakan senjata tajam di Jalan Raya Boyolali Semarang, Jawa Tengah viral di media sosial. Menindaklanjuti video viral itu, polisi pun mengamankan dua pelajar berinisial M dan D beserta pakaian dan senjata tajam yang digunakan. Aksi ini diduga dipicu perselisihan keduanya di media sosial. Kepada polisi, kedua pelaku mengaku celurit dibeli secara daring dengan harga sekitar Rp200.000. Meski dijerat dengan ancaman 7 tahun penjara, kedua pelaku tidak ditahan karena masih di bawah umur dan berstatus pelajar. Kini penanganan kasus turut melibatkan perwakilan sekolah dan dinas pendidikan untuk memonitor serta membina aktivitas kedua pelajar tersebut. Aksi pencurian sepeda motor di kawasan Margo Rukun, Gang 10 Bubutan, Surabaya, Jawa Timur, terekam kamera pengawas. Dalam rekaman, dua pelaku beraksi dengan peran berbeda. Satu pelaku mengeksekusi sepeda motor yang sudah diincar, sementara rekannya mengawasi situasi. Tak butuh waktu lama, sepeda motor yang terparkir di depan rumah berhasil digondol. Korban yang baru selesai mandi terkejut saat mengetahui motornya telah hilang. Berbekal rekaman CCTV dan sejumlah petunjuk, polisi menangkap WAS dan AR di tempat tinggal masing-masing. Dalam penggeledahan, polisi menemukan dua kunci T yang diduga digunakan untuk membobol kunci motor. Keduanya ternyata residivis kasus pencurian. Kini mereka dijerat terancam hukuman 5 tahun penjara. Dalam video amatir saat MA, duda 47 tahun diduga melakukan pelecehan seksual dengan memegang tubuh seorang wanita dibekuk tim unit reaksi cepat Polres Magelang Kota. Tersangka ditangkap di rumahnya di Kabupaten Temanggung saat tengah tidur Selasa tengah malam 8 September 2026. Penangkapan dilakukan setelah polisi menerima laporan dari dua wanita yang diduga menjadi korban dengan kejadian di dua lokasi berbeda di Kota Magelang. Selain menahan tersangka, polisi menyita sepeda motor yang diduga digunakan saat beraksi. Tersangka yang merupakan residivis terancam hukuman hingga 5 tahun 4 bulan penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Aksi remaja di sejumlah daerah kini tengah menjadi sorotan. Di Probolinggo, Jawa Timur, seorang remaja perempuan kerap tantrum dan juga memukuli ibu kandungnya. Sementara dari kasus pengeroyokan

0: Keroyokan pelajar putri di Garut, Jawa Barat, motifnya ternyata masalah asmara.
1: Seorang remaja perempuan di Kabupaten Probolinggo mengalami tantrum hingga kerap memukul ibu kandungnya setiap hari. Kondisi ini membuat sang ibu kesulitan mengendalikan RA hingga meminta bantuan polisi. Anggota Polres Lamongan pun mendatangi rumah remaja tersebut di Desa Banyu Urip, Kecamatan Kedamaian, Gresik pada Rabu siang.
2: Nah, ada trauma masa kecil mungkin di anak ini yang membuat anak bersangkutan tidak bisa mengontrol emosinya. Jadi sampai saat ini tadi dijemput juga oleh Pak Purnomo dan kami menjemput ke sini, mudah-mudahan ada kebaikan atau kesembuhan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Kepala Desa Banyu Urip, Hoirul Muiz menjelaskan, RA bersama ibunya baru sekitar 3 bulan tinggal di desa tersebut. Keduanya datang untuk mencari pekerjaan. Sang ibu kemudian mendapat pekerjaan menjaga warung milik salah satu warga. RA kemudian dibawa ke yayasan milik Ibda Purnomo di Kecamatan Babat, Lamongan untuk menjalani pengobatan. Publik kembali dibuat geram dengan aksi kekerasan pelajar di Garut, Jawa Barat. Sejumlah video menunjukkan sekelompok perempuan menganiaya pelajar berseragam. Korban mengalami kekerasan fisik hingga terjatuh. Peristiwa ini menimpa pelajar perempuan di salah satu sekolah menengah pertama di Mekar Hurip, Garut pada Senin 7 September 2026 lalu. Korban yang mengalami trauma fisik dan psikis ini belum masuk sekolah. Pasca viral, polisi memastikan korban penganiayaan serta perundungan berjumlah 2 orang berinisial NH dan NA. Sementara pelaku berjumlah 7 orang merupakan siswi SMP dan SMA. Saat ini polisi sudah memeriksa pelaku yang dikategorikan anak berhadapan dengan hukum. Motif penganiayaan dilatar belakangi asmara. Salah satu korban dituduh merebut pacar pelaku.
3: Satu pelaku, AN, 15 tahun, kelas 1 SMA, itu adalah mantan dari si laki-laki ini. Sehingga si pelaku ini menduga bahwa korban itu merebut pacarnya. Terhadap para pelaku tersebut, walaupun masih di bawah umur, kita menggunakan hukum acara anak.
1: Meski berstatus anak di bawah umur, para pelaku yang satu kelompok ini terancam pidana ancaman 3 tahun 4 bulan kurungan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Sejumlah pelaku kejahatan ditangkap usai aksinya terekam kamera. Di Gresik, Jawa Timur terekam CCTV saat menggasak ponsel dan uang milik jemaah masjid, seorang pria berujung diciduk polisi. Adapun di Sulawesi Selatan, setelah sebulan buron, seorang pencuri sepeda motor ditangkap di persembunyiannya di Kabupaten Sidrap.
4: CCTV merekam gerak-gerik seorang pencuri yang menggasak sebuah tas berisi 2 buah telepon genggam dan uang tunai sebesar 2 juta rupiah. Pelaku beraksi pada pukul 4 pagi menjelang sholat subuh di Masjid Nurul Yakin, Demak, Surabaya, Rabu dini hari. Setelah menerima laporan korban, polisi pun saling berkoordinasi. Ternyata pelaku terdeteksi berinisial M, warga Bangkalan Madura yang tinggal di Dusun Karangpilang, Desa Ngampel, Balong Panggang, Gresik, Jawa Timur. Anggota kepolisian kemudian melakukan penggeledahan mencari barang bukti yang sempat disembunyikan di rumah pelaku. Yang miris, penggeledahan dilakukan di hadapan anak dan istri.
5: Kami dibantu oleh masyarakat untuk melakukan penyelidikan. Alhamdulillah, pelaku bisa tertangkap di sekitar Balong Panggang.
4: Sementara itu, rekaman kamera merekam detik-detik seorang pria saat menggondol sebuah sepeda motor di sebuah rumah kos di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan pada 4 Agustus lalu. Ternyata pelaku tidak beraksi sendirian, seorang rekan sedang menunggu di luar halaman. Sepeda motor hasil curian kemudian didorong hingga ke Kabupaten Sidrap. Berbekal rekaman CCTV itu, tim URC Polres Pinrang, Sulawesi Selatan menangkap R di persembunyiannya pada Rabu sore. R sempat buron selama sebulan, sementara rekan pelaku masih buron. Polisi juga menyita sepeda motor hasil curian yang telah dijual kepada seorang warga. Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman 5 tahun kurungan penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kocar-kacir dikejar polisi, bandar, dan juga kurir narkotika nekat kabur ke atap rumah warga di Medan, Sumatera Utara. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, polisi berhasil membongkar jaringan narkotika Joker Malaysia, 9 kg sabu, dan 10.000 butir pil ekstasi disita.
6: Kocar-kacir saat dikejar polisi, bandar dan kurir narkotika SS dan H langsung kabur melalui atap rumah warga di kawasan Polonia Medan, Sumatera Utara. Petugas yang tak ingin buronan kabur bak Spider-Man ini akhirnya berhasil ditangkap sekitar 200 meter dari lokasi pelarian mereka. Dari tangan kedua tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti 4 paket sabu-sabu siap edar. Kasat Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha, Rabu sore mengatakan, keduanya diketahui sudah 2 bulan menjalani bisnis haramnya di kawasan padat penduduk di Medan Polonia tersebut. Agar tidak tercium petugas, keduanya mengontrak rumah warga dan membuat pintu khusus untuk pelarian bila polisi datang. Saat ini petugas masih memburu tersangka lain yang menjadi pemasok barang haram kepada kedua tersangka. Inilah aksi Sat Narkoba Polrestabes Makassar menggerebek sejumlah lokasi yang diduga menjadi persembunyian pelaku peredaran narkotika. Dari 5 laporan polisi sepanjang Mei hingga Juli 2026, sebanyak 18 orang ditetapkan sebagai tersangka. Dari para pelaku, polisi menyita lebih dari 10 kg sabu dan lebih dari 10.000 butir ekstasi. Dari jaringan internasional Joker Malaysia, polisi menyita barang bukti 9,26 kg sabu dan 10.237 butir ekstasi. Penggerebekan dilakukan di sejumlah lokasi mulai dari Makassar dan Pinrang hingga Surabaya, Pasuruan dan Depok. Total dari 5 kasus ini, polisi memusnahkan 10,824 kg sabu dan 10.317,5 butir ekstasi. Pemusnahan dilakukan dengan melarutkan narkotika dalam air panas dan cairan pembersih sebelum dibuang melalui saluran pembuangan. Setelah mengintai target operasi, petugas BNNP Sumatera Barat mencegat satu unit mobil di depan SPBU kawasan Lubuk Sikaping, Pasaman, Minggu pagi 6 September 2026 lalu. Dua pengemudi berinisial MR dan A diamankan tanpa perlawanan. Dari hasil penggeledahan, petugas menyita 40 paket besar ganja kering asal Panyabungan, Sumatera Utara. Hasil interogasi petugas kemudian mengarah pada satu pelaku lain yang diduga pemilik atau pengendali berinisial TRA. Pelaku ditangkap saat pengembangan di Kota Padang Selasa 8 September. Ketiganya kini diamankan di kantor BNNP Sumbar untuk menjalani penyidikan lebih lanjut. Kasus ini terbongkar berkat informasi masyarakat terkait peredaran narkotika lintas provinsi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sejumlah aksi kejahatan kembali terekam mata kamera, seperti yang terjadi di Klaten, Jawa Tengah. Seorang pencuri terekam CCTV membobol kotak infak masjid dengan menggunakan obeng. Dan di lokasi lainnya, sebuah laundry di Koja, Jakarta Utara, disambangi pencuri yang berpura-pura menjadi konsumen.
7: Viral di media sosial video keributan hingga baku hantam antara dua pengendara mobil listrik di SPKLU Sama Nea Suvarna Sutra di Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Keributan yang terjadi Minggu 6 September lalu dan dilerai petugas keamanan setempat itu kini berbuntut panjang. Salah satu pengemudi mobil listrik melayangkan laporan ke Polresta Tangerang. Menurut pelapor, MRA kejadian bermula saat ia hendak mengisi daya listrik mobilnya dan dihampiri terlapor yang mengaku sudah mengantri lebih dulu dan memintanya mencabut charger yang sedang digunakan. Disitulah mulai terjadi cekcok mulut dan kontak fisik antar keduanya. Terlapor juga disebut sempat mencoba menampar istri pelapor. Polisi kini sedang mengumpulkan barang bukti dan memeriksa ke sejumlah saksi. Video aksi maling membobol kotak infak di Masjid Nurul Salam, Desa Kotesan, Prambanan, Klaten, Jawa Tengah terekam CCTV dan viral di media sosial. Setelah berhasil membuka kotak infak, pelaku mengambil uang dari dalamnya lalu menyembunyikannya di dalam baju lalu kabur. Akibat aksi maling pada Rabu 9 September itu, masjid kehilangan uang infak sekitar 2 juta rupiah. Aksi pencurian di sebuah kios laundry di Rawabadak Utara, Koja, Jakarta Utara terekam kamera CCTV. Pelaku datang berpura-pura sebagai konsumen. Setelah memastikan situasi sepi tak berpenjaga, pria itu langsung mengambil 2 ponsel dan dompet di laci meja kasir. Ia juga membawa kabur sepeda motor yang terparkir di depan kios. Menurut salah satu pegawai kios, pencurian itu terjadi saat pegawai tengah beristirahat. Kasusnya sudah dilaporkan ke Polsek Koja, Jakarta Utara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Tiba-tiba berbelok arah, dua pelajar bermotor terlibat tabrakan hingga salah satunya terpental. Keduanya terluka serius. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.
8: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
7: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
8: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
9: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
8: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
10: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
8: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
11: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendorkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
8: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

Hilang kendali seorang pemotor tewas usai terjatuh dan masuk ke kolong trek di jalur Pantura Pesanggerahan Arjasa Situbondo. Dan di lokasi lain CCTV merekam detik-detik kecelakaan yang melibatkan dua pesepeda motor yang dikemudikan remaja di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Dan tidak terasa sudah 30 menit saya menemani malam Anda. Informasi ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita dan ingat redaksi malam tayang di Trans7 setiap pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Bram Herlambang pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.

Inilah rekaman CCTV yang merekam detik-detik kecelakaan antara dua pengemudi sepeda motor yang masih berstatus pelajar di Desa Baru Polewali Mandar. Dalam potongan video pendek yang viral di media sosial, terlihat kedua sepeda motor yang melaju dari arah berlawanan bertabrakan hingga mengakibatkan salah satu sepeda motor terpental. Akibatnya, keduanya mengalami luka serius dan dilarikan ke rumah sakit. Menurut keterangan polisi pada Kamis siang, kecelakaan tersebut terjadi pada Senin. Dari hasil penyelidikan, penyebab kecelakaan lantaran salah satu pengendara tiba-tiba berbelok tanpa memperhatikan pengendara lain yang melaju dari arah berlawanan. Sementara di lokasi lain, kecelakaan maut terjadi di jalur Pantura Pesanggrahan Arjasa Situbondo, Jawa Timur pada Rabu siang. Seorang pemotor tewas setelah terjatuh dan masuk ke kolom truk pengangkat besi Galvalum. Korban diduga hilang kendali saat melaju dari arah Situbondo menuju Banyuwangi. Motor korban oleng lalu terjatuh tepat di bawah truk yang melaju dari arah berlawanan. Naas, korban terlindas ban truk dan tewas di lokasi. Korban yang diketahui bernama Bagus, warga Arjasa, kemudian dievakuasi ke RSUD Asem Bagus. Kasus

0: Wilayah operasi tim SAR gabungan pencarian wartawan dan 3 awak kapal yang hilang kontak di Selat Sunda diperluas dengan melibatkan 7 kapal. Kebakaran lahan yang terjadi di Kelurahan Bukuan, Kota Samarinda membuat api merembet hingga menghanguskan eks bangunan kantor dan gudang pabrik kayu lapis. Seorang mamak di Bekasi, Jawa Barat viral setelah terekam kamera tampak begitu antusias saat terkena siraman air pemadam kebakaran yang tengah melakukan penyemprotan air di jalan pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Selain 3 topik utama kami tadi, kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya bersama saya Yudi Yudawan, inilah CNN Indonesia News Hour selengkapnya. Keributan yang melibatkan puluhan orang terjadi di sebuah mal di Bekasi, Jawa Barat. Keributan ini dipicu seorang SPG yang kesal lantaran sering digoda oleh karyawan sebuah brand kentang goreng. Sementara itu di Surabaya, gara-gara tidak diberi uang parkir, seorang juru parkir liar di sebuah minimarket viral lantaran menganiaya seorang pengendara.
1: Sejumlah orang terlibat keributan di area salah satu mal di Kota Bekasi. Keributan ini diduga dipicu oleh karyawan brand kentang goreng yang menggoda sales promotion girl sebuah merek minuman. Kejadian ini sempat menghebohkan pengunjung mal dan viral di media sosial. Saat diperiksa, SPG berinisial AS mengaku kesal karena sudah beberapa kali digoda oleh pelaku berinisial AM sejak tahun lalu. Menurut keterangan polisi, keributan ini terjadi Senin malam dan melibatkan sekitar 30 orang yang merupakan rekan kerja dari pelaku dan korban. Insiden ini pun berakhir dengan damai usai pelaku berjanji tak akan mengulangi perbuatannya. Di Surabaya, perselisihan yang melibatkan seorang jukir liar sebuah minimarket di Jalan Dharma Husada dengan pengendara juga viral di media sosial. Perselisihan bermula saat juru parkir liar ini tidak terima ketika pengendara yang menjadi pelanggan minimarket tidak memberikan uang parkir. Berawal dari adu mulut, perselisihan berujung aksi penganiayaan. Setelah video kejadian ini viral, petugas Dinas Perhubungan Kota Surabaya mendatangi lokasi dan menangkap jukir dan kemudian diserahkan ke polisi. Menurut kepala minimarket, pelanggan memang dibebaskan dari kewajiban pembayaran parkir. Juru parkir itu sebelumnya juga tidak pernah ada di lokasi minimarketnya.
2: Ini karena awal mulanya itu karena dipungutin biaya ya. Tapi kalau dari pihak toko kami itu emang udah nggak ada pemungutan biaya atau udah nggak ada kerjasama sama tukang parkir.
1: Kasus ini selanjutnya ditindaklanjuti satu.

0: Pensamapta dan Satuan Reskrim Polrestabes Surabaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang guru ngaji yang sedang mengajar dikeroyok oleh sejumlah orang di Koja, Jakarta Utara. Akibatnya, anak-anak yang sedang mengaji ketakutan dan trauma. Sementara di Garut, Jawa Barat, dilatar belakangi cinta monyet, dua orang siswa Madrasah Tsanawiyah menjadi korban penganiayaan sesama siswi dari sekolah lain.
0: Seorang guru ngaji dikeroyok sejumlah orang di salah satu rumah warga di Jalan Lakoan Terusan Gang 4 Koja, Jakarta Utara, Senin malam. Awalnya sang guru ngaji sedang mengajar sejumlah anak, lalu datang seorang pria yang terlihat sudah penuh emosi. Ia langsung masuk dan menyerang sang guru ngaji yang diikuti sejumlah orang lainnya. Perkelahian itu pun disaksikan sejumlah anak-anak yang sontak ketakutan. Sejumlah orang berusaha melerai pengeroyokan itu hingga menutup pagar. Tetapi terduga pelaku lainnya terus berdatangan, bahkan memanjat pagar mencoba masuk ke lokasi pengajian. Menurut Ketua RT setempat, kejadian bermula dari permasalahan terkait kepemimpinan Ketua RW lama dan RW baru, di mana korban merupakan anak dari Ketua RW baru.
2: Dari keluarganya itu ya cekcok gitu loh, merasa tersinggung apa kurang tahu lah. Ketakutan ya, namanya anak-anak kayak gitu kan, pengajian dan perempuan, laki kan banyakkan perempuan di situ, jadi pada teriak-teriak gitu.
0: Hingga saat ini kasus pengeroyokan guru ngaji masih ditangani Polsek Koja, Jakarta Utara. Diduga dilatar belakangi cinta monyet, aksi penganiayaan siswi di Garut, Jawa Barat viral di media sosial. Ironis, terduga pelakunya sekelompok remaja perempuan dari sekolah lain. Saat ini pihak keluarga sudah melaporkan kejadiannya pada pihak kepolisian. Sementara pihak kepolisian Resor Garut telah menerima laporan korban. Polisi juga tengah memeriksa sejumlah saksi serta memanggil para pelajar yang terlibat.
3: Bahwa benar Polres Garut melalui Satreskrim telah menerima laporannya. Itu dilaporkan oleh orang tua korban, di mana korbannya adalah NA. Kemudian juga korbannya ada dua orang dan temannya juga NH. Jadi dua korban ini mendapatkan perlakuan luka-luka di beberapa bagian seperti memar di bagian kening, kemudian bagian ini, dan juga ada beberapa verbal.
0: Polisi telah mengidentifikasi 6 orang terduga pelaku yang semuanya merupakan pelajar SMA. Penanganan kasus ini masih terus berlanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Aksi wanita yang kerap membobol sejumlah rumah warga di Jakarta Timur terbongkar. Wanita muda tersebut menangis setelah ditangkap polisi. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, pasangan kekasih yang masih duduk di bangku SMK nekat membunuh bayi yang dikandung sang pacar.
4: Wanita muda ini histeris saat ditangkap tim Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya di rumahnya di kawasan Ciputat Timur, Tangerang Selatan pada Kamis lalu. Wanita bernama Caca itu juga sempat hendak melarikan diri saat polisi akan menangkapnya. Sebelumnya, wanita berusia 21 tahun ini terekam kamera CCTV saat melakukan pencurian di sejumlah rumah warga di Jakarta Timur pada siang bolong. Dirinya bahkan nekat melakukan aksinya saat pemilik ada di dalam rumah. Dari potongan video yang viral di media sosial, sesekali terlihat Caca mengubah penampilannya dengan memakai kerudung untuk menyamarkan aksinya. Dari hasil pencurian tersebut, ia berhasil menggasak sejumlah barang berharga mulai dari ponsel hingga uang tunai. Menurut pihak kepolisian, uang hasil kejahatan itu digunakan untuk pergi clubbing hingga minum minuman keras.
5: Mencuri untuk berfoya-foya di diskotik atau tempat hiburan malam, dan membeli minuman keras bermerek Azul. Saat ini pelaku dan barang bukti telah diamankan di Subdit Resmob Polda Metro Jaya untuk proses lebih lanjut.
4: Video sepasang kekasih yang masih duduk di bangku salah satu SMK di Kabupaten Semarang ini belakangan viral. Keduanya yang masih berusia 19 dan 17 tahun dijadikan tersangka atas perbuatannya mengaborsi darah daging mereka. Pada 3 September lalu, kedua tersangka dengan sengaja menggugurkan kandungan sang kekasih hingga bayi kehabisan oksigen. Bayi tak berdosa itu kemudian dibungkus tas plastik dan dibawa tersangka untuk dimakamkan di kebun belakang rumah. Namun, bau busuk yang menyengat membuat orang tua tersangka curiga. Ia membongkar makam itu dan melaporkannya ke kantor polisi.
6: Karena ketika persalinan belum selesai, berusaha ditarik. Nah, ditarik itu kan megangnya leher. Hasil otopsi seperti itu.
4: Akibat perbuatan

0: Buatannya, salah satu tersangka diancam hukuman 15 tahun penjara, sementara tersangka yang masih di bawah umur dikenakan setengah dari tuntutan orang dewasa. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Aparat Polsek Sukolilo menangkap pengemudi mobil yang menabrak 15 motor, 2 mobil, serta gerobak bakso. Pengemudi mengaku yang mengantuk pasca meminum obat. Sementara di Demak, Jawa Tengah, puluhan sepeda motor milik buruh pabrik yang terparkir di pinggir tanggul sungai ludes dilalap api.
2: Detik-detik mobil Alphard menghantam belasan kendaraan di Jalan Menur Pumpungan, Surabaya, Jawa Timur terekam CCTV. Dalam rekaman terlihat mobil melaju kencang sebelum menghantam 15 motor, 2 mobil, dan 1 gerobak bakso. Dari hasil pemeriksaan, pengemudi mengaku mengantuk pasca meminum obat. Puluhan sepeda motor milik buruh pabrik PT RCL Demak, Jawa Tengah, Rabu siang ludes dilalap si jago merah. Api membumbung tinggi di area parkir, tepat di tanggul sungai yang dipenuhi motor milik karyawan. Melihat kobaran api, para karyawan dibantu warga kemudian berupaya memadamkan api. Tak lama kemudian, petugas damkar Demak langsung mendatangi lokasi kejadian.
3: Yang terbakar unit motor di area parkir. Untuk informasi sementara, kronologi kebakaran karena salah satu unit motor itu meledak.
2: Aparat Polsek Gajah Demak belum bisa memastikan penyebab terjadinya kebakaran. Pemicunya bisa karena api dari puntung rokok atau murni karena faktor cuaca panas karena lokasi parkir tanpa penutup. Guna memastikan penyebab kebakaran, petugas masih mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ke informasi selanjutnya, keluarga korban, jurnalis, dan kru kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda menunggu penuh harap di posko Basarnas di Dermaga Marina Cerita Banten. Informasi yang kami hadirkan sesaat lagi tetaplah di CNN Indonesia News Hour.

0: Operasi tim SAR gabungan pencarian wartawan dan tiga awak kapal yang hilang kontak di Selat Sunda diperluas pada Kamis 10 September 2026 ini. Pada pencarian kali ini melibatkan 7 kapal dengan areal jelajah hingga 2109 nautical mile di sekitar Gunung Anak Krakatau. SAR Mission Coordinator Kepala Kantor SAR Banten Al Amrat menjelaskan, operasi pencarian kali ini dibagi dalam 6 sektor wilayah yang dibagi dalam A, B, C, D, E hingga F. Pencarian terluar ada di sektor B yang akan dilakukan oleh KRI Karambit, TNI AL dan KN Sanjaya dari Polairut. 2 kapal ini diharapkan mampu mengatasi tinggi gelombang laut di wilayah sektor terluar. Selain itu, pencarian juga akan mempertimbangkan untuk mendekat ke Gunung Anak Krakatau dengan melihat kondisi Gunung Anak Krakatau dan arus laut yang berubah-ubah sesuai batas aman dari PVMBG.
1: Dan seterusnya, proses operasi SAR itu bisa dibilang terlaksana selama 24 jam. Hanya ada beberapa yang perlu kita perhatikan untuk pencarian atau searching area. Seperti yang kita rencanakan, karena mereka memiliki keterbatasan endurance dengan hitungan waktu yang tadi. Itu makanya kita berangkatkan di pagi hari, paling tidak pada saat cuaca masih landai. Sampai dengan sore hari, atau sampai dengan malam hari.
0: Keluarga korban jurnalis dan kru kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda menunggu penuh harap di posko Basarnas Dermaga Marina Carita Banten. Sebelum dinyatakan hilang kontak, 5 jurnalis tersebut sempat memesan kamar hotel untuk menginap selama 2 malam. Sejumlah barang milik 5 jurnalis juga masih tersimpan di dalam kamar hotel.
2: Tangisan histeris wanita Parubaya ini menyambut kedatangan kapal tim SAR di Dermaga Marina Carita Pandeglang, Banten, Rabu sore. Istri Warta, kapten kapal yang membawa 5 jurnalis ke perairan Selat Sunda, mengira suaminya telah ditemukan. Kekhawatiran juga menyelimuti Astrid, istri Firdaus Wajidi, wartawan Anadolu yang meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Ibu 3 anak ini berharap suaminya segera ditemukan.
3: Terakhir kontak jam 2 kurang sebelum berangkat. Sebelum nyebrang dia masih ngabarin, dia persiapan nyebrang.
4: Setelah itu ada usaha mengabari lagi?
3: Saya jawab jam 14.38 udah centang 1 sampai sekarang.
2: Harapan sama juga disampaikan Desi, istri wartawan kantor Berita Antara M. Bagus Hoirunas.
5: Bilang tuh hari Seninnya mau berangkat, mau liputan ke Gunung Anak Krakatau, kata dia. Bilang begitu. Harapannya pasti saya pengennya suami saya, teman-temannya, semuanya kru kapal bisa ditemukan dengan selamat.
2: Hingga Rabu sore, pencarian belum juga membuahkan hasil. Pencarian dilakukan di area seluas 277 nautical mile perairan Selat Sunda. 9 kapal dikerahkan termasuk 3 kapal perang TNI, yaitu KRI Laser, KRI Lepu, dan KRI Kerambit.
6: Untuk hari ini tim kita bagi menjadi 5. Ya, untuk tim yang pertama kita menggunakan kapal KN Sartetuka milik Basarnas Banten. Itu untuk total jarak pencariannya 68,3 nautical mile. Ya, kemudian untuk seru yang kedua kita menggunakan kapal Kal Anyer milik Lanal Banten, total jarak pencariannya 69,5 nautical mile. Kemudian untuk seru yang ketiga, ya kita menggunakan RIP 01 Kantosar Lampung. Ya, karena memang untuk hasil dari SAR map prediction yang memang dikeluarkan Kantosar ataupun kantor Basarnas Pusat, itu ada kemungkinan kapal ini bergeser ke area kerja wilayah Kantosar Lampung. Ya, kemudian untuk seru yang keempat kita menggunakan RIP 02 Banten, di mana untuk fokus pencarian penyisiran itu kita ke Pulau Rakata Besar dan Pulau Panjang. Ya, kita mengantisipasi kemungkinan kapal ini melakukan sandar darurat di pulau-pulau kecil di sekitaran Gunung Anak Krakatau.
2: Sebelum dinyatakan hilang kontak, 5 jurnalis tersebut sempat memesan kamar hotel untuk menginap selama 2 malam. Sejumlah barang milik 5 jurnalis juga masih tersimpan di dalam kamar hotel. Menurut penjaga hotel, Maman, rombongan tiba pada Minggu malam secara terpisah. Mereka datang menggunakan 2 kendaraan.
7: Cuma satu kamar.
8: Nah, kalau meninggalkan hotel ini jam berapa itu, Pak? Hari Senin itu?
7: Kurang lebih 12.00. Kalau mau pamit mau keluar ke Krakatau.
9: Oh, gitu ya.
2: 5 jurnalis hilang kontak saat melakukan peliputan aktivitas anak Gunung Krakatau pada Senin siang. Mereka terdiri dari wartawan kantor Berita Antara Biro Banten M. Bagus Koirunas, fotografer merdeka.com Ari Basuki, jurnalis iNews Yudhistira Pranoto, Firdaus Wajidi dari Anadolu, dan jurnalis lepas Donal Husni. Mereka bertolak dari dermaga Pagedongan Carita pukul 2 siang menggunakan speedboat dengan nama Lambung Arupadatu 1 bersama kapten kapal bernama Warta, anak buah kapal Surakman, dan seorang pemandu bernama Herianto. Tim Liputan CNN Indonesia, Pandeglang, Banten.
0: Suasana duka menyelimuti keluarga korban yang hilang di perairan Selat Sunda. Kehilangan anggota keluarga dalam kondisi yang belum pasti menjadi beban psikologis bagi keluarga. Tim psikolog Polda Banten hadir memberikan pendampingan secara langsung. Pendampingan dilakukan dengan mendengarkan keluhan serta memberikan dukungan kepada keluarga. Pendampingan ini dilakukan untuk membantu keluarga menghadapi rasa cemas, sedih, dan tekanan emosional. Kondisi psikologis keluarga juga terus diperhatikan selama proses penanganan. Kehadiran tim psikologis diharapkan dapat memberikan rasa tenang di tengah situasi yang berat. Keluarga tidak hanya membutuhkan informasi terkait penanganan, tetapi juga dukungan untuk menghadapi dampak psikologis.
9: Penguatan mental mungkin ya, mendukung motivasi agar tetap komunikasi dengan keluarga, saling mendukung. Karena ini kan banyak, ada 5 korban, ada 8 kalau nggak salah, 8 korban. Jadi mereka harus saling menguatkan, itu aja.
10: Dan ya, kita juga memberikan ruang.
9: Nah, kita juga memberikan ruang untuk mengungkapkan perasaan-perasaan, silakan datang ke sini.
0: Untuk mengetahui perkembangan terbaru pencarian jurnalis dan kru kapal yang hilang kontak, kita tergabung dengan korespondensi CNN Indonesia Mardika Utama yang saat ini berada di perairan Selat Sunda. Dika, kalau tadi kita bacakan berita, memang proses pencarian bahkan dibagi ke 6 titik ya, hingga ke titik terluar dibutuhkan KRI juga, salah satunya KRI Kerambit di mana Anda saat ini berada. Mengingat ombak begitu tinggi dan tidak mudah untuk mencari kru televisi maupun media yang hilang dan juga kru kapal. Nah, bagaimana perkembangan di sana, Dika? Apa yang Anda alami juga mungkin bisa diceritakan kepada kami.
11: Ya, selamat siang Yuda. Saat ini saya melaporkan dari bagian dalam KRI Kerambit 627 karena memang terkendala masalah jaringan sehingga langsung ini harus dilakukan dari dalam ruangan. Tetapi kalau bisa saya gambarkan, saat ini kapal Angkatan Laut sudah

0: melintasi Gunung Krakatau Besar dan menuju mendekat ke arah Pulau Sertung atau di sekitar barat dari Pulau Sertung yang letaknya sekitar 2 km dari Gunung Anak Krakatau. Tadi kami bersama dengan rombongan sejumlah jurnalis juga berangkat atau bertolak dari dermaga di kawasan Merak sekitar pukul 8.30 dengan kecepatan kapal sekitar 15 knot. Sementara itu cuaca terpantau saat ini cukup cerah meskipun agak berkabut. Walaupun kalau kita melihat data dari BMKG sudah tidak tampak lagi ada sebaran debu vulkanik. Dan sementara itu kecepatan angin saat ini juga cukup kencang. Terpantau kecepatannya adalah 17 knot dengan tinggi gelombang mencapai 1 sampai dengan 1,5 meter. Nah, terkait dengan gelombang ini sendiri juga berkaitan dengan dioperasikannya KRI Krambit oleh tim SAR gabungan mengingat kapal dengan ukuran panjang 60 meter ini diproyeksikan untuk bisa menghadang gelombang tinggi yang sempat menjadi hambatan pada proses pencarian korban 5 jurnalis, 2 awak kapal, dan juga 1 orang pemandu pada operasi pencarian di hari 2 kemarin, Yuda.
1: Dika, kalau dengan Anda berada di kapal, mungkin Anda bisa memberikan deskripsi gelombang yang tinggi itu pasti dirasakan juga meskipun Anda dalam KRI Krambit yang memiliki kapasitas kondisi yang jauh lebih stabil dibandingkan dengan speedboat seperti itu. Bisa Anda ceritakan bagaimana sebenarnya kendala yang dihadapi oleh tim SAR dan mungkin kesulitan ini menjadi salah satu hal yang bisa dikatakan penghambat dalam proses pencarian?
0: Ya, seperti yang disampaikan oleh Kepala Kantor SAR Banten, kemarin Alamrat menyatakan bahwa salah satu kendala yang dihadapi oleh tim SAR gabungan yang jumlah personelnya mencapai lebih dari 200 orang kemarin adalah diantaranya terkait dengan gelombang tinggi dan angin kencang. Dan kemudian juga visibilitas yang semakin terbatas terutama ketika menjelang sore hingga malam hari. Tentu bisa saya gambarkan hari ini. Dengan kapal perang sebesar ini yang dibuat di tahun 2018 dan mulai beroperasi tahun 2019 saja, sudah mulai terasa ketika menghadang gelombang yang cukup tinggi. Kami yang berada di dalam kapal ini juga merasa cukup goyang, begitu cukup oleng. Ini bisa dibayangkan bagaimana 8 orang yang berada di kapal Cepat Arupa Datu 1 yang melintas di perairan Selat Sunda pada hari Senin lalu. Dan memang sejumlah spekulasi masih terus bermunculan terkait dengan keberadaan para korban. Meski demikian, memang proses pencarian masih terus dilakukan di titik-titik yang telah ditentukan. Sebagaimana tadi dilaporkan ada 6 bagian dalam proses pencarian hari ini, itu artinya satu bagian lebih banyak atau satu area lebih luas dibandingkan dengan proses pencarian di hari kedua kemarin. Dan kalau kita berbicara lagi terkait dengan kendala, kemarin ada permintaan dari salah satu, tepatnya Desi, istri dari M. Bagus Hairunas, wartawan dari kantor berita Antara Biro Banten yang meminta pencarian juga dilakukan melalui jalur udara. Namun sayangnya hal tersebut belum bisa dilakukan mengingat aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau masih terjadi. Sepanjang tanggal 8 dan 9, PVMBG mencatat ada 6 kali erupsi yang terjadi di dalam 2 hari terakhir tersebut. Dan meskipun begitu amplitudenya memang tidak terlalu besar, tetapi sebaran debu vulkaniknya mencapai 5.000 kaki yang tercatat oleh BMKG sepanjang hari Rabu kemarin. Dan kendala lainnya, kita tahu bahwa dengan adanya aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau, maka PVMBG mengeluarkan aturan tidak boleh mendekat dalam radius 3 km dari Gunung Anak Krakatau. Sementara ada dugaan bahwa para korban ini keberadaannya terlacak di sekitar Pulau Sertung, di tempat yang akan kami tuju beberapa saat lagi. Nah, masalahnya Pulau Sertung dengan Gunung Anak Krakatau, kalau kita lihat di peta, maka jaraknya ya sekitar 2 km saja. Dan tentu ini juga akan menyulitkan pencarian, apalagi juga terkait dengan regulasi dan terkait juga dengan keselamatan dan juga keamanan para tim pencari. Kemarin saya mewawancarai sejumlah keluarga korban dari para jurnalis yang berharap bahwa suaminya, adiknya, kakaknya yang berada di kapal Arupa Datu 1 tersebut bisa ditemukan dalam kondisi selamat. Harapan serupa juga datang dari kami para jurnalis yang saat ini berkesempatan untuk melihat langsung bagaimana

0: proses operasi atau pencarian dari para jurnalis dilaksanakan begitu sejak hari Selasa kemarin. Artinya kalau kita melihat lagi, berapa lama sih sebetulnya durasi waktu operasi pencarian ini? Kalau kita melihat operas SOP-nya atau prosedurnya, maka fase pertama ini akan dilakukan selama 7 hari, terhitung hari sejak hari Selasa lalu, dan jika ditemukan ada tanda-tanda keberadaan ataupun tanda-tanda atau sinyal apapun, maka pencarian bisa dilanjutkan ke fase berikutnya. Yuda.
1: Dika, kalau kita bicara mengenai proses pencarian pasti tidak bisa melepaskan dari bagaimana kondisi cuaca. Adakah update dari BMKG? Kalau tadi PVMBG mengatakan memang fluktuasi erupsi Gunung Anak Krakatau masih cukup tinggi sehingga memang diharapkan tidak banyak melakukan aktivitas di perairan di sekitar Anak Gunung Krakatau. Tapi untuk dari BMKG, adakah kabar terkait dengan cuaca hari ini karena juga berpengaruh bagi Anda dan tim SAR untuk melakukan pencarian dan beberapa hari ke depan seperti apa, Dika?
0: Pertama, dari BMKG, cuaca dilaporkan mencerah berawan meskipun pada faktanya cukup berkabut ya, sehingga visibilitas juga mungkin akan lebih sedikit terbatas dibandingkan dengan hari-hari lain yang dimana kabutnya tidak terlalu terlihat begitu. Kita harapkan bahwa cuaca hari ini juga akan bersahabat, gelombangnya tidak terlalu tinggi, dan kecepatan angin juga bisa terkendali sehingga memudahkan proses pencarian, dan pencarian hari ini diharapkan bisa mendapatkan atau membuahkan hasil yang positif. Mengingat keluarga saat ini sudah menunggu di posko Dermaga Marina di kawasan Pantai Carita di Pandeglang, Banten. Mereka berharap bahwa keluarganya termasuk juga dua awak kapal dan satu komando ini bisa kembali dengan keadaan selamat. Yuda.
1: Kami juga berharap demikian, semoga proses pencarian rekan-rekan media dan juga kru kapal bisa segera ditemukan, dan Dika dengan tim SAR juga melakukan aktivitas rescue dengan selamat tanpa ada kesulitan dan kekurangan apapun. Selamat bertugas kembali di Mardika Utama. Terima kasih untuk laporan langsung Anda. Warga di Kabupaten Lampung Selatan yang terdampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau mengeluhkan gangguan pernafasan atau infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Dalam dua hari terakhir, Dinas Kesehatan Lampung Selatan mencatat lonjakan kasus ISPA dari rata-rata 25 menjadi 467 kasus.
2: Pemerintah Provinsi Lampung bersama Pangkalan TNI Angkatan Laut Lampung memantau aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau dari jarak sekitar 1,2 mil laut dari atas KRI Lepu 861. Dari hasil pemantauan, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengungkap, aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau mulai mereda. Namun, tubuh gunung secara visual terlihat cenderung melebar secara horizontal dan tidak mengalami pertambahan tinggi secara signifikan. Meski sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau di sejumlah wilayah Lampung mulai mereda, namun warga di Kabupaten Lampung Selatan masih mengeluhkan gangguan pernapasan. Dalam dua hari terakhir, Dinas Kesehatan Lampung Selatan mencatat lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dari rata-rata 25 menjadi 467 kasus. Selain ISPA, Dinas Kesehatan Lampung Selatan mencatat 20 kasus gangguan mata dan 16 kasus iritasi kulit. Novita, salah satu warga Palas yang terdampak abu vulkanik, mengungkapkan, selain dirinya ada 4 anggota keluarganya yang lain juga mengalami batuk pilek akibat abu vulkanik.
3: Dari hari Minggu kemarin, ada 4 yang sakit.
4: Debunya separah apa sih, Bu, di rumah, Bu?
3: Apa ya? Ya, banyak banget sih debunya itu. Pokoknya kalau disapu itu udah kayak debu, apa ya, udah kayak pasir-pasir gitu, Pak. Nah, itu mungkin akibat batuk pilek.
2: Sementara itu, pemerintah Provinsi Banten memperpanjang pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ hingga Jumat 11 September 2026. Kebijakan ini diambil menyusul aktivitas Gunung Anak Krakatau yang masih mengeluarkan abu vulkanik serta adanya peningkatan kasus ISPA. Dalam kondisi normal, kasus ISPA di Banten berada di kisaran 2.000 kasus. Namun saat ini jumlah kasus ISPA meningkat menjadi lebih dari 4.000 kasus. Kondisi tersebut dinilai perlu diantisipasi, terutama terhadap kelompok anak-anak yang dinilai lebih rentan terpapar dampak abu vulkanik.
5: Mereka, kami telah memantau kualitas udara, saat ini kualitas udara kenapa lebih baik daripada sebelumnya, kita masih

0: Pemerintah Provinsi Banten meminta masyarakat tetap waspada selama aktivitas Gunung Anak Krakatau masih berlangsung. Warga juga diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Aktivitas vulkanik Gunung Ili Lewotolok terus mengalami peningkatan yang ditandai dengan erupsi yang terus-menerus membuat dua kecamatan di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur diguyur hujan pasir erupsi Gunung Ili Lewotolok.
0: Dua kecamatan di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, yakni Kecamatan Ile Ape dan Ile Ape Timur, dengan sekitar 19.998 jiwa terdampak hujan pasir erupsi Gunung Ili Lewotolok. Permukiman, jalanan hingga tanaman pertanian warga tertutup pasir halus berwarna hitam yang merupakan lontaran material saat terjadi erupsi Gunung Ili Lewotolok. Material vulkanik pasir ini juga memenuhi ruang belajar siswa di SMP swasta Ile Lewotolok, membuat aktivitas kegiatan belajar mengajar terganggu. Para guru dan siswa pun harus membersihkannya setiap hari agar tidak mengganggu saluran pernapasan. Tak hanya itu, siswa dan guru juga sering mendengar suara gemuruh kuat dari arah Gunung Ili Lewotolok, membuat mereka khawatir di tengah kegiatan belajar-mengajar.
2: Tiap harinya hujan pasir, tidak pernah tidak. Jadi anak-anak di sini kami juga sudah sarankan untuk memakai masker. Kami sendiri dari pihak sekolah juga sudah mengadakan masker. Karena memang kondisi saat ini setiap hari, setiap detik, setiap menit itu hujan pasir. Tetapi tidak mengganggu aktivitas proses pembelajaran. Gemuruhnya itu kadang kalau kuat kami sangat kaget.
0: Meski berada pada level 2 atau waspada, aktivitas vulkanik Gunung Ili Lewotolok terus mengalami peningkatan yang ditandai dengan erupsi yang terus-menerus. Hasil pantauan petugas pos pengamatan dalam 12 jam terakhir, teramati 190 letusan dengan tinggi kolom abu teramati 300 hingga 500 meter di atas puncak kawah.
3: Gunung api Ili Lewotolok masih berada di level 2 waspada dengan tingkat aktivitas letusan yang sangat signifikan meningkat. Untuk rekomendasi sendiri, masyarakat yang berkisaran di Gunung Api Ili Lewotolok dihimbau tidak melakukan aktivitas di radius 2 kilo dan untuk sektoral selatan tenggara 3 kilo tidak boleh melakukan aktivitas.
0: Masyarakat diimbau untuk tidak melakukan aktivitas di dalam wilayah radius 2 km dan 3 km sektor selatan dan tenggara dari pusat aktivitas Gunung Ili Lewotolok. Arnold Welianto, Lembata, NTT.
1: Media sosial diramaikan video viral terkait sensor aktif baru Surabaya Madura yang disebut-sebut menyimpan potensi gempa bumi. Sejumlah ahli dan otoritas terkait menegaskan sensor Surabaya sudah ada sejak lama. Informasi sesar seyogianya tidak untuk menakut-nakuti, melainkan agar warga lebih sigap memitigasi potensi bencana.
4: Surabaya, Madura. Jenis patahnya, patahan aktif.
5: Sebuah unggahan dari akun gempa _ dan _ cuaca viral di media sosial. Video berisi penjelasan tentang sesar aktif baru sepanjang 90 km melintasi kawasan Bangkalan Madura, Kota Surabaya, hingga Kabupaten Sidoarjo. Pakar geofisika sekaligus peneliti kebencanaan dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, Amin Widodo menjelaskan, sejauh ini tidak ada data yang mendukung terkait adanya sesar aktif baru Surabaya-Madura. Menurut Amin, status sesar aktif baru juga harus didukung data kegempaan terbaru. Di Jawa Timur, ada ribuan sesar atau patahan, termasuk sesar Surabaya dan Waru dengan jalur patahan barat ke timur. Namun, belum ditemukan data pendukung adanya patahan dari Madura ke Surabaya atau utara ke selatan. Sementara sejumlah kejadian bencana mulai dari gempa NTT hingga meningkatnya aktivitas vulkanik sejumlah gunung api akhir-akhir ini dinilai tidak akan berdampak pada sesar di Surabaya dan sekitarnya.
6: Itu tadi kalau mau kita bilang aktif dan lain sebagainya kan harus ada data gitu. Tidak ada istilah membangkitkan gitu, nggak ada. Jadi sistemnya sendiri-sendiri, jadi di Anak Krakatau sendiri, di NTT sendiri.

0: Jadi sendiri prosesnya juga sendiri-sendiri, jadi nggak berhubungan lah. Yang berhubungan itu bahwa kita ditekan dari lempeng dari selatan itu, dari Samudra India, dengan kecepatan 7 cm per tahun.
1: Senada dengan Amin Widodo, PLT Kepala Stasiun Geofisika Pasuruan juga menegaskan, Sesar Surabaya sudah ada dan sudah dipetakan Pusat Studi Gempa Nasional atau PUSGEN sejak lama. Update informasi terkait patahan atau sesar aktif dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait kewaspadaan dan mitigasi bencana.
2: Sampai saat ini gempa belum bisa diprediksi. Jadi oleh pemerintah lewat PUSGEN tadi dibuat peta-peta sumber gempa itu untuk mitigasi, untuk memberikan informasi bahwa oh daerah Bapak ini dekat dengan sumber gempa, oh daerah Ibu ini potensi gempanya ada, tetapi kita tidak tahu kapan akan terjadi. Nah, yang bisa dilakukan adalah mitigasi, membuat bangunan yang kuat, yang tahan gempa. Ketika nanti ada gempa, Bapak Ibu sudah siap, jadi tidak menimbulkan korban seperti itu. Jadi, langkah yang perlu dilakukan adalah meningkatkan mitigasi tadi, menyiapkan diri kita.
3: Ini adalah Surabaya, Madura.
1: Terkait informasi viral soal bencana, masyarakat diimbau bijak menyaring informasi dan hanya mengikuti arahan dari sumber dan otoritas terpercaya. Viral kabar seputar potensi bencana harus dijadikan momentum untuk meningkatkan mitigasi dan kewaspadaan, bukan untuk memicu ketakutan. Alan Maulana, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur. Ya,
4: semuanya praktek. Asap karhutlah belum juga hilang. Siswa dari jenjang PAUD hingga SMA di Palangkaraya masih belajar jarak jauh alias daring. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Kebakaran lahan terjadi di Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda pada Rabu. Hembusan angin kencang membuat api merembet hingga menghanguskan eks bangunan kantor dan gudang pabrik kayu lapis. Sementara itu di Kabupaten Pelalawan, Riau, titik api kembali mengalami lonjakan signifikan dalam beberapa hari terakhir hingga menjadi 150 titik. Di Kabupaten Pelalawan, Riau, titik api kembali mengalami lonjakan signifikan dalam beberapa hari terakhir. Data BPBD Kabupaten Pelalawan menunjukkan titik api di Riau yang pekan lalu sempat turun menjadi 26 titik, kini kembali meningkat menjadi 150 titik. Salah satu kebakaran lahan terjadi di Kelurahan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci. Lebih dari 2 hektar lahan gambut terbakar dan api masih terus berkobar hingga Rabu. Kondisi cuaca yang panas dan kering diduga menjadi salah satu faktor yang mempercepat penyebaran api. Petugas damkar pun mengaku menghadapi sejumlah kendala, mulai dari keterbatasan personil, minimnya peralatan, hingga sulitnya mendapatkan sumber air.
1: Kurang lebih ada 2 hektar.
2: Sekarang kepala api di mana nih Bang posisinya?
1: Posisi kepala api kurang lebih ada 30 meter di depan kita.
2: Nah, sampai enggak selang kita ke sana, Bang?
1: Kalau ke sana selang sudah tidak sampai lagi, tidak memungkinkan untuk anggota maju ke depan.
0: Petugas bersama warga terus berupaya melakukan pemadaman dan pendinginan agar api tidak meluas ke area lahan gambut lainnya. Kobaran api melalap semak belukar dan rumput kering di Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran pada Rabu. Hembusan angin yang sangat kencang membuat kobaran api dengan cepat meluas hingga menyambar bangunan bekas kantor dan gudang pabrik Polywood. Petugas pemadam kebakaran bersama BPBD Kota Samarinda dan sejumlah relawan berupaya memadamkan kobaran api dengan mengerahkan 15 unit mobil operasional. Petugas sempat mengalami kendala teknis lantaran sumber air terdekat dari Sungai Mahakam terganggu akibat intrusi air laut. Tak hanya itu, konstruksi bangunan yang sudah tua membuat kondisi rawan runtuh hingga petugas pun hanya bisa melakukan penyemprotan air dari luar bangunan.
3: Lahan ya?
4: Lahan, airnya menimpa ke gedung dan juga bangunan ada di dalam.
3: Oke.
4: Okay. Karena bangunan di dalam berupa banyak tumpukan kayu, material, jadi ya mungkin agak lambat untuk pemadaman. Tim Liputan.

0: SD Negeri 6 Palangka yang berada di Jalan Jilik Riwut, Kilometer 1, Kota Palangkaraya. Sudah hampir 2 pekan para siswa tidak mengikuti pembelajaran secara langsung di dalam kelas. Sebanyak 340 siswa mulai dari kelas 1 hingga kelas 6 terpaksa mengikuti pembelajaran jarak jauh. Kebijakan ini diterapkan karena kualitas udara di Palangkaraya masih belum sepenuhnya aman bagi anak-anak. Pemerintah Kota Palangkaraya sebelumnya juga telah mengeluarkan kebijakan pembelajaran daring sejak 28 Juli lalu. Hingga kini belum ada kepastian kapan para siswa akan kembali belajar tatap muka.
1: Ya, kasihan anak-anak kan, karena kurang efektif. Kalau memang tatap muka lebih efektif. Kedua lagi, saya sering melihat di jalan-jalan itu anak-anak itu setelah belajar, itu bisa naik sepeda segala apa kan. Karena orang tua itu kan semua bekerja. Tapi kalau di sekolah kita pastikan kan jam 1.30 baru mereka pulang. Jadi fokusnya seperti itu.
0: Tak hanya jenjang PAUD, SD dan SMP, kondisi serupa juga terjadi pada sekolah menengah atas atau sederajat. Sejak Kalimantan Tengah berstatus tanggap darurat karhutla pada 31 Juli, pembelajaran tatap muka juga dialihkan. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut, keputusan ini diambil demi memberikan rasa aman dan nyaman bagi para peserta didik. Pemerintah meminta para siswa, orang tua dan tenaga pengajar untuk bersabar sembari penanganan karhutla terus dilakukan.
2: ISPA, dampaknya ISPA kan gitu ya kan. Kalimantan Tengah sudah mengantisipasi untuk itu. Contohnya kita membuat rumah oksigen ya kan. Terus membuka cek kesehatan gratis yang dipinjamkan oleh Presiden Republik Indonesia kan begitu ya.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga terus mengantisipasi dampak kesehatan akibat asap karhutla, termasuk risiko infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Salah satunya dengan menyediakan rumah oksigen serta pemeriksaan secara gratis bagi masyarakat. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
3: Kebakaran hutan dan lahan belum berakhir. Bagaimana upaya percepatan penanganan karhutla? Kita tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia Irin Wardani yang saat ini berada di Bandara Cilik Riwut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Irin, bisa Anda ceritakan bagaimana kondisi karhutla di Palangkaraya hingga siang hari ini, Irin? Ya, kita coba kembali untuk menghubungi Irin untuk mendapatkan informasi terkini terkait dengan karhutla di Palangkaraya, tapi kita akan melanjutkan untuk informasi selanjutnya terlebih dahulu. Dampak kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan terus menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal turun langsung ke Banjarbaru untuk mengevaluasi penanganan sekaligus memastikan proses pemadaman titik panas terus dilakukan.
4: Bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih terus melanda sejumlah titik di Kalimantan Selatan. Dampaknya kabut asap pekat masih menyelimuti jalan dan berisiko membahayakan kesehatan. Merespons hal ini, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik melakukan inspeksi di titik karhutla Kalimantan Selatan Jumat sore hingga Sabtu malam. Titik yang menjadi pengawasan Wamenko Pangan pada kunjungannya antara lain Posko Pangayuan, Irigasi Guntung Damar, serta kawasan hutan lindung Liang Anggang. Selain mengecek sejumlah titik api dan titik panas di Banjarbaru, Wamenko Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik juga memimpin rapat koordinasi bersama Polda Kalimantan Selatan dalam upaya percepatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Dalam arahannya, Hanif menegaskan penanganan karhutla di Kalimantan Selatan tidak boleh hanya berorientasi pada pemadaman saat musim kemarau. Langkah strategis dan permanen harus segera dibangun agar kebakaran hutan dan lahan tidak terus menjadi agenda tahunan.
5: Ini tidak ada boleh lagi alasan apapun untuk membakar lahan dalam persiapan lapangan pada daerah yang penting tadi, pada daerah utama. Yang lainnya monggo lah, nanti ada local wisdom yang harus kita cermati. Tetapi daerah tiga utama ini, Pekayuan, Guntung Damar, Hutan Lindung Liang Anggang, sepertinya kita tidak boleh bertoleransi terkait dengan penyiapan lahan melalui metode bakar. Apapun alasannya, mau bakar terkendali, bakar tidak terkendali, ini masalahnya yang dibakar adalah gambut. Di atasnya berhasil kita padamkan, apinya turun ke bawah.
4: Penanganan kebakaran hutan dan lahan tahun ini juga dihadapkan pada tantangan berat, yakni fenomena El Niño. Kondisi ini menyebabkan musim kemarau lebih kering dan diprediksi berlangsung jauh lebih panjang. Minimnya curah hujan juga menjadi kendala dalam pelaksanaan modifikasi.

0: kasih cuaca. Karenanya salah satu aspek vital yang harus tetap terjaga adalah neraca air. Ketersediaan air menjadi kunci terutama untuk pembasahan berkelanjutan di kawasan gambut agar api dan bara tidak kembali muncul di permukaan.
1: Karya Manuntung itu sudah mulai dinormalisasi juga, tapi ternyata karena elevasinya 15 meter sehingga kita harus membuat tabat-tabat di lokasi yang elevasinya agak sama. Dari tabat itu kemudian kita tempatkan lagi dompeng untuk dorong airnya. Karena tanpa didorong, air itu nggak bisa dengan sendirinya karena elevasi yang tinggi.
0: Selain upaya pemadaman dan pembasahan, sinergitas dan kolaborasi antar instansi juga menjadi bagian penting dari percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan. Melalui evaluasi dan kunjungan kerja Wamenko Pangan ini, pemerintah tidak hanya mendorong mitigasi ekologi, tetapi juga memastikan agar kebakaran hutan dan lahan tidak menjadi bencana rutin. Masyarakat juga berharap agar bisa segera terbebas dari udara beracun imbas kebakaran hutan dan lahan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Air yang menyembur dari drainase di bawah jalanan kota Nagoya, Jepang menyebabkan banjir. Peristiwa ini terjadi menjelang pembukaan Asian Games dan membuat ribuan orang termasuk para atlet diungsikan ke tempat darurat. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Dua orang jurnalis TV Lebanon terluka akibat ledakan dari serangan udara Israel. Serangan di Lebanon Selatan ini juga menyebabkan belasan warga tewas. Ibu kota Ukraina, Kiev, kembali membara setelah serangan rudal balistik dan drone Rusia menghantam kota tersebut pada Selasa dini hari.
1: Dua orang jurnalis TV Al-Manar Lebanon terluka akibat ledakan dari serangan udara Israel. Koresponden Ali Shebeb dan juru kamera Muhammad Barjawi mengalami luka setelah ledakan dahsyat menghantam area di Al-Faqwa Nabati, Lebanon Selatan pada 6 September lalu. Ledakan terjadi saat Ali Shebeb bersiap untuk melakukan laporan siaran langsung. Kobaran api memenuhi layar sebelum sinyal siaran terputus total. Kementerian Kesehatan Lebanon mengonfirmasi bahwa serangan di Lebanon Selatan ini juga menyebabkan belasan warga tewas. Pihak Israel mengklaim serangan ini menyasar pusat komando dan gudang senjata Hezbollah serta membantah menjadikan wartawan sebagai target sasaran. Ledakan keras kembali menggelegar di langit Kiev, merusak ketenangan warga yang baru saja dirasakan selama 3 hari terakhir. Rusia melancarkan gelombang serangan rudal balistik dan drone yang membakar sejumlah distrik permukiman di ibu kota Ukraina tersebut. Pemadam kebakaran harus berpacu dengan waktu memadamkan kobaran api yang melahap bangunan warga. Puing-puing rudal yang jatuh merusak apartemen 5 lantai dan blok permukiman. Akibat gempuran ini, sedikitnya 2 orang tewas dan 6 lainnya mengalami luka-luka. Gempuran Selasa dini hari ini menjadi pengingat pahit bahwa jalan menuju perdamaian di Ukraina masih sangat terjal.
0: Air yang menyembur dari drainase di bawah jalanan kota Nagoya pada Selasa hingga menyebabkan banjir terekam kamera amatir. Sementara di Antalya, Turki, seorang wanita histeris melihat rumahnya habis dilalap api saat kebakaran memasuki area permukiman.
1: Kamera amatir warga merekam momen saat air menyembur beberapa meter ke udara dari saluran drainase di Nagoya, Jepang pada Selasa. Semburan ini menyebabkan banjir serta lalu lintas tersendat di sejumlah kota di Jepang bagian tengah. Selain itu, Nagoya juga tengah dilanda curah hujan tinggi sejak 8 September. Hal ini membuat Sungai Weda meluap hingga menyebabkan banjir dan menggenangi sejumlah rumah dan merusak permukaan jalan. Layanan kereta api bawah tanah juga dihentikan dan membuat para pengguna terlantar. Jelang pembukaan Asian Games pada 19 September 2026, sekitar 3.500 orang kini diungsikan ke tempat darurat, sementara 400 atlet dan staf Asian Games dievakuasi ke lokasi yang lebih tinggi. Meski demikian, otoritas kota Nagoya menyatakan tidak ada kerusakan besar pada venue pertandingan. Tak kuat melihat rumahnya habis terbakar, seorang wanita menangis histeris di dekat lokasi kebakaran di Provinsi Antalya, Turki pada Selasa. Kebakaran bahkan membuat langit Antalya berubah oranye dan warga yang masih berada di rumah segera dievakuasi. Menurut media Turki, upaya besar dikerahkan dengan melibatkan lebih dari 1.000 personel dan 165 mobil pemadam kebakaran. 8 orang dilarikan ke rumah sakit akibat terdampak kebakaran, sementara keluarga dari 254 rumah di 4 wilayah Aksu dan Kepes juga telah dievakuasi.
0: Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO mengeluarkan peringatan darurat terkait fenomena iklim El Niño yang diprediksi menjadi salah satu yang terkuat dalam sejarah. Fenomena ini diprediksi berlangsung hingga awal tahun 2027.
1: Sejumlah bencana iklim ekstrim mulai dari gelombang panas, kebakaran hutan, hingga kekeringan terus menghantam berbagai belahan dunia. WMO menyatakan bahwa intensitas El Nino saat ini berada pada tingkat yang sangat tinggi dan bisa melampaui rekor pemantauan dokumen iklim 4 dekade terakhir. Menurut WMO, puncak gelombang El Nino diperkirakan akan terjadi pada akhir tahun ini. Meski demikian, dampak perubahan suhu dan cuaca ekstrim masih akan terasa dalam jangka panjang termasuk meningkatkan suhu global secara drastis.
2: El Niño will peak towards the end of 2026, but its impacts will be felt long after that, including on global temperatures. The powerful 2023-2024 El Niño contributed to 2024 being the warmest year on record. We should not be surprised if this record is broken. WMO will be closely monitoring global temperatures in the months ahead.
3: Di desa Galwelayaya, distrik Ampara, Sri Lanka, untuk pertama kalinya dalam 3 dekade, sumur-sumur warga mengering dan hanya menyisakan sedikit air. Warga terpaksa mengambil air berkali-kali untuk memenuhi kebutuhan minum dan hewan ternak mereka. Tanaman kacang-kacangan dan jagung yang menjadi sumber mata pencaharian utama pun kini sepenuhnya mati akibat kekeringan.
4: Ada mereka kini gue temak kekan di urna ini gak tadi kuliah tibunut tindak tapi kade baru tegel lah karena apa nama nanti nanti baru ini pertama ini main ini sa gue tanggeran datang marui.
3: Tidak adanya pekerjaan membuat warga terpaksa menahan lapar dan mengurangi porsi makan sehari-hari. Untuk membantu krisis air bersih, pemerintah Sri Lanka mengirimkan truk tangki air ke wilayah yang terdampak kekeringan.
5: Sepani jala prasjen tapi dah විශේෂයෙන් ඒ ආයතන අතර තියෙන සම්බන්ධීකරණය තුළිනුත් ඒ වගේ රජයේ නිරන්තරයෙන්ම ඒ අවශ්‍ය කරන ප්‍රතිපාදන ලබා දීලා ඒවා නඩත්තු කරන්න ඒවා අලුතින් සකස් කරන්න කටයුතු කරන නිසා අපිට මේක යම් මට්ටමකින් මැනේජ් කරගන්න කලමනාකරණය පුළුවන් වෙලා තියෙනවා ඊට පස්සේ කෘෂි කර්මාන්තය ගත්තොත් එහෙම මහවාරි වාර මේ වෙනකොට 80%කට වැඩි ප්‍රමාණයක් අස්වැල් නෙලලා තියෙනවා ඒතකොට මේකෙන් මහවාරි වාර ගලට ලොකු වහානියක් සිද්ධ වුණේ
3: Kini para petani hanya bisa pasrah dan berharap hujan segera turun agar mereka dapat kembali bercocok tanam serta memulihkan perekonomian keluarga mereka.
0: Selanjutnya CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama rekan saya Mevri Syahri, saya Yudi Dawan pamit undur diri. Selamat siang dan tetaplah bersama kami.

Selamat siang, Anda masih menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya Mayfri Syari. Kita lanjutkan informasi pada siang hari ini, operasi tim SAR gabungan dalam pencarian wartawan dan tiga awak kapal yang hilang kontak di Selat Sunda diperluas pada Kamis 10 September 2026. Pada pencarian kali ini melibatkan 7 kapal dengan areal jelajah hingga 2.109 nautical mile di sekitar Gunung Anak Krakatau. SAR Mission Coordinator, Kepala Kantor SAR Banten, Al Amrat, menjelaskan bahwa operasi pencarian kali ini dibagi dalam 6 sektor wilayah yang dibagi dalam A, B, C, D, E, hingga F. Pencarian terluar ada di sektor B yang akan dilakukan oleh KRI Karambit, TNI AL, dan KN Sanjaya dari Polairut. 2 kapal ini diharapkan mampu mengatasi tingginya gelombang laut di sekitar sektor terluar. Selain itu, pencarian juga akan mempertimbangkan untuk mendekat ke Gunung Anak Krakatau.

0: Krakatau dengan melihat kondisi Gunung Anak Krakatau dan arus laut yang berubah-ubah sesuai dengan batas aman dari PVMBG.
1: Itu mah ini dari lama
2: dan seterusnya proses operasi SAR itu bisa dibilang terlaksana selama 24 jam. Hanya ada beberapa yang perlu kita perhatikan untuk pencarian atau searching area seperti yang kita rencanakan, karena mereka memiliki keterbatasan endurance dengan hitungan waktu yang tadi itu, makanya kita berangkatkan di pagi hari paling tidak pada saat cuaca masih landai sampai dengan sore hari atau sampai dengan malam hari.
0: Keluarga korban jurnalis dan kru kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda menunggu penuh harap di posko Basarnas Dermaga Marina Carita Banten. Sebelum dinyatakan hilang kontak, 5 jurnalis itu sempat memesan kamar hotel untuk menginap selama 2 malam. Sejumlah barang milik kelima jurnalis juga masih tersimpan di dalam kamar hotel.
3: Tangisan histeris wanita Parubaya ini menyambut kedatangan kapal tim SAR di Dermaga Marina Carita Pandeglang, Banten, Rabu sore. Istri Warta, kapten kapal yang membawa 5 jurnalis ke perairan Selat Sunda, mengira suaminya telah ditemukan. Kekhawatiran juga menyelimuti Astrid, istri Firdaus Wajidi, wartawan Anadolu yang meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Ibu 3 anak ini berharap suaminya segera ditemukan.
4: Terakhir kontak jam 2 kurang sebelum berangkat, sebelum nyebrang dia masih ngabarin dia persiapan nyebrang.
5: Oke, setelah itu ada usaha mengabari lagi?
4: Saya jawab jam 14.38 udah centang 1 sampai sekarang.
3: Harapan sama juga disampaikan Desi, istri wartawan kantor Berita Antara M. Bagus Hoirunas.
6: Bilang tuh hari Seninnya mau berangkat, mau liputan ke Gunung Anak Krakatau, kata dia. Bilang begitu, harapannya pasti saya pengennya suami saya, teman-temannya, semuanya kru kapal bisa ditemukan dengan selamat.
3: Hingga Rabu sore, pencarian belum juga membuahkan hasil. Pencarian dilakukan di area seluas 277 nautical mile perairan Selat Sunda. 9 kapal dikerahkan termasuk 3 kapal perang TNI, yaitu KRI Laser, KRI Lepu, dan KRI Kerambit.
7: Untuk hari ini tim kita bagi menjadi 5. Ya, untuk tim yang pertama kita menggunakan kapal KN Sartetuka milik Basarnas Banten. Itu untuk total jarak pencariannya 68,3 nautical mile. Ya, kemudian untuk seru yang kedua kita menggunakan kapal Kal Anyer milik Lanal Banten, total jarak pencariannya 69,5 nautical mile. Kemudian untuk seru yang ketiga, ya kita menggunakan RIP 01 Kantosar Lampung. Ya, karena memang untuk hasil dari SAR map prediction yang memang dikeluarkan Kantor SAR ataupun kantor Basarnas Pusat, itu ada kemungkinan kapal ini bergeser ke area kerja wilayah Kantor SAR Lampung. Ya, kemudian untuk seru yang keempat kita menggunakan RIP 02 Banten, di mana untuk fokus pencarian penyisiran itu kita ke Pulau Rakata Besar dan Pulau Panjang. Ya, kita mengantisipasi kemungkinan kapal ini melakukan sandar darurat di pulau-pulau kecil di sekitaran Gunung Anak Krakatau.
3: Sebelum dinyatakan hilang kontak, 5 jurnalis tersebut sempat memesan kamar hotel untuk menginap selama 2 malam. Sejumlah barang milik 5 jurnalis juga masih tersimpan di dalam kamar hotel. Menurut penjaga hotel, Maman, rombongan tiba pada Minggu malam secara terpisah. Mereka datang menggunakan 2 kendaraan.
8: Cuman satu kamar.
9: Nah, kalau meninggalkan hotel ini jam berapa itu, Pak? Hari Senin itu?
8: Kurang lebih 12. Kalau mau pamit, mau keluar ke Krakatau.
10: Oh, gitu ya.
3: 5 jurnalis hilang kontak saat melakukan peliputan aktivitas anak Gunung Krakatau pada Senin siang. Mereka terdiri dari wartawan kantor Berita Antara Biro Banten M. Bagus Koirunas, fotografer merdeka.com Ari Basuki, jurnalis iNews Yudhistira Pranoto, Firdaus Wajidi dari Anadolu, dan jurnalis lepas Donald Husni. Mereka bertolak dari Dermaga Pagedongan Carita pukul 2 siang menggunakan speedboat dengan nama Lambung Arupadatu 1 bersama kapten kapal bernama Warta, anak buah kapal Surakman, dan seorang pemandu bernama Herianto. Tim Liputan CNN Indonesia, Pandeglang, Banten.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, seorang pencuri terekam kamera menggasak handphone dan uang jutaan rupiah milik jemaah Masjid Nurul Yakin di Demak, Surabaya. Sementara itu di Sulawesi Selatan, seorang pencuri sepeda motor ditangkap unit reaksi cepat Polres Pindrang berkat rekaman CCTV. Pelaku ditangkap di persembunyiannya yang berada di Kabupaten Sidrap.
3: CCTV merekam gerak-gerik seorang pencuri yang menggasak sebuah tas berisi dua buah telepon genggam dan uang tunai sebesar 2 juta rupiah. Pelaku beraksi pada pukul 4 pagi menjelang sholat subuh di Masjid Nurul Yakin, Demak, Surabaya, Rabu dini hari. Setelah menerima laporan korban, polisi pun saling berkoordinasi. Ternyata pelaku terdeteksi berinisial M, warga Bangkalan Madura yang tinggal di Dusun Karangpilang, Desa Ngampel, Balong Panggang, Gresik, Jawa Timur. Anggota kepolisian kemudian melakukan penggeledahan mencari barang bukti yang sempat disembunyikan di rumah pelaku. Yang miris, penggeledahan dilakukan di hadapan anak dan istri.
10: Kami dibantu oleh masyarakat untuk melakukan penyelidikan. Alhamdulillah, pelaku bisa tertangkap di sekitar Balong Panggang. Dan barang buktinya. Untuk lebih lanjut, karena berdasarkan TKP, di Surabaya, pelaku kami serahkan ke Polsek Kerembangan, Surabaya.
3: Sementara itu, rekaman kamera merekam detik-detik seorang pria saat menggondol sebuah sepeda motor di sebuah rumah kos di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan pada 4 Agustus lalu. Ternyata pelaku tidak beraksi sendirian, seorang rekan sedang menunggu di luar halaman. Sepeda motor hasil curian kemudian didorong hingga ke Kabupaten Sidrap. Berbekal rekaman CCTV itu, tim URC Polres Pindrang, Sulawesi Selatan menangkap R di persembunyiannya pada Rabu sore. R sempat buron selama sebulan, sementara rekan pelaku masih buron. Polisi juga menyita sepeda motor hasil curian yang telah dijual kepada seorang warga. Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman 5 tahun kurungan penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Seorang mama di Bekasi, Jawa Barat menjadi viral setelah terekam kamera tampak begitu antusias saat terkena siraman air pemadam kebakaran yang tengah melakukan penyemprotan air di jalan pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Sementara itu di kota Solo ada seekor rusa dari Taman Sriwedari yang viral saat lepas dan berkeliaran di jalan raya hingga ke pekarangan rumah warga.
3: Tak ada hujan, air damkar pun jadi. Di tengah musim kemarau panjang, ditambah abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang mengguyur beberapa waktu lalu, membuat siraman air dari mobil petugas damkar di jalanan Bekasi ini disambut gembira masyarakat, termasuk emak-emak yang satu ini. Mengendarai motor seorang diri, emak-emak ini justru antusias saat terkena siraman air dari mobil pemadam kebakaran. Alih-alih menghindar, emak-emak ini justru mengikuti arah siraman air dari belakang mobil damkar yang melintas dan menyemprotkan air di depan Gor Candrabaga, Bekasi. Penyemprotan air ini dilakukan untuk membersihkan endapan abu vulkanik di jalan raya dan fasilitas umum agar tidak berterbangan kembali saat tertiup angin atau dilintasi kendaraan. Di Solo, Jawa Tengah, seekor rusa menjadi perhatian setelah lepas dari Taman Sriwedari, Kota Solo dan berkeliaran di jalan raya hingga ke Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Kabar lepasnya rusa kemudian viral di media sosial. Rusa berjalan di Jalan Dr. Rajiman, Kota Solo dan kemudian terjebak di pekarangan rumah warga. Kepala UPTD Kawasan Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Solo, Nur Inayati menjelaskan, rusa sudah dievakuasi dan kembali ke Taman Sriwedari.
0: Pengurangan 17 perjalanan kereta rel listrik relasi Bogor-Jakarta berdampak pada kepadatan penumpang di sejumlah stasiun keberangkatan. Perubahan jadwal ini pun dinilai cukup mengganggu rutinitas dari penumpang. Sementara itu perwakilan dari PT Inka menyebutkan ada 7 rangkaian kereta yang ditarik dari layanan penumpang KRL Komuter Line untuk dilakukan pemeriksaan serta perawatan.
11: Kepadatan terlihat di stasiun Manggarai, Jakarta Selatan, Rabu petang. Meski kepadatan lazim terjadi pada jam pulang kantor, kondisi ini diperparah dengan adanya pengurangan 17 perjalanan komuter lain relasi Bogor-Jakarta. Selain di area peron, pengurangan perjalanan komuter lain juga membuat penumpang di dalam gerbong harus berdesakan. Stasiun Manggarai menjadi salah satu titik dengan aktivitas padat penumpang lantaran menjadi stasiun sentral dan menjadi titik transit sejumlah rute komuter. Penumpang pun mengeluhkan waktu tunggu imbas dari penyesuaian jadwal.
12: berkurangnya kereta itu terlihat jelas lah di jadwalnya, dan kepadatannya tuh makin padat juga karena berkurangnya kereta.
13: Kalau untuk jadwal perjalanannya juga karena nggak boleh banyak kedekatan, jadi jadwalnya dicepetin tuh, yang biasanya kita harus tunggu 25 menit, jadi 15 menit udah ada lagi.
11: Pihak KAI mengimbau penumpang agar memperhatikan jadwal perjalanan serta menyesuaikan waktu keberangkatan untuk mengantisipasi kepadatan dan waktu tunggu. Sementara itu, PT Inka meminta maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat sebagian besar rangkaian kereta seri IE305 buatan PT Inka yang harus menjalani perawatan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan semua komponen bekerja dengan baik. Total ada 7 trainset yang ditarik dari layanan penumpang KRL Komuter Line. Adapun komponen yang diperiksa yakni sistem roda, sistem penggerak kereta, hingga komponen penting lainnya.
14: Salah satu bentuk dukungan dari PT Inka untuk mengoptimalkan sistem dari IE305 ini berjalan dan berfungsi sebagaimana mestinya. Dan tentunya pengoptimalan ini berkaitan terkait sistem keamanan, kenyamanan serta keselamatan untuk pengguna IE305.
11: Penyesuaian perjalanan kereta akan dilakukan hingga 30 September mendatang. Rute perjalanan Jakarta-Bogor atau Bogor Line merupakan salah satu jalur terbanyak pengguna komuter lain. Sepanjang Januari hingga Juni 2026, Bogor Line melayani sebanyak sekitar 78 juta pelanggan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Jangan kemana-mana, karena CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Universitas Ari Ginanjar atau UAG menggelar wisuda ke-10 sekaligus welcoming reception bagi mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Mengusung tema From Knowledge to Global Impact, momentum ini menekankan pentingnya pendidikan dalam membentuk generasi muda yang mampu memberikan dampak bagi masyarakat.
1: Wisuda dan penyambutan mahasiswa baru digelar di Menara 165 Jakarta, Rabu pagi. Sejumlah tokoh turut hadir, antara lain Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, serta founder Universitas Ari Ginanjar. Dalam kesempatan ini, UAG juga menunjukkan komitmen mendukung program sekolah rakyat. Sebanyak 35 beasiswa diberikan bagi siswa sekolah rakyat untuk melanjutkan pendidikan. Sementara 7 diantaranya juga telah disiapkan untuk mendapatkan kesempatan bekerja. Langkah ini dinilai menjadi bagian dari upaya memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan, keterampilan, dan kesempatan kerja.
2: Ya, ini bagian dari upaya untuk memutus mata rantai kemiskinan di mana lulusan sekolah rakyat harus menjadi agen perubahan.
1: Di sisi lain, dunia kerja yang semakin dinamis juga menuntut lulusan memiliki kemampuan di luar kecerdasan akademik. Terlebih perkembangan kecerdasan buatan dan teknologi robotik mulai mengubah kebutuhan tenaga kerja. Karena itu kemampuan beradaptasi, memimpin, berkomunikasi, dan memiliki ketangguhan mental dinilai menjadi bekal penting generasi muda.
3: Depan yang dibutuhkan adalah generasi yang memiliki kecerdasan emosional, yaitu kemampuan untuk beradaptasi, kemampuan untuk memiliki sosialisasi, kemampuan untuk memiliki empati.
1: Melalui tema From Knowledge to Global Impact, UAG mendorong agar pendidikan tidak berhenti pada pencapaian akademik, melainkan menjadi bekal untuk melahirkan generasi yang mampu berkarya, mandiri, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Iman Firmansyah, Raisa Najwa, Jakarta.
0: Berikutnya kita beralih ke informasi soal cuan nih. Ada seorang ibu rumah tangga di Banjarnegara, Jawa Tengah yang meraup cuan dari kue ulang tahun berbahan utama buah. Usaha yang dirintis mampu menghasilkan cuan hingga 7 juta rupiah per bulannya. Sementara itu, kuliner khas Purbalingga, nasi bronjol, menjadi makanan tradisional yang ramai diincar oleh pelanggan.
4: Ningsih, seorang ibu rumah tangga asal Banjarnegara, Jawa Tengah, memanfaatkan kemampuannya memasak untuk mengembangkan bisnis kue ulang tahun. Yang membedakan kue kreasi Citra dengan kue lainnya, ia menggunakan bahan dasar buah-buahan. Kreasi yang awalnya hanya dibuat untuk keluarga, kini justru menjadi cuan.
5: Jadi awal mula ide ini muncul itu ketika ulang tahun ibu. Kita tiap tahun biasa merayakan dengan hal yang sederhana, dan suatu ketika udah bingung ide, udah semuanya mencoba, bingung mau apa ya, bikin apa. Nah, kebetulan ibu suka buah. Nah, dari situ muncul ide, atau ini ya buahnya dibikin jadi kue. Lagian untuk orang tua kan udah mengurangi krim, udah mengurangi gula dan sebagainya. Jadi setelah mencari-cari tentang curving dan sebagainya, aku susun, ternyata banyak yang tertarik. Nah, di situ aku berpikir bahwa ini peluang.
4: Selain dijual secara langsung, fruitcake hasil kreasi Citra ini juga dipasarkan melalui media online. Harga untuk satu fruitcake dibanderol mulai dari Rp130.000 sampai Rp500.000 tergantung dari motif dan ukurannya. Dari hasil kreasi fruitcake ini, Citra mampu meraih omset hingga 7 juta rupiah per bulan. Kuliner khas tidak hanya menjadi incaran para penikmat kuliner, seringkali menjadi buah tangan bagi wisatawan yang berkunjung. Seperti di Purbalingga, ada satu hidangan tradisional yang kini mulai banyak dicari wisatawan dari luar daerah. Namanya adalah nasi bronjol. Makanan tradisional khas masyarakat lereng Gunung Slamet, tepatnya dari Desa Serang, Kecamatan Karangreja, ini berbahan nasi merah yang dicampur jagung. Kini nasi bronjol tidak hanya digemari warga lokal, tapi juga mulai diburu pelanggan dari luar kota.
6: Rasanya enak banget nasi bronjol ini. Saya baru pernah menemui nasi bronjol ini hanya ada di daerah Serang Purbalingga ini. Di tempat-tempat lain, di kota-kota lain, saya belum pernah nemuin menu seperti ini, Pak.
4: Satu porsi nasi brojol dilengkapi aneka lalapan dan sayur rebus, tahu tempe, ikan asin, petai serta sambal. Kombinasi sederhana inilah yang menjadi daya tarik dari nasi brojol.
7: Kalau hari-hari biasa kita menghabiskan sekitar kurang lebihnya itu 10 kilo beras merah. Nah kalau weekend atau maulid nabi seperti sekarang ini kita bisa sampai 30 kilogram beras merah.
4: Satu porsi nasi bronjol dijual Rp15.000. Bagi pengunjung yang ingin tambah lauk ayam, satu porsi dihargai Rp22.000. Pelanggan yang datang pun tidak hanya dari Purbalingga dan sekitarnya, tetapi juga dari sejumlah kota besar seperti Jakarta, Bandung, hingga Banten. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kemarau panjang, petani di Garut, Jawa Barat menyulap lahan tanda hujan menjadi kebun wisata petik melon dan juga semangka. Sementara itu, petani di Probolinggo, Jawa Timur membudidayakan melon dengan cara hidroponik yang dikemas menjadi wisata edukasi.
8: Inilah agrowisata Alfaza Alam Tani yang berlokasi di Desa Sukajaya, Kecamatan Malangbong, Garut, Jawa Barat. Lahan seluas 1 hektar ini masuk kategori sawah tada hujan. Otomatis saat musim kemarau tiba, lahan tidak ditanami padi. Petani menyulapnya menjadi kebun wisata petik melon dan semangka. Di musim panen, ratusan pengunjung dari berbagai daerah datang. Mereka bisa merasakan sensasi panen melon dan semangka hingga mencicipinya di kebun. Meski cuaca terik, antusias pengunjung tidak kendor.
9: Seru banget, melonnya juga manis-manis semuanya, variasinya juga unggul semuanya, bibitnya bagus, pokoknya pelayanan juga benar-benar bagus banget, walaupun panas cetar seperti ini, tapi masih bukan apa benar-benar seru deh bang.
8: Menurut pemilik kebun, Ucu Sofian, harga yang ditawarkan lebih murah dari pasaran. Jenis semangka dijual mulai harga 10 hingga 12.000 per kilogram. Sementara untuk melon dijual dengan harga mulai dari Rp16.000 per kilogram. Buah melon yang selama ini dijumpai di pasar kini bisa dinikmati dengan pengalaman dan suasana yang berbeda. Salah satunya di greenhouse yang ada di Kelurahan Triwunglor, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo. Pengunjung diajak merasakan langsung sensasi memetik melon dari tangkainya. Setelah dipetik, melon bisa langsung dibawa pulang atau dinikmati saat itu juga.
10: Memang mantap, manis semua sih. Tapi yang ini lebih berair, kalau yang itu lebih manis juga. Ini crunchy loh mas, ini suaranya kalau dimakan itu crush gitu.
8: Dengan menyasar pasar melon premium, diakui pengelola wisata Bagas Satria, harga jual melon di sini lebih tinggi. 1 kilogramnya dijual sekitar Rp30.000. Melon tak hanya jadi komoditas pertanian, tapi dikemas menjadi pengalaman wisata. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Surabaya jadi surga bagi para pencinta kuliner, dan menariknya makanannya ini tidak hanya nikmat, tapi juga hemat loh. Usai jeda, kita akan langsung berburu menu dengan budget di bawah Rp20.000 di Surabaya. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami ya.

0: Surabaya ini bukan cuma kota pahlawan ya, tapi juga surga bagi para pencinta kuliner. Karena menarik ya, jajanan lezat tanpa perlu khawatir dompet kita tercekik, masih sangat mungkin ditemukan di sana. Soal rasa pun gak perlu ragu, mulai dari sajian berkuah hangat yang menyegarkan, hingga hidangan mantap yang bikin kenyang seharian.
1: Katanya sih indeks ekonomi uang 20.000 di kota besar cuma bisa dapat minuman kemasan kekinian. Eits, beda lagi dengan kota Surabaya. Dengan 20.000 Anda bisa pilih aneka sarapan. Gimana? Mau yang anget-anget atau makanan berat yang langsung mengenyangkan? Yuk ikuti perburuan sarapan saya hari ini.
2: Pagi-pagi di Surabaya memang paling nikmat berburu kuliner. Namun tantangannya adalah sarapan pagi ini adalah berburu sarapan dengan budget Rp20.000 saja. Kali ini perburuan sarapan pagi saya dimulai dari wilayah Surabaya Barat, sekitar wilayah Darmo Permai. Sepanjang jalan berjajar pedagang dengan aneka menu yang tentu bisa bikin bingung. Tapi mata saya langsung terpikat pada satu kuliner hangat yang khas, yaitu tawa. Tawa sendiri adalah kuliner khas Jawa Timur yang banyak ditemui di Surabaya atau Sidoarjo. Terbuat dari kembang tahu yang teksturnya super lembut. Disajikan hangat-hangat dengan kuah jahe yang rasanya manis dan kuat, memberikan efek hangat instan di tenggorokan. Pagi ini di antara antrian penikmat tawa, bau hangat kuah jahe dan lembutnya kembang tahu langsung memanggil saya untuk membuktikan apakah kuliner legendaris ini benar-benar bikin kenyang tanpa bikin dompet bolong.
1: Terima kasih ya, Ma. Wanginya udah luar biasa, aroma jahe wangi. Lihat nih, sarapan saya pagi ini adalah tawa. Nah, kalau di Surabaya, ini ciri khasnya adalah tawa adalah kembang tahu, kemudian disiram dengan kuah jahe dicampur dengan cakwe. Jadi nggak ada gula merahnya, benar-benar full dengan kuah jahe. Kita rasakan ya. Pas pagi-pagi, anget-anget, mantap buat beraktivitas.
2: Porsi tawa yang ringan dan pas bikin kuliner ini jadi favorit warga Surabaya untuk mengganjal perut di pagi hari tanpa bikin dompet boncos.
3: Budget hari ini itu 10.000. Hari ini tuh habis goes langsung mampir ke tawa. Tawanya itu 10.000 bikin kenyang. Karena bikin selain kenyang juga bikin hangat juga gitu, karena jahenya juga.
2: Nah, untuk satu mangkuk tawa harganya cukup terjangkau, yaitu Rp10.000 saja. Jika menggunakan cakwe, Anda cukup menambahkan Rp12.000 saja. Menurut sang penjual, harga murah dan rasa yang nikmat menjadi alasan tawa diburu para pencari sarapan murah di wilayah ini. Sehingga tak mengherankan, dalam satu hari porsi yang laku bisa lebih dari 50 mangkuk tawa.
4: Kalau kita datang sih jam 6 pagi, kalau ramenya sih ya sekitaran pagi. Kalau pendapatan sih nggak pasti lah, sama juga jualan kan. Kalau minimal ya 50 lebih lah.
2: Dengan budget Rp20.000, ternyata saya masih bisa dapat kembalian nih. Walaupun harganya sangat ramah di kantong, semangkuk tawa hangat ini bisa bikin perut terganjal nikmat dan siap menyambut hari.

0: Tidak hanya semangkuk tawa yang ternyata cukup untuk budget Rp20.000 saja. Kali ini ada alternatif lainnya, sarapan nikmat dengan modal Rp20.000. Buat Anda yang butuh energi ekstra, pilihan kedua ini jelas nggak boleh dilewatkan. Sepiring nasi Madura dengan lauk melimpah siap bikin kenyang seharian. Sudah siap lihat kelezatannya? Nah, siapa sangka di balik depot yang cukup fancy ini menyediakan menu nasi Madura dengan harga Rp20.000-an saja. Di depot nasi Madura Butita ini menyediakan berbagai macam lauk menarik, mulai dari babat, udang, tongkol, telur, dan aneka soun. Untuk harga tentunya bisa menyesuaikan. Nah, untuk menu Rp20.000-an Anda sudah bisa dapat sarapan kenyang dengan menu yang siap menggoyang lidah Anda. Seperti nasi, serundeng, tongkol, mie kuning dan mie soun, sayur dan sambal yang khas, semuanya tersaji di piring dengan melimpah ruah.
1: Kalau di Surabaya, budget Rp20.000 tuh bisa loh makan sarapan yang kenyang, enak, murah, meriah. Nah, kalau pagi ini saya memutuskan untuk sarapan nasi Madura. Nah, ini saya di nasi Madura Butita ya. Harga Rp20.000 udah bisa milih, bisa dapat mie soun, ada sambelnya, ada serundeng ya, terus juga ada telur Bali bulat. Bisa milih, bisa telur Bali atau juga tongkol. Rasanya, mantap.
0: Menemukan menu sarapan yang enak, bikin kenyang, dan tetap ramah di kantong tentu menjadi idaman banyak orang. Hal inilah yang menjadi alasan pengunjung untuk memilih nasi Madura sebagai pengisi perut di pagi hari.
2: Alhamdulillah, makanannya enak, mantap, Rp20.000 langsung kenyang, nyaman ongku gitu.
0: Tak hanya nikmat, sang pemilik juga sangat mengutamakan kenyamanan pelanggan. Dengan prinsip murah tapi tetap berkualitas, porsi dengan berbagai pilihan lauk bisa menyesuaikan dengan budget di dompet.
3: Murah tapi kualitasnya bagus dan gak murahan pastinya. Ya, kalau di tempat saya itu fleksibel sekali ya kak ya. Rp20.000 juga ada, Rp25.000 juga ada. Jadi sesuai keinginan customer, inginnya seperti apa. Nah kalau di nasi Madura Butita itu kan banyak variannya ya, seperti babat, paru, usus, empal, tongkol, telur Bali. Nah kalau di Rp20.000 juga kita dapat.
0: Surabaya memang gak pernah kehabisan cerita soal kuliner. Beda tempat, beda juga kelezatan yang ditawarkan. Dan menariknya, lewat selembar uang Rp20.000, kita nggak cuma bisa sarapan enak dan kenyang, tapi juga ikut menggerakkan roda ekonomi para pelaku UMKM lokal di Kota Pahlawan. Gia Clarissa, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
4: Kalau soto cuma soal makanan, mungkin ceritanya selesai setelah kita memakan suapan terakhir ya. Tapi kalau bisa eksis puluhan tahun, tentu ada yang lebih dari sekadar rasa. Salah satunya yang legendaris ada Soto Betawi Haji Ma'ruf yang sudah eksis sejak 1940.
0: Soto Betawi Haji Ma'ruf di kawasan Menteng, Jakarta Pusat ini jadi salah satu yang legendaris di ibu kota. Berawal dari sebuah pikulan sederhana, Haji Ma'ruf menjajakan soto Betawi sejak tahun 1940. Usaha kuliner ini perlahan tumbuh hingga tahun 1980-an, mulai dari berjualan di dalam ruko hingga kini bertahan di tangan generasi ketiga. Soto Betawi Haji Ma'ruf kini memiliki beberapa cabang. Puluhan tahun bertahan, ada orang-orang di balik dapur yang ikut menjaga standar usaha ini sejak lama.
5: Ini kan Soto Betawi Haji Ma'ruf ini kan sudah berdiri selama puluhan tahun ya Pak ya, legend banget ya. Nah namanya juga makanan, seiring berkembangnya zaman pasti banyak yang mengkreasikan ya Pak ya. Tapi sebenarnya Soto Betawi itu aslinya ya, otentiknya, isinya apa aja sih Pak?
6: Itu santan nih, daging, ada daging, ada babat, paru, usus, kikil, lidah, itu aja.
5: Oh oke, beberapa bagian sapi ya Pak ya. Nah dari segi kuah nih Pak, ini awalnya biasanya dari apa sih Pak terbuatnya kalau kuah soto Betawi itu?
6: Ini santan, santan sama campur susu.
5: Santan dan juga susu?
6: Sama rempah-rempah lah. Ya.
5: Oke, okay. Nah santan dan juga susu. Nah kira-kira kenapa sih Pak harus dikombinasikan
6: kalau
5: gitu?
6: Kalau kita pakai santan aja kan kurang enak, gurih.
0: Di sini juga ada menu lain yang sama-sama menjadi favorit sebagai pendamping soto Betawi. Di antaranya sate daging ayam, sapi, hingga kambing. Dengan bumbu khusus yang dibalurkan, menu sate ini juga punya tempat tersendiri di hati pelanggan. Tak hanya dari ibu kota, seporsi soto Betawi juga menarik pecinta kuliner dari luar Jakarta.
7: Kebetulan karena saya baru datang ke sini, terus coba-coba scroll-scroll ini anak cari makanan yang kita memang cari soto Betawi yang istilahnya enak, sudah teruji lah gitu kan, scroll-scroll ketemu, ada Pak Presiden pernah ke sini, wah ini berarti bisa recommended nih gitu kan.
0: Untuk menikmati menu-menu andalan di sini, isi kantong yang perlu disiapkan berkisar Rp50 hingga Rp80.000. Dijamin sepadan dengan rasa dan pengalaman yang akan Anda dapatkan.
5: Gak heran ya kenapa soto Betawi Haji Ma'ruf ini benar-benar menjadi rujukan soto enak di Jakarta. Karena bisa dilihat kuahnya yang creamy dan juga gurih maksimal. Ditambah juga dengan rempah-rempah yang pastinya bikin wangi dan juga isian yang berlimpah. Masih menambah kelengkapan makan kita. Gak cuma itu, di sini juga ada sate yang gak kalah legendnya ya. Yang dibakar di api yang membara sehingga bumbunya benar-benar meresap dan juga dagingnya benar-benar empuk. Yuk makan lagi.
0: Mikaira Amar, Maria Oktoba, Jakarta.
4: Berikutnya kita beralih ke Meksiko, di mana di sana ada perayaan barter di Cholula. Nah, dalam perayaan ini para pedagang dan peserta bertukar barang dan makanan layaknya seperti di pasar. Uniknya, mereka menggunakan sistem barter. Transaksi dilakukan tanpa menggunakan uang dan bermodal kesepakatan.
8: Berbagai kalangan ikut serta dalam perayaan barter tradisional di Plaza de la Concordia, Cholula, Puebla, Meksiko. Dalam perayaan ini, para pedagang dan peserta bertukar barang dan makanan layaknya seperti di pasar, namun tidak menggunakan uang, melainkan menggunakan sistem barter. Perayaan ini menjadi salah satu upaya untuk melestarikan sistem pertukaran yang sudah berlangsung dari generasi ke generasi agar tetap terjaga.
9: Hasta esta fecha, una práctica milenaria ancestral que lo hacían nuestras abuelas y abuelos aquí en toda la región de México, en toda la Náhuac se practicaba el trueque, es decir, el intercambio con equivalencias justas y bueno, así en la antigüedad se truequeaban el cacao, se truequeaban las plumas, se truequeaban obviamente los productos artesanales, las vasijas, los petates.
8: Perayaan ini menjadi agenda yang diadakan setiap tahun di Cholula. Tahun ini peserta datang dari berbagai negara bagian, seperti Chiapas, Guerrero, dan Oaxaca. Selain melakukan barter, beberapa pengunjung juga datang karena suasana yang menarik dalam perayaan ini. Perayaan ini memperlihatkan dunia bahwa bentuk perdagangan yang diwariskan leluhur dapat bertahan sebagai ruang di mana pertukaran terjadi tanpa uang sebagai alat tukar.
4: Korea Utara merayakan hari jadi ke-78 dengan rangkaian perayaan yang meriah, diawali dengan upacara penghormatan hingga pesta malam meriah di Pyongyang pada Selasa. Informasinya akan sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour edisi hari ini. Saya Mayfri Syari pamit undur diri, selamat siang, sampai jumpa.
10: Itulah yang dilakukan ratusan warga dan wisatawan di Taman Banpo Hangang, Seoul, Korea Selatan di Festival Jembatan Jam Sugyo. Sekitar 800 peserta mengikuti perang dengan saling menyemprotkan air menggunakan pistol air. Para peserta dibagi menjadi dua kelompok untuk bermain dalam permainan serangan dan pertahanan. Festival Jembatan Jam Sugyo digelar setiap hari Minggu hingga 25 Oktober dengan permainan, pertunjukan, dan kegiatan publik yang berbeda setiap pekannya. Antusiasme akan festival ini ternyata cukup tinggi. Menurut pemerintah kota Seoul, memasuki tahun kelima, lebih dari 6,47 juta pengunjung telah mengikuti pesta di tengah kota ini. Ke Dongdaemun Design Plaza atau DDP Seoul. Gedung sepanjang 222 meter disulap menjadi kanvas raksasa penuh warna, musik, dan seni Korea. Dalam Seoul Light DDP 2026 Odem, karya seni digital diproyeksikan ke fasad melengkung DDP. Mengusung tema Daybreaker, edisi musim gugur bertajuk K-Original Light, mengangkat seni, bahasa, dan budaya Korea. Pertunjukan laser dan musik turut melengkapi pameran. Sejumlah karya terinspirasi seniman Korea, termasuk Nam June Paik dan Yoo Young Ho. Ada pula instalasi yang mengangkat lirik lagu berbahasa Korea dari Chong Gu Yeon Gon, kumpulan

0: atau 45 juta.
1: Pria ini meluapkan kemarahannya kepada pencuri sepeda motornya. Ia kesal sepeda motor klasiknya seharga 45 juta rupiah dibawa kabur oleh terduga pelaku. Aksi pelaku pada 6 September lalu terekam kamera pengawas. Terduga pelaku masuk ke dalam rumah dengan membobol jendela dan keluar melalui pintu depan sambil membawa sepeda motor. Berbekal laporan korban dan rekaman kamera pengawas, tim Opsenal Polsek Johar Baru berhasil mengidentifikasi terduga pelaku yang merupakan warga sekitar. Pelaku ditangkap dan sempat diamankan di salah satu rumah di Jalan Kuista, Kelurahan Galur, Johar Baru, Jakarta Pusat. Petugas sempat kesulitan saat membawa terduga pelaku lantaran warga sudah berkerumun di kawasan tersebut.
2: Residivis, dia sudah berulang kali melakukan kegiatan pelanggaran hukum di wilayah Johar Baru.
3: Kalau motor hasil curiannya sudah berhasil dijual atau belum?
2: Sudah dijual. Dan kami saat ini sedang melakukan pengejaran.
1: Kepada polisi, terduga pelaku mengaku telah menjual motor hasil curian tersebut kepada sindikat penadah seharga 5 juta rupiah di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Aksi pencuri sepeda motor di kawasan Margo Rukun Gang 10, Bubutan, Surabaya, Jawa Timur ini terekam kamera pengawas. Satu orang bertugas untuk mengeksekusi sepeda motor yang sudah diincar, satu rekannya mengawasi situasi di atas sepeda motor lain. Tak butuh waktu lama, sepeda motor yang terparkir di depan rumah berhasil dibawa kabur pelaku. Korban yang baru selesai mandi terkejut saat tak melihat sepeda motornya. Berbekal rekaman CCTV dan sejumlah petunjuk, petugas unit Reskrim Polsek Bubutan langsung memburu kedua pelaku. WAS dibekuk di tempat tinggalnya, sementara AR diamankan sehari kemudian. Saat melakukan penggeledahan, petugas menemukan dua kunci T yang diduga digunakan pelaku untuk membongkar kunci sepeda motor. Dari hasil pemeriksaan, kedua tersangka pernah melakukan pencurian di wilayah lain. WAS bahkan tercatat pernah menjalani hukuman pada tahun 2024 dalam kasus pencurian dengan pemberatan yang ditangani Polsek Simokerto. Sedangkan AR pernah menjalani hukuman pencurian dengan pemberatan pada tahun 2021 dan kasus curanmor pada tahun 2023.
4: Jadi untuk dua pelaku curanmor tersebut, mereka sudah kita lanjuti dan sudah diamankan. Sekarang masih dilaksanakan penanganan di ruang tahanan Polrestabes Surabaya. Dan ini merupakan proses yang luar biasa pengungkapan pelaku curanmor ini. Dan kita tidak mentolerir hal-hal yang merugikan masyarakat, di mana apabila terjadi kegiatan-kegiatan seperti curanmor dan lain sebagainya, maka kita harus ungkap dan tangkap pelakunya. Dan mengembalikan, khususnya pesan Bapak Kapolres, mengembalikan kendaraan yang kita ungkap tersebut kepada pemiliknya segera.
1: Kedua tersangka dijerat pasal 477 ayat 1 huruf D dan huruf G KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim gabungan dari Polsek 4 Koto Aur Malintang dan Satreskrim Polres Pariaman menangkap dua terduga pelaku pencurian sepeda motor di rumahnya masing-masing pada Selasa malam lalu. Kedua pelaku sempat mengelak. Namun setelah dipertemukan dengan rekan dan penadah kendaraan hasil curiannya, terduga pelaku pun akhirnya mengakui perbuatannya. Kedua terduga pelaku tersebut sudah masuk ke dalam daftar pencarian orang selama 2 bulan. Saat diinterogasi petugas, keduanya mengaku sudah menjual sepeda motor curian seharga Rp900.000. Sepeda motor tersebut telah diubah menjadi becak motor. Polisi juga mengamankan dua penadah sepeda motor curian. Keempat pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolres Pariaman untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. 10.000 sertifikat program PTSL di wilayah Kecamatan Bojonggede diduga bodong. Mafia tanah yang terlibat terdiri dari sejumlah perangkat, mulai dari tingkat desa hingga Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Kita akan ulas sesaat lagi, saya Ruli Kurniawan. Kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Komandan Lanal Banten Letkol Wawan Subagio merespon temuan rompi keselamatan yang diduga milik speedboat Aru Padatu 1 yang membawa rombongan wartawan dan hilang kontak sejak Senin lalu. Apalagi temuan itu terjadi di lokasi yang jauh dari lokasi yang diperkirakan menjadi lokasi terakhir sebelum speedboat hilang kontak.
1: Temuannya apa aja, Bang?
2: Itu di mana, Pak?
3: Titiknya
1: apa aja, Pak?
3: Untuk di lokasi yang ditemukan, itu sementara baru satu buah life jacket tanpa identifikasi dan satu buah botol tabung putih yang sepertinya hal itu diduga masih umum digunakan oleh nelayan. Jadi kita tidak bisa langsung meng-clear bahwa itu barang-barang yang berkaitan dengan korban. Demikian.
1: Ada temuan lain, Pak? BKR-nya itu
3: belum ada. Sementara ini belum ada. Jadi teman-teman di lapangan masih terus melakukan pencarian dan penyisiran.
1: Lokasi.
2: Jaket ini di perairan di pulau.
3: Untuk posisi life jacket ditemukan di sisi barat dari Anyer kurang lebih jarak 7.5 nautical mile.
0: Lalu bagaimana dengan hasil pencarian hari ini? Sudah ada Mahardika Utama, korespondensi CNN Indonesia di perairan Selat Sunda. Mahardika, apakah ada informasi terbaru dari pencarian 5 jurnalis yang hilang kontak yang kita sangat ingin tahu bagaimana update terbarunya malam hari ini? Silakan, Dika.
4: Ya, selamat malam, Ruli. Saat ini saya masih berada di perairan Selat Sunda dalam perjalanan pulang kembali ke dermaga di kawasan Merak, Banten setelah menempuh perjalanan kurang lebih 40 nautical mile dari Pulau Sertung yang berada di sisi luar Gunung Anak Rakatau. Tadi pencarian dilakukan di hari ini, tempat saya laporkan saat ini bersama dengan Angkatan Laut dengan menggunakan metode yang bernama parallel search, artinya kapal bergerak di suri area sar dengan metode zigzag 90 derajat sesuai dengan area pencarian yang telah ditentukan. Namun memang dalam pencarian yang tadi dilakukan sepanjang siang hingga sore bahkan berada dekat dengan titik Gunung Anak Krakatau yang berseberangan Pulau Sertu, jaraknya hanya 2 km saja, 2 pulau tersebut, tidak ditemukan atau tidak tampak ada keberadaan dari 5 rekan jurnalis yang sejak lalu hilang kontak hingga saat ini serta dengan 2 awak kapal dan 1 orang pembeli. 4 orang itu menggunakan speedboat Aru Padatu pada hari Senin siang dan didatangkan kontak pada hari Selasa. Kemudian meskipun tadi belum bisa ditemukan begitu terkait dengan pencarian, tapi kami bisa mendapatkan gambaran bahwa situasi di dekat area Pulau Sertu tersebut memang tampak cukup berbahaya. Selain karena gelombangnya tinggi ketika sore hari, tadi juga gelombangnya sekitar 2 meter dan membuat kapal terang yang saya tumpangi padahal panjangnya 60 meter dan membuatnya 500 ton. Ini cukup diguncang ketika menghadapi gelombang tinggi dan maka bisa dibayangkan bagaimana rugi ketika speedboat kecil dengan panjangnya 7 meter diisi oleh 8 orang lintasi perairan dengan gelombang seperti itu. Dan ditambah lagi aktivitas erupsi dari Gunung Anak Krakatau juga masih terjadi. Dan hari ini PVMBG juga merilis adanya temuan erupsi dalam seismograf dengan infrared sampai itu maksimum 44 mm dan durasinya adalah pada pukul 9.10 Kamis pagi tadi. Dan hingga hari ini status Gunung Anak Krakatau masih berada di level 3 atau siaga, artinya masyarakat tidak boleh mendekat ke area Gunung Anak Krakatau dalam radius 3 km dulu.
0: Baik. Mahardika, mungkin ketika Anda berada di kapal dan berbicara dengan para awak, mungkin juga dengan BNPB atau BVMPG gitu, ketika Senin siang kemarin gitu, bagaimana mereka memapping kondisi?

0: sambungan WhatsApp pada pukul 18.03 yang menunjukkan visual bahwa rombongan tengah berada di sekitar Pulau Sertu. Dan ini pula yang menyebabkan pencarian hari ini pada hari ketiga difokuskan di arah Pulau Sertu yang tadi saya katakan tempatnya sangat berdekatan dengan Gunung Anak Rakatau. Radiusnya hanya sekitar 2 km saja.
1: Baik. Mahardika.
0: Di area tersebut, ketika kami melintasi area tersebut, visual yang kami dapatkan ada kepulan asap meskipun tidak semasif beberapa hari yang lalu, tapi memang tampak berkabut dan cukup dirasakan di mata dan juga di tenggorokan, sehingga kami harus menggunakan kacamata dan juga masker ketika berada di area tersebut. Dan tadi memang sore hari ada temuan dari KALO Anyer, Lanal Banten, terkait dengan temuan life jacket atau pelampung berwarna oranye dan sebuah alat peredam begitu yang diduga dari milik sebuah kapal, tapi belum bisa dipastikan bahwa apakah kaitan dengan yang sedang dilakukan pencarian saat ini, yaitu 5 orang jurnalis dan juga 2 awak kapal serta 1 orang pemandu tulis.
1: Baik, Mahardika, Anda sekarang sedang berada di atas kapal yang sedang kembali lagi ke Pelabuhan Merak. Dan apakah Anda bisa menceritakan kira-kira ada berapa unit ataupun personil yang diturunkan untuk melakukan pencarian kepada 5 jurnalis dan 3 awak kapal di Selat Sunda dekat Anak Krakatau ini, Mahardika?
0: Ya, pencarian hari ini dibagi ke dalam 6 bagian, melibatkan sedikitnya 7 kapal dan melibatkan lebih dari 200 personil gabungan baik dari Basarnas, TNI dan juga kepolisian serta sejumlah masyarakat sipil begitu yang diminta bantuannya untuk melakukan pencarian. Dan hari ini pun dalam misi pencarian hari ketiga ada 1 kapal yang membawa beberapa keluarga dari korban dari jurnalis untuk mengikuti proses pencarian. Tentu kalau kita berbicara dari sudut pandang keluarga korban, mereka tentu berharap keluarganya, 5 jurnalis yang saat ini tengah dicari beserta dengan kru kapal bisa ditemukan dalam kondisi selamat. Pencarian ini masih akan terus dilakukan sampai 7 hari itu sejak hari Selasa lalu. Itu artinya jika hari ini masih nihil atau masih belum adanya temuan yang signifikan terkait dengan pencarian, maka tentu pencarian ini tidak akan berhenti dan akan kembali dilanjutkan besok, tergantung dengan sesuai hasil evaluasi yang akan dilakukan oleh Kepala Kantor SAR Banten pada
1: Baik. Mahardika, terima kasih banyak. Pencarian masih terus dilakukan oleh tim gabungan untuk mencari keberadaan 5 jurnalis dan juga 3 awak kapal yang sempat hilang kontak sejak hari Senin kemarin. Dan Mahardika, tetap jaga keselamatan Anda di sana dalam perjalanan menuju ke Pelabuhan Merak karena Anda sekarang sedang berada di tengah laut juga dengan kondisi yang tidak menentu di sana. Mahardika, tetap jaga keselamatan Anda di sana dan selamat bertugas kembali, Mahardika. Dan 4 hari pasca menggunakan speedboat untuk meliput erupsi Gunung Anak Krakatau, 5 wartawan dan 2 ABK serta seorang pemandu masih belum ditemukan. Tangis para istri pecah mengetahui suami mereka hilang saat bekerja mencari berita. Pada Kamis pagi, area pencarian diperluas hingga mendekati ke Gunung Anak Krakatau.
2: Tangis wanita paruh baya ini pecah usai melihat kedatangan kapal tim SAR di dermaga Marina Carita Pandeglang Banten Rabu sore. Wanita paruh baya ini merupakan istri dari kapten speedboat bernama Warta yang membawa 5 wartawan meliput erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda. Wanita ini mengira suaminya telah ditemukan, namun kenyataannya berbeda. Sang suami beserta 7 orang lainnya belum ditemukan. Tidak hanya istri sang kapten speedboat, rasa harap cemas juga dirasakan para istri wartawan yang meliput. Salah satunya Astrid, istri Firdaus Wajidi, wartawan media Anadolu. Ibu 3 anak ini berharap suaminya segera ditemukan dalam kondisi selamat.
3: Dia minggu malam sudah dicarita, wawancara gubernur kan. Terus malamnya udah info mau nyebrang, saya bilang kalau riskan dan beresiko tidak usah. Terus dia bilang, saya akan coba tanya-tanya dulu di sekitar sini aman nggak untuk nyebrang. Terakhir kontak jam 2 kurang sebelum berangkat.

0: Saat sebelum nyebrang dia masih ngabarin dia persiapan nyebrang.
1: Setelah itu ada usaha mengabari lagi? Tuh?
0: Saya jawab jam 14.38 udah centang satu sampai sekarang. Saya nyerahin ke kakak ipar, nanti kakak ipar yang nunggu di sini, yang nginep di sini kakak ipar, saya pulang karena anak-anak tiga saya tinggal di rumah sama orang tua di rumah.
1: Okay.
0: Dan anak-anak udah tahu keadaan saya, mau gak mau cerita.
2: Harapan sama juga disampaikan Desi, istri wartawan kantor berita Antara M. Bagus Khoirun Nas. Desi mengungkapkan pada Senin, sang suami pamit kepada dirinya untuk berangkat peliputan ke Gunung Anak Krakatau.
3: Ya, dia juga bilang juga sih ke saya, bilang tuh hari Seninnya mau berangkat, mau liputan ke Gunung Anak Krakatau, kata dia, bilang begitu. Harapannya pasti, saya pengennya suami saya, teman-temannya, semuanya kru kapal bisa ditemukan dengan selamat, sehat, utuh semuanya tanpa ada kurang apapun.
4: Assalamualaikum.
2: Inilah speedboat yang membawa 5 wartawan yakni M. Bagus Khoirun Nas dari Antara, Ari Basuki, Media Merdeka.com, Yudis, iNews TV, Daus, Media Anadolu, dan Donald, wartawan freelance. Selain 5 wartawan, speedboat juga membawa kapten kapal bernama Warta, lalu Surakman ABK, dan guide bernama Herianto. Speedboat dilaporkan berangkat dari Dermaga Pagedongan Carita Kabupaten Pandeglang pada Senin 7 September sekitar pukul 2 siang, lalu hilang kontak pada pukul 3 sore. Pada Kamis pagi, proses pencarian oleh operasi tim SAR gabungan diperluas hingga mendekati Gunung Anak Krakatau. Sebelumnya, Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi PVMBG merilis batas aman pasca erupsi Gunung Anak Krakatau adalah dalam radius 3 km. Dengan pertimbangan itu, proses pencarian dilakukan di batas aman PVMBG. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Dan tim SAR gabungan masih mencari 5 orang wartawan dan 3 awak kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda. Pada hari ketiga pencarian, tim SAR mengerahkan 11 kapal dan membagi area pencarian menjadi beberapa sektor. Pencarian rombongan wartawan yang hilang kontak saat meliput aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau memasuki hari ketiga pada Kamis. Tim SAR gabungan kembali menyisir perairan Selat Sunda dan mengerahkan 11 unit kapal untuk memperluas area pencarian. Penyisiran dimulai dari perairan di sekitar Pulau Sebesi hingga kawasan Gunung Anak Krakatau. Area penyisiran mencapai 2.109 nautical mile dan dibagi dalam beberapa sektor. Selama proses pencarian, tim SAR harus memperhitungkan kondisi cuaca, arah angin, arus laut, hingga aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau.
6: Untuk luas area pencarian, ya, untuk di sektor A sendiri itu kurang lebih 469 nautical mile. Luas area yang akan disambut.
5: Kita beralih ke informasi lain, seorang nelayan yang diduga terlibat dalam pengeboman ikan dan jual beli narkoba kabur dari kejaran petugas Angkatan Laut di Halmahera Utara. Di lokasi lain, bandar dan kurir narkoba kabur dengan pintu khusus di kawasan padat penduduk di Medan Polonia. Sementara di Batam, 14 tersangka narkoba menjalani proses rekonstruksi di tempat hiburan malam.
7: Inilah saat personel TNI Angkatan Laut mengejar seorang nelayan di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, Minggu malam. Nelayan berinisial LT yang diduga kuat terlibat peredaran narkoba jenis tembakau gorila dan akan bertransaksi di atas laut. Namun, saat hendak diamankan, LT berhasil melarikan diri. Rabu pagi, di pos TNI AL Tobelo, petugas memperlihatkan sejumlah barang bukti yang disita, diantaranya senjata rakitan laras panjang, belasan bungkus narkotika jenis tembakau gorila, perahu ketinting, dan bom ikan. LT juga terlibat pengeboman ikan.
8: Dari tim patroli kita mendapatkan atau mendengar suara ledakan yang diduga dari aktivitas pengeboman ikan tersebut. Akan aksi kejar-kejaran yang akhirnya personil yang melakukan aktivitas pengeboman dia masuk ke sekitar perairan desa Paca dan berhasil melarikan diri.
7: Hingga kini petugas masih memburu LT serta mendalami jaringan dan asal-usul narkoba serta senjata yang ditemukan. Inilah video bandar dan kurir narkotika kabur melalui atap rumah warga di kawasan Medan Polonia, Medan. SS dan H melarikan diri melalui pintu khusus ketika mengetahui kedatangan petugas Sat Narkoba Polrestabes Medan yang akan menangkap mereka. Petugas terus melakukan pengejaran. Keduanya berhasil ditangkap sejauh 200 meter dari lokasi pelarian mereka. Dari tangan kedua tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti 4 paket sabu-sabu siap edar. Para pelaku disebut telah 2 bulan menjalani bisnis haram di kawasan padat penduduk di Medan Bolonia dan menyiapkan jalur khusus kabur.
9: Jalur escape apabila ada petugas yang melakukan penegakan hukum di daerah tersebut. Di mana jalur escape digunakan adalah pintu belakang, petugas sempat terkelabui, yang bersangkutan langsung melarikan diri dan loncat ke atap rumah-rumah penduduk.
7: Petugas masih memburu pemasok narkoba kepada kedua tersangka. Tim Tangkorak Subdit 4 di Tipit Narkoba Bareskrim membawa 14 tersangka peredaran narkoba dari Rutan Bareskrim Jakarta ke Batam Kepulauan Riau untuk menjalani rekonstruksi. Rekonstruksi ini juga disaksikan langsung sejumlah jaksa penuntut umum. Para tersangka yang ditangkap di 3 lokasi tempat hiburan malam di Batam ini diotaki seorang bernama Basri Lewaimang yang juga ikut dibawa dalam rombongan. Polisi juga menghadirkan tersangka Yuan Ki sebagai pemilik 3 tempat hiburan malam tersebut. Keduanya ikut menjalani rekonstruksi. Dalam rekonstruksi terungkap adanya kode atau kata sandi ikan sebagai kata lain dari pil ekstasi yang dijual 500 hingga 600 ribu rupiah per butir.
10: Mereka adegan yang dilakukan semua ada 24. Yaitu yang terbagi di P2 itu ada 14 adegan, kemudian di P1 ada 10 adegan, dan di P2 ada 2 adegan. Ya, karena dari beberapa tersangka kita kenakan TPPU dan sekarang masih berproses.
7: Petugas kini memburu 2 orang DPO yang diduga kabur dalam ke luar negeri dalam kasus peredaran narkoba ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Diduga akibat depresi, seorang pemuda di Cilacap, Jawa Tengah nekat memanjat tower telepon seluler setinggi 75 meter.
7: Aksi nekat pemuda bernama Ahmad Nur Yasin memanjat tower telepon seluler ini kontan membuat geger warga desa Panikel, Kecamatan Kampung Laut, Cilacap, Kamis pagi. Pasalnya, pemuda berusia 30 tahun ini memanjat tower setinggi 75 meter ini hingga ke bagian puncaknya. Warga yang melihat kejadian ini pun hanya bisa meminta Ahmad untuk turun. Namun ajakan warga ini tak digubris oleh Ahmad. Sehingga warga pun melaporkan kejadian ini ke aparat kepolisian dan Basarnas Cilacap.
11: Ya, anak ini memang ada dalam tanda kutip secara jiwa kurang sama dengan yang lain.
7: Upaya untuk membujuk Ahmad turun pun kembali dilakukan oleh tim SAR gabungan. Kali ini mereka meminta anggota keluarganya untuk ikut membujuk Ahmad turun dari tower telepon seluler ini. Setelah dijanjikan akan diberi sejumlah makanan, Ahmad akhirnya turun setelah berada di atas tower selama 4 jam.
12: Jadi mencoba kita bujuk secara persuasif menggunakan bahwa akhirnya atas nama Ahmad bersedia untuk turun. Selanjutnya setelah diberi rokok dan makanan, saudara Ahmad sudah tenang dan sudah bisa bawa pulang ke keluarganya.
7: Usai berhasil turun dari tower, Ahmad kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk ditenangkan. Imam Mambaroto, Cilacap, Jawa Tengah.
5: Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka datang meninjau aktivitas belajar mengajar di SDN 2 Petuk Ketimpun, Kalimantan Tengah saat kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah.
13: Wapres Gibran didampingi Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran melihat langsung kondisi sekolah di tengah kualitas udara yang masih belum sehat. Di sekolah tersebut, Wapres berkeliling ke sejumlah kelas meninjau aktivitas belajar. Wapres sempat berdiskusi singkat dengan pejabat daerah terkait mulai dari pihak sekolah, dinas pendidikan hingga wali kota. Mengingatkan agar keselamatan dan kesehatan siswa, guru, dan warga jadi prioritas dengan tetap menggunakan masker selama kondisi asap masih terjadi. Sebelumnya, kabut asap membuat pembelajaran di Palangkaraya harus dilaksanakan secara jarak jauh dan berulang kali diperpanjang. Setelah evaluasi kualitas udara, mulai 10 September 2026, pembelajaran tatap muka dibuka kembali secara terbatas untuk PAUD, SD, dan SMP. Dalam PTM terbatas, aktivitas di luar ruangan seperti olahraga dan upacara ditiadakan. Sementara, kondisi kesehatan siswa terus dipantau.
14: Belum ada kejadian ispa,
15: tak? Tidak ada. Izin informasikan, Pak Wapres, tadi kita juga sudah mendapatkan manfaat MBG tadi. Kita datang 8.30, terus kita makan 8.30.
14: Ada kejadian berapa?
16: Tidak ada.
13: Sementara itu, sejumlah orang tua siswa menaruh harapan dan berharap asap karhutla ini bisa diatasi oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat karena sangat mengganggu aktivitas warga. Salah satunya Ayu Aida.
17: Kalau ada bapak, semoga asap kurang lagi, Pak.
18: Kurang lagi harapannya.
17: Kasihan anak-anak sekolah. Mm-hmm. Ya itu aja harapannya, Pak.
18: Hari ini diturunkan ya?
17: Maksudnya?
18: Masuk sekolah?
17: Iya, hari ini baru masuk sekolah. Kemarin diliburkan, Pak.
13: Dalam kunjungan RI2, selain meninjau dampak asap bagi pendidikan, Wapres Gibran juga melihat penanganan karhutla oleh Pemprov Kalteng. Wapres Gibran juga mengunjungi tempat rehabilitasi orang utan di Nyaru Menteng, Palangkaraya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: 10.000 sertifikat program PTSL di wilayah Kecamatan Bojonggede diduga bodong. Selengkapnya sesaat lagi.
19: Bersuci bukan sekadar membersihkan diri dari kotoran.
20: Sesungguhnya mayoritas orang disiksa di dalam kuburan itu dari lantaran pipis. Nabi menyebutnya pipis, tapi yang dimaksud itu istinjanya.
19: Saksikan Gapai Kemuliaan, memahami istinja, najis, dan makna kesucian. Sabtu 12 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
21: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
19: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
5: Terkait kasus sertifikat bodong pada Rabu pagi, puluhan anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menggeledah kantor Badan Pertanahan Nasional 1 Kabupaten Bogor di Jalan Tegar Beriman. Penggeledahan dan penyitaan sejumlah barang bukti ini terkait kasus dugaan mafia tanah program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL tahun 2019 di wilayah Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor. 10.000 sertifikat program PTSL di wilayah Kecamatan Bojonggede diduga bodong. Para mafia tanah melibatkan sejumlah perangkat dari tingkat desa maupun BPN dan diduga menjadi jaringan khusus pemalsuan sertifikat tanah PTSL yang sudah dicabut. Seluruh barang bukti kemudian dibawa dan diamankan petugas Polda Metro Jaya.
22: Yang dipalsukan adalah dalam pendaftaran, proses pendaftarannya. Sehingga beberapa produk PTSL itu setelah dibatalkan, tetapi dalam pendaftaran dan prosesnya, dalam verifikasi ataupun judifikasi pendaftaran PTSL, itu ada dokumen yang dipalsukan. Ini yang terlibat adalah beberapa oknum, baik dalam oknum tim judifikasi, panitia PTSL, kemudian oknum dari Okmas dari tingkat kelurahan ataupun desa maupun sampai dengan di oknum dari BPN itu sendiri.
5: Kasus dugaan mafia tanah kembali mengemuka. Kali ini terkait program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL di Bojonggede, Kabupaten Bogor. Polda Metro Jaya bahkan menggeledah kantor BPN Kabupaten Bogor dan menyita sejumlah dokumen serta perangkat elektronik. Dari sekitar 10.000 sertifikat PTSL yang diterbitkan pada tahun 2019, Penyidik saat ini memfokuskan penyidikan pada 52 sertifikat yang diduga bermasalah. Polisi juga menyebut adanya dugaan keterlibatan oknum di sejumlah tahapan termasuk di lingkungan BPN. Lalu mengapa praktik mafia tanah seakan tidak pernah tuntas dan sejauh mana celah dalam sistem pertanahan kita memungkinkan terjadinya kong kali kong? Kita akan bahas bersama Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin dan Iwan Nurdin, anggota Majelis Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria. Selamat malam Bapak-Bapak.
0: Selamat malam.
5: Baik, saya langsung ke Pak Kombes. Pak Kombes, mungkin singkat saja Pak, kronologis awalnya hingga terjadi kasus yang menghebohkan di wilayah Bogor ini Pak, apakah memang diawali ada laporan warga atau apa sebenarnya hingga akhirnya terjadi kisruh luar biasa mafia tanah di Bojonggede, Bogor ini Pak?
0: Memang kami melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait dengan dugaan tindak pidana yang sehubungan PTSL yang terjadi. Awalnya adalah laporan dari warga masyarakat korban, di mana korban memiliki tanah, kemudian di tanah tersebut sudah terdapat terbit sertifikat atas nama orang lain. Kemudian kami juga menemukan beberapa korban yang lain yang mengalami kerugian yang sama. Kemudian setelah dilakukan penelitian, ada dugaan bahwa proses sertifikasi yang dilakukan oleh para petugas sertifikasi ini terjadi perbuatan melawan hukum. Termasuk kami menemukan adanya sertifikat-sertifikat yang diduga dilakukan pembersihan terlebih dahulu, kemudian juga dilakukan penjualan terhadap sertifikat yang sudah dicetak dengan program tersebut, yang seharusnya diserahkan kepada pemilik tanah, namun tidak diserahkan kepada pemilik tanah, tapi dijual kepada pihak lain yang memberikan penawaran yang lebih tinggi.
5: Baik, sebelum saya ke Pak Iwan, Pak Iman, kalau kita sama-sama, ini kan dikatakan tadi sebelumnya bahwa ada upaya sistematis mulai dari perangkat desa hingga ke BPN gitu. Nah, Anda melihatnya upaya sistematis seperti apa sebenarnya terjadi di sana Pak? Sehingga akhirnya ini bisa berlanjut cukup lama, bertahun-tahun gitu ya, hingga akhirnya baru terbongkar.
0: Ya, karena dari mulai perangkat desa, kemudian juga lingkungan setempat, petugas yang ditunjuk oleh oknum dari petugas BPN itu sendiri, bahkan petugas BPN itu sendiri melakukan perbuatan melawan hukum secara
5: bersama-sama. Baik, saya langsung ke Pak Iwan. Pak Iwan, apakah ada gangguan sedikit dengan Pak Kombes di sini? Pak Iwan, kalau Anda melihat kasus yang terjadi di Bojonggede ini, apakah menjadi gambaran kecil saja dari segitu banyak problematika terkait dengan pertanahan Indonesia dan apa yang sebenarnya terjadi, Pak Iwan? Kong kali kong apa sebenarnya benar-benar bisa kita ketahui di sini, Pak Iwan?
1: Sebenarnya kalau kita lihat program pendaftaran tanah sistematis lengkap sejak awal di era Pak Jokowi diluncurkan dengan target 4,5 juta hektar dan kemudian ada lebih dari jutaan hektar telah dilakukan pensertifikatannya. Jauh-jauh hari kami dari KPA telah melaporkan beberapa hal terkait, misalnya pungutan. Kemudian karena ada pungutan, pemerintah kemudian melakukan upaya bagaimana membuat satu keputusan berapa yang boleh dipungut. Waktu itu sekitar 150.000. Namun nampaknya keserakahan yang terjadi ini tidak berhenti ya, karena meskipun BPN sebenarnya ini kan bernama PTSL ini kan seolah-olah gratis, tetapi kan rakyat tetap subsidi lewat APBN bahwa seluruh pejabat BPN itu dibayar normal di dalam menjalankan aktivitasnya, ukurnya, kemudian segala hal itu dibayar oleh kita. Jadi mereka memiliki pendapatan luar biasa besar sejak diadakan PTSL ini. Nah, jadi kita cek lagi ternyata ada beberapa hal. Ternyata bukan cuma pungutan. Dirubah-rubah, kemudian dilambat-lambatkan, dan setelah terjadi sertifikat, sertifikatnya banyak oleh oknum-oknum di tingkat kelurahan, ini udah bukan di BPN lagi, tidak diberikan. atau oknum-oknum di tingkat desa tidak diserahkan kepada yang berhak, sehingga banyak yang telah terjadi jual beli. Nah, paling sering kita temukan itu adalah masyarakat melakukan pengumpulan dokumen-dokumen atas nama PTSL oleh POKMAS lalu diserahkan kepada pemerintah, dan ternyata

0: tidak pernah dijalankan. Lalu dokumen-dokumen ini hilang. Nah, disinilah di mana akhirnya terjadi perubahan-perubahan yang disebut dengan sertifikat terbit atas nama orang lain. Jadi baik, kalau kita cek, ini memang satu peristiwa yang luar biasa sistematis, saya setuju.
1: Baik. Pak, ini kan sebenarnya program ini diadakan, itu kan untuk menjamin bahwa masyarakat bisa mendapatkan haknya secara legal dikeluarkan pemerintah dengan waktu yang cepat, tanpa ada biaya pungutan apapun gitu. Tapi yang terjadi sekarang ternyata di lapangan, seperti tadi Pak Iwan sampaikan, banyak sekali celah-celah di sana gitu. Nah, sebenarnya kalau kita melihat, oke, kita ambil dari tahun 2019 hingga saat ini, Pak. Celah yang paling besar hingga terjadinya kasus seperti ini tuh di mana yang seharusnya menjadi awareness besar dari pemerintah dalam program PTSL sendiri, Pak?
0: Jadi karena PTSL ini sifatnya top down, jadi setiap daerah itu diputuskan berapa sertifikat. Misalnya satu kelurahan 1.000, 2.000, dan itu sebenarnya satu peristiwa yang membuat sertifikat itu atau belangku-belangkunya tidak cukup.
1: Oke.
0: Di tempat lain juga dibagi semacam itu. Dan itulah sebenarnya yang telah menyebabkan ini sebenarnya tidak sistematis.
1: Baik.
0: Tetapi satu program dengan jumlah sertifikat yang banyak lalu dibagikan ke beberapa wilayah, baru diukur dan didaftarkan dan seterusnya dihasilkan satu keputusan tentang sertifikat. Nah, pada setiap bidang-bidang tanah itu tidak semuanya akan menghasilkan sertifikat karena ada kategori yang harus diselesaikan yang disebut dengan clear and clean. Di kategori-kategori lainnya belum bisa disertifikatkan. Okay. Nah, disinilah letak masalahnya. Pada kategori yang lain itu belum bisa diselesaikan. Sementara pada kategori-kategori yang sudah diselesaikan dalam bentuk sertifikat tidak diserahkan kepada yang berhak. Saya setuju bahwa ini program yang sangat baik untuk mempercepat legalisasi tanah rakyat, sehingga rakyat mendapatkan kepastian hukum. Nah, sekarang kita cek wilayahnya. Wilayah mana saja yang paling sering terjadi area-area mafia tanah semacam ini? Kalau menurut penelitian kami, itu ternyata terjadi di area-area di mana terjadi satu rencana pengembangan kawasan yang masif.
1: Baik.
0: Misalnya perumahan, kawasan industri, kemudian rencana-rencana kota baru dan seterusnya. Ternyata di sanalah yang paling sering terjadi PTSL ini ditunggangi oleh tata cara yang saya sebut mafia tanahnya. Jadi ini PTSL-nya yang ditunggangi, bukan PTSL-nya yang bermasalah.
1: Baik. Baik, Pak Iwan, sebelum saya ke Pak Kombes yang sudah bergabung kembali, ini kan masyarakat sudah melampirkan data mereka, berharap sertifikat dikeluarkan, ternyata memakan waktu cukup lama oleh petugas di sana, bahkan dari perangkat desanya gitu. Dan dengan adanya kasus seperti ini, masyarakat yang sudah menyampaikan datanya dan hingga saat ini belum keluar haknya, sertifikatnya gitu, dan khawatir ternyata hak mereka ternyata sudah dialihkan menjadi sesuatu yang tadi katakan sertifikat bodong. Bagaimana mereka sekarang ini bisa meminta hal tersebut itu menjadi apa yang menjadi milik mereka, benar-benar menjadi milik mereka itu, tidak diambil oleh orang lain.
0: Jadi yang ini celah yang paling buruk di tingkatan BPN adalah ada satu kebiasaan dalam tanda kutip, mereka berani mengeluarkan sertifikat, lalu ketika sertifikatnya itu tumpang tindih atau bisa disebut bodong dan lain sebagainya, BPN itu tidak pernah menggunakan mekanisme internalnya. Mereka akan mengatakan silahkan ke pengadilan, mana yang menang nanti kita itu yang dianggap benar.
1: Nah, tidak ada cross-check di sana dilakukan oleh BPN langsung gitu ya Pak ya? Story, histori,
0: karena
1: kan jelas sebenarnya.
0: Saya yakin mereka nggak akan pernah mau mengatakan produknya itu adalah mana yang benar, mana yang salah. Selalu diserahkan kepada pengadilan. Nah, di sini saya apresiasi kepolisian. Kalau kita masuk di situ, gitu, maka akan terjadi bahwa mana-mana sertifikat yang dihasilkan dari tindak pidana itu bisa diselesaikan. Dan yang kedua, nih, PTSL itu tidak semuanya menghasilkan sertifikat, Pak Iman. Ada yang kategori 2, 3 itu tidak. Tapi dokumen-dokumennya telah diserahkan, dokumen-dokumennya itu belum dikembalikan, dan itu dokumen-dokumen asli yang jangan-jangan suatu
1: bisa
0: hari
1: bisa dibodohkan nanti. Oke. Baik, saya langsung ke Pak Iman. Pak Iman, Anda mungkin sudah mendengarkan disampaikan oleh Pak Iwan tadi gitu ya. bagaimana BPN ternyata tidak ingin meng-cross-check secara internal terkait dengan status tanah yang dimiliki oleh warga, sengketa yang diadakan semua dilemparkan ke pengadilan gitu, sehingga itu menjadi celah lagi tersendiri terkait dengan legalitas kepemilikan tanah tersebut. Dan juga terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Iwan, gimana barang-barang atau data-data yang sudah disampaikan oleh masyarakat yang memiliki hak tanah tersebut, tapi sekarang belum bisa dikeluarkan dengan kekhawatiran bisa saja nanti diambil datanya untuk dibikin sertifikat yang baru dalam kata-kata bodong ini. Gimana, Pak?
2: Ya, saya sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Iwan tadi bahwa pemerintah menyiapkan program PTSL ini adalah untuk kepentingan memberikan kepastian dan perlindungan hak atas tanah bagi warga masyarakat. Namun yang terjadi adalah penyalahgunaan program tersebut oleh pelaksananya itu sendiri. Nah tadi disampaikan oleh Pak Iwan, memang kami menemukan yang pertama tadi yang disampaikan oleh Pak Iwan itu, bahwa selama ini pejabat-pejabat atau petugas di BPN selalu menyerahkan kepada pengadilan ketika terjadi konflik terhadap hak atas tanah. Nah, hal ini tentunya harus menjadi perhatian kita atau pembelajaran bagi kita bahwa penerbitan hak atas tanah harus betul-betul dilakukan secara hati-hati. Karena kami banyak menemukan fakta terjadi tumpang tindih atau pergeseran tanah, kemudian terjadi double sertifikat dan lain-lain, itu yang terjadi akan menimbulkan konflik antar masyarakat. Nah, kemudian yang kedua tadi disampaikan juga oleh Pak Iwan bahwa dalam program tersebut para pemilik tanah sudah menyerahkan dokumen-dokumen aslinya. Nah, dokumen-dokumen aslinya ini sudah diterima oleh petugas. Dan kami sampaikan bahwa kami menemukan dugaan, karena pada saat kami melakukan penggeledahan, ada 140 lebih dokumen yang seyogianya ada itu tidak ditemukan. Nah, ini masih dalam kami sedang telusuri.
1: Baik.
2: Sementara dokumennya sudah diterima, namun seharusnya ada di dalam dokumen arsip, ternyata di arsip tidak ditemukan. Hal ini tentunya perlu melakukan pendalaman. Kami dari tim penyidik juga sedang melakukan pendalaman itu.
1: Baik. Pak Iman, ini terkait dengan kedepannya seperti apa, Pak Iman? Dengan tadi disampaikan ada banyak warga atau masyarakat yang sudah melampirkan ataupun juga menyetorkan terkait dengan data valid mereka gitu ya, dengan khawatiran ternyata takutnya gimana nanti kedepannya gitu. Dan kalau sekarang untuk masyarakat yang sekarang sedang merasa gundah gulana gitu, terutama di Bojonggede sendiri gitu, apa yang harus mereka lakukan sekarang, Pak, gitu? Apakah mereka harus mendata kembali, meminta kembali data atau sertifikat yang sudah mereka miliki ataupun ajib atau apapun nama yang sudah mereka setorkan ini? Apa yang harus masyarakat lakukan sekarang untuk menjaga tidak terjadinya maladministrasi di kedepannya? Gimana, Pak?
2: Kami dari penyidik sudah membentuk tim yang khusus untuk melakukan verifikasi, karena kami sudah memiliki daftar-daftar sertifikat pada saat sertifikasi di tahun tersebut. Nah, yang diduga datanya tidak ada di kearsipan kantor BPN ataupun yang diduga ada tumpang tindih dengan di objek tersebut dengan double sertifikat dan lain-lain, kami satu persatu akan kami telusuri dan kami lakukan verifikasi. Baik. Dan kami akan proaktif untuk mendatangi masyarakat supaya kita luruskan sesuai dengan objek dan kepemilikan di mana alas hak yang benar dan tepat dari objek tanah yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri.
1: Baik, Pak Iman, ini terkait dengan alas hak dan yang benar, Pak. Ini kan bisa dikatakan tadi disampaikan oleh Pak Iwan juga tadi, ada kasus sengketa dibawa ke pengadilan, ternyata dimenangkan oleh mungkin oknum yang bermain, sehingga pemilik aslinya kalah di pengadilan. Apakah mereka bisa mengklaim kembali hak mereka, gitu, mengadukan kembali hingga mereka bisa mendapatkan hak mereka meskipun sudah ada putusan pengadilan di sana?
2: Tentunya kami akan melihat itu apabila masyarakat bisa menunjukkan fakta-fakta hukum sesuai dengan dokumen kepemilikan yang sah, yang itu juga dokumen-dokumen yang dimiliki oleh masyarakat dilegalisasi dengan secara legal oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan legalisasi itu. Dan kami tentunya juga akan memverifikasi itu sesuai dengan data-data yang dimiliki oleh kementerian ataupun pihak-pihak yang menerbitkan dari surat-surat atau dokumen-dokumen asli lainnya.
1: Baik, saya langsung ke Pak Iwan. Pak Iwan, Anda melihatnya seperti apa, Pak Iwan, dengan kondisi ini, Pak? Apakah ini baru satu Bojonggede saja, Pak, yang terdengar, sedangkan ada banyak wilayah di Indonesia yang pasti mengalami kekisruhan yang sama terkait dengan legalitas hak tanah mereka, gitu. Apakah ini berarti tiap daerah seharus juga mulai merapatkan barisan terkait dengan kasus legalitas tanah ini sendiri, Pak, gitu, dari BPN, Poldanya, atau apanya, gitu, untuk sama-sama untuk melihat kembali terkait dengan program ini?
0: Ya, ini memang waktu di mana kita perkirakan meledaknya kasus-kasus PTSL setelah beberapa tahun lalu dijalankan secara tidak prudan, kemudian diukur secara tidak baik, kemudian di mana SK-SK yang sudah dikeluarkan atau hasil-hasil POKMAS yang tinggal di SK-kan oleh kepala badan ternyata tidak bertemu dengan baik dengan sistem di dalam BPN. Jadi ini memang sebuah sistem yang dirancang pada awalnya dengan tujuan yang bagus, tetapi mekanisme di dalamnya itu tidak kompatibel dengan hasil-hasil yang kita anggap bahwa akan menghasilkan yang baik. Nah, jadi kalau kita lihat, satu, di Jakarta saja ada 342 ribu kasus PTSL yang dilaporkan kepada Pansus PTSL dan Reforma Agraria di DPRD DKI.
1: Baik,
0: kebetulan 300 ribu. Kami ikut serta di situ. Jadi kita bisa lihat itu hanya DKI. Lalu kalau kita pantau di media massa, misalnya di Tangerang beberapa waktu yang lalu, daerah-daerah yang mendaftarkan PTSL ternyata NIB-nya keluar atas nama orang lain dan seterusnya dan seterusnya. Ini sebenarnya modus yang sudah bisa kita prediksi lama. Bagaimana kita cara di dalam internal BPN menghasilkan satu produk yang kemungkinan diistilahkan di sini bodong kah, double sertifikat kah, atau menghasilkan sertifikat yang tidak sesuai ukuran, atau rakyat diusir nantinya karena ada sertifikat dihasilkan di atas orang-orang lain. Nah, tapi ini skalanya masif karena disebut buat yang sangat besar dalam pemerintahan yang lalu namanya PTSL, tetapi pola-pola menghasilkan satu produk yang semacam ini dengan tata cara yang tidak tepat itu sebenarnya sudah menjadi bagian tradisi di dalam pendaftaran tanah di BPN. Nah, kalau saya mau mengatakan bahwa bagaimana jalan keluar dari problem ini, sebenarnya sistem di PTSL itu harus dirombak secara tepat, dan yang kedua benar-benar sistematis dan lengkap, bukan membagi berapa banyak desa ini akan memperoleh sertifikat sehingga boleh dikerjakan dan lain sebagainya. Jadi sistematis itu artinya memang bidang-bidang tanah di desa mana itu diselesaikan terlebih dahulu secara lengkap, cross-check saling rakyatnya itu juga baik, dan masyarakat bisa mengawasinya melalui sistem digital dan informasi yang terkelola dengan baik. Jika tidak ada keterbukaan, saya kira masyarakat tertutup.
1: Nah, jadi selama cara, ini memang sangat tertutup ya Pak terkait dengan progres ataupun update PTSL ini sendiri bagi masyarakat ya Pak?
0: Sudah pasti, karena yang disebut dengan masalah ini asal-muasalnya dari ketertutupan.
1: Baik, apakah itu berarti karena kejar-kejaran target berapa sertifikat yang harus dikeluarkan itu menjadi salah satu problema tersendiri dalam pelaksanaan program PTSL ini sendiri Pak? Karena kita tahu, ingat dulu kayaknya berapa juta dikerahkan, berapa juta dikeluarkan gitu, itu menjadi problem tersendiri kira-kira.
0: Sebenarnya kalau problem itu ngelihat teknologi hari ini nggak akan menjadi masalah besar. Nggak akan menjadi masalah besar. Kecuali kita bicara di tahun 80-an, target jutaan, dan tanah tidak bergerak, orangnya ada di situ, ukurannya jelas.
1: Baik, Pak Iwan, kalau Anda melihat pembenahan sistem dari PTSL sendiri ini, apakah bisa dijalankan seiring dengan terus berjalannya program ini, ataukah harus ditahan dulu, dibenahi dulu, baru dibuka kembali? Apa yang menurut Anda harus dilakukan saat ini dengan kondisi kisruh seperti ini? Nah,
0: ada tiga pendekatan. Pendekatan pertama, PTSL itu untuk diarahkan kepada area-area yang rawan. Dicaplok tanahnya oleh kelompok-kelompok yang mungkin
1: itu.
0: Nah, di situ ada pendekatan prioritas lokasi.
1: Okay.
0: Ada pendekatan kedua, yaitu pendekatan orang-orang yang membutuhkan sertifikat mm-hmm. karena ingin menempatkan kawasannya.
1: Mm-hmm.
0: Nah, ini harus dilihat. Dan yang ketiga, mm-hmm. tentu ada cara-cara sertifikat yang lain, misalnya masyarakat adat dan lain sebagainya. Dan mm-hmm. itu tidak menjadi prioritas di tingkatan mm-hmm. untuk PTSL. Nah, jadi kalau sistemik mau dilakukan, tata caranya tentu kita harus lihat prioritas rakyat itu yang mana yang mau dilayani terlebih dahulu.
1: Okay,
0: di perkotaan, kemudian orang yang tidak punya tanah misalnya bagaimana mereka. Kemudian orang yang terancam tanahnya akan mungkin karena perkembangan ekonomi yang sangat cepat bisa dirampas kelompok mafia tanah dan seterusnya. Jadi kalau saya katakan sebenarnya seluruh tata cara ilmu pengetahuan itu sudah memberi sedikit jalan keluar atau banyak jalan keluar terhadap masalah yang sedang dikemukakan kita ini. Cuman memang kadang-kadang pilihan-pilihan yang diambil itu adalah pilihan-pilihan yang tidak sejalan dengan rencana-rencana proyek di dalam PTSL itu sendiri. Karena pendekatannya ini proyek, pendekatan pemenuhan.
1: Mungkin saya terakhir ke Pak Kombes. Pak Kombes, nanti kira-kira ini kan masih terus diusut sudah secara tuntas Pak, dari mulai perangkat desa hingga ke di BPN sendiri gitu, dan kalau Anda melihat kira-kira akan ada berapa banyak yang akan terseret dalam kasus di Bojonggede ini Pak gitu, mulai dari perangkat desa hingga mungkin orang-orang dalam tubuh BPN sendiri, dan statusnya ketika mereka terindikasi di sini apakah mereka akan diberhentikan terlebih dahulu atau seperti apa kira-kira ke depannya Pak untuk menjamin independensi sendiri?
2: Baik, sekaligus menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Iwan terkait dengan program PTSL yang sangat luar biasa ini. Sebenarnya ini yang perlu diluruskan adalah para pelaksananya. Karena kalau melihat dari modus operandi yang dilakukan oleh mereka, ini kami menemukan beberapa modus operandi. Yang pertama, dengan menghapus menggunakan Baiklin. Jadi yang sudah dicetak dihapus kemudian diisi data dengan data orang lain. Ya, persyaratannya menggunakan si A, kemudian setelah jadi dihapus pakai Baiklin, dimasukkan dengan nama si B. Kemudian merubah data. Ini modus operandi yang mereka lakukan. Kemudian juga menjual sertifikat itu sendiri dan menghapus serta mengganti data NIB. Nah, ini kan adalah perilaku pelaksananya yang bermasalah sebenarnya. Oleh karena itu, kami berharap semua pihak mendukung apa yang dilakukan oleh penyidik di dalam melakukan penegakan hukum ini. Karena kami akan melakukan pengembangan dan permintaan pertanggungjawaban. Karena ketika sudah terjadi konflik pertanahan, tentunya kita semua juga menghadapi konflik itu sendiri gitu. Nah, kami akan melakukan pengembangan baik itu terkait dengan undang-undang kearsipan, kemudian undang-undang tindak pidana korupsi, baik itu yang diatur di dalam KUHP maupun di undang-undang tipikor itu sendiri. Bahkan jika ditemukan, kami juga akan melakukan pengembangan ke undang-undang tindak pidana pencucian uang.
1: Baik.
2: Nah, ini harapannya menjadi deterrent effect bagi para pelaksana supaya tidak mengulang hal yang sama.
1: Okay.
2: Karena kenapa demikian? Kalau ini tidak dilakukan, ini tentunya berpotensi melakukan pengulangan. Karena merasa bahwa seperti yang tadi disampaikan Pak Iwan, sudah silakan saja ke pengadilan, sudah silakan saja ke pengadilan. Sementara sumber permasalahannya tidak kita luruskan atau kita bersihkan gitu. Nah, sementara seperti itu.
1: Baik. Pak Kombes, kira-kira untuk masyarakat ataupun warga yang merasa terzolimi di sini, kemana mereka harus melapor Pak, kira-kira supaya lebih jelas lagi Pak?
2: Polda Metro Jaya selalu terbuka dan siap untuk melayani 24 jam.
1: Baik, tadi disampaikan oleh Pak Iwan juga ada 300 ribu lebih kasus pertanahan dilaporkan. Dan mudah-mudahan kerja dari Polda nampaknya cukup berat Pak di sini. Dan kita berharap yang terbaik Pak terkait dengan kisruh sertifikat bodong yang terjadi di Bojonggede Bogor, dan mudah-mudahan juga wilayah lain juga bisa langsung merapatkan barisan mereka terkait dengan kasus ini dan bisa bersih-bersih juga di dalam instansi mereka sendiri. Terima kasih Pak Kombes, terima kasih Pak Iman sudah hadir di Prime News pada malam hari ini.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih banyak Pak.
0: Terima kasih Pak Dir.
2: Pak Iwan, terima kasih.
1: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau meluas hingga mencapai 32 hektar dan petugas pun baru bisa memadamkan 17 hektar.
3: Kamera drone merekam kawasan hutan dan lahan di Desa Kudung, Kecamatan Lingga Timur, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau terbakar pada Kamis siang. Kebakaran hutan dan lahan yang sudah terjadi sejak beberapa hari terakhir

0: Akhir belum padam, lantaran lahan yang terbakar merupakan lahan gambut. Api yang semakin membesar merembet ke lahan sekitar, lantaran dipicu cuaca panas dan angin kencang. Petugas damkar dibantu TNI Polri berjibaku memadamkan api yang membakar hutan dan lahan di kawasan tersebut. Kondisi medan terjal lahan perbukitan menyulitkan petugas dalam melakukan pemadaman api di sekitar lokasi kejadian. Selain itu, kondisi kabut asap juga menjadi halangan dalam memadamkan api bagi petugas gabungan. Bupati Kabupaten Lingga Muhammad Nizar mengatakan, pemadaman api yang membakar hutan dan lahan terus berproses. Dari sekitar 32 hektar hutan dan lahan yang terbakar, baru 17 hektar hutan dan lahan yang berhasil dipadamkan.
1: Yang saat ini ada 32 hektar yang terbakar, sudah ditangani 17 hektar. Dan hari ini karena ada gambut yang barangkali perlu ada penanganan khusus, kami dari Pemerintah Kabupaten Lingga memang berharap kepada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau maupun BPBD pusat untuk dapat mengambil inisiatif untuk supaya adakan BMC untuk di daerah Kabupaten Lingga.
0: Pemkab Lingga meminta bantuan ke pemerintah Provinsi Kepulauan Riau maupun BNPB Pusat untuk turun tangan membantu melakukan pemadaman api. Apabila kebakaran hutan dan lahan tidak bisa teratasi, pemerintah Kabupaten Lingga khawatir kebakaran hutan dan lahan terus meluas. Arpandi, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau.
2: Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan, tepatnya di Palangkaraya, terus dilakukan dan salah satunya dengan melakukan operasi modifikasi cuaca.
3: Operasi modifikasi cuaca difokuskan pada kawasan-kawasan yang masih terdapat titik api atau hotspot. Selain itu, kawasan Taman Nasional dan Pusat Rehabilitasi Satwa. Kendala operasi modifikasi cuaca adalah jarak pandang yang terbatas akibat kabut asap yang cukup tebal.
4: Saat ini saya berada di Bandara Cilik Riwut dan baru saja kita sudah ada briefing mengenai operasi modifikasi cuaca yang akan segera dilakukan oleh tim dari penerbang dari TNI AU dan juga beberapa tim gabungan. Nah, saat ini di belakang saya adalah pesawat kasa yang akan digunakan untuk melakukan operasi modifikasi cuaca. Tapi memang kalau saya sejak hari kemarin berada di Palangkaraya ini, tidak ada awan sama sekali, cuacanya cukup panas, tapi anginnya juga cukup kencang. Nah, apakah itu jadi tantangan? Itu akan saya tanyakan langsung kepada Komandan Lanut Iskandar, Letkol Nugroho.
5: Setiap hari itu 1-2 sorti, itu pun tergantung calon awan hujan yang akan disemai, potensi awan hujan yang akan disemai.
4: Kira-kira hari ini ada potensi awannya tidak?
5: Tadi kita saat briefing pagi disebutkan ada.
4: Oke. Okay. Pak, saya mau lihat isi di dalam pesawat kasa. Biasanya pesawat kasa ini kalau tidak dalam OMC, operasinya apa, Pak?
5: Dia. Krunya nih.
4: Oh, krunya Pak Fajar.
6: Biasanya melaksanakan operasi militernya, kita melaksanakan serpas pasukan, serpas logistik, dan banyak-banyak pengiriman dari sesuai dengan permintaan dan perintah dari komando atas.
5: Alhamdulillah kemarin selama kru pertama di sini sangat positif sekali. Hasil dari OMC adalah 3 hari yang lalu sampai kemarin ya, sudah hujan. Okay. Hujan di daerah Barito, Kapuas, sama kota Palangkaraya hujan.
4: Dia memang yang diharapkan oleh masyarakat adalah penyelesaian atau penanganan kebakaran hutan dan lahan ini bisa segera selesai ya Pak ya. Betul. Tidak cuma masyarakat, tapi kru-kru yang memang bertugas.
3: Irin Wardani, Andika Surahmanto, Palangkaraya.
2: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuka Parents Day 2026 sekaligus meninjau kelas profesi di SMP Lab School Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam kesempatan itu, Pramono menegaskan pentingnya pembentukan karakter dan integritas sebagai modal utama generasi muda untuk menjadi pemimpin masa depan. Kedatangan Gubernur Jakarta Pramono Anung di SMP Lab School Kebayoran Baru Jakarta Selatan disambut meriah para siswa dan guru pada Kamis pagi. Di hadapan ratusan siswa kelas 7 dan 8 dalam acara Parents Day 2026, Pramono meneladani perjalanan para orang tua sebagai inspirasi sekaligus memberikan motivasi kepada para siswa untuk berani bermimpi dan mengenali potensi diri.
7: Bapak Gubernur memberikan apresiasi acara ini dan mudah-mudahan ini akan memberikan dampak manfaat anak.

0: anak semakin rajin untuk meraih cita-citanya. Terima kasih.
1: Untuk memperingati ulang tahun TNI ke-81, Korps Pasukan Gerak Cepat TNI Angkatan Udara akan menggelar lomba tembak. Lomba tembak ini rencananya akan diikuti oleh sekitar 500 peserta. Para peserta lomba menembak Open Turnamen Panglima TNI Cup bukan hanya dari kalangan militer, tetapi juga diikuti atlet menembak sipil. Selain untuk meringatan hari jadi TNI, kompetisi juga digelar untuk mencari dan membina bibit unggul atlet menembak. Lomba tembak nantinya akan digelar di lapangan tembak Jamsuri Korpasgat di Jakarta. Lomba akan mempertandingkan materi menembak pistol, senapan, dan menembak presisi.
2: Pertanyaan ini terbuka, jadi juga tidak hanya dari TNI, tapi termasuk masyarakat umum. Harapan kita adalah meningkatkan prestasi para atlet menembak Indonesia, baik TNI maupun umum, dengan mempertandingkan materi-materi yang memang sudah kita siapkan.
1: Seorang dokter hewan dan dua pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya meninggal dunia akibat penyerangan oleh kelompok bersenjata. Selengkapnya sesaat lagi.

0: Anggota TNI Angkatan Laut yang tergabung dalam tim SAR pencarian 5 jurnalis dan awak kapal temukan rompi pelampung di sebelah barat perairan Cikoneng, Labuan, Banten. Meski demikian, belum bisa dipastikan apakah pelampung itu berasal dari para jurnalis dan kru kapal yang hilang kontak Senin lalu. Pelampung atau life jacket ini ditemukan oleh anggota TNI Angkatan Laut dari Kanyer Lanal, Banten, Kamis sore saat tengah dalam misi pencarian yang sudah memasuki hari ketiga. Selain itu ditemukan pula sebuah dapra kapal atau peredam benturan di area yang sama. Ditemui di dermaga Marina Carita, Komandan Lanal, Banten, Letkol Wawan Subagio merespon temuan ini. Ia belum bisa memastikan apakah temuan ini berasal dari kapal cepat Aru Padatu 1 yang membawa 5 wartawan saat meliput aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. Iming-iming mahar ratusan juta rupiah hingga tawaran gaji besar menjadi modus baru tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Skema pengantin pesanan yang memanfaatkan kerentanan finansial ini dilakukan jaringan kejahatan lintas negara. Temuan praktik TPPO modus baru dengan skema pengantin pesanan bermotif iming-iming finansial ini diungkap dalam diskusi publik jerat TPPO dan kerentanan PMI bersama voiceindonesia.com. Di kawasan Sentul Bogor, Kamis siang, jaringan kejahatan ini biasanya menyasar perempuan dewasa hingga mantan pekerja migran. Modus tawaran mahar dan keuntungan ekonomi ini berujung pada penyekapan, penyiksaan, hingga eksploitasi setelah korban dibawa ke luar negeri.
1: Modus barunya sekarang adalah melalui pengantin pesanan itu, TPPO. Jadi kami mengimbau terhadap wanita-wanita atau perempuan Jawa Barat, waspada kalau misalnya ada tawaran untuk ada yang menawarkan menikahi gitu, dengan mahar sekian ratus juta gitu. Itu adalah sebenarnya bujuk rayu agar kita mau gitu. Tapi nanti setelah dinikahi di sana, nanti dieksploitasi, bisa disiksa, bisa disekap.
0: Seorang dokter hewan dan 2 pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya meninggal dunia akibat penyerangan oleh kelompok bersenjata. Aparat berhasil mengevakuasi para korban meninggal maupun selamat dan melakukan pendalaman atas kasus ini.
2: Polisi melakukan evakuasi terhadap 3 korban penembakan oleh kelompok bersenjata di Kabupaten Jayawijaya. Korban adalah M, seorang dokter hewan, AR, perempuan kepala bidang peternakan Dinas Pertanian, dan WM, perempuan pegawai Dinas Pertanian. Mereka meninggal dunia akibat diserang KKB di Kabupaten Jayawijaya. Korban bersama rombongan sebelumnya hendak melaksanakan pendistribusian bibit ternak sebanyak 2 kandang dari kantor Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya menuju Kampung Kimbim, Distrik Asologamia. Sementara itu 8 orang berhasil selamat dari penyerangan. Mereka melarikan diri dari serangan dan setiba di wilayah Mulyama bertemu rombongan Kapolres Lanijaya, Kompol Hendrik Seru yang baru kembali dari pertemuan Sambang Kamtipmas Presisi dengan masyarakat Kabupaten Lanijaya dalam rangka penyelesaian permasalahan adat. Untuk memastikan keamanan di sekitar lokasi, personel kemudian melakukan sterilisasi sebelum proses evakuasi untuk mengantisipasi potensi ancaman lanjutan. Kapolres bersama personel kemudian tiba di RSUD Wamena dan menyerahkan 3 korban kepada tim medis untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Polda Papua masih melakukan pendalaman terkait aksi penembakan tersebut.
0: Kejaksaan Agung menyita uang senilai 1 triliun rupiah terkait kasus dugaan korupsi penggunaan kawasan hutan PT Inhutani 5 oleh PT PSMI di Provinsi Lampung. Sebagian uang rupiah dan juga dolar Amerika Serikat dari total sitaan sekitar 1 triliun rupiah dan 166.000 dolar Amerika Serikat diperlihatkan langsung dalam konferensi pers di gedung Jampitsus Kejaksaan Agung pada Kamis sore. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Saiful Bahri menyebut uang tersebut telah diserahkan langsung dari PT PSMI kepada penyidik secara sukarela. Sebelumnya, Kejaksaan Agung memutuskan mengambil alih kasus korupsi penggunaan kawasan hutan PT Inhutani 5 oleh PT Pemuka Sakti Manis Indah di Lampung dari Kejaksaan Tinggi Lampung. Dirdik Jampitsus Kejagung menjelaskan kasus tersebut berkaitan dengan dugaan penggunaan lahan Inhutani oleh PT PSMI untuk area perkebunan di kawasan yang dilakukan secara melawan hukum sehingga merugikan keuangan negara dengan nilai total yang masih dalam penyidikan.
3: Sebagaimana kita saksikan bersama, uang yang di depan ini sebesar 1 miliar 1 triliun 3 miliar 184 juta rupiah dan uang USD sebanyak 166.000 yang kami lakukan penyitaan dari PT PSMI melalui saudara PRL yaitu pegawai PT PSMI.
0: Pemprov DKI Jakarta menargetkan dalam 5 tahun mendatang kabel udara di Jakarta akan direlokasi ke bawah tanah. Sejauh ini pembangunan sarana jaringan utilitas terpadu ini sudah mencapai 41 km.
4: Kabel udara yang melang-melintang di jalanan Jakarta membuat wajah ibu kota semakin terlihat semrawut. Bukan hanya itu, kabel udara juga telah beberapa kali memakan korban warga terjerat. Karena itulah Pemprov DKI Jakarta berupaya menata kabel udara ini dengan merelokasinya ke bawah tanah. Menurut Dinas Bina Marga, pembangunan sarana jaringan utilitas terpadu atau SJUT telah mencapai 41,7 km. Target utamanya, dalam 5 tahun mendatang, seluruh kabel udara di Jakarta telah tertata dan direlokasi ke bawah tanah.
5: Dan kalau waktu 5 tahun, saya yakin pasti bisa dilakukan. Karena akan melibatkan bukan hanya oleh Dinas Bina Marga, tetapi juga secara bisnis siapapun bisa melakukan ini. Dan nanti akan kami buka secara terbuka.
4: Namun demikian masih ada kendala relokasi kabel udara jaringan listrik atau PLN. Pihak PLN harus memastikan keamanan jaringan bawah tanah dan penyalurannya ke pelanggan.
6: Pertama terkait aspek keselamatan tadi gitu kan. Karena untuk menurunkan ini tidak hanya kita menggelar SKTR-nya, tetapi kita juga harus membuat panel-panel box untuk disalurkan ke pelanggan-pelanggannya. Ini kita lagi mendesain, kita lagi uji coba di beberapa tempat di Jakarta ini. Kalau itu sudah baik dan secara keselamatan itu bisa menjamin gitu, nanti kita akan terapkan.
4: Selama masa pembangunan jaringan utilitas akan terjadi hambatan akibat galian di jalan raya. Pihak Dinas Bina Marga dan Dishub DKI akan mensosialisasikan terkait rekayasa lalu lintas dan pengaturan jalan raya. Ion Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
0: Kelangkaan beras premium di sejumlah gerai retail modern dalam beberapa waktu terakhir dikeluhkan masyarakat. Akibat kelangkaan ini, gerai retail modern bahkan melakukan pembatasan jumlah pembelian beras premium. Namun kondisi berbeda terjadi di gerai Transmart yang masih memiliki stok beras premium melimpah sehingga konsumen bisa membelinya.
7: Tim Liputan CNN Indonesia melakukan pengecekan langsung di lapangan terkait kondisi ketersediaan beras premium di sejumlah gerai retail modern di Jakarta Selatan. Dari kunjungan tersebut kami menemukan stok beras premium di sejumlah gerai retail modern memang nampak mulai menipis, terlihat dari kosongnya rak pajangan beras premium di dalam gerai tersebut sejak beberapa hari terakhir. Akibat kelangkaan, sejumlah gerai retail modern memasang pengumuman yang membatasi pembelian beras premium hanya bisa dilakukan maksimal 1 atau 2 sak per konsumen perharinya. Kondisi ini tentu membuat warga merasakan dampak langsung dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarga sehari-hari akibat sulitnya mendapatkan beras kemasan 5 kg di toko modern terdekat.
8: Keberatan sih ya,

0: Tapi untuk Transmart so far alhamdulillah sih memang kondisinya memang normal ya. Jadi memang terkait dengan stok juga tidak perlu dikhawatirkan. Contoh di belakang ini juga kita semua yang premium juga ready semua dan tidak ada pembatasan. Artinya memang masih kondisi normal ya, termasuk juga beras yang dari Bulog SPHP-nya juga kondisinya kita normal. Jadi saya juga baru tahu nih isu yang beredar bahwa di modern market ada pembatasan dan kelangkaan, dan alhamdulillah sebetulnya di Transmart kita masih kondisinya kondisi normal.
1: Mengingat saat ini sejumlah retail modern lainnya masih bergelut dengan ketidakpastian pasokan, langkah konkret dari pemerintah dan stakeholder terkait untuk menstabilkan kembali harga serta distribusi beras secara nasional tentu sangat ditunggu. Meski demikian, masyarakat tidak perlu cemas dalam memenuhi kebutuhan pangan utama mereka setiap hari, karena ada sejumlah alternatif yang bisa dipilih untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sufiani Tanjung, Warsa, Jakarta.
2: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.
3: Bersuci bukan sekadar membersihkan diri dari kotoran.
4: Sesungguhnya mayoritas orang disiksa di dalam kuburan itu dari lantaran pipis. Nabi menyebutnya pipis, tapi yang dimaksud itu istinjanya.
3: Saksikan Gapai Kemuliaan, memahami istinja, najis, dan makna kesucian. Sabtu 12 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
5: Halo, good morning.
3: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
3: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Tekanan terhadap Israel kembali meningkat. 12 negara termasuk Inggris, Perancis, dan Kanada pada 8 September sepakat memperketat pembatasan perdagangan dengan pemukiman Israel di tepi barat. Langkah ini dilakukan di tengah meningkatnya ekspansi pemukiman dan kekerasan terhadap warga Palestina yang dinilai semakin mengancam peluang terwujudnya solusi dua negara.
7: Tekanan diplomatik terhadap Israel kembali meningkat. Sebanyak 12 negara menyatakan akan memperketat pembatasan perdagangan terhadap perusahaan atau entitas yang beroperasi maupun mendukung permukiman Israel di tepi barat yang diduduki. Ke-12 negara tersebut adalah Kanada, Denmark, Finlandia, Prancis, Islandia, Irlandia, Norwegia, Polandia, Portugal, Spanyol, Swedia, dan Inggris. Sementara Inggris, Prancis, dan Kanada menyatakan akan memperkenalkan kebijakan nasional untuk melarang perdagangan barang yang diproduksi di permukiman Israel. Menteri Luar Negeri Inggris, Ed Miliband, mengatakan negaranya tidak bisa lagi hanya mengecam ketidakadilan dan penderitaan, tetapi harus mengambil tindakan. Di hadapan Parlemen Inggris, Miliband menegaskan kebijakan tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap perluasan permukiman yang melanggar hukum.
8: Today we refuse to be bystanders to further suffering and to the destruction of the two-state solution. We call out what is unlawful. We act on the import of goods from illegal settlements. We ban advertising of illegal settlements. We act on services to prevent new settlement expansion. We act on settler violence. We support accountability for what has happened in Gaza. And we pledge to galvanize the international community to confront the ongoing and urgent humanitarian crisis.
7: Langkah Inggris, Prancis, dan Kanada langsung mendapat penolakan keras dari Israel. Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sar, menyebut keputusan tersebut sebagai bentuk campur tangan terhadap urusan dalam negeri Israel. Israel bahkan mengumumkan serangkaian tindakan balasan terhadap Inggris.
9: The accusations made today by the Foreign Secretary in the British Parliament were outrageous lies. Let me make this clear from the outset. We have nothing against the British people. We know that we have many friends in Britain.

0: Unfortunately, a hostile Labour government is in office, systematically acting against the State of Israel, and it has left us with no choice but to finally respond to its hostile actions.
1: Saat mengatakan Israel akan menutup konsulat Inggris di Yerusalem Timur yang selama ini menjalankan fungsi diplomatik terkait otoritas Palestina di Tepi Barat. Israel juga menyatakan Inggris tidak lagi akan berpartisipasi dalam misi koordinasi yang dipimpin oleh Amerika Serikat untuk Gaza. Sejumlah pejabat Inggris dan warga negara lainnya juga disebut akan dilarang memasuki Israel.
2: Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menjadi sorotan usai menyampaikan pernyataan terkait tragedi 9/11. Trump mengaku pernah diselamatkan oleh dua petugas pemadam kebakaran di lokasi runtuhnya gedung World Trade Center. Sementara itu, sejumlah keluarga korban tragedi 9/11 di New York secara terbuka meminta Wali Kota New York, Zohran Mamdani, untuk tidak hadir dalam upacara peringatan 25 tahun tragedi tersebut. Dan liputan ini sekaligus mengakhiri Prime News edisi malam ini. Saya Ruli Kurniawan, sampai jumpa.
3: Presiden Donald Trump menyampaikan pengalamannya saat menyampaikan pidato di Washington DC. Ia mengatakan saat tragedi 9/11 terjadi, ia segera datang ke lokasi bencana World Trade Center. Trump juga menceritakan momen saat dua petugas pemadam kebakaran berbadan besar tiba-tiba memegang dan mengangkat tubuhnya karena khawatir ada struktur gedung yang akan runtuh menimpa mereka.
4: I'll never forget two firemen. We thought it was coming down on top of us, and two firemen, big, strong guys, and I'm not the smallest guy in the world. They grabbed me under the arm and said, got to get out of here, and they literally lifted me up. This is not easy to do. I'm big. They lifted me up, and they started running with me. I said, fellas, I can run myself.
3: Pernyataan Trump tersebut kemudian memicu perdebatan media massa. Banyak warganet maupun warga Amerika yang menganggap pernyataan Trump bohong. Trump memulai unggahan di Truth Social menegaskan bahwa ia memang hadir di lokasi bencana beberapa saat setelah tragedi terjadi bersama tim dan kepala keamanannya. Ahli waris dan keluarga korban tragedi 9/11 menyerukan agar Wali Kota New York Zohran Mamdani yang merupakan seorang Muslim untuk tidak menghadiri rangkaian acara peringatan 25 tahun tragedi tersebut di New York. Giovanni Galante yang kehilangan istrinya dalam serangan tersebut menyatakan bahwa keluarga korban mengharapkan suasana khusyuk tanpa adanya gangguan atas perbedaan pandangan politik dan perhatian media yang berlebihan.
5: We don't believe in what he believes in. And we really want us to be left alone. It's the purpose of this whole thing, this 25th anniversary, is for our, you know, victims and us survivors to blend in and pray that day for all the families, not have a circus around us.
3: Pernyataan sikap tersebut menjadi sorotan utama masyarakat New York menjelang peringatan tragedi 9/11. Hingga saat ini, Balai Kota New York belum mengeluarkan tanggapan resmi terkait permintaan keluarga korban.

0: Penangkapan seorang preman mantan residivis oleh unit reskrim Polsek Medan Sunggal di Jalan Kompos KM12 Kecamatan Sunggal Deri Serdang Sumatera Utara berlangsung dramatis. Tersangka berinisial W berupaya kabur, bahkan mengancam petugas dengan pisau. Ia akhirnya pasrah setelah tersudut di dinding rumah warga dan diancam ditembak di tempat jika tak mau menyerahkan diri.
1: Udah resah, Pak. Tolong ya, Pak. Ya, udah. Udah nggak sanggup lagi nih, Pak. Tolong, Pak, ya, ditindak.
0: Sebelumnya, tersangka berinisial W ditangkap lantaran kerap memalak uang disertai ancaman ke para sopir truk yang melintas di simpang kompos KM12 Jalan Medan Binjai, Sumatera Utara. Tersangka juga sempat melakukan pengancaman ke personel Babinkan Tipmas dengan senjata tajam.
2: Yang mana setiap hari dia melakukan pungli, melakukan pemaksaan, dan sangat meresahkan masyarakat.
0: Kini tersangka sudah ditahan di Polsek Sunggal guna proses hukum lebih lanjut. Eksekusi lahan di Kampung CD, Jalan Daeng Tata 3, Kelurahan Param Tambung, Kecamatan Tamalate, Makassar, pada Kamis berujung bentrok. Ratusan warga yang merasa sebagai pemilik lahan nekat menyerang polisi dengan batu dan bambu. Jalan pun berubah jadi medan perang. Usaha polisi meredam emosi warga yang tidak terkendali dibalas dengan tembakan petasan, kembang api hingga anak panah. Lantaran kalah jumlah sekitar 150 personel polisi yang berusaha bertahan selama 20 menit dengan tembakan gas air mata, akhirnya dipukul mundur oleh warga. Sejumlah polisi pun terluka. Perlawanan warga ini menyebabkan eksekusi terpaksa dibatalkan hingga menunggu waktu yang lebih kondusif dan cara-cara dialog guna menghindari bentrokan. Sebelumnya, di Kampung Cedi ada sekitar 30 rumah semi permanen yang berdiri di atas lahan 1000 meter persegi yang diyakini milik warga. Sementara Sariada sebagai pihak pemohon juga yakin sebagai pemilik lahan setelah memenangkan sengketa di Pengadilan Negeri Makassar. Sebaliknya, warga menilai putusan eksekusi Pengadilan Negeri Makassar salah objek dan membela mafia tanah. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Halo, selamat malam. Sopir Arpat yang menabrak belasan kendaraan hingga membuat sejumlah pengendara terluka parah mengaku mengantuk usai mengkonsumsi obat. Polisi kini tengah menyelidiki jenis obat yang dikonsumsi tersebut. Dan selain informasi itu, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Saya Bram Herlambang dan inilah redaksi malam selengkapnya. Diduga sakit hati permintaannya menurunkan harga kasur ditolak, seorang pria di Pekanbaru Riau nekat menyabet leher pemilik toko perabotan dengan arit hingga korban terluka parah. Sementara itu di Langkat, Sumatera Utara, diduga mencuri sawit, seorang penjaga kebun sawit tewas dibunuh oleh rekan kerjanya sendiri.
4: Seorang pemilik toko perabot terluka parah di leher usai disabet dengan arit oleh konsumennya sendiri. Tragedi berdarah pada Rabu itu bermula saat tersangka hendak membeli kasur di toko perabotan milik korban di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru Riau. Pelaku diduga sakit hati karena korban menolak menurunkan harga kasur dan akhirnya berbuat nekat. Usai kejadian, pelaku yang berusia 23 tahun itu pun langsung diringkus polisi dan dijerat pasal 446 KUHP tentang penganiayaan berat dengan ancaman 5 tahun kurungan penjara. Sementara hingga kini polisi masih belum dapat meminta keterangan korban lantaran masih dirawat secara intensif di rumah sakit. Tosa Sembiring alias Pajak, seorang penjaga kebun kelapa sawit, ditemukan tewas di perkebunan kelapa sawit Desa Garunggang, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Senin 31 Agustus lalu. Setelah serangkaian penyidikan, polisi akhirnya membekuk dua tersangka, yakni JMT 55 tahun yang diduga sebagai otak pelaku dan rekannya SK 30 tahun. Keduanya merupakan rekan korban sesama penjaga kebun kelapa sawit. Pembunuhan itu ternyata dipicu banyak kelapa sawit yang hilang. Meyakini korban sebagai pencurinya, JMT dan SK lalu sepakat untuk menghabisi nyawa korban. Polisi juga menemukan barang bukti senapan angin dan parang yang dipakai untuk menghabisi korban.
5: saat korban melintas di perlawanan, kedua pelaku langsung memacok dengan menggunakan parang masing-masing di kepala korban. Dan juga pelaku menembakkan senapan angin ke arah badan korban.
4: Kini kedua tersangka dijerat pasal dugaan pembunuhan berencana dan terancam pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 20 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dan masih seputar kasus penganiayaan yang menelan korban, kali ini gara-gara selisih paham, seorang tukang gigi di Pelalawan Riau tewas dikeroyok tetangganya. Dan di lokasi lainnya diduga karena cemburu, seorang pria di Batam nekat menusuk teman istrinya sebanyak 10 kali. Dalam kedua kasus ini, seluruh pelakunya berhasil ditangkap.
6: Ivan Priadi, 44 tahun, seorang

0: tukang gigi sekaligus instruktur kebugaran, meninggal dunia setelah terlibat perkelahian dengan 4 tetangganya. Peristiwa terjadi di depan rumah korban di Jalan BTN Lama, Kelurahan Kerinci, Kota Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan Riau pada Selasa sore 8 September lalu. Polisi menyebut peristiwa bermula saat korban terlibat adu mulut dengan tetangganya berinisial JS. Situasi kemudian memanas hingga terjadi baku hantam. JS diduga dibantu anaknya ZM serta dua pekerjanya, ME dan MS. Istri korban dan warga sempat berupaya melerai, namun korban yang kalah jumlah terkapar terluka. Korban dilarikan ke RSUD Selasih, Kabupaten Pelalawan. Namun nahas, nyawa korban tak berhasil diselamatkan. Polisi kemudian menangkap keempat terduga pelaku dan dibawa ke Polres Pelalawan. Polisi masih mendalami kasus ini, termasuk memastikan motif dan penyebab pasti kematian korban melalui pemeriksaan visum di Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru.
1: Terjadi keributan yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Kemudian anggota langsung melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang berada di TKP. Kemudian didapatlah informasi bahwasanya korban sebelumnya berselisih dengan 4 orang. Kemudian 4 orang tersebut merupakan tetangga dari korban.
0: Rekaman CCTV milik warga merekam seorang pria Rizky Ananda, 28 tahun, menabrak pagar hingga terkapar di depan rumah warga di kawasan Tanjung Buntung, Kota Batam, Kepulauan Riau. Korban terkapar dengan penuh luka akibat ditusuk dengan pisau oleh pelaku bernama Irfan, 35 tahun. Warga yang panik melihat kejadian itu langsung melapor peristiwa ini kepada Polsek Bengkong agar korban ditangani dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Tak hanya melakukan penusukan, pelaku juga diduga membawa kabur sepeda motor milik korban. Menurut keterangan polisi, motif pelaku melakukan perbuatannya terhadap korban lantaran korban memiliki hubungan spesial dengan istrinya. Setelah beberapa hari dalam pelarian, pelaku akhirnya berhasil diamankan polisi di wilayah Belakang Padang pada 7 September 2026. Kapolsek Bengkong AKP Tigor Sidabariba ditemui Kamis siang mengatakan, peristiwa itu terjadi pada 1 September 2026 lalu. Kapolsek menyebut akibat kasus penusukan itu, korban mengalami 10 kali tusukan, sehingga korban harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Embung Fatimah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Dan kini kita bergeser ke Surabaya, berusaha kabur setelah terlibat tabrakan. Sopir Alphard justru menabrak belasan kendaraan hingga membuat sejumlah pengendara terluka parah. Belakangan sopir mobil mewah ini mengaku mengantuk usai mengkonsumsi obat sebelum mengemudi.
3: Seorang sopir mobil Alphard menjadi sasaran amuk massa setelah diduga melakukan tabrak lari di Jalan Menur Pumpungan Surabaya Rabu sore. Sebelumnya, sopir bernama Yusuf ini terlibat tabrakan dengan dua mobil. Warga dan pengendara yang melihat kejadian itu mengejar mobil Alphard hingga akhirnya kehilangan kendali dan menabrak belasan sepeda motor serta dua mobil yang sedang terparkir. 4 pesepeda motor mengalami luka parah sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Di hadapan warga, Yusuf, sang sopir Alphard, mengaku sebelum kejadian dirinya sempat mengonsumsi obat dan dalam kondisi mengantuk.
4: Saya itu berhenti ngantuk mungkin mas ketiduran gitu ya. Soalnya di dodok ini.
5: Itu kecepatan tinggi kamu?
3: Dari rekaman CCTV terungkap, sopir Alphard memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi. Hingga kini, polisi masih mendalami jenis obat yang dikonsumsi.
6: Ini, Pak, untuk karena mungkin sakit atau seperti apa?
7: Obat sakit. Pengakuannya kurang enak badan, disampaikan demikian.
8: Masih habis minum obat.
3: Kasus ini kini ditangani Satlantas Polresta Surabaya. Muhammad Yanwar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
2: Kita ke informasi selanjutnya, pria paruh baya yang meremas paha seorang wanita di jalan dan videonya sempat viral di media sosial, akhirnya berhasil ditangkap. Informasi ini kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam Kilas Kriminal.

0: Aksi tawuran dua kelompok pelajar menggunakan senjata tajam di Jalan Raya Boyolali Semarang, Jawa Tengah viral di media sosial. Menindaklanjuti video viral itu, polisi pun mengamankan dua pelajar berinisial M dan D beserta pakaian dan senjata tajam yang digunakan. Aksi ini diduga dipicu perselisihan keduanya di media sosial. Kepada polisi, kedua pelaku mengaku celurit dibeli secara daring dengan harga sekitar Rp200.000. Meski dijerat dengan ancaman 7 tahun penjara, kedua pelaku tidak ditahan karena masih di bawah umur dan berstatus pelajar. Kini penanganan kasus turut melibatkan perwakilan sekolah dan dinas pendidikan untuk memonitor serta membina aktivitas kedua pelajar tersebut. Aksi pencurian sepeda motor di kawasan Margo Rukun, Gang 10 Bubutan, Surabaya, Jawa Timur, terekam kamera pengawas. Dalam rekaman, dua pelaku beraksi dengan peran berbeda. Satu pelaku mengeksekusi sepeda motor yang sudah diincar, sementara rekannya mengawasi situasi. Tak butuh waktu lama, sepeda motor yang terparkir di depan rumah berhasil digondol. Korban yang baru selesai mandi terkejut saat mengetahui motornya telah hilang. Berbekal rekaman CCTV dan sejumlah petunjuk, polisi menangkap WAS dan AR di tempat tinggal masing-masing. Dalam penggeledahan, polisi menemukan dua kunci T yang diduga digunakan untuk membobol kunci motor. Keduanya ternyata residivis kasus pencurian. Kini mereka dijerat terancam hukuman 5 tahun penjara. Dalam video amatir saat MA, duda 47 tahun diduga melakukan pelecehan seksual dengan memegang tubuh seorang wanita dibekuk tim unit reaksi cepat Polres Magelang Kota. Tersangka ditangkap di rumahnya di Kabupaten Temanggung saat tengah tidur Selasa tengah malam 8 September 2026. Penangkapan dilakukan setelah polisi menerima laporan dari dua wanita yang diduga menjadi korban dengan kejadian di dua lokasi berbeda di Kota Magelang. Selain menahan tersangka, polisi menyita sepeda motor yang diduga digunakan saat beraksi. Tersangka yang merupakan residivis terancam hukuman hingga 5 tahun 4 bulan penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Aksi remaja di sejumlah daerah kini tengah menjadi sorotan. Di Probolinggo, Jawa Timur, seorang remaja perempuan kerap tantrum dan juga memukuli ibu kandungnya. Sementara dari kasus pengeroyokan pelajar putri di Garut, Jawa Barat, motifnya ternyata masalah asmara.
0: Seorang remaja perempuan di Kabupaten Probolinggo mengalami tantrum hingga kerap memukul ibu kandungnya setiap hari. Kondisi ini membuat sang ibu kesulitan mengendalikan RA hingga meminta bantuan polisi. Anggota Polres Lamongan pun mendatangi rumah remaja tersebut di Desa Banyu Urip, Kecamatan Kedamaian, Gresik pada Rabu siang.
2: Nah, ada trauma masa kecil mungkin di anak ini yang membuat anak bersangkutan tidak bisa mengontrol emosinya. Jadi sampai saat ini tadi dijemput juga oleh Pak Purnomo dan kami menjemput ke sini, mudah-mudahan ada kebaikan atau kesembuhan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Kepala Desa Banyu Urip, Hoirul Muiz, menjelaskan, RA bersama ibunya baru sekitar 3 bulan tinggal di desa tersebut. Keduanya datang untuk mencari pekerjaan. Sang ibu kemudian mendapat pekerjaan menjaga warung milik salah satu warga. RA kemudian dibawa ke yayasan milik Ibda Purnomo di Kecamatan Babat, Lamongan untuk menjalani pengobatan. Publik kembali dibuat geram dengan aksi kekerasan pelajar di Garut, Jawa Barat. Sejumlah video menunjukkan sekelompok perempuan menganiaya pelajar berseragam. Korban mengalami kekerasan fisik hingga terjatuh. Peristiwa ini menimpa pelajar perempuan di salah satu sekolah menengah pertama di Mekar Hurip, Garut pada Senin 7 September 2026 lalu. Korban yang mengalami trauma fisik dan psikis ini belum masuk sekolah. Pasca viral, polisi memastikan korban penganiayaan serta perundungan berjumlah 2 orang berinisial NH dan NA. Sementara pelaku berjumlah 7 orang merupakan siswi SMP dan SMA. Saat ini polisi sudah memeriksa pelaku yang dikategorikan anak berhadapan dengan hukum. Motif penganiayaan dilatar belakangi asmara. Salah satu korban dituduh merebut pacar pelaku.
3: Satu pelaku AN, 15 tahun, kelas 1 SMA, itu adalah mantan dari si laki-laki ini. Sehingga si pelaku ini menduga bahwa korban itu merebut pacarnya terhadap para pelaku tersebut, walaupun masih di bawah umur, kita menggunakan hukum acara anak.
0: Meski berstatus anak di bawah umur, para pelaku yang satu kelompok ini terancam pidana, ancaman 3 tahun 4 bulan kurungan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Sejumlah pelaku kejahatan ditangkap usai aksinya terekam kamera. Di Gresik, Jawa Timur terekam CCTV saat menggasak ponsel dan uang milik jemaah masjid, seorang pria berujung diciduk polisi. Adapun di Sulawesi Selatan, setelah sebulan buron, seorang pencuri sepeda motor ditangkap di persembunyiannya di Kabupaten Sidrap.
4: CCTV merekam gerak-gerik seorang pencuri yang menggasak sebuah tas berisi dua buah telepon genggam dan uang tunai sebesar 2 juta rupiah. Pelaku beraksi pada pukul 4 pagi menjelang sholat subuh di Masjid Nurul Yakin, Demak, Surabaya, Rabu dini hari. Setelah menerima laporan korban, polisi pun saling berkoordinasi. Ternyata pelaku terdeteksi berinisial M, warga Bangkalan Madura yang tinggal di Dusun Karangpilang, Desa Ngampel, Balong, Panggang, Gresik, Jawa Timur. Anggota kepolisian kemudian melakukan penggeledahan mencari barang bukti yang sempat disembunyikan di rumah pelaku. Yang miris, penggeledahan dilakukan di hadapan anak dan istri.
5: Kami dibantu oleh masyarakat untuk melakukan penyelidikan. Alhamdulillah, pelaku bisa tertangkap di sekitar Balong Panggang.
4: Sementara itu, rekaman kamera merekam detik-detik seorang pria saat menggondol sebuah sepeda motor di sebuah rumah kos di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan pada 4 Agustus lalu. Ternyata pelaku tidak beraksi sendirian, seorang rekan sedang menunggu di luar halaman. Sepeda motor hasil curian kemudian didorong hingga ke Kabupaten Sidrap. Berbekal rekaman CCTV itu, tim URC Polres Pinrang, Sulawesi Selatan menangkap R di persembunyiannya pada Rabu sore. R sempat buron selama sebulan, sementara rekan pelaku masih buron. Polisi juga menyita sepeda motor hasil curian yang telah dijual kepada seorang warga. Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman 5 tahun kurungan penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Kocar-kacir dikejar polisi, bandar, dan juga kurir narkotika nekat kabur ke atap rumah warga di Medan, Sumatera Utara. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, polisi berhasil membongkar jaringan narkotika Joker Malaysia, 9 kg sabu, dan 10.000 butir pil ekstasi disita.
6: Kocar kacir saat dikejar polisi, bandar dan kurir narkotika SS dan H langsung kabur melalui atap rumah warga di kawasan Polonia Medan, Sumatera Utara. Petugas yang tak ingin buronan kabur bak Spider-Man ini akhirnya berhasil ditangkap sekitar 200 meter dari lokasi pelarian mereka. Dari tangan kedua tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti 4 paket sabu-sabu siap edar. Kasat Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha, Rabu sore mengatakan, keduanya diketahui sudah 2 bulan menjalani bisnis haramnya di kawasan padat penduduk di Medan Polonia tersebut. Agar tidak tercium petugas, keduanya mengontrak rumah warga dan membuat pintu khusus untuk pelarian bila polisi datang. Saat ini petugas masih memburu tersangka lain yang menjadi pemasok barang haram kepada kedua tersangka. Inilah aksi saat narkoba Polrestabes Makassar menggerebek sejumlah lokasi yang diduga menjadi persembunyian pelaku peredaran narkotika. Dari 5 laporan polisi sepanjang Mei hingga Juli 2026, sebanyak 18 orang ditetapkan sebagai tersangka. Dari para pelaku, polisi menyita lebih dari 10 kg sabu dan lebih dari 10.000 butir ekstasi. Dari jaringan internasional Joker Malaysia, polisi menyita barang bukti 9,26 kg sabu dan 10.237 butir ekstasi. Penggerebekan dilakukan di sejumlah lokasi mulai dari Makassar dan Pinrang hingga Surabaya, Pasuruan dan Depok. Total dari 5 kasus ini, polisi memusnahkan 10,824 kg sabu dan 10.317,5 butir ekstasi. Pemusnahan dilakukan dengan melarutkan narkotika dalam air panas dan cairan pembersih sebelum dibuang melalui saluran pembuangan. Setelah mengintai target operasi, petugas BNNP Sumatera Barat mencegat satu unit mobil di depan SPBU kawasan Lubuk Sikaping, Pasaman, Minggu pagi 6 September 2026 lalu. Dua pengemudi berinisial MR dan A diamankan tanpa perlawanan. Dari hasil penggeledahan, petugas menyita 40 paket besar ganja kering asal Panyabungan, Sumatera Utara. Hasil interogasi petugas kemudian mengarah pada satu pelaku lain yang diduga pemilik atau pengendali berinisial TRA. Pelaku ditangkap saat pengembangan di Kota Padang, Selasa 8 September. Ketiganya kini diamankan di kantor BNNP Sumbar untuk menjalani penyidikan lebih lanjut. Kasus ini terbongkar berkat informasi masyarakat terkait peredaran narkotika lintas provinsi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sejumlah aksi kejahatan kembali terekam mata kamera, seperti yang terjadi di Klaten, Jawa Tengah. Seorang pencuri terekam CCTV membobol kotak infak masjid dengan menggunakan obeng. Dan di lokasi lainnya, sebuah laundry di Koja, Jakarta.

0: Utara disambangi pencuri yang berpura-pura menjadi konsumen.
1: Viral di media sosial video keributan hingga baku hantam antara dua pengendara mobil listrik di SPKLU Sama Nea Suvarna Sutra di Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Keributan yang terjadi Minggu 6 September lalu dan dilerai petugas keamanan setempat itu kini berbuntut panjang. Salah satu pengemudi mobil listrik melayangkan laporan ke Polresta Tangerang. Menurut pelapor, MRA kejadian bermula saat ia hendak mengisi daya listrik mobilnya dan dihampiri terlapor yang mengaku sudah mengantri lebih dulu dan memintanya mencabut charger yang sedang digunakan. Disitulah mulai terjadi cekcok mulut dan kontak fisik antar keduanya. Terlapor juga disebut sempat mencoba menampar istri pelapor. Polisi kini sedang mengumpulkan barang bukti dan memeriksa ke sejumlah saksi. Video aksi maling membobol kotak infak di Masjid Nurul Salam, Desa Kotesan, Prambanan, Klaten, Jawa Tengah terekam CCTV dan viral di media sosial. Setelah berhasil membuka kotak infak, pelaku mengambil uang dari dalamnya lalu menyembunyikannya di dalam baju lalu kabur. Akibat aksi maling pada Rabu 9 September itu, masjid kehilangan uang infak sekitar 2 juta rupiah. Aksi pencurian di sebuah kios laundry di Rawa Badak Utara, Koja, Jakarta Utara terekam kamera CCTV. Pelaku datang berpura-pura sebagai konsumen. Setelah memastikan situasi sepi tak berpenjaga, pria itu langsung mengambil 2 ponsel dan dompet di laci meja kasir. Ia juga membawa kabur sepeda motor yang terparkir di depan kios. Menurut salah satu pegawai kios, pencurian itu terjadi saat pegawai tengah beristirahat. Kasusnya sudah dilaporkan ke Polsek Koja, Jakarta Utara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Tiba-tiba berbelok arah, 2 pelajar bermotor terlibat tabrakan hingga salah satunya terpental. Keduanya terluka serius. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.
2: Halo, good morning.
3: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia. Good morning, setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

Hilang kendali seorang pemotor tewas usai terjatuh dan masuk ke kolong trek di jalur Pantura Pesanggerahan Arjasa Situbondo. Dan di lokasi lain CCTV merekam detik-detik kecelakaan yang melibatkan dua pesepeda motor yang dikemudikan remaja di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Dan tidak terasa sudah 30 menit saya menemani malam Anda. Informasi ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita dan ingat redaksi malam tayang di Trans7 setiap pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Bram Herlambang pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.

Inilah rekaman CCTV yang merekam detik-detik kecelakaan antara dua pengemudi sepeda motor yang masih berstatus pelajar di Desa Baru Polewali Mandar. Dalam potongan video pendek yang viral di media sosial, terlihat kedua sepeda motor yang melaju dari arah berlawanan bertabrakan hingga mengakibatkan salah satu sepeda motor terpental. Akibatnya, keduanya mengalami luka serius dan dilarikan ke rumah sakit. Menurut keterangan polisi pada Kamis siang, kecelakaan tersebut terjadi pada Senin. Dari hasil penyelidikan, penyebab kecelakaan lantaran salah satu pengendara tiba-tiba berbelok tanpa memperhatikan pengendara lain yang melaju dari arah berlawanan. Sementara di lokasi lain, kecelakaan maut terjadi di jalur Pantura Pesanggrahan Arjasa Situbondo, Jawa Timur pada Rabu siang. Seorang pemotor tewas setelah terjatuh dan masuk ke kolong truk pengangkat besi Galvalum. Korban diduga hilang kendali saat melaju dari arah Situbondo menuju Banyuwangi. Motor korban oleng lalu terjatuh tepat di bawah truk yang melaju dari arah berlawanan. Naas, korban terlindas ban truk dan tewas di lokasi. Korban yang diketahui bernama Bagus, warga Arjasa, kemudian dievakuasi ke RSUD Asem Bagus. Kasus ini

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan, bersama saya Rizky Harisnanda di CNN Indonesia News Update. Dan kita buka informasi pertama dari peristiwa viral di jalan raya. Berusaha kabur setelah terlibat tabrakan, sopir Alphard di Surabaya justru menabrak belasan kendaraan hingga membuat kendaraan pengendara terluka parah. Sopir mobil mewah itu mengaku sempat mengkonsumsi obat sebelum mengemudi.
1: Seorang sopir mobil Alphard menjadi sasaran amuk massa setelah diduga melakukan tabrak lari di jalan Menur Pumpungan Surabaya Rabu sore. Sebelumnya, sopir bernama Yusuf ini terlibat tabrakan dengan dua mobil. Warga dan pengendara yang melihat kejadian itu mengejar mobil Alphard hingga akhirnya kehilangan kendali dan menabrak belasan sepeda motor serta dua mobil yang sedang terparkir. Empat pesepeda motor mengalami luka parah sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Di hadapan warga, Yusuf, sang sopir Alphard, mengaku sebelum kejadian dirinya sempat mengonsumsi obat dan dalam kondisi mengantuk.
2: Saya itu berhenti ngantuk mungkin mas ketiduran gitu ya. Terus di lampu merah.
3: Itu kecepatan tinggi kamu?
1: Dari rekaman CCTV terungkap, sopir Alphard memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi. Hingga kini, polisi masih mendalami jenis obat yang dikonsumsi.
4: Ini, Kak, untuk karena mungkin sakit atau seperti apa?
5: Pengakuannya kurang enak badan, disampaikan demikian.
6: Masih habis minum obat.
5: Habis minum obat.
1: Kasus ini kini ditangani Satlantas Polresta Surabaya. Muhammad Yanwar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
0: Empat hari setelah berangkat dengan speedboat untuk meliput erupsi Gunung Anak Krakatau, lima wartawan dan dua ABK serta seorang pemandu masih belum ditemukan. Tangis orang tua hingga istri pecah mengetahui suami dan anak mereka hilang saat bekerja mencari berita.
1: Tangis wanita Parubaya ini pecah usai melihat kedatangan kapal tim SAR di dermaga Marina Carita Pandeglang, Banten, Rabu sore. Wanita Parubaya ini merupakan istri dari kapten speedboat bernama Warta yang membawa lima wartawan meliput erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda. Wanita ini mengira suaminya telah ditemukan, namun kenyataannya berbeda. Sang suami beserta tujuh orang lainnya belum ditemukan. Tak hanya istri sang kapten speedboat, rasa harap cemas juga dirasakan para istri wartawan yang meliput. Salah satunya Astrid, istri Firdaus Wajidi, wartawan media Anadolu. Ibu tiga anak ini berharap suaminya segera ditemukan dalam kondisi selamat.
7: Terakhir kontak jam 2 kurang sebelum berangkat. Sebelum nyebrang dia masih ngabarin, dia persiapan nyebrang.
8: Setelah itu ada usaha mengabari lagi?
7: Saya jawab jam 14.38 udah centang satu sampai sekarang. Saya nyerahin ke kakak ipar, nanti kakak ipar yang nunggu di sini, yang nginep di sini kakak ipar, saya pulang karena anak-anak tiga saya tinggal di rumah sama orang tua di rumah.
8: Okay.
7: Dan anak-anak udah tahu keadaan, saya mau gak mau cerita.
1: Harapan sama juga disampaikan Desi, istri wartawan kantor berita Antara M. Bagus Khoirun Nas. Desi mengungkapkan pada Senin sang suami pamit kepada dirinya untuk berangkat meliput ke Gunung Anak Krakatau.
9: Harapannya pasti saya pengennya suami saya, teman-temannya semuanya kru kapal bisa ditemukan dengan selamat, sehat, utuh semuanya tanpa ada kurang apapun.
1: Sementara keluarga jurnalis Merdeka.com Ari Basuki juga berharap segera mendapat kabar tentang kondisi dan keberadaan Ari. Sang anak bintang mengaku sedih mengenang ayahnya yang selalu menyelaminya ketika berangkat bekerja.

0: Pues kepala sih seperti saling dong. Ketika berangkat tiba-tiba dengar berita ini, kita seperti apa, Mak?
1: Speedboat yang hilang kontak pada Senin sore itu mengangkut 5 wartawan, satu orang kapten kapal, seorang guide, dan seorang anak buah kapal. Pada Kamis pagi, proses pencarian oleh operasi tim SAR gabungan diperluas hingga mendekati Gunung Anak Krakatau. Sebelumnya, Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi merilis batas aman pasca erupsi Gunung Anak Krakatau adalah dalam radius 3 km. Dengan pertimbangan itu, proses pencarian dilakukan di batas aman PVMBG. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Dan selanjutnya kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Ya, kita akan lihat yang pertama viral rebutan casan berujung lapor ke kepolisian. Dan ini adalah keributan dua pengendara mobil listrik di stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di wilayah Cikupa, Kabupaten Tangerang pada Minggu 6 September ini yang berbuntut panjang. Pada Kamis siang, Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Trilaksono menyebut salah satu pengemudi mobil listrik melaporkan insiden itu ke kepolisian. Kejadian bermula saat pelapor MRA yang hendak mengisi daya listrik didatangi seorang pria yang sudah mengantri dan meminta pelapor mencabut charger yang sedang digunakan. Polisi kini sedang mengumpulkan barang bukti dan memeriksa sejumlah saksi. Ya, kita akan lihat informasi berikutnya. Dikejar polisi, ada dua pengedar narkoba yang lari ke atap rumah. Bug Spider-Man, dua pria yang diduga sebagai bandar dan juga pengedar sabu di Medan, Sumatera Utara melompat dari satu atap ke atap rumah warga lainnya. Pria tersebut menghindari kejaran petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan pada Selasa. Keduanya ini merupakan target polisi karena diketahui kerap menjual narkotika jenis sabu di lokasi penangkapan. Dari tangan kedua tersangka ini, petugas menyita barang bukti 4 paket sabu siap edar. Kasat Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha mengatakan keduanya diketahui sudah 2 bulan menjalani bisnis haramnya di kawasan padat penduduk. Berikutnya, ini ada kecewa warga korban gempa injak bantuan dari Pemda.
3: Manggarai Timur, mie 3 bungkus, markis 1
2: bungkus. Dan inilah video seorang warga yang menginjak ini bantuan untuk korban gempa bumi di posko Nangalok, Kecamatan Elar, Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur yang viral di media sosial. Aksi menginjak bantuan berupa mie instan tersebut bahkan direkam dan juga diunggah sendiri oleh pelaku bernama Saimin Sadang. Dalam video ini terlihat beberapa bungkus mie instan dan juga biskuit tergeletak di lantai dan kemudian diinjak-injak hingga hancur. Setelah viral, pria dalam video itu akhirnya meminta maaf. Sebelumnya ia kecewa karena hanya diberi sedikit bantuan.
3: 9.37 menit yang diantar oleh pemerintah desa melalui RT.
2: Musim kemarau menjadi berkah bagi nelayan di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Hasil tangkapan nelayan justru meningkat, khususnya untuk ikan albacora atau tuna sirip panjang. Adapun di Kalimantan Timur, kemarau dimanfaatkan warga untuk mencari butiran emas di Sungai Mahakam yang sedang surut.

Kemarau panjang yang melanda Kalimantan Timur membuat debit air Sungai Mahakam surut. Turunnya permukaan air membuat sejumlah bagian tepian sungai yang biasanya terendam menjadi terbuka dan dapat dimanfaatkan warga untuk mengolah material endapan. Warga Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara justru memanfaatkannya untuk mencari rezeki di bantaran Sungai Mahakam. Sejak pagi, puluhan warga memenuhi tepian Sungai Mahakam untuk mendulang emas secara tradisional. Warga mengaku hasil mendulang butiran emas tidak menentu. Terkadang mereka hanya mendapat beberapa miligram emas dalam sehari. Meski demikian, warga mengaku tetap akan mendulang emas selama debit air Sungai Mahakam masih surut. Para pendulang emas dadakan ini datang dari beragam profesi.

0: Salah satunya adalah para petani yang terpaksa beralih profesi sementara waktu lantaran sawahnya kering akibat kemarau panjang. Kegiatan mendulang emas ini dilakukan demi menyambung hidup. Di lokasi terpisah, musim kemarau juga menjadi berkah bagi nelayan di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Hasil tangkapan nelayan Pacitan justru meningkat hingga 2 kali lipat dalam beberapa pekan terakhir, khususnya ikan tuna sirip panjang atau albacora. Di Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, pada Rabu sore ramai kapal-kapal bersandar untuk menurunkan hasil tangkapan setelah 10 hari melaut. Dalam sekali melaut, kapal bisa membawa ikan hasil tangkapan hingga puluhan ton. Ikan tuna selanjutnya diangkut menuju tempat pelelangan ikan. Meski hasil tangkapan ikan meningkat, nelayan tetap diminta untuk mewaspadai kondisi cuaca dan gelombang. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Selanjutnya, berawal dari hobi memasak, seorang ibu rumah tangga di Banjarnegara berkreasi membuat kue ulang tahun dengan bahan utama buah segar. Kue buatannya ini pun laris di pesan pelanggan. Informasinya sesaat lagi.

0: buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bersuci bukan sekadar membersihkan diri dari kotoran.
2: Sesungguhnya mayoritas orang disiksa di dalam kuburan itu dari lantaran pipis. Nabi menyebutnya pipis, tapi yang dimaksud itu istinjanya.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, memahami istinja, najis, dan makna kesucian. Sabtu 12 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
3: Ya, warga desa Andonosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dihebohkan dengan keberadaan gua di samping salah satu rumah warganya. Bibir gua berupa lubang dengan ukuran kurang dari 1 meter, sementara di bagian dalam lebar gua sekitar 3 meter. Selain gua tersebut, juga ditemukan gua-gua lain yang ada di sekitar lokasi.
4: Inilah penampakan gua yang berada tepat di sisi kanan rumah Ngatimin, warga desa Andonosari, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Bibir gua berupa lubang dengan ukuran kurang dari 1 meter tepat di samping pintu belakang rumah. Meski terlihat kecil, orang dewasa masih bisa masuk ke dalam. Di bagian dalam, terlihat rongga alami dengan ketinggian sekitar 1 hingga 1,5 meter dan lebar sekitar 2,5 hingga 3 meter. Ngatimin mengaku keberadaan gua diketahui sejak tahun 1994 saat ia sedang menambang batu di lokasi yang kini menjadi rumahnya. Alat yang digunakannya jatuh ke dalam lubang. Setelah batu-batu di sekitarnya dibongkar, terlihatlah rongga gua.
5: Ini saya menemukan, saya bongkar ya. Saya mengambil betel. Betel itu gaman saya bekerja itu loh.
6: Untuk cari
5: ya,
6: batu.
5: Cari batu itu. Lalu saya bongkar ya sekian ini, lalu saya senter itu di dalamnya tidak mempan, tidak murup senter itu.
4: Pemerintah Desa Andonosari telah melaporkan keberadaan gua tersebut ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasuruan.
7: Kita sudah melaporkan ke dinas terkait, terutama di ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terkait adanya penemuan gua oleh warga Desa Andonosari ini. Harapan kita segera ada upaya dari dinas terkait untuk segera melakukan tindakan di gua tersebut.
4: Dari hasil peninjauan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, diketahui di lokasi terdapat 3 gua. Satu gua berada tepat di samping rumah warga, sedangkan 2 gua lainnya berada tidak jauh dari lokasi gua pertama. Namun, belum diketahui apakah ketiga gua saling terhubung. Irsya Priyongko, Pasuruan, Jawa Timur.
3: Dan selanjutnya kita ke informasi lain. Seorang ibu rumah tangga di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan dari kue ulang tahun berbahan utama buah. Kue buatannya ini pun laris dipesan para pelanggan dan mampu menghasilkan cuan hingga 7 juta rupiah per bulan.
8: Citraningsih, seorang ibu rumah tangga asal Banjarnegara, Jawa Tengah, memanfaatkan kemampuannya memasak untuk mengembangkan bisnis kue ulang tahun. Yang membedakan kue kreasi Citra dengan kue lainnya, ia menggunakan bahan dasar buah-buahan. Kreasi yang awalnya hanya dibuat untuk keluarga, kini justru menjadi cuan.
9: Jadi awal mula ide ini muncul itu ketika ulang tahun ibu. Kita tiap tahun biasa merayakan dengan hal yang sederhana dan suatu ketika udah bingung ide, udah semuanya mencoba, bingung mau apa ya, bikin apa. Nah, kebetulan ibu suka buah. Nah, dari situ muncul ide, atau ini ya buahnya dibikin jadi kue. Lagian untuk orang tua kan udah mengurangi krim, udah mengurangi gula dan sebagainya. Jadi setelah mencari-cari tentang curving dan sebagainya, aku susun ternyata banyak yang tertarik. Nah, di situ aku berpikir bahwa ini peluang.
8: Selain dijual secara langsung, fruitcake hasil kreasi Citra ini juga dipasarkan melalui media online. Harga untuk satu fruitcake dibanderol mulai dari Rp130.000 sampai Rp500.000 tergantung dari motif dan ukurannya. Dari hasil kreasi fruitcake ini, Citra mampu meraih omset hingga Rp7 juta per bulan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Usai jeda, kita akan goyang lidah dengan kuliner yang berkuah. Ada bakso kerucut isi keju meleleh dan sop kaki sapi kuah gurih. Jangan kemana-mana,

Dan berikutnya ada informasi kuliner. Makanan berkuah dengan cita rasa yang gurih memang tidak pernah gagal di lidah dan jadi favorit warga. Di Pangkal Pinang, Bangka Belitung ada kuliner bakso kerucut isi keju meleleh dan juga sop kaki sapi dengan kuah yang gurih. Sementara di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau ada mie yong tahu dengan pilihan aneka topping dari bakso ikan hingga kulit tahu. Dan informasinya akan sekaligus menutup CNN Indonesia News Update kali ini. Saya Rizky Arisnanda, sampai jumpa.

0: Kalau biasanya bakso berbentuk bulat, yang ini berbeda karena bentuknya kerucut. Tak cuma bentuknya yang unik, begitu dibelah, ada keju leleh yang bikin bakso makin menggoda selera. Perpaduan daging bakso yang gurih dengan lelehan keju yang lembut menciptakan sensasi rasa yang berbeda. Selain bakso kerucut isi keju, di warung ini juga ada menu lain yang gak kalah nikmat. Ada menu sop kaki sapi dengan kuah gurih yang nikmat. Kaki sapi yang dimasak hingga empuk memiliki tekstur kenyal dan lembut serta kaya akan rasa. Tak heran, para konsumen ketagihan menikmati seporsi sop kaki sapi ini.
1: Jadi mengenai rasa sendiri, ini karena menu best seller menurut saya sangat luar biasa. Jadi saya sempat mencoba beberapa bagian-bagian dari daging sop ini. Kaki sapi ini ada beberapa bagian urat, ada beberapa bagian daging, dan yang terpenting bagian bawah pun masih ada beberapa kikil. Dan harganya satu porsi Rp65.000, ini sangat cukup terbilang murah. Karena porsi pasar kita di Bangka sendiri, ini Rp65.000 sangat worth it.
0: Warung yang berada di Jalan Kampung Melayu, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung ini buka setiap hari dari jam 9 pagi hingga 10 malam. Di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, ada kuliner miyong tahu selalu jadi buruan warga. Mie disajikan dengan kuah yang gurih dan beragam topping yang bisa dipilih pembeli. Untuk pilihan mie, ada kue tiau, mie kuning, dan bihun. Sementara untuk toppingnya ada bakso ikan, pare isi tahu, tahu putih, dan kulit tahu. Miyong tahu disajikan bersama pelengkap seperti daun bawang, bawang goreng, serbuk ikan, dan penyedap. Dan bagi penyuka rasa pedas, sambal nggak boleh ketinggalan.
2: Sup lah.
3: Oh, yong tahu?
2: Iya, yong tahu, bihun sup.
3: Gimana rasanya ini?
2: Sedap. Saya suka makan.
3: Sedap ya? Emang pagi-pagi sering makan di sini? Sarapan?
2: Tak, satu minggu, satu kali saya baru satu kali makan.
0: Seporsi miyong tahu dibanderol dengan harga antara Rp22.000 hingga Rp28.000. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Terakhir kita
1: ingat. Warga ramai-ramai mencari emas di Sungai Mahakam, Kalimantan Timur yang saat ini tengah surut akibat kemarau panjang. Empat hari pasca berangkat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau, 5 wartawan dan 2 ABK dan seorang pemandu masih belum ditemukan. Tangis orang tua hingga istri pecah, mengetahui suami dan anak mereka masih hilang. Laporan khas hari ini akan menelusuri jejak Yayan, sang tentara bayaran Rusia di Depok, Jawa Barat. Ketua RT sebut Yayan sosok misterius dari keluarga tentara.

0: Halo, jumpa lagi bersama saya Rizky Harisnanda. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. 4 hari pasca menggunakan speedboat untuk meliput erupsi Gunung Anak Krakatau, 5 wartawan dan 2 ABK dan seorang pemandu masih belum ditemukan. Tangis para istri pecah mengetahui suami mereka hilang saat bekerja mencari berita. Dan pada Kamis pagi area pencarian diperluas hingga mendekati ke Gunung Anak Krakatau.
1: Tangis wanita paruh baya ini pecah usai melihat kedatangan kapal tim SAR di dermaga Marina Carita Pandeglang, Banten, Rabu sore. Wanita paruh baya ini merupakan istri dari kapten speedboat bernama Warta yang membawa 5 wartawan meliput erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda. Wanita ini mengira suaminya telah ditemukan, namun kenyataannya berbeda. Sang suami beserta 7 orang lainnya belum ditemukan. Tidak hanya istri sang kapten speedboat, rasa harap cemas juga dirasakan para istri wartawan yang meliput. Salah satunya Astrid, istri Firdaus Wajidi, wartawan media Anadolu. Ibu 3 anak ini berharap suaminya segera ditemukan dalam kondisi selamat.
2: Dia minggu malam sudah dicarita, wawancara gubernur kan. Terus malamnya udah info mau nyebrang, saya bilang kalau riskan dan beresiko tidak usah. Terus dia bilang, saya akan coba tanya-tanya dulu di sekitar sini aman nggak untuk nyebrang. Terakhir kontak jam 2 kurang sebelum berangkat, sebelum nyebrang dia masih ngabarin dia persiapan nyebrang.
3: Setelah itu ada usaha mengabari lagi?
2: Saya jawab jam 14.38 udah centang 1 sampai sekarang. Saya nyerahin ke kakak ipar, nanti kakak ipar yang nunggu di sini, yang nginep di sini kakak ipar, saya pulang karena anak-anak 3 saya tinggal di rumah sama orang tua di rumah. Okay. Dan anak-anak udah tahu keadaan, saya mau gak mau cerita.
1: Harapan sama juga disampaikan Desi, istri wartawan kantor berita Antara M. Bagus Hoirunas. Desi mengungkapkan pada Senin, sang suami pamit kepada dirinya untuk berangkat peliputan ke Gunung Anak Krakatau.
4: Ya, dia juga bilang juga sih ke saya, bilang tuh hari Seninnya mau berangkat, mau liputan ke Gunung Anak Krakatau, kata dia, bilang begitu. Harapannya pasti, saya pengennya suami saya, teman-temannya, semuanya kru kapal bisa ditemukan dengan selamat, sehat, utuh semuanya, tanpa ada kurang apapun.
1: Assalamualaikum. Inilah speedboat yang membawa 5 wartawan, yakni M. Bagus Hoirunas dari Antara, Ari Basuki, media Merdeka.com, Yudis, iNews TV, Daus, media Anadolu, dan Donald, wartawan freelance. Selain 5 wartawan, speedboat juga membawa kapten kapal bernama Warta, lalu Surakman ABK, dan guide bernama Herianto. Speedboat dilaporkan berangkat dari dermaga Pagedongan Carita Kabupaten.

0: Selanjutnya kita ke informasi lain. Belum lama ini publik dibuat heboh dengan data intelijen Ukraina yang menyebut 8 warga negara Indonesia bergabung menjadi tentara bayaran di Rusia. Dan salah satu sosok yang menjadi perbincangan adalah Wahyu Oktavian Iskandar atau yang akrab disapa Yayan, warga kota Depok. Untuk mengetahui siapakah sosok Yayan, kami pun menelusuri jejak Yayan di kota Depok. Dan berikut ini kita simak laporan khas redaksi.
1: Indonesia tanah air.
2: Delapan warga negara Indonesia disebut intelijen luar negeri Ukraina menjadi tentara bayaran Rusia. Fakta intelijen ini sejalan dengan sejumlah video yang beredar di media sosial. Sejumlah orang yang diduga merupakan WNI dengan seragam tentara. Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina dalam situs resminya Foreign Intelligence Service of Ukraine atau FISU menyebut kedelapan WNI berusia antara 29 hingga 47 tahun. Mereka direkrut sebagai tenaga kerja murah usai diiming-imingi gaji tinggi, tugas non-tempur, dan pemberian kewarganegaraan Rusia. Berangkat dari temuan fakta itu, kami pun mencoba menelusuri salah satu warga negara Indonesia yang namanya tercantum dalam daftar intelijen Ukraina, yakni Wahyu Oktavian Iskandar atau yang akrab disapa Yayan, warga Kota Depok, Jawa Barat.
3: Belum lama ini pihak intelijen Ukraina merilis data 8 warga negara Indonesia yang menjadi tentara bayaran Rusia dengan iming-iming gaji besar. Salah satu WNI tersebut adalah pria berinisial WOI alias Yayan yang merupakan warga kota Depok, Jawa Barat. Nah, publik pun bertanya-tanya apa yang melatar belakangi Yayan dan 7 WNI lainnya nekat bertaruh nyawa menjadi tentara bayaran di negeri orang.
2: Dari hasil penelusuran tim CNN Indonesia, Wahyu Oktavian Iskandar atau yang dikenal dengan nama Yayan tercatat sebagai warga di kawasan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. Di kawasan inilah jejak kehidupan Yayan kami temui. Dari hasil pengakuan pengurus lingkungan setempat, Yayan merupakan sosok misterius, yakni jarang terlihat dan jarang berinteraksi dengan warga sekitar. Ketua RT Safarudin mengaku terakhir bertemu Yayan pada awal tahun 2026. Menurutnya, Yayan lebih banyak bergaul di luar lingkungan tempat tinggalnya. Orang tua Yayan diketahui merupakan purnawirawan TNI Angkatan Laut yang telah meninggal dunia.
4: Setahu saya, memang saya juga jarang ketemu. Jadi dia memang gaulnya di luar. Gaulnya di luar, kalaupun ketemu, ya saya hello saja gitu. Sangat-sangat jarang ketemu. Dia gaulnya di luar. Terakhir saya ketemu kalau nggak salah, awal-awal tahun inilah. Ya.
5: Dia aktivitas kesehatannya seperti apa? Dia pedagang kah atau bekerja di perusahaan?
4: Setahu saya enggak ya, enggak ada. Jadi boleh dibilang barangkali nganggur ya. Cuman masalahnya kan enggak kelihatan tiap hari nih orangnya. Artinya kan di luar, saya enggak tahu di luar apa ya yang dikerjakan gitu.
2: Usai dari lingkungan rumah Yayan, kami pun mencari informasi ke kantor imigrasi Kota Depok. Dari kantor imigrasi kami mendapatkan informasi bahwa Yayan melakukan penggantian paspor pada 6 April 2026. Kepala Imigrasi Kota Depok, Irfan Triansyah menjelaskan proses penggantian paspor Yayan dilakukan sesuai dengan SOP dan menggunakan e-paspor. Dalam wawancara yang dilakukan pihak imigrasi, Yayan mengaku akan berwisata ke Malaysia.
6: WOI menyampaikan bahwa tujuannya untuk wisata ke Malaysia dan mendukung usahanya sebagai penjual sepatu dan tas branded secara online di Depok tanggal 6 April 2026. Karena memang tidak ada penerbangan langsung ke Rusia ya. Dan kalau dari hasil wawancara yang bersangkutan tujuannya wisata.
2: Jejak Yayan warga Depok menjadi tentara bayaran tentu membuat warga terkejut. Sejumlah warga Depok yang kami temui memaklumi langkah Yayan menjadi tentara bayaran, lantaran saat ini di Indonesia sulit mendapat pekerjaan. Meski begitu, warga menyebut langkah Yayan sangatlah berisiko, yakni kehilangan nyawa di medan tempur.
7: Kenapa dia mau untuk dibayar di luar? Apa antara dua sih? Apa dia kecewa dengan keadaan di Indonesia?

0: bini atau memang dia masalah ekonomi dan juga pembayarannya lebih mungkin dan juga terjamin. Kalau dia rasa kecewa di Indonesia ya mungkin tulus bagi dia.
1: Menurut aku nggak sepadan sih Kak, karena kan mungkin pertaruhan nyawa ya seperti yang saya tahu, tapi balik lagi ke individunya masing-masing sih Kak.
2: Sebelumnya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad pada Selasa 1 September mengimbau warga negara Indonesia untuk tidak tergiur iming-iming gaji besar menjadi tentara bayaran. Sementara itu, juru bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang, seperti dikutip dari cnnindonesia.com, menegaskan bahwa Indonesia memiliki ketentuan hukum yang jelas mengenai keterlibatan WNI dalam dinas militer negara asing, termasuk konsekuensinya terhadap status kewarganegaraan. Saat ini pemerintah memantau informasi dan berkoordinasi dengan perwakilan setempat. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
3: Warga ramai-ramai mencari emas di Sungai Mahakam Kalimantan Timur yang saat ini tengah surut akibat kemarau panjang. Informasinya diredaksi sesaat lagi.

0: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Allah.

Musim kemarau menjadi berkah bagi nelayan di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Hasil tangkapan nelayan justru meningkat, khususnya untuk ikan albacora atau tuna-tuna sirip panjang. Adapun di Kalimantan Timur, kemarau dimanfaatkan warga untuk mencari butiran emas di Sungai Mahakam yang sedang surut.

0: Kemarau panjang yang melanda Kalimantan Timur membuat debit air Sungai Mahakam surut. Turunnya permukaan air membuat sejumlah bagian tepian sungai yang biasanya terendam menjadi terbuka dan dapat dimanfaatkan warga untuk mengolah material endapan. Warga Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara justru memanfaatkannya untuk mencari rezeki di bantaran Sungai Mahakam. Sejak pagi, puluhan warga memenuhi tepian Sungai Mahakam untuk mendulang emas secara tradisional. Warga mengaku hasil mendulang butiran emas tidak menentu. Terkadang mereka hanya mendapat beberapa miligram emas dalam sehari. Meski demikian, warga mengaku tetap akan mendulang emas selama debit air Sungai Mahakam masih surut. Para pendulang emas dadakan ini datang dari beragam profesi. Salah satunya adalah para petani yang terpaksa beralih profesi sementara waktu lantaran sawahnya kering akibat kemarau panjang. Kegiatan mendulang emas ini dilakukan demi menyambung hidup. Di lokasi terpisah, musim kemarau juga menjadi berkah bagi nelayan di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Hasil tangkapan nelayan Pacitan justru meningkat hingga 2 kali lipat dalam beberapa pekan terakhir, khususnya ikan tuna sirip panjang atau albacora. Di Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, pada Rabu sore ramai kapal-kapal bersandar untuk menurunkan hasil tangkapan setelah 10 hari melaut. Dalam sekali melaut, kapal bisa membawa ikan hasil tangkapan hingga puluhan ton. Ikan tuna selanjutnya diangkut menuju tempat pelelangan ikan. Meski hasil tangkapan ikan meningkat, nelayan tetap diminta untuk mewaspadai kondisi cuaca dan gelombang. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dan sebaliknya, masa kemarau panjang memukul para petani sayur mayur. Di Magetan, Jawa Timur, puluhan hektar ladang tomat dan cabai gagal panen akibat kebun mereka kekeringan. Dampak dari petani gagal panen ini, harga cabai rawit meroket 2 kali lipat, menyentuh harga Rp70.000 per kilogram.
0: Di Surabaya, Jawa Timur, pada Kamis pagi di pasar tradisional Pergirikan Surabaya, harga cabai rawit terpantau naik 2 kali lipat. Dari sebelumnya seharga Rp35.000 per kilogram, kini menjadi Rp70.000 per kilogramnya. Pedagang menyebut kenaikan harga ini sudah terjadi sekitar setengah bulan terakhir. Kondisi musim kemarau diduga turut memicu buruknya hasil panen, hingga pasokan ke pedagang merosot tajam.
2: Sekitaran setengah bulan.
3: Naik berapa persen, Bu, dari sebelumnya?
2: Naiknya itu biasanya 45-50.
4: Sekarang 70. Sebelumnya berapa, Bu? Sebelum naik itu berapa harganya?
2: 35, 40, 45, 50.
0: Penyebab harga cabai naik akibat gagal panen benar adanya. Di Magetan, Jawa Timur, pada Senin 7 September, terpantau sejumlah kebun cabai dan tomat mengalami kekeringan hingga membuat kualitas panen memburuk. Bahkan akibat rusaknya tanaman cabai dan tomat karena mengering, hasil panen merosot tajam.
5: Tidak dapat semini, para petani sama rugi, Mas. Sebabnya kurang air. Tanaman terong, tomat, cabai, itu banyak yang gagal panen.
6: Tanam itu memang sudah musim kemarau. Jadi ini nanam sudah hujan, boleh air hujan itu hanya 1 kali kurang lebihnya, 1 kali saja. Sampai sekarang belum hujan.
0: Akibat rusaknya tanaman cabai dan tomat, sejumlah petani mengaku mengalami kerugian meski harga cabai tengah tinggi. Para pedagang dan petani hanya bisa berharap musim kemarau segera berlalu agar tanaman sayuran mereka bisa tumbuh normal dan harga kembali stabil. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sesaat lagi, petani di Garut berhasil menyulap lahan tanda hujan menjadi kebun wisata petik melon dan semangka. Jangan kemana-mana, redaksi segera kembali.

0: Di masa kemarau panjang, ada petani di Garut, Jawa Barat yang menyulap lahan tada hujan menjadi kebun wisata petik melon dan semangka. Sementara petani di Probolinggo, Jawa Timur membudidayakan melon dengan cara hidroponik yang dikemas menjadi wisata edukasi. Dan informasi ini akan sekaligus menjadi sajian penutup di redaksi hari ini. Saya Rizky Harisnanda, sampai jumpa.
1: Inilah agrowisata Alfaza Alam Tani yang berlokasi di Desa Sukajaya, Kecamatan Malangbong, Garut, Jawa Barat. Lahan seluas 1 hektar ini masuk kategori sawah tada hujan. Otomatis saat musim kemarau tiba, lahan tidak ditanami padi. Petani menyulapnya menjadi kebun wisata petik melon dan semangka. Di musim panen, ratusan pengunjung dari berbagai daerah datang. Mereka bisa merasakan sensasi panen melon dan semangka hingga mencicipinya di kebun. Meski cuaca terik, antusias pengunjung tidak kendor.
2: Melonnya mah seru banget, melonnya juga manis-manis semuanya, variatisnya juga unggul semuanya, bibitnya bagus, pokoknya pelayanan juga benar-benar bagus banget, walaupun panas cetar seperti ini, tapi masih, karena benar-benar seru deh bang.
1: Menurut pemilik kebun, Ucu Sofian, harga yang ditawarkan lebih murah dari pasaran. Jenis semangka dijual mulai harga 10 hingga 12.000 per kilogram. Sementara untuk melon dijual dengan harga mulai dari Rp16.000 per kilogram. Buah melon yang selama ini dijumpai di pasar kini bisa dinikmati dengan pengalaman dan suasana yang berbeda. Salah satunya di greenhouse yang ada di Kelurahan Triwunglor, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo. Pengunjung diajak merasakan langsung sensasi memetik melon dari tangkainya. Setelah dipetik, melon bisa langsung dibawa pulang atau dinikmati saat itu juga.
3: Memang mantap, manis semua sih. Tapi yang ini lebih berair, kalau yang itu lebih manis juga. Ini crunchy loh mas, ini suaranya kalau dimakan itu crush gitu.
1: Dengan menyasar pasar melon premium, diakui pengelola wisata Bagas Satria, harga jual melon di sini lebih tinggi. 1 kilogramnya dijual sekitar Rp30.000. Melon tak hanya jadi komoditas pertanian, tapi dikemas menjadi pengalaman wisata. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam kesehatan dan dalam curahan lindungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Mbak Diah Rahmat kembali dapat hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Pemirsa, hari ini insya Allah kita akan kembali belajar bersama mengupas bahasan seputar fikih, adab dan juga tauhid serta ilmu-ilmu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Namun mungkin seringkali kita masih banyak yang belum sepenuhnya memahaminya. Dan seperti biasa, saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Pak Kiai?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Ini sayangnya yang agak batuk-batuk Pak Kiai, mohon maaf. Pemirsa, nanti kalau selama kajian mungkin ada batuk-batuk yang mengganggu, cuaca sedang tidak menentu. Dan mudah-mudahan pemirsa di rumah yang tengah sakit Pak Kiai
1: bisa juga cepat sembuh,
0: bisa cepat pulih lagi. Amin ya rabbal alamin. Pak Kiai, hari ini pembahasan kita sangat menarik terkait fikih muamalah. Ini berkaitan dengan keseharian kita, pasti juga sangat relate dengan permasalahan yang kita hadapi sehari-hari pemirsa. Tapi sebelum itu saya ajak Anda pemirsa, jika Anda memiliki pertanyaan silahkan jangan segan-segan untuk mengirimkan video pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik Pak Kiai, tema kita garis besar adalah terkait fikih muamalah. Tema yang pertama adalah terkait uang muka Pak Kiai. Kan biasanya sering sekali ketika kita bertransaksi muamalah ada persyaratan untuk DP. Kalau kemudian tidak dilanjutkan, misalnya DP-nya hangus. Nah sebenarnya konteks atau konsep DP dalam muamalah Islam itu seperti apa Pak Kiai? Silahkan.
1: Jadi kalau kita bicara tentang DP, down payment. Ini memang diperselisihkan oleh para ulama. Mayoritas ulama di masa lalu di mazhab Al-Imam Abu Hanifah, mazhabnya Imam Malik dan mazhabnya Imam Syafi'i dan juga banyak ulama di masa lalu itu mengharamkan jual beli dengan menggunakan DP, di mana kalau jual belinya tidak terlaksana kemudian DP-nya menjadi hangus. Kelompok ini berdalil kepada dua hal yang sangat substansi. Yang pertama, adanya larangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan jual beli menggunakan DP, itu yang di dalam fikih disebut dengan bai' al-urbun. Itu diharamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi nanti oleh kelompok yang kedua yang akan saya jelaskan, status hadis ini diperselisihkan antara ini sebagai hadis yang sahih atau hadis yang tidak kuat untuk dijadikan alasan. Tetapi mayoritas ulama menggunakan bahwa hadis ini sebagai larangan untuk melakukan jual beli dengan menggunakan sistem DP. Yang kedua, ini dianggap melakukan transaksi yang mengandung niatan mensreanya ini memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Dalam tanda kutip itu dipahami dengan al-maisir kayak judi. Judi ini kan untung-untungan. Jadi kalau nanti saya membayar DP misalnya sama Mila untuk membeli barang tertentu, tiba-tiba saya mengundurkan diri nih gak jadi. Maka seakan-akan Mila menang kan, karena DP-nya menjadi haknya Mila. Itu yang dijadikan landasan oleh beberapa ulama dalam tiga mazhab yang masyhur ini. Tetapi mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali, kemudian banyak sekali ulama-ulama di kontemporer hari ini atau lembaga-lembaga kajian fikih internasional seperti misalnya Majma' Fikih yang ada di Jeddah sebagai bagian dari organisasi negara-negara Islam OKI itu menghalalkan jual beli dengan sistem down payment ini. Tetapi dibolehkannya ini melalui persyaratan yang ketat. Yang pertama Mila, bahwa persyaratan ini disebutkan di awal. Jadi dalam bentuk akadnya itu dinyatakan ke harga barang ini misalnya 10 juta. Pembeli berkewajiban membayar DP misalnya 500 ribu. ya, 500 ribu ini menjadi bagian dari harga. Jadi kalau nanti memang jual belinya diteruskan, maka pembeli ini hanya perlu menambahkan 9.500. Kemudian dipersyaratkan, kalau nanti ternyata pembeli tidak menjadi membeli barang ini, maka DP-nya dianggap milik penjual. Nah, kalau ini dijelaskan di awal, maka banyak ulama seperti Profesor Dr. Wahbah Zuhairi, seperti Profesor Yusuf Al-Qaradawi, dan banyak lembaga fikih dunia itu membolehkan transaksi semacam ini dengan logika ini adalah untuk menjaga hak masing-masing dari para pihak yang berakad. Jangan sampai nanti ada orang nih Mila ya, berniat merugikan si pembeli, penjual. Jadi dia mengatakan saya mau beli barangnya, tetapi dia belum memiliki kesiapan dari aspek nominal yang harus dia bayar. Nah, sementara si pembeli, tentu kan ada orang lain yang datang menawar misalnya rumah ini, mobil ini, motor ini, tapi kan dia keep kan, ini motor sudah laku, kan begitu. Sehingga kalau nanti dia tidak jadi transaksi dengan pembeli yang pertama, kan dia mengalami kerugian kan, karena dia harus menunggu lagi, siapa tahu justru gak ada lagi orang yang mau membeli itu. Maka dengan alasan seperti ini, itu oleh para ulama modern hari ini, itu dibolehkan yang namanya jual beli dengan sistem DP tadi, kalau nanti pembatalannya itu dari pihak pembeli. Tapi kalau transaksi itu tidak bisa diwujudkan dari pihak penjual, maka DP-nya harus balik. Misalnya saya pesan sesuatu, kalau nanti ini tidak bisa diteruskan, maka DP-nya hangus. Tiba-tiba ketidakmampuan untuk melakukan transaksi itu justru dari pihak penjual. Maka DP-nya harus dikembalikan. Itu gambaran fikihnya.
0: Oke, Pak Kiai. Jadi clear ya, boleh tapi dengan syarat yang ketat tadi ya.
1: Iya, dan itu harus diucapkan di depan. Iya, harus, artinya harus ada hitam putih, harus ada akad yang memang diakui secara hukum. Kan bukan saja akad misalnya yang direkam walaupun melalui pembicaraan, tapi itu bisa diakui sebagai bukti akad menurut hukum positif yang berlaku di masing-masing negara.
0: Oke, Pak Kiai. Artinya jika nanti kalau misalnya sudah tadi ya, sudah ada akad yang kemudian disepakati, ternyata memang transaksi itu tidak terjadi, akhirnya uang DP tadi kemudian dipakai oleh penjual berarti ya, karena dengan kondisi-kondisi tertentu, jadi boleh ya Pak Kiai, dipakai dengan untuk kebutuhan sehari-hari
1: dan menjadi miliknya si penjual kan, karena itu dianggap oleh ulama yang membolehkan sebagai nilai kerugian kan, yang dialami penjual karena transaksinya tidak terjadi, sementara dia sudah menahan barang itu, boleh jadi kan sudah ditawar oleh orang lain. Nah, itu yang menyebabkan dikatakan oleh para ulama seperti Profesor Wahbah Zuhairi misalnya, itu tidak mengandung unsur judi. Karena ketiga orang mau membeli barang, kan itu masing-masing pihak punya hak dan kewajiban kan. Si penjual punya kewajiban menyerahkan barang, tapi dia punya hak menerima harga kan. Sementara pembeli itu punya kewajiban membayarkan harga dan menerima barang. Kan begitu. Nah, kalau kemudian untuk menjaga ini, si pembeli diminta untuk membayarkan DP, kemudian tidak terwujud, kan ada salah satu pihak yang dirugikan. Dan ini tidak terkait dengan judi yang untung-untungan. Karena ini kan ukurannya jelas bahwa memang harganya 10 juta, Anda berani memberi DP ini, seharusnya Anda juga mengetahui kan bahwa Anda harus punya sisanya untuk dibayarkan. Kan biasanya dikasih tempo nih. Nah, nanti Mila, ada pengecualian lagi nih. Kalau apa yang dikatakan oleh ulama, oleh hukum hari ini, ada force major di luar kuasa para pihak. Tiba-tiba ketika dia mau membayar DP misalnya, dia terhalang oleh banjir. Sarana, prasarana teknologi mati semua. M-banking mati, ATM mati. Maka ketika dia tidak bisa melaksanakan itu karena persoalan alam misalnya, maka DP-nya tidak boleh hangus. yang seperti itu.
0: Jadi ada tetap unsur-unsur kemanusiaan atau
1: ada. Makanya yang paling baik itu, dan itu biasa terjadi kok hari ini, kalau kita membeli barang besar nilainya, kemudian ada kewajiban DP yang juga tidak sedikit, itu biasanya dirinci kan. DP itu akan menjadi hangus apabila. Nah, semakin detail klausulannya, maka dia akan semakin sesuai dengan syariat.
0: Oh,
1: karena kan dia terbaca, akuntabilitasnya terjamin, sehingga tidak ada lagi unsur horor tipuan, unsur maisir, tidak ada. Tapi memang DP ini diminta untuk menunjukkan kesungguhan pembeli kan. Bahwa saya ini serius mau beli barang Anda, makanya saya berani memberi DP. Karena khawatir juga kan ketika ada orang yang tidak menyerahkan DP itu, ternyata dia main-main aja, gak serius untuk melakukan pembelian barang tersebut.
0: Berarti Pak, misalnya kita sebagai pembeli, kita juga harus cukup kritis untuk tadi ya, menerjemahkan poin per poin untuk detail ya Pak.
1: Kapan ini hangus? Gitu loh. Ternyata di situ gak ada klausul karena bencana alam misalnya, atau karena huru hara, kita minta tambahkan. Kalau memang tidak bisa ditambahkan, kan orang sebelum berakad tidak punya kewajiban apapun. Kalau Anda tidak setuju, ya Anda gak usah tanda tangan, gak usah melanjutkan. Tapi begitu Anda melakukan persetujuan ini, dan ini memiliki sudut pandang yang dibolehkan dalam agama, maka Anda terikat dengan perjanjian itu.
0: Nah, kalau kemudian yang terjadi sebaliknya Pak Kiai, sudah diterjemahkan poin per poin secara detail, tapi ada pihak yang kemudian mengingkari kesepakatan.
1: Oh iya, itu kan persoalan. Okay. Karena itu kan berarti pelanggaran hukum. Pengingkaran atas apa yang sudah disepakati. Tentu itu kalau terjadi dispute, pasti akan ke pengadilan.
0: Kan? Jadi ada opsi itu ya Pak Kiai?
1: Ada opsi itu.
0: Baik Pak Kiai, nanti kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita. Kita jeda terlebih dahulu, berusaha jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pak Kiai, kita lanjutkan pembahasan kita terkait fikih muamalah. Untuk tema kedua adalah terkait tukar tambah barang. Sebenarnya ini kan sangat lazim ya Pak Kiai. Barang elektronik, kadang misalnya kendaraan. Udahlah daripada ini tukar tambahlah dengan barang saya yang lama gitu. Itu diperbolehkan seperti apa?
1: Itu malah baik nih. Yang pertama, kalau tidak dilakukan tukar tambah, jangan-jangan ada sesuatu yang menjadi mubazir. Sekecil apapun, selama itu adalah malun mutaqawwam yang ada nilainya, maka kalau disia-siakan itu ada pertanggungjawabannya. Misalnya Mila punya kulkas nih, ya kan? Kita tahu lah kalau ditukar tambahkan itu pasti jatuh harganya. Tetapi dibiarkan di rumah dengan adanya kulkas baru, ini akan rusak, tidak bermanfaat. Maka pilihannya dua kan Mila. Yang pertama dihibahkan, kasih siapa yang membutuhkan kulkas, dia lihat dia mau ambil. Atau lebih baik dibentukkan uang kan. Misalnya Mila, kulkas di rumah ini udah gak sesuai lah, gak suka, dijual. Mungkin dulu beli kulkasnya 6 juta, dijual lagi mungkin hanya laku 300 ribu. Gitu loh. Itu lebih baik Mila, daripada kulkas itu dibiarkan rusak. Karena begitu Mila dapat uang 300 ribu, kan bisa ditaruh di panti asuhan nih 300 ribunya. Nah, itu yang menjadikan sebetulnya dahulu orang yang melakukan tukar tambah itu bisa karena kebutuhan akan finansialnya yang masih kurang untuk menutup keperluan dia. Tapi yang kedua, dia ingin, tidak ingin tabdzir, tidak ingin menyia-nyiakan harta. Maka jual beli tukar tambah ini itu sebetulnya bukan saja dibolehkan di dalam agama, tetapi didorong kalau nanti untuk menghilangkan ya dari sifat yang apa ya, tidak menghargai sesuatu itu karena nilainya sudah jatuh. Itu yang pertama. Yang kedua, jual beli ini sah Mila, tapi ada syaratnya. Aset barang ini yang dijadikan tukaran itu harus disepakati nilainya. Disepakati oleh penjual dan disepakati oleh pembeli. Misalnya kalau saya tukar tambah mobil, tukar tambah misalnya rumah. Kita punya rumah di klaster misalnya di belakang nih. Tahu-tahu ada teman rumahnya di depan. Ya, di hook malah mau dijual. Boleh nggak kita tukar? Boleh, tetapi semua yang berbentuk non-uang itu harus dikonversi menjadi uang. Ya, misalnya, rumah yang di belakang ini kalau dijual lakunya berapa? Misalnya lakunya 1 miliar nih, harga pasaran ini. Yang di depan itu kalau dijual lakunya berapa? 2 miliar misalnya. Maka kita tinggal menambahkan 1 miliar. Yang di belakang pindah ke depan bayar 1 miliar, yang di depan dapat uang 1 miliar tapi pindah ke belakang. Gitu loh. Nah, ini sah. Tapi bagaimana dengan harganya? Harga itu Mila gak ada urusan dengan apapun. Harga itu yang menentukan adalah para pihak. Ini yang dikatakan dalam agama antarodin. Supaya masing-masing itu ridho. Nah, hanya saja ridho itu kan butuh parameter kan. Nah, parameternya apa? Nah, sekarang ini kan ada lembaga penaksir nih. Ya, mengapresiasikan harga barang. Misalnya ada satu lembaga, kalau kita punya tanah, punya apapun, kita bawa ke dia nih. Maka dia dengan mudah mengatakan, ini Pak nilai jualnya sekian. Nah, kalau itu disepakati juga, maka nanti Mila tergantung kesepakatan nih. Nilai biaya apresial itu dibebankan pada siapa? Nah, tentu pada pemiliknya. Jadi kalau yang rumah di belakang diapresial 1 miliar supaya adil, itu pakai lembaga profesional, maka yang bayar pemilik rumah belakang. Nah, rumah depan kita juga mau diapresial, maka itu menjadi bebannya mereka. Gitu loh. Nah, ini tidak terikat nih Mila. Ini bukan seperti sholat yang harus kaku persyaratannya sesuai dengan yang diajarkan Nabi. Ini adalah muamalah kesepakatan. Kalau nanti mereka sepakat berdua, misalnya ini rumah kita tukar, kita apresial dulu, gak usah lah bayar lembaga apresialnya mahal. Udahlah kita sama-sama tahu pasaran di sini sekian.
0: NJOP-nya berapa?
1: NJOP berapa, harga pasar berapa, tetangga berapa kemarin beli. Kemudian bersepakat nih dua. maka itu juga boleh dilakukan. Hmm. Selesai di situ. Nah, itu yang penting adalah kesepakatan. Karena ini banyak sekali terjadi kan, jual beli motor, mobil, itu sering sekali dengan menggunakan tukar tambah.
0: Nah, Pak Kiai, biasanya kan kadang-kadang karena mungkin relasinya sudah sangat dekat, kadang-kadang ya udahlah nggak usah di notaris, sudahlah kita sama-sama tahu lah. Baiknya tuh akad itu sering terjadi, Pak Kiai, sampai mungkin nanti jatuhnya ke ahli waris karena tidak ada tertulis, akad tertulis, itu jadi persoalan juga. Sebaiknya bagaimana sih, Pak Kiai, untuk soal akad?
1: Jual beli itu sebetulnya mirip sekali dengan hutang piutang.
0: Oh.
1: Kan ada para pihak yang punya hak dan kewajiban. Ya. Kalau saya pinjam uang sama Mila, maka Mila itu kan punya hak kan untuk meminta uang itu kembali dari saya kan, dan saya punya kewajiban bayar. Orang jual beli kan bisa jadi terkait juga dengan hutang piutang yang lahir dari jual beli nih. Maka di dalam agama, transaksi apapun itu oleh agama diperintahkan untuk ditulis, Mila. Bahkan nanti kalau cari ayat yang paling panjang dalam surah Al-Baqarah itu terkait dengan ayat Mudayanah. Itu perintah agama, falyaktub, ditulis itu.
0: Ditulis.
1: Setelah ditulis ada saksinya, Mila. Nih, ini yang perlu saya tekankan. Jadi jangan sampai orang itu selalu dengan posisi husnudzon, berprasangka baik. Nih kakak sama adik jualan nih. Oke, dulu waktu kakak sama adiknya sama-sama tahu. Tapi nanti ketika mereka sepuh, meninggal, turun ke anak turunan, mereka merasa bahwa ini adalah rumah saya. Nggak tahu kalau sudah dijual sama siapa ini, bapaknya. Ketika tidak memiliki alat bukti, maka kita bisa pastikan ada hak dan kewajiban dari para pihak yang tersia-siakan. Dan itu nggak boleh dalam agama.
0: Jadi clear, harus ditulis ya, Pak?
1: Ditulis.
0: Jangan sampai karena
1: dan bukan sekedar ditulis, Mila ya. Tetapi harus menggunakan sarana yang memiliki kekuatan hukum.
0: Oh.
1: Apa contohnya? Materai. Gitu loh. Kalau nilainya besar, saya justru menganjurkan dengan akta notaris. Gitu loh. Kita membayar notaris dalam angka 1, 2, 3 juta sekedar surat pernyataan itu, tetapi bermanfaat. Bukan saja menyelamatkan aset yang bernilai mungkin di kemudian hari miliaran, tapi menyelamatkan persaudaraan. Gitu. Nah, jangan sampai orang bermusuhan itu karena dulunya para pihak itu selalu berbaik sangka.
0: Itu kejadian, Pak Kiai. Jadi sekarang jadi belajar bahwa penting sekali untuk itu tadi, untuk punya kekuatan hukumnya.
1: Semuanya,
0: menjaga
1: semuanya. Semua agama itu dalam transaksi apapun, wakaf saja, itu diminta ada ikrarnya. Zakat itu ada penyerahannya, ada ijab kobulnya. Kenapa? Supaya itu semua nanti clear dari banyak aspek. Misalnya ada orang berzakat nih, kemudian tanpa akad dikasih ke orang. Iya kan, zakatnya nggak kecil nih, besar. Misalnya rumah, saya punya pengembang, udah saya keluarkan uang zakat saya, kewajiban saya. Sekarang ada 2 miliar. Ah, udah, saya kebetulan punya rumah sederhana 500 juta, 4. Saya kasih ke orang-orang itu, udah nih zakat saya. Ya, mungkin satu hari anak saya bilang, kok rumah kita, aset kita ditempati orangnya? Orang. Ini gimana ceritanya? Loh, saya dapat dari bapakmu. Mana suratnya?
0: Nah,
1: gitu. Itu Mila yang kemudian agama itu mengatakan bahwa pada aspek hablun minannas itu fikih itu rigid banget, ribet banget. Pada hablun minallah itu menjadi lentur di situ.
0: Masya Allah, paham Pak Kiai. Oke, Pak Kiai, kalau bagaimana dengan hukum barter itu juga berarti sama, boleh? Sama aja
1: boleh.
0: Sebenarnya.
1: Loh, bahkan barter itu tradisi yang terjadi di masa Rasulullah. Makanya nanti Mila, ada khilaf terkait dengan zakat nih. Zakat apapun, ada ulama yang mengatakan zakat itu yang afdol ya dari barang yang harus dizakati. Kalau saya punya kambing, zakatnya ya kambing. Gitu loh, kan gitu kan. Kalau saya punya padi, beras, ya zakatnya beras. Saya zakat fitrah, ya bayarnya pakai beras. Tapi ada ulama kayak Imam Abu Hanifah, itu justru mendorong suruh bayar zakatnya pakai uang. Misalnya nih Mila, saya punya kambing 1000 ekor. Kan saya punya kewajiban mengeluarkan zakat dalam bentuk kambing kan. Ya. Kata Imam Abu Hanifah, lebih bagus kambingnya itu dikonversi kepada uang. Gitu loh. Kalau kewajiban saya misalnya, saya karena banyak kambingnya, kewajiban saya misalnya 10 ekor. saya kasih 10 ekor, enak buat saya. Tapi orang yang menerima, boleh jadi dia gak butuh kambing. Maka dia harus jual kambingnya. Kan harganya jadi jatuh. Kenapa nih dua sisi ulama nih berbeda pandangan? Karena Imam Abu Hanifah itu di Irak, trans

0: saksinya udah cash. Gitu loh. Aha. Imam Malik di Madinah ini masih barter. Makanya dipahami oleh Imam Malik misalnya bahwa kurma itu dibayarkan oleh Rasulullah sebagai makanan pokok. Imam Syafi'i juga begitu. Imam Abu Hanifah enggak. Ini pakai teori ekonomi, kata Imam Abu Hanifah, kurma itu bukan makanan pokok. Kurma itu komoditas utama. Dia barang tapi memiliki kekuatan uang. Lihat nih. Nah, makanya ketika kita mau melakukan transaksi apapun, mau namanya barter, itu boleh. Tetapi ujungnya itu harus nilai uangnya. Saya mau barter nih misalnya punya apa katakan mobil. Kita barter yuk mobil, boleh. Tapi ayo kalau nilainya masih, dilihat berapa. Nanti kekurangannya mau ditutup pakai barang juga boleh.
1: Gak masalah.
0: Tapi nilainya jelas misalnya. Ya. Saya tukar mobil 1.500, 1.400. Terus loh, ini selisih kurang. Nah, yang kurang selisih 100 jutanya saya bayar ya. Paham. Pakai motor, pakai kerbau misalnya. Ya boleh asal nilainya disepakati.
1: Nilainya jelas dan disepakati, baik.
0: Iya.
1: Baik Pak Kiai, nanti kita akan lanjutkan kembali, kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kami lanjutkan tentunya selain satu ini, tetaplah bersama kami.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita masih membahas pemirsa terkait fikih muamalah. Kali ini tema yang akan kita bahas terkait dengan pengembalian barang. Kan Pak Kiai, biasanya ada nih penjual yang kemudian memberikan pencantuman ya atau syarat barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan lagi. Ini sering sekali kita temui. Yeah. Atau misalnya dalam marketplace kalau nggak pakai video unboxing nggak bisa kemudian gak bisa dikembalikan. Harus ada buktinya. Yeah, nah, yeah, sebenarnya yeah, dalam fikih muamalah seperti apa Pak Kiai?
1: Ini apa kalau apa hostnya perempuan
0: kan ini sering
1: suka belanja kan gitu.
0: Suka belanja.
1: Ya, saya baru tahu itu Mila kalau syaratnya memang di marketplace harus di video ya. Kalau tidak itu ada tidak klaim apapun tidak diterima. Oke. Okay. Maka para pemirsa ini penting sekali, barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Ini bisa dibenarkan oleh agama, tapi bisa tidak dibenarkan. Ini bergantung kondisi terjadinya transaksi itu. Nah, kalau ada tulisan jelas nih, ini kan persoalannya kadang-kadang ini nggak diperjelaskan, barang sudah kita ambil, baru di kuitansinya ditulis tuh barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Nah, tetapi kalau ini dari awal nih, saya begitu masuk ke satu supermarket misalnya Mila, ditulis besar barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Saya tanya sama penjualnya, ini maksudnya apa Pak? Gitu. Terus dia jawab, karena banyak Pak orang yang bermain main nipu saya jadi rugi, barangnya dikembalikan. Maka saya tulis seperti ini. Nah, kalau sudah jelas seperti itu, ini ingat nih Mila ya, pembeli juga punya kewajiban loh. Ketika dia sudah membeli barang ini di depan pedagang, kan dia sudah tahu kondisi barang ini. Apalagi sekarang ada namanya apa ya istilahnya saya lupa itu quality assurance, artinya dia terjamin kualitasnya. Ini beda dengan dulu kan, kalau saya misalnya beli mie-nya ditulis rasa ayam, kan tidak juga mungkin rasa daging kan gitu. Nah, ini udah ditulis semuanya jelas kondisi baik. Maka ketika saya menerima barang itu, saya sudah menerima dengan kondisi itu. Makanya Mila, orang kalau mau beli apapun yang besar kayak mobil, kayak rumah, itu kan ada surat serah terima kan?
0: Iya.
1: Ya, sudah terima, kuncinya ada ya Pak ya, STNK-nya udah ya. Ini dicek list semua nih. Nah, kalau itu sudah dicek semuanya, saya sudah tanda tangan, saya memang sudah sepakat itu. Itu ketiga tidak boleh dikembalikan, maka kalau saya mau mengembalikan, itu saya harus punya alasan yang kuat nih Mila. Apa alasan yang kuat misalnya nih ya, alasan yang kuat itu adalah tertipu. Misalnya beli rumah ya, itu ditulis jelas-jelas rumah ini bukan kawasan banjir, ya kan? Nah, saya sebenarnya punya kewajiban dulu ngecek nih ke tetangga, bener apa enggak? Ternyata tetangga bilang, enggak Pak, di sini memang suka banjir. Loh, saya sudah kadung tanda tangan nih, gitu. Maka kan dia tertipu nih Mila. Kalau yang seperti ini, boleh dia melakukan gugatan atau melakukan pengembalian barang. Tetapi kalau semuanya sudah berjalan sesuai apa adanya dengan faktanya, maka apapun yang terjadi itu menjadi resiko saya kan. Ketidaktelitian saya, Anda sudah tanda tangan loh. Karena kalau nanti semuanya diikuti, jangan sampai ini juga merugikan pembeli, penjual kan. Karena ada orang yang bermain-main di situ. Nah, kemudian ini menarik nih secara fikih. Kalau orang itu jual beli barang, terus salah satu pihak itu tertipu nih. Nah, itu tidak kemudian sekedar mengembalikan nih. Ya, tentu ini berbeda pandangan, tapi saya ingin menyampaikan apa yang saya ikuti dari guru-guru saya. Ini pandangannya Imam Abu Hanifah. Menarik sekali Imam Abu Hanifah ini. Kalau dalam muamalah itu, karena Imam Abu Hanifah itu hidupnya di Irak, mewarisi peradaban ekonomi yang jauh lebih maju dibanding yang mereka yang ada di Hijaz. Maka Imam Abu Hanifah itu ketika menafsirkan hadis musarrat itu bisa menjadi panduan hari ini. Jadi begini Mila, ada di dalam hadis Sahih Bukhari ini hadis musharrah yang oleh Imam Abu Hanifah ini tidak diamalkan. Nanti ada orang mengatakan, "Wih, Imam Abu Hanifah enggak ikut hadis," gitu. Padahal Imam Abu Hanifah itu sedang melihat Islam secara utuh nih. Ada satu kasus namanya bai'ul musharrah. Hadisnya di Sahih Bukhari ini. Musharrah itu apa, Mila? ada orang menjual hewan, tetapi yang dijual itu sebenarnya bukan hewannya, susunya nih. Kayak kambing susu, sapi susu. Nah, ketika dia mau menjual sapi ini, enggak diperah susunya. Jadi ketiga hari itu kelihatan betul tuh, susunya banyak kayak sapi sehat gitu loh. Saya beli kan, begitu saya beli, sampai di rumah saya perah susunya, besok enggak ada lagi. Wah, ini sapi sakit kata saya ini. Tapi kemarin kok kelihatannya sehat. Ini kalau bahasa mudahnya, kayak sapi gelonggongan gitu loh. Yang dikasih air, sehingga kelihatan badannya besar. Nah, kalau terjadi seperti ini Rasulullah lafadz hadisnya menarik nih. Falyaruddaha waso'an min tamar. Maka orang tadi boleh mengembalikan barang yang sudah dibeli itu waso'an min tamar. Tapi sekaligus dia membayar 2,5 kilogram kurma. Nih, lihat nih. Menarik nih. Jadi kalau yang jual sapi, maaf mila aja lah ya, yang nakal, ini sapi susunya dijual ke saya sapi sakit. Yeah. Maka setelah saya merasa tertipu, ini saya bawa balik nih ke Mila nih. Maka saya mengembalikan sapinya. Mila harusnya mengembalikan uang saya, harga yang disepakati. Dikembalikan misalnya 40 juta harga sapi. Menariknya, Rasulullah itu menambahkan kewajiban kepada saya nih. Bayar kurma 2,5 kilogram pembeli ini. Yang diserahkan ke Mila.
0: Tadi ya, berarti.
1: Iya. Nah, ada sebagian ulama yang memahami ini secara harfiah, letterlock. Ya begitu dari Nabi, ya begitu. Nah, Imam Abu Hanifah ini memaknai hadis ini dengan menggunakan logika transaksi hari ini. Apa kata Imam Abu Hanifah? 2,5 kilogram kurma itu bukan ibadah mahdoh, ibadah yang diperintahkan oleh Nabi jangan pakai tanya alasannya. Kayak kita sholat subuh 2 rakaat kan jangan tanya-tanya. Kenapa duhur 4 rakaat. Tapi yang ini kata Imam Abu Hanifah, ini hadis yang ma'kulatul makna. Yang ada maknanya dicerna oleh akal. Apa itu? Ya kan saya sudah merah susu tuh Mila di rumah. Berarti kan saya sudah minum susu kan. Maka 2,5 kilogram ini sebagai ganti susu yang saya manfaatkan. Kan kita mau kayak Pertamina tuh, mulai dari nol lagi. Artinya uang saya dibagikan utuh, sapinya kan harus utuh nih. Padahal waktu sapi ini di tangan Mila, ada susunya kan. Nah kata Imam Abu Hanifah, waktu kasus itu terjadi, Rasulullah itu mengkonversi susu itu diapresial seharga 2,5 kilogram kurma. Apa kata Imam Abu Hanifah? Kalau terjadi seperti ini, maka para pihak itu sejatinya boleh meminta ganti rugi atas usaha yang dia lakukan. Jadi kalau nanti saya nih, kan tadi bawa sapi saya. Misalnya Mila tinggal di Bekasi, saya tinggal di Jakarta. Kan sapi saya ke Bekasi harus naik truk tuh. Ya kan? Ongkosnya misalnya 500 ribu. Maka saya berhak minta sama Mila. Saya rugi loh. Rugi 500 ribu. Kenapa? Ngembalikan sapi ini. Maka kata Imam Abu Hanifah, sebetulnya di situ beban so'an min tamar, kerugian tadi, itu bisa jadi dibayarkan oleh saya, bisa jadi dibayarkan oleh Mila gitu loh. Nah, ini sebetulnya teori yang sangat bijaksana nih. Jadi kalau saya mengembalikan barang yang ternyata sudah ada aibnya, tetapi itu karena keteledoran saya, maka saya harus menerima akibatnya. Misalnya gini, ada mobil misalnya ternyata ada cacat di catnya. Yang waktu itu saya udah berusaha enggak ada kok. Tapi tiba-tiba ada. Ini kan persoalan nih. Kalau saya kembalikan, maka pedagangnya rugi. Karena mobil ini udah berputar, motor ini berputar. Harganya pasti jatuh. Sementara
0: kilometernya udah jalan.
1: Sementara sudah ada bukti surat, gak ada cacatnya. Nah, kalau ini mau dikembalikan, maka kedua-duanya itu harus pakai kaidah fikih namanya al-kharaju bid-dhaman. Semuanya harus memikul risiko. Artinya apa? Kalau Mila, enggak, saya gak mau dicat lagi. Saya maunya motor yang baru. Oke. Tapi motor ini balik nilainya sudah berkurang. Kan Mila sudah pakai jalan. Dan itu karena keteledoran. Oh, enggak ada kok aslinya. Maka di sini berlaku hadis tadi kata ulama kontemporer hari ini. Maka Mila berhak. Saya enggak mau masa beli motor cacatan ulang. Saya ambil yang baru. Oke, saya keluarkan motor baru 30 juta. Tapi motor ini saya hargai 29 loh. Maka Mila harus menambahkan 1 juta. Kenapa? Karena walaupun ini ada lecetnya, tetapi ini asalnya yang saya tahu tidak ada. Itu satu. Yang kedua, pada kasus yang berbeda nih, ternyata itu memang cacat yang tidak mudah untuk diketahui. Misalnya apa? Rumah, Mila. Kita kan cuma punya kewajiban memeriksa apa yang ada di atas tanah.
0: Dan yang terlihat karena
1: fondasi yang ditanam di bawah kan tidak mungkin. Tetapi Mila, ketika kita membeli rumah, saya terima rumah ini dalam kondisi baik. Kenapa? Kalau tidak baik kan tidak mungkin berdiri. Ya, nah, okay. Tiba-tiba Mila, ada gempa kecil. Na'udzubillah, cuma 2 skala Richter. Seharusnya rumah itu enggak roboh. Tahu-tahu roboh. Setelah diinvestigasi, ternyata cacat produksi. Oh, okay. Besi pondasi yang mestinya besi 20, ternyata jadi besi 12. Okay. Dikurangi. Nah, yang seperti ini tidak sesuai dengan spesifikasi, maka Mila berhak meminta ganti rugi rumah yang baru tanpa lagi mengkonvensi rumah yang lama. Kenapa? Karena ini ada aibnya yang dibuat secara sengaja, tidak sesuai dengan spesifikasinya. Paham.
0: Wah, menarik ya. Itulah pentingnya belajar fikih muamalah ya Pak Kiai.
1: Iya, iya. Itu penting. Jadi kan yang paling kata kuncinya adalah kesepakatan. Ketelitian.
0: Baik. Pak Kiai, kita akan lanjutkan pembahasan yang menarik ini di segmen berikutnya. Tapi kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan pasti masih akan menemani Anda sesaat lagi. Tentunya selain satu ini.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen terakhir ini, seperti biasa, Kiai Haji Muhammad Faiz akan menjawab pertanyaan Anda, pemirsa Gapai Kemuliaan, yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Dan kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari Ibu Hana di Sidoarjo. Saya bacakan pertanyaannya, izin Pak Kiai. Pak Kiai, saya dapat amanah dari nenek saya untuk bertanya langsung ke Kiai Faiz. Berikut adalah pertanyaan dari nenek saya. Ada dua poin, Pak Kiai. Yang pertama, bolehkah saya menggabungkan dua niat sholat, yaitu sholat sunnah wudhu dengan sholat sunnah qobliyah yang dilaksanakan dalam satu sholat. Pertanyaan kedua, terkait sholat awabin antara maghrib dan isya, apakah harus selalu dikerjakan dengan tiga salam atau ada cara yang lain, Pak Kiai? Silahkan.
1: Baik, yang pertama ini hukumnya boleh selama pekerjaannya itu statusnya sama, spesifikasinya sama. Tadi kan yang ditanyakan itu sholat sunnah wudhu dengan sholat qobliyah. Itu kan sama, Mila. Sama-sama dua rokaat, sama-sama apa bacaan tertentunya tidak ada yang dianjurkan, maka itu boleh digabungkan. Jadi setelah berwudhu misalnya, dia masuk masjid nih, niat sholat sunnah wudhu dan sholat sunnah qobliyah. Itu hukumnya boleh. Malamnya nanti misalnya, saya niat sholat tahajud dengan sholat hajat, dimasukkan ini boleh, tapi yang lebih baik tentu sholatnya dua kali kan, kan lebih banyak rokaatnya. Tapi seandainya nih saya cuma kuat dua rokaat malam ini, maka saya gabungkan, saya niat sholat malamnya saya dapat, sholat hajatnya saya dapat gitu loh. Nah ini boleh dimasukkan selama memang ibadah itu sejenis, spesifikasinya tidak berbeda. Itu boleh dilakukan dan itu menambah jumlah pahala. Itu

0: Makanya kata ulama itu dahsyatnya niat, Mila. Niat itu ibadah yang paling ringan, hanya membutuhkan kekuatan hati dan keselarasan lisan, tetapi dampaknya luar biasa. Jadi kalau kita berniat, kan ada orang tanya, kok gitu gampang banget ya Pak? Enggak gampang kata saya. Buktinya banyak orang yang enggak bisa melakukan itu kan. Padahal sudah kita kasih tau, gabungkan. Tapi karena mungkin waktu dengar gapai kemuliaan ini sambil makan kacang, ya konsentrasi Mila. Begitu dia ke masjid siangnya, begitu kobliyah aja gitu loh, tanpa memasukkan sholat sunnahnya wudhu. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, sholat al-awwabin, apakah harus dilakukan dengan 3 salam? Menurut ilmu yang saya dapat dari guru saya harus. Karena sholat awabin itu sholat sunnah antara maghrib dengan isya, jumlah rokaatnya dibatasi 6. Nih, 6 rokaat, maka kenapa kok harus menggunakan 3 salam nih? Artinya apa? Berarti sholatnya harus dua-dua kan? Kenapa harus dua-dua? Karena sudah masuk waktu maghrib. Sholat di malam hari itu, kata Rasulullah, itu harus dilakukan masna-masna. Dua-dua-dua. Ya, boleh rokaatnya terserah, kalau sholat tahajud misalnya, sholat terawih misalnya, rokaatnya itu tidak dibatasi sebenarnya. Boleh rokaatnya itu 20, boleh lebih dari itu. Tetapi syarat utamanya itu harus dua-duanya. Kalau lebih dari 2 rokaat, misalnya langsung 4, misalnya terus 2, maka hukumnya itu hilaful aula. Dia menyalahi ketentuan dasarnya. Jadi sholatnya memang harus 3
1: salam ya, karena tadi maksimal misalnya 6 rokaat pagi. Saya menarik pagi untuk misalnya di menggabungkan niat, misalnya untuk puasa sunnah. Kebetulan puasa sunnahnya ayyamul bid bertepatan dengan hari Senin atau Kamis, berarti boleh
0: jadikan satu
1: dengan niat 2 puasa gitu, boleh
0: berarti. Itu kalau tambahan tadi dahsyatnya niat, maka sekarang saya katakan itu dahsyatnya rahmat Allah.
1: Betul.
0: Bayangin, kalau kita misalnya males-malesan puasa Senin Kamis, tapi begitu pas dengan ayyamul bid, kita masukkan jadi 1. Itu kan pahalanya jadi istimewa itu. Ayyamul bidnya dapat, Seninnya dapat gitu loh. Itu rahmat Allah. Nah makanya kalau kita lihat di sini, orang tuh jangan pesimis Mila. Dengan rahmat Allah. Jadi nanti yang ibadahnya minimalis pas-pasan, tapi kalau cerdas pakai ilmu, dia dapat pahala lebih. Jadi orang jangan tanya, Pak, kalau gitu enak banget ya, Seninnya dapat, ayyamul bidnya dapat. Saya jawab sama murid saya di pesantren itu, kamu tahu gak kenapa dia dapat 2? Karena dia ngaji. Kalau dia gak ngaji,
1: dia gak tahu.
0: Maka rahmat Allah itu bisa turun lewat pengajian sederhana dengan cara memasukkan ilmu yang ekonomis ini tadi ini. Dan di situ kita harus katakan itulah rahasia rahmat Allah.
1: Masya Allah. Nah, jadi sekarang kita harus pandai-pandai melihat peluang berarti Pak Gaya. Pandai-pandai melihat peluang apa soleh kan?
0: Misalnya nih Mila, ngingatin kaum perempuan ya. Kan sebentar lagi mau puasa. Mungkin masih banyak yang hutang karena haid.
1: Termasuk saya.
0: Kemudian hutangnya itu dibayarkan di hari Senin. Kan Mila punya puasa misalnya tanggungannya masih 10 hari ini. Oke, saya cicil. Nyicilnya sebenarnya hari Selasa boleh. Kan puasa qadha. Rabu boleh, tapi Mila mendisiplinkan diri. Saya qadha-nya itu di Senin, Kamis atau ayyamul bid. Betul di sini Mila ya, ada sebagian ulama yang tidak membolehkan penggabungan niat. Karena ini kan kewajiban dengan sunnah. Tetapi tidak ada ulama yang membantah kalau dia dapat pahalanya. Pahala bukan puasa Seninnya, tapi menghargai dan menghormati hari Senin yang istimewa.
1: Masya Allah.
0: Jadi Mila ketika qadha haid itu ngomong dalam hati, ya Allah ini pas betul dengan ayyamul bid. Iya kan? Maka saya mau qadha di hari ini, karena saya tahu ini kewajiban yang harus saya bayarkan. Tapi saya menghormati ayyamul bid. Maka kata ulama, pahala itu enggak ada urusan dengan fikih. Pahala itu adalah pola sikap. Sekalipun ada ulama yang membolehkannya lah. Puasa fardu itu dimasukkan dengan sunnah selama, ada selamanya nih, memang orang itu biasa melakukan yang sunnah. Jadi kalau dia berpuasa misalnya Mila qadha, tapi memang rajin puasa Senin Kamis. Ya Allah saya qadha di hari Kamis, ini qadha puasa saya dan puasa di hari Kamis. Itu ada ulama yang membolehkan. Tapi kalau gak biasa puasa Senin Kamis, ya gak usah seperti itu. Ya Allah saya puasa qadha sekalian puasa Senin

0: sudah kodoknya saya bayar di Asyura ini. Niatan berbaik sangka terhadap rahmat Allah yang luas, itu kata ulama, kata guru-guru saya, itu bisa mendatangkan rahmat Allah.
1: Okay.
0: Nah, ketika rahmat itu datang, selalu diyakini karena ngaji tadi itu.
1: Iya. Wah, ini pas sekali Pak Kiai. Ini misalnya saya sedang puasa qadha nih. Tapi saya baru dapat ilmunya karena saya berpikir oh ya paslah puasa qadha sekalian sama hari Kamis misalnya.
0: Iya.
1: Tapi belum ngeset dari awal.
0: Iya.
1: Di tengah-tengah diset gak boleh
0: bisa.
1: Berarti Pak Kiai. Oh, enggak bisa.
0: Harus
1: jangan dari awal.
0: Harus niat puasa qadha.
1: Oh iya, kalau puasa qadha-nya sudah
0: niat. Kan harus diniati kan dia bukan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah yang masuk dua-dua itu bisa saja Mila. Contohnya puasa Senin Kamis sama puasa Ayyamul Bid tadi diniatkan di tengah-tengah boleh sebelum duhur. Karena kan statusnya puasanya puasa sunnah.
1: Okay.
0: Nah, kalau qadha ini kan puasanya wajib dibayar.
1: Iya, sudah harus niat misalnya dari semalam sudah. Betul. Tapi oh ternyata baru tahu ternyata kita bisa
0: kalau yang Kamisnya boleh. Oh ya, maaf saya salah paham.
1: Iya.
0: Saya pikir puasa qadha-nya.
1: Puasa qadha-nya sudah
0: di tengah-tengah ini sampai sebelum duhur itu kalau gitu saya berdapat ilmu baru. Iya. Boleh, mudah-mudahan dengan ini saya juga mendapatkan keistimewaan yang Allah berikan kepada mereka yang berpuasa di hari Kamis, itu boleh.
1: Baik, ayo ibu-ibu yang masih berhutang puasa ini, kita dapat ilmu lagi baru supaya
0: namanya
1: bisa gabung.
0: Ibadah paket ekonomis.
1: Oh, paket ekonomis.
0: Buy one, get one.
1: Get one free. Masya Allah, luar biasa. Pak Kiai, ini sebenarnya masih ada satu pertanyaan tapi qadarullah waktunya terbatas Pak Kiai. Insya Allah nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Sekali lagi jazakallahu khair Pak Kiai ilmunya hari ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung kebersamaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga apa yang hari ini kita ikhtiarkan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah keimanan kita serta mendorong kita untuk terus istiqomah dalam menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan langkah-langkah kita, lapangkan hati kita, dan berkahi setiap usaha kita dalam mendekat kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Meladia Rahma bersama gurunda kita, Kiai Haji Muhammad Faiz. Mohon pamit undur diri. Insya Allah kita akan bertemu kembali di episode berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tangis histeris dan kesedihan meliputi keluarga Miran, warga desa Sobontoro, Magetan, Jawa Timur. Miran, kakek 71 tahun, meninggal dunia setelah tak sengaja tercebur ke dalam sumur. Miran awalnya hendak masuk ke dalam sumur setelah ayam yang hendak disembelih lari dan masuk ke sumur. Jenazah Miran akhirnya dievakuasi oleh petugas BPBD menggunakan teknik vertical rescue dari kedalaman sumur 20 meter. Upaya evakuasi terkendala kedalaman dan ancaman gas beracun dari dalam sumur.
1: Informasinya kan menyembelih ayam. Ayam yang disembelih itu kan bergerak pola, ya. Jadi ayamnya itu jatuh di sumur. Kisaran jam 11 itu ayam itu diambil, dia pakai tangga yang terbuat dari besi itu. Kemungkinan terpleset atau apa, dia itu terjatuh.
0: Warga desa Kohot, Kabupaten Tangerang harus antre untuk mendapatkan air bersih bantuan BPBD. Sudah sepekan ini warga Kohot harus hidup berkekurangan air bersih akibat dampak musim kemarau. Perwakilan dari 600 warga akhirnya memberanikan diri melapor ke Polsek agar diberi bantuan dropping air bersih. Menyikapi harapan warga, petugas BPBD akhirnya melakukan dropping air bersih sebanyak 8.000 liter menggunakan mobil damkar. Warga berharap dropping air bersih terus disalurkan supaya warga tidak lagi membeli air bersih untuk kebutuhan harian. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi
3: Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Dea Kartika.
2: Dan saya Bini Dermawan. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya.
3: Resah ada sarang narkoba dan

0: prostitusi di wilayahnya, emak-emak menggeruduk rumah kos di Ciracas, Jakarta Timur pada Kamis sore. Cucu pemilik kos yang baru tiba sempat cekcok dan mendorong ibu RT yang ikut dalam aksi unjuk rasa.
1: Di Koja, Jakarta Utara tidak terima ditegur karena menggunakan knalpot bising. Sejumlah pria terlibat cekcok hingga berujung penyerangan menggunakan senjata tajam.
2: Puluhan emak-emak di Ciracas, Jakarta Timur menggeruduk rumah kos pada Kamis sore. Dengan membawa poster dan pengeras suara, emak-emak menuntut rumah kos ditutup karena dijadikan sarang narkoba dan prostitusi. Saat demo berlangsung, cucu pemilik kos yang kesal mendorong ibu RT yang memimpin aksi penutupan rumah kos.
3: Bu, tadi didorong apa diapain, Bu?
4: Didorong.
3: Dorong doang. Hampir jatuh.
4: RT mau didorongin, ibu RT.
3: Ibu RT. RT berapa?
4: RT 6.
2: Sementara Lurah Cibubur yang datang ke lokasi mengakui, aksi demo merupakan kelanjutan dari rapat warga 2 hari yang lalu yang mendesak pengosongan rumah kos yang diduga menjadi sarang narkoba dan prostitusi. Hasilnya di lokasi ditemukan banyak alat kontrasepsi serta obat keras daftar G.
5: 2 hari yang lalu, kita bersepakat bahwa kos-kosan ini harus dikosongkan. Masyarakat mendapatkan informasi dan diindikasikan bahwa
2: selain itu, pada bangunan rumah kos juga ditempel stiker penyegelan penunggak pajak. Pasca demo, Polsek Ciracas, Jakarta Timur masih mencari kepastian adanya unsur pidana dari barang bukti obat keras dan alat kontrasepsi di area tempat kos. Diduga tak terima ditegur karena knalpot bising, sejumlah pria terlibat cekcok hingga berujung penyerangan menggunakan senjata tajam di Koja, Jakarta Utara pada Rabu malam. Aksi penyerangan sempat rekam CCTV dan beredar di media sosial. Akibatnya 2 orang mengalami luka di bagian tangan, punggung, dan paha. Keduanya langsung dibawa ke rumah sakit Koja untuk mendapatkan perawatan medis.
6: Nah, kan itu awalnya ini, leber-leber motor di situ tuh, di depan. Gak lama, ada 2 motor di sini. Yang pertama satu motor nyamperin, terus yang keduanya nyamperin selang beberapa detik. Yang pertama langsung dilempar rokok, yang kedua ditunjuk-tunjuk, yang ketiga langsung dibacok.
2: Jalan Raden Inten Raya Duren Sawit, Jakarta Timur mengalami kerusakan parah setelah badan jalan ambles dan membentuk lubang besar. Kerusakan terjadi setelah truk bermuatan pasir melintas dan terperosok. Kini kerusakan jalan semakin meluas bahkan hampir menutup seluruh badan jalan.
7: Itu sih pas saya lagi waktu bawa sewa, dah saya lihat rencana mau belok ke kiri, tapi pas saya lihat tuh ada mobil truk bawa barang apa, material atau apa, ambles gitu.
8: Amblesnya parah, Pak?
7: Ya, waktu sih bawa ambles belum seperti ini, bawa ambles mendem sebelah kayak bannya.
2: Warga sangat menyayangkan belum adanya perbaikan jalan hingga Kamis sore. Warga berharap kerusakan jalan di jalur alternatif ini segera diperbaiki. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemprov DKI Jakarta menargetkan dalam 5 tahun mendatang, kabel udara di Jakarta akan direlokasi ke bawah tanah.
1: Ya, sejauh ini pembangunan sarana jaringan utilitas terpadu ini sudah mencapai 41 km. Selama pembangunan, warga diminta maklum dengan beberapa dampak termasuk gangguan perjalanan.
9: Kabel udara yang melintang di jalanan Jakarta membuat wajah ibu kota semakin terlihat semrawut. Bukan hanya itu, kabel udara juga telah beberapa kali memakan korban warga terjerat. Karena itulah, Pemprov DKI Jakarta berupaya menata kabel udara ini dengan merelokasinya ke bawah tanah. Menurut Dinas Bina Marga, pembangunan sarana jaringan utilitas terpadu atau SJUT telah mencapai 41,7 km. Target utamanya, dalam 5 tahun mendatang, seluruh kabel udara di Jakarta telah tertata dan direlokasi ke bawah tanah.
10: Dan kalau waktu 5 tahun, saya yakin pasti bisa dilakukan. Karena akan melibatkan bukan hanya oleh Dinas Bina Marga, tetapi juga secara bisnis siapapun bisa melakukan ini. Dan nanti akan kami buka secara terbuka.
9: Namun demikian, masih ada kendala relokasi kabel udara jaringan listrik atau PLN. Pihak PLN harus memastikan keamanan jaringan bawah tanah dan penyalurannya ke pelanggan.
11: Pertama terkait aspek keselamatan tadi gitu kan. Karena untuk menurunkan ini, tidak hanya kita menggelar SKTR-nya, tetapi kita juga harus membuat panel-panel box untuk disalurkan ke pelanggan-pelanggannya. Ini kita lagi mendesain kita lagi uji coba di beberapa tempat di Jakarta ini. Kalau itu sudah baik dan secara keselamatan itu bisa menjamin gitu, nanti kita akan terapkan.
9: Selama masa pembangunan jaringan utilitas akan terjadi hambatan akibat galian di jalan raya. Pihak Dinas Bina Marga dan Dishub DKI akan mensosialisasikan terkait rekayasa lalu lintas dan pengaturan jalan raya. Ion Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
0: Ditegur karena mabuk, seorang pria di Garut, Jawa Barat menghabisi pria lanjut usia dengan batu.
1: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
8: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
12: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
8: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di TransTV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
13: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
8: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
14: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
8: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12:45, live di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
8: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
15: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
8: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2:15 live di Trans7 dan CNN Indonesia.
16: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
8: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
17: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
8: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1:45 di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
18: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini, ayo kita keliling GS 2026.
8: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
14: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.

0: sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami di Redaksi Pagi. Ditegur karena mabuk, seorang pria di Garut, Jawa Barat menghabisi pria lanjut usia dengan batu. Tersangka sebelumnya mengonsumsi minuman keras serta puluhan butir obat terlarang.
3: Sementara itu dua terduga penadah sepeda motor model klasik curian seharga 45 juta rupiah akhirnya diringkus aparat Polsek Johar Baru, Jakarta Pusat. Keduanya dibekuk saat tengah menunggu penjual barang curian di pinggir jalan.
4: Ditegur karena mabuk, seorang pria di Garut, Jawa Barat menghabisi pria lanjut usia dengan batu. Korban dihantam batu besar hingga kepalanya hancur. Sejumlah warga kemudian mengejar pelaku hingga ke sungai. Masa yang emosi sempat menghakimi pelaku. Dalam rilis di Mapolres Garut, tersangka berbuat sadis karena kesal ditegur saat sedang mabuk oleh korban. Polda Jambi menindak 6 perkara penyalahgunaan BBM ilegal dalam kurun waktu 2 pekan. Dari penindakan tersebut, polisi menyita 22.800 liter minyak dan menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Para tersangka ditangkap dari sejumlah lokasi di antaranya Sungai Bahar, Jaluko, Alam Barajo, Kota Jambi, dan Mestong. Petugas juga menyita 6 kendaraan serta barang bukti minyak mentah, bensin olahan, dan BBM solar. Dua terduga penadah sepeda motor model klasik curian seharga 45 juta rupiah diringkus tim Reskrim Polsek Johar Baru, Jakarta Pusat. Keduanya dibekuk saat tengah menunggu para penjual barang hasil kejahatan. Tersangka berinisial T dan KS merupakan komplotan penadah yang membeli sepeda motor model klasik hasil curian dari tersangka Teddy. Motor seharga 45 juta rupiah sebelumnya dicuri Teddy dari dalam rumah warga di kawasan Galur, Johar Baru. Motor kemudian dijual kepada penadah seharga 5 juta rupiah. Aksi tersangka terungkap berkat rekaman CCTV. Dari rekaman terlihat aksi pelaku membobol rumah tetangganya dan membawa kabur sepeda motor. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Masih seputar berita kriminal, gara-gara selisih paham, seorang tukang gigi di Pelelawan Riau tewas dikeroyok tetangganya.
3: Di lokasi lain diduga cemburu, seorang pria di Batam nekat menusuk teman istrinya sebanyak 10 kali. Dalam kedua kasus ini seluruh pelakunya berhasil ditangkap.
5: Ivan Priyadi, 44 tahun, seorang tukang gigi sekaligus instruktur kebugaran, meninggal dunia setelah terlibat perkelahian dengan 4 tetangganya. Peristiwa terjadi di depan rumah korban di Jalan BTN Lama, Kelurahan Kerinci, Kota Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan Riau pada Selasa sore 8 September lalu. Polisi menyebut peristiwa bermula saat korban terlibat adu mulut dengan tetangganya berinisial JS. Situasi kemudian memanas hingga terjadi baku hantam. JS diduga dibantu anaknya ZM serta dua pekerjanya, ME dan MS. Istri korban dan warga sempat berupaya melerai, namun korban yang kalah jumlah terkapar terluka. Korban dilarikan ke RSUD Selasih, Kabupaten Pelalawan. Namun nahas, nyawa korban tak berhasil diselamatkan. Polisi kemudian menangkap keempat terduga pelaku dan dibawa ke Polres Pelalawan. Polisi masih mendalami kasus ini, termasuk memastikan motif dan penyebab pasti kematian korban melalui pemeriksaan visum di Rumah Sakit Bayangkara, Pekanbaru.
6: Terjadi keributan yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Kemudian anggota langsung melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang berada di TKP. Kemudian didapatlah informasi bahwasanya korban sebelumnya berselisih dengan 4 orang. Kemudian 4 orang tersebut merupakan tetangga dari korban.
5: Rekaman CCTV milik warga merekam seorang pria Rizky Ananda, 28 tahun, menabrak pagar hingga terkapar di depan rumah warga di kawasan Tanjung Buntung, Kota Batam, Kepulauan Riau. Korban terkapar dengan penuh luka akibat ditusuk dengan pisau oleh pelaku bernama Irfan, 35 tahun. Warga yang panik melihat kejadian itu langsung melapor peristiwa ini kepada Polsek Bengkong agar korban ditangani dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Tak hanya melakukan penusukan, pelaku juga diduga membawa kabur sepeda motor milik korban. Menurut keterangan polisi, motif pelaku melakukan perbuatannya terhadap korban lantaran korban memiliki hubungan spesial dengan istrinya. Setelah beberapa hari dalam pelarian, pelaku akhirnya berhasil diamankan polisi di wilayah Belakang Padang pada 7 September 2026. Kapolsek Bengkong AKP Tigor Sidabariba ditemui Kamis siang mengatakan peristiwa itu terjadi pada 1 September 2026 lalu. Kapolsek menyebut akibat kasus penusukan itu, korban mengalami 10 kali tusukan sehingga korban harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Embung Fatimah. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Penangkapan seorang preman di Deli Serdang, Sumatera Utara berlangsung dramatis. Pelaku sebelumnya kedapatan memalak petugas Babin Kamtibmas.
2: Eksekusi lahan di Kampung CD, Jalan Daeng Tata 3, Kelurahan Param Tambung, Kecamatan Tamalate, Makassar berujung bentrok.
4: Penangkapan seorang preman mantan residivis oleh unit reskrim Polsek Medan Sunggal di Jalan Kompos KM 12 Kecamatan Sunggal Deli Serdang Sumatera Utara berlangsung dramatis. Tersangka berinisial W berupaya kabur bahkan mengancam petugas dengan pisau. Ia akhirnya pasrah setelah tersudut di dinding rumah warga dan diancam ditembak di tempat jika tak mau menyerahkan diri.
7: Ah, udah resah Pak, kita udah resah. Tolong ya Pak, ya udah. Udah gak sanggup lagi nih Pak, tolong Pak ya, ditindak.
4: Sebelumnya tersangka berinisial W ditangkap lantaran kerap memalak uang disertai ancaman ke para sopir truk yang melintas di simpang kompos KM 12 Jalan Medan Binjai, Sumatera Utara. Tersangka juga sempat melakukan pengancaman ke personel Babin Kamtibmas dengan senjata tajam.
8: Yang mana setiap hari dia melakukan pungli, melakukan pemaksaan dan sangat meresahkan masyarakat.
4: Kini tersangka sudah ditahan di Polsek Sunggal guna proses hukum lebih lanjut. Eksekusi lahan di Kampung CD, Jalan Daeng Tata 3, Kelurahan Param Tambung, Kecamatan Tamalate, Makassar, pada Kamis berujung bentrok. Ratusan warga yang merasa sebagai pemilik lahan nekat menyerang polisi dengan batu dan bambu. Jalan pun berubah jadi medan perang. Usaha polisi meredam emosi warga yang tidak terkendali dibalas dengan tembakan petasan, kembang api hingga anak panah. Lantaran kalah jumlah sekitar 150 personel polisi yang berusaha bertahan selama 20 menit dengan tembakan gas air mata, akhirnya dipukul mundur oleh warga. Sejumlah polisi pun terluka. Perlawanan warga ini menyebabkan eksekusi terpaksa dibatalkan hingga menunggu waktu yang lebih kondusif dan cara-cara dialog guna menghindari bentrokan. Sebelumnya, di Kampung Cede ada sekitar 30 rumah semi permanen yang berdiri di atas lahan 1.000 meter persegi yang diyakini milik warga. Sementara Sariada sebagai pihak pemohon juga yakin sebagai pemilik lahan setelah memenangkan sengketa di Pengadilan Negeri Makassar. Sebaliknya, warga menilai putusan eksekusi Pengadilan Negeri Makassar salah objek dan membela mafia tanah. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Beras eceran seperti apa yang dibeli warga dalam kondisi indeks ekonomi?
2: Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
9: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
10: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
11: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
12: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans7 dan CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di redaksi pagi. Pemirsa, CCTV merekam detik-detik kecelakaan yang melibatkan dua pesepeda motor yang dikemudikan remaja di Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
1: Selain itu, kecelakaan melibatkan dua truk juga terjadi di jalur Tengkorak Wonosobo, Jawa Tengah. Momen menegangkan ini juga terekam kamera pengawas.
2: Kecelakaan melibatkan dua truk terjadi di jalur Tengkorak di ruas Jalan Paragan Kertek, Wonosobo, Jawa Tengah pada Kamis pagi. Peristiwa terjadi ketika truk dengan muatan air mineral melaju dari arah Temanggung menuju Wonosobo. Diduga truk mengalami remblong hingga menabrak truk pengangkut pakan ternak. Pasca hantaman ini, truk box meluncur kencang di jalur turunan menghantam jalur penyelamat. Sementara truk pakan ternak oleng melintang di tengah.
3: Sejauh ini yang kita ketahui penyebab kecelakaannya adalah rem kendaraan dari truk box warna hijau ini tidak berfungsi dengan baik. Untuk sementara masih kita lakukan pendalaman terkait juga kepada driver dan seluruh saksi-saksi yang ada di jalan juga.
2: Tidak ada korban jiwa akibat insiden ini, hanya saja kedua kendaraan mengalami kerusakan berat pasca insiden. CCTV merekam detik-detik kecelakaan antara dua pengemudi sepeda motor yang dikendarai oleh pelajar di Desa Baru, Polewali Mandar. Kedua sepeda motor melaju dari arah berlawanan bertabrakan hingga mengakibatkan salah satu sepeda motor terpental. Akibatnya kedua pengendara mengalami luka serius dan dilarikan ke rumah sakit. Menurut keterangan polisi pada Kamis siang, kecelakaan tersebut terjadi pada Senin. Dari hasil penyelidikan, penyebab kecelakaan lantaran salah satu pengendara tiba-tiba berbelok tanpa memperhatikan pengendara lain yang melaju dari arah berlawanan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kawasan Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur kembali terbakar hebat pada Kamis sore. Tiupan angin membuat api terus membara dan menjalar hingga mendekati Bukit Watangan atau yang biasa disebut Bukit Teletabis.
0: Sementara itu di Kota Batam, terjangan angin puting beliung memporak-porandakan tenda bazar UMKM. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
4: Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo, Tengger Semeru. Kali ini api membakar area padang savana di Blok Pengol masuk wilayah Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur pada Kamis sore. Kebakaran terjadi di Blok Pengol yang merupakan kawasan lembah perbukitan savana yang berdekatan dengan Bukit Teletabis. Menindaklanjuti kebakaran, petugas BPBD Kabupaten Probolinggo segera menuju lokasi untuk melakukan pemadaman dan mencegah api semakin meluas serta merembet ke area lainnya. Warga Desa Sungai Bawang, Kabupaten Kutai Kartanegara dibuat panik dengan kemunculan api di belakang Bandara Samarinda. Kobaran api dan asap tebal membuat warga panik serta berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Beruntung petugas pemadam kebakaran dari Bandara APT Pranoto segera tiba dan melakukan pemadaman agar api tidak menjalar ke permukiman warga. Hingga Kamis malam, proses pemadaman masih terus dilakukan oleh petugas damkar, BPBD, relawan, dan masyarakat. Inilah detik-detik angin puting beliung yang terjadi di lapangan sepak bola legenda Malaka, Kota Batam, Kepulauan Riau pada Kamis siang. Angin dengan cepat berputar-putar menerbangkan atap rumah warga sekitar. Selain menerbangkan atap rumah, angin puting beliung juga merusak puluhan tenda basar UMKM yang disiapkan untuk memeriahkan acara lembaga adat Melayu. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi lain, tim gabungan pencari jurnalis yang hilang di perairan dekat Gunung Krakatau menemukan rompi pelampung di sebelah barat perairan Cikoneng, Labuan, Banten.
1: Meski demikian, belum bisa dipastikan apakah pelampung itu berasal dari para jurnalis dan kru kapal yang hilang kontak.
4: Memasuki pencarian hari ketiga, anggota TNI Angkatan Laut yang tergabung dalam tim SAR pencarian 5 jurnalis dan awak kapal menemukan rompi pelampung di sebelah barat perairan Cikoneng, Labuan, Banten pada Kamis sore. Selain itu ditemukan pula sebuah dapra kapal atau peredam benturan di area yang sama. Ditemui di Dermaga Marina Carita, Komandan Lanal Banten Letkol Wawan Subagio menyatakan belum bisa memastikan temuan ini berasal dari kapal cepat Arupa Datu 1 yang membawa 5 wartawan saat meliput aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. Dalam pencarian hari ketiga, tim SAR gabungan menerjunkan sejumlah kapal untuk melakukan pencarian di perairan yang diduga menjadi lokasi terakhir keberadaan para korban. Pencarian melibatkan 6 tim yang dibagi ke sejumlah area. Namun pencarian di hari ketiga ini belum membuahkan hasil.
5: Informasi terakhir pada pukul 7 malam ini itu sudah sadar di dermaga Ciwandan. Untuk KRI sendiri itu sampai saat ini juga masih dalam perjalanan untuk mencari titik aman di mana mereka melakukan untuk sandar atau lego jangkar. Selebihnya dari 6 sektor ini masih nihil. Seperti itu.
4: Pencarian tetap mempertimbangkan kondisi cuaca dan keselamatan petugas yang masih melakukan operasi di laut. Tim SAR gabungan pun akhirnya kembali melakukan penyisiran pada hari berikutnya. Sementara itu, sebelum berangkat meliput erupsi Gunung Anak Rakatau, 5 jurnalis sempat berkumpul dan berkomunikasi dengan sejumlah rekan pewarta foto. Salah satunya adalah M. Bagus Koirunas yang dikenal dekat dengan sesama pewarta foto di Banten. Bagus dan 4 jurnalis lainnya kemudian berangkat dari Carita, namun komunikasi terputus di tengah perjalanan. Di antara rekan yang sempat bertemu dengan Bagus adalah Diki Okto Mulyadi, pewarta foto freelance yang bekerja untuk sejumlah media internasional.
6: Saya menanyakan, apakah serius Gus untuk artinya untuk ke tengah, dan dia menjawab, iya bang, serius, saya mau ke tengah. Gus, resiko itu sangat besar, mengingat sekarang cuaca itu sangat tidak bersahabat, dan kita juga harus mematuhi beberapa lembaga-lembaga yang mengeluarkan peringatan-peringatan dengan SOP yang sudah dibuat sama mereka. Dengan sangat ambisius, beliau menegaskan bahwa insya Allah ada kalimat yang benar-benar belum pernah dia ucapkan ke saya. Dia ketika bertemu saya, jujur, kita bertemu memang enggak begitu lama, paling hampir sekitar 3 tahun, 4 tahunan mungkin ya, berteman sebagai fotografer, gitu kan. Dia belum pernah yang namanya bilang pamit. Dia belum pernah bilang pamit. Tapi ketika itu dia bilang, bang, gua pamit. Akhirnya apa? Dengan refleks, saya tepis. Saya tepis tangannya beliau. Saya tepis. Apa sih lu? Pamit-pamit segala. Gak usah pamit-pamit. Lu berangkat sekarang. Lu tadi udah janji ke gua mau balik malam.
4: Hingga hari ini, keberadaan 5 jurnalis dan 3 orang kru serta pemandu dalam rombongan ini masih dalam pencarian. 5 jurnalis tersebut adalah M. Bagus Koirunas dari Antara, Ari Basuki dari Merdeka, Yudis dari Anyus, Daus dari Anadolu, dan Donald jurnalis freelance. Operasi SAR terus dikembangkan dengan memperluas sektor penyisiran. Tim Liputan, CNN Indonesia, Pandeglang, Banten.
1: Informasi berikutnya, kelangkaan beras premium di sejumlah gerai retail modern dalam beberapa waktu terakhir dikeluhkan oleh masyarakat.
0: Akibat kelangkaan ini, beberapa gerai retail modern bahkan melakukan pembatasan jumlah pembelian beras premium. Namun kondisi berbeda terjadi di gerai Transmart yang masih memiliki stok beras premium melimpah sehingga konsumen bisa membelinya.
2: Tim Liputan CNN Indonesia melakukan pengecekan langsung di lapangan terkait kondisi ketersediaan beras premium di sejumlah gerai retail modern di Jakarta Selatan. Dari kunjungan tersebut kami menemukan stok beras premium di sejumlah gerai retail modern memang nampak mulai menipis, terlihat dari kosongnya rak pajangan beras premium di dalam gerai tersebut sejak beberapa hari terakhir. Akibat kelangkaan, sejumlah gerai retail modern memasang pengumuman yang membatasi pembelian beras premium hanya bisa dilakukan maksimal 1 atau 2 sak per konsumen perharinya. Kondisi ini tentu membuat warga merasakan dampak langsung dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarga sehari-hari akibat sulitnya mendapatkan beras kemasan 5 kg di toko modern terdekat.
7: Keberatan sih ya, udah biasa beli yang premium. Semoga aja langkahnya nggak lama-lama lah.
8: Nggak dikurangin sih, paling ini Kak, menggunakan cara lain. Kayak misal biasanya beli di Indomaret, Alfamart, dan toko lainnya bisa diganti ke warung-warung kecil gitu, kayak beli kiloan.
2: Meskipun demikian, di tengah kelangkaan yang melanda sejumlah gerai retail modern lainnya, kondisi berbeda justru terjadi di jaringan retail Transmart, di mana stok beras terpantau melimpah dan aman tanpa ada pembatasan jumlah pembelian bagi setiap konsumen.
9: Untuk Transmart so far alhamdulillah sih memang kondisinya memang normal ya. Jadi memang terkait dengan stok juga tidak perlu dikhawatirkan. Contoh di belakang ini juga kita semua yang premium juga ready semua dan tidak ada pembatasan. Artinya memang masih kondisi normal ya, termasuk juga beras yang dari Bulog SPHP-nya juga kondisinya kita normal. Jadi saya juga baru tahu nih isu yang beredar bahwa di modern market ada pembatasan dan kelangkaan, dan alhamdulillah sebetulnya di Transmart kita masih kondisi normal.
2: Mengingat saat ini sejumlah retail modern lainnya masih bergelut dengan ketidakpastian pasokan, langkah konkret dari pemerintah dan stakeholder terkait untuk menstabilkan kembali harga serta distribusi beras secara nasional tentu sangat ditunggu. Meski demikian, masyarakat tidak perlu cemas dalam memenuhi kebutuhan pangan utama mereka setiap hari, karena ada sejumlah alternatif yang bisa dipilih untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sufiani Tanjung, Warsa, Jakarta.
1: Beras eceran masih menjadi primadona masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok pangan mereka dibandingkan beras kemasan.
0: Iya, dengan membeli beras eceran, masyarakat mengaku bisa menyiasati kondisi keuangan mereka yang sedang lesu. Lagi pula meski dijajakan eceran, masyarakat punya banyak pilihan untuk membeli beras. Mulai dari kualitas medium hingga premium.
10: Industri ekonomi masyarakat dengan penghasilan pas-pasan dituntut pandai bersiasat. Termasuk salah satunya untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti beras yang harganya terus meroket tapi penghasilannya mepet.
11: Seorang penjual soto daging keliling harus pandai-pandai menyiasati kondisi ekonomi yang tidak ramah pada orang kecil seperti dia. Siti yang biasa beli beras 25 kg, sekarang harus merasa cukup membeli beras 15 kg saja. Itu pun mengoplos beras eceran dari dua kualitas dan harga yang berbeda.
12: Ada uangnya ya segitu, ya wis, ya itu yang dibeli gitu, semampunya.
13: Nyampurnya yang harga berapa sama berapa?
12: 14,5 sama yang 15, biasanya beli sakarung, tapi berhubung kayak begini.
11: Rata-rata konsumen yang kami temui membeli beras eceran dari berbagai kualitas dan harga. Selain bisa menyiasati keuangan yang harus dibagi dalam beberapa pos pengeluaran, beras eceran bahkan bisa dibeli dalam berat sedikit.
14: Setengah kilo. Setengah
13: kilo, yang harga?
14: Yang harga 15 ribu.
13: Kalau dulu pernah beli kemasan gitu ya?
14: Kemasan ya, 5 kilo.
13: Ya. Kok sekarang beralih ke eceran?
14: Ya kadang kalau ada uang lebih beli kemasan, kalau uangnya gak cukup ya beli eceran gitu.
11: Selain itu, waktu membeli beras eceran, konsumen bisa membeli dengan melihat dan menyentuh langsung beras yang akan dibeli. Seperti Ani, pengusaha travel yang memberi makan pada semua karyawannya ini. Selalu memilih beras sebelum memutuskan membeli 2 karung atau 50 kg. Seperti kebanyakan konsumen, setelah memilih, Ani tentunya menjatuhkan pilihan pada beras yang dia nilai masih layak makan dan harganya terjangkau.
15: Itu terasa mas, kalau dipegang agak lumer-lumer itu biasanya enak berasnya, empuk itulah. Punel, apa ya, licin. Kalau orang Jawa nek bilangan lumer gitu, itu biasanya berasa enak. Punel rasanya.
11: Sejumlah pedagang beras eceran di Pasar Pucang, Surabaya mengatakan, kebanyakan pelanggan mereka membeli beras eceran bukan kemasan. Di toko milik Dika misalnya, beras kemasan yang dijual mulai dari berat 5, 10, sampai 25 kg. Adapun mereka yang membeli beras kemasan, menjatuhkan pilihan pada kemasan 5 kg yang berkisar di harga Rp73.000 sampai Rp82.000.
16: Untuk sementara eceran mas, untuk saat ini. Iya, harganya itu kan otomatis lebih miring ketimbang kemasan. Soalnya biasanya selisih 300 sampai 400 per kilo.
11: Keberadaan beras fortifikasi atau zat gizi yang sengaja ditambahkan pada beras kemasan dianggap hanya akal-akalan pengusaha. Beras-beras itu mencantumkan keterangan bahwa telah diperkaya vitamin dan mineral. Ada yang menuliskan tambahan vitamin D3, vitamin B6, zinc, serta mineral lain. Fortifikasi diklaim untuk membantu meningkatkan asupan zat gizi masyarakat tanpa mengubah cara konsumsi beras sehari-hari. Rahmi Jenet, dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya mengatakan, negara harus menjamin penambahan bahan-bahan itu bukan akal-akalan pengusaha untuk mendongkrak nilai jual beras.
17: Padahal yang ada harga eceran tertinggi itu hanya beras medium dan beras premium. Itu di harga 12,5 untuk medium dan di harga 14 atau berapa untuk beras premium. Tapi sekarang premium pun menjadi langka karena semua diolah lagi untuk memberikan profit margin yang lebih besar bagi para pengusaha swasta.
18: Kalaupun nasi ini mengandung vitamin yang sengaja ditambahkan oleh produsen, maka konsumen di tingkat strata menengah ke bawah tidak punya cukup daya untuk membuktikan klaim produsen itu. Maka yang perlu dilakukan adalah seperti ini, menjaga pemenuhan kebutuhan gizi kita dengan lengkap, seperti sayuran, juga protein sesuai dengan kebutuhan gizi yang kita butuhkan. Andreas Wicaksono dan Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
1: Seperti apa nikmatnya menyantap kuliner seafood dengan sensasi angin sepoi-sepoi di bawah jembatan ikonik?
0: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Siapa bilang bikin orang ketawa itu gampang? Kita tanya langsung yuk sama komedian Indonesia beda generasi ini, si Dustin Tiffany, yang cara ngomong dan tingkahnya bikin ngakak.
2: Di situ sering ngebanyol dan lain-lain, ngobrol sama teman-teman. Kita harus menempatkan, orang ini bisa gak dibicarain?
0: Dan Jarwo Kuat, pelawak senior yang gak pernah kehabisan ide untuk bikin orang ketawa.
3: Pikir bagaimana supaya orang bisa tertawa, senang, puas. Yaitu kadang-kadang kesusahan itu untuk mencari materinya, tuh jokesnya itu.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 13 September jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
5: Tidak, saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
6: Ya, lupa itu yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
7: Iya.
6: Dia selalu high call.
7: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
5: Iya, kalau begini
7: siapa melamar?
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
8: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
5: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
9: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan gitu beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
5: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
10: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
5: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
10: tidak
5: tadi.
10: Tidak hanya
5: kan begitu. MBG,
10: betul.
0: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
11: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
12: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
13: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
14: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
15: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Tanaman bugenvil pancawarna di Banyumas, Jawa Tengah menjadi daya tarik bagi warga. Warnanya yang warna-warni mengundang warga untuk berswafoto. Di balik warna indahnya, bugenvil pancawarna memiliki nilai ekonomi tinggi hingga jutaan rupiah.
1: Sementara di Boyolali ada sebuah kedai es teler kekinian dengan aneka isi dan topping yang cocok dikonsumsi saat musim panas begini. Penasaran seperti apa? Kita simak liputannya berikut ini.
2: Tanaman bugenvil pancawarna milik Ansor alias Acong di Jalan Raya Keracak Aji Barang Banyumas, Jawa Tengah menjadi daya tarik tersendiri bagi warga dan pengguna jalan. Dalam satu pohon, bugenvil ini mampu menghasilkan bunga dengan beragam warna mulai dari putih, kuning, jingga, hingga merah. Keindahan warna-warninya pun kerap membuat warga berhenti melihat lebih dekat hingga berswafoto.
3: Ya, saya biasa jalan-jalan sore, siang kayak gini, terus mampir melihat bunga kok bagus banget. Jadi saya tadi sempat selfie-selfie kalau bisa untuk taman begitu.
2: Bugenvil pancawarna ini telah dirawat Acong selama lebih dari 5 tahun. Perawatannya terbilang sederhana, cukup disiram secara rutin pada pagi atau sore hari. Sementara untuk menghasilkan beragam warna dalam satu pohon, Acong menggabungkan beberapa varietas bugenvil melalui teknik okulasi.
4: Setiap kemarau itu semua bunga bougainville itu hampir keseluruhan berbunga. Tapi saya punya trik sendiri, saat saya pengen pohon ini berbunga, ada triknya.
2: Tidak hanya menjadi koleksi, bougainville pancawarna juga memiliki nilai ekonomis. Tanaman serupa yang dirawat Acong dijual kepada masyarakat dengan harga sekitar Rp2.500.000 tergantung ukuran dan jenisnya. Bergeser ke kawasan alun-alun Pengging Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah, ada sebuah kedai es teler yang silih berganti didatangi pembeli. Salah satu yang digandrungi adalah es teler creamy. Dalam satu gelasnya terdapat cincau hitam, agar-agar, parutan melon, nata de coco, mutiara merah, alpukat, dan nangka.
5: Ketemu es teler creamy. Nah, ini cocok banget menurutku kalau buat aku, karena aku yang nggak suka terlalu manis, ini cocok banget, apalagi cuacanya sekarang itu baru panas.
2: Selain varian original, ada pula es teler dengan topping durian. Potongan alpukat, melon, nangka, dan durian asli menambah kenikmatan dalam minuman ini.
5: Kuahnya tuh lebih creamy, beda dengan kuah es teler jadul yang zaman dahulu tuh beda. Cuman emang di sini ada pembedanya, Mas. Kalau di sini itu rata-rata es teler creamy yang sekarang tuh kan yang kental-kental itu. Kalau di lapak kita, es teler creamy-nya tuh yang versi kuahnya tuh yang lebih seger, jadi bukan yang kental gitu.
2: Tak heran saat musim panas penjualannya meningkat drastis. Dalam sehari pemilik kedai bisa menjual hingga 300 cup dan jumlahnya meningkat saat akhir pekan. Tim Liputan, CNN Indonesia, Jawa Tengah.
0: Rekomendasi kuliner kali ini datang dari Batam. Di sana Anda bisa bersantai di tepi laut sambil menikmati aneka seafood. Salah satu kuliner yang rekomendasi adalah sajian cumi hitam.
1: Nah, kalau dari Surabaya, Jawa Timur ada sajian nasi goreng nikmat. Namun yang membedakannya adalah tambahan kulit ikan salmon yang renyah. Langsung saja kita lihat seperti apa sajiannya.
0: Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di redaksi pagi.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Nasi goreng tentu sudah tidak asing lagi bagi jutaan warga plus 62. Comfort food yang satu ini seringkali jadi andalan bagi Anda yang bingung mau makan apa. Nah, kalau di Surabaya, Jawa Timur, seorang juru masak sebuah hotel di Jalan Bintoro membuat menu sederhana ini jadi kreasi mewah dengan menambahkan ikan salmon. Cara membuatnya pun cukup mudah, tumis bahan-bahan seperti bawang putih, telur hingga sayur-sayuran. Setelah itu, campurkan nasi putih dan sejumlah bumbu penyedap lainnya, lalu aduk hingga merata. Sajikan nasi goreng dalam mangkuk dengan irisan kulit salmon kriuk di atasnya.
1: Rasanya nggak kayak nasi goreng Indonesia ya, dia itu gurihnya itu mild, soft karena dia

0: lobster, udang, kepiting, kerang, cumi, hingga ikan kerapu segar bisa Anda cicipi di kalong ini. Pilihan pengunjung akan dimasak langsung dalam kondisi fresh. Pilihan menu masakan seafood di sini bervariasi sesuai selera, seperti cumi masak hitam atau digoreng tepung, ada juga kerapu batu steam Hong Kong, udang mala, ikan bakar, rajungan masak pedas, ikan asam pedas, dan pelengkap aneka sayuran.
1: Semuanya enak sih, cuma kalau kita kesini pasti kita tak pernah lupa coba cumi hitamnya. Kalau cumi hitamnya itu juara. Jadi kalau misalnya makan di sini pengen cumi, wajib cobain cumi hitam.
2: Sama kepiting ya?
1: Sama rajungan.
0: Untuk aneka minuman dihargai mulai dari belasan ribu rupiah. Sementara untuk sajian seafood dihargai per ons mulai dari 50 ribu rupiah. Kedai ini menggunakan bahan-bahan dari nelayan lokal, sehingga harganya menyesuaikan dengan jumlah penangkapan harian para nelayan ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.

Selamat bergabung, Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Victor Pangaribuan. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day 11 September 2026 dari berita pilihan berikut ini. Operasi modifikasi cuaca diterapkan untuk tangani kebakaran hutan di Kalimantan. Operasi SAR pencarian 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang diteruskan, 7 kapal dikerahkan menyisir perairan Selat Sunda hingga sekitar Gunung Anak Krakatau. Pemprov DKI Jakarta akan pindahkan kabel udara di Jakarta ke bawah tanah. Pembangunan jaringan utilitas terpadu ini sudah mencapai 41 km.

0: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau meluas hingga mencapai 32 hektar dan petugas pun baru bisa memadamkan 17 hektar.
1: Kamera drone merekam kawasan hutan dan lahan di Desa Kudung, Kecamatan Lingga Timur, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau terbakar pada Kamis siang. Kebakaran hutan dan lahan yang sudah terjadi sejak beberapa hari terakhir belum padam, lantaran lahan yang terbakar merupakan lahan gambut. Api yang semakin membesar merembet ke lahan sekitar, lantaran dipicu cuaca panas dan angin kencang. Petugas damkar dibantu TNI Polri berjibaku memadamkan api yang membakar hutan dan lahan di kawasan tersebut. Kondisi medan terjal lahan perbukitan menyulitkan petugas dalam melakukan pemadaman api di sekitar lokasi kejadian. Selain itu, kondisi kabut asap juga menjadi halangan dalam memadamkan api bagi petugas gabungan. Selain itu, kondisi kabut asap juga menjadi halangan dalam memadamkan api bagi petugas gabungan. Bupati Kabupaten Lingga Muhammad Nizar mengatakan, pemadaman api yang membakar hutan dan lahan terus berproses. Dari sekitar 32 hektar hutan dan lahan yang terbakar, baru 17 hektar hutan dan lahan yang berhasil dipadamkan.
2: Yang saat ini ada 32 hektar yang terbakar, sudah ditangani 17 hektar. Dan hari ini karena ada gambut yang barangkali perlu ada penanganan khusus, kami dari Pemerintah Kabupaten Lingga memang berharap kepada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau maupun BPBD pusat untuk dapat mengambil inisiatif untuk supaya adakan prevensi untuk di daerah Kabupaten Lingga.
1: Pemkab Lingga meminta bantuan ke pemerintah Provinsi Kepulauan Riau maupun BNPB Pusat untuk turun tangan membantu melakukan pemadaman api. Apabila kebakaran hutan dan lahan tidak bisa teratasi, pemerintah Kabupaten Lingga khawatir kebakaran hutan dan lahan terus

0: meluas. Arpandi, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau.
1: Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan, tepatnya di Palangkaraya, terus dilakukan. Salah satunya dengan melakukan operasi modifikasi cuaca.
2: Operasi modifikasi cuaca difokuskan pada kawasan-kawasan yang masih terdapat titik api atau hotspot. Selain itu, kawasan Taman Nasional dan Pusat Rehabilitasi Satwa. Kendala operasi modifikasi cuaca adalah jarak pandang yang terbatas akibat kabut asap yang cukup tebal.
3: Saat ini saya berada di Bandara Cilikriwut dan baru saja kita sudah ada briefing mengenai operasi modifikasi cuaca yang akan segera dilakukan oleh tim dari penerbang dari TNI AU dan juga beberapa tim gabungan. Nah, saat ini di belakang saya adalah pesawat KASA yang akan digunakan untuk melakukan operasi modifikasi cuaca. Tapi memang kalau saya sejak hari kemarin berada di Palangkaraya ini, tidak ada awan sama sekali, cuacanya cukup panas, tapi anginnya juga cukup kencang. Nah, apakah itu jadi tantangan? Itu akan saya tanyakan langsung kepada Komandan Lanut Iskandar, Letkol Nugroho.
4: Setiap hari itu 1-2 sorti, itu pun tergantung calon awan hujan yang akan disemai, potensi awan hujan yang akan disemai.
3: Kira-kira hari ini ada potensi awannya tidak?
4: Tadi kita saat briefing pagi disebutkan ada ya.
3: Oke. Okay. Pak, saya mau lihat isi di dalam pesawat KASA. Biasanya pesawat KASA ini kalau tidak dalam OMC, operasinya apa, Pak?
4: Dia. Krunya nih.
3: Oh, krunya Pak Fajar.
5: Biasanya pelaksanaan operasi militernya kita melaksanakan serpas pasukan, serpas logistik dan banyak-banyak pengiriman dari sesuai dengan permintaan dan perintah dari komando atas.
4: Alhamdulillah kemarin selama kru pertama di sini sangat positif sekali. Hasil dari OMC adalah 3 hari yang lalu sampai kemarin ya.
6: Siap, hujan.
4: Sudah hujan. Okay. Hujan di daerah Barito, Kapuas, sama Kota Palangkaraya hujan.
3: Dia memang yang diharapkan oleh masyarakat adalah penyelesaian atau penanganan kebakaran hutan dan lahan ini bisa segera selesai ya, Pak ya. Tidak cuma masyarakat tapi kru-kru yang memang bertugas.
2: Irin Wardani, Andika Surahmanto, Palangkaraya.
1: Wakil Presiden Gibran Rakabuming datang meninjau aktivitas belajar mengajar di SDN 2 Petuk Katimpun, Kalimantan Tengah saat kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah.
2: Wapres Gibran didampingi Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran melihat langsung kondisi sekolah di tengah kualitas udara yang masih belum sehat. Di sekolah tersebut, Wapres berkeliling ke sejumlah kelas meninjau aktivitas belajar. Wapres sempat berdiskusi singkat dengan pejabat daerah terkait mulai dari pihak sekolah, dinas pendidikan hingga wali kota. Mengingatkan agar keselamatan dan kesehatan siswa, guru, dan warga jadi prioritas dengan tetap menggunakan masker selama kondisi asap masih terjadi. Sebelumnya, kabut asap membuat pembelajaran di Palangkaraya harus dilaksanakan secara jarak jauh dan berulang kali diperpanjang. Setelah evaluasi kualitas udara, mulai 10 September 2026, pembelajaran tatap muka dibuka kembali secara terbatas untuk PAUD, SD, dan SMP. Dalam PTM terbatas, aktivitas di luar ruangan seperti olahraga dan upacara ditiadakan. Sementara, kondisi kesehatan siswa terus dipantau.
7: Belum ada kejadian siswa,
8: Izin menginformasikan Pak Wapres, tadi kita juga sudah mendapatkan manfaat MBG tadi. Kita datang 8.30, terus kita makan 8.30.
7: Ada kejadian berapa?
9: Tidak ada.
2: Sementara itu, sejumlah orang tua siswa menaruh harapan dan berharap asap karhutla ini bisa diatasi oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat karena sangat mengganggu aktivitas warga, salah satunya Ayu Aida.
10: Kalau ada semoga asap kurang lagi, Pak.
4: Kurang lagi harapannya.
10: Kasihan anak-anak sekolah. Ya, itu aja harapannya, Pak.
4: Hari ini diturunkan ya?
10: Maksudnya?
4: Masuk sekolah?
10: Iya, hari ini baru masuk sekolah. Kemarin diliburkan, Pak.
2: Dalam kunjungan RI2, selain meninjau dampak asap bagi pendidikan, Wapres Gibran juga melihat penanganan karhutla oleh Pemprov Kalteng. Wapres Gibran juga mengunjungi tempat rehabilitasi orang utan di Nyaru Menteng, Palangkaraya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Seorang dokter hewan dan dua pegawai dinas pertanian meninggal dunia akibat penyerangan oleh kelompok bersenjata. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Seorang nelayan yang diduga terlibat dalam pengeboman ikan dan jual beli narkoba kabur dari kejaran petugas Angkatan Laut di Halmahera Utara. Di lokasi lain, bandar dan kurir narkoba kabur dengan pintu khusus di kawasan padat penduduk di Medan, Polonia.
1: Inilah saat personel TNI Angkatan Laut mengejar seorang nelayan di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, Minggu malam. Nelayan berinisial LT yang diduga kuat terlibat peredaran narkoba jenis tembakau gorila dan akan bertransaksi di atas laut. Namun, saat hendak diamankan, LT berhasil melarikan diri. Rabu pagi, di pos TNI AL Tobelo, petugas memperlihatkan sejumlah barang bukti yang disita, diantaranya senjata rakitan laras panjang, belasan bungkus narkotika jenis tembakau gorila, perahu ketinting, dan bom ikan. LT juga terlibat pengeboman ikan.
2: Dari tim patroli kita mendapatkan atau mendengar suara ledakan yang diduga dari aktivitas pengeboman ikan tersebut. Akan aksi kejar-kejaran yang akhirnya personil yang melakukan aktivitas pengeboman dia masuk ke sekitar perairan desa Paca dan berhasil melarikan diri.
1: Hingga kini petugas masih memburu LT serta mendalami jaringan dan asal-usul narkoba serta senjata yang ditemukan. Inilah video bandar dan kurir narkotika kabur melalui atap rumah warga di kawasan Medan Polonia Medan. SS dan H melarikan diri melalui pintu khusus ketika mengetahui kedatangan petugas Sat Narkoba Polrestabes Medan yang akan menangkap mereka. Petugas terus melakukan pengejaran. Keduanya berhasil ditangkap sejauh 200 meter dari lokasi pelarian mereka. Dari tangan kedua tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti 4 paket sabu-sabu siap edar. Para pelaku disebut telah 2 bulan menjalani bisnis haram di kawasan padat penduduk di Medan Polonia dan menyiapkan jalur khusus kabur.
3: Jalur escape apabila ada petugas yang melakukan penegakan hukum di daerah tersebut. Di mana jalur escape digunakan adalah pintu belakang, petugas sempat terkelabui, yang bersangkutan langsung melarikan diri dan loncat ke atap rumah-rumah penduduk.
1: Petugas masih memburu pemasok narkoba kepada kedua tersangka. Tim Tangkorak Subdit 4 di Tipit Narkoba Bareskrim membawa 14 tersangka peredaran narkoba dari Rutan Bareskrim Jakarta ke Batam Kepulauan Riau untuk menjalani rekonstruksi. Rekonstruksi ini juga disaksikan langsung sejumlah jaksa penuntut umum. Para tersangka yang ditangkap di 3 lokasi tempat hiburan malam di Batam ini diotaki seorang bernama Basri Lewaimang yang juga ikut dibawa dalam rombongan. Polisi juga menghadirkan tersangka Yuan Ki sebagai pemilik 3 tempat hiburan malam tersebut. Keduanya ikut menjalani rekonstruksi. Dalam rekonstruksi terungkap adanya kode atau kata sandi ikan sebagai kata lain dari pil ekstasi yang dijual 500 hingga 600 ribu rupiah per butir.
4: Mereka adegan yang dilakukan semua ada 24, yaitu yang terbagi di P2 itu ada 14 adegan, kemudian di P1 ada 10 adegan, dan di P2 ada 2 adegan. Ya, karena dari beberapa tersangka kita kenakan TPPU dan sekarang masih berproses.
1: Petugas kini memburu 2 orang DPO yang diduga kabur dalam ke luar negeri dalam kasus peredaran narkoba ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Aparat Bea Cukai Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai mengamankan seorang warga negara Cina yang mencoba menyelundupkan emas batangan dari Bali ke luar negeri seberat 10,4 kg. Sementara itu, 2 pelaku penyalahgunaan BBM subsidi jenis Pertalite diringkus polisi di Klaten, Jawa Tengah. Pelaku menggunakan mobil modifikasi dan belasan plat nomor berbeda untuk mencari Pertalite lalu dijual kembali.
5: Inilah 14 keping emas batangan yang berhasil diamankan petugas Bea Cukai Ngurah Rai saat memeriksa tubuh seorang calon penumpang pesawat rute Denpasar Hong Kong pada Minggu malam. Kepingan emas batangan pada tubuh ZG warga negara Cina tersebut berjumlah 10,4 kg. Awalnya petugas mencurigai gerak-gerik penumpang yang sudah 6 hari berlibur di Bali ini saat melewati security gate. Namun petugas yang memeriksa koper bawaannya tidak menemukan barang mencurigakan. Namun setelah bagian tubuh digeledah, petugas menemukan bungkusan coklat yang diletakkan pada dada dengan bantuan stage. Dari pemeriksaan awal, pelaku mengaku membeli emas hasil leburan itu sekitar 20 miliar rupiah dan akan dijual di Hong Kong dengan harga lebih tinggi.
6: Terduga pelaku didapati membawa 10 bungkusan berwarna coklat yang berisi 14 keping padatan berwarna kuning yang berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian diketahui merupakan logam mulia berupa emas batangan atau cash bar. Seperti yang tidak disimpan di dalam koper atau barang bawaan, tetapi disembunyikan dengan cara dilekatkan pada tubuh penumpang sehingga tidak terlihat secara langsung atau dikenal dengan modus body strapping. Modus ini digunakan untuk menghindari deteksi petugas pada saat proses pemeriksaan.
5: Polisi membongkar tindak pidana penyalahgunaan BBM subsidi jenis Pertalite di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Dua pelaku penyalahgunaan BBM subsidi berinisial D dan M ditangkap saat beroperasi pada Sabtu 5 September lalu. Semula, petugas memperoleh informasi adanya mobil yang sering mengisi BBM subsidi di beberapa SPBU dengan mengganti plat nomor kendaraan. Pelaku menggunakan mobil yang dimodifikasi dengan alat sedot dan 17 plat nomor kendaraan berbeda untuk mencari Pertalite lalu dijual kembali ke Pomini dan masyarakat yang ingin membeli. Pelaku membeli Pertalite Rp10.000 per liter dan menjualnya kembali Rp12.000 per liter. Pelaku menggunakan barcode yang berbeda dengan mengisi sekitar 30 liter sampai 50 liter Pertalite di setiap SPBU. Aksi kedua pelaku telah berlangsung selama 7 bulan di wilayah Jogja dan Klaten.
7: Yaitu adanya kendaraan KBM Loxio, di mana informasinya melakukan pengasuhan BBM Pertalite subsidi, di mana setelah ditindaklanjut oleh penyidik kita, ditemukannya betul ada Loxio, itu di dalamnya terdapat sekitar 60, yaitu 14 sudah terisi dan 46 masih kosong. Kemudian di dalamnya juga ada plat berjumlah 17 dan di mana modus yang digunakan sebagai modus pelaku untuk mengaksu di SPBU.
5: Sebuah mobil pickup diberhentikan petugas Satuan Sabara Polresta Goa saat hendak razia penyelundupan BBM ilegal bersubsidi di Jalan Poros Malino, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Ternyata mobil pickup ini membawa ratusan liter minuman keras jenis Balo di dalam jerigen yang dibungkus dengan karung. Usai diperiksa, sopir dan mobil pickup dibawa ke Polresta Goa. Dari keterangan sopir, miras diperoleh dari seorang warga di Desa Tasese, Kecamatan Manuju, Kabupaten Goa, dan akan dijual ke Kabupaten Takalar.
8: Amankan seorang laki-laki inisial JF, usia sekitar 30 tahun, yang bersangkutan saat personil melaksanakan kegiatan patroli, berdasarkan informasi dari masyarakat, didapati sedang mengangkut atau membawa minuman keras jenis Balo. Kemudian kami bawa ke Mapolresta Goa. Setelah dilakukan interogasi, jumlah Balo sekitar 140 liter yang dibagi beberapa jerigen. Setelah kami hitung jerigennya, ada 28 jerigen yang kapasitas 5 liter.
5: Selain menangkap sopir, petugas langsung memusnahkan minuman keras ini dengan menumpahkan miras ke tanah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang dokter hewan dan dua pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya meninggal dunia akibat penyerangan oleh kelompok bersenjata. Aparat berhasil mengevakuasi para korban meninggal maupun selamat dan melakukan pendalaman atas kasus ini.
9: Polisi melakukan evakuasi terhadap tiga korban penembakan oleh kelompok bersenjata di Kabupaten Jayawijaya. Korban adalah M, seorang dokter hewan, AR, perempuan kepala bidang peternakan Dinas Pertanian, dan WM, perempuan pegawai Dinas Pertanian. Mereka meninggal dunia akibat diserang KKB di Kabupaten Jayawijaya. Korban bersama rombongan sebelumnya hendak melaksanakan pendistribusian bibit ternak sebanyak 2 kandang dari kantor Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya menuju Kampung Kimbim, Distrik Asologamia. Sementara itu 8 orang berhasil selamat dari penyerangan. Mereka melarikan diri dari serangan dan setiba di wilayah Mulyama bertemu rombongan Kapolres Lanijaya, Kompol Hendrik Seru yang baru kembali dari pertemuan Sambang Kamtipmas Presisi dengan masyarakat Kabupaten Lanijaya dalam rangka penyelesaian permasalahan adat. Untuk memastikan keamanan di sekitar lokasi, personel kemudian melakukan sterilisasi sebelum proses evakuasi untuk mengantisipasi potensi ancaman lanjutan. Kapolres bersama personel kemudian tiba di RSUD Wamena dan menyerahkan ketiga korban kepada tim medis untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Polda Papua masih melakukan pendalaman terkait aksi penembakan tersebut.
0: Satgas Kepolisian Operasi Damai Kartens 2026 bersama Polres Jayawijaya terus mendalami kasus penembakan terhadap 3 ASN Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya Papua Pegunungan yang terjadi pada Rabu silam. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, petugas menemukan barang bukti berupa 3 selongsong peluru dari senjata api laras panjang dan laras pendek, termasuk jejak darah yang tertinggal di lokasi kejadian. Tim penyidik juga telah memeriksa saksi korban selamat dan mengantongi ciri-ciri 8 terduga pelaku. Terkait pemulangan para korban, 1 jenazah telah diberangkatkan menuju kampung halamannya di Kupang. Sementara itu 2 jenazah korban lainnya masih berada di Jayawijaya dan direncanakan akan dipulangkan ke kampung halaman masing-masing, yakni Maumere dan Toraja. Guna mendukung pengungkapan kasus dan mengejar para pelaku, Satgas Operasi Damai Kartens mengerahkan penambahan pasukan sebanyak 50 personel yang didorong dari Timika menuju Kabupaten Jayawijaya. Sementara itu, Wakaops Damai Kartens 2026, Kombes Pol Adarma Sinaga mengimbau masyarakat Kabupaten Jayawijaya tetap tenang dan menjaga situasi kondusif. Warga turut mencari 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hingga kini belum ditemukan. Pencarian dilakukan dengan menyisir sejumlah wilayah lokasi terakhir keberadaan para korban. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: kami menggunakan teknologi presisi tinggi untuk memberikan ketahanan dan kualitas yang sudah teruji. Tepat kualitasnya, pilihan yang terbaik. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
1: Di tangan Endang Mintarja, Kampung Sumur Klender Jakarta yang identik dengan sampah dan kemiskinan berubah menjadi sekolah kehidupan. Ia mendidik tangan kaum marginal yang biasa memungut sampah menjadi tangan yang menanam harapan.
2: Minimal mereka bisa menciptakan ketahanan pangan untuk keluarga sendiri dan bisa menghasilkan penghasilan alternatif.
1: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Inovasi Hijau Kampung Sumur Klender, Minggu 13 September jam 9 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.
5: Empat hari pasca menggunakan speedboat untuk meliput erupsi Gunung Anak Krakatau, 5 wartawan dan 2 ABK serta seorang pembantu masih belum ditemukan. Tangis para istri pecah mengetahui suami mereka hilang saat bekerja mencari berita. Pada Kamis pagi, area pencarian diperluas hingga mendekati ke Gunung Anak Krakatau.
6: Tangis wanita paruh baya ini pecah usai melihat kedatangan kapal tim SAR di dermaga Marina Carita Pandeglang, Banten, Rabu sore. Wanita paruh baya ini merupakan istri dari kapten speedboat bernama Warta yang membawa 5 wartawan meliput erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda. Wanita ini mengira suaminya telah ditemukan, namun kenyataannya berbeda. Sang suami beserta 7 orang lainnya belum ditemukan. Tidak hanya istri sang kapten speedboat, rasa harap cemas juga dirasakan para istri wartawan yang meliput. Salah satunya Astrid, istri Firdaus Wajidi, wartawan media Anadolu. Ibu 3 anak ini berharap suaminya segera ditemukan dalam kondisi selamat.
7: Dia minggu malam sudah dicarita, wawancara gubernur kan. Terus malamnya udah info mau nyebrang, saya bilang kalau riskan dan beresiko tidak usah. Terus dia bilang, saya akan coba tanya-tanya dulu di sekitar sini aman nggak untuk nyebrang. Terakhir kontak jam 2 kurang sebelum berangkat, sebelum nyebrang dia masih ngabarin dia persiapan nyebrang.
8: Oke, setelah itu ada usaha mengabari lagi?
7: Saya jawab jam 14.38 udah centang 1 sampai sekarang. Saya nyerahin ke kakak ipar, nanti kakak ipar yang nunggu di sini, yang nginep di sini kakak ipar, saya pulang karena anak-anak 3 saya tinggal di rumah sama orang tua di rumah.
8: Oke.
7: Dan anak-anak udah tahu keadaan, saya mau nggak mau cerita.
6: Harapan sama juga disampaikan Desi, istri wartawan kantor berita Antara M. Bagus Hoirunas. Desi mengungkapkan pada Senin, sang suami pamit kepada dirinya untuk berangkat peliputan ke Gunung Anak Krakatau.
9: Ya, dia juga bilang juga sih ke saya, bilang tuh hari Seninnya mau berangkat, mau liputan ke Gunung Anak Krakatau, kata dia, bilang begitu. Harapannya pasti saya pengennya suami saya, teman-temannya, semuanya kru kapal bisa ditemukan dengan selamat, sehat, utuh semuanya, tanpa ada kurang apapun.
10: Assalamualaikum.
6: Inilah speedboat yang membawa 5 wartawan, yakni M. Bagus Hoirunas dari Antara, Ari Basuki, Media Merdeka.com, Yudis, iNews TV, Daus, Media Anadolu, dan Donald, wartawan freelance. Selain 5 wartawan, speedboat juga membawa kapten kapal bernama Warta, lalu Surakman ABK, dan guide bernama Herianto. Speedboat dilaporkan berangkat dari dermaga Pagedongan Carita Kabupaten Pandeglang pada Senin 7 September sekitar pukul 2 siang, lalu hilang kontak pada pukul 3 sore. Pada Kamis pagi, proses pencarian oleh operasi tim SAR gabungan diperluas hingga mendekati Gunung Anak Krakatau. Sebelumnya, Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi PVMBG merilis batas aman pasca erupsi Gunung Anak Krakatau adalah dalam radius 3 km. Dengan pertimbangan itu, proses pencarian dilakukan di batas aman PVMBG. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Warga turut mencari 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hingga kini belum ditemukan. Pencarian dilakukan dengan menyisir sejumlah wilayah yang diduga menjadi lokasi terakhir keberadaan para korban. Berikutnya harapan keluarga terhadap 5 jurnalis yang hilang kontak Liputan Anak Krakatau masih terjaga. Keluarga terus menunggu kabar dan berharap pencarian dilakukan hingga keberadaan 5 jurnalis dapat diketahui.
11: Penantian masih dirasakan keluarga 5 jurnalis yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Salah satunya keluarga jurnalis Merdeka.com Ari Basuki. Meski cemas, namun harapan agar Ari Basuki dan 4 jurnalis lainnya segera ditemukan tetap ada. Bagi keluarga, kabar tentang keberadaan dan kondisi Ari menjadi hal yang paling ditunggu. Mereka juga meminta semua pihak tidak berhenti mengumpulkan informasi hingga kondisi kelima jurnalis dapat diketahui.
12: Saya tahu Ari pergi meliput Krakatau ini di hari Selasa. Saya nggak lihat media, tapi istrinya datang ke rumah saya, udah dalam keadaan limbung. Dia bilang, Ari hilang, nggak ada kontak. Terus saya bilang, kamu mau sekarang ke sana, saya antar. Terus saya tanya, sejak kapan dia berangkat? Dia bilang berangkatnya hari Senin. Bapak jam berapa? Minggu. Sabtu berangkat. Ya, terus kemudian saya bilang, oke, kita berangkat.
13: Dia bilang, ayo pergi dulu ya. Ntar kalau ada apa-apa, kabarin aja.
12: Kalau boleh tahu, ayah tuh pakainya berangkat tuh pakaian apa, bawa tas apa, maksudnya seperti apa pada saat berangkat?
13: Udah siap-siap sih.
12: Langsung, bawa apa aja tasnya? Mungkin persiapan papa berangkat ke sana?
13: Bawa cemilan, bawa baju ganti, terus bawa kamera.
11: Sementara itu, tim psikolog Polda Banten hadir memberikan pendampingan secara langsung. Pendampingan dilakukan dengan mendengarkan keluhan serta memberikan dukungan kepada keluarga. Tujuannya untuk membantu keluarga menghadapi rasa cemas, sedih, dan tekanan emosional. Kondisi psikologis keluarga juga terus diperhatikan selama proses penanganan.
14: Penguatan mental mungkin ya, mendukung motivasi agar tetap komunikasi dengan keluarga, saling mendukung, karena ini kan banyak, ada 5 korban, ada 8 kalau nggak salah, 8 korban, jadi mereka harus saling menguatkan, itu aja.
15: Kemudian ya, kita juga memberikan ruang.
14: Nah, kita juga memberikan ruang untuk mengungkapkan perasaan-perasaan, silakan datang ke sini.
11: Kehadiran tim psikolog diharapkan dapat memberikan rasa tenang di tengah situasi yang berat. Keluarga tidak hanya membutuhkan informasi terkait penanganan, tetapi juga dukungan untuk menghadapi dampak psikologis. Adi Mazda, Pandeglang, Banten.
5: Operasi pencarian 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang kontak masih terus dilakukan. Pada operasi SAR hari ketiga, sedikitnya 7 kapal dikerahkan menyisir perairan Selat Sunda hingga area di sekitar Gunung Anak Krakatau.

Memasuki hari ketiga pencarian 5 jurnalis, 2 kru kapal, dan 1 orang pemandu yang hilang kontak di perairan Selat Sunda, CNN Indonesia berkesempatan untuk mengikuti proses pencarian langsung dari KRI Kerambit 627, unsur dari Koarmada 1 TNI Angkatan Laut. Saat ini saya berada di area anjungan KRI Kerambit yang tadi bertolak pada pukul 8 Kamis pagi dari Dermaga Indah Kiat, Banten, menuju ke barat daya Pulau Sertung yang berada di perairan Lampung, letaknya berdekatan dengan Gunung Anak Krakatau. Kapal perang ini melaju dengan kecepatan 15 knot. Sementara itu, pantauan cuaca dari perairan Selat Sunda saat ini terpantau cerah meskipun agak berkabut.